0: tempat bagian kasur yang terlalu luas dia. Beda dengan misalnya kalau di tembok misalnya, tembok yang setiap hari terkena sinar matahari, itu mungkin masih kita katakan berhari-hari lama akhirnya hilang najisnya itu. Tapi sekarang kasur, ini mau berapa hari lamanya? Nah, sehingga kita katakan hukum asalnya tidak cukup, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Harus dengan air. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sekarang permasalahan ada lagi. Terkadang kita lupa. Yang punya anak kecil beberapa kali atau punya cucu, ini paham sekali. Terkadang lupa, ada karena kencing di sofa atau di kursi atau di tempat lain apa, kita lupa. Tidak menyengaja. Belum dicuci. Tak ada satu hal yang lainnya, belum dicuci. Seperti itu. Sampai mengering. Ini, sampai mengering. Terus kita menduduki atau menempel. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya suci kita. Selama kering, benda apa yang terkena najis itu kering, maka pakaian kita, selama pakaian kita tidak basah juga, ya maka suci. Seperti itu. Nah, kalau kering kondisinya, sama-sama kering ketemu kering. Tapi kalau ada basahnya, maka najis. Nah, baik. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
1: wa ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa rabbil alamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan membaca sebuah kitab fikih karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang di mana asal dari kitab ini sebetulnya bukan beliau hafizahullah yang menulis, namun ini merupakan dars atau pelajaran beliau di radio yang kemudian dibukukan. Sehingga tidak mengherankan nanti insyaallah pada pertengahan atau isi dari kitab ini kita akan mendapati beberapa nasihat-nasihat dari beliau. Artinya di situ karena memang bahasa adalah bahasa taklim, pelajaran, bukan khusus bahasa penulisan. Sehingga tidak mengherankan dalam isi kitab ini nanti kita akan mendapati beberapa nasihat dan arahan dari beliau gitu Allah. Baik. Kita mulai pada kitab Ath-Thaharah. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala kitab Ath-Thaharah babun fi ahkami Ath-Thaharah wal Miyah. Bab yang terkait dengan hukum-hukum bersuci atau Ath-Thaharah yaitu bersuci dan yang terkait dengan Al-Miyah. Al-Miyah jamak dari Alma, artinya yaitu air. Yaitu hukum-hukum yang terkait dengan bersuci dan pembicaraan seputar macam-macam dan jenis air. Qala inna salata hiya ruknu sani min arkanil islam ba'da syahadataini wa hiyal fariqatu bainal muslimi wal kafir. Sesungguhnya salat merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam setelah syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang dimana salat ini merupakan pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri as-shalah. Pembeda antara kita dengan kekufuran dan kesyirikan as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir? Di sini kan Syekh Saleh mengatakan al-fariqah. Pembeda antara seorang muslim dan kafir. Maka sekarang pertanyaan, apa hukum tarikus sholat? Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Orang tidak sholat. Maka ada khilaf di antara para ulama. Namun, walaupun jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Namun yang rajih pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Di sini yang dimaksud dengan meninggalkan sholat yaitu apabila dia meninggalkannya secara bermudah-mudahan dalam kondisi dia meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib. Orang meyakini bahwa sholat hukumnya wajib, namun dia meninggalkannya karena malas, ya, ngentengkan, tapi dia meyakini hukumnya wajib. Ini pembahasan kita. Adapun orang yang meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, artinya dia mengingkari fardiyatus sholat, orang yang mengingkari hukum sholat itu wajib, ini diingkari. Sholat lima waktu tentunya ya. Maka ini tidak ada khilaf diantara para ulama bahwa orang ini kafir, walaupun dia sholat. Nah, dia sholat, dia lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Namun keyakinan dia tentang sholat lima waktu ini tidak wajib. Maka orang yang seperti ini, dengan kesepakatan para ulama, orang yang seperti ini kondisinya kafir, walaupun dia sholat. Mengapa? Karena dia mendustakan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Di dalam sekian ayat dalam Al-Quran. Warka'u ma'arraki'in. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin dengan waktu yang tertentu. Rasul alaihi salatu wasalam pun menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang kedua yaitu salat. Artinya sekian ayat dan hadis, sekian nas dalil yang menyebutkan dan menunjukkan bahwa sholat hukumnya wajib. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, dia kafir, walaupun dia sholat. Namun sekarang pembahasan di sini, itu bukan pada tipe atau jenis ini. Tapi tipe pada orang yang meyakini sholat wajib, namun dia meninggalkannya. Khilaf di antara para ulama, namun yang rajih bahwa tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat ini kafir. Nah, dalilnya di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid-din. Apabila mereka orang-orang musyrikin, wa in tabu, orang-orang musyrikin ini bertobat, meninggalkan kafirannya, meninggalkan kesyirikannya, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa atauz zakah, dan mereka membayar zakat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara-saudara kalian satu agama. Artinya apa? Konsekuensi mafhumul mukhalafah, kalau dia tidak bertobat dari kesyirikannya dan tidak menegakkan sholat, syahidnya di sini. Ya berarti bukan saudara-saudara kalian. Berarti mereka masih di atas kekufuran mensyirikannya. Dan pendapat yang mengatakan bahwa tarikus sholah, orang yang meninggalkan suatu kafir, ini merupakan pendapatnya sahabat. Makanya kata at-tabi'in yang mulia, Abdullah ibn Syakik, rahimahullah, beliau mengatakan, karena sahabah la yarawna syai'an minal a'mal, tarkuhu kufur illa sholah. Dahulu, kata tabi'in yang mulia ini, Abdullah bin Syatik, dahulu para sahabat tidak berpandangan ada suatu amalan kalau ditinggalkan oleh pelakunya, itu kemudian pelakunya dihukumi kufuran, kecuali sholat. Nah, berarti puasa, zakat, haji, jihad, umrah, dan yang lainnya, sedekah, kalau ditinggalkan, mereka para sahabat tidak berpandangan bahwa pelakunya kafir kecuali sholat. Sehingga wallahu alam bisawab, tidak mengherankan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan sebagai pembeda antara seorang muslim dan orang yang kafir. Dan ini pendapat dari rata-rata para ulama yang ada di negeri Mamlakat Al-Arabiyyah Suudiyah, Syekh bin Baz, Syekh Al-Faymin, Syekh Shalih Fauzan, dan yang lain-lainnya. Nah, namun sekarang permasalahannya tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat itu bagaimana yang dikatakan dia kafir? Nah, ini juga ada khilaf di antara para ulama. Kita sudah mengetahui di situ ada ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara bermudah-mudahan dia tidak kafir. Ada yang berpendapat kafir. Dari yang berpendapat kafir ini pun masih terbagi menjadi dua pendapat. Yaitu, apakah cukup ketika seorang meninggalkan satu atau dua, tiga sholat, dia sudah dihukumi dengan kafir, dia meninggalkan secara sengaja. Atau yang dimaksud yaitu, dia meninggalkannya bil kulliyah. Bil kuliah artinya orang yang tidak salat sama sekali. Sepanjang hidupnya, dia mengaku Islam. Di dalam identitas ditulis agama Islam. Tapi tidak pernah salat sama sekali. Wallahu'alam bisawab, pendapat yang rajih yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan suatu kafir, apabila kondisinya dia meninggalkannya, bil kuliah. Ini yang rajih, wallahu'alam bisawab. Dan ini pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang ini dari kalangan para ulama. Dalilnya apa? Hadis. Sahawat Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang di mana ini hadis agak panjang disebutkan di situ khamsu salawatin faradahunallahu 'alal ibad. Lima waktu yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Apabila seorang hamba menjaganya, maka dia mendapatkan jaminan. Apabila tidak, nah ini. Insya'a ghafaro lahu wa insya'a azabahu. Atau kama qal Mustafa alaihi salatu wassalam. Salat lima waktu, yang apabila seorang hamba terus kontinu melaksanakannya, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Tapi kalau dia tidak menjaganya, kadang salat, kadang tidak, maka perkaranya kepada Allah. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, kalau tidak Allah kehendaki, dia diazab. Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan salat kafir apabila dia meninggalkan bil kulli. Wallahu alam bisawab. Baik, sebelum kita lanjutkan, tentunya ada perkara, ada sebuah hal yang perlu kita ketahui. Kita sekarang berbicara dalam bidang fikih. Permasalahan yang ada dalam masalah fikih ini sangat banyak. Dan sekian permasalahan memang para ulama ahli sunnah mulai zaman sahabat sampai sekarang terjadi khilaf. Maka perbedaan pendapat seperti ini tentunya masing-masing dari kita selama di situ memang saudara kita yang berselisih dengan kita dalam permasalahan fikih ini memang sudah didahului oleh para ulama yang lainnya, maka kita harus berlapang dada. Nah, dalam masalah-masalah seperti ini, perbedaan pendapat dalam masalah fikih, masing-masing kita harus bisa berlapang dada. Yang penting, kita beragama bukan dengan menggunakan perasaan, dengan ro'yu, namun berusaha mencari pendapat yang paling mencocoki dalil. Itu. Nah, bagaimana metode kita beragama, dan ini tentunya hal ini menjadi sebuah perkara yang sangat diketahui di kalangan ahli sunnah. Beribadah itu dengan dalil. Maka sama dalam permasalahan fikih, masing-masing dari kita berusaha mencari pendapat, mengikuti pendapat yang paling mendekati kepada dalil atau paling mencocoki dalil. Namun ketika ada saudara kita yang berbeda dalam permasalahan fikih, yang dimana ternyata emang ulama juga sudah berbeda pendapat dalam permasalahan tersebut, kita harus lapang dada. Baik. Qala hafizahullah wa hiya umudul Islam. Salat adalah tiang dari agama Islam. Wa awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu fa in sahhat wa qubilat qubila sa'iru 'amalihi wa in ruddat rudda sa'iru 'amalihi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, salat ini merupakan awal yang pertama nanti seorang hamba dihisab yaumul kiamat. Ini adalah salat. Dalam permasalahan ibadah yang nanti akan dihisab seorang hamba, yaitu masalah salat. Kalau salatnya baik, benar, sah, maka diterima. Dan amalan-amalan lainnya diterima. Tapi kalau ternyata sholatnya ini ruddat, tertolak. Kenapa tertolak? Ya sudah, karena tidak memenuhi dua syarat ibadah. Insya Allah kita sudah mengetahui semuanya ya. Dua syarat diterimanya ibadah. Apa saja itu? Hah? Yang pertama apa? Ikhlas niat. Yang kedua? Al-ittiba atau al-mutaba. Nah, seperti itu. Ketika nanti seorang hamba dan ini akhirnya menuntut kita untuk banyak-banyak terus introspeksi diri, kita berusaha mengikhlaskan amalan-amalan kita. Apabila hamba tidak ikhlas, tertolak. Apabila ikhlas tapi tidak mencocoki sunnah, tertolak. Dan yang lebih mengkhawatirkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Kalau salatnya tertolak, rudda sa'iru amalihi. Akhirnya amalan-amalan yang lainnya pun tertolak. Maka penting dalam permasalahan salat kita mengetahui ahkam. Qala wa qad dzukirat as-salatu fi mawatin katsiratin min al-Qur'anil Karim 'ala sifatin mutanawwi'atin fataratan ya'muru Allahu bi iqamatiha وَتَارَةً يُبَيِّنُ مَزِيَّتَهَا وَتَارَةً يُبَيِّنُ ثَوَابَهَا وَتَارَةً يَقْرُنُهَا مَعَ الصَّبْرِ وَيَأْمُرُ بِالِاسْتِعَانَةِ بِهِمَا عَلَى الشَّدَائِدِ. Kata beliau hafizahullah, salat itu disebutkan dalam sekian tempat yang banyak dalam Al-Qur'an dengan penyebutan yang bermacam-macam modelnya. Terkadang modelnya bagaimana? Dengan model Allah memerintahkan untuk menegakkan salat, wa aqimus shalah. Terkadang disebutkan wa yubayyinu maziyataha, keutamaan salat. Terkadang disebutkan sawabaha, pahala orang yang menegakkan salat. Terkadang juga digandengkan penyebutannya bersama dengan sabar. Ta'inu bisabri wassalah. Digandengkan menyebutannya dengan sabar. Wa ya'muru bil isti'anah bihima 'ala syada'id. Dan Allah memerintahkan untuk beristi'anah. Memakai bantuan. Meminta bantuan. Meminta pertolongan kepada Allah. Dengan wasilah sabar dan salat. 'Ala syada'id. Ketika ditimpa musibah. Ketika ditimpa kesusahan. Ditimpa hukum, kita ditimpa kondisi entah pekerjaan, entah rumah, keluarga, hati kita sedang humum. Humum artinya tidak tenang, sesuatu yang menyedihkan, musibah. Ini bagus, faedah dari Syekh dan juga Al-Quran. Jangan hanya sekedar bersabar. Bersabar wajib. Sabru inda syadaid itu hukumnya wajib. Tapi perlu kita ketahui bagaimana kemudian hati ini bisa tenang ketika mengalami kegelisahan, gundah gulana. Kita hidup orang manusia ditimpa sekian banyak problem.

0: Nah, kita hidup orang manusia ditimpa sekian banyak problem. Keluarga, kawan, pekerjaan, harta, ya berbagai fitnah yang ada, umum. Kita ditimpa kegalauan. Sabar dan juga pasrah. Dengan ketika sholat, hati ini menjadi tenang, tuma'nina. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisabri wassalah. Memintalah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan bantuan sabar dan salat. Seperti
1: qala wa min thamma kanat qurratu aini ar-rasul fi hadhihi ad-dunya.
0: Pun salat ini kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah merupakan penyejuk pandangan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau sudah sumpek, kalau bahasa orang sekarang ya, kalau sudah sumpek, sudah mendapatkan di sempit dada, kalau dahulu salah. Ya tentu salah itu kan orang yang paling paham tentang Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Itu lahirnya kesalahan. Kenapa? Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pun menyebutkan seperti itu. Kata beliau alaihi salatu wasalam, kum ya Bilal fa'arif nabi salat. Kum ya Bilal, tegakkan wahai Bilal qomat fa'arif nabi salat.
2: Jadikan kami tenang dengan menegakkan salat.
0: Ini Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak mengherankan sekian tabi'in. Kisah dari Urwah bin Zubair. Bagaimana kaki beliau, dan antum insya Allah tahu kisahnya, ya. Bagaimana kaki beliau ditimpa penyakit akalah, yaitu penyakit yang menggerogoti kakinya. Seperti itu, habis kaki itu. Kalau tidak segera diamputasi, akan terus menjalar, memakan, entah bakteri atau virus, kurang tahu juga. Al-Muhim, seperti itu kisahnya. Kemudian dokter atau tobi ketika itu menyarankan apa? Potong. Urwah bin Zubair minta satu syarat. Lakukan operasinya dalam kondisi saya sedang salat.
2: Artinya bagaimana salah? Salat itu saking betul-betul merasakan nyaman, betul-betul merasakan kesejukan dalam salat, merasakan keindahan dalam salat, hilang itu rasa sakit.
0: Nah, orang itu kalau sudah saking terpesona dengan sesuatu, itu kan sudah enggak ngebayangkan seperti itu ya. Rasa sakit dan yang lain sudah enggak terasa. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, kisah dari wanita di zaman Yusuf, para wanita di zaman Yusuf. Bagaimana memotong-motong tangan mereka tanpa mereka kerasa. Padahal sudah sakit itu aslinya.
2: Tapi ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Ini bagaimana para salaf tentang salaf.
0: Nah. Qala fahiya hilyatun nabiyyin. Salat itu juga merupakan perhiasannya para nabi. Wa syi'arus salihin. Syiarnya, tanda-tandanya, ciri-cirinya. Orang-orang yang salih. Wahiyya silatun bainal abdi wa bainar rabbil alamin. Salat ini penghubung antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyya tanha anil fahsyai wal munkar. Ini kan ayat yang mengatakannya. Yaitu salah satu mencegah dari perbuatan fahsya, keji, maksiat, dan mungkar. Ini ayat yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Inna salata kana tanha, inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar. Baik. Salat itu kata Allah Subhanahu wa taala bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari kemaksiatan, dari kemungkaran. Saya kita bisa menyaksikan berapa banyak orang yang salat namun ternyata melakukan kemungkaran. Ya. Entah kemungkaran dari sisi syubhat, entah kemungkaran dari sisi syahwat. Banyak orang salat tapi ya korupsi. Banyak orang salat tapi ternyata menipu. Banyak orang salat ternyata ya maaf-maaf saja ahlul bid'ah, orang yang menyimpangnya salat. Sahih? Kan seperti itu. Ayatnya yang salah atau orang yang salah? Kan seperti itu sekarang. Ayat, jelas. Tidak akan mungkin salah.

0: firman Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin salah. Nah, terus bagaimana ayat mengatakan salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari bisa mencegah dari kemaksiatan kemungkaran? Tapi kok banyak orang salat melakukan perbuatan yang mungkar? Berarti ada yang salah dari salatnya orang tersebut. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui. Hati-hati masalah salat. Nah, di antara faktor terbesar adalah ketika orang tidak memahami apa yang dia baca dalam sholatnya, untuk kemudian tidak ada khusyuk dalam sholat. Akhirnya dia sekedar sholat hanya secara fisik, tapi hatinya entah kemana. Apa yang dia baca dia juga tidak tahu. Ini pentingnya apa? Belajar bahasa Arab. Kalau orang itu bisa paham, maka tentunya itu sebab terbesar untuk kemudian orang bisa khusyuk. Kan seperti itu. Kalau orang sudah bisa khusyuk, dia ini sekarang orang salat ini Allah berbicara ketika membaca Al-Fatihah saja. Ketika seorang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Hamidallahu abdi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sholat kemudian membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Fatihahnya, Allah berkata, hambaku sedang memuji. Sila. Orang sholat ini kan sedang bermunajat dengan Rabbnya. Maka ayat tidak akan pernah salah. Berarti yang salah siapa? Oknum pelaku sholat tersebut. Nah, itu juga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, apakah dijaga, apakah diperhatikan dengan benar, tumakninahnya, hal-hal semua ini, apabila seorang hamba sudah berusaha maksimal, maka dengan itu dia diharapkan mampu mendapatkan keutamaan, sholatnya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah mengatakan, berarti tidak akan salah. Nah, قال حفظه الله ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة. Maka kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, maka ketika salat itu tidak sah kecuali dengan bersuci, orang itu harus bersuci dahulu dari hadas, dari najis sesuai dengan kemampuannya, dan materi untuk bersuci itu adalah, materi intinya adalah al-ma, air. Atau apa-apa yang menduduki kedudukan air ketika air tidak ada, yaitu tayammum. Maka tidak mengherankan para fuqaha rahimahumullah memulai dalam kitab-kitab mereka, pembahasan fikih itu dimulai dengan kitab taharah. Nah, awalnya sebenarnya sholat. Tapi sholat ada syarat-syaratnya. Ada sesuatu yang mendahului sholat tersebut agar sholat tersebut menjadi sah, yaitu at-taharah. Makanya kitabul fikih, kitab-kitab fikih itu dimulai rata-rata dengan kitabut taharah, bersuci. Qala li'annaha lamma quddimatis shalah ba'da syahadatain 'ala ghairiha min baqiyati arkan Islam nasaba taqdimu muqaddimatiha wa minha at-taharah fa hiya miftahus shalah kama fil hadis miftahus shalah at-tahur. Maka dalam rukun Islam tadi, ketika salat ini diletakkan dahulu setelah syahadat dibandingkan rukun-rukun yang lainnya, maka sudah sangat layak dan tepat untuk kemudian dimulai dengan mukaddimah-mukaddimah salat. Orang tidak akan sah salatnya kecuali dengan mukaddimahnya. Di antaranya apa? Berwudu atau taharah. Makanya kita fikir dimulai dengan taharah. Di mana taharah ini merupakan miftah salat, kuncinya salat. Sebagaimana dalam sebuah hadis di sini sebutlah Syekh Saleh Fauzan, kuncinya salat adalah at-tahur, bersuci. Wadzaqala wa dzalika li'anna al-hadatsu aw li'anna al-hadatsa yamna'u salat. Kalau orang berhadas kemudian belum bersuci, maka yang demikian mencegah dari keabsahan salat. Fahuwa kal qufli yudau 'alal muhdits. Fa idza tawaddaa in halla al quflu. Ini seperti gembok, ya, yang diletakkan pada orang yang sedang berhadas. Kalau dia bersuci, maka seolah-olah gembok ini, tahu ya gembok ya, di sini saya paham juga. Hah? Gembok juga ya. Nah, maka gembok ini terbuka. Nah, qala fa taharatu awkadu syuruti shalah. Taharah itu merupakan syarat shalat yang paling ditekankan. Wasyartu la budda an yuqaddam 'alal masyrut. Apa saja, entah shalat kah, entah haji kah, entah apa saja, nikah dan yang lainnya. Itu kan suatu ibadah, suatu amalan, itu kan pasti ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada wajibat dan yang lainnya, ya. Yang namanya syarat dari apa saja, entah sholat, entah puasa, entah yang lainnya. Pokoknya suatu amalan kalau sudah ada syarat, yang namanya syarat itu pasti dia akan mendahului dari yang dipersyaratkan. Syarat nikah, berarti syarat-syarat nikah itu harus dipenuhi dahulu sebelum terjadi proses nikah. Sama, syarat puasa, berarti harus ada syarat itu terpenuhi dahulu sebelum orang melakukan puasa. Maka sama dengan sholat. Sholat ada syarat-syaratnya, maka syarat ini harus didahulukan agar berpengaruh terhadap keabsahan sholat itu. Qala wa ma'na taharah lughatan. Apa itu arti taharah dari sisi bahasa? Taharah itu artinya an-nadhafah wan-nazahah. Kebersihan. Wan-nazahah kurang lebih maknanya sama. Mensucikan atau kebersihan. An-nadhafatu wan-nazahatu 'anil akdzar, dari kotoran-kotoran al-hissiyah wal-ma'nawiyah. Dari noda-noda, baik noda itu memang sifatnya hissiyah, kotoran-kotoran yang hissiyah, jelas secara fisik, atau noda-noda dan kotoran maknawi yang sifatnya batin. Apa contohnya? Itu tadi, tidak ada ikhlas. Misalnya, itu sekian contoh noda yang sifatnya batini atau maknawi. Maka sholat itu harus dibersihkan dulu dari noda-noda yang sifatnya entah fisik ataupun batin. Qala wa ma'naha syar'an irtifa'ul hadas wa zawalun najas. Maknanya dari sisi syar'i, ini penting kita belajar. Ad-din, ada hakikat suatu hal itu tinjauan hakikat itu banyak. Bisa ditinjau dari sisi hakikat bahasa, bisa ditinjau dari sisi hakikat keberadaan. Kalau sudah urusannya agama, berarti ada juga di situ hakikat dari sisi tinjauan syar'i. Taharah dari sisi bahasa artinya membersihkan. Berarti orang kalau sudah membersihkan tangannya, membersihkan badannya, dia dikatakan sudah melakukan taharah. Tapi itu bukan hakikat syar'i. Itu hakikat dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa sudah dikatakan bisa seperti itu. Tapi kalau dari sisi syar'i, ya berarti harus sesuai dengan tuntunan syar'i. Ini berlaku pada hal-hal yang lain. Contoh kecil. Dan ini penting ya ikhwan, untuk kita bisa membedakan. Dari sisi hukum had, penetapan seseorang dikatakan berzina, itu tidak sah dan tidak boleh kecuali dengan 4 orang saksi, yang dimana persaksiannya sama, tidak boleh berbeda-beda. Sehingga ada dua orang melihat orang berzina. Ada dua. Atau bahkan tiga melihat berzina. Melihat jelas sudah. Baik. Melihat jelas. Tapi kurang satu. Dari sisi syar'i tidak bisa kita mengatakan orang yang dilihat berzina. Tadi kita katakan, oh fulan sudah berzina. Dari sisi syar'i tidak boleh. Bahkan kalau kita mengatakan, bahkan walaupun cuma kita bertiga, kita akan dicambuk. Itu dari sisi syar'i. Padahal faktanya, padahal hakikatnya faktanya, ya berzina. Loh ini tiga orang. Ini orang yang tiga orang jujur semuanya. Nah, faktanya berzina. Tapi itulah agama Islam. Punya aturan tersendiri. Gak bisa sekedar fakta kemudian kita langsung menghukumi. Ada hukum tersendiri. Seperti itu. Contoh lain misalnya. Penentuan hilal Ramadan. Itu kan. Kalau terlihat. Maka masuk Ramadan. Kalau mendung, selesai. Fa'akmilu iddata salasin. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa'in humma alaikum. Fa'akmilu iddata salasin. Awkamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Kalau mendung, ya, ya sudah. Berarti bulan Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari. Padahal bisa jadi dengan kecanggihan teknologi yang ada, walaupun mendung, tapi aktualnya bisa jadi memang sudah muncul hilal. Tapi secara kasat mata tidak terlihat. Hukum syar'i sudah mana seperti itu? Ya selesai. Walaupun bisa jadi faktanya hilal sudah ada, tapi hakikat syar'i, hukum syar'i mengatakan beda. Ini penting untuk dipahami ya ikhwan. Ya, tidak semua kemudian fakta itu kemudian kita bisa menghukum. Ada aturan-aturan syar'i yang jaga. Nah. Baik. Qala hafizahullah. Dari syar'i dikatakan apa itu taharah? Irtifa'ul hadas. Terangkatnya hadas. Wa zawalun najas. Hilangnya najis. Itu dari sisi syariah makna dari taharah. Ala wartifa'ul hadas yahsulu bisti'malil ma'an niyah. Bagaimana sih dengan cara terangkatnya hadas? Yaitu dengan cara menggunakan air disertai niyah. Nah. Fi jami'il badan. Pada seluruh badan ingkana hadasan akbaro. Kalau hadasnya hadas akbar. Nah, menggunakan air dengan niat kalau hadasnya hadas akbar. Au fil a'dha'il arba'ah ingkana hadasan akgoro. Tapi kalau hadasnya hadas akgor, maka cuma pada empat anggota badan saja yang dibasuh. Empat anggota badan kalau diumumkan yaitu berarti tangan, wajah, kepala, dan kaki. Rinciannya ya sudah kita ketahui bagaimana orang berwudu. Seperti itu. Baik, sudah waktunya Isya. Azan dulu. Kita sambil menunggu waktu komat Isya. Ya. Menegakkan salat Isya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita lanjutkan pembahasan sampai waktu qomat Isya. Nah, taqabbal al muazzin barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan sebentar. Qala hafizallah أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين. Yaitu bagaimana cara mengangkat hadas dengan cara menggunakan air dan dibasuh pada seluruh badan kalau memang hadasnya adalah hadas besar, junub. Atau hanya empat anggota tubuh secara umum kalau memang hadasnya hadas kecil yaitu tidurkah atau batal karena keluar angin atau karena buang air kecil, buang air besar, dan yang lainnya. Atau, kata Syekh, menggunakan apa-apa yang bisa menggantikan air ketika tidak ada air atau tidak mampu. Jadi tayamum, kita mengetahui tayamum itu sebabnya secara umum dua. Ada air dan tidak ada air. Itu boleh bertayamum. Ada air, tapi kenapa? Sakit, tidak mampu. Maka silahkan bertayamum. Atau tidak ada air, ya jelas. Ya, karena tidak ada air, maka menggunakan penggantinya. Yaitu apa? Kata Syekh, wahuwa at-turab. Yaitu tanah. Kalau dalam Al-Quran, bahasanya sa'id tayyib. Sa'id dan tayyibah. Sa'id itu dari asal kata ma sa'ada alal ard. Apa-apa yang ada di atas permukaan bumi. Yang penting dia tayyib, menjadi suci. Maka bertayamum itu hukum asalnya dengan turab. Turab itu tanah. Atau apa saja benda yang suci yang semisal tanah yang ada di atas bumi. Berarti boleh juga menggunakan seperti debu. Jika di rumah sakit misalnya, enggak ada tanah, apa terus kemudian ngambil dari luar, bawa tanah, ini rumah sakit, tempatnya orang steril, seperti itu. Bawa tanah dari luar, enggak mungkin kan seperti itu, ya. Maka silakan dia menggunakan debu yang ada, di entah di ranjangnya atau yang lainnya, semampunya. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat-sifat yang khusus penyebutannya, dan nanti insya Allah akan ada penjelasan tentang cara bersuci dari dua hadis tersebut. Taib, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai kepada para orang tua, baik aba ataupun ummahat, untuk bisa mengkondisikan putra dan putrinya agar tidak gaduh ketika pelajaran. Nah, tolong diperhatikan para ummahat ataupun aba yang membawa anak-anaknya untuk bisa mengkondisikan anak-anaknya selama taklim berlangsung. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wasifatu al-ghuslil kamil. Kita selesai pada pembahasan yang terkait dengan hukum-hukum terkait dengan mandi junub dan hal-hal yang mewajibkan untuk seseorang mandi junub. Di antaranya apa saja yang sudah kita pelajari bersama? Hah? Apa saja yang mengharuskan untuk mandi? Yang pertama, keluarnya mani. Nah, yang kedua, masuknya kemaluan. Nah, terus yang ketiga, Islamnya atau masuk Islamnya seorang kafir, walaupun dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Terus yang keempat apa? Hah? Kematian. Nah, yang kelima Abu Rizki, yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Abu Fatimah. Huh? Abu Lutfi? Hah? Mimpi basah itu mengharuskan seorang mandi junub kalau keluar mani. Sehingga tadi sudah lewat pada yang pertama. Sehingga mimpi basah kalau tidak keluar mani tidak mengharuskan mandi. Nah, Dakia Abu Azam, apalagi sudah tadi masuknya kemaluan di kemaluan. Nah, ini Ana tanya kepada Ikhwan. Kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada umat atau akhwat langsung bisa menjawab. Nah, mungkin antum setelah Ana sampaikan ini sudah paham. Nah, apa itu Abu Nabila? Datang bulan. Nah, dan yang keenam mirip dengan datang bulan apa Abu Fayyad? Nifas, ya. Barakallahu fikum. Jadi ada enam. Tapi sekarang di sini Asy-Syaikh menyebutkan tentang tata cara mandi yang paling bagus, paling afdol. Kata beliau, hafizahullah, Asy-Syaikh Shalal Fauzan, tata cara mandi yang paling sempurna, pertama an yanwiya biqalbihi. Niat tentunya tempatnya di hatinya. Nah, niat dengan hatinya. Summa yusammi wa yagsilu yadaihi salasan wa yagsilu farjahu. Kemudian mengucapkan bismillah. Tentunya permasalahan bismillah ini akhirnya kembali kepada khilaf. Apakah hukum dari bismillah? Sudah lewat pembahasan kita pada pembahasan al-wudu. Nah, dan sudah kita ketahui yang rajih bahwa bismillah ini bukan wajib. Kenapa? Dari sekian hadis tentang tata cara berwudu dan mandi junub yang ada di Sahih Muslim dan Sahihil Bukhari, dengan tata cara yang banyak datang dari sekian sahabat, tidak disebutkan sama sekali permasalahan mengucapkan bismillah. Nah, ala kulli hal, masalahnya ada khilaf. Di sini Syekh menyebutkan dan juga mengucapkan bismillah. Namun tentunya pengucapan bismillah kalau kondisinya memungkinkan. Artinya orang masih belum masuk dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Di dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Misalnya masih mau masuk, kemudian dia berniat dan mengucapkan bismillah, ini memungkinkan. Tapi kalau sudah di dalam, maka tidak dilafadzkan ucapan bismillah ini. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dan juga mencuci kemaluannya. Qala summa yatawadda wudu'an kamilan. Kemudian setelah mencuci telapak tangan 3 kali, membersihkan kemaluannya, maka dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Sebagaimana orang berwudu. Dan posisi wudu ini boleh dilakukan sampai selesai tuntas. Berarti ya mulai dari awal, tangan, membasuh kedua telapak tangan, atau kemudian apa namanya beristinsyak, berkumur dan menghirup, kemudian membasuh muka, tangan, mengusap kepala serta telinga, dan membasuh kedua kaki, sampai selesai. Atau boleh juga tata caranya, dan ini datang dalam riwayat yang sahihah, kaki dibasuh pada akhir. Jadi berwudu sampai pada mengusap kepala dan telinga, kemudian kakinya dia tinggal, diakhirkan. Seperti itu. Nah, ini terkait wudu. Kemudian setelah berwudu dengan sempurna, qala summa yahsi al-ma 'ala ra'sihi 3 marrat. Wa yurawi usula sya'rihi. kemudian menuangkan air di atas kepalanya 3 kali, serta membasahi kulit kepala, seperti itu. Jadi bagian dalamnya kepala ini, kulit kepalanya dibasahi di sela-sela dengan tangannya. Jadi 3 kali setelah berwudu tadi, kemudian 3 kali di air dituangkan ke kepala 3 kali, kemudian dasar kepala, kulit kepala juga dibasahi. Qala summa yu'immu badanahu bil ghusli, baru kemudian badannya diguyur dengan air. Wa yadliku badanahu biyadaihi liyasilal ma'u ilaihi, dan badannya digosok dengan kedua tangannya. Datang riwayat yang lain bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mendahulukan bagian kanan tubuhnya. Bagian kanan tubuhnya. Baru kemudian setelah bagian kirinya. Dengan ini maka selesai tata cara mandi junub yang paling sempurna. Baik. Tata cara berwudu tadi dengan cara yang kedua, maka setelah selesai dia mandi, diguyur, baru kemudian dia berpindah sedikit ke tempat. Jadi kalau misalnya kamar mandi, entah bergeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya, entah 1 meter, ya ke kanan atau kiri, atau ke arah utara atau ke selatan, terserah. Berpindah sedikit, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Dipahami ini ya, tata cara yang paling sempurna. Untuk berwudunya ada 2 cara yang 2-duanya ini datang dalam riwayat yang sahih. Jadi tadi berwudu sempurna sampai selesai kaki, atau kakinya ditunda sampai selesai mandi junub, baru kemudian kedua kakinya dibasuh dalam kondisi dia berpindah sedikit, pindah tempat sedikit. Baik. Umaha, tolong yang punya anak untuk diperhatikan. Ini merupakan tata cara yang paling afdal untuk mandi junub. Adapun yang keabsahannya itu cukup dengan membasahi atau mencuci atau membasahi atau mengalirkan air di seluruh tubuhnya. Dengan cara mandi biasa, bukan harus seperti ini. Ya. Wah, tentunya niatnya adalah niat mandi junub. Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita selesai dengan tata cara mandi junub. Ini secara umum. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait mandi? Nah, tafadhal ya Bariski. Nah ini. Baik. Setelah mandi junub, apakah boleh wudu sempurna? Ini akhirnya mengundang sebuah pertanyaan. Kenapa kok dia harus wudu lagi setelah mandi junub? Jadi dia tidak dengan tata cara seperti ini ya, tidak ada wudunya. Nah, tolong anak-anak ya, apa anak kecil tolong diperhatikan. Baik, yang perlu kita ketahui, mandi junub entah dengan cara yang sempurna ataupun cara yang sekedar sah mandi junub. Sekedar sah itu berarti yang penting sudah dibasuhi seluruh tubuhnya, apa disiram air seluruh tubuhnya. Tentunya seluruh itu berarti juga bagian mulut dan hidung. Ini dengan mandi junub mengangkat hadas akbar. Ketika mengangkat hadas akbar, otomatis hadas asghar terangkat. Sehingga orang ketika mandi junub, terangkat hadas akbar, ini otomatis dia bisa langsung sholat. Namun dengan satu catatan. Ketika dia mandi, dia tidak memegang lagi kemaluannya. Makanya, kalau ingin, kita kan tadi sudah ketahui tentunya niat, setelah niat kita membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan. Kalau kita sekarang mandi kan mungkin dengan sampo ataupun sabun. Ya. Jika ingin tidak wudu lagi setelah mandi junub, maka tentunya kita sabun mencuci atau menggunakan sabunnya terkhusus maaf untuk daerah kemaluan ketika awal. Ketika awal kita membersihkan kemaluan dengan sabun, ya. Setelah itu sudah kita lakukan yang lain biasa. Kemudian kita mandi biasa, diguyur dengan air. Kemudian kita pakai sampo atau pakai sabun. Nah ini, pakai sabun lagi setelah itu. Jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Nah, jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Seperti itu. Maka dengan itu, selesai dia bisa untuk langsung sholat. Dipahami ini ya. Namun kalau dia memegang kemaluannya lagi, ya berarti hadas asghornya akan muncul lagi. Di saat itulah berarti ya dia harus berwudu lagi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Nah, tafadhal ya Abah Salman. Mengakhirkan kaki, ya. Baik, selesai mandi kemudian buang air kecil, baru mengakhirkan kaki. Ya berarti dia harus berwuduk lagi. Untuk berwuduknya saja, dia harus berwuduk lagi. Berwuduk, iya dari awal, bukan mandinya yang diulang. Ya sudah, kalau memang ketika itu buang air kecil berarti dia berwuduk. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia sudah selesai membasuh semuanya, sudah terbasahi semuanya tubuhnya, patokannya kapan sih ini teranggap wudu, ini masih proses atau bukan? Intinya ketika sudah terbasuhi air, tersiram air semuanya, kemudian memegang kemaluan atau buang air, berarti batal wudunya, seperti itu. Mandi junub jadi tidak perlu diulang, tapi dia harus berwudu. Itu patokannya. Sehingga ketika sudah terbasuhi semuanya, nah itu patokannya sudah. Setelah itu memegang atau buang air, ya berarti batal wudunya. Harus wudu lagi. Kalau mandinya tidak perlu diulang. Patokannya di situ. Nah, sehingga ketika proses ini, prosesnya dilihat. Ketika awalkah, sedang masih belum terbasuhi semuakah? Seperti itu. Tapi kalau sudah terbasuhi semua, nah itu. Pegang kemaluan atau buang air, berarti dia harus berwudu. Baik, barakallahu fikum. Iya. Artinya maaf, kemaluan itu mencakup, ya sudah, ya sepakai. Nah, dan dubur dan kubul ya. Dubur yang dimaksud adalah lubang, bukan maaf, bukan pantat, bukan. Tapi lubangnya. Seperti itu. Lubang dubur. Nah, adapun pantat itu tidak batal. Maaf ya, memegang pantat tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal ya Baskia. Aywa. Untuk umahat, rambutnya yang panjang misalnya, apakah harus semuanya atau bagaimana? Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan baca bersama
2: hal yang terkait itu. Nanti insya Allah kita dengan itu bisa tahu.
1: Baik. Khalas.
2: Qala hafizallah wal mar'atul haidu wan nufasa tanqudu ra'saha lil ghusli minal haid wan nifas wa ammal janabah fala tanquduhu hina taghtasilu laha.
1: Nah ini untuk wanita, jika dia dalam kondisi mandinya ini setelah dari haid ataupun setelah dari nifas, maka dia harus melepas atau membuka gelungan kepalanya, kunciran rambutnya. Ya, sebagian wanita rambut panjang di apa? Dikuncir atau digelung ya, seperti itu. Kalau untuk mandi wajibnya itu setelah haid dan nifas, maka harus dibuka kunciranya itu semuanya. Adapun kalau mandi junub, ketika dia dikuncir atau digelung, tidak perlu membuka kuncirannya tersebut atau gelungannya tersebut, ya. Untuk mandi junub, tidak perlu dibuka kuncirnya atau gelungannya tersebut. Kenapa? Yang demikian tentunya masyaqqah. Wal masyaqqah tajlibut taisir. Ada kaidah. Mandi junub ini kan beda dengan haid dan nifas. Kalau nifas, ya berapa bulan sekali orang nifas perempuan. Haid, sebulan sekali saja. Kan seperti itu. Tapi kalau junub, ini kan bisa berulang. Iya kan? Sehingga ketika junub, ya tentunya pertama kita berdasarkan hadis. Datang hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Nah, ini tentunya yang paling pokok dan utama kita berbuat dan beramal. Namun dijelaskan oleh para ulama latar belakangnya atau alasan atau hikmahnya kenapa itu tadi. Sehingga atas dasar ini, semua wajib untuk dibasahi. Entah yang haid, entah yang nifas, atau yang mandi karena janabah. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang mandi janabah, tidak perlu membuka kuncirannya. Adapun yang haid dan nifas, harus dibuka. Qala kata Syekh, walakin yajibu alaiha anturawiya usula syariha bilma'a ini. Namun tetap untuk dasar kepala, kulit kepala tetap harus dibasahi. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, apakah rambutnya semuanya, dasar kepala tetap harus. Semuanya tetap semuanya. Tapi kalau yang junub tidak perlu, kalau misalnya dia memiliki kuncir atau gelungan, tidak perlu dibuka. Tapi kalau haid dan nifas dibuka. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa yajibu 'alal mughtasil rajulan kana imra'atan an yatafaqqada usula sya'rihi wa maghabina badanihi wa ma tahta halqihi wa ibtaihi wa surratihi wa tayrukbataihi wa in kana labisan sa'atan aw khataman fa innahu yuharrikuhuma liyasilal ma'u ila ma tahtahuma. Wajib bagi entah laki-laki ataupun perempuan ketika mandi besar, ya, untuk memperhatikan dasar rambutnya, bagian kulit kepalanya, dan maghabin badanihi. Maghabin itu artinya bagian lekuan-lekuan atau yang biasanya pada persendian, entah pada siku ataupun lutut dan yang lainnya. Begitu juga dengan di bawah lehernya. Begitu juga dengan di dua ketiaknya. Begitu juga dengan pusar. Nah, ini kan bagian-bagian yang apa namanya, terkadang orang
2: atau air tidak menjangkaunya kecuali dengan digosok atau diperhatikan. Nah, begitu pula dengan lipatan kedua lututnya. Apabila dia menggunakan jam tangan atau menggunakan cincin, maka digerakkan cincinnya atau jam tangannya agar air itu sampai ke bagian yang tertutupi oleh jam atau cincin tersebut. Qala wa hakadha yajibu an yahtam bi isbaghil ghusli bi haythu la yabqa min badanihi syai'un la yasilu ilaihi al-ma. Begitu juga wajib bagi dia untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut dari sisi agar tidak tersisa bagian dari badannya yang tidak tersentuh air. Waqala sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janabah faghsilu sya'ra wa anku al-bashar. Pada masing-masing setiap helai rambut itu ada kewajiban untuk dialirkan air ketika mandi junub. Maka basuhlah, cucilah rambut dan juga bersihkanlah kulit semuanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Kita perhatikan di sini, coba bagaimana syariat memperhatikan dua kutub yang berbeda. Agama ini menuntut untuk kita berada pada wasatiyah. La tafrid wa la ifrat. Kita tidak bermudah-mudahan sehingga kita diwajibkan untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut. Jangan kita bermudah-mudahan la tafrid. Ataupun kata Syekh, qala wa la yanbaghi lahu an yusrif min sabbil ma'a. Ini bukan berarti ketika kita wajib memperhatikan kesempurnaan mandi besar, untuk kemudian kita akhirnya menghambur-hamburkan air, mubazir dalam penggunaan air. Kata Syekh, begitu pula tidak patut bagi dia untuk israf, berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air. Qala fal masyru', kita perhatikan sekarang, yang disyariatkan adalah taqlilul ma' ma'al isbagh. Yang disyariatkan yaitu penggunaan air secara sedikit namun tetap memperhatikan kesempurnaan mandi. Kita lihat apa yang disebut oleh Syekh taqlilul ma'. Air itu penggunaannya secukupnya. Kenapa? Qala faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mut. Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu berwudu satu mut. Coba kita lihat. Wa yaghtasilu bis-sa'. Adapun mandinya itu dengan sa'. Sa' itu berarti sama dengan penggunaan zakat fitrah. Berapa? Empat ini, empat mut. Arba'atul amdad. Mandi. Cukup dengan arba'atul amdad. Dengan empat, apa ini? Ini satu mut ini. Ini apa namanya ini? Hah? Apa, wahai ahlu Indonesia? Apa ini namanya ini? Sah? Tangkupan tangan ya. Nah, dua tangan ini dijadikan satu. Coba lihat, beliau alaihi salatu wasalam mandinya itu empat ini, empat tangkupan tangan ini. Kurang lebih satu sok zakat fitr itu. Untuk mandi cukup. Dalam kondisi beliau adalah orang yang memperhatikan kesempurnaan mandi. Seperti itu. Maka kata Syekh di sini, sayam bagi al-iktidak bihi fi taklilil ma wa adamil israf. Maka sudah sepatutnya untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai kudwah dalam menggunakan air secukupnya dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Sehingga permasalahannya Islam, la tafrid wa la ifrat. Itu Islam, wasatiyah. Walaupun wasatiyahnya tentu dalam timbangan syar'i, tapi tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Nah, qala kama yajibu al-muktasil an yastatir. Tentunya, ya ikhwan, dari sini kita mengetahui bagaimana kesalahan orang yang ditimpa penyakit was-wasah. Nah, wudunya sampai diulang-ulang. Kita bisa lihat pada sebagian orang, nawa itu. Nah, kayak kurang sah. Nawa itu, diulangi lagi, seperti itu. Nah, ini was-wasah ini memang penyakit. Dan ini berlaku pada banyak hal. Biasanya berlaku pada orang yang dimana syaitan tidak bisa menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Orang biasanya baru taubat dari kemaksiatan, berusaha berpegang teguh dengan hukum agama, ditimpa oleh syaitan dari jalan yang lain, was-wasah. Nah, diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, datang seseorang kepada Ibnu Aqil. Faqala lahu an ghamisu fil ma miraran katsira wa ashukku hal sal al hal sahabi al ghusl famadha tara fihi. Kata orang ini kepada Ibnu Aqil, aku ini sudah jebur ke air berulang kali banyak, tapi aku masih ragu apakah mandiku ini sah atau tidak. Maka apa pendapat engkau? Orang ini tanya kepada Ibnu Aqil rahimahullah. Apa pendapat engkau? Maunya tanya hukumnya bagaimana ini? Cukup atau tidak? Sah apa tidak mandiku ini? Maka dijawab oleh Ibnu Aqil, izhab. Faqat anka as-salah. Engkau pergi, selesai. Gugur kewajiban sholat bagi engkau. Orang ini bertanya, lo kok bisa? Lima aja. Qala li'anna Rasul alaihi salatu wassalam qal rufi'al qalam an salasah an majnun hatta yufik au an majnun nam hatta yufik wa an na'im hatta yastaikiz wa anisabi hatta yablu. Catatan pena itu, catatan pena amalan, catatan amalan itu sudah terangkat dari tiga orang. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang pertama dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Yang kedua, catatan pena itu diangkat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan catatan pena diangkat dari jenis ketiga, yaitu anak kecil sampai dia balik. Maka kemudian Ibnu Aqil melanjutkan, orang yang seperti ini masuk ke dalam air berulang kali, kemudian dia masih ragu, ini orang gila. Makanya kata beliau, jatuh atau telah gugur kewajiban sholat kepada engkau. Lah masuk air sedang nyemplung di sungai atau di laut berulang kali, kemudian masih ragu. Ini majnun, ini orang seperti ini majnun. Nah, makanya kata Ibnu Aqil, pergi engkau, sudah gugur kewajiban salat atas engkau. Barakallahu fikum ya ikhwan, permasalahan tafrid wala ifrat. Qala wal ghuslu minal hadatsil akbar amanatun min jumlatil amanat allati bainal abdi wa baina rabbih. Yajib alaihi an yuhafiz alaihi wa an yahtam bi ahkamihi liyuaddiyahu ala alwajhil masyru'. Mandi besar ini merupakan amanah dari sekian amanah yang ada di pundak seorang hamba antara dia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Maka wajib bagi dia untuk menjaganya. Wajib bagi dia untuk memperhatikan hukum-hukumnya. Untuk kemudian dia bisa menunaikannya, menjalankannya sesuai dengan syar'i. Qala wa ma syalaihi min ahkamihi wa mujibatihi salanhu. Kalau dia mendapatkan iskal, mendapatkan sesuatu yang dia tidak ketahui, ada problem, ada muskilah yang dia perlu tanyakan, dia bertanya. Jangan diam saja. Wala yamna'uhu al-haya min dalik. Jangan dia malu untuk bertanya. Nah, Fa innallaha la yastahi minal haq. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu kalau urusannya terkait dengan al-haq. Fal haya'u allazi yamna'u sahibahu minas su'al 'an umuri dinihi haya'un madzmum.
3: Nah ini hati-hati. Ada orang sebagian salah memahami hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Al haya' kulluhu khair. Atau dalam riwayat yang lain disebut al haya' la ya'ti illa bi khair. Malu itu semuanya baik. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan yang artinya malu itu semuanya baik. Atau dalam riwayat yang lain wal haya' la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Baik, ini malu. Makanya dari sisi syar'i kita katakan malu semuanya baik. Baik, seperti ini malu. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara mandi junub yang benar. Apakah ini suatu kebaikan? Dia salah dalam mandi junub. Dia salah dalam hukum-hukum syar'i yang lain. Apakah ini kebaikan? Hah? Dia jahil dengan hukum agama. Apakah ini kebaikan? Hah? Tidak. Seperti itu. Makanya dari sisi syar'i yang seperti tidak dikatakan dengan haya. Syekh menyebutkan. Qala wa huwa jubnun minasyaitan. Nah ini. Itu hakikatnya jubun. Jubun ini penakut, takut. Ajaz, khawar. Ketidakmampuan, takut. Dan ini datangnya dari syaitan. Sehingga kalau ada rasa malu yang ternyata tidak mendatangkan kebaikan. Malu bertanya dalam urusan agama yang dia butuhkan. Misalnya. Maka yang demikian hakikatnya dari sisi syar'i tidak dikatakan malu. Tapi jubun. Takut, penakut dia. Gak berani untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini datang dari syaitan. لِيُثَبِّطَ بِهِ الْإِنسَانَ عَلَى اسْتِكْمَالِ دِينِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أَحْكَامِهِ. Agar syaitan ini mencegah manusia dengan malu yang tercela tadi itu. Malu dalam tanda kutip tadi itu. Untuk manusia tersebut bisa menyempurnakan agamanya. Dan agar untuk dia bisa mengetahui apa-apa yang harus dia ketahui dari hakam, dari hukum-hukum syariat. Qala wa amru tahar azim. Permasalahan bersuci ini permasalahan yang agung. Wa tafrid fi sya'niha khatir. Bermudah-mudahan dalam urusan taharah ini urusannya berbahaya. Li'annaha tatarattabu 'alaiha sihhatus shalah allati hiya 'amudul Islam. Kenapa kok berbahaya? Karena konsekuensinya ini terkait dengan keabsahan sholat. Kalau sholatnya tidak sah, berarti dia teranggap belum sholat. Kalau orang belum sholat atau tidak sholat, berarti dia kafir. Sehingga permasalahan tidak mudah. Nah, permasalahannya tidak mudah. Harus betul-betul kita kuasai hukum-hukum yang terkait dengan bersuci. Qala nas'alullaha lana wa li jami'il muslimin al basirah fi dinihi wal ikhlas lahu fil qaul wal amal. Nah, baik kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Apa hukum memegang kemaluan anak? Seorang ibu sudah dalam kondisi berwudu ya, misalnya. Apakah dia menceboki anaknya yang kencing atau yang buang air. Dengan itu batal wudunya. Masalah khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih, wallahu alam bisawab, secara ringkas tidak. Dan ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Tidak ada dalil. Nah, yang menunjukkan hal ini. Sehingga seorang ibu yang menceboki anaknya. Dalam kondisi sang ibu tadi sudah berwudu. Setelah menceboki anaknya dia boleh untuk sholat dan yang lainnya. Yang penting tangannya dicuci dahulu. Barakallahu fikum. Nah, lain. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, babun fi ahkamil wudu. Bab, sekarang kita masuk pada bab yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait dengan wudu. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Fahadihi al-ayatul karimatu awjabatil wudu'a lis-salah wa bayyanatil a'dha' allati yajibu ghusluha aw mashuha fil wudu' wa haddadat mawaqi' al-wudu' min

lamma bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sifatal wudu bi qoulihi wa bi fi'lihi bayanan kafian. Kemudian Syekh di sini membawakan dalilnya terkait wudu, yaitu firman Allah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan salat, menegakkan salat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan. Siku. Nah, nanti akan datang bersama kita hadis yang menjelaskan bahwa siku itu, tangan sampai siku itu bukan berarti siku batasan akhir. Tapi siku ini masuk ke dalam tangan yang dibasuh. Karena dalam hadis nanti akan datang bersama kita, Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh tangannya itu sampai masuk ke apa ini? Ini apa ya? Lengan atas. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasalam berwudu, membasuh atau mencuci tangannya itu sampai masuk ke lengan atas. Bagian yang dekat dengan siku. Berarti siku ini bukan finishnya atau bukan ujung, namun siku ini ikut dibasuh. Di mana lengan atas setelah siku sedikit itu juga terbasuh. Nah, kemudian wamsahu birruusikum wa arjulakum lil ka'bain, dan usaplah kepala-kepala kalian serta basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ya, ini juga sampai mata kaki itu sama persis kejadiannya dengan siku. Nanti datang dalam hadis juga bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam itu membasuh kaki, mencuci kaki, itu mata kakinya dibasuh bahkan sampai lebih. Sampai di atas. Di atas mata kaki. Artinya mata kaki ini bukan ujung terakhir batas dari pencucian kaki. Nah. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, maka ayat yang mulia ini mewajibkan berwudu ketika hendak sholat. Serta menjelaskan anggota-anggota apa yang harus untuk dibasuh atau dicuci. Dan anggota-anggota mana saja yang diusap ketika berwudu. Begitu pula ayat ini sudah membatasi, menentukan tempat-tempat di mana anggota tubuh ini harus dibasuh. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam atau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tata cara berwudu dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna. Nah. Qala hafizallahu ya'lam ayyuhal muslim anna lil wudu syurutan wa furudan wa sunanan. Ketahuilah wahai saudaraku muslim, bahwa sungguhnya wudu itu memiliki syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan yang sunnah-sunnahnya. Fasyurutu wal furudu la budda minha hasabil imkan liyakuna al wudu sahihan. Adapun syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajiban wudu itu harus untuk dilakukan. Hasabil imkan, ya, sesuai dengan kemampuannya. Agar wudunya menjadi sah. Wa amma sunanu fahiya mukammilatul wudu. Adapun sunnah-sunnah wudu itu pelengkap-pelengkap dari tata cara berwudu. Wa fiha ziyadatu ajrin. Dalam sunnah-sunnah ini tentunya ada tambahan pahala. Wa tarkuha la yamna sihhatal wudu. Nah, ini bedanya antara syurut dan kewajiban serta bedanya dengan sunnah. Kalau sunnah wudu, kalau ditinggalkan maka tidak menghalangi keabsahan wudu. Sunnah wudu tidak dikerjakan, maka wudunya sah. Beda dengan syarat wudu dan wajib-wajib wudu. Qala fasyurutu samaniyatun wahiyah. Syarat-syarat wudu ada 8. Yaitu al-awwal.

0: ila rabi. Syarat yang pertama sampai yang keempat, al-islam wal aqlu wat tamyiz wan niyyah. Orang muslim berarti kalau kafir ya wudunya tidak sah. Padahal orang kafir itu dia juga diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam. Orang kafir. Tapi apapun syariat yang dia lakukan, selama kunci utamanya tidak ada, yaitu syahadah la ilaha illallah, maka ya otomatis apapun yang lainnya tidak bermanfaat, tidak sah. Sehingga yang pertama syaratnya yaitu muslim, Islam. Kemudian berakal. Berarti kalau orang gila tentunya wudunya tidak sah. Wa tamyiz. Anak kecil tapi dia sudah usia tamyiz. Usia tamyiz itu usia yang dimana anak kecil itu sudah mulai bisa membedakan. Mana yang ini bagus, mana yang ini jelek, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga syarat yang keempat yaitu niat. Qala fala yasihul wudu min kafir. Tidak sah wudu itu dari orang kafir. Wala min majnun. Dan juga tidak sah dari orang gila. Wala min saghir la yumayyiz. Perhatikan. Begitu juga anak kecil yang masih belum mumayyiz. Berarti kita harus tahu kapan batasan mumayyiz. Batasan mumayyiz disebut oleh para ulama. Dasarnya itu hadis ar-rasul alaihi salatu wassalam. Muru awladakum bisalah wahum abna usaba. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Sehingga anak itu diperintah sholat kalau umur 7 tahun. Sebutan ulama, ketika umur 7 tahun itulah umur tamyiz. Di sini kita perhatikan kata Syekh, tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Seperti itu. Nah, ini sebagai tanbih buat kita. Anak-anak yang belum berumur 7 tahun. Yang pertama, hadis menyebutkan diperintah ketika umur 7 tahun. Ketika belum 7 tahun, sudah. Kita ajari sholat boleh. Kita beri motivasi boleh. Tapi jangan disuruh. Tidak ada yang lebih paham. Tidak ada yang lebih memiliki ghirah dan semangat. Tidak ada yang lebih tahu cara mendidik anak melebihi dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Orang yang paling paham tentang mentarbiah anak secara tarbiah Islamiyah adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sahih? Tidak ada yang meragukan ini. Nah, jangan merasa kita lebih memiliki semangat. Ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat wahum abna usabah. Dalam kondisi mereka umur 7 tahun. Ini menyeret kita pada permasalahan berikutnya. Apa hukum membawa anak-anak yang belum berusia 7 tahun ke masjid? Nah. Tidak sedikit dari para ulama yang menyatakan bahwa membawa anak umur 7 tahun ke masjid, belum 7 tahun tidak disyariatkan. Makruh. Di antaranya ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah dan para ulama yang lain. Ada ulama yang lainnya mengatakan boleh, namun dengan syarat tidak membuat abad. Di masjid dia tenang, tidak main sana sini, tidak ketawa sana sini. Sehingga entah yang berpendapat pertama atau yang pendapat kedua, ketika anak itu bermain-main, tidak kemudian tenang tempatnya, maka jangan dibawa ke masjid. Karena masjid itu bukan tempat bermain. Nah, masjid itu dipakai untuk ibadah. dan yang lain-lainnya. Kabar kalau fikum, nanti insyaallah mudah-mudahan anak bisa di grup ya, faedah ini. Mengingat pentingnya bagaimana pertama ta'zim syairillah, pengagungan syiar-syiar Islam. Masjid di antara syiar-syiar Islam yang paling utama. Kemudian juga adamul aziyah lil musallin. Untuk kemudian tidak mengganggu orang yang sholat. Berapa banyak kita temui anak-anak kecil ketika di bawah masjid. Untuk kemudian mengganggu orang yang sedang sholat. Entah dengan suara ketawanya, dengan bermain-mainnya, dan yang lainnya. Nah, makanya coba bagaimana kata Syekh Shalal Fauzan di sini. Tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Umumnya usia 7 tahun. Seperti itu. Baik. Lantas bagaimana dengan hadis atau kisah bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika ruku, kemudian Hasan dan Husain bermain untuk kemudian naik ke punggungnya. Hadisnya sahih. Tapi dalam hadis itu tidak disebutkan sama sekali bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam yang membawa Hasan dan Husain. Tidak menunjukkan sama sekali dalam kisah tersebut bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam membawa Hasan dan Husain ke masjid. Begitu juga dengan kisah yang lainnya. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ketika sholat menggendong Umamah bintu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggendong Umamah, cucu beliau alaihi salatu wassalam. Maka disebut oleh para ulama bahwa seseorang, ini perkaranya la tafrid wala ifrat. Anak belum berumur 7 tahun, apalagi masih umur 5 tahun, apalagi 4 tahun, apalagi yang lebih kecil dari itu. Sudah selesai. Kita bisa lihat kira-kira apa yang mereka lakukan. Jangankan yang seumuran segitu. Yang sudah 7 tahun ke atas saja. Masih sifat bermainnya itu masih ada. Iya kan? Nah, tapi Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah memerintahkan berumur 7 tahun untuk sholat. Berarti bawa ke masjid kalau anak laki-laki. Ini nas. Lantas bagaimana yang belum dibawa 7 tahun? Maka selesai. Baik. Artinya tidak usah dibawa. Apalagi kamu kalau kemudian sampai bermain, ketawa, dan yang lain. Tapi bagaimana terus dengan tadi kisah Rasulullah alaihi salatu wassalam membawa cucu beliau ke dalam ikut sholat. Dari sini ada sebuah dalil bahwa anak kecil ketika memang dikhawatirkan di rumah, entah misalnya ibunya lagi sakit atau ibunya lagi pergi tidak ada sehingga dia khawatir terhadap keselamatannya, boleh untuk dibawa. Dan ini sifatnya bukan sebagai rutinitas. Sifatnya bukan rutinitas. Kondisi-kondisi tertentu, sang anak memang butuh untuk dibawa ke masjid karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan, maka silahkan dibawa. Namun syaratnya anak tersebut harus ada di bawah pengawasan orang tuanya. Nah, sang anak kalau Rasulullah alaihi salatu wasallam digendong itu cucu beliau. Seperti itu. Maka beberapa ulama ketika di masjid-masjid mereka, anak yang memang harus dibawa ke masjid karena kondisi-kondisi tadi, anak itu diletakkan di depan. Jangan ditaruh di saf. Coba kata Syekh Al-Fauzan di sini. Ya, wudunya saja dari anak yang belum mumayyiz tidak sah wudunya. Jangan ditaruh di saf. Berada di dekatnya, diawasi sehingga tidak main-main yang lainnya. Atau kalau memang dirasa tidak mungkin kan, taruh di depan. Seperti itu. Sehingga anak itu terawasi, tidak dibiarkan bebas ke belakang, main, tertawa, dan yang lain. Maka barakallahu fikum, ini penting untuk kita ketahui, agar kita tidak menjadi sebab hilangnya khusyuan saudara-saudara kita yang lain yang sedang sholat. Nah, baik. Kemudian, apa ya kata saya di sini, dan juga tidak sah dari anak kecil yang belum mumayyiz. Berarti sekitar umur 7 tahun. Wala mimman lam yanwi al-wudu, dan juga tidak sah dari orang yang tidak meniatkan untuk berwudu. Bi annawa tabarrudan au ghasala dha'ahu liyuzila anha najasatan aw wasakhan. Orang yang tidak meniatkan wudu, contohnya dia niatnya itu membasuh karena ingin biar segar badannya, itu biar dingin, mendinginkan badannya, atau mencuci anggota tubuhnya karena ingin menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran, niatnya bukan wudu, maka wudunya tidak sah. Ini syarat 1, 2, 3, 4. Islam, berakal, al-aql, akal dari tamyiz, anak kecil ya yang belum tamyiz, kemudian niat seperti itu. Qala hafizallah, al-khamis, syarat yang kelima. Wa yustaratu lil wudu'i aidan an yakuna al-ma'u tahura kama sabaq. Fa in kana najasan lam yujzihu. Atau lebih tepatnya ini, wa in kana najisan. Syarat yang kelima bagi keabsahan wudu, airnya itu adalah air yang tahur. Apa air yang tahur? Ah Ilham. Sudah lewat di awal-awal pembahasan kita tentang babul ma atau al-miyah, tentang air, macam-macam air. Apa itu air tahur? Air yang mensucikan. Ada yang bisa melengkapi apa itu tahur? Suci dan mensucikan. Itu tahur. Nah, berarti ini syaratnya yang kelima. Airnya harus suci dan mensucikan. Fa in kana najisan. Yang lebih tepat ini ya. Fa in kana najisan. Apa bedanya najis dengan najas? Ini juga sudah lewat bersama kita. Ada yang masih ingat? Apa bedanya najis dengan najas? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Gak usah ngobrol, langsung aja angkat tangan, jawab. Hah? Kalau najis, bendanya atau zatnya? Kalau najas, perbuatannya. Begitu, Abu Salman? Sepakat? Nah, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Kalau najis, sesuatu yang awal benda suci. Terus? Baik, ahsan. Najas itu memang benda najis. Ya, ini dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia sekarang. Kalau najas itu memang benda najis bahasa Indonesia, najis bahasa Indonesia. Tapi kalau najis dalam bahasa Arab artinya benda suci yang tercampur najas. Akhirnya menjadi najis. Jelas bersama kita ini. Ya. Air dalam gelas ini. Air ini tentunya suci dan mensucikan. Tapi ketetesan, misalnya, maaf, air kencing balita. Ya. Nah, ini dikatakan, dan aroma atau bau atau rasa memang ada. Air kencing itu. Maka ini air dikatakan dengan apa? Najis atau najis? Hah? Najis. Tapi kalau air kencing itu sendiri, itu najis. Ya. Ini sudah lewat bersama kita pembahasannya. Baik, di sini kata Syekh, air apabila najis, yaitu tercampur dengan benda yang najis, maka tidak sah wudunya. Karena sudah bukan air yang tahur.
1: Qala sadis wa yushtaratu lil wudu'i aydan an yakuna al-ma'u mubahan fa in kana maghsuban aw tahassala 'alayhi bighairi tariqin syar'iyyin lam yasih al-wudu' bihi.
0: Begitu juga dipersyaratkan untuk keabsahan wudu, airnya itu air yang mubah. Maksudnya mubah bagaimana sih? Ini air bukan air yang haram. Itu memang airnya dia sendiri. Itu air memang air umum, air hujan, air di sungai. Bukan air, maaf, hasil rampasan. Hasil curian. Contohnya, orang ada entah, ya dan banyak ya di zaman-zaman dahulu. Entah orang yang disegani karena kejahatannya ditakuti, dia sukanya sewenang-wenang. Akhirnya tanah orang diserobot, di tanah tersebut ada sumur. Airnya itu bagi dia ini air yang haram, bukan sesuatu yang mubah. Dia cara mendapatkan sumur tersebut bukan dengan cara yang halal. Maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kondisi air yang seperti ini, ya, bukan air yang mubah, tapi air itu haram. Karena dia mencuri, ngambil air itu bukan dengan cara yang benar. Maka tidak sah wudhunya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Memang di situ ada pendapat yang mengatakan wudhunya tetap sah, namun dia berdosa. Perbuatan mencurinya itu, merampasnya itu dosa. Tapi sah atau tidak wudunya, sah. Ala kulli hal, kita berhati-hati dengan hal-hal seperti ini.
1: Baik. Qala as-sabi' wa kadzalika yushtaratu lil wudu'i an yasbiqahu istinja'un aw istijmarun 'ala ma sabaqa tafsiluhu.
0: Dipersyaratkan juga untuk syarat sahnya wudu, didahului dengan istinja atau istijmar sebagaimana rincian yang telah lewat. Kapan istinja atau istijmar menjadi syarat sahnya wudu? Setelah berhadas. Setelah berhadas atau setelah, yang lebih tepat apa? Nah, mendapat dari yang lebih tepat bukan setelah berhadas, tapi setelah buang air entah kecil atau besar. Beristinja atau beristijmar ini menjadi syarat sahnya wudu kalau orang habis buang air kecil atau buang air besar. Kalau tidak dicuci dulu kemaluannya, maka wudunya tidak sah. Kalau hadas, tidak melulu. Contohnya, maaf, angin. Kalau angin, sekedar keluar angin, maka tidak mengharuskan istinja atau istijmar. Seperti itu. Tapi buang air kecil atau besar, itu yang mengharuskan istijmar atau istinja kalau ingin berwudu setelahnya.
1: Baik. As-samin wa yustaratu lil wudu'i aydan izalatu ma yamna'u wusul al-ma' ila al-jildi fala budda lil mutawaddi' an yuzila ma 'ala a'dha'il wudu' min tinin aw 'ajinin aw syam'in aw wasakhin mutarakim aw asbaghin samikatin liyajri al-ma'u 'ala jildil 'udwi mubasharatan min ghairi ha'il.
0: Syarat 8. Dipersyaratkan apa? Dia menghilangkan, meniadakan benda-benda yang bisa mencegah air ini terhalang sampai ke kulit. Maka orang yang mau berwudu harus menghilangkan zat-zat benda-benda ini. Contohnya ada tanah, atau ada tepung. Ya, tepung adonan tapi yang tebal itu. Ya. Atau lilin. Atau kotoran yang menumpuk. atau asbagin samikah, cat atau celupan yang memang tebal dia sehingga menghalangi air sampai ke kulit, termasuk juga kalau perempuan apa istilahnya itu, ah apa kuteks untuk perempuan seperti itu. Tapi kalau hinna atau pacar itu tidak mengalangi air, hinna atau pacar ya, yang untuk biasanya perempuan dihias itu tidak menghalangi air sampai ke kulit. Tapi kalau apa kuteks atau kitas itu menghalangi. Maka hal-hal benda-benda seperti ini harus ditiadakan dahulu, baru kemudian berwudu. Dihilangkan dahulu. Baik.
1: Qala hafizahullah wa ma furudul wudu wa hiya adauhu fa hiya sittatun.
0: Adapun wajib-wajib berwudu yaitu anggota-anggota wudu ada 6. Yang pertama ahaduha ghuslul wajhi bikamilihi wa minhu al-mabmadah wal istinshaq.
1: Yang pertama yaitu membasuh muka secara menyeluruh. Maka di antara membasuh muka yaitu al-mabmadah wal istinshaq.
0: Mulut, membersihkan mulut dan hidung. Berkumur dan menghirup air.
1: Faman ghasala wajhahu wa tarakal mabmadah wal awwal istinshaq aw ahadahuma lam yasih wudu'uhu.
0: Barang siapa yang membasuh muka tapi dia meninggalkan berkumur dan beristinsyak, maka wudunya tidak sah.
1: Li'annal fam wal anfa minal wajhi,
0: karena mulut dan hidung ini bagian dari muka.
1: Wallahu ta'ala yaqul fawsilu wujuhakum.
0: Sementara Allah berfirman tadi dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah tadi, basuhlah muka-muka kalian.
1: Fa amara bi ghuslil wajhi kullihi.
0: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membasuh muka semuanya, berarti juga hidung dan mulut itu juga dibasuh, dicuci dengan cara berkumur atau dihirup.
1: Wa faman taraka syai'an minhu lam yakun mumtasilan amrallahi ta'ala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tamatmada wastansyaqa.
0: Maka barang siapa yang meninggalkan hal-hal ini, berkumur ataupun menghirup air ke hidungnya, dia bukanlah orang yang taat dan mengikuti perintah Allah. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam berwudu dan juga menghirup air. Ini wajib yang pertama.
1: Asani yang kedua, ghuslul yadain ma'al mirfaqain.
0: Nah, ini kata Syekh apa? Mencuci tangan ma'a al-mirfaqain, berarti batasan ujung bukan siku, tapi siku juga dibasuh. Ya.
1: Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq.
0: Dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku.
1: Ai ma'al marafiq,
0: sampai artinya apa? Ma'al marafiq yaitu siku juga dibasuh.
1: Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam adaral ma'a ala mirfaqaihi.
0: Wa fi haditsin akhar ghasala yadayhi hatta ashra'a fil adud mimma yadullu ala dukhul mirfaqain fil maghsul.
1: Kenapa sih kok mirfaq juga dibasuh bukan batasan akhir?
0: Kata Syekh, karena Rasul alaihi salatu wasallam itu memasukkan air sampai ke lengannya itu juga dibasuh. Sikunya juga dibasuh.
1: Dalam hadis yang lain, kata Syekh, mencuci kedua tangannya, membasuh kedua tangannya, sampai masuk di lengan atas. Masuk, berarti siku juga dibasuh, dicuci.
0: Baik, perlu kita ketahui, ketika ini juga kesalahan sebagian orang, ketika mencuci kedua tangan, yang perlu diketahui bahwa tangan itu berarti mulai dari ujung jari sampai masuk sedikit ke lengan atas. Ya. Sampai siku lengan, masuk sedikit ke lengan atas. Ini tangan, ini yang dibasuh. Sebagian orang ketika membasuh tangan meninggalkan membasuh ini. Telapaknya. Nah, ini hati-hati. Ketika membasuh tangan, maka telapak tangan juga dibasuh. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini perlu untuk kita ketahui, terkhusus anak-anak, ya. Ketika membasuh tangan, terkadang mereka habis membasuh muka, kemudian tangan dengan tidak memperhatikan bagian telapak tangannya. Ini keliru. Nah, tangan ya tangan. Berarti mulai dari telapak tangan sampai siku tersebut. Baik. Qala wa salif mashur ra'si kullihi. Yang ketiga yaitu mengusap kepala seluruhnya. Wa minhu al-udhunan. Dan di antara kepala yaitu kedua telinga. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan usaplah kepala kalian. Berarti yang diusap itu kepala semuanya. Bukan hanya. Sebagian orang itu kan hanya. Apa itu? Bagian depannya saja. Nah, seperti itu. Lah, ini keliru. Hadisnya ada, tapi hadisnya dhaif. Sementara hadis yang sahih, itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengusap kepala semuanya sampai belakang untuk kemudian membalik ke depan. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagian dari kepala. Berarti telinga juga dibasuh. Cara diusap. Cara pengusapan telinga bukan dengan mengambil air tersendiri. Tapi air sisa yang diambil untuk mengusap kepala itu juga dipakai air tersebut untuk kemudian mengusap telinga. Seperti itu. Nah. Rawahu Ibnu Majah wa Ad-Daruqutni wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni dan yang selainnya. Dan hadis ini insyaallah sahih atau hasan. Fala yujzi mashu ba'dir ra's. Coba kita perhatikan, tidak sah mengusap sebagian kepala. Ini juga kita khawatir sebagian orang hanya sebagiannya yang diusap. Wudu itu kan syarat sahnya sholat. Ketika wudunya sudah tidak sah, diantaranya karena mengusap sebagian kepala, akhirnya imbasnya efeknya sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti teranggap belum sholat. Berarti dia meninggalkan sholat. Nah, ini hati-hati ya ikhwan, bagaimana pentingnya masalah berwudu. Nah, baik, sudah waktunya kita tunda sampai azan. Al-Mu'adzin, fal-Yu'adzin. Barakallahu fikum.
2: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd.
0: Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, mohon. Apa hukum pembagian harta gonogini? Apa itu harta gonogini? Warisan. Suami istri cerai. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memberi ada
2: fasarrihuhunna sarahan jamila. Dalam ayat yang lain disebutkan, famatti'uhunna mata'an bil ma'ruf. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang lelaki kalau mencerai istrinya untuk memberikan harta yang dia miliki bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu maknanya adalah sesuai dengan apa yang ma'ruf di kalangan manusia, keumuman rata-rata. Harta. Kebiasaannya kurang lebih kalau di suatu tempat itu berapa uang yang diberikan. Kalau orang dengan kemampuan sekian biasanya berapa itu diberikan. Nah, ada itu. Nah, masing-masing sesuai dengan kemampuan dan juga dengan kebiasaan yang berada di daerah tempatnya untuk memberikan harta yang dia miliki. Seperti itu untuk wanita atau istri yang dia cerai. Nah, barakallahu fiik. Nah, hukum bersedekah setelah ruku. Jadi setelah ruku, apakah tangan itu diletakkan di dada sebagaimana sebelum ruku atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Memang betul Syekh Al-Albani sempat menyatakan dalam kitab beliau bahwa meletakkan tangan setelah ruku di dada atau bersedekah itu bid'ah. Namun secara pengamalan beliau, prakteknya, beliau ketika di belakang Syekh bin Baz rahimahullah, di mana Syekh bin Baz di antara ulama yang berpendapat disunahkannya bersedekap setelah ruku. Dan Syekh Al-Albani ikut bersedekap. Syahidnya masalahnya khilaf, mudah bagi yang berpendapat itu bersedekap silakan, bagi yang tidak juga silakan. Namun anak pribadi yang anak lebih yakini bahwa bersedekap itu tidak disunahkan atau disyariatkan. Namun masalah khilaf, silakan bagi yang mau berpendapat ini dan itu. Yang penting berusaha mencari dengan apa yang dia yakini lebih mendekati dalil. Nah, barakallahu fikum. Nah, mohon. Apa hukum membaca doa ketika sujud? Di mana doa-doanya itu diambil dari Al-Qur'an. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Fa'aktsiru fiha ad-du'a." Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, "Perbanyak doa ketika sujud." Sekarang doanya kalau diambil dari Al-Qur'an bagaimana? Kalau memang dia bukan diniatkan untuk membaca Al-Qur'an, tapi dia memang ingin berdoa dalam Al-Qur'an. Doa itu ada dalam Al-Quran. Tapi dia bukan ingin membaca Al-Quran dalam sujud. Ada larangan membaca Al-Quran dalam sujud. Nah. Namun sekarang permasalahannya dia bukan ingin membaca Al-Quran dalam sujudnya. Tapi dia ingin berdoa. Doa ini ada dalam Al-Quran. Makanya seperti tidak ada masalah. Orang berdoa, niatnya memang berdoa. Doa ini ada dalam Al-Quran. Tapi dia bukan ingin membaca Al-Quran. Seperti itu. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Yang terlarang dalam sujud yaitu membaca Al-Quran. Kan banyak ya ayat. Contohnya misalnya zikir atau yang lainnya. Kita dalam Al-Quran juga ada tasbih, tahmid dan yang lain-lainnya. Kita dalam sujudnya kan juga bertasbih atau bertahmid dan yang lainnya. Tidak ada masalah. Yang penting bukan kita niat membaca Al-Quran. Sehingga sekedar membaca doa yang ada dalam Al-Quran ketika sujud dalam kondisi dia tidak berniat membaca Al-Quran, makanya seperti ini tidak ada masalah. Nah, barakallahu fiik. Nah, tafadhal Abdul Fatih. Itu tadi datang hadis dari Rasulullah datang hadis bahwa di situ disebutkan diusap hanya sebagiannya. Namun hadis ini dhaif. Tidak bisa dijadikan sandaran. Bahkan yang sah
0: atau yang sabit, yang tetap dan datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, itu membasuh, mengusap semuanya. Jadi kalau hanya sebagiannya, tadi kata Syekh Shalal Fauzan, wudunya tidak sah. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, Abu Akbar dulu Pak Joko. Tafadhol, Abu Akbar.

0: Baik. Yang pertama apa tadi? Hadas besar, mandi junub. Apakah mandi junub mencukupkan dari berwudu? Seperti itu pertanyaannya. Naam. Kalau orang sudah mandi junub, maka dia sudah lepas dari hadas akbar dan hadas asghar. Yang penting dengan syarat, ketika dia mandi junub, di tengah-tengah mandi, dia tidak menyentuh lagi kemaluannya. Jadi, kan, kalau yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu kan di antara tata cara mandi junub, yaitu di antara awal itu membersihkan kemaluannya. Ya, membersihkan kemaluannya. Maka kita, kalau mau tidak berwudu, di awal dibersihkan dulu kemaluannya, boleh dengan sabun dan yang lainnya. Seperti itu. Setelah itu kita menyirami dan membasuh seluruh anggota badan dengan air. Nah, jangan sampai menyentuh kemaluannya lagi. Jika dia seperti itu, maka boleh atau hilang itu hadas asghornya. Tidak perlu berwudu lagi. Tapi kalau di tengah-tengah mandi junub, sudah basah semua, kemudian menyentuh lagi kemaluannya, ini membatalkan wudunya lagi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, orang terutama ketika safar ya, apakah boleh di toilet misalnya berwudunya? Boleh, gak ada masalah. Yang penting tidak najis. Kalau khawatir najis, ya berarti toiletnya dicuci, disiram dulu. Kemudian berwudu dalam toilet, gak ada masalah insya Allah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Air misalnya 2000 liter misalnya. Terkena satu tetesan atau dua tetesan najis misalnya ya. Misalnya air kencing kah? Anak-anak. Pokoknya air kencing misalnya contoh. Maka apakah mempengaruhi air tersebut untuk dipakai berwudu atau tidak ya? Sudah lihat bersama kita. Intinya adalah air ketika tercampur benda najis sehingga dilihat. Warnanya berubah enggak? Menjadi warna benda najis. Dilihat juga aromanya ada enggak aroma benda najis itu. Kemudian yang ketiga, rasa. Warna, bau, dan rasa. Kalau salah satunya itu mempengaruhi, maka air itu menjadi najis. Tapi kalau tidak, maka air itu tetap sah, boleh dipakai untuk bersuci. Itu tetap air yang tahur. Seperti itu. Air kencing hewan yang halal. Apakah najis? Sebagian ulama mengatakan najis. Sebagiannya tidak. Seperti itu. Tapi ala kulli hal, sudah lihat bersama kita, bahwa terkait air, intinya adalah warna, bau, dan rasa. Dalilnya apa? Kisahnya, jelas bersama kita ya. Istilahnya, bi'rul budo'ah. Sumur budo'ah namanya. Atau, ya, itu kan ceritanya kayak sumur gitu, tapi di situ juga dibuang benda-benda najis dan yang lainnya. Ternyata Rasulullah SAW mempersilakan untuk berwudu. Di zaman kita sekarang mungkin di sungai. Sungai kadang di beberapa tempat dipakai untuk mandi, buang air. Tapi sungai dengan air yang mengalir dan sangat banyak jumlahnya. Seperti itu gak ada masalah. Nah, baik. Barakallahu fiikum. Nah, untuk hadir tadi ada. Nah, hadir lalu hadir. Ketiga. Perintahnya, hukumnya tadi. Anak yang berumur 7 tahun, tadi kan diperintahkan untuk sholat. Nah, memerintahkan anak untuk sholat itu apa hukumnya? Seperti itu ya. Artinya orang tuanya memerintahkan anak untuk sholat itu hukumnya apa? Oh, kalau anaknya. Baik. Anak yang berumur 7 tahun berarti apakah apa hukum sholat, apakah wajib bagi dia sholat? Tidak. Kalau untuk anak. Anak berumur 7 tahun kan kita perintahkan untuk sholat. Sholat sendiri untuk si anak itu hukumnya apa? Tidak wajib. Anak itu kapan menjadi wajib untuk sholat? Ketika sudah berusia baligh. Kalau itu terkait anak. Tapi kalau sekarang pertanyaannya, apa hukum orang tua memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun? Kalau pertanyaan seperti itu, maka disebut oleh para ulama, hukumnya wajib. Orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun. 7 tahun juga di sini yang perlu kita ketahui, 7 tahun dengan hitungan hijriyah. Berarti kalau hitungan hijriyah itu lebih pendek ya. Kalau misalnya Masehi itu sekitar 6 tahun 10 bulan kah? Atau kurang lebih 6 tahun 9 bulan kah? Itu kurang lebih 7 tahunnya hijriyah. Coba tinggal dihitung saja. Seperti itu. Ala kulli hal, patokan 7 tahun itu dengan umur kalender hijriyah. Nah, seperti itu. Nah, hadir. Afan, kurang jelas, kurang ini. Kalau misalnya umurnya lebih dari 7 tahun, dia tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Jadi contohnya membedakan baik dan buruk itu contohnya begini. Nah ini juga beberapa kali dahulu Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah menyatakan tentang masalah ini. Contohnya baik buruk itu bagaimana sih? Ini si anak sudah bisa mengomentari tentang wanita. Wanita ini cantik. Wanita ini begini dan begitu. Nah, makanya Syekh Ubaid dahulu rahimahullah memperingatkan ummahat ketika anak sudah tamyiz masuk ke ummahat agar ummahat ini berhijab. Seperti itu. Nah, agar ummahat ini berhijab, akhwat berhijab. Nah, itu kurang lebih contoh kapan dikatakan tamyiz dalam hal-hal seperti itu. Kalau lebih dari itu bagaimana? Maka kita kembalikan kepada hukum asal sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Umur 7 tahun perintahkan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, terakhir, fadhal. Bagaimana cara berwudu wanita yang berjilbab? Sudahlah bersama kita pembahasan ini. Boleh wanita berhijab mengusapkan di atas hijabnya. Tidak perlu membukanya. Sebagaimana kaum laki-laki boleh untuk ketika menggunakan imamah, ya, imamah yang diikat itu, dia cukup mengusap atas imamahnya. Seperti itu. Apakah harus seperti khuf? Yaitu dalam kondisi sudah bersuci dahulu. Artinya ketika memakai jilbab atau kalau laki-laki sudah memakai imamah, apakah dia harus dalam kondisi bersuci atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak dipersyaratkan, itu hanya berlaku untuk khuf. Kalau orang pakai khuf, dia kan boleh mengusap khufnya. Itu syaratnya apa di antaranya? Dia sudah dalam kondisi bersuci ketika memakai khuf. Kalau jilbab dan imamah yang rajih tidak. Tidak dipersyaratkan. Sehingga wanita berjilbab, ya sudah, berwudu. Yang penting mukanya semuanya terbasuhi. Kalau dia tidak mau membuka jilbabnya juga boleh. Tinggal diusap jilbabnya. Seperti itu. Namun masalah khilaf, tapi wallahualam bishawab itu yang lebih anak yakini. Kita cukupkan sampai di sini. makana minas tawab faminallahi wahdah wa makana minal khata' faminni wa minas syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
1: alhamdulillahirabbil alamin
0: wa atubu ilaihi.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa waqtu dhabhi hadyi tamattu' wal adahi. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu penyembelihan hadi. Apa itu hadi? Hah? Hadi itu apa? Hah? Kurban. Hadi. Terus dengan al-udhiyah apa bedanya? Al-hadyu dengan al-udhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya apa? Ah, siapa yang bisa? Majujib. Siapa yang menjawab? Hah? Dagiya Abah Salman. Apa bedanya al-hadyu dengan al-udhiyah? Nah, ini paling pembahasannya sudah berulang kali di setiap taklim-taklim kemarin. Akhilham mungkin bisa menjawab? Atakdir?

Al-hadyu itu kalau untuk orang yang haji. Itu al-hadyu. Ya. Kalau al-udhiyah, ya hewan kurban. Yang dilakukan selain orang yang berhaji. Nah di sini, sekarang waktu penyembelihan al-hadyu, hadyu tamattu' wal-adahi. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban, entah untuk orang yang berhaji, terkhusus haji tamattu', dan hewan kurban selain orang yang berhaji. Qala ba'da salatil Eid ila akhiri ayyami tasyrik ala sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya yaitu setelah selesai salat Id. Dan berakhirnya sampai di hari terakhir dari ayyam atau hari-hari tasyrik. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ala sahih. Berarti di situ ada khilaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa waktu penyembelihan itu hanya terbatas pada Idul Adha, hari tanggal 10. Kemudian juga dua hari setelahnya. Jadi, jumhur berpendapat waktu penyembelihan itu hanya tiga hari. Yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan di sini empat hari. Hari-hari tasyrik itu kan berarti tanggal 11, 12, 13. Ditambah waktu Idul Adha, berarti tanggal 10, 4 hari. Namun, banyak dari para ulama berpendapat waktunya hanya 3 hari. Nah, di antara dalilnya bahwa ini merupakan hari-hari yang pendapat sekian para sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab, wa Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, wa Abu Hurairah, wa Anas radhiyallahu anhum jami'an. Dan disebutkan oleh Ibnu Hazm dan juga dalam kitab Al-Istizkar oleh Ibnu Abdul Barr, tidak dijumpai ada dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Nah, ini pendapat pertama yang mengatakan hanya tiga hari. Sementara pendapat yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, yang dirojihkan oleh Syekh Shalih Fauzan, empat hari. Nah, dan ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga muridnya Ibnu Qayyim, dan juga Syekhul Utsaimin, Al-Lajna Daimah, dan kebanyakan dari ulama di zaman sekarang. Nah, diriwayatkan bahwa ini juga pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa hari-hari tasyrik seluruhnya 11, 12, 13 berarti termasuk Idul Adha 4 hari, ini waktu penyembelihan. Namun perlu dipastikan keabsahan sanad terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau seandainya betul Ali bin Abi Thalib berpendapat seperti ini, maka tampaknya wallahu alam bisawab apa yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan ini memang pendapat yang lebih rajih karena diperkuat dengan dalil. Nah, di antara dalilnya yaitu Idul Adha atau ayyamut tasyrik, ayyamu akal wa syurub, hari-hari wa zikrullah. Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum dan berzikir. Seperti itu. Di situ ada sebuah hadis yang diperselisihkan antara ulama keabsahannya, yaitu ayyamut tasyrik kulluha dzabhun. Hari-hari tasyrik semuanya itu waktu
waktu untuk menyembelih. Bagi yang berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan itu 4 hari, berarti seluruh hari-hari tasyrik, maka hadis ini tentunya sahih. Dengan hadis ini pula mereka berdalil bahwa waktu penyembelihan itu 4 hari. 10, 11, 12, 13. Namun sebagian ulama dan tidak sedikit dari ulama yang mendhaifkan hadis ini. Nah, wallahu alam bisawab. Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang menhasankan hadis ini. Dengan sebelumnya menjelaskan sekian jalan-jalannya yang memang semua jalan-jalan ini dhaif. Tapi ada riwayat-riwayat yang banyak, kemudian Syekh mengatakan bahwa derajat hadis ini tidak turun dari derajat hasan. Nah, ala kulli hal masalah khilaf. Perlu dipastikan pertama keabsahan hadisnya, yang kedua apakah periwayatan dari Ali itu benar. Bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpendapat bahwa waktu penyembelihan itu 4 hari. 10, 11, 12, 13. Wa illa pendapat yang mengatakan hadis dhaif. Ini juga pendapat yang sangat kuat karena riwayatnya semuanya dhaif. Dan ini pun diakui oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga kemudian bahwa sekian sahabat yang berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan itu hanya tanggal 10, 11, dan 12. Hanya 3 hari berarti. Nah, ala kulli hal, ihtiyatan kita mengambil langkah kehati-hatian. Sebisa mungkin kalau memang tidak terpaksa, jangan menyembelih lebih dari tanggal 12. Nah, karena ini pendapat sekian dari sahabat, yang juga susah untuk kita kemudian menyelisihinya. Nah, sehingga diusahakan menyembelih, dan sunnahnya menyembelih itu adalah bersegera. Seperti itu, bersegera setelah sholat, kemudian selesai, masing-masing pulang, kembali, kemudian menyembelih. Diusahakan pokoknya tanggal 10, 11, 12 selesai. Nah, barakallahu fikum. Qala wa

Qala wa yustahabu an ya'kula min hadihi idza kana hadiya tamattu' aw qiran wa min udhiyatihi wa yuhdi wa yatasaddaq aslasan liqouli ta'ala fakulu minha wa at'imu. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, disukai mustahab untuk memakan dari hewan kurbannya. Entah itu orang yang berhaji dengan haji tamattu ataupun haji qiran, dan sudah lewat penjelasannya ini. Atau orang yang bukan berhaji, berarti kurban sebagaimana kita di Indonesia, disunahkan untuk ikut memakan. Orang yang berkurban disunahkan ikut memakan, mengambil bagian dari hewan kurbannya. Dan juga memberikan hadiah. Dan juga bersedekah. Kalau berarti kalau memberi hadiah itu bukan kepada fakir miskin. Kalau fakir miskin itu disedekahkan. Kalau hadiah kepada siapa? Kepada orang-orang yang mampu. Berarti boleh memberi orang yang mampu. Seperti itu. Bagaimana, apakah boleh memberi kepada orang kafir, tetangga, atau yang lainnya? Boleh. Nah, dan telah berfatwa sekian ulama, diantaranya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sehingga dihadiahkan, kalau hadiah ini berarti untuk orang yang mampu, dan juga disedekahkan berarti untuk fakir miskin. Kata Syekh Shalih Fauzan, aslasan, sepertiga. Yang dia makan, atau dia ambil sendiri, untuk dia dan keluarganya sepertiga bagian, yang dihadiahkan kepada tetangga, kepada orang lain, rekan kerja di kantor, yang pasti hadiah untuk orang yang mampu. Ini sepertiga, dan disedekahkan sepertiga. Namun, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Al-Albani dan yang lainnya, sepertiga ini tidak ada dalilnya. Pembatasan sepertiga-sepertiga tidak ada dalilnya. Walaupun sebagian ulama menyukai yang demikian. Namun yang demikian ini tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan disukainya sepertiga-sepertiga. Nah, sehingga kelas bebas, artinya boleh berapa saja, yang pasti ayatnya jelas. Karena di sini kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya makanlah dari hewan sembelihan tersebut, wa at'imu, dan berilah kepada orang lain. Nah, qala wa amma hadiyu al-jibran al-jabran wa huwa makana an fi'lin mahdhurin min mahdhuratil ihram au an tarki wajibin fala ya'kulu minhu syai'a. Ini khusus orang yang berhaji. Adapun hewan sembelihan yang dilakukan karena dia orang yang berhaji itu melanggar hal-hal yang dilarang. Orang yang berhaji itu dilarang untuk ketika ihram untuk mencukur rambutnya, menggunting kuku, dilarang juga berjima, dilarang juga berburu hewan buruan darat dan yang lain-lainnya. Ada sekian larangan-larangan. Seperti itu. Nah, ini kalau dilanggar, maka tebusannya yaitu dengan dia menyembelih hewan kurban. Atau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ketika haji. Nah, kalau hewan kurban yang dilakukan orang berhaji seperti ini, dalam rangka dia menebus kesalahan atas sesuatu yang dia langgar, maka dagingnya tidak boleh dia ikut makan. Dia berikan kepada fakir miskin yang ada di negeri Mekah. Nah, qala wa man arada yudhi fa innahu idza dakhalat ashru dhil hijjah la ya'khudhu min sha'rihi wa la min azfarihi shay'an ila dhabhi al udhiyah liqoulihi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala ya'khudhu min sha'rihi wa la min azfarihi shay'an hatta yudhiya. Kata Syekh, barang siapa yang ingin untuk berkurban dan sudah masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, maka jangan dia mencabut dari bulu atau rambut dan bulu di tubuhnya.

0: Nah, dilarang sama sekali dan jangan juga kukunya. Kecuali misalnya rambut tersebut atau kuku tersebut patah dan memang kita terganggu, silahkan. Atau ada rambut yang kemudian menutupi mata atau sudah menghalangi mata atau mengganggu ya masuk ke mata, silahkan. Seperti itu. Tapi tidak ada sebab, biasa saja, maka dilarang. Nah, hukum asalnya larangan berarti menunjukkan haram. Seperti itu. Kapan larangan ini berlaku? Sampai dia menyembelih. Selesai menyembelih, sudah selesai. Boleh. Berlaku lagi kebolehan untuk memotong atau mencabut atau menggunting kuku atau rambut yang ada di tubuhnya. Sehingga memang kalau dikhawatirkan akhirnya dengan tidak digunting itu panjang, ya sebelum masuk bulan Dzulhijjah, silahkan dia memotong dahulu, mencukur dahulu kumisnya kah, atau kukunya, karena khawatir nanti kalau nunggu sampai tanggal 10 akhirnya terlalu panjang kukunya, maka sebelum masuk Dzulhijjah silahkan dia memotong dulu, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya, idza dakhalal ashru wa arada ahadukum, kalau masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih, maka jangan mengambil, mencabut, memotong dari rambutnya dan dari kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih. Di sini ada lafaz wa arada. Ingin, salah seorang di antara kalian ingin menyembelih atau ingin berkurban. Ini mengingatkan kita kembali kepada apa hukum dari berkurban itu sendiri. Nah, sebagian ulama berpendapat hukum berkurban tentunya sekarang bagi yang mampu. Ya. Adapun yang tidak mampu, selesai. Ibadah apapun kalau tidak mampu maka tidak ada kewajiban. Ini kaidah kuliah. Segala lar atau segala perintah kalau tidak ada kemampuan untuk menjalankannya maka gugur kewajiban dan perintah tersebut. Apa saja semuanya. Wudu yang di mana itu syarat sahnya salat. Kalau ternyata enggak mampu berwudu, ya sudah, gugur kewajiban wudu dan salatnya sah diganti dengan tayamum. Maka sama di sini pembahasannya ketika ada kemampuan. Orang mampu tapi dia tidak berkurban, maka apa hukumnya? Sebagian ulama berpendapat dia dosa. Kenapa? Karena hukum berkurban wajib. Sebagiannya atau dalilnya di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli wali rabbika wanhar." Salat karena Allah dan wanhar perintah untuk menyembelih. Kemudian juga hadis dari hadis Abu Hurairah, man wajada sa'atan walam yudahi fala yakrobanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan, kemampuan, namun dia tidak berkorban, maka jangan dia mendekat tempat salat id kita. Nah, namun yang sahih hadis ini mauquf ala Abi Hurairah. Bukan hadis yang marfu. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa berkurban itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Tidak wajib. Nah. Kenapa? Karena tidak ada nas yang sharih, yang sahih, yang menjelaskan wajibnya tentang kurban. Dan ini pendapat jumhur atau pendapat banyak dari kalangan sahabat, bahkan kibar sahabat. Di antaranya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian juga Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhum jami'an, dan tidak dijumpai dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Bahkan Abu Mas'ud Al-Badri sampai mengatakan, inni lam udahi ma'annani min aisyarin nas. Al-Qamakawala radhiyallahu anhu, aku tidak menyembelih, tidak berkurban, ya ketika tahun itu ya. Dalam kondisi aku ini ada orang yang paling memiliki kemampuan. Dalam rangka untuk menunjukkan bahwa hukum berkurban itu tidak wajib. Wallahualam bisawab, tampaknya pendapat kedua ini yang lebih benar. Kenapa? Ini pemahaman sahabat yang di mana pemahaman ini tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat pun. Sehingga ini teranggap ijma para sahabat. Sehingga wallahualam bisawab, dalilnya ini juga, idza dakhalal ashru wa arada ahadukum, kalau masuk sudah 10 hari dan salah seorang di antara kalian ingin, berarti memang enggak wajib. Kalau ingin berkorban, maka jangan dipotong. Seperti itu. Ingin berkorban, menunjukkan tidak wajib. Kalau tidak berkorban, ya sudah silakan memotong. Menunjukkan di situ, dan ini pendalilannya Al-Imam Syafi'i. Nah, ingin berkorban, menunjukkan di situ bahwa kurban tidak wajib, dan ini pendapatnya sekian sahabat, dan tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat, sehingga wallahu a'lam bishawab, kita berat dan kita susah untuk menyelisihi ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, sehingga hukum berkurban sendiri adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah namun ditekankan. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fa in fa'ala syai'an min dzalika istaghfarallahu wa la fidyata 'alaihi. Kalau ternyata dia yang berkorban ini ternyata memotong bukan karena terganggu dengan kukunya yang mau patah, atau bukan karena rambutnya yang mengganggu matanya masuk ke matanya, bukan, tapi karena ya sudah tidak ada uzur, maka dia beristighfar dan tidak ada fidyah baginya. Bagaimana dengan kurbannya? Kurbannya sah karena tidak ada hubungannya antara memotong ini dengan kurban itu sendiri. Baik, maka di sini selesai pembahasan yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, di situ ada hal-hal yang terkait dengan kurban. Atau sebelumnya kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fiikum. Ya, nah, tafadhol. Ya. Ada rezeki. Nah, ini bagus pertanyaannya. Kita enggak ada kemampuan sehingga kita tidak berkurban. Itu bayangan kita. Atau salah-salah di antara kita misalnya ya. Subhanallah, Allah beri rezeki dia kemampuan, ada uang lebih tanggal 6 atau 7. Lantas bagaimana? Ya sejak itu kemudian dia ketika sudah ada niatan, sejak karena dia memiliki kemampuan, sejak itu dia menahan untuk tidak mencabut. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah. Ya. Yeah. Boleh berhutang. Itu menunjukkan bahwa ini ditekankan. Makanya bukan sekedar sunnah biasa. Tapi ada sunnah-sunnah. Ya sunnah. Mustahab. Tapi ini sunnah akan ditekankan. Saking ditekankannya sampai boleh berhutang. Kalau memang dia merasa memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya. Maka seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini memang ditekankan. Walaupun sunnah, tapi ditekankan. Barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan apa sih? Akhirnya gini. Kita tidak bermudah-mudahan. Tapi sebagaimana sudah pernah lihat bersama kita, kalau sudah masalah hukum, ini kan akhirnya konsekuensinya nanti dosa atau tidak orang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita terkadang butuh untuk mencari mana yang lebih rajih. Seperti itu. Wa'illah, segala sesuatu perintah, kita sebagai seorang muslim, apalagi ahlu sunnah, itu kalau dalam pelaksanaannya, disebutnya sebagian ulama, gak usah melihat hukum. Pokoknya sudah tahu itu perintah, gak usah melihat hukumnya wajib atau mustahab atau sunnah. Kita lakukan sebisa mungkin. Ketika kita sebagai orang yang melakukannya. Seperti itu. Nah, tapi Terkadang kita butuh untuk mentarjih karena hal yang tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, sekarang ada hal terkait dengan hukum menjual terkhusus kulit. Kulit hewan kurban. Di situ ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaq bi lahmiha wa juludiha wa ajil awa ajillatiha wa alla u'tiya aljazzar minha. Qala nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menangani unta kurbannya beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwakilkan kepada Ali. Dan juga memerintahkan aku untuk bersedekah dengan dagingnya, dengan kulitnya dan dengan ajillah. Ajillah itu jadi, dan mungkin sekarang masih ada hatta di Indonesia. Kalau dulu di Arab, terkhusus hewan itu ada penyertanya. Kayak pakaiannya gitu, apa? Dikasih kainnya untuk apa namanya? Naik kuda atau tali pelananya seperti itu. Ya, atau kalau sebagian unta atau hewan tuh kaki kukunya dikasih apa itu ya? Hah? Tapal ya seperti. Nah, itu sebagian itu artinya dijual hewan kurban itu semuanya utuh seperti itu. Nah, itu kalau ada itu juga enggak boleh di itu hukumnya sama dengan hukum daging itu. Atau bagian tubuh anggota bagian tuh dari hewan kurban itu. Jadi hati-hati, benda-benda ini jangan kemudian dibuang atau apa, bukan. Kalau misalnya ada, kita jumpai ya. Entah kambing, entah sapi misalnya. Nah, sapi biasanya mungkin ada di hidungnya, dikasih apa ini pengikat, kemudian ada kayak besinya seperti itu. Ya, kadang ada bunyinya juga seperti itu. Jangan dibuang atau apa, jangan. Sedekahkan, berikan kepada orang. Ala kulli hal, itu. Untuk disedekahkan, daging, kulit, dan yang dipakai oleh hewan tersebut. Dan memerintahkan aku untuk jangan memberi tukang sembelihnya. Seperti itu. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa kulit hewan kurban tidak boleh dijual. Tapi harus disedekahkan. Ini berlaku untuk orang yang berkurban. Kulit sama dengan daging. Sama dengan bagian tubuh yang lainnya. Tapi kalau misalnya sekarang kita memberikannya kepada fakir miskin. Kita sedekah kulit tersebut. Atau daging. Atau kepala. Kita kasihkan fakir miskin. Sama si fakir miskinnya mau diapakan? Itu sudah terserah dia. Itu urusannya dia. Hukum ini berlaku bagi orang yang berkorban. Seperti itu. Kalau sudah sampai kepada pihak lain yang diberi, yang dihadiahkan atau disedekahkan, itu sudah urusannya dia sudah. Terserah. Dagingnya mau dijual, mau dikasihkan ke temannya lagi, mau disedekahkan lagi, itu terserah dia. Terserah si fakir miskin ini. Termasuk kulit. Nah, kita kasihkan fakir miskin kulit sapi. Sudah itu haknya dia. Setelah itu dia mau jual, gak ada masalah. Ini sekarang pembahasan untuk orang yang berkurban. Si pengkurbannya, itu dilarang untuk menjual. Tapi sekarang permasalahan, bolehkah dijual? Dia tidak ingin ambil hasil penjualannya. Uang penjualannya dia sedekahkan. Dipahami ini ya? Seperti itu. Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Di antaranya ada yang membolehkannya, dan ini riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan ini juga pendapat dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Masalah-masalah khilafiyah memang. Ada yang melarang secara mutlak. Ada yang melarang secara mutlak. Orang yang berkorban sekarang. Sekali lagi pembahasannya tentang orang yang berkorban. Dia menjual kulitnya, kemudian hasil penjualannya dia kasih, dia sedekahkan. Seperti itu. Sebagian ulama mengatakan ini terlarang juga. Pokoknya enggak boleh dijual secara mutlak. Entah hasilnya setelah itu dia sedekahkan misalnya tetap enggak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Dan ini diantaranya pendapat oleh Imam Ahmad. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Maulud, Bi'ahkamil Maulud, atau Tuhfatul Maudud, Bi'ahkamil Maulud. Qala Abu Abdullah Ibn Hamdan fi ri'ayatihi wa yajuz. Bai'u juludiha wa sawakitiha wa ra'siha wa sadaqah bisamani dzalik nasu alaihi. Hai Al-Imam Ahmad. Artinya pendapatnya Al-Imam Ahmad. Boleh untuk dijual kulitnya, kakinya, kepalanya. Dan disedekahkan dengan hasil penjualannya. Nah. Dan ini juga pendapat dari sebagian salaf diantaranya Abu Thawr. Dan ini juga pendapat dari sebagian Syafi'iyah. Ini juga pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i. Dan Ishaq Ibn Rahawai. Dan yang lainnya. Sehingga wallahualam bisawab masalah-masalah iman khilafiyah. Namun tampaknya pendapat ini lebih tepat. Kenapa? Ilahnya seseorang itu dilarang menjual. Itu karena dia ini sudah ibadah yang dilakukan lillahi ta'ala. Dia keluarkan. Gak boleh kembali untuk dirinya. Sementara dia menjual kulit. Hasilnya disedekahkan. Juga tidak kembali kepada dirinya. Sehingga sang pengkorban menjual kulit kurbannya, hewan kurbannya, bukan untuk diambil sendiri, tapi untuk disedekahkan, maka yang rajih pendapat ini boleh. Walaupun masalah khilaf, wallahu alam bisawab. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan dari hadis tadi adalah, jangan memberi tukang sembelihnya sedikit pun bagian dari daging atau dari hewan tersebut. Ini dilarang. Nah, yang dilarang artinya kalau itu menjadi syarat. Syarat itu enggak harus secara lafaz. Tapi syarat juga bisa syarat urfi. Keumuman setempat kita lihat tukang jagal keumumannya itu kalau dia menjagal kemudian menguliti dia dikasih, dia mendapatkan kepalanya. Ini urf berarti upahnya si tukang jagal berarti kepala. Berarti kita jangan memberi kepala, jangan. Walaupun dia tidak bilang misalnya, tapi urf di situ sudah upahnya tukang jagal kepala, jangan. Boleh kita memberikan uang, enggak ada masalah. Yang dilarang adalah memberi bagian dari hewan kurban tersebut. Sebagai apa? Sebagai upah. Dah itu dah. Sebagai upah. Sehingga tukang jagal, kalau dia misalnya menyembelihnya itu tidak meminta upah, kebiasaannya juga tidak ada upah ke kepala misalnya seperti itu, dia tidak minta upah. Kita kasih dalam rangka sedekah atau hadiah kepada orang ini, entah daging, entah apa saja, makanya seperti ini boleh. Nah, yang terlarang ketika memberikan bagian dari hewan kurban itu menjadi upah untuk si tukang jagal ini. Sebagai upah. Tapi kalau kita kasih sebagai hadiah dari kita, dia tidak mempersyaratkan. Ya, dia biasa saja, enggak minta, enggak apa, enggak mengatakan, Bu, saya minta, enggak. Maka boleh dikasih, kita memberinya sebagai hadiah atau sedekah. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya tentunya sebelum daurah ya. Daurah Al-Imamul Muzani yang kedua kita sudah sempat mulai mukaddimah atau membaca yang terkait dengan kitab ini. Nah, di sini kita akan lanjutkan pembacaan kita terkait dengan apa yang diberi judul dalam kitab ini, Mahiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Apa itu dakwah As-Salafiyah? Sebetulnya pembahasan kitab ini selain bermanfaat bagi kita yang sudah mengenal dakwah ini dan berusaha untuk terus berpegang teguh dengan apa yang ada dalam dakwah Salafiyah ini, kitab ini dengan ringkasnya pembahasan yang ada di dalamnya, namun sangat bermanfaat juga bagi orang-orang yang ingin mengenal lebih dalam, ingin mengetahui apa itu dakwah Salafiyah. Karena tidak jarang dan tidak sedikit kita mendengar dari musuh-musuh sunnah berbagai ucapan dan syubhat yang menyebutkan bahwa antum yang mengklaim kalian wahai salafiyun, yang mengklaim bahwa kalian memerangi yang namanya at-tahazzub hizbiyah, berkelompok-kelompok, ternyata kalian sendiri membentuk atau membuat kelompok yang kalian sebut diri kalian dengan salafi, atau dakwah kalian dakwah salafiyah. Dalam kondisi kalian ini katanya mengagungkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana bukankah di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu tidak ada yang namanya kelompok salafi? Nah ini. Bukankah di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam yang ada penamaan yaitu al-muslimun atau al-mu'minun? Kemudian kalian ternyata menamakan diri kalian, kelompok kalian, dakwah kalian dengan salafi, salafiyah. Ini syubhat ada. Nah, kitab ini walaupun isinya ringkas namun mencakup penjelasan tentang arti salafiyah itu sendiri. Makanya kalau seandainya ada rekan kerja atau kerabat, saudara yang ingin mengenal dakwah salafiyah, hakikatnya dan bagaimananya, bagus untuk kemudian bisa ikut mendengar pembahasan dan menyimak tentang isi kitab ini. Di situ nanti akan dikupas satu persatu sekian hal yang akhirnya membantah syubhat-syubhat tersebut. Nah, taib. Kita mulai. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, an-nuqtatul ula, poin pertama. Bayan makna salafiyah fil lughah. Poin pertama yaitu penjelasan tentang makna as-salafiyah dari sisi bahasa. Ini dalam ilmu agama, suatu hal itu pasti ada definisi dari sisi bahasa dan definisi dari sisi istilah. Contoh kecilnya sholat. Kalau dari sisi istilah, sholat itu sesuatu yang sudah kita kenal bersama, suatu ibadah, ta'abudan lillah, yang dimulai dengan takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Di situ ada Al-Fatihah, ada rukun, rukunnya, rukuk, sujud, dan yang lainnya. Ini sholat dari sisi istilah. Yang ma'ruf kita ketahui sholat. Namun, sholat sendiri dari sisi bahasa ternyata ada makna lain. Disebut oleh sebagian ulama, sholat dari sisi bahasa, definisinya dari sisi bahasa, yaitu doa. Maka sekarang Syekh mulai menjelaskan makna salafiyah dari sisi bahasa. Apa itu as-salafiyah dari sisi bahasa? Qala as-sin wal lam wal fa aslun yadullu ala taqaddumin wa sabaqin. Kata salaf, bangunan kata ini itu kan susunannya terdiri dari huruf sin, lam, dan juga huruf fa. Abdul Bari. Salaf, sin, lam, dan fa. Ini merupakan kata, sebuah kata yang asalnya ada dalam bahasa Arab, menunjukkan makna apa? Taqaddum wa sabaq. Sesuatu yang telah berlalu, sesuatu yang telah terdahulu. Lidha, falafdatus salaf fil lughah ta'ni, maka atas syar ini, lafad kata-kata salaf, sin, lam, dan fa, dari sisi bahasa, itu yang dimaksudkan yaitu al-mutaqaddim was-sabiq. Sesuatu yang terdahulu, sesuatu yang telah lewat. Wa hiya jam'u salifin. Kata-kata as-salaf itu sebetulnya jamak dari kata salif. Tunggal, bentuk tunggalnya salif. Wa yujma'u ala aslaf wa suluf wa sulaf. Juga bentuk jamaknya salif. Itu tunggal, bentuk jamaknya juga bisa dengan menggunakan kata-kata aslaf dan suluf serta sulaf. Ini pembahasannya dalam sisi bahasa. Antum nanti kalau belajar bahasa Arab, insyaallah akan ditemui dalam kitab-kitab bahasa Arab pembahasan terkait ini. Qala wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Diitlakan juga bisa disematkan untuk setiap yang mendahului, setiap yang lewat untuk dirimu, entah itu dari bentuk kekerabatan, hubungan nasab, dan yang semisalnya. Di antara yang menunjukkan makna ini, kata Syekh, wa minhu qaulullahi jalla fi'ulah, faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Kami jadikan mereka sebagai salaf, sebagai pendahulu, dan sebagai contoh serta permisalan bagi orang-orang yang akan datang. Ini ceritanya ayat ini tentang Fir'aun dan kaumnya, yang dimana oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun dan kaumnya Allah tenggelamkan. Kemudian Allah sebutkan ini, maka kami jadikan mereka itu, Fir'aun dan kaumnya ini, sebagai salaf, ya, nenek moyang bagi orang-orang yang datang setelahnya, dan sebagai permisalan untuk orang-orang yang datang setelahnya. Qala qala al-Imamul Baghawi rahimahullah fi tafsirihi, berkata al-Imamul Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini, inda hadhihi al-ayah as-salafu man taqaddama min al-aba faj'alnahum mutaqaddimina liyatta'idha bihim al-akhirun. Dalam ayat ini yang dimaksud salaf yaitu orang-orang yang telah berlalu mendahului mereka dari kalangan nenek moyang. Kami jadikan mereka sebagai pendahulu agar orang-orang yang datang berikutnya, generasi berikutnya, bisa mengambil ibrah dari para nenek moyang mereka atas perbuatan nenek moyang yang mereka lakukan, para generasi berikutnya bisa mengambil ibrah. Syahidnya di sini dari sisi bahasa kata-kata salaf, faja'alnahum salafan. Salaf artinya pendahulu. Qala wa minhu qaulullahi ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antara juga makna yang menunjukkan bahwa salaf dari sisi bahasa artinya yang telah lewat, yang terdahulu, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan sebagai istri-istri kalian, yaitu dua orang, dua wanita yang bersaudari. Allah melarang untuk menikahi, yaitu seorang laki-laki menikahi dua wanita yang bersaudara. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk digabung. Jadikan istri pertama, istri kedua, atau istri ketiga. Dilarang. Ada dua saudari, dua wanita yang bersaudara, dilarang untuk dijadikan istri-istrinya. Illa ma qad salaf. Kecuali apa-apa yang kalian lakukan sebelum ini. Illa ma qad salaf. Salaf, yaitu yang telah lalu. Nah, perbuatan yang kalian lakukan di zaman sebelum turun ayat ini, ya sudah, Allah ampuni dosanya karena belum tahu hukumnya. Syahidnya di sini, illa ma qad salaf. Salaf, yaitu sesuatu yang telah lewat, terdahulu. Qala ay ma taqaddama min fi'likum, yaitu apa yang telah lewat dari perbuatan kalian. Fadzalika mutajafan anhu. Yang demikian ini hendaknya dijauhi. Fal istisna anil ismi. La an jawazil fi'li. Kita perhatikan. Dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri. Kecuali. Illa. Kecuali yang telah lalu. Apa yang kalian perbuatan dari perbuatan kalian yang telah lalu. Kata Syekh, perkecualian dalam ayat ini yang dikecualikan yaitu dosanya. Perbuatan haram, ini kan ayat tentang larangan menikahi sekian wanita. Nah, harimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Sampai ayat ini. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian. Anak wanita kalian sendiri. Terus. Bibi-bibi kalian dari pihak bapak. Bibi dari pihak ibu. Seterusnya sampai ini. Dan juga dilarang bagi kalian untuk menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri kalian. Kata Syekh, perbuatan ini haram, namun diperkecualikan illa ma qad salaf, yang diperkecualikan adalah dosanya. Perbuatan kalian yang telah lampau, sebelum tahu hukum ini, maka dosa ini diampuni. Ini yang diperkecualikan. Bukan yang diperkecualikan adalah bolehnya berbuat hal itu. Artinya apa? Perbuatan menggabungkan dua wanita bersaudara untuk dijadikan istri satu laki-laki, ini sebetulnya tidak boleh. Sejak dahulu tidak boleh. Namun bagi orang yang telah melakukannya dalam kondisi orang tersebut tidak mengetahui hukumnya, maka diperkecualikan dosanya. Untuk perbuatannya sebetulnya juga tidak boleh. Itu maksud dari ayat ini. Qala wa li hadza yuqal li fulan salafun karim. Maka atas dasar ini, dari sisi bahasa itu dikatakan fulan, seseorang itu memiliki salafun karim. Siapa salafun karim? Siapa pendahulu? yang dimuliakan, yang dihormati. Salafun karim artinya pendahulu yang dituakan, dihormati, dimuliakan. Ai abaun mutaqaddimun, para nenek moyang, para bapak atau kakek-kakek generasi terdahulu. Qalahu Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah fil mufradat. Hal ini dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah dalam Al-Mufradat. Qala wa khasal Hafid Ibn Al-Athir wal Alama Ibn Mandur bil mutaqaddim was-sabiq fi sin wal fadl. Kata-kata salaf ini dari sisi bahasa oleh Al-Hafid Ibn Al-Athir dan juga Al-Alama Ibn Mandur dikhususkan untuk sesuatu yang telah lewat, sesuatu yang telah berlalu dalam permasalahan usia, umur, dan juga keutamaan. Jadi kalau ada orang yang umurnya lebih tua, lebih sepuh, atau ada orang yang dari sisi keutamaan lebih mendahului kita, maka dari sisi bahasa yang namanya salaf ini berlaku untuk hal ini. Qala Ibnu Mandur rahimahullah wa salaf aidan. Berkata Ibnu Mandur rahimahullah wa salaf, ini dari sisi bahasa mas ya, cakupannya ya. Juga dimaukan untuk apa? Man taqaddamaka min abaika wa zawi qarabatika allazina hum fawqaka fi sin wal fadl. Walihada summiya as-sadrul awal min at-tabi'in as-salafus salih. Salaf itu yaitu orang yang mendahului engkau dari kalangan nenek moyang engkau, bapak, kakek engkau, dan juga orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan engkau, yang di mana mereka lebih di atas engkau dari sisi usia dan dari sisi keutamaan. Atas dasar inilah generasi pertama dari kalangan tabi'in dinamakan dengan as-salafus saleh, para pendahulu yang saleh. Dari sisi apa para tabi'in dikatakan salaf dibandingkan orang-orang yang datang setelahnya? Karena mereka mendahului orang yang datang setelahnya dengan keutamaan yang mereka miliki. Qala wa mimma yadullu ala hadzal ma'na ma jaa fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anha wal hadits bihi kisah wa huwa. Di antara hal yang menunjukkan makna ini salaf dari sisi bahasa, yaitu apa artinya salaf dari sisi bahasa? Hah? Apa? Yang terdahulu atau yang telah lewat? Ya. Yaitu hadis yang datang di Al-Imam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Aisyah. Hadis ini ada kisahnya kata Syekh Abdul Al-Bukhari. Wahwa, apa kisahnya itu? Qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ara ibnatahu Fatimah radhiyallahu anha fabakat. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam suatu ketika pernah membisiki Fatimah, mengucapkan kalimat rahasia hanya khusus kepada Fatimah, putri beliau radhiyallahu anha. Yang dengannya akhirnya putri beliau ini menangis. Falamma ra'a jaza'aha saraha marratan ukhra. Ketika melihat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam melihat putri beliau ini bersedih, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam membisikkan lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha, mengucapkan kalimat rahasia lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fadhahikat radhiyallahu anha. Kemudian Fatimah ini tertawa. Qala fasalatha Aisyatu falam tukhbirha. Ini kejadian ini ada dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama putri beliau di hadapan Aisyah. Aisyah melihat apa ini Rasulullah berbisik-bisik kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Dua kali, yang pertama berbisik-bisik menangis Fatimah. Kemudian setelah itu berbisik-bisik lagi menyampaikan sesuatu secara rahasia, tertawa. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah tidak mau mengkabari. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup itu. Fatimah tidak mau memberitahu kepada Aisyah radhiyallahu anhum jami'an apa isi pembicaraan rahasianya. Qala wa lamma tufiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sa'alatha marratan ukhra. Ini kejadian kan masih di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam hidup. Di hari-hari terakhir beliau hidup. Setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, Aisyah radhiyallahu anha kembali mengulangi pertanyaannya kepada Fatimah. Qala fa ajabatha Fatimah radhiyallahu anha biqauliha. Maka kemudian dijawab oleh Fatimah. Kita perhatikan bagaimana sebuah pembicaraan yang sifatnya rahasia, kalau berada di majelis khusus, itu hukum asalnya pembicaraan tersebut jangan disebarkan kepada yang lainnya. Aisyah atau Fatimah radhiyallahu anha tidak mau mengkhabarkan kepada Aisyah. Baru setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam disampaikan. Apakah Fatimah radhiyallahu anha tidak memegang amanah? Tidak. Permasalahan bukan seperti itu. Kalau urusannya ilmu, maka lain lagi. Sehingga suatu pembicaraan di majelis khusus pada kondisi-kondisi tertentu itu boleh disampaikan kepada pihak yang lain ketika ada maslahatnya. Ala kulli hal, di sini akhirnya Fatimah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang disampaikan? Amma hina sarani fil marratil ula fakhbarani anna Jibril kana yu'aridhul Qur'an fi kulli sanatin marratan wa annahu 'aradahu al'an marratain wa qala laha wa inni la ura al-ajala illa qad iqtarab fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Kata Fatimah radhiyallahu anha kepada Aisyah radhiyallahu anha, adapun pertama kali Rasulullah alaihi salatu wasallam berbisik-bisik kepadaku pada permulaan yang pertama, itu beliau memberitahu kepada aku, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitahu kepada aku bahwa Jibril tahun-tahun sebelumnya itu datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sembari membawa Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada beliau dalam setahun sekali. Namun pada tahun tersebut Jibril datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam membawa Al-Qur'an, menyampaikan kepada beliau Al-Qur'an dua kali. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Fatimah, aku tidaklah berpandangan yang demikian ini kecuali ajalku tersebut telah dekat. Maka kemudian beliau, Rasulullah alaihi salatu wasallam berwasiat kepadaku, fattaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabar engkau wahai Fatimah. Karena sesungguhnya nikmat salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau itu aku. Ini syahidnya di sini. Syahid dari sisi bahasa bahwa kata-kata salaf itu digunakan untuk sesuatu yang terdahulu. Rasulullah itu pendahulu bagi Fatimah, salaf. Dari sisi bahasa saja ini hadis. Ya, kita sudah mengetahui bahwa pemakaian kata salaf itu bukan pemakaian bid'ah, bukan pemakaian yang baru. Istilah salaf itu sudah ada bahkan di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya di sini kita mengetahui bahwa istilah salafi atau salaf itu bukan istilah baru, sudah ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Baik, kita lanjutin kisahnya. Qalat fabakaitu buka'il ladzi ra'aiti. Maka kata Fatimah kepada Aisyah radhiyallahu anhuma jami'an, dengan sebab inilah aku menangis dengan tangisan yang engkau lihat. Qala falamma ra'a jaza'i sarani tsaniyah. Maka ketika beliau, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, melihat kesedihanku ini, maka beliau berbisik-bisik lagi kepada aku yang kedua kalinya sembari mengatakan, ya Fatimatu ala tardaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin. Au sayyidata nisa'i hadhil ummah. Qalat fadhahiktu. Dahikil ladzi ra'aiti. Setelah melihat Fatimah menangis karena Rasulullah mengkhabarkan bahwa ajal beliau telah dekat, Rasulullah berbisik lagi kepada Fatimah. Wahai Fatimah, tidakkah engkau ridha untuk kemudian engkau ini menjadi pemimpin kaum wanitanya orang-orang mukminin atau pemimpin wanitanya umat ini? Maka dengan sebab itu, wahai Aisyah, aku tertawa dengan tertawaan yang engkau lihat. Nah, baik. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, qala al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah fi syarh sahih Muslim syarihan qaul an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ni'mas salaf ana laki. Berkata Al-Hafiz An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam syarah beliau terhadap sahih Muslim, ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ini, sungguhnya sebaik-baik salaf, atau aku adalah sebaik-baik salaf bagimu, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagimu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, as-salafu al-mutaqaddim. Wa ma'nahu ana mutaqaddimun quddamaka aw quddamaki fataridina alayya. Yaitu yang dimaksud salaf al-mutaqaddim, yang mendahului. Artinya maknanya adalah aku mendahului engkau, aku akan ada di depan engkau, mendahului engkau, dan engkau nanti akan datang kepada aku. Yaitu nanti di hari kiamat setelah meninggalnya. Kata Syekh hadza huwa al-ma'n, ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ini, sungguhnya sebaik-baik salaf, atau aku adalah sebaik-baik salaf bagimu, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagimu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, as-salafu al-mutaqaddim wa ma'nahu ana mutaqaddimun quddamaka aw quddamaki fataridina alayya. Yaitu yang dimaksud salaf al-mutaqaddim, yang mendahului. Artinya maknanya adalah aku mendahului engkau, aku akan ada di depan engkau, mendahului engkau, dan engkau nanti akan datang kepada aku. Yaitu nanti di hari kiamat setelah meninggalnya. Kata Syekh, hadza huwa al-ma'na al-lughawi. Kesimpulannya, makna lughawi, makna dari sisi bahasa yang namanya salaf, yaitu yang terdahulu, atau yang mendahului, atau yang telah lewat, dan yang semisalnya. Nah, qala nuqtatu tsaniyah man humus salaf istilahan. Nah, ini kemudian sekarang kita masuk kepada makna salaf istilahan. Siapakah mereka yang dimaksud dengan as-salaf dari sisi istilah, dari sisi syar'inya? Nah, ini poin intinya mulai pada ini. Qala hafizallah, madha ma'na anna salafa fil lughah man taqaddamaka wa sabaqaka fis sin wal fadl. وهنا نعرج على تحديد هذه اللفظة من حيث الاصطلاح. Sudah lihat bersama kita arti dari salaf dari sisi bahasa, yaitu orang yang mendahului engkau, orang-orang yang telah dahulu, telah lewat mendahului engkau, entah dari sisi usia ataupun keutamaan. Maka sekarang kita akan mulai masuk, kita akan mulai mengangkat, membahas tentang definisi lafadz ini, batasannya, definisinya lafadz ini dari sisi istilah, dari sisi istilah syar'i. Qala qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله جل وعلا في كتابه الكريم berfirman yang

artinya orang-orang yang terdahulu, wassabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu yang pertama kali memeluk Islam ini dari kalangan al-muhajirin wal-ansar. Coba lihat awal ayat, wassabiqun al-awwalun, yang mendahului dari kalangan al-muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Banyak kita bersyukur ya ikhwan, Allah telah kenalkan, Allah telah berikan taufik kepada kita untuk kita bisa berpegang teguh dengan manhajnya orang-orang yang Allah stempel dalam Al-Quran. Tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang kita berusaha mengikuti petunjuk mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Coba kita lihat ayat ini secara jelas Allah menyebutkan bahwa para sahabat itu Allah ridha kepada mereka. Selain sahabat tidak ada secara tegas Allah menyebutkan satu kaum tentang keridhaannya, keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyak bersyukur Allah beri nikmat kita bisa mengenal manhaj salaf ini, manhajnya para sahabat. Siapa sih sahabat? Orang yang Allah secara tegas dalam Al-Quran memuji mereka. Kata Allah di sini, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang hanya kita bisa lakukan, kita ini berusaha mencari ridha Allah. Kita ridha kepada Allah. Kita ridha kepada Allah. Namun kita hanya bisa berusaha agar Allah ridha kepada kita. Allahu a'lam. Nah, hakikat dari kita semuanya dan orang-orang yang datang setelah dari sahabat, selain kalangan Nabi, Rasul dan para sahabat, siapa bisa menjamin bahwa Allah ridha kepada dia? Namun alhamdulillah, nah, kita berusaha mengikuti jalannya orang-orang yang Allah sebutkan ini. Nikmat besar, nikmat yang patut untuk kita jaga. Penjaganya ya macam-macam, dan kita berusaha mengikuti mereka dari segala sisinya. Dari segala sisinya, entah muamalah, entah ibadah, entah manhaj, entah akidah. Yang dengan sebab-sebab itu mudah-mudahan Allah terus memberikan taufiknya kepada kita. Karena sekedar meraih ini sudah nikmat yang mahal, namun sekedar meraih hidayah ini lebih mudah, namun mempertahankannya. Nah, ini yang makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karomah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu dengan tetap bisa istiqomah. Mendapatkan hidayah lebih mudah. Ini sudah suatu perkara yang besar, nikmat. Tapi mempertahankan, tetap istiqomah. Kata Syekhul Islam, a'zamul karamat. Jadi karamah itu bukan hanya sekedar jalan di atas air, atau bisa menghidupkan lagi kuda yang sudah meninggal, atau yang lain-lainnya dari yang telah Allah berikan kepada wali-wali Allah dari kalangan orang-orang salihin. Itu bagian dari karamah yang kita tidak mengingkarinya apabila orang-orang tersebut adalah orang-orang saleh. Tapi di situ ada karamah yang lebih besar yang mungkin kita tidak merasa selama ini. Bagaimana kita tetap bisa istiqomah? A'zamul karamah. Nah, baik. Kemudian dalam ayat ini Allah lanjutkan, Allah telah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Yang demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Qala wa fi sahihain 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
ثُمَّ يَجِيُوا أَقْوَامٌ تَسْبِكُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ وَاللَّفْدُ لِلْبُخَارِي. Datang dalam Sahihain, yaitu lima Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasiku berarti siapa mereka? Rasulullah dan para sahabatnya. Summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang datang berikutnya berarti generasi siapa? Para tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Berarti generasi siapa? Atba'u tabi'in, pengikutnya tabi'in. Ini tiga generasi secara nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik generasi. Nah, mereka lah para salaful ummah, salafus saleh. Kemudian datang setelah itu sekian kaum yang di mana persaksian mereka mendahului sumpah mereka dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka, yaitu terkait nanti ada orang tidak diminta untuk bersaksi, dia bersaksi sebelum bersumpah. Tidak diminta bersumpah, dia bersumpah dulu sebelum bersaksi. Ini pembahasan dalam kitab fikih. Tapi sebenarnya di sini pada jumlah bagian awal, paragraf awal, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yang berikutnya dan yang berikutnya.

di dalam Sahih Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia terbaik? Maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasallam, qala qarnul ladzi ana fihi tsumma tsani tsumma tsalis. Manusia terbaik yaitu al-qarn, abad yang di mana aku berada di dalamnya, generasi yang aku ada di dalamnya. Tsumma tsani, kemudian abad berikutnya, generasi berikutnya. Tsumma tsalis, kemudian generasi yang ketiga berikutnya. Qala fil bab hadis iddah fal ayatul lati madat min surati taubah wa ma jaa min al hadis tadullu ala khairiyyati sahabah radhiyallahu anhum wa annahum khairul ummah ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini sekian hadis. Begitu juga dengan ayat yang sudah lewat bersama kita dari surat At-Taubah, yaitu wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Tadi yang ayat sudah kita bacakan, orang-orang yang pertama dari generasi pertama dari muhajirin ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ayat yang sudah kita baca. Dan juga apa yang datang dari sekian hadis yang di mana hal ini menunjukkan bahwa para sahabat merupakan generasi terbaik, menunjukkan bahwa mereka adalah sebaik-baik umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa mimma la syakka fihi wa la raib annahum salaf al-mutaqaddim alaina fil fadli wal ilmi wal iman radhiyallahu anhum. Dan tentunya tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi, bahwa mereka para sahabat merupakan as-salaf. Nah ini, pendahulu yang mendahului kita. Dari sisi keutamaan, dari sisi ilmu, dan dari sisi keimanan. Mereka para sahabat, radhiyallahu anhum. Nah, ini merekalah para salaf dari sisi istilah syar'i. Ada pertanyaan penting yang disebut oleh Syekh di sini. Qala lakin ha huna su'alun muhim. Di sini sekarang ada pertanyaan yang penting. Wa huwa hal at-tahdidul zamani al-warid fi hadits Ibnu Mas'ud wa Aisyah wa ghairuhuma min al-ahadits kafin fi tahdidi makna salaf istilahan? Apakah definisi atau pembatasan dari sisi zaman? Karena ini disebutkan siapa sebaik-baik manusia? Kan disebutkan oleh Rasulullah SAW kan zaman. Iya kan? Zamanku, zaman berikutnya, zaman berikutnya. Kan seperti itu ya? Nah, ini sekarang pembatasan zaman ini hanya tiga generasi yang datang dari tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud dan Aisyah dan yang selainnya kata Syekh di sini. Apakah ini cukup untuk kemudian membatasi makna salaf dari sisi istilah atau tidak? Maka jawaban Syekh, atau Syekh ingin menjelaskan lagi, bimana akhar. Atau dengan kata lain, hal kullu man 'asha fi dzalikumul 'asri al-mubarak yakfi an yakuna min as-salafis salih alladzina yuktada bihim. Ini dengan kata lain, kata Syekh, apakah setiap orang yang hidup di masa-masa tersebut, masa-masa yang penuh dengan barokah tersebut, apakah setiap orang yang hidup di masa tersebut cukup untuk kemudian dikatakan dia ini bagian dari as-salafus saleh? Yang di mana salafus saleh ini orang-orang yang kita

0: dituntut untuk menjadikan mereka sebagai qudwah. Al-jawab, jawabannya la qata'an. Tentu saja jawabannya tidak. Li'anna sabaqa zamani laisa kafiyan fi ta'yini salaf. Iz la budda an yudafa ila hadha qaidun muhim. Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena as-sabaq az-zamani, terdahulunya dari sisi zaman, sesuatu yang telah lewat dari sisi zaman yang tadi disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak cukup untuk kemudian sekedar zaman sebagai tolok ukur penentuan salaf. Tidak cukup. Kenapa? Karena harus di situ ada sesuatu yang ditambahkan. Ada kait yang penting yang untuk ditambahkan. Jadi tidak semua orang yang hidup di zaman tersebut, di zaman tiga generasi tersebut, untuk kemudian dia layak dikatakan sebagai salafus saleh. Harus ada tambahan yang penting. Suatu kait yang penting. Apa itu? Qala wa huwa muwafaqatuhu lil kitabi was sunnah wa fahmi sahabah radhiyallahu anhum. Nah ini. Yaitu apa kait yang penting itu untuk kemudian dikatakan salaf? Mencocoki Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, ini yang suatu yang penting untuk menjadi pengkait yang penting untuk kemudian dikatakan salafus saleh. Qala walidza najidu anna a'immatas sunnah yuqayyiduna hadzal istilah fayaqulun as-salafus saleh. Maka atas dasar ini kita bisa mendapati para a'immatus sunnah, para imam sunnah, mereka memberikan kait untuk istilah salaf ini. Artinya tidak dibiarkan secara mutlak. Tapi ada hal yang penting yang ditambahkan. Yaitu apa? Mereka mengatakan as-salaf as-salih. Liyakhruja bidzalika as-salafu talih. Bimangkana fi asrihim walam yakun ala fahmihim wa min walihim wa min hajihim. Kita kan sering mendengar salafus saleh seperti itu ya. Nah, kenapa? Agar keluar dengan kait yang penting ini, para salaf yang paleh, paleh itu lawan dari saleh. Kalau saleh itu saleh, sudah ma'ruf. Paleh lawan dari saleh. Apa berarti kalau bahasa Indonesia-nya? Ini orang saleh. Lawannya ini orang paleh. Apa bahasa Indonesia-nya? Hah? Jelek atau rusak atau itu dah. Pokoknya lawannya saleh. Ada salaf yang seperti paleh? Ada banyak. Contoh kecilnya di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam saja ada para munafikin. Seperti itu. Ya kan? Di zaman-zaman generasi berikutnya, generasinya para tabi'in, generasinya atba'u tabi'in, pengikut tabi'in, juga banyak. Nah, sehingga keluar dari, agar ketika kita sebut as-salafus saleh, keluar darinya as-salaf apa? At-paleh. Ingat ini ya. Nah, jadi orang-orang nanti insya Allah akan bersama dengan pembacaan kitab ini, ya kita akan sebutkan contoh-contoh tidak jauh dari zaman kita ini. Nah, bukan salafi. Nah, atau kalau salaf, ya berarti salafnya toleh. Nah, bukan saleh. Keluar dari ini yaitu salafu toleh yang ada di zaman tersebut. Dan orang ini karena toleh. Kenapa toleh? Karena dia tidak berada di atas pemahamannya para sahabat. Tidak di atas jalannya para sahabat, tidak di atas manhajnya para sahabat. Nah, barakallahu fikum, ini waktunya sudah 7.25 ini. Hah? Insya Allah kita akan bahas lagi yang toleh-toleh insya Allah nanti. Karena ini sebetulnya saya akan menyebutkan contoh-contohnya ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, ya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. قال المؤلف حفظه الله يعني وهو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات wajib untuk kita mengetahui mana yang suci dan mana yang najis dari kotoran-kotoran hewan serta air kencingnya. Famakana yahillu aklu lahmihi minha fabauluhu wa rawthuhu tahir kal ibili wal baqari wal ghanam wa nahwiha. Hewan-hewan yang dia hewan tersebut halal untuk dimakan, maka kencingnya dan kotorannya itu suci. Kencing dan tinjen itu suci. Hewan yang boleh dimakan. Seperti unta, sapi, kambing, dan yang selainnya. Berarti yang selainnya kira-kira apa? Yang suci, yang halal untuk dimakan. Ayam, burung, bebek, apalagi. Nah, rusa, dan yang lainnya. Nah, hewan-hewan yang dagingnya halal berarti kotoran dan kencingnya suci. Nah, qala li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyyin an yalhaqu bi iblis sadaqah. Fasharibu min abwaliha wa albaniha muttafaqun alaih. Dalilnya apa? Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan al-Uraniyin. Al-Uraniyin ini suatu kaum dari satu kabilah tertentu. Mereka ditimpa penyakit. Kemudian datang kepada Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengeluhkan kondisi mereka. Di mana kaum ini al-Uraniyin oleh Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk mendatangi onta-onta yang ada di Baitul Mal, zakat, onta sedekah, agar mereka meminum dari apa? Kencingnya dan susunya. Kencing onta. Ini sebagai dalil bahwa hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kotorannya itu suci. Suci tidak melulu melazimkan bisa dimakan. Bisa dimakan, bisa tidak. Contohnya, kencing onta ini bisa dimakan atau bisa diminum sebagai obat. Namun tidak mengharuskan yang namanya suci kemudian silahkan dimakan. Tidak. Namun dari kisah ini kita mengetahui bagaimana kencing onta, hewan yang halal, dagingnya untuk dimakan, itu tidak najis kencingnya. Kotorannya tidak najis. Sehingga dari sini kita mengetahui fungsinya najis atau tidak. Di antaranya misalnya, suatu tanaman itu kalau dia diberi makanan pupuk dan yang lainnya, atau dari dialiri dari air yang najis, air kencing dan yang semisalnya, maka tanaman tersebut kita dilarang langsung untuk memakannya. Ya. Namun ketika kita tahu bahwa ternyata pupuk yang diberikan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang berarti dari kotoran sapi. Maka buah hasil dari pertanian atau tanaman tersebut, entah sayuran atau buah-buahan, maka silahkan. Kenapa? Karena pupuk kandang ini, kalau bahannya dari kotoran sapi atau kambing, maka suci. Kalau suci, berarti tidak ada masalah. Bukan sesuatu yang najis. Ini diantara fungsi kita mengetahui mana kotoran hewan yang suci, mana yang tidak. Selain bahwa diantara faedahnya juga, kalau kita bersentuhan atau menempel dengan benda-benda ini, tidak harus untuk dicuci. Kalau dia dari kotoran hewan yang bisa dimakan. Karena dia tidak najis. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala fadalla ala taharati bauliha. Maka hadis ini atau kisah ini menunjukkan sebagai atau sebagai dalil sucinya air kencing unta. Li'anna najisa la yubahu at-tadawi bihi wa syurbihi. Karena kalau najis, maka tidak boleh sesuatu yang najis itu dipakai untuk berobat dan dipakai untuk minum, tidak boleh sama sekali. Fa'inkilah, kalau ada yang mengatakan innama ubihalid darurah, misalnya dia mengatakan, oh itu kan diperintahkan untuk meminum kencing unta sifatnya darurat karena orang-orang tersebut, kaum tersebut sakit. Nah, sifatnya darurat, maka kata Syekh, kulna, kami katakan, lam ya'murhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghasli asarihi idza aradu as-salat. Kalau memang itu ternyata najis dan kebolehan meminum air kencing unta tersebut karena sifatnya darurat, maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, faktanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan kaum tersebut untuk mencuci bekasnya. Bekas kencing yang mereka minum. Di mulutnya atau di tangannya ketika mereka hendak salat. Sementara kita mengetahui kalau memang itu najis, baik, bagi yang mengatakan itu najis, namun Rasulullah membolehkan karena sifatnya darurat untuk pengobatan. Maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, ini terbantah dengan kenyataan bahwa ketika mereka hendak sholat, ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mencuci bekas-bekas kencing unta tersebut, entah di mulutnya, di tangannya, dan yang lainnya. Sehingga menunjukkan bahwa ucapan yang mengatakan, oh itu boleh karena darurat, ini ucapan yang keliru dan tidak benar. Nah, seperti itu. Sehingga menunjukkan bahwa kencing atau kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, ini tidak najis alias suci. Qala fi sahih anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yubna al-masjid yusalli fi marabidil ghanam wa amara bis salatiha wa hiya la syakka tabulu fiha. Begitu juga dalam sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam dahulu sebelum apa namanya, dibangun masjid An-Nabawi, ada beberapa saat, ada jeda waktu, hijrah datang di hari-hari awal, kan masih, Masjid Nabawi masih belum dibangun. Seperti itu. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam di hari-hari tersebut, pernah sholat di kandang kambing. Coba kita lihat. Ruangan, di situ penuh dengan kambing. Rasulullah pernah sholat di situ. Dan memerintahkan untuk sholat di situ. Coba, apa yang terbayang di kita kandang kambing? Tentunya kencingnya, kotorannya. Nah, seperti itu ada di situ. Tapi ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam salat di situ. Sehingga menunjukkan apa? Kotoran, hewan yang bisa dimakan, itu tidak najis alias suci. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aslu fil arwah at-taharah illa mastusniya intaha. Ini jadikan kaidah. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan, hukum asalnya itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Illa mastusnya. Ada dalil yang memperkecualikan. Selesai. Nah. Sehingga hukum asal segala kotoran hewan itu suci. Seperti itu. Cicak kotorannya atau apalagi. Nah, itu suci semuanya. Kecuali memang ada dalil yang memperkecualikannya. Qala wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Baik, sekarang kita selesai dari kotoran hewan. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, ini jadi mengingatkan anak pada pertanyaan pelajaran sebelumnya. Anak lupa siapa yang bertanya waktu itu ya. Kalau tidak salah Pak Takdir. Tentang kita mengetahui anjing kalau air terkena air liurnya maka diwajib, bagaimana cara pencuciannya, pensuciannya bagaimana caranya? Kena air liurnya 7 kali. Ya kan? Salah satunya dengan tanah. Seingat anak begitu Pak Takdir yang bertanya. Lantas bagaimana dengan hewan, dengan kotorannya? Kencing anjing atau kotoran anjing? Kalau badan kita atau pakaian kita tersentuh oleh kotoran atau kencing anjing. Pernah ada pertanyaan itu ya? Ingat ya? Nah. Ketika itu anak tidak tahu jawabannya. Ana ketika itu, kalau gak salah, Ana akan bahas lagi. Dan tadi Ana sudah bahas. Ternyata para ulama memang berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa kotoran anjing dan kencingnya ini juga cara pensuciannya dengan dicuci atau dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Landasannya atau alasannya apa? Air liur saja diperintahkan untuk di air liur anjing saja diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Maka kotoran ini jauh lebih najis, lebih buruk. Kotoran anjing atau kencingnya ini jauh lebih najis. Maka lebih berhak untuk di cara pensuciannya dicuci 7 kali. Dan ini pendapat jumhur. Sementara di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa cara pensuciannya tidak dengan cara 7 kali. Bagaimana? Dicuci sebagaimana najis yang lainnya. Pokoknya intinya sampai hilang zat najisnya. Bau, rasa, warna, aroma. Ya. Ini hilang, maka selesai. Enggak harus 7 kali. Ketika sekali atau 2 kali atau 3 kali sudah hilang najis, maka cukup. Dalilnya atau landasannya apa atau alasannya? Laisa hunaka dalil. Tidak ada dalil. Nah, seperti itu. Sehingga kita masih ingat tadi kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Sama, kita sepakat kotoran anjing dan kencingnya najis. Dalil sudah menyatakan yang demikian. Namun sekarang cara pencucian, maka sama. Cara pensucian tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bahwa kotoran anjing dan kencingnya dibasuh 7 kali salah satunya dengan tanah. Tidak ada dalil sama sekali. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, tampaknya pendapat kedua ini dan ini yang dikuat oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kotoran dari anjing, kotoran dan kencing dari anjing tidak perlu dibasuh 7 kali. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan sekarang. Qala hafizahullah wa syu'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Syu'ru ma yu'kal lahmuhu. Syu'ru hewan yang dagingnya boleh dimakan. Su'ru hewan yang halal dimakan. Maka su'runya tahir. Apa itu su'ru? Kata Syekh, wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Yaitu bekas minumannya dan bekas makanannya atau jilatannya. Nah, kita mengetahui misalnya kucing kah di bejana, ya kalau meminum itu mesti ada sisa-sisa kayak air liur atau apa seperti itu ya. Nah, ini su'ru. Hewan yang halal untuk dimakan, maka sudah sisa jilatannya ini halal, suci. Seperti itu. Kambing, burung, ayam, dan yang lainnya. Qala wa su'ru al-hirrah tahir. Begitu juga dengan bekas jilatannya kucing. Ini pun juga suci. Li hadis Abi Qatadah fil hirrah. Qala innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Dalilnya apa? Hadis Abu Qatadah. Kisah dari kucing, Rasulullah SAW ditanya tentang kucing, maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa kucing itu tidak najis. Kucing itu hanyalah hewan-hewan yang sering keliling di sekitar kalian. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Dan disahihkan oleh beliau. Qala shabbaha bil mamalik min khadamil bait allazina yatufuna ala ahlihi lil khidmah. Diserupakan bahwa kucing itu tidak najis sama juga dengan, maaf, zaman dahulu ya, budak, para budak yang berkhidmah melayani tuan-tuannya. Yang di mana para budak ini ya mereka bebas keluar masuk berada di sekitar tuan-tuannya. Nah. Qala wa li'adami at-taharruz minha. Fa fi dzalika raf'un al-haraj wal masyaqqah. Dan juga kucing ini susah untuk kita mencegah kalau misalnya dikatakan najis. Susah sekali kita untuk kemudian bagaimana caranya mencegah dari najisnya kucing ini, sementara kucing hewan ada di mana-mana. Suka menjilat dan yang lainnya. Ya, demikian susah. Maka yang syariat mencadangkan yang demikian ini, di sini terdapat kemudahan. Sehingga rasa berat tidak merepotkan atau rasa repot dan berarti terangkat dari syariat ini. Artinya ini kemudahan dari syariat Islam dalam sekian hal diantaranya yang terkait dengan hewan-hewan. Qala wa alhaqa ba'd al-ulama bil hirrah ma kana dunaha fil khilqah min tayrin wa ghairihi fasu'ruhu tahir kasu'ri al-hirrah bi jami' at-tawaf. Sebagian ulama menggabungkan juga dengan kucing apa-apa yang hewan itu ukurannya lebih kecil dari kucing. Burung dan yang selainnya. Maka bekas jilatannya pun juga sama suci. Seperti bekas jilatannya kucing. Illah yang mencakup hal ini semuanya apa? At-tawaf. Yaitu hewan-hewan yang banyak kita bergaul atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita, ya, yang sering berjalan atau berada di sekitar kita, maka yang demikian ini tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan tikus? Tikus ada dalil nas yang menunjukkan bahwa tikus itu najis. Ada pun yang lainnya selesai. Cicak, lalat, kecoa dan yang lain. Ini kan semua hewan-hewan ada kotorannya. Seperti itu. Maka hukumnya suci dan tidak najis. Barakallahu fikum. Qala wa ma ada al-hirrah wa ma ulhiqa biha mimma la yu'kal lahmuhu farawsuhu wa bauluhu wa su'ruhu najisun. Maka selain kucing dan hewan-hewan yang teranggap sama seperti kucing, dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, selain ini semua, maka kotoran dan kencingnya serta bekas jilatannya ini najis. Nah. Qala ayyuhal muslim alaika an tahtamma bit tahara zahiran wa batina. Batinan bit tauhid wal ikhlas lillah fil qawli wal amal. Wa zahiran bit tahara minal hadasi wal anjas. Wahai saudaraku muslim, wajib bagi engkau, kata Syekh, wajib bagi engkau untuk memperhatikan urusan kesucian. Baik yang sifatnya zahir dan yang sifatnya batin. Kata Syekh, batinan, ya, perkara yang sifatnya batin, kesucian batin, yaitu dengan cara mensucinya dengan tauhid wal ikhlas lillah. Fil qawl wal amal. Nah, dengan mentauhidkan Allah dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa perhatikan orang-orang yang ucapannya dan perbuatannya akhirnya keluar dari apa yang dibawa oleh syariat Islam. Di antara salah satu sebab terbesarnya ketidakadaan ikhlas. Nah. Tidak ada keikhlasan ketika dia salah untuk kemudian mau rujuk. Tidak ada keikhlasan untuk kemudian mau mengakui bahwa dia salah. Kita lihat akhirnya yang terjadi, hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran batin. Sampai ayat yang jelas pun tidak lagi bermanfaat bagi dia. Ayat yang sudah jelas memerintahkan untuk bersatu misalnya di atas al-haq, seolah-olah ayat tersebut dibutakan darinya. Nas'alullaha assalamu wal afiyah. Nas'alullaha assalamu wal afiyah. Nah, kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran batin. Tidak ada keikhlasan, tidak ada tauhid. Coba bagaimana? Apa yang akan terjadi pada seseorang ketika dia sudah tidak merasa bahwa Allah terus memperhatikan dia, bahwa Allah terus mengawasinya. Sementara sekian perbuatan dan tingkah laku serta ucapannya ternyata salah dan keliru. Tapi dia masih kekeh, masih bersikeras. Ini kan berarti ada sesuatu yang kurang dalam tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sami'un basir, maha mendengar dan maha melihat? Nah, apa yang kemudian dia akan perbuat, apa yang dia akan lakukan sementara Allah senantiasa mengawasi dia? Nasrullah assalamu al-afiyah. Hati-hati. kesucian itu penting bukan hanya secara sifatnya zahir tapi juga batin. Di antaranya caranya mensucikannya dengan tauhid wal ikhlas. Ikhlas ya ikhwan wallahi ini perkara yang sudah sering kita dengar. Kalimat yang sangat simpel namun butuh dari kita untuk mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas, jihad untuk betul-betul kita bisa mengikhlaskan. Bukan hanya dalam ibadah. Dalam banyak hal. Nah, ikhlas untuk menerima al-haq. Ikhlas untuk kemudian kita paham bahwa hawa nafsu tidak bisa diikuti terus selamanya. Membutuhkan keikhlasan. Terkadang dan tidak jarang atau tidak sedikit keikhlasan ini berbenturan dengan hawa nafsu kita. Disitulah pentingnya keikhlasan. Mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu, sudah tahu. Mana yang harusnya dia lakukan. Tapi lihat hawa nafsu. Mencegah seseorang untuk berbuat. Contoh kecilnya adalah apa yang dilakukan Abu Talib. Abu Talib tahu bahwa agama Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah agama yang benar. Tahu al-haq. Ya subhanallah, tidak ada keikhlasan. Nah, akhirnya yang terjadi Abu Talib tidak masuk dalam neraka. Barakallahu fikum. Qala wa zahiran, dan juga memperhatikan kesucian secara zahir dengan bersuci dari al-hadas, entah hadas kecil ataupun besar, dan juga al-anjas, yaitu dari najis. Qala fa inna dinana dinut tahara wan nadhafah wan nazahah minal akdzar al-hissiyah wal ma'nawiyah. Karena sesungguhnya agama kita ini adalah agama kesucian, agama kebersihan, agama yang menjaga kesucian tersebut dari segala kotoran yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya maknawi. Fal muslimu tahirun, nazihun mulazimun littahara. Maka seorang muslim dia suci. Nazih, dia bersih. Mulazimun litahara. Dia senantiasa memperhatikan kesuciannya. Itu seorang mukmin yang sejati seharusnya seperti itu. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Qala fa alayka ya Abdullah bil ihtimam bitahara wal ibtiat 'anil anjas. Wajib bagi engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, untuk memperhatikan masalah kesucian dan jauh dari najis-najis, entah najisnya maknawi ataupun najisnya sifatnya hissi. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'amata 'adzabil qabri minal baul hinama la yataharrazu minhu al-insan. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyampaikan, mengkhabarkan kepada kita bahwa kebanyakan siksa kubur itu sebabnya karena kencing. Bagaimana? Yaitu seseorang ketika kencing tidak memperhatikan kencingnya. Kembali atau menciprati dirinya. Seperti itu. Tidak peduli. Maka kebanyakan siksa kubur ini disebabkan karena seseorang tidak peduli dengan kesucian tubuhnya ketika dia buang air kecil. Qala fa idza sabatka najasatun fabadir ila tathhir ila tathhiriha ma amkana. Apabila engkau ditimpa atau terkena najis, maka segera untuk mensucikan dari najis tersebut sebisa engkau. Litabqa tahiran la siyama indama turidus salah. Agar engkau dalam kondisi senantiasa suci. Terkhusus ketika engkau hendak salat. Fatafaqad halaka min jihati taharah. Maka perhatikan, cari kondisi engkau, perhatikan kondisimu dari sisi bersuci atau kesucian. Wa indama turidud dukhul fil masjid. Begitu juga ketika engkau hendak masuk masjid. Fandur fi na'alaik. Coba perhatikan sendalmu. Fa'in wajata fihi ma'adha famsah huma wa nakkih hima. Coba perhatikan sendalnya tentunya. Zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, masjidnya dahulu sangat masih sederhana. Orang-orang masuk, masjidnya masih berupa tanah. Seperti itu. Orang-orang masuk sholat menggunakan sendal. Maka kondisi seperti ini, perhatikan sendalnya. Nah, kalau engkau mendapati di kedua sendal itu ada kotoran, maka cepat digosok ke tanah. Seperti itu. Bersihkan. Wala tadkhul bihima au tudkhilhuma fil masjid wa fihima najasa. Jangan engkau bawa masuk kedua sendal tersebut dalam kondisi keduanya ada najis. Tapi sendal tidak kita pakai. Tapi sendal itu kita bawa ke dalam masjid. Kalau di masjid-masjid yang besar, atau antum mungkin yang sudah pernah umrah atau haji, masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kan sendal kita bawa. Kita lepas sendal, namun sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Nah, ini hati-hati, perhatikan. Walaupun kita tidak pakai sendal, tapi sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Rumah Allah. Maka diperhatikan masalah kesucian ini. Waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amal. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, entah itu berupa ucapan atau berupa amalan. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada hukum-hukum yang terkait dengan al-haid wan nifas. Ini untuk perempuan. Nah, namun tentunya kaum lelaki juga butuh untuk mengetahui agar bisa membantu istrinya. Nah. Baik. Qala hafizallahu babun fi ahkamil haid wan nifas. Awalan al-haid wa ahkamuhu. Sekarang kita masuk pada bab baru yang berikutnya, yang terkait dengan hukum-hukum al-haid wan nifas. Yang pertama yaitu haid dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala qalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahyid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahyid. Wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Maka katakan bahwa haid itu merupakan kotoran najis. Maka fa'tazilun nisa' fil mahyid. Jangan kalian menggauli perempuan ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Nah, fa'tazilun nisa', jauhi mereka, jangan digauli. Jangan digauli mereka sampai mereka suci. Sebagian ulama ada yang berpendapat kalau wanita sudah suci dari haid, karena ayatnya di sini mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan kalian mendekati mereka, artinya menggauli mereka, hatta yatahurna. Sampai mereka suci, artinya selesai darah haidnya, berhenti. Sebagian ulama ada yang berpendapat wanita boleh digauli jima, ya, timba masuk dalam sumur, sebatas seorang wanita tersebut selesai dari haidnya, walaupun belum mandi. Nah, dalilnya ini, jangan kalian mendekati sampai mereka suci. Sebagian ulama berpendapat boleh seorang wanita digauli, jima'i, sebatas yang penting sudah berhenti darah haid. Dengan berhenti yang benar-benar. Memang total berhenti darah haidnya. Artinya apa? Walaupun belum mandi. Namun, wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang marju'. Pendapat yang tidak kuat, pendapat yang marju', artinya tidak rajih. Kenapa? Karena setelahnya Allah menyebutkan fa'iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi, silahkan datangi mereka dari sisi yang Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya. Nah, dan ini pendapat yang rajih, seorang wanita tidak boleh digauli sampai dia mandi, sampai bersuci. Adapun sekedar berhenti darah haid, walaupun berhenti secara totalitas, selama belum mandi, maka pendapat yang rajih tidak boleh untuk digauli sampai dia mandi. Nah, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ya subhanallah, ayat seperti ini banyak dibaca oleh kaum muslimin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Sehingga perkara rujuk dari kesalahan, tobat dari kesalahan itu bukan sebuah kerendahan. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan dan kita bertobat. Wallah ya ikhwan, ini akhlak yang sangat luar biasa. Nah, jangan gengsi. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan kita untuk kemudian kita bertobat. Nah, di antara keutamanya Allah mencintai orang yang sering bertobat. Allah cinta. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka derajat hamba tersebut akan naik. Salah besar ketika ada orang yang gengsi untuk mengakui kesalahan dan tidak mau untuk rujuk dan bertobat. Salah besar. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Coba kita lihat sekian ayat, hadis. Aynal amal? Tapi mana amalannya? Kenapa kok tidak ada amalannya? Ikhlas ya ikhwan, ikhlas. Wallahi, kita suatu saat masing-masing kita akan diuji. Nah, maka nasihat anak kepada diri anak pribadi dan antum semuanya. Terus, keikhlasan ini kita jaga. Terkadang datangnya ujian itu dari orang tua. Terkadang datangnya ujian dari istri dan anak-anak. Terkadang datangnya ujian dari saudara kita, sama saudara. Teman, kawan. Ikhwan, perhatikan, tolong. Jangan sampai keikhlasan ini hilang. Keikhlasan bukan hanya dibutuhkan ke dalam ibadah. Artinya ibadah itu yang dimaksud bukan hanya dalam sholat. Bukan hanya dalam umrah. Bukan hanya dalam puasa. Tapi ibadah-ibadah yang lainnya berupa muamalah. Sesama muslim, memaafkan, mengakui kesalahan. Ini ibadah. Seperti itu, taubat. Allah cinta. Kalau itu cinta, berarti itu merupakan suatu ibadah. Berarti jangan dibayang ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat. Infadlikum ya ikhwan. Buat anak pribadi dan antum semuanya. Jaga terus keikhlasan kita. Qala wal haidu huwa. Apa itu haid? Huwa damu tabi'atin wajibillah. Yakhruju min qa'rir rahmi. Aw min qa'rir rahim. Fi awqatin ma'lumah. خلقه الله لحكمة غذاء أو غذاء الولد في بطن أمه. سبحان الله. Ini disebut oleh para ulama. Haid itu adalah sebuah darah yang normal, artinya wanita diciptakan memang dalam kondisi akan nanti mengalami haid, keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu. Allah ciptakan ini darah haid. Hikmahnya, kata Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya para ulama, itu sebagai makanan gizi bagi bayi yang ada di perut. Liftiqarihi ilal ghidha. Iz law syarakaha fi ghidha'iha ladha'ufat aw ladha'ufat quwaha. Faja'ala Allahu lahu hadzal ghidha. Coba kita lihat. Hikmahnya yaitu sebagai makanan seorang bayi dalam perut ibunya. Bayi, makhluk apa saja itu pasti membutuhkan gizi, makanan. Nah, agar dia bisa tumbuh. Nah, kalau sang bayi ini jadi satu, berserikat dengan ibunya, dalam makanannya tidak ada makanan khusus, maka niscaya sang ibu akan semakin lemah kekuatan dan kemampuannya. Maka Allah jadikan bayi ini gizinya, makanannya itu dari darah haid. Artinya bukan darah haidnya, tapi kita lihat Syekh akan lanjutkan. Baik, qala lidzalika qalla an tahida al-hamil. Ada sebab itu jarang sekali wanita hamil itu haid. Fa idza waladat qalabahu Allahu labanan yadurru min sadiyaiha liyataghazza bihi waladuha. Walidzalika qalla an tahida al-murdi'. Nah, seorang wanita ya hamil, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada. Nah, wanita hamil tuh haid ada? Ada mungkin, tapi jarang sekali. Keumumannya apa wanita wanita hamil? Hah? Haid atau tidak? Wanita hamil? Tidak. Kan seperti itu. Nah, kemana haid itu? Makanan buat si bayi. Ketika sudah wanita tersebut melahirkan, otomatis makanan tersebut karena sudah keluar, ya sudah keluar, selesai, halas. Allah jadikan pengganti dari yang haid tersebut awalnya sebagai makanan di janin di dalam perut, penggantinya Allah jadikan air susu air susu ibu yang keluar dari dari apa air susunya. Nah, yang dengan itu kemudian sang anak mendapatkan gizinya, makan dari susunya. Walidzalika qalla an tahidha al-murdi'. Baik, coba sekarang kita perhatikan ketika wanita selesai melahirkan, sang wanita ini kan menyusui. Antum perhatikan, semakin kuat wanita ini menyusui, itu keumumannya haidnya enggak datang-datang. Kalau anak pribadi merasakan ini, seperti itu. Nah, berapa banyak seorang istri setelah melahirkan, padahal selesai nifas. Tapi menyusuinya kuat. Mungkin beda dengan seorang wanita atau seorang ibu yang tidak menyusui. Atau air susunya tidak keluar deras. Tapi yang asinya keluar deras dan sang anak, sang bayi menyusui dengan kuat. Itu enggak tidak haid-haid sampai berapa bulan. Ada yang sampai setahun, ada yang 10 bulan. Nah, kata Syekh, jarang ada wanita yang menyusui ya, artinya dipakai terus air susunya, asinya. Nah, jarang ada yang haid. Kenapa? Haid tersebut Allah jadikan digantikan oleh Allah untuk kemudian mengisi pada air susu sang ibu tersebut. Seperti itu. Nah, untuk perhatikan hal ini, mendapati ini, seorang istri ya, atau istri-istri kita atau para wanita yang menyusui, haidnya itu kapan? Setelah berapa bulan dari kelahiran? Ada yang 9 bulan, ada yang setahun, ada yang... Nah, ini hikmahnya dari Allah ciptakan darah haid. Luar biasa. Nah, qala fa idza khalatil mar'ah min hamlin wa radha' baqiya la masrifa lahu liyastaqirra fi makanin min rahimiha. Nah, kalau wanita sudah tidak hamil atau tidak menyusui, maka makanan tadi ini sudah tidak ada pelampiasannya, artinya mau kemana lagi nih akhirnya? Akhirnya dia kembali menetap di tempatnya, yaitu di rahim wanita. Yang kalau tidak dipakai, akhirnya menjadi darah haid pada setiap bulannya. Nah, qala summa yakhruju fil ghalib fi kulli syahrin 6 ayyam aw 7 ayyam. Wa qad yazidu an dhalik aw yaqil. Wa yatulu syahrul mar'ah wa yaktur hasba ma raqqabahu Allah minat tiba'. Kemudian akhirnya ketika dia darah atau haid ini kembali ke tempatnya di rahim, secara mayoritas keumuman darah haid ini keluar setiap bulannya entah 6 hari atau 7 hari. bisa lebih, bisa kurang. Atau seorang wanita tidak mengalami haid panjang atau pendek, tergantung bagaimana Allah ciptakan kondisi wanita tersebut. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, mulai ya Syekh menyebutkan sekian hukum yang terkait dengan haid dan nifas. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan.

0: Kalau tidak ada, maka kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, walil haidi khilala haidiha wa inda nihayatihi ahkamun mufassalatun fil kitabi wa sunnah. Sekarang kita masuk pada hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid ketika di hari-hari haidnya. Kata Syekh di sini, untuk wanita yang haid di masa haidnya, di hari-hari haidnya, dan ketika berakhir hari-hari tersebut, ada hukum-hukum yang sudah dirinci di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah. Qala al-awwal min hadhihi al-ahkam, yang pertama dari hukum-hukum ini, annal haidha la tusalli wa la tasum hala haidiha. Qala alaihi salatu wassalam li Fatimah binti Abi Hubaysh, idha akbalatil haidatu fada'i salah. Yaitu tentunya yang pertama, seorang wanita haid tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa ketika ditimpa haid, ketika sedang haid. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, apabila datang haid, maka tinggalkan sholat. Qala falau samatil haidu au sallat hala haidiha lam yasih laha saumun wala salatun. Kalau seandainya wanita haid itu ternyata berpuasa atau sholat di waktu haid, maka tidak sah puasa dan sholatnya tersebut. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaha an dzalik, wan nahyu yattabi adam as-sihhah, bal takunu bidzalika asiyatan lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita kalau haid ataupun wanita ketika haid, kalau dia sholat ataupun berpuasa, maka sholat dan puasa tidak sah. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang wanita haid untuk berpuasa dan sholat. Dan hukum asal dari suatu larangan, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang suatu perbuatan, itu asalnya itu konsekuensinya menunjukkan ketidaksahan ibadah tersebut atau amalan tersebut. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk haid, untuk sholat, menunjukkan bahwa larangan tersebut mengandung makna jangan sholat. Berarti kalau sholat, sholatnya tidak sah. Jangan puasa. Kalau puasa, puasanya tidak sah. Bahkan kata Syekh, perempuan tersebut jika tetap sholat atau puasa, maka dia bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tentunya yang demikian apabila dilakukan dengan sengaja. Tapi di situ ada kondisi-kondisi wanita tidak sengaja. Kenapa? Karena tidak tahu misalnya. Nah, berpuasa di bulan Ramadan,

di akhir maghrib misalnya darah haid keluar tanpa diketahui oleh wanita tersebut misalnya awalnya. Kemudian menjelang detik-detik jam maghrib baru ketahuan bahwa ternyata memang keluar darah haid tersebut. Atau nifas misalnya. Nah. Maka yang demikian tentunya tidak berdosa. Namun dia harus membatalkan puasanya. Artinya dari sini puasa yang dia lakukan sehari tersebut. Karena sebelum maghrib dia sudah keluar darah haid. Maka puasa di hari tersebut tidak sah. Tidak teranggap, tidak terhitung. Nah. Qala tsani fa idza tahurat min haydiha fa innaha taqdi as-shaum duna shalah bi ijma'i ahli al-ilm. Yang kedua dari hukum-hukum tersebut, apabila wanita tersebut telah suci dari haidnya, maka dia mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salatnya. Yang demikian dengan kesepakatannya para ulama. Khilafan lil khawarij. Nah, al khawarij berpendapat diqadha. Kenapa? Mereka menolak riwayat hadis tersebut yang para sahabat yang meriwayatkan tentang bahwa sholat itu tidak diqadha untuk wanita haid, adapun puasa diqadha. Mereka menolak riwayat. Kenapa? Karena menurut mereka, sahabat yang meriwayatkan tersebut kafir. Kita mengetahui Khawarij di zaman tersebut mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Muawiyah. Dengan hujah, dengan alasan bahwa mereka berhukum dengan hukum selain Allah. Ketika mereka melakukan perdamaian, melakukan sulh antara pihak Muawiyah dan pihak Ali radhiyallahu anhum jami'an, mengutus masing-masing utusan untuk kemudian masing-masing utusan ini yang menyepakati atau membuat kesepakatan damai. Khawarij mengatakan ini Ali dan Muawiyah berhukum tidak dengan hukum Allah, tapi berhukum dengan hukumnya dua orang ini. Nah, mereka slogannya adalah la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah, milik Allah semata. Dan itu mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu anhuma jami'an. Di sini kita mengetahui bagaimana terkadang suatu hal yang benar, kalimat yang benar itu tidak cukup kalau ternyata tujuannya dan maksudnya tidak tepat. Ini ucapan Khawarij la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Ini ucapan sebatas ini benar. Namun ketika tujuan dan maksud atau tempatnya tidak tepat, maka menjadi salah dan keliru. Makanya kata Ali bin Abi Thalib tentang ucapan Khawarij tersebut, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil. Ini kalimat yang hak, tapi diinginkan dengannya suatu kebatilan. Nah, sehingga tidak cukup sekedar kalimat yang hak. Tidak cukup. Bukankah para ahli bid'ah itu mereka juga berdalil dengan Al-Quran bahkan. Dengan ayat, dengan hadis. Hadis yang sahih sebagiannya. Ada yang mengingkari bahwa ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih ini merupakan suatu kebatilan. Hasya wa kalla, tentunya tidak sama sekali. Benar, namun penempatannya, tujuannya tidak tepat, tidak pas. Barakallahu fikum. Soalnya di sini, perkara ini bahwa ketika wanita haid itu, kalau di bulan Ramadan haidnya, maka yang diqadha hanya puasa. Adapun sholatnya tidak diqadha. Ini kesepakatannya ahli ilm para ulama. Qala qalat Aisyah radhiyallahu anha kunna nahidu ala ahdi.

0: أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu kami haid di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan dahulu kami diperintahkan untuk mengqadha puasanya, puasa kami, dan kami juga diperintahkan untuk mengqadha salat. Muttafaqun alaih, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kan alasannya apa? Ya sudah begitu perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Nah, sami'na wa ata'na, selesai. Qala as-salis, yang ketiga dari hukum-hukum tersebut, wa min ahkamil haidi annaha la yajuzu laha an tatufa bil bait wa la taqra al-Qur'an wa la tajlisa fil masjid wa yahrumu 'ala zawjiha wa tawha fil faraj hatta yanqati'a haiduha wa taghtasil. Di antara hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid, tidak boleh baginya untuk tawaf. Ketika umrah atau haji, kalau sedang haid maka dilarang tawaf. Tawaf saja. Adapun sa'i maka boleh. Sehingga ketika umrah selesai tawaf ternyata haid, keluar darah haid ketika sa'i, maka teruskan. Karena sa'i tidak dipersyaratkan suci. Berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf harus. Tidak boleh wanita haid tawaf atau wanita an-nifas atau nufasa melakukan tawaf. Kemudian juga tidak boleh membaca Al-Quran. Dan ini sudah lewat pembahasannya bersama kita, bahwa yang rajih boleh, karena tidak ada dalilnya. Nah, walaupun ada khilaf di antara para ulama, namun yang rajih wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran. Terkhusus ketika dia butuh. Mengajarkah, atau ketika khawatir hafalannya hilang, atau ketika dia butuh untuk membaca zikir pagi dan petang, misalnya di situ ada ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka yang rajih wanita haid boleh. Wala tajlis fil masjid wa kadzalika had. Begitu juga dengan yang ini. Yang rajih wanita yang haid boleh untuk di masjid ketika ada kebutuhan. Yang penting syaratnya bisa menjaga dan darah haidnya tidak mengotori dan tidak menetes di masjid. Nah, itu intinya. Dan juga dilarang untuk suaminya mendatanginya di kemaluannya sampai selesai haidnya dan mandi. Nah, sampai selesai haidnya dan mandi. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya, dari sini firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mereka bertanya kepada engkau tentang darah haid, maka katakan bahwa darah haid itu adalah sesuatu yang najis, kotor. Maka jangan menggauli wanita ketika haid. Artinya menjimainya. Jangan menggauli mereka sampai mereka suci. Kemudian kata Allah dilanjutkan, tidak berhenti di sini. Kalau mereka sudah bersuci, ya ini. Pertama sampai mereka suci, artinya selesai tidak haid. Namun Allah lanjutkan, kalau mereka bersuci, artinya mandi, maka silahkan datangi mereka sebagaimana Allah memerintahkan kalian. Qala wa ma'na al-i'tizal tarku al-wata. Makna al-i'tizal dalam ayat ini yaitu meninggalkan al-jima. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Rawahul jama' illa al-Bukhari wa fi lafzin illa al-jima'. Hadisnya juga atau dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada lelaki dalam adab dalam berhubungan dengan istrinya, silakan lakukan semuanya kecuali an-nikah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-jamaah, berarti illa al-Bukhari, kecuali al-Imam al-Bukhari, berarti Imam Muslim, ya, kemudian Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, kemudian Ibnu Majah juga diriwayatkan. kata Imam Ahmad kecuali Al-Bukhari. Dalam riwayat, dalam sebuah lafaz yang lain disebutkan illa al-jima. Berarti silahkan apa saja boleh, yang penting jangan jima.
1: Ar-rabi qala rabi wa yajuzu li zawjil haid an yastamti minha bi ghairil jima fil faraj kal qubla wa lamas wa nahwi dhalik.
0: Boleh bagi suaminya untuk melakukan apa saja, yang penting bukan jima. Di kemaluannya, nah, bercumbu atau menyentuh dan yang lainnya silahkan bebas. Yang penting tidak mendatangi di kemaluannya.
1: Qala al-khamis wa la yajuzu li zawjiha an yutalliqaha wa hiya haid.
0: Nah, ini perhatikan.
1: Qala ta'ala ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Aitahiratun min ghairi jima. Waqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an talaqa imra'atahu wa hiya haid an yuraji'aha thumma yutalliqaha hala tuhriha in arad.
0: Nah, ini banyak kaum lelaki atau para suami tidak memperhatikan hukum yang satu ini. Yaitu apa kata Syekh, dilarang bagi suaminya untuk menceraikannya ketika wanita tersebut sedang haid. Jadi wanita itu kalau sedang haid atau nifas, dilarang, suaminya dilarang untuk menceraikannya. Jadi menceraikan itu ada waktu, enggak boleh sembarangan karena sudah tidak tahan, tidak kuat emosi. Kemudian dia sembarang waktu, tidak melihat waktu. Ya, demikian keliru, salah besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai Nabi, apabila kalian mencerai, mentalak istri-istrimu, maka ceraikanlah li'iddatihinna, pada waktunya. Jadi cerai itu ada waktunya, tidak sembarangan. Yaitu waktunya apa? Tahiratun min ghairi jima'. Ini yang dinamakan dengan istilahnya para fuqaha dengan talak bid'i. Talak bid'i itu talak yang dilakukan bukan pada waktunya. Talak yang bid'ah, artinya tidak ada dalam aturan syariat. Ketika seorang melakukannya, maka dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, kapan waktunya kalau mau mencerai? Wanita itu boleh dicerai ketika wanita tersebut sedang dalam kondisi suci, tidak haid, tidak nifas, dengan syarat dia belum digauli, belum dijimai oleh suaminya. Nah, maka ketika ada seorang suami atau seorang laki ingin mencerai istrinya, cerailah ketika istri tersebut suci, sedang suci, tidak haid ataupun nifas, dan belum digauli atau tidak dijimai. Seorang wanita haid, selesai haidnya, suci dia. Nah, suaminya belum, setelah haid tersebut belum apa? Menjimainya. Maka silahkan ketika itu sang suami boleh untuk mencerainya. Ketika memang harus untuk dicerai, maka cerainya dilakukan ketika itu. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua, walaupun di sini tidak disebutkan, namun sekalian Anda sebutkan. Waktu untuk mencerai seorang wanita ketika wanita tersebut hamil. Ketika sudah jelas hamil, maka itu pun juga waktu yang diperbolehkan untuk mencerai. Seperti itu. Sehingga terdasar ini ketika haid atau nifas dilarang. Ketika suci dan sudah dijimai, ini juga terlarang. Nah, dipahami ini ya, waktunya. Berarti ada dua waktu yang boleh dan dua waktu yang terlarang. Kapan dua waktu yang boleh? Abu Askia. Kapan, kapan disyariatkan atau dibolehkan seorang laki mencerai istrinya? Yang pertama, pada saat suci. Sudah. Begitu saja. Dan sebelum
1: dan sebelum dijima'i. Ini yang pertama. Yang kedua, pada saat ya Abu Salman hamil, jelas kehamilannya. Yang dua waktu yang terlarang apa Bu Rizki? Nah, suci dan suci jima'i. Ini yang pertama. Yang kedua, haid dan nifas. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh di sini, sungguh Rasulullah SAW memerintahkan seseorang yang menceraikan suaminya, menceraikan istrinya dalam kondisi dirinya sedang haid. Dalam riwayat yang lain disebutkan ini Ibnu Umar. Rasulullah SAW ketika mendapat info bahwa Ibnu Umar mencerai istrinya, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab, "Murhu fal yuraji'ha." Wahai Umar, perintahkan anakmu, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jami'an, perintahkan dia untuk dia rujuk. Nah, maka kata Syekh Saleh Fauzan di sini, Rasulullah SAW ketika mengetahui ada seseorang sahabat yang mencerai istrinya dalam kondisi istrinya sedang haid, maka Rasulullah memerintahkan untuk rujuk. Seperti itu. Nah, kemudian kata Syekh, "Tsumma yutalliqaha halatuhriha in arad." Kalau ingin mencerai, maka silakan mencerai ketika dia sudah suci. Ketika sedang haid, maka jangan untuk menceraikan. Namun sekarang permasalahannya, kalau apabila ini terjadi misalnya, seorang lelaki mencerai istrinya ketika istrinya sedang haid. Ini kan terlarang, tidak boleh. Ya kan? Ini haram. Namanya tolak bid'i. Nah, tapi sekarang permasalahannya ternyata terjadi misalnya. Maka tentunya yang dilakukan adalah rujuk. Pertanyaannya, apakah tolaknya tersebut teranggap, terhitung? Karena kita tahu, jatah mencerai istri itu kan ada 3 kali. Seperti itu. Nah, ketika seorang laki-laki mencerai istrinya di waktu haid, dia harus rujuk. Tapi sekarang, cerainya itu terhitung tidak? Terhitung cerai atau tidak? Dan itu nanti mempengaruhi. Sebelumnya dia belum pernah sama sekali kah? Sehingga itu teranggap 1 kali cerai atau belum? Kalau permasalahannya masih belum jelas. Maksudnya, kalau itu teranggap berarti sudah 1 kali hitungan. Kalau belum teranggap, ya berarti tidak. Atau kalau misalnya mencerainya sudah 3 kali. Apabila mencerainya sudah 2 kali misalnya. Ya. Mencerainya 2 kali. Sebelumnya sudah 2 kali jatuh talak. Namun rujuk lagi jatuh talak. Nah kemudian dia setelah 2 kali mencerai ini. Rujuk lagi 2 kali itu. Setelah itu dia mencerai istrinya pada waktu haid. Kalau teranggap berarti 3 kali berarti sudah. Sudah selesai, tidak ada jatah lagi untuk kumpul setelahnya. Nah, maka yang rajih, dan ini pendapat dari sekian ulama kibar dari zaman ke zaman, dan ini juga pendapat bagian besar sahabat, cerainya tersebut terhitung. Nah, caranya tersebut terhitung. Jadi kalau dia sebelumnya sudah 2 kali mencerai, cerai pertama rujuk, sebelum masa iddah berakhir rujuk, ya sudah kembali lagi, berarti masih rumah tangga masih bertahan. Kemudian dicerai lagi, sebelum masa iddah rujuk lagi sehingga masih suami istri. Subhanallah, setelah itu pas haid mencerai lagi. Nah, berarti apa? Jatuh talak lagi. Berarti sudah 3 kali. Kalau cerai yang ketiga selesai, enggak boleh rujuk lagi, sudah suami istri. Nah, ini banyak kesalahan dari para suami tidak tahu yang seperti ini. Subhanallah, masih terus setelah itu menyesal, rujuk lagi. Sudah bukan istrinya. Kalau sudah ternyata 3 kali mencerai, ya, sudah bukan istrinya. Kalau dia berumah, masih tetap berumah tangga, zina. Kalau misalnya melakukan jima, zina yang terjadi. Kalau sampai punya anak, anaknya bukan anak bukan anak dari pernikahan yang sah. Barakallahu fikum, maka hal ini perlu diketahui, hukum-hukum yang terkait dengan perihal ini. Baik. Qala wa turu wa in qita'u dam fa idzan qata'a damuha faqad tahurat wa intahat muddatu haydiha. Fayajibu 'alaiha al-iktisal tsumma tuzawil ma muni'at minhu bisababil haid. Wa tuhru suci, yaitu selesainya darah tidak keluar. Kalau darah sudah terputus, tidak keluar lagi, maka dia telah suci. Dan telah selesai hari-hari haidnya. Wajib bagi dia untuk kemudian dia mandi setelah itu. Kemudian dia melakukan apa yang sebelumnya dilarang ketika masa haid dengan sebab haidnya. Qala wa in ra'at ba'da tuhri kudratan au sufratan lam yaltafit au lam taltafit ilaiha. Seorang wanita itu kalau ternyata betul darahnya itu sudah selesai, haidnya selesai, di hari-hari haidnya, dan kemudian tentunya dia, misalnya seorang wanita kebiasaannya 6 hari, baik, subhanallah memang 6 hari selesai darah, maka dia mandi, kewajibannya mandi, sholat, kan seperti itu. Hari ke-7 ternyata dia melihat ada bercak kecoklatan atau kekuningan. Perhatikan, darah haid sudah selesai dulu. Ya. Setelah itu, dan dia di hari-hari yang memang kebiasaannya misalnya 6 hari. Maka pas hari ke-6 selesai, maka wajib dia mandi. Tapi hari ke-7, sudah bersih dia. Kemudian hari ke-7 dia melihat ada bercak kuning atau coklat. Maka ini dinamakan dengan al-kudrah atau as-sufrah. Maka bercak yang seperti ini tidak teranggap. Sudah bukan darah haid lagi. Nah, dipahami ini ya. Beda ketika bercak ini nyambung dengan darah haid. Darah haid belum. Darah haid ini masih ada. Ya. Darah haid hilang namun disusul langsung dengan adanya bercak. Maka bercak ini teranggap masih. Teranggap haid. Nyambung dengan darah haid. Sufra dan kudrah ini. Bercak coklat atau bercak kuning ini. Nyambung dengan darah haid. Maka bercak ini teranggap haid. Namun dibedakan kalau darah haid betul-betul berhenti. Kemudian besoknya atau lusanya muncul. Maka kemunculan bercak yang tidak nyambung dengan darah haid ini tidak teranggap sebagai darah haid. Dipahami ini ya. Nah, barakallahu fikum. Rawahul Bukhari wa ghairuhu walahu hukmur rafa' li'annahu takrirun minhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya yaitu liqali ummi Atiyyah radhiyallahu anha kunna la na'udda al-qudrata wa sufrata syai'an. Kata sahabiat yang mulia Ummu Atiyyah radhiyallahu anha, dahulu kami tidak menganggap al-kudrah dan sufrah syai'an. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam itu kami haid, bercak coklat ataupun kuning ini kami tidak anggap itu sebagai bagian dari darah haid. Karena sudah terputus dari darah haid. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang selainnya dan memiliki hukum rafa', yaitu sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah. Kalau umahat atau akhwat bisa melalui kertas atau WA ke suaminya. Nah, tafadhol. Cerai. Cerai apakah harus dengan ucapan atau dalam hati juga terhitung? Ya, harus terucap. Kalau sudah dalam hati, maka tidak teranggap sama sekali. Bagaimana tahunya cerai? Seperti itu. Tenang. Hah? Ngempet. Nahan. Ngempet itu nahan. Ya sekedar nah, ya bagus kan nahan memang. Harus ditahan. Kalau memang selama masih bisa dipertahankan. Nah. Kondol ya Mbak Fayyad. Hatta bercanda. Nah ini. Di antara hukum dari perceraian, perceraian itu mau sifatnya serius dan bercanda, maka dihukumi sama untuk perceraian. Seperti itu. Ya. Jadi cerai itu kalau bercanda, main-main. Makanya hati-hati. Hati-hati. Ya. Memang konteksnya jelas bercanda gitu. Gak ada marah sama sekali, gak ada apa. Terus tiba-tiba dia, seseorang tuh bilang ke istrinya, orang tersebut, bahwa dia menceraikan istrinya. Aku mentolak kamu. Bercanda ini. Jatuh tolak. Nah, terhitung. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, hodol. Mencerai itu yang afdal ada dengan saksi. Namun, ketika tidak ada saksi, maka selama dengan kata-kata kalimat jelas, maka juga teranggap tolak. Karena kan ada istrinya. Seperti itu. Nah, maka teranggap itu juga teranggap jatuh tolak. Tidak harus ada saksi yang lainnya misalnya. Jadi, suami mencerai istrinya. Enggak ada orang lain. Ya kan? Ya sudah. Kita kan tadi mengajukan ke pengadilan. Suaminya mengakui ya. Seperti itu. Ya, jatuh tolak. Tidak harus ada saksi. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah.

Ya enggak apa-apa, bukan qadarullah. Iya, memang qadarullah semuanya. Tapi ini bukan suatu musibah. Ada apa? Bercak? Bercak atau darah? Darah. Maka tinggal dilihat. Apakah dia... pertanyaannya begini. Seorang wanita haid, selesai, darah berhenti, mandi, kemudian besoknya melakukan hubungan suami istri. Setelah itu, ternyata ditemukan apa? Darah. Kalau bercak tidak ya, tidak teranggap. Baik. Tapi sekarang darah. Maka tinggal dilihat. Dia ini kebiasaannya memang sampai hari itu atau tidak? Kalau di luar kebiasaannya dia, baik wanita, memang biasanya dan dia apa namanya, darahnya itu teratur, ya. 6 hari dia, memang kebiasaannya dia teratur dia, seperti itu. Keluar, di luar kebiasaan ini, maka dia sudah bukan teranggap darah haid. Walaupun darah. Seperti itu. Walaupun sebagian ulama mengatakan, dilihat sifat darahnya. Sifat darahnya. Karena sifat darah haid terbedakan. Namun yang rajih, kalau di luar hari-hari dia haid, ini tentunya yang haidnya teratur ya, maka itu sudah bukan teranggap darah haid. Itu istihadhah. Darah istihadhah. Nah.

Ketika suaminya tidak tahu masanya. Tapi kan istri tahu masanya. Sebentar. Dia ini baru haid. Artinya kan perempuan kalau masih muda, baru pertama kali haid, mungkin. Nah ini kan sudah bertahun-tahun haid, dia kan punya kebiasaan yang dia ketahui. Bagaimana kemudian dia enggak tahu masa-masa? Bukan, ini enggak butuh ilmu, karena kan kebiasaan dia. Enggak tahu ilmu agama, tapi wanita kan tahu kebiasaan dia ini selama normal tentunya ya, selama normal. Dia kan tahu kebiasaannya setiap bulannya 6 hari keluarnya. Atau 7 hari misalnya kebiasaannya. Enggak perlu ilmu sudah. Loh, pengalaman dia bagaimana bertahun-tahun menjadi seorang wanita yang sudah haid begitu. Beda mungkin ketika baru pertama kali mengalami mungkin. Tapi kalau sudah sekian tahun menjadi wanita haid kan punya pengalaman dia. Karena ini menentukan, intinya wanita yang normal ketika hari-hari haidnya itu sudah berakhir, dia memang kebiasaannya sudah tahu. Ya, 6 hari, maka lebih dari itu sudah selesai, bukan darah haid. Ini darah istihadhah. Kebiasaannya 7 hari. Sudah selesai, hari ke-9, atau hari ke-10, atau hari ke-8. Sudah bukan darah haid. Kalau keluar itu berarti darah istihadhah. Yang rajih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik? Nah, barakallahu fikum.

Ya, di waktu haid atau bukan? Bukan, bukan, bukan. Ini sebelum haid atau setelah haid ini? Oh, sebelum haid. Ya, kalau sebelum haid lain-lain lagi. Ini kejadian ini sebelum haid atau selesai haid? Sebelum haid, ya. Kalau sebelum haid, ma'fu anhu, artinya dimaafkan, insyaAllah. Tadi kan pembahasan ini setelah haid. Oh, sebelum. Baik, pertanyaannya. Sebelum darah haid keluar, ternyata, ya, al-muhim, detik-detik lah ya, menit-menit hari tersebut belum keluar, terus melakukan hubungan suami istri. Ya. Tidak ada kesengajaan, tidak tahu kalau ternyata sudah keluar, ya maaf anhu, insya Allah diampuni, dimaafkan seperti itu. Beda kalau menyengaja, sudah tahu masih terus. Tapi kalau nggak tahu, terus baru kemudian setelah itu melihat, dimaafkan insya Allah. Nah, tidak berdosa dia insya Allah, selama tidak disengaja. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala tanbihun hammun. Kata Syekh ada tanbih yang penting. Apa itu qala idza tahuratil haid aw an-nufasa qabla ghurubi syams lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadzal yawm. Wa man taharat minhuma qabla tulu'il fajr lazimaha an tusalli al-maghrib wal 'isha min hadhihi al-lailah. Karena waktu salat tsaniyah waktu salat atau waktun li salatil ula fi hali al-udzur. Seorang wanita yang haid atau nifas apabila suci selesai darah haid dan selesai nifasnya sebelum terbenamnya matahari, maka dia wajib untuk salat zuhur dan asar. Paham ya? Hah? Jadi wanita haid. Kita maghrib jam berapa? Jam 6, sekarang jam 6 kurang 10 kurang lebih. Ya kan? Jam setengah 6 misalnya. Jam setengah 6. Ternyata dia suci. Itu kan waktu asar masih ada. Waktu asar masih ada. Karena belum masuk maghrib. Kan seperti itu. Ya kan? Maka yang harus dia lakukan bukan hanya sholat asar, tapi juga melakukan sholat duhur. Sama seperti juga ketika seorang wanita sucinya sebelum masuk waktu subuh. Maka yang dilakukan bukan hanya sholat isya, tapi maghrib juga. Paham ini ya? Nah. Gambaran permasalahan dipahami ya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika waktu isya sucinya, itu yang dilakukan bukan hanya sholat isya saja. Tapi maghrib juga dilakukan. Sama dengan ketika di waktu asar dia suci. Maka kewajiban dia bukan hanya sholat asar, tapi sholat duhur juga. Kemudian Syekh menukilkan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walihada kana jumhurul ulama kamalikin wa syafi'i wa ahmada yaqulun idza tawratil haidu fi akhirin nahar shallatil dhuhra wal asra jami'an wa idza tawrat fi akhiril lail shallatil maghriba wal isha jami'an kama nukira dzalika an Abdurrahman ibn Auf wa Abi Hurairah wa Ibn Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atas dasar ini, jumhur al-ulama. Jumhurnya ulama ya. Nah, ya, jumhur ulama ini teranggap karena ulama. Kalau jumhurnya selain ulama, nah. Seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya. Mereka mengatakan, perempuan haid apabila suci di akhir waktu di hari tersebut, ya berarti sebelum maghrib, maka dia sholat duhur dan asar. Dijamak berarti. Kalau dia sucinya di akhir malam, berarti sebelum subuh ini, di akhir malam,
maka dia sholat maghrib dan isya. Sholatnya urutan ya tetap ya. Jangan sholat isya dulu. Baik. Sucinya di waktu malam hari di waktu isya. Maka jangan dia niatnya sholat isya dulu. Tidak. Tetap niatnya sholat maghrib dulu. Baru kemudian isya. Sama juga yang di sore hari tadi. Dia niatnya sholat, dia melakukan sholat duhur dulu, baru asar. Sebagaimana yang demikian dinukil dari sahabat Abdurrahman bin Auf, wa Abi Hurairah, wa Ibni Abbas. Qala li'anna al-waqta mushtarakun baina sholatain fi hali al-udhur. Fa'idha tahurat fi akhirin nahar, fa'waktu zuhri baqin. Fatusalliha qabla al-asr. Fa idza tahurat fi akhir al-lail fa waqtul maghrib baqin fi hal al-udhur. Fatusalliha qabla al-isya. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, sehingga wanita tersebut apabila suci di akhir malam, ini selesai. Kenapa yang demikian? Karena waktu tersebut itu berserikat antara dua salat. Fi hal al-udhur. Kita mengetahui orang musafir atau safar itu kan ada udhur yang dengan itu dia boleh menjamak. Ya kan? Orang kalau punya udhur yang syar'i itu kan boleh menjamak dua sholat di salah satu waktunya. Duhur dan asar atau maghrib dan isya. Kan seperti itu. Ya. Apa di antara udhurnya? Safar. Apa di antara udhurnya apa? Sakit dan yang lain-lainnya. Intinya, orang kalau punya udhur, waktu zuhur dan asar ini kan gabung waktunya. Ya. Waktunya gabung. Ketika safar, waktu zuhur itu kapan? Mulai zuhur sampai maghrib. Ketika safar, dia boleh melaksanakan sholat zuhur di waktu asar, di jamak tentunya. Ya. Paham ini ya? Maka sama wanita haid juga punya uzur. Dia tidak sholat duhur karena sedang haid. Ini tentunya uzur syar'i, bila syak. Maka ketika waktu asar, uzur syar'inya sudah tidak ada, maka dia apa? Menjamak sholat duhur yang dia tinggalkan karena ada uzur. Hukum asal waktu sholat adalah masing-masing. Kan seperti itu. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Ini hukum asalnya. Tapi ketika ada uzur syar'i, maka dua sholat ini waktunya satu. Jadi satu. Asar dan zuhur, atau zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kalau subuh tidak ada jamak. Maka oleh para ulama, dikiaskan kondisi tersebut sama dengan wanita haid. Ya, waktunya itu berserikat antara dua sholat ketika ada udzur. Sehingga kata Syekhul Islam, apabila wanita tersebut suci di waktu akhir harinya tersebut, yaitu sebelum maghrib, maka itulah waktu zuhur masih tersisa. Sekali lagi, ketika ada udzur, waktu zuhurnya itu bukan hanya sampai asar, tapi sampai menjelang maghrib. Waktu zuhurnya masih tersisa. Maka dia sholat, dia lakukan sholat tersebut. Sama juga ketika dia suci di akhir malam, maka waktu maghribnya juga masih tersisa, masih ada ketika kondisi ada udzur ini. Maka dia melakukannya sebelum dia melakukan sholat isya. Artinya berurutan. Seperti itu. Jadi wanita suci sebelum maghrib, tetap dia yang dilakukan adalah sholat duhur dahulu baru asar. Wanita suci di pertengahan malam, tetap yang dia lakukan dulu adalah sholat maghrib dahulu baru isya. Nah, intaha, selesai penukilannya. Sehingga dari sini, dan ini wallahu alam pendapat yang tampaknya kuat. Namun di situ ada pendapat lain yang menyebutkan dalam kondisi seperti ini, sucinya di waktu asar, maka
cukup bagi dia untuk melakukan salat asar. Di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi sekarang jam 5:30 sebelum maghrib. Wanita suci dari haid. Maka yang dilakukan salat apa? Menurut pendapat yang kedua, ini pendapatnya Syekh Al-Utsaimin juga, cukup dia melakukan salat asar saja. Kenapa? Dia tidak salat zuhurnya itu bukan keinginan dia. Ya, bukan karena, artinya dia ada udzur syar'i yang memang menghalangi dia untuk melakukan salat zuhur. Sementara salat itu tidak diqadha. Tapi wanita haid, salat itu tidak diqadha. Selesai waktu zuhur, berarti selesai. Sebagaimana hari-hari sebelumnya, salat-salat yang lainnya selesai. Seperti itu. Alasan sebelumnya juga tidak ada dalil. Itu semuanya hanya kias. Nah, tidak ada dalil yang sharih, nasun sahihun sharih yang menunjukkan bahwa wanita haid ketika sucinya asar dia harus juga salat zuhur. Pendapat ini juga tampaknya kuat. Wallahu alam bisawab. Dalam rangka kehati-hatian, ikuti pendapat yang pertama. Namun, ana pribadi, kalau ada wanita yang dia mengambil pendapat kedua, ana tidak bisa menyalahkan dia. Nah, artinya dia waktu asar, suci, dia tidak sholat zuhur. Hanya sholat asar saja yang dia lakukan. Maka kita, anak pribadi berat untuk mengatakan berarti dia meninggalkan kewajiban sholat duhur. Ini kan konsekuensinya berarti dia meninggalkan sholat. Menyengaja meninggalkan sholat. Nah, sementara sebagian ulama di antara Syekh bin Baz dan yang lainnya, hukum secara umum, ada seorang yang meninggalkan sekali saja sholat, ya, dia kafir. Ini hukum secara umum. Maka apakah bisa kita katakan berarti dia sudah meninggalkan sholat duhur? Berarti dia konsekuensinya yang tadi. Anak pribadi tidak bisa menyalahkan dia dan mengatakan dia berdosa. Karena memang hukum asalnya dalil. Mana dalilnya? Walaupun tentunya pendapat jumhur ulama tadi itu juga kuat karena kiasnya bisa dibilang kias yang tepat. Lebih baiknya kita ambil pendapat yang ini, pendapat jumhur, untuk melakukan dua sholat. Namun apabila ada wanita yang hanya mencukupkan melakukan sholat asar saja, atau isya saja, maka ana berat untuk mengingkarinya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala wa amma idza dakhala alayhi waqtu salatin thumma hadat aw nafisat qabla an tusalli fal qawlu rajih annahu la yalzamuha qada' tilka shalah allati adrakat awwala waqtiha thumma hadat aw nafisat qabla an tusalliha hadha huwa as-sahih. Nah, sekarang kebalikannya. Adapun apabila wanita tersebut masuk waktu salat kemudian dia baru keluar dari haid atau dia nifas sebelum sempat dia sholat. Maka pendapat yang rajih, dan ini insya Allah pendapat memang betul yang rajih, adalah dia tidak diharuskan mengqadha sholat tersebut. Yang dia mendapati awal waktunya, namun dia belum sempat sholat, sudah haid atau nifas dahulu. Paham permasalahan ya? Masuk waktu duhur. Sekarang di sini misalnya duhur jam berapa? 12 kurang 10. Azan. Al-Mu'adzin mengumandangkan azan. Jam 12 kurang 10. Ada seorang wanita belum sholat. 1:30 dia mau sholat berwudu. Subhanallah keluar dari haid. Maka apakah sholatnya ini nanti setelah dia suci
dia harus mengqadha yang rajih tidak sebagaimana yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Sudah, ya selesai sudah, enggak ada kewajiban apa-apa. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi hadhil mas'alah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam permasalahan ini, wal azhar fid dalil madhhab Abi Hanifah. Madhhab Abi Hanifah wa Malik li annaha la yalzamuha syai li anna al qada innama yajibu bi amrin jadid wa la amrahuna yulzimuha bil qada li annaha akhara ta'khiran jaizan fahiya ghairu mufarridah wa man na'im aw in nasi wa in kana ghairu mufarrid aidan fa inna ma yaf'aluhu laysa qada'an bal dzalika waqtu salafi haqqi hina yastayqiz aw yadhkur. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam permasalahan ini yang lebih tampak lebih mendekati dalil yaitu pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Malik, yaitu yang tadi itu, bahwa wanita tidak diharuskan apa-apapun dalam kondisi tadi itu. Karena qadha itu hanyalah menjadi wajib dengan adanya amrun jadid. Dengan dia ada perkara baru. Ya. Kenapa sih dia mengqadha sholatnya? Itu harus ada perintah yang baru. Perkara yang baru. Di sementara di sini gak ada yang mengharuskan dia untuk mengqadha. Dia mengakhirkan sholat itu di waktu yang memang dia boleh mengakhirkan sholat. Untuk wanita. Kan tidak ada kewajiban berjamaah di masjid. Baik. Waktu zuhur kan luas, panjang. Ya dia waktu sholat lah. Wanita kan boleh sholat zuhur jam 1, gak ada masalah. Syar'i tidak melarang. Dia mengakhirkan sholat di jam 1 misalnya, sholat zuhur di jam 1. Itu syar'i tidak ada yang melarang. Dibolehkan oleh syar'i. Gak harus kemudian wanita itu sholatnya langsung habis azan. Gak ada. Subhanallah. Sebelum jam 1. Haid. Ya sudah. Gak ada kewajiban. Karena dia mengakhirkan sholat tersebut. Di waktu yang memang syar'i tidak melarangnya. Sehingga tidak ada kewajiban apapun bagi dia. Nah. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Dipersilahkan. Nah, tafadhal ya Aba Azkia. Duhur dan asar. Nah. Dalam kondisi dia ini ragu. Kebiasaannya sudah selesai. Pada saat mendekati maghrib.

Baik, dia sudah tahu kebiasaan dia 6 hari. Ya. Di hari ke-6 dia sudah melihat darah suci. Darah berhenti, suci. Misalnya seperti itu. Namun dia ragu, khawatir, takut keluar lagi. Jangan. Kalau dia sudah tahu kebiasaan dia di hari ke-6 selesai, dan di hari ke-6 tersebut memang selesai, maka selesai. Dia. Seperti itu. Nah. Kondisi kedua. Kondisi apa? Kondisi tubuhnya

0: kondisi kedua dia yakin sudah selesai darah haid. Terus ternyata dia tadi sebelum maghrib akhirnya dia sholat duhur dan asar selesai. Kemudian waktu isya ya. Ternyata misal tadi sudah bersih sebelum maghrib, nah, habis isya keluar lagi. Ya, artinya duhur sama asar sholat, kemudian isya keluar lagi, masih di hari ke-6. Ya sudah selesai. Ya, jangan sholat. Kalau memang itu darah haid. Adapun bagaimana dengan duhur dan asarnya tadi, apakah dosa atau tidak? Gitu maksudnya ya. Dia melakukan sholat itu dosa atau tidak? Tidak. Karena kan dia bukan menyengaja. Dia merasa sudah yakin suci. Seperti itu. Sehingga dia tidak menyengaja sedang haid terus dia salat. Tidak. Maka tidak ada dosa bagi dia. Nah, barakallahu fikum. Mengkodok dia. Dia ragu. Baik. Sebelum maghrib dia apa namanya sudah suci tapi ragu seperti itu, dia khawatir masih keluar lagi, tapi sebenarnya sudah selesai darah itu, ragu dia sudah ditunggu sampai besoknya atau sampai malamnya betul-betul nggak keluar, berarti ya sholat dia yang tadi dia tinggalkan karena dia sudah suci duhur dan asar tuh ya dia nanti sholat. Dikodok sama dia. Ya sama dengan dia melewati waktu yang dia sudah suci, namun harusnya dia sholat, tapi dia tidak lakukan. Seperti itu. Jadi walaupun waktunya sudah lewat, sama dengan kita lupa atau ketiduran. Waktunya kan sudah lewat. Seperti itu. Nah, isya karena biasanya sholat di masjid, hujan. Dia terbiasa di masjid langsung, hujan, akhirnya dia gak ke masjid, akhirnya dia makan lagi, ngobrol lagi, lupa. Ingatnya kapan? Zuhur besoknya. Kan sudah lewat waktunya. Tapi apa yang dilakukan? Ya harus sholat isya tersebut. Maka sama dengan wanita yang tadi itu. Kalau memang betul darahnya sudah berhenti dan suci, berarti dia ada kewajiban melaksanakan sholat tersebut, asar dan zuhur tersebut. Sudah wajib dia. Nah, ditunggu sampai besoknya betul-betul dia sudah yakin. Ya sholat dia, di kodok. Nah, sholatnya. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ya ikhwan, sedikit ada tanbih. Ada sebuah permasalahan yang sekali mungkin kita jumpai. Labas, kita baca sebentar. Apakah boleh seorang makmum, atau sudah sepatutnya seorang makmum itu selesai sholat, dia boleh berdiri atau meninggalkan tempatnya sebelum imam berbalik ke arah makmum. Paham? Gambar permasalahan ya? Dan ini juga merupakan jawaban dari Syekh Utsaimin. Ana bawakan kalamnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Berkata beliau ketika menyebutkan masalah tasbih dan takbir setelah sholat itu mustahab, tidak wajib. Nah, barang siapa yang menginginkan untuk berdiri sebelum melakukan zikir itu, silahkan, boleh. Tidak diingkari dia. Nah, sampai kepada ucapan beliau, walakin yambayi lil ma'mum alla yakuma hatta yansarifal imam ayantakil anil kiblah. Namun, sudah sepatutnya bagi makmum untuk dia tidak bangun dari tempatnya. Seperti itu. Sampai imam ini yansarif, yantakil anil kiblah. Kan salat salam awalnya kan ngadep kiblat, ya kan? Makmum jangan berdiri dulu sampai imam ini berbalik menghadap makmum. Dipahami ini ya. Sehingga jangan terburu-buru ya ikhwan. Tunggu dulu imam sampai imam berbalik baru silakan. Yang mau berdiri, yang mau tetap di tempatnya silakan. Nah, jadi posisi kapan makmum itu berpindah dari tempatnya itu setelah imam berbalik menghadap makmum. Kemudian kata Syekhul Islam, wala yanbaghi lil imam an yaq'uda ba'da salam mustaqbila kiblah illa miqdar ma yastaghfiru salasan wa yaqul Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Begitu juga dengan imam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak selayaknya bagi imam untuk duduk setelah salam dalam kondisi dia masih menghadap kiblat, ya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dia duduk terus menghadap kiblat. Seperti itu. Sudah sepatutnya dia untuk menghadap makmum. Namun, batasannya kapan dia itu, kapan sih waktu imam untuk menghadap makmum? Itu mikdarnya, ukurannya, setelah dia beristighfar 3 kali, setelah dia mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi juga sama, imam jangan buru-buru ngadep makmum. Kecuali setelah imam tersebut baca istighfar 3 kali. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru imam kemudian menghadap makmum. Baru makmum kalau setelah mau pindah silahkan. Setelah imamnya menghadap ke makmum. Dipahami ini ya? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-'allamah Abdullah ibn Abdirrahim al-Bukhari hafizahullah al-thani anna al-multazima biha muhasilun lil-hidayati was-salamati min ad-dalali waz-zayl.
2: Yang kedua, dari poin kelima, yaitu apa? Keutamaan mengikuti salaf dan juga dakwah salafiyah. Yang pertama, bahwa orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah ini, dia adalah seseorang yang mengikuti perintah ilahi. Di mana hal ini tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai olehnya. Ini keutamaan yang pertama. Maka keutamaan yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari di sini, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Sekarang bahasanya berpegang teguh. Multazim biha. Jadi bukan semata-mata ikut, tapi tidak tamasuknya berpegang teguhnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Di sini sekarang, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia telah meraih hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan.
1: Qala wa hadza amrun bayyinun aidha dalla alai hadis Jabir radhiyallahu anhu 'inda Muslim fi sahih qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitab Allah.
2: Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan kitab Allah was sunnati. Nah, jadi kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, orang yang berpegang teguh, coba lihat bahasanya, orang yang berpegang teguh. Ini yang mendapatkan keutamaan dan keutamaan serta keutamaan.

pegang teguh. Ini yang mendapatkan keutamaan dan keutamaan serta keutamaan. Di mana dia akan meraih hidayah dan dia akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Kata Syekh, yang demikian ini perkaranya sangat jelas juga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya, sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika di Haji Wada. Kita mengetahui Haji Wada itu haji yang pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah alaihi salatu wasalam itu selama Islam beliau dakwahkan, beliau hanya melakukan satu kali haji saja. Nah, yang namanya Hajjatul Wada, haji perpisahan. Karena haji ini dilakukan di akhir-akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau sebutkan? Aku tinggalkan bagi kalian yang dengannya kalian tidak akan tersesat. Yang dengannya kalian tidak akan menyimpang. Kalau kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Yaitu kitabullah, Al-Quran. Sudah, orang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran, otomatis dia pasti akan berpegang teguh dengan As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran, sekian ayat, sekian perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti, untuk kembali, untuk berpegang dengan apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, makanya kata Syekh, aqul wa madza fi kitabillah, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari. Maka aku katakan, maka apa yang ada di dalam Al-Quran, Kitabullah? Qala al-amru bittiba'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wassalafis salih. Kama marrat ma'ana al-adillatu ala dhalik. Perintah di dalam Al-Quran itu, diantaranya perintah untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan mengikuti para sahabatnya. Sekian banyak ayat yang memerintahkan kita untuk kita mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga ketika seseorang jujur dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia pasti akan mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam dan para salaf. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, apa yang diberikan oleh beliau, maka ambillah. Perintah untuk mengambil apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Dan apa-apa yang dilarang oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, maka tinggalkanlah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di sini ada tiga pihak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mentaatinya. Yang pertama siapa? Atiullah. Siapa? Taatilah Allah, perintah. Yang kedua, wa'ati'ur rasul. Perintah untuk mentaati siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, wa'ulil amri minkum. Coba kita perhatikan. Allah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan ulil amri minkum. Pemimpin kalian, ulama kalian. Ketika permasalahannya taat kepada Allah.

0: Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi fi'il amr. Dalam bahasa Arab ada fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan perintah. Atiullah, taatilah Allah. Tidak dicukupkan oleh Allah kemudian war rasul. Tidak. Tapi diulangi oleh Rasulullah SAW fi'il amrnya. Wa atiur rasul. Dan taatilah rasul. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW itu sama dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan agama ini tidak ada bedanya. Karena apa yang datang dari Ar-Rasul itu hakikatnya dari Allah. Sehingga kita perhatikan ayat ini Allah menyebutkan taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Baru kemudian ketika para penguasa dan ulama hanya disebutkan wa ulil amri minkum. Beda dengan Ar-Rasul. Ketika Ar-Rasul diulangi wa atiur Rasul. Ada fi'il amrnya. Berarti wajib untuk mengikuti Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam dan wajib taat kepada beliau. Karena ketaatan kepada beliau hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana itu? Wan najmi idha hawa ma'adhalla sahibukum wa ma'ghoa. Wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyin yuha. Naam. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya melainkan murni apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga itulah Al-Qur'an yang di mana kata Rasul alaihi salatu wasalam, inilah Al-Qur'an sebagaimana datang tadi hadis, aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran yang dengannya apabila kalian berpegang teguh. Syaratnya ini tadi. Jadi Al-Quran itu fungsinya bukan hanya dibaca. Karena sekedar membaca, membaca Al-Quran sendiri itu ibadah. Tapi sekedar membaca, tanpa diiri dengan tadabbur, untuk kemudian tidak diiri dengan pengamalan, tidak ada jaminan. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam akan menjamin kalian tidak akan tersesat kalau kalian apa bahasanya? Ini tasamtum bihi. Kalau kalian berpegang teguh. Jadi Al-Quran ya ikhwan dibuka, dipelajari, diamalkan. Istaya. Ini karena baik. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak akan mungkin ucapannya dalam permasalahan agama salah dan keliru. Ya kan? Nah, sehingga ketika Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan seperti ini, apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Itu pasti benar. Ketika ada orang tersesat, berarti kita bisa ketahui. Ketika ada orang yang menyimpang, berarti kita ketahui bahwa hakikatnya dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Sehingga cukup memang Al-Quran. Cukup Al-Quran itu. Tapi dengan syarat cukupnya apa? Ketika Al-Quran dilaksanakan secara murni, menyeluruh, dan konsekuen. Di antara isi Al-Quran apa? Perintah untuk mengikuti dan taat kepada Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Selesai. Makanya dikatakan oleh Al-Imamul Barbahari rahimahullah, Al-Quran huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Quran. Al-Quran itu adalah as-sunnah, ajaran Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sunnah itu apa? Ajaran Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam itu apa? Al-Quran. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal, apa? Bagaimana ketika ditanya tentang Rasulullah alaihi salatu wassalam? Hah? Karena? Hah? Karena? Khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam, tingkah laku perbuatannya itu Al-Quran. Selesai. Mau tahu Islam? Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Lihat. Apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Selesai. Islam itu mudah sebenarnya. Nah, tapi tinggal bagaimana akhirnya masing-masing dari masyarakat, masing-masing dari pemeluknya siap untuk menjauhkan hawa nafsunya, untuk kemudian mengikuti apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam secara jujur dan konsekuen. Karena Ar-Rasul mengatakan, lan tadillu, tidak akan kalian tersesat. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Qala, apa di antara dalil wajibnya untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Qala wa min dalika qaulullahi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, wa zakarallaha katsira. Telah ada bagi kalian di dalam jiwa atau di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Namun bukan memang untuk sembarang orang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, Ar-Rasul itu menjadi suri teladan, contoh yang baik bagi siapa? Bagi orang yang memang berharap berjumpa dengan Allah nanti. Dengan perjumpaan yang baik, dengan perjumpaan yang indah. Bagi orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Ketika orang ini benar-benar berharap nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah, berharap untuk bisa melihat wajah Allah, beriman dengan hari akhirat, maka otomatis dia akan berusaha meraih. Bagaimana caranya? Menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai panutannya, sebagai teladannya. Teladan dalam segala hal, ya ikhwan. Dalam segala hal. Jangan ditanya tentang tauhidnya, akidahnya dan ibadahnya. Teladan juga dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Teladan juga dalam apa? Kesabarannya berpegang teguh dengan agama ini. 3 tahun ya ikhwan. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya serta sebagian kaumnya diboikot oleh kufar Quraisy. 3 tahun. Nah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, betul-betul habis perbekalan. Sabar. Nah, 3 tahun. Alhamdulillah kita tidak sampai yang demikian, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada. Qala Imam Ibnu Katsir inda hadhil ayah. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hadhil ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. ولهذا أمر الله سبحانه الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه. Kata الإمام ابن كثير رحمه الله, ayat ini merupakan landasan yang agung dalam kita menjadikan Rasul alaihi salatu wasalam itu sebagai panutan. Entah dalam ucapan-ucapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau, atau kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan beliau. Atas dasar ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai panutan. Di hari Al-Ahzab, peperangan Al-Ahzab, bagaimana sabarnya beliau? Bagaimana musabarah? Musabarah itu sabar dan terus menjaga kesabaran. Itu musabarah. Sabar dan terus menjaga kesabaran. Nah ini ya ikhwan, yang perlu kita perhatikan. Kita dalam beragama, itu sabar, ini sangat penting. Dan juga apa? Terus menjaga kesabaran. Untuk kemudian kita tetap menjaga al-halal wal-haram. Dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Nah, sabar untuk kita bisa berpegang teguh walaupun masyarakat mencela, walaupun masyarakat mengolok-olok, dan yang lainnya. Sabar. Semua orang sekarang perekonomiannya dengan bank misalnya. Pinjam kredit dan yang lainnya. Sabar. Kita mengetahui bahwa pinjam bank di bank dengan kredit di bank ini haram. Di situ ada riba. Tapi semuanya sudah pakai bank sekarang. Sabar. Ini fungsinya. Fisabrihi wa musabaratihi. Bukan hanya sabar. Tapi terus menjaga kesabaran. Wa murabatatihi. Dan terus berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan jihad fisabilillah. Kalau kita sekarang berarti murabatah itu artinya juga di antaranya makna murabatah ribat. Ribat itu ribat fi halaqatil ilm. Sabar untuk bisa terus menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Butuh kesabaran. Wa mujahadatihi. Butuh jihad, perjuangan. Yang namanya al-haq, syaitan itu haris. Sangat bersemangat untuk memalingkan suara dari al-haq. Siapapun akan berusaha dipalingkan dari al-haq oleh syaitan. Yang ini entah keluarga sakit. Yang ini entah dengan kesibukan. Yang ini dengan urusan pekerjaan kantornya dan yang lainnya. Butuh kesabaran ternyata dalam menapaki agama ini. Butuh mujahadah, jihad. Nah, fa'inna ma'al usri yusra. Kita mau beramal, itu ada ujiannya ya ikhwan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau orang ada kesungguhan, dalam apa saja? Sekarang kita berbicara tentang agama. Dalam beribadah. Dalam menuntut ilmu. Itu akan ada ujiannya. Entah rekan bisnisnya telpon. Pas waktu taklim. Ya Allah. Mungkin bisa jadi uzur. Ketika seseorang serius, bersungguh-sungguh. Dia akan berusaha terus. Tapi ketika orang akhirnya tidak ada keseriusan, tidak ada jihad, tidak ada musabar untuk berusaha sabar. Mungkin akan ada 1000 uzur yang memang dia bisa menjadikan 1000 uzur itu sebagai alasan. Dan mungkin bisa jadi benar saja. Tapi hati-hati. Ketika kita dipalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari suatu kebaikan, itu jangan merasa senang. Jangan merasa nyaman. Nah, bisa jadi Allah memang tidak menghendaki kita untuk memperoleh kebaikan tersebut. Sehingga ketika ada pintu kebaikan, ada saja hal-hal yang Allah jadikan sengaja untuk kita ini berpaling dari kebaikan-kebaikan tersebut. Na'udzubillah dzalik. Ada ujiannya ya ikhwan. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh, kita lawan, kita serius, maka Allah akan mudahkan kemudian setelah itu. Qala wa intizaril faraji mir rabbihi. Dan juga bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dalam menunggu jalan keluar dari Allah. Akan ada ujian, akan ada sekian hal yang kita diuji dengannya, entah kekurangan harta, entah saudara yang meninggal, atau entah berbagai macam kepelikan dunia yang lainnya. Intizar al-faraj mir rabbih. Menunggu, terus bersabar sambil menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala as-salis, yang ketiga dari keutamaan orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuku' fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Orang yang berpegang teguh. Sekali lagi bahasanya adalah orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Nah, ini mengingat kita pada ayat atau firman Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ikhwan, kita ini beragama, yang kita harapkan bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti di hari akhirat. Perjuangan yang besar ini, kalau seseorang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkan hasil yang sangat didambakan, yaitu jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nasallallah an yaj'alana min ahli jannatih. Amin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua, Allah golongkan kita semua dalam sebagai penghuni surganya. Baik. Maka jangan nanggung-nanggung ya ikhwan dalam beragama. Totalitaslah dalam beragama. Totalitas dalam beragama itu tidak menafikan seseorang untuk kemudian mencari nafkah dan maisha di dunia. Bahkan Allah memerintahkan yang demikian karena orang hidup di dunia pasti butuh kepada dunia. Namun jangan jadikan dunia itu sebagai tolak ukurnya. Nah, dunia itu hanya membantu menegakkan tubuh kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya dunia. Jangan dibalik. Urusan agama menjadi yang nomor sekian. Gimana dunianya dahulu yang diutamakan? Hati-hati. Makanya di sini kita melihat Asy-Syaikh memakai bahasa multazim, multazim, multazim. Orang yang berpegang teguh, orang yang berpegang teguh. Sebagaimana ini merupakan makna dari hadis yang tadi telah kita dengar bersama, tidak akan tersesat. Kalau orang tidak tersesat, berarti jaminannya surga, jaminan jannah. Apa? Ini atasantum bihi. Apabila kalian berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan terjaga. Dia akan aman untuk terjerumus dalam perselisihan yang tercela dan dalam perpecahan yang tercela. Sehingga orang kalau memang betul-betul berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia tidak akan berselisih dan berpecah dengan perpecahan yang tercela. Ketika ada orang, sekelompok kaum, ternyata melakukan perpecahan, bukan perpecahan yang memang dianjurkan oleh agama, antara yang hak dengan yang batil. Kalau antara hak dengan yang batil, kita memang harus melakukan apa? Perpecahan. Dalam tanda kutip, artinya apa? Kita harus menjelaskan, memisahkan antara hak dengan yang batil. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagian disebutnya para ulama dalam berbagai kitab mereka, diantaranya Tafsir Ibn Katsir dan yang lainnya. Apa julukannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Hah? Beliau itu digelari dengan apa? Gelarnya. Julukannya. Ya, beliau Amirul Mukminin, kunyahnya Abu Hafs. Kalau Abu Bakar kan apa? As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab? Hah? Hah? Al-Amin? Bukan. Apa? Al-Faruq. Ya, pernah dengar ya? Al-Faruq. Al-Faruq, apa artinya dari kata fa-ro-kof apa? Perpecahan, artinya beliau ini orang yang dengannya ketika itu Islam jadi jelas, lantang mendakwakan al-haq, terpisahlah antara al-haq dengan yang batil. Makanya dinamakan Umar Al-Faruq, orang yang membedakan al-haq dengan yang batil. Dipecah, dipisah. Nah, seperti itu. Kalau perpisahannya seperti ini, bagus. Tapi ketika ada orang yang mengadakan perpecahan dan perpisahan dengan sesama ahlul haq, dari sini kita mengetahui bahagiannya mereka ini, orang-orang ini adalah apa? Orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya.
1: Karena jelas kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, annal multazima biha, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, ma'sumun wa aminun minal wuku'i fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Dia terjaga, dia aman untuk kemudian terjatuh dan terjerumus dalam perpecahan dan perselisihan yang tercela. Sudah, ini jadikan patokannya, ikhwan. Nah, ketika ada orang yang mengajak berpecah belah, mengajak perpisahan, bukan dengan cara yang benar, mengajak berpecahan dan perpisahan kepada orang-orang yang sesama al-haq, berarti kita ketahui orang ini hakikatnya tidak paham dan tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Khalas. Jadi kali ini kaidah. Barakallahu fikum. Qala li'anna nususal wahyain ayyuhal ahibbah ta'muru wa tahussu 'ala al-ijtima' wal i'tilaf 'ala al-haq wa bil haq wa lil haq. Qala subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, karena nas-nas wahyu dari Al-Qur'an dan wahyu dari hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam itu memerintahkan dan menganjurkan untuk bersatu, untuk bergabung di atas al-haq dengan cara yang hak untuk al-haq itu sendiri. Alal haq, wabil haq, walil haq. Jadi persatuannya itu betul-betul dibangun karena Allah, lillah wa fillah. Bukan karena hududun nafas. Bukan karena urusan-urusan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, dan yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa'tasimu bihablillah jami'an. Ini patokannya, ini kaidahnya. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah ini, dengan tauhid ini. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Qala wa yaqulu jalla wa ala, wa la takunu minal musyrikin. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Coba kita perhatikan di sini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk jangan mengambil bagian dari orang-orang musyrikin. Jangan kita meniru orang-orang musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Apa sifatnya? Yaitu orang-orang yang suka memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a. Mereka berkelompok-berkelompok. Nah. Qala ja fi haditsil irbad allazi marra ma'ana qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sudah lewat bersama kita dalam hadis Irbad bin Sariyah, yang sudah lewat pembahasannya bersama kita, kata Syekh, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang nanti akan hidup sepeninggal aku, di antara kalian yang masih hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan yang Allah kehendaki secara apa? Kehendak Allah itu ada dua. Sudah lihat pembahasannya bersama kita. Hah? Kehendak Allah ada dua. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang kalau kita tidak membedakannya, kita ima menjadi seorang Jahmiyah, nasallallahu alaihi wasallam, atau kita menjadi seorang Qadariyah. Wal'iyadun billah. Kehendak ada dua. Apa itu? Iradah. Iradatullah. Hah? Terbagi menjadi dua. Yang dimana kita harus memang membedakan iradatullah ini. Kalau enggak, salah kita memahami Al-Quran. Apa? Baik. Anak mau bertanya kepada Antum. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang terjadi, perbuatan, kejadian, itu semuanya di bawah kehendak Allah. Betul? Betul. Tidak ada yang meragukan ini lagi. Termasuk diantaranya apa? Ketaatan dan kemaksiatan. Baik. Sebuah kemaksiatan ketika terjadi, berarti Allah menghendakinya. Hah? Allah menghendakinya. Menghendaki apa tidak? Nah, ini sekarang. Nah. Tidak menghendaki. Apa menghendaki? Hah? Hendaki apa Fatimah? Hafizahullah, hafizakallah. Nah. Orang berzina nih sekarang nih misalnya. Dilokalisasi. Misal. Allah menghendaki? Hal itu? Hah? Tidak? Sampai yang sepakat dengan Pak Takdir. Perzinahan yang ada di dilawan oleh orang itu Allah tidak menghendakinya. Sampai yang sepakat? Nah? Sepakat. Siapa yang tidak sepakat? Atau siapa yang tidak tahu? Nah, ini ya ikhwan, hati-hati ya ikhwan. Hati-hati. Sudah lewat pembahasan kita ketika itu. Bahwa kehendak Allah itu ada dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak kauni, ini kaitannya dengan takdir. Dan kehendak syar'i, ini kaitannya dengan apa? Kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Masih ingat pembahasan ini? Masih ingat? Ya? Berarti perzinahan yang terjadi tersebut ketika telah terjadi, itu Allah menghendakinya. Dari sisi Allah telah mentakdirkannya. Inilah kehendak namaan, kehendak apa? Kauni. Allah mentakdirkannya. Tapi kehendak kauni ini tidak terkait dengan kecintaan dan keriduan Allah. Kehendak kauni ini kaitannya pokoknya terjadi. Bisa Allah cintai dan bisa Allah benci. Tapi kalau terjadi, pasti Allah menghendaki dari sisi kehendak kauniyah, iradah kauniyah. Sekali lagi, ingat-ingat. Patokannya iradah kauniyah itu terkait dengan takdir. Pasti terjadi. Bisa perkara yang bagus, bisa perkara yang jelek. Ya. Di situ ada kehendak atau irada syar'iyah. Irada syar'iyah itu sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Perzinahan tersebut, Allah tidak menghendakinya dari sisi syar'i. Karena Allah tidak cinta dengan perzinahan tersebut, dengan kesyirikan, dengan maling, dan yang lainnya. Allah tidak menghendaki dari sisi syar'i. Artinya Allah tidak cinta. Namun, iradah syar'iyah ini, kehendak syar'i ini, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau yang iradah kauniyah, itu pasti terjadi karena kaitan dengan takdir. Bisa dicintai, bisa dibenci oleh Allah. Dipahami sampai sini? Dipahami? Hah? Insyaallah azan dahulu, setelah azan, ana akan tanya. Betul-betul paham atau tidak? Barakallahu fikum. Nah. Nah, untuk hadir al-muadzin, ya azin.

0: Baik. Oh, tanya dulu. Sebelum anak tanya, anak ditanya. Fadol. Maksiat, orang berbuat maksiat. Nah. Dari hati kita, dari kemauan kita. Nah. Apa yang Allah ikuti? Nah. Apa enggak termasuk takdir Allah? Makanya anak sekarang mau jelaskan ke antum dan pastikan ke antum paham enggak dalam memahami ini. Ini kaitannya kalau kita keliru, kita bisa terjerumus dalam mazhab Jabriyah. Apa mazhab Jabriyah itu? Pokoknya semua itu Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki terjadi, yaitu yang baik sudah. Jangan disalahkan. Ini mazhab Jabriyah. Ini bahaya. Sehingga orang berbuat maksiat, minum khamar, syirikan, dan yang lainnya. Gak bisa disalahkan dong. Ini sudah takdirnya Allah. Seperti itu. Kan bahaya ini. Akhirnya yang terjadi kalau ada suatu komunitas seperti ini, apa yang terjadi? Orang bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan. Ketika ditegur, ketika dinasihati, loh Allah sudah takdirkan, kenapa engkau menyalahkan saya? Bahaya ini, madhab seperti ini. Di satu sisi, madhabnya Qadariyah. Qadariyah itu adalah madhab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika ada suatu kemaksiatan dan yang lainnya tidak ikut campur. Allah tidak menghendakinya, Allah tidak menciptakannya. Seperti itu. Sekintas bagus, oh iya. Tapi hakikatnya di situ mengandung kebatilan yang besar, kemungkaran yang besar. Berarti apa? Ketika Allah tidak menghendakinya, ketika Allah tidak menciptakannya, loh, berarti tanpa sadar dia sadar atau tidak, mengakui bahwa di situ ada pencipta selain Allah. Ini kan sesuatu yang orang kaum musyrikin pun, kufar Quraisy, tidak meyakininya. Makanya sebelum menjawab pertanyaan ini, ana jelaskan dahulu terkait masalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang terkait dengan takdir itu dinamakan dengan kauni. Nah. Bisa Allah cintai, bisa Allah benci, tapi pasti terjadi. Ini apa? Kauni. Di situ ada kehendak Allah, jenis kedua. Kehendak apa? Syar'i. Pasti Allah cintai. Pasti Allah ridai. Tapi belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Kan seperti itu. Allah itu ridha kepada agama Islam. Sehingga ketika ada orang memeluk Islam, Allah cinta atau ridha? Allah benci atau cinta kepada orang tersebut? Cinta. Tapi apakah semua orang memeluk Islam? Tidak. Paham ya? Padahal Allah cinta, Allah ridha kalau setiap orang masuk Islam. Lalu Allah ridha kepada agama Islam. Kan seperti itu. Ini dipahami masalah irada atau kehendak syar'i. Pasti Allah cintai, pasti Allah ridai, tapi belum tentu terjadi. Kalau yang satunya, kauni, apa tolak ukurnya, kaidahnya? Pasti terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Paham ini ya? Hah? Paham insyaallah ya? Betul? Betul paham? Ana mau tanya. Ini persis dengan pertanyaan kita mungkin satu tahun yang lalu di sana. Masih ingat? Harus mau takbir mungkin now. Baik. Keimanannya Abu Bakar di situ ada kehendak Allah yang mana? Antum lihat saja kaidah yang tadi. Apa itu syar'i, apa itu kauni, kemudian terapkan.
1: Siapa yang mengatakan kau ini? Abu Salman. Siapa yang sepakat dengan Abu Salman? Baris itu adalah kehendak kau ini. Abu Salman saja. Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Hah? Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Satu, dua, tiga, semua. Sepakat? Hah? Kalau anak enggak sepakat dua-duanya. Apa? Syar'i dan kau ini. Keimanannya Abu Bakar, Allah cinta atau tidak? Cinta. Allah cinta orang beriman, siapa saja. Cinta. Berarti di situ ada kehendak syar'i. Terjadi atau tidak? Terjadi. Abu Bakar beriman. Berarti di situ ada juga kehendak kauni. Ada syar'i, ada kauni. Paham ini ya? Masih bingung? Paham? Paham? Kalau gitu sekarang keimanannya Abu Lahab. Di situ ada kehendak apa? Kau nih? Siapa yang kau nih? Siapa yang kau nih? Satu, dua, tiga. Iya, keimanannya Abu Lahab. Hah? Syar'i. Siapa yang syar'i? Siapa yang kau nih? Atau tidak ada dua-duanya pilihannya? Kita sekarang kembalikan ya. Kita kembalikan kepada kaidah. Apakah di situ ada kehendak syar'i? Kalau misalnya Abu Lahab beriman, apakah Allah cinta dan ridha? Ridha. Nah, jadi di situ ada kehendak syar'i. Sekarang berikutnya, apakah terjadi Abu Lahab beriman? Berarti di situ hanya ada kehendak syar'i saja. Bukankah begitu Abu Haidar? Ini misal contoh sederhananya. Misal, kalau ada orang Nasoro yang beriman, Allah cinta atau tidak Abu Haidar? Allah ridha atau tidak? Ridha. Maka siapapun yang kalau beriman, siapapun yang masuk Islam pasti Allah ridha. Karena Allah cinta. Allah ridha dengan agama Islam. Termasuk ya dahulu, zaman dahulu. Siapapun Allah cinta dan ridha. Tapi sekarang permasalahannya apakah terjadi atau tidak? Ternyata Abu Lahab tidak beriman. Sehingga di situ tidak ada kehendak kauni. Nah, taib. Sudah paham sampai sini? Hah? Sehingga kembali kepada permasalahan tadi, orang kalau berbuat fasik atau menyimpang, yang perlu kita ketahui, bahwa Allah tidak ridha dengan hal ini. Namun, manusia memiliki juga kehendak. Manusia memiliki kehendak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Kan seperti itu. Barang siapa yang hendak mau beriman, beriman. Barang siapa yang mau kufur, ya kufur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada hati manusia itu kefujuran dan ketakwaan. Manusia diberi pilihan. Tapi kehendak manusia ini tidak akan bisa lepas dari kehendak Allah. Kauni. Nah, seperti itu. Ya, kok bisa? Kalau kita masih belum paham, ada sebuah kaidah yang penting dalam permasalahan takdir. Apa itu? Takdir itu merupakan rahasia Allah. Kalau kita tidak paham, ya sudah. Yang penting kita beriman. Seperti itu. Ya, rahasia Allah yang Allah tidak berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Kalau misalnya ada seorang yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau ada orang yang belum paham, kita beriman bahwa segala sesuatunya itu Allah takdirkan, Allah tetapkan sesuai dengan hikmahnya. Ini ada orang yang tersesat. Ini ada yang mendapatkan hidayah. Seperti itu. Orang yang tersesat, ya karena ulah dan tingkah laku dia sendiri. Namun, semua itu dibawa kehendak Allah. Contoh sederhananya. Kok bisa seperti itu ya? Ketika ada seorang murid yang nakal kemudian dihukum. Kenapa hukuman tersebut bisa terjadi? Ulahnya siapa? Murid. dia menjadi penyebabnya. Ya kan? Ya, dengan itu akhirnya sang guru menghukum dia. Ini contoh sederhana bahwa hal-hal ini manusia itu terjadi, pada manusia kehidupan dunia itu terjadi yang seperti itu. Maka terkait dengan ilmu Allah dan perbuatan Allah tidak bisa dibandingkan. Nah, jauh-jauh lebih memungkinkan. Seperti itu ya. Sekali lagi, masalah takdir ini hukum asalnya rahasia Allah. Nah, kalau sudah rahasia Allah ya sudah. Nah, kita enggak paham, alhamdulillah yang penting kita beriman dan yakin dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kembali kepada tadi permasalahan bahwa nanti kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan itu kan sebetulnya perkara yang menyedihkan ketika umat manusia seharusnya bersatu di atas al-haq, namun hakikatnya apa? Berpecah belah. Namun terjadi, berarti di situ ada kehendak Allah apa? Kauni. Seperti itu. Paham ya? Di situ kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar. Bagaimana dengan kalian berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini syahidnya. Bagaimana kita menghadapi perpecahan tersebut dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, babun fi ahkami izalatin najasa. Sekarang kita masuk kepada bab tentang hukum-hukum dan tata cara yang terkait dengan menghilangkan benda-benda atau zat-zat yang najis. Qala fa kama annahu matlubun minal muslimi an yakuna tahiran minal hadasi idza arada as-salah fa kadzalika matlubun minhu taharatul badani wasaubi wal buk'ati minan najasah. Kata Syekh di sini, sebagaimana dituntut dari seorang muslim untuk dirinya itu senantiasa suci dari hadas ketika dia ingin sholat, maka begitu pula dituntut dari seorang muslim yaitu kesucian badan dan pakaiannya serta tempatnya dari benda-benda najis. Qala ta'ala wa thiyabaka fatahhir wa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata bi ghasli damil haidi min thawbiha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan pakaianmu fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Artinya di sini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensucikan bukan hanya badan, bersuci itu juga yang dituntut adalah pakaian dan tempat sekitar kita. Begitu pula Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan seorang wanita di zaman beliau ketika itu alaihi salatu wasalam untuk mencuci darah haid yang menempel pada bajunya. Qala lamma kana al-amru kadzalika tatallaba minna an nulqi ad-dawa 'ala hadzal mawdu' wa huwa mawdu' izalatin najasah aridina li ahammi ahkamihi raja'a an yantafi'a bidzalika man yaqra'uhu min ikhwanina al-muslimin. Maka karena demikian halnya, akhirnya kita dituntut untuk menyampaikan pencerahan tentang topik ini, kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu topik tentang izalatun najasah, menghilangkan benda-benda najis. Dalam kondisi kita, yaitu Syekh Shalih Fauzan akan menyodorkan, menyampaikan hukum-hukum yang paling penting terkait hal ini. Sembari berharap agar yang demikian ini bisa memberikan manfaat kepada orang yang membacanya dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Qala wa laqad kana al-fuqaha rahimahumullah yaqidu li hadzal mawdu'i baban khassan. Isammunahu babu izalatin najasah. Para fuqaha ini dalam bab ini telah dalam kitab-kitab mereka telah membuat pembahasan khusus yang mereka namakan dengan masuk dalam bab izalatin najasah, bab menghilangkan najis. Ai tadhhiru mawaridin najasah allati tatra'u 'ala mahalli tahirin min asyabi wal awani wal furushi wal biqa' wa nahwiha, yaitu mensucikan tempat-tempat yang di situ terjadi atau menimpa padanya benda-benda najis. Menimpa yang asalnya benda suci kemudian menjadi najis, entah benda tersebut berupa pakaian atau bejana atau tempat-tempat, entah rumah, entah lantai, entah yang lainnya. Qala wal aslu allazi tuzalu bihi najasatu huwal ma. Asal menghilangkan najis itu tentunya dengan air. Fa huwal aslu fi tadhhir, dan ini air juga merupakan hukum asal sesuatu yang dipakai untuk mensucikan. Li'anna Allah wasafahu bidzalik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati air itu sebagai sesuatu yang mensucikan. Kama fi qawlihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari langit air yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan kalian dengan air. Ini hukum asal pensucian segala sesuatu yang najis dengan air. Qala wan najasatu allati tajibu izalatuha. Benda-benda najis yang wajib untuk dihilangkan, untuk disucikan. Imma an takuna ala wajhil ard wa mattasala biha minal hitan wal ahwat was sukhur. Apa saja yang perlu dihilangkan najis tersebut? Ima jenis pertama yaitu benda-benda yang dia ada di permukaan bumi dan memang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi tersebut. Entah itu berupa kebun atau berupa al-haud, telaga atau kolam, atau yang ya ini daerah sekitarnya, atau suhur, batu-batu yang ada, atau batu-batu besar yang ada di permukaan bumi. Fahadzihi yakfi fi tadhhiriha ghuslatun wahidatun tadhhabu bi ainin najasah. Benda-benda yang seperti ini cukup, bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan sekali pencucian atau pembasuhan dengan jumlah air, yang penting zat najisnya hilang. Kalau dengan sekali sudah cukup, maka selesai. Nah, qala bimana annaha tughmaru bilma bisabbihi 'alaiha marratan wahidah. Yaitu artinya, kata Syekh, benda-benda ini, entah kebun, yaitu tanah, ya, batu-batuan yang luas, yang besar. Terkadang seseorang di tengah jalan
1: ada kayak semacam batu yang apa itu ceper, ya itu bisa dipakai sholat atau bisa dipakai duduk. Namun ternyata misalnya ada benda najisnya, maka benda-benda seperti ini cukup dituangkan air sekali. Yang penting air ini banyak, yang dengan itu hilang zat najisnya tersebut.
2: Qala li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i ala baulil a'rabi alladhi bala fil masjid.
1: Dalilnya apa? Perintah Rasulullah SAW untuk menuangkan air di atas kencingnya seorang badui yang kencing di masjid Rasulullah SAW. Masjid beliau alaihi salatu wassalam, al-masjidun nabawi dahulu tentunya permukaan alasnya itu tanah. Seperti itu, alasnya itu tanah. Nah, ada seorang badui, orang pedalaman, sebagaimana kita ketahui, rata-rata mereka lebih tidak berilmu dibandingkan orang yang di kota. Orang penduduk kota. Tiba-tiba masuk masjid kencing. Nah, syahidnya di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk dituangkan air di atas kencingnya tersebut sampai zatnya hilang, baunya, rasanya, warnanya hilang. Ini cukup sekali saja. Nah, kalau memang dengan sekali sudah hilang zatnya najisnya tersebut.
2: Qala wa kadza idza ghumirat bima'il matar wassuyul.
1: Begitu juga kalau misalnya tentunya ada benda najis yang di situ tertuangkan, tertumpahkan air hujan atau apalagi air banjir. Ini membabil aula. Artinya otomatis lebih bisa mensucikan.
2: Qala fa idza zalat bi sabbil ma'i 'alayha aw bi ma'il matarin nazil aw al jari 'alayha kafa dzalika fi tadhhiriha.
1: Apabila benda najis tadi itu sudah hilang dengan dituangkan air atau tentunya dengan hujan yang turun atau dengan air yang mengalir tadi itu, entah ada hujan ada banjir atau tidak sampai banjir tapi air mengalir di permukaan tersebut, maka yang demikian cukup. Tidak harus diulang berulang kali. Nah, itu kalau benda yang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi. Sekarang ada jenis kedua.
2: Qala wa in kanat an-najasatu 'ala ghairil ard wa mattasala biha.
1: Nah, sekarang benda najisnya itu bukan sesuatu yang menempel terus di bumi, di permukaan bumi. Ya. Kata Syekh,
2: fa in kanat min kalbin aw khinzir wa ma tawallada min huma fatadhhiruha bi sab'i ghasalatin ihdahunna biturab.
1: Kalau benda ini ternyata adalah hewan anjing atau babi, benda najisnya ini, air liurnya kah, ya, dan yang lain-lainnya, kotorannya, maka pensuciannya anjing dan babi ini dengan 7 kali cucian. Salah satunya itu harus juga dengan diusapkan tanah, dicuci dengan tanah.
2: Kalau bianyu jala turabu ma'ihdal ghasalat.
1: Salah satu dari 7 kali cucian ini, itu dengan tanah.
2: Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza walaghal kalbu fi ina'i hadikum, falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab. Rawahu Muslim. وغيره وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش.
1: Dalilnya apabila sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya apabila ada anjing yang minum di salah satu bejana kalian, maka bejana itu cucilah 7 kali. Basuhan atau cucian yang pertama itu dengan tanah. Artinya najisnya ini
2: betul-betul najis yang luar biasa. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selainnya. Kata Syekh, ini hukum berlaku secara umum, bukan hanya sekedar di bejana, tapi bejana dan yang lainnya. Kalau kita terkena jilatan anjing, terkena pakaian kita jilatan anjing, pakaian pun, badan kita pun, atau furush, ini seperti karpet, semisal karpet, maka 7 kali dicuci, salah satu cuciannya atau basuhannya itu juga dengan menggunakan tanah. Qala wa in kanat najasatu fi wai au wa in kanat najasatu ghairi kalbin au khinzir. Baik. Sebetulnya di sini anjing dan babi. Nah. Sementara dalilnya sebetulnya hanya berlaku pada anjing saja.

pada anjing saja. Tidak ada nas yang sharih yang menyebutkan bahwa babi itu kalau menyentuh najisnya babi itu kalau menyentuh benda kemudian dicuci atau dibasuh 7 kali dan dengan tanah. Tidak ada dalil. Namun kias para fuqaha sebagian ulama mengatakan anjing saja seperti itu, maka lebih-lebih babi. Kata mereka, kata para ulama, sebagian ulama seperti ini. Namun masalahnya fil haqiqah fiha khilaf. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah babi juga termasuk yang dicuci 7 kali ini seperti anjing atau tidak? Wallahu alam bisawab. Asy-Syaikh Shalih Fauzan di sini mengatakan anjing dan babi sama dicuci 7 kali. Namun wallahu alam bisawab tampaknya pendapat yang rajih, pendapat yang mengatakan beda antara anjing dengan babi. Kenapa tidak ada dalil? Bahkan sebagian ulama berpendapat, jangankan masalah dibasuhnya, sebagian ulama berpendapat bahwa babi itu sendiri tidak najis. Kata mereka tidak ada dalil yang sharih yang menunjukkan bahwa babi najis. Haram, naam, haram. Tapi kata sebagian ulama, diantaranya mazhab Maliki, ya Imam Malik berpendapat bahwa babi itu tidak najis. Nah, kenapa tidak ada dalil? Hukum asal segala satunya itu suci sampai datang dalil yang menunjukkan itu najis. Lantas bagaimana dengan ayat fa'innahu rijisun? Setelah menyebutkan daging babi, darah, dan yang lainnya. Fa'innahu rijisun. Rijisun itu tidak mengharuskan najis. Nah, kata mereka seperti itu. Ala kulli hal, pembahasan ini sudah lewat bersama kita. Syahidnya di sini, jangankan masalah pencuciannya saja. Babinya itu sendiri, sebelum ngomong masalah pencucian 7 kali, babi itu sendiri para ulama pun berselisih apakah najis atau tidak. Sebagian ulama ada yang mengatakan babi tidak najis. Nah, maka atas dasar ini, anak pribadi condong pada pendapat yang mengatakan tentunya babi itu najis. Namun najisnya tidak seperti anjing dari sisi tidak butuh untuk dicuci 7 kali dengan salah satunya dengan tanah. Karena tidak ada dalil. Nah, sehingga kalau terkena memegang babi atau terkena jilatan babi dan yang lainnya cukup. Dengan sekali basuh sudah hilang najisnya cukup. Kalau kurang ya 2 kali. 2 kali cukup selesai. Tidak perlu sampai 7 kali. Adapun kalau anjing, entah dengan basuhan pertama atau kedua sudah hilang, pokoknya harus 7 kali. Itu kalau anjing. Nah, salah satunya dengan menggunakan tanah. Itu anjing. Entah dengan sekali basuhan hilang, 2 kali hilang atau 3 kali hilang, tetap harus 7 kali basuhan. 7 kali cucian. Salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, sehingga wallahu alam bisawab yang rajih untuk babi tidak perlu dicuci 7 kali. Adapun apabila najisnya itu bukan anjing ataupun babi, kata Syekh, qala kal bauli wal ghaid wad dam wa nahwiha fa innaha tughsalu bil ma. Kalau selain anjing atau babi, namun yang rajih sebagaimana sudah kita dengar barusan, yang rajih hanya anjing. Ya. Maka kalau selain anjing seperti air kencing atau tinja ataupun darah dan yang lainnya, maka dia dicuci dengan air ma'al farqi wal asri. Dicuci dengan air, kemudian dikerik dan juga diperas. Ini kalau selain anjing. Hatta tazul, sampai hilang najisnya tersebut. Fala yabqa laha aynun wala laun. Tidak tersisa zatnya dan juga warnanya. Maka di sini sekarang Syekh mulai merinci

benda-benda yang dicuci itu ada tiga jenis. Qala fal maghsulat ala salasati anwa. Benda-benda yang dicuci dari najis itu ada tiga jenis. Qala an-naw'ul awwal ma yumkinu 'asruhu mithlu ath-thawb fala budda min 'asrihi. Yang memungkinkan untuk diperas seperti baju, maka ini mau tidak mau harus diperas juga. Qala an-naw'u tsani ma la yumkin 'asruhu wa yumkinu taqlibuhu kal juludi wa nahwiha fala budda min taqlibihi. Yang tidak bisa diperas tapi memungkinkan untuk dia dibolak-balik seperti kulit hewan, misalnya kejatuhan najis, ya seperti itu. Maka mau tidak mau ini juga harus dibolak-balik biar hilang semua najisnya. Qala adnau salis, jenis ketiga, ma la yumkin asruhu wa la taqlibuhu, enggak mungkin diperas dan juga enggak mungkin dibolak-balik. Qala fala budda min dik au min daqihi wa tasqilihi bi an yad'a alayhi shay'an sakilan hatta yadhhaba aktsaru ma fihi minal ma. Enggak bisa diperas, enggak bisa dibolak-balik. Maka dia harus di dak wa taskil. Dak itu begini. Apa ini istilahnya ini? Dipalu, bukan dipalu, dipukul gitu ya. Pintu itu kalau digedor istilahnya dak. Itu diapakan namanya? Ketuk. Tapi ini intinya di benda tersebut di apa? Hah? Dikebas kan, begini kan? Ini di begini. Ditekan begitu. Intinya seperti itu. Ya, ada tekanan. Ya, dikasih pemberat. Kata Syekh, diletakkan di situ sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat sehingga airnya itu keluar, benda najisnya itu keluar ketika dibasuh dengan air. Seperti itu. Apa kira-kira yang tidak bisa diperas, tidak bisa dibolak-balik? Seperti apa misalnya? Syekh ini tidak menyebut contoh. Kasur. Mungkin kasur bisa ya. Apa yang semisalnya, nah? Barakallahu fiik. Qala, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita lanjutkan, dipersilakan, nah.

Kalau orang punya anjing di rumahnya, bagaimana kita bertamu ke rumahnya? Ya, gak usah bertamu. Awalnya gak tahu misalnya. Bisa jadi, atau memang butuh. Bisa jadi mungkin orang tua. Hah? Ada orang mualaf, orang tuanya masih Kristen kah atau apa. Ini sebenarnya pembahasan bersama kita. Yang dimana intinya, tempat-tempat yang kita tenang bahwa anjingnya tidak masuk ke rumah atau apa, silahkan. Tapi kalau ternyata di situ mengkhawatirkan, mungkin, maka kita harus pastikan dahulu. Intinya seperti itu. Pasti ini sudah lihat bersama kita pembahasannya pada sebelumnya. Nah, jadi tempat-tempat yang memang di situ mengkhawatirkan di rumah orang kafir, ya, maka kita harus pastikan dahulu. Kalau memang dirasa tidak itu ada najis dan kita tidak tahu, ya jangan ketemu. Intinya jangan masuk sudah seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, tafadhol. Nah.

Jadi genangan air yang sudah airnya warnanya keruh. Kita tidak tahu di situ ada najis atau tidak. Atau kita ragu apakah ada najis atau tidak. Kalau kita tidak tahu atau kita ragu, keraguannya hanya sekedar keraguan, tidak ada korinah yang kuat yang menunjukkan di situ ada benda najis, jangan diikuti keraguan ini. Seperti itu. Kita enggak tahu ini apa najis. Ya sudah, hukum asalnya enggak najis. Benda itu hukum asalnya enggak najis. Entah genangan dan yang lainnya. Tapi kalau ada korinah, itu genangannya itu di mana? Di kandang babi atau di kandang anjing misalnya. Maka apabila ada yang menempel, tinggal dilihat apakah itu najisnya dari anjing atau tidak. Kalau ada, maka caranya seperti yang tadi anjing. Tapi kalau bukan anjing, ya cukup dibasuh. Tapi kalau enggak ada korinah, di jalan biasa seperti ini, kita khawatir ada. Enggak usah diikuti keraguan-keraguan itu. Hukum asal tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, fadal ya Bahidar.

Anak kecil kencing di karpet, ngompol lah misalnya. Seperti itu. Terkait anak kecil, insya Allah ada pembahasannya sebentar lagi. Ini sebentar lagi mau kita baca. Setelah itu insya Allah anak jawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya anak kecil ini kayak di musala ini. Ya, di musala ini terus ada yang kencing lah intinya gitu ya. Ngompol. Bagaimana? Insya Allah kita akan baca dulu. Nanti insya Allah kita jawab pertanyaan ini. Baik. Qala wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin aw buk'atin saghiratin ka musalla saghirin wajaba ghuslu ma mahtamala wujudun najasata aw wujudun najasati fihi hatta yajzima bi zawaliha. Kalau ada najis di pakaian atau di tempat, ya, tempatnya ini tempat kecil, areanya area kecil seperti musola ini misalnya. Tapi kita nggak tahu di mana persisnya, tapi kita tahu ada najis ini, seperti itu, ya. Ini karpetnya masih seperti ini. Ada misalnya karpetnya hitam, kita tahu ada anak ngompol, netes-netes. Ya kan? Tapi orang warnanya hitam, enggak jelas yang mana. Tapi kita tahu ada najis di situ. Nah. Maka kata Syekh di sini, wajaba ghuslu mahtamala wujudun najasat fihi. Maka wajib untuk dicuci tempat-tempat yang kemungkinan terkena letusan tersebut. Kita kemungkinan di mana saja yang kena ini. Oh, di sini, di sini, di sini. Maka itu pun harus dicuci. Nah. Sampai kita yakin sudah hilang najisnya. Karena tempat-tempat yang kemungkinan terkena itu kita sudah bersihkan semua. Kita sudah cuci semua. Qala wa illam yad wa illam yad anam wa illam yadri fi ayyi jihatin minhu rasalahu jami'ahu. Kalau ternyata enggak tahu tempatnya itu di mana, tapi kita tahu adanya najis, tapi enggak tahu tempatnya, dicuci semuanya. Nah, berarti pakaian juga sama. Ini tadi terkena ini percikan, tapi yang sebelah mana? Kalau tahu kira-kira di bagian lengan, ya sudah itu yang dicuci. Diperas, dicuci, air sudah cukup. Kalau bilang cukupnya cukup ya. Artinya kalau mau dicuci seluruhnya, masuk mesin cuci enggak ada masalah. Tapi sekarang kita permasalahan cukup atau tidaknya. Itu sekarang. Kalau tahu tempatnya, cukup tempat yang ada najisnya dicuci sampai hilang, cukup. Tapi sekarang enggak tahu, ya sudah pakaiannya itu ganti semua, cuci. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan cara pencuciannya seperti di karpet tadi itu misalnya? Anak kecil, kencing di karpet, tapi ini jelas ya tempatnya. Seperti itu ya. Maka cara mencucikannya pertama kalau sebisa mungkin diperas. Maka tadi kan Syekh bilang diperas. Ambil dulu kain kering, lap kering. Ya. Di apa ini? Di sesep ya. Betul di sesep ya. Bahasa diserap ya, biar airnya sebisa mungkin terserap. Setelah itu tuang dengan air. Nah, seperti itu. Tuang dengan... Ya, jadi benda... Kalau langsung air kan tidak memini... Benda najisnya itu tidak terkurangi dahulu. Nah, tapi ini di... Sesap dulu, apa sih bahasa Indonesia yang pas ya? Apa di sini bilangnya apa berarti? Apa bulut sih? Diserap ya intinya ya. Nah, entah pakai kain pel, entah pakai tisu, entah pakai kain apa saja. Kemudian tuang air.
Tuang sampai dirasa cukup. Kemudian biar tidak bau atau apa diserap lagi. Seperti itu. Kalau masih dirasa ada, tuang lagi air. Seperti itu. Ini berlaku untuk anak kecil di atas 2 tahun. Kalau anak kecil yang di bawah 2 tahun, ini penjelasan dari Syekh yang berikutnya. Qala wa yakfi fi tadhhiri baulil gulam alladzi lam ya'kul at'am rashuhu bil ma. Kalau sekarang bayi yang belum berumur 2 tahun, belum sampai 2 tahun, bagaimana najis yang dia belum makan makanan, masih menyusui, ya? Makanan-makanan itu yang memang makanan yang memang dia suka, yang memang dia hidup dengan makanan tersebut. Gak melulu kemudian harus susu terus. Terkadang kan namanya anak kecil sakit, ada obat kah? Atau awal ketika baru lahir sudah ditahnik dengan kurma atau yang lain, ini gak teranggap. Atau dikasih madu, gak teranggap. Karena intinya anak tersebut hidupnya, ketergantungannya masih dengan air susu. Walaupun ada makanan-makanan yang lainnya, ada benda-benda yang lainnya yang dia makan juga. Baik, anak yang seperti ini yang masih menyusui, maka najisnya cukup dipercikkan. Tidak perlu dicuci, dituang air. Tapi cukup dipercikkan dengan air. Selama dia lam ya'kul at-ta'am. Selama dia belum makan. Artinya makanan pokoknya ya masih berupa ASI. Seperti itu. Tapi kalau sudah dia makan, sudah tidak minum ASI, tidak minum susu, dia sudah makan yang lainnya, bubur atau yang lainnya, maka dia dicuci najisnya. Lebih tepatnya bukan najis tapi apa? Air kencingnya. Ya, air kencingnya. Ini cukup dipercikkan ya dengan air. Tapi kalau dia sudah makan, sudah tidak menyusui lagi, maka harus dicuci. Nah, sekarang permasalahannya, menyusui itu apakah yang dimaksud air itu air susu ibu, ASI, atau juga termasuk air, susu formula, susu buatan ini, ya, susu bubuk dan yang lainnya. Ini kan adanya di zaman sekarang. Zaman dahulu kan tidak ada seperti ini. Nah, tapi zaman dahulu ada langsung susu sapi atau susu kambing. Syahidnya bagaimana kalau ternyata menyusuinya pakai susu formula? Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang tampaknya lebih rajih, dan ini pendapat Syekh bin Baz dan Syekh Al-Taimin, dan juga pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, air susu formula juga sama mengambil hukum ASI. Sehingga bayi yang menyusui dengan air susu formula hukumnya sama dengan bayi yang menyusui dengan ASI. Kencingnya pun cukup dipercikkan, cukup di apa ini? Ya dipercikkan ya, di apa? Hah? Ya dipercikkan, yurash, yundah, seperti itu. Nah, ini berlaku untuk anak kecil laki-laki. Beda nanti kalau anak kecil perempuan, hukumnya ada lagi tersendiri. Baik, apa dalilnya anak kecil yang menyusui dan belum berumur 2 tahun itu cukup kencingnya cukup dipercikkan? Kata Syekh, qala li hadithi Ummi Qais. Berdasarkan hadis dari Ummu Qais.
Ala annaha atat bibnin laha saghirin lam yakul at'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Muttafaqun alaih. Sahabiat Ummu Qais ketika itu beliau datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan putranya yang masih menyusui, masih belum makan makanan. Datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, kemudian sama Rasulullah alaihi salatu wasalam diambil bayi kecil ini, putranya beliau ini bayi, didudukkan di pangkuannya. Jadi putranya Ummu Qais oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ditaruh di pangkuan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ternyata si bayi ini kencing, terkena mengencingi pakaian Rasulullah alaihi salatu wasalam. Akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasalam meminta air untuk kemudian memercikkan saja. Yundah wa yurash, dituang apa namanya, dipercikkan. Bukan dialirkan seperti mencuci atau membasuh, bukan ya. Nah, dan Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak membasuh, tidak mencuci. Berarti air kencingnya laki, bayi laki-laki yang masih menyusui itu najisnya itu tidak seperti najis yang lainnya. Najisnya ringan. Bahasanya seperti itu. Najisnya ringan, cukup dengan dipercikkan air. Nah, dengan itu najisnya menjadi hilang. Cukup. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala wa in kana ya'kul ta'am li syahwatin wa ikhtiyarin fa bauluhu mithlu baulil kabir wa kadza baulul unsa as-saghira mithlu baulil kabira wa fi jami'i hadhihi al-ahwal yughsalu ka ghusli sa'irin najasat. Tapi kalau ternyata anak laki-laki tersebut sudah makan makanan, memang li syahwatin wa ikhtiyarin, dia sudah asik dengan makanan tertentu, dia senang dengan makanan itu, sudah tidak menyusui lagi, maka air kencingnya itu seperti air kencing orang dewasa, harus dicuci, bukan dipercikkan lagi. Begitu pula dengan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan enggak ada rincian. Bayi perempuan enggak ada rincian. Bayi perempuan itu dicuci. Entah sedang menyusui, entah sudah tidak menyusui. Kalau bayi perempuan hukumnya beda dengan bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan sejak awal dia memang kalau kencing, maka air kencingnya itu najis. Dan najisnya itu kalau menimpa sesuatu, maka sesuatu tersebut harus dicuci, tidak dipercikkan. Ini kalau bayi perempuan. Berbeda dengan bayi laki-laki. Dipahami ya sampai sini ya. Barakallahu fikum. Qala fan najasatu ala salasati anwa. Benda najis itu ada tiga jenis. Najasatun mughalladhah, najis yang parah. Wahiyya najasatul kalbi wa nahwihi. Itu apa? Najisnya anjing dan yang semisalnya. Apa tadi yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan? Yang semisal anjing. Hah? Babi. Namun yang rajih apa? Yang rajih anjing saja. Babi tidak seperti anjing. Nah. Ini najisnya parah. Harus dicuci berapa kali? 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Qala wa najasatun mukhaffafah. Jenis kedua najis yaitu najis yang ringan. Wa hiya najasatul hulam allazi la ya'kul at'am. Najis ringan yaitu najisnya kencingnya bayi yang masih belum makan makanan, yang masih menyusui. Kita perhatikan kencing ya. Adapun kalau najisnya dari
tinjanya, maka ini dicuci. Yang dipercikkan itu untuk bayi laki-laki yang masih menyusui, yang belum makan, itu kencingnya. Adapun kalau najisnya tinjanya, maka ini tetap dicuci. Nah, ini najis yang ringan. Qala wa najasatun baina dzalik. Ada najis yang berat, parah, ada najis yang ringan, ada najis yang antara ringan dan berat. Apa saja? Wahiya baqiyatun najasat. Najis ini, benda-benda ini selain yang sudah disebutkan. Jadi kita tahu yang berat najisnya anjing. Ya kan? Najis yang parah. Kita tahu najis yang ringan, najisnya apa? Bayi laki kencing, bayi laki-laki yang masih menyusui. Bukan hanya ASI. Yang rajih bukan hanya ASI. Yang masih menyusui. Sementara najis yang tengah-tengah apa? Selain dari ini semua. Selain anjing, selain bayi laki-laki. Semua najis itu tengah-tengah. Caranya bagaimana? Yaitu tadi. Dicuci sampai hilang zat najisnya tersebut. Nah. Baik. Masih ada beberapa masail, tapi kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, fadhol. Nah,

0: Nah. Ini pertanyaan bagus. Nah, anjing itu yang najisnya itu sampai harus 7 kali itu apakah jilatannya saja atau juga jejaknya dan yang lainnya? Ya, seperti itu ya. Maka yang rajih hanya jilatannya. Namun anjing itu jangan lupa, dia terkadang menjilati badannya. Dan ini sering kita temui. Sehingga kalau kita menempel badannya pun dengan kondisi anjing seperti itu, maka biasa 7 kali. Sekarang permasalahannya, kan anjing kalau badannya iya, tapi kalau telapak kakinya kan tidak dijilat. Nah itu tadi, jejak-jejaknya bagaimana? Seperti itu ya. Maka jejak anjing itu tidak perlu dicuci sampai 7 kali. Bedanya apa? Dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anjing masuk ke masjid beliau. Dan tidak disebutkan sama sekali, tidak dinukilkan sama sekali bahwa jejak-jejak anjing ini dicuci. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, sehingga terkena anjing seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Kalau tinjanya, wallahu alam. Tinja anjing. Apakah juga 7 kali atau apa atau tidak? Coba nanti insyaallah kita cari insyaallah ya. Wallahu alam. Bagaimana dengan kencingnya dan tinjanya seperti itu. Nah. Baik. Nah. Anak berumur di atas 3 tahun kencing di karpet atau di kasur? Dicukupkan dengan dijemur berhari-hari hingga baunya hilang atau basahnya hilang. Baik, intinya kalau ini sudah bukan anak kecil 3 tahun sudah, siapapun sudah. Karena kalau anak kecil 3 tahun itu sama dengan orang dewasa. Entah dewasa, entah anak kecil, pokoknya selain bayi yang laki-laki yang sedang menyusui. Kalau dia kencingnya tersebut di karpet atau di kasur seperti itu ya. Cukupkah hanya dengan dijemur berhari-hari? Sekarang pertanyaannya begini, setelah dijemur berhari-hari misalnya, dia kalau kena air lagi basah, adakah aromanya? Ini pertanyaan penting. Adakah aromanya? Seperti itu. Hah? Nah ya, jadi begini, dijemur berhari-hari, oke bau hilang ya. Sekarang kalau kena air lagi, basah lah. Bukan basah karena kencing, tapi dia basah karena air misalnya. Benda najisnya itu masih ada aromanya? Hah? Mau berhari-harinya itu dicuci, dijemur berapa hari? Karena secara hukum asal, pencucian itu dengan air. Seperti itu. Dan terbukti benda najis ini kalau tidak dengan air, atau memang sebagian dengan tanah juga bisa. Tapi sekedar dijemur, itu butuh waktu yang lama sekali. Lah ini mau jemur kasur berapa hari, terus memang gak dipakai apa kasurnya. Kenapa anak tanyakan ini? Memang memungkinkan benda najis itu ketika terkena terik matahari yang lama, contohnya maaf, kotoran hewan sudah. Tapi ini kan lama sekali. Itu saking lamanya dan panasnya, dia sudah bukan jadi tinja lagi. Ya terutama kayak di padang pasir di negeri Timur Tengah seperti itu ya. Ya sudah bukan najis lagi sudah, dia sudah berubah. Ini namanya istihalah. Istihalah itu zat itu sudah tidak mengandung najis sama sekali karena memang sudah hilang najis. Tapi prosesnya seperti itu. Nah sekarang sama dengan air kencing ini. Betulkah? Apalagi di kasur. Di kasur itu masih banyak tempat bagian kasur yang terlalu luas dia. Beda dengan misalnya kalau di tembok misalnya, tembok yang setiap hari terkena sinar matahari, itu mungkin masih kita katakan berhari-hari lama akhirnya hilang najisnya itu. Tapi sekarang kasur, ini mau berapa hari lamanya? Nah, sehingga kita katakan hukum asalnya tidak cukup, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Harus dengan air. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sekarang permasalahan ada lagi. Terkadang kita lupa. Yang punya anak kecil beberapa kali atau punya cucu, ini paham sekali. Terkadang lupa, ada karena kencing di sofa atau di kursi atau di tempat lain apa, kita lupa. Tidak menyengaja. Belum dicuci. Tak ada satu hal yang lainnya, belum dicuci. Seperti itu. Sampai mengering. Terus kita menduduki atau menempel. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya suci kita. Selama kering, benda yang terkena najis itu kering, maka pakaian kita, selama pakaian kita tidak basah juga, ya maka suci. Seperti itu. Nah, kalau kering kondisinya, sama-sama kering ketemu kering. Tapi kalau ada basahnya, maka najis. Nah, baik. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله باب في أحكام الوضوء. Bab, sekarang kita masuk pada bab yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait dengan wudu. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء وحددت مواقع الوضوء منها ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا. Kemudian Syekh di sini membawakan dalilnya terkait wudu, yaitu firman Allah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan sholat, menegakkan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan. Siku. Nah, nanti akan datang bersama kita hadis yang menjelaskan bahwa siku itu, tangan sampai siku itu bukan berarti siku batasan akhir. Tapi siku ini masuk ke dalam tangan yang dibasuh. Karena dalam hadis nanti akan datang bersama kita, Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh tangannya itu sampai masuk ke apa ini? Ini apa ini? Lengan atas. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasalam berwudu, membasuh atau mencuci tangannya itu sampai masuk ke lengan atas. Bagian yang dekat dengan siku. Berarti siku ini bukan finishnya atau bukan ujung. Namun siku ini ikut dibasuh. Dimana lengan atas setelah siku sedikit itu juga terbasuh. Nah. Kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum lil ka'bain dan basuh dan usaplah kepala-kepala kalian serta basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ya, ini juga sampai mata kaki itu sama persis kejadiannya dengan siku. Nanti datang dalam hadis juga bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam itu membasuh kaki, mencuci kaki, itu mata kakinya dibasuh bahkan sampai lebih. Sampai di atas mata kaki. Artinya mata kaki ini bukan ujung terakhir batas dari pencucian kaki. Nah, kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, maka ayat yang mulia ini mewajibkan berwudu ketika hendak sholat. Serta menjelaskan anggota-anggota apa yang harus untuk dibasuh atau dicuci. Dan anggota-anggota mana saja yang diusap ketika berwudu. Begitu pula ayat ini sudah membatasi, menentukan tempat-tempat di mana anggota tubuh ini harus dibasuh. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam atau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tata cara berwudu dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna. Nah, qala hafizallahu ya'lam ayyuhal muslim anna lil wudu syurutan wa furudan wa sunanan. Ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa sungguhnya wudu itu memiliki syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan yang sunnah-sunnahnya. Fasyurutu wal furudu la budda minha hasabil imkan liyakunal wudu sahihan. Adapun syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajiban wudu itu harus untuk dilakukan. Hasabil imkan, ya, sesuai dengan kemampuannya. Agar wudunya menjadi sah. Wa amma sunanu fahiyya mukammilatul wudu. Adapun sunnah-sunnah wudu itu pelengkap-pelengkap dari tata cara berwudu. Wa fiha ziyadatu ajrin. Dalam sunnah-sunnah ini tentunya ada tambahan pahala. Wa tarkuha la yamna sihhatal wudu. Nah, ini bedanya antara syurut dan kewajiban serta bedanya dengan sunnah. Kalau sunnah wudu, kalau ditinggalkan maka tidak menghalangi keabsahan wudu. Sunnah wudu tidak dikerjakan maka wudunya sah. Beda dengan syarat wudu dan wajib-wajib wudu. Qala fa syurutu samaniyatun wahiyah. Syarat-syarat wudu ada 8. Yaitu al-awwalu ila rabi'. Syarat yang pertama sampai yang keempat al-islam wal aqlu wat tamyiz wan niyyah. Orang muslim berarti kalau kafir ya wudunya tidak sah. Padahal orang kafir itu dia juga diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam. Orang kafir. Tapi apapun syariat yang dia lakukan, selama kunci utamanya tidak ada, yaitu syahadah la ilaha illallah, maka ya otomatis apapun yang lainnya tidak bermanfaat. Tidak sah. Sehingga yang pertama syaratnya yaitu muslim, Islam. Kemudian berakal. Berarti kalau orang gila tentunya wudunya tidak sah. Wa tamyiz. Anak kecil tapi dia sudah usia tamyiz. Usia tamyiz itu usia yang dimana anak kecil itu sudah mulai bisa membedakan. Mana yang ini bagus, mana yang ini jelek, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga syarat yang keempat yaitu niat. Qala fala yasihul wudu min kafir. Tidak sah wudu itu dari orang kafir. Wala min majnun. dan juga tidak sah dari orang gila. Wala min saghir la yumayyiz. Perhatikan. Begitu juga anak kecil yang masih belum mumayyiz. Berarti kita harus tahu kapan batasan mumayyiz. Batasan mumayyiz disebut oleh para ulama, dasarnya itu hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, muru auladakum bisalah wahum abna'us sab'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Sehingga anak itu diperintah salat kalau umur 7 tahun. Sebutan ulama, ketika umur 7 tahun itulah umur tamyiz. Di sini kita perhatikan kata Syekh, tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Seperti itu. Nah, ini sebagai tanbih buat kita. Anak-anak yang belum berumur 7 tahun. Yang pertama, hadis menyebutkan diperintah ketika umur 7 tahun. Ketika belum 7 tahun, sudah. Kita ajari sholat boleh. Kita beri motivasi boleh. Tapi jangan disuruh. Tidak ada yang lebih paham, tidak ada yang lebih memiliki ghirah dan semangat, tidak ada yang lebih tahu cara mendidik anak melebihi dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Orang yang paling paham tentang mentarbiah anak secara tarbiah Islamiah adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sahih? Tidak ada yang meragukan ini. Nah, jangan merasa kita lebih memiliki semangat. Ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, wahum abna'us sab', dalam kondisi mereka umur 7 tahun. Ini menyeret kita pada permasalahan berikutnya. Apa hukum membawa anak-anak yang belum berusia 7 tahun ke masjid? Nah, tidak sedikit dari para ulama yang menyatakan bahwa membawa anak umur 7 tahun ke sebelum 7 tahun tidak disyariatkan, makruh. Di antaranya ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah dan para ulama yang lain. Ada ulama yang lainnya mengatakan boleh, namun dengan syarat tidak membuat abas. Di masjid dia tenang, tidak main ke sana ke sini, tidak ketawa ke sana sini. Sehingga entah yang berpendapat pertama ataupun yang pendapat kedua, ketika anak itu bermain-main, tidak kemudian tenang tempatnya, maka jangan dibawa ke masjid. Karena masjid itu bukan tempat bermain. Nah, masjid itu dipakai untuk ibadah dan yang lain-lain. Kabar kalau fikum, nanti insyaallah mudah-mudahan anak bisa di grup ya, faedah ini. Mengingat pentingnya bagaimana pertama ta'zim syairillah, pengagungan syiar-syiar Islam. Masjid di antara syiar-syiar Islam yang paling utama. Kemudian juga adamul aziyah lil musallim. Untuk kemudian tidak mengganggu orang yang sholat. Berapa banyak kita temui anak-anak kecil ketika di bawah masjid, untuk kemudian mengganggu orang yang sedang sholat. Entah dengan suara ketawanya, dengan bermain-mainnya, dan yang lainnya. Nah, maka coba bagaimana kata Syekh Shalal Fauzan di sini. Tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Umumnya usia 7 tahun. Seperti itu. Baik, lantas bagaimana dengan hadis atau kisah bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika ruku, kemudian Hasan dan Husain bermain untuk kemudian naik ke punggungnya. Hadisnya sahih. Tapi dalam hadis itu tidak disebutkan sama sekali bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam yang membawa Hasan dan Husain. Tidak menunjukkan sama sekali dalam kisah tersebut bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam membawa Hasan dan Husain ke masjid. Begitu juga dengan kisah yang lainnya. bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah ketika salat menggendong Umamah bintu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggendong Umamah, cucu beliau alaihi salatu wasalam. Maka disebut oleh para ulama bahwa seseorang, ini perkaranya la tafrid wa la ifrad. Anak belum berumur 7 tahun, apalagi masih umur 5 tahun, apalagi 4 tahun, apalagi yang lebih kecil dari itu. Sudah selesai. Kita bisa lihat kira-kira apa yang mereka lakukan. Jangankan yang seumuran segitu. Yang sudah 7 tahun ke atas saja. Masih sifat bermainnya itu masih ada. Ya kan? Nah, tapi Rasulullah alaihi salatu wasalam sudah memerintahkan berumur 7 tahun untuk sholat. Berarti bawa ke masjid kalau anak laki-laki. Nah, ini nas. Lantas bagaimana yang belum di bawah 7 tahun? Maka selesai. Taib. Artinya tidak usah dibawa. Apalagi kamu kalau kemudian sampai bermain, ketawa dan yang lain. Tapi bagaimana terus dengan tadi kisah Rasulullah alaihi salatu wasalam membawa cucu beliau ke dalam ikut sholat. Dari sini ada sebuah dalil bahwa anak kecil ketika memang dikhawatirkan di rumah, entah misalnya ibunya lagi sakit atau ibunya lagi pergi tidak ada sehingga dia khawatir terhadap keselamatannya, boleh untuk dibawa. Dan ini sifatnya bukan sebagai rutinitas. Sifatnya bukan rutinitas. Kondisi-kondisi tertentu, sang anak memang butuh untuk dibawa ke masjid karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan, maka silahkan dibawa. Namun syaratnya anak tersebut harus ada di bawah pengawasan orang tuanya. Nah, sang anak kalau Rasulullah alaihi salatu wasallam digendong itu cucu beliau seperti itu. Maka beberapa ulama ketika di masjid-masjid mereka, anak yang memang harus dibawa ke masjid karena kondisi-kondisi tadi, anak itu diletakkan di depan, jangan ditaruh di saf. Coba kata Syekh Al Fauzan di sini, ya, wudunya saja dari anak yang belum mumayyiz tidak sah wudunya. Jangan ditaruh di sof. Berada di dekatnya, diawasi sehingga tidak main-main dengan yang lainnya. Atau kalau memang dirasa tidak mungkin kan, taruh di depan. Seperti itu. Sehingga anak itu tetap terawasi, tidak dibiarkan bebas ke belakang, main, tertawa, dan yang lain. Maka barakallahu fikum, ini penting untuk kita ketahui, agar kita tidak menjadi sebab hilangnya kekhusyuan saudara-saudara kita yang lainnya yang sedang sholat. Nah, baik. Kemudian apa ya kata Syekh di sini, dan juga tidak sah dari anak kecil yang belum mumayyiz. Berarti sekitar umur 7 tahun. Wala mimman lam yanwi alwudu, dan juga tidak sah dari orang yang tidak meniatkan untuk berwudu. Bi annawa tabarrudan au ghasala dha'ahu liyuzila anha najasatan au wasakhan. Orang yang tidak meniatkan wudu, contohnya dia niatnya itu membasuh karena ingin biar segar. Badannya itu biar dingin, mendinginkan badannya. Atau mencuci anggota tubuhnya karena ingin menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran. Niatnya bukan wudu, maka wudunya tidak sah. Ini syarat 1, 2, 3, 4. Islam, berakal, al-aql, akal dari tamyiz, anak kecil, ya, yang belum tamyiz, kemudian niat, seperti itu. Qala hafizahullah, al-khamis, syarat yang kelima, wa yushtaratu lil wudu'i aydan an yakuna al-ma'u tahura kama sabab, fa'inkana najasan lam yujizi'hu. Atau lebih tepatnya ini, wa ingkana najisan. Syarat yang kelima, bagi keabsahan wudu, ma airnya itu adalah air yang tahur. Apa air yang tahur? Ah, ilham. Sudah lewat di awal-awal pembahasan kita tentang babul ma atau almiyah, tentang air, macam-macam air. Apa itu air tahur? Air yang mensucikan. Ada yang bisa melengkapi apa itu tahur? Suci dan mensucikan. Itu tahur. Nah, berarti ini syaratnya yang kelima. Airnya harus suci dan mensucikan. Fa'in kana najisan. Yang lebih tepat ini ya. Fa'in kana najisan. Apa bedanya najis dengan najas? Ini juga sudah lewat bersama kita. Ada yang masih ingat? Apa bedanya najis dengan najas? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Gak usah ngobrol, langsung aja angkat tangan, jawab. Hah? Kalau najis, bendanya atau zatnya? Kalau najas, perbuatannya. Begitu, Abu Salman? Sepakat? Nah, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Kalau najis, sesuatu yang awal benda suci. Terus? Baik, ahsan. Najas itu memang benda najis. Ya, ini dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia sekarang. Kalau najas itu memang benda najis bahasa Indonesia, najis bahasa Indonesia. Tapi kalau najis dalam bahasa Arab artinya benda suci yang tercampur najas. Akhirnya menjadi najis. Jelas bersama kita ini. Ya. Air dalam gelas ini. Air ini tentunya suci dan mensucikan. Tapi ketetesan, misalnya, maaf, air kencing balita. Ya. Nah, ini dikatakan, dan aroma atau bau atau rasa memang ada. Air kencing itu. Maka ini air dikatakan dengan apa? Najis atau najis? Hah? Najis. Tapi kalau air kencing itu sendiri, itu najis. Ya, ini sudah lewat bersama kita pembahasannya. Baik, di sini kata Syekh, air apabila najis, yaitu tercampur dengan benda yang najis, maka tidak sah wudunya. Karena sudah bukan air yang tahur. Qala sadis wa yushtaratu lil wudu'i aidan an yakuna al-ma'u mubahan fa in kana maghsuban aw tahassala 'alayhi bighairi tariqin syar'iyyin lam yasih al-wudu' bihi. Begitu juga dipersyaratkan untuk keabsahan wudu, airnya itu air yang mubah. Maksudnya mubah bagaimana sih? Ini air bukan air yang haram. Itu memang airnya dia sendiri. Itu air memang air umum, air hujan, air di sungai. Bukan air, maaf, hasil rampasan. Hasil curian. Contohnya, orang ada entah, ya dan banyak ya di zaman-zaman dahulu. Entah orang yang disegani, karena kejahatannya ditakuti, dia sukanya sewenang-wenang. Akhirnya tanah orang diserobot, di tanah tersebut ada sumur. Airnya itu bagi dia ini air yang haram, bukan sesuatu yang mubah. Dia cara mendapatkan sumur tersebut bukan dengan cara yang halal. Maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kondisi airnya seperti ini, ya, bukan air yang mubah. Tapi air itu haram. Karena dia mencuri, ngambil air itu bukan dengan cara yang benar. Maka tidak sah wudunya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Memang itu ada pendapat yang mengatakan wudunya tetap sah, namun dia berdosa. Perbuatan mencurinya itu, merampasnya itu dosa. Tapi sah atau tidak wudunya, sah. Ala kulli hal, kita berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. Baik. Qala as-sabi' wa kadzalika yushtaratu lil wudu'i an yasbiqahu istinja'un aw istijmarun 'ala ma sabaqa tafsiluhu. Dipersyaratkan juga untuk syarat sahnya wudu didahului dengan istinja atau istijmar sebagaimana rincian yang telah lewat. Kapan istinja atau istijmar menjadi syarat sahnya wudu? Setelah berhadas. Setelah berhadas atau setelah, yang lebih tepat apa? Nah, mendapat dari yang lebih tepat bukan setelah berhadas, tapi setelah buang air entah kecil atau besar. Beristinja atau beristijmar ini menjadi syarat sahnya wudu kalau orang habis buang air kecil atau buang air besar. Kalau tidak dicuci dulu kemaluannya, maka wudunya tidak sah. Kalau hadas, tidak melulu. Contohnya, maaf, angin. Kalau angin, sekedar keluar angin, maka tidak mengharuskan istinja atau istijmar. Seperti itu. Tapi buang air kecil atau besar itu yang mengharuskan istijmar atau istinja kalau ingin berwudu setelahnya. Baik. As-samin wa yushtaratu lil wudu'i aidan izalatu ma yamna'u wusulal ma'i ilal jildi. Fala budda lil mutawaddi' an yuzila ma 'ala a'dha'il wudu' min tinin aw 'ajinin aw syam'in aw wasakhin mutarakim aw asbaghin samikatin. لِيَجْرِيَ الْمَاءُ عَلَى جِلْدِ الْعُدْوِ مُبَاشَرَةً مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ.

liyajriyal ma'u ala jildil udwi mubasyaratan min ghairi ha'il. Syarat 8 dipersyaratkan apa? Dia menghilangkan, meniadakan benda-benda yang bisa mencegah air ini terhalang sampai ke kulit. Maka orang yang mau berwudu harus menghilangkan zat-zat benda-benda ini. Contohnya ada tanah atau ada tepung, ya tepung adonan tapi yang tebal itu, ya, atau lilin, atau kotoran yang menumpuk, atau asbaghin samikah, cat atau celupan yang memang tebal dia sehingga menghalangi air sampai ke kulit, termasuk juga kalau perempuan apa istilahnya itu, ah apa kuteks untuk perempuan seperti itu. Tapi kalau hinna atau pacar itu tidak mengalirkan air. Hinna atau pacar ya, yang untuk biasanya perempuan dihias, itu tidak menghalangi air sampai ke kulit. Tapi kalau apa kuteks atau kitex itu menghalangi. Maka hal-hal benda-benda seperti ini harus ditiadakan dahulu, baru kemudian berwudu. Dihilangkan dahulu. Baik. Qala hafizahullah wa amma furudul wudu wa hiya a'dha'uhu fa hiya sittatun. Adapun wajib-wajib berwudu yaitu anggota-anggota wudu ada 6. Yang pertama ahaduha ghuslul wajhi bikamilihi wa minhu al-matmadah wal istinshaq. Yang pertama yaitu membasuh muka secara menyeluruh. Maka di antara membasuh muka yaitu al-matmadah wal istinshaq. Mulut, membersihkan mulut dan hidung. Berkumur dan menghirup air. Faman ghasala wajhahu wa tarakal matmadah wal awwal istinshaq aw ahadahuma lam yasih wudu'uhu. Barang siapa yang membasuh muka tapi dia meninggalkan berkumur dan beristinsyak, maka wudunya tidak sah. Li'annal fam wal anfa minal wajhi, karena mulut dan hidung ini bagian dari muka. Wallahu ta'ala yaqul fasilu wujuhakum. Sementara Allah berfirman tadi dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah tadi, basuhlah muka-muka kalian. Fa amara bi ghasl wajhi kullihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membasuh muka semuanya, berarti juga hidung dan mulut itu juga dibasuh, dicuci dengan cara berkumur atau dihirup. Wa faman taraka syai'an minhu lam yakun mumtasilan amrallahi ta'ala wan nabiy sallallahu alaihi wasallam tamat madha wastansyaqa. Maka barang siapa yang meninggalkan hal-hal ini, berkumur ataupun menghirup air ke hidungnya, dia bukanlah orang yang taat dan mengikuti perintah Allah. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam berwudu dan juga menghirup air. Ini wajib yang pertama. Atsani yang kedua, ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Ini kata Syekh apa? Mencuci tangan ma'a al-mirfaqain, berarti batasan ujung bukan siku, tapi siku juga dibasuh. Ya. Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Ai ma'al marafiq, sampai artinya apa? Ma'al marafiq yaitu siku juga dibasuh. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam adaral ma'a ala mirfaqaihi. Wa fi haditsin akhar ghasala yadayhi hatta ashra'a fil 'adud mimma yadullu ala dukhul mirfaqain fil maghsul. Kenapa

0: Kenapa kok mirfak juga dibasuh bukan batasan akhir? Kata Syekh, karena Rasulullah SAW itu memasukkan air sampai ke lengannya itu juga dibasuh. Afan kok lengan apa? Sikunya juga dibasuh. Dalam hadis yang lain kata Syekh, mencuci kedua tangannya, membasuh kedua tangannya sampai masuk di lengan atas. Masuk berarti siku juga dibasuh, dicuci. Baik, perlu kita ketahui ketika ini juga kesalahan sebagian orang ketika mencuci kedua tangan. Yang perlu diketahui bahwa tangan itu berarti mulai dari ujung jari sampai masuk sedikit ke lengan atas. Ya, sampai siku masuk sedikit ke lengan atas. Ini tangan, ini yang dibasuh. Sebagian orang ketika membasuh tangan meninggalkan membasuh ini. Telapaknya. Nah, ini hati-hati. Ketika membasuh tangan, maka telapak tangan juga dibasuh. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini perlu untuk kita ketahui, terkhusus anak-anak, ya. Ketika membasuh tangan, terkadang mereka habis membasuh muka, kemudian tangan dengan tidak memperhatikan bagian telapak tangannya. Ini keliru. Nah, tangan ya tangan. Berarti mulai dari telapak tangan sampai siku tersebut. Baik. Qala wassalis mashur ra'si kullihi. Yang ketiga yaitu mengusap kepala seluruhnya. Wa minhu al-uzunan. Dan di antara kepala yaitu kedua telinga. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan usaplah kepala kalian. Berarti yang diusap itu kepala semuanya. Bukan hanya, sebagian orang itu kan hanya, apa itu? Bagian depannya saja. Nah, seperti itu. Lah, ini keliru. Hadisnya ada, tapi hadisnya dhaif. Sementara hadis yang sahih, itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, mengusap kepala semuanya sampai belakang untuk kemudian mengembalikan ke depan. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga kata Rasulullah alaihi salatu wasallam bagian dari kepala, berarti telinga juga dibasuh. Cara bukan dibasuh, diusap. Cara pengusapan telinga bukan dengan mengambil air tersendiri. Tapi air sisa yang diambil untuk mengusap kepala itu juga dipakai air tersebut untuk kemudian mengusap telinga. Seperti itu. Nah. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni dan yang selainnya. Dan hadis ini insyaAllah sahih. Atau hasan. Fala yujzi' mashu ba'dir ra's. Coba kita perhatikan. Tidak sah mengusap sebagian kepala. Ini juga kita khawatir. Sebagian orang hanya sebagiannya yang diusap. Wudu itu kan syarat sahnya sholat. Ketika wudunya sudah tidak sah. Di antaranya karena mengusap sebagian kepala. Akhirnya imbasnya, efeknya sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti teranggap belum sholat. Berarti dia meninggalkan sholat. Nah, ini hati-hati ya ikhwan. Bagaimana pentingnya masalah berwudu. Nah. Baik. Sudah waktunya. Kita tunda sampai azan. Al-Mu'adzin fal-Yu'adzin. Nah. Barakallahu fikum.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd.
0: Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan.
1: Naam, tafadhal.
0: Apa hukum pembagian harta gonogini? Apa itu harta gonogini? Warisan? Suami istri cerai. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk memberi ada fasarrihuhunna sarahan jamila. Dalam ayat yang lain disebutkan famatti'uhunna mata'an bil ma'ruf. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang lelaki kalau mencerai istrinya untuk memberikan harta yang dia miliki bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu maknanya adalah sesuai dengan apa yang ma'ruf di kalangan manusia, keumuman rata-rata. Harta. Kebiasaannya kurang lebih kalau di suatu tempat itu berapa uang yang diberikan. Kalau orang dengan kemampuan sekian, biasanya berapa diberikan. Nah, ada itu. Nah, masing-masing sesuai dengan kemampuan, dan juga dengan kebiasaan yang berada di daerah tempatnya untuk memberikan harta yang dia miliki. Seperti itu. Untuk wanita atau istri yang dia cerai. Nah, barakallahu fiik. Nah.
2: Saya pernah dengar di salah satu ta'lim bahwa kembali bersedekap atau melipat tangan setelah rukuk itu sunnah. Sedangkan tidak bersedekap itu buta. Tapi ada juga pernah baca buku sejaman Sufat Salatabi karya
0: hukum bersedekah setelah ruku. Jadi setelah ruku, apakah tangan itu diletakkan di dada sebagaimana sebelum ruku atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Memang betul Syekh Al-Albani sempat menyatakan dalam kitab beliau bahwa meletakkan tangan setelah ruku di dada atau bersedekap itu bid'ah. Namun secara pengamalan beliau, prakteknya, beliau ketika di belakang Syekh bin Baz rahimahullah, di mana Syekh bin Baz di antara ulama yang berpendapat disunahkannya bersedekap setelah ruku. Dan Syekh Al-Albani ikut bersedekap. Syahidnya masalahnya khilaf. Mudah bagi yang berpendapat itu bersedekap silakan, bagi yang tidak juga silakan. Namun anak pribadi yang anak lebih yakini bahwa bersedekap itu tidak disunahkan atau disyariatkan. Namun laki-laki khilaf, silakan bagi yang mau berpendapat ini dan itu. Yang penting berusaha mencari dengan apa yang dia yakini lebih mendekati dalil. Nah, barakallahu fikum. Nah, hadza. Apa hukum membaca doa ketika sujud di mana doa-doanya itu diambil dari Al-Qur'an? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa'aktsiru fiha addu'a atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, perbanyak doa ketika sujud. Sekarang doanya kalau diambil dari Al-Qur'an bagaimana? Kalau memang dia bukan diniatkan untuk membaca Al-Qur'an, tapi dia memang ingin berdoa dalam Al-Qur'an. Doa itu ada dalam Al-Quran. Tapi dia bukan ingin membaca Al-Quran dalam sujud. Ada larangan membaca Al-Quran dalam sujud. Nah. Namun sekarang permasalahannya dia bukan ingin membaca Al-Quran dalam sujudnya. Tapi dia ingin berdoa. Doa ini ada dalam Al-Quran. Makanya seperti tidak ada masalah. Orang berdoa, niatnya memang berdoa. Doa ini ada dalam Al-Quran. Tapi dia bukan ingin membaca Al-Quran. Seperti itu. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Yang terlarang dalam sujud yaitu membaca Al-Quran. Kan banyak ya ayat. Contohnya misalnya zikir atau yang lainnya. Kita Dalam Al-Quran juga ada tasbih, tahmid, dan yang lain-lainnya. Kita dalam sujudnya kan juga bertasbih atau bertahmid dan yang lainnya. Ya ada masalah. Yang penting bukan kita niat membaca Al-Quran. Seperti itu. Sehingga sekedar membaca doa yang ada dalam Al-Quran ketika sujud, dalam kondisi dia tidak berniat membaca Al-Quran, makanya seperti ini tidak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal Abdul Fatih. Itu tadi datang hadis dari Rasulullah alaihi datang hadis bahwa di situ disebutkan diusap hanya sebagiannya. Namun hadis ini dhaif. Tidak bisa dijadikan sandaran. Bahkan yang sah atau yang sabit, yang tetap dan datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam itu mengusap semuanya. Jadi kalau hanya sebagiannya, tadi kata Syekh Shalal Fauzan, wudunya tidak sah. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, Abu Akbar dulu Pak Joko. Tafadhal, Abu Akbar.

0: Baik. Yang pertama apa tadi? Hadas besar, mandi junub. Apakah mandi junub mencukupkan dari berwudu? Seperti itu pertanyaannya. Naam. Kalau orang sudah mandi junub, maka dia sudah lepas dari hadas akbar dan hadas asghar. Yang penting dengan syarat, ketika dia mandi junub, di tengah-tengah mandi, dia tidak menyentuh lagi kemaluannya. Jadi, kan, kalau yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu kan di antara tata cara mandi junub, yaitu di antara awal itu membersihkan kemaluannya. Ya, membersihkan kemaluannya. Maka kita, kalau mau tidak berwudu, di awal dibersihkan dulu kemaluannya, boleh dengan sabun dan yang lainnya. Seperti itu. Setelah itu kita menyirami dan membasuh seluruh anggota badan dengan air. Nah, jangan sampai menyentuh kemaluannya lagi. Ketika dia seperti itu, maka boleh atau hilang itu hadas asghornya. Tidak perlu berwudu lagi. Tapi kalau di tengah-tengah mandi junub, sudah basah semua, kemudian menyentuh lagi kemaluannya, ini membatalkan wudunya lagi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, orang terutama ketika safar ya, apakah boleh di toilet misalnya berwudunya? Boleh, gak ada masalah. Yang penting tidak najis. Kalau khawatir najis ya berarti toiletnya dicuci disiram dulu, kemudian berwudu dalam toilet nggak ada masalah insya Allah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, air misalnya 2000 liter misalnya. Terkena satu tetesan atau dua tetesan najis misalnya ya. Misalnya air kencing kah, anak-anak, atau pokoknya air kencing misalnya contoh. Maka apakah mempengaruhi air tersebut untuk dipakai berwudu atau tidak ya? Sudah lihat bersama kita, intinya adalah air ketika tercampur benda najis sehingga dilihat. Warnanya berubah enggak? Menjadi warna benda najis. Dilihat juga aromanya, ada enggak aroma benda najis itu. Kemudian yang ketiga, rasa. Warna, bau, dan rasa. Kalau salah satunya itu mempengaruhi, maka air itu menjadi najis. Tapi kalau tidak, maka air itu tetap sah, boleh dipakai untuk bersuci. Itu tetap air yang tahur. Seperti itu. Air kencing hewan yang halal, apakah najis? Sebagian ulama mengatakan najis, sebagiannya tidak. Seperti itu. Tapi ala kulli hal, sudah lihat bersama kita, bahwa terkait air, intinya adalah warna, bau, dan rasa. Dalilnya apa? Kisahnya, jalan bersama kita ya. Istilahnya, bi'rul budo'ah. Sumur budo'ah namanya. Atau, ya, itu kan ceritanya kayak sumur gitu, tapi di situ juga dibuang benda-benda najis dan yang lainnya. Ternyata Rasulullah SAW mempersilakan untuk berwudu. Di zaman kita sekarang mungkin di sungai. Sungai kadang di beberapa tempat dipakai untuk mandi, buang air. Tapi sungai dengan air yang mengalir dan sangat banyak jumlahnya. Seperti itu gak ada masalah. Nah, baik. Barakallahu fiik. Nah, untuk hodol tadi ada. Nah, hodol aku hodol. Ketiga. Perintahnya, hukumnya, baik. Anak yang berumur 7 tahun, tadi kan diperintahkan untuk sholat. Nah, memerintahkan anak untuk sholat itu apa hukumnya? Seperti itu ya. Artinya orang tuanya memerintahkan anak untuk sholat itu hukumnya apa? Oh, kalau anaknya? Baik. Anak yang berumur 7 tahun berarti apakah apa hukum sholat, apakah wajib bagi dia sholat? Tidak. Kalau untuk anak. Anak berumur 7 tahun kan kita perintahkan untuk sholat. Sholat sendiri untuk si anak itu hukumnya apa? Tidak wajib. Anak itu kapan menjadi wajib untuk sholat? Ketika sudah berusia baligh. Kalau itu terkait anak. Tapi kalau sekarang pertanyaannya, apa hukum orang tua memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun? Kalau pertanyaan seperti itu, maka disebut oleh para ulama, hukumnya wajib. Orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun. 7 tahun juga di sini yang perlu kita ketahui, 7 tahun dengan hitungan hijriyah. Berarti kalau hitungan hijriyah itu lebih pendek ya. Kalau misalnya Masehi itu sekitar 6 tahun 10 bulan kah? Atau kurang lebih 6 tahun 9 bulan kah? Itu kurang lebih 7 tahunnya hijriyah. Coba tinggal dihitung saja. Seperti itu. Ala kulli hal, patokan 7 tahun itu dengan umur kalender hijriyah. Nah, seperti itu. Nah, hadir. Afan, kurang jelas, kurang ini. Kalau misalnya umurnya lebih dari 7 tahun, dia tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Jadi contohnya membedakan baik dan buruk itu contohnya begini. Nah ini juga beberapa kali dahulu Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah menyatakan tentang masalah ini. Contohnya baik buruk itu bagaimana sih? Ini si anak sudah bisa mengomentari tentang wanita. Wanita ini cantik. Wanita ini begini dan begitu. Nah, makanya Syekh Ubaid dahulu rahimahullah memperingatkan ummahat ketika anak sudah tamyiz masuk ke ummahat agar ummahat ini berhijab. Seperti itu. Nah, agar ummahat ini berhijab, akhwat berhijab. Itu kurang lebih contoh kapan dikatakan tamyiz dalam hal seperti itu. Kalau lebih dari itu bagaimana? Maka kita kembalikan kepada hukum asal sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Umur 7 tahun perintahkan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, terakhir, fadhal.
1: Bagaimana caranya berwudu wanita yang berjilbab?
0: Bagaimana cara berwudu wanita yang berjilbab? Sudah lihat bersama kita pembahasan ini. Boleh wanita berhijab mengusapkan di atas hijabnya. Tidak perlu membukanya. Sebagaimana kaum laki-laki boleh untuk ketika menggunakan imamah, ya, imamah yang diikat itu, dia cukup mengusap atas imamahnya. Seperti itu. Apakah harus seperti khuf? Yaitu dalam kondisi sudah bersuci dahulu. Artinya ketika memakai jilbab atau kalau laki-laki sudah memakai imamah, apakah dia harus dalam kondisi bersuci atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak dipersyaratkan, itu hanya berlaku untuk khuf. Kalau orang pakai khuf, dia kan boleh mengusap khufnya. Itu syaratnya apa di antaranya? Dia sudah dalam kondisi bersuci ketika memakai khuf. Kalau jilbab dan imamah yang rajih tidak. Tidak dipersyaratkan. Sehingga wanita berjilbab, ya sudah, berwudu. Yang penting mukanya semuanya terbasuhi. Kalau dia tidak mau membuka jilbabnya juga boleh. Tinggal diusap jilbabnya. Seperti itu. Namun masalah khilaf, tapi wallahu a'lam bishawab itu yang lebih ana yakini. Kita cukupkan sampai di sini. Makana minas tawab faminallahi wahdah wa makana minal khata' famini wa minas syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
2: astaghfirurrahim
0: astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd.

Kita masih pada konteks pembahasan penukilan dari al-muallif Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah terhadap kalam al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Qala wa tajridu at-tauhid wa in ankara dzalika aktsarun nas wa tarkul intisab ila ahadin ghairillah wa rasulihi la shaykhin wa la tariqatin wa la madhhabin wa la ta'ifah bal ha'ula'il ghuraba muntasibuna ila Allah bil 'ubudiyyah lahu wahdahu wa ila rasulihi bil ittiba'i lima ja'a bihi wahdahu. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan juga mereka al-ghuraba, al-ghurbah yang dimaksud di sini keterasingan, yaitu keterasingan yang mahmudah, yang terpuji. Dan sudah lihat bersama kita ada dua jenis lainnya, al-ghurbah atau keterasingan, ada dua jenis lainnya yang tidak disebutkan dalam cetakan ini oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah. Apa itu? Al-ghurbah jenis atau dua jenis dari al-ghurbah yang tidak disebutkan oleh al-muallif. Akh Ilham. Al-ghurba anil wathan. Nah, keterasingan dari negerinya. Wa hadhihi al-ghurba terpuji atau tercela? Keterasingan orang dari negerinya yang demikian terpuji atau tercela? Dua-duanya. Terpuji dan tercela. Bisa terpuji, bisa tercela. Atau dibalik, yani la tuhmat wa la tuzam. Dia hukum asalnya bukan sesuatu yang terpuji atau juga tidak sesuatu yang tercela, hukum asalnya seperti itu. Ini di antara jenis al-ghurbah yang disebutkan oleh al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dan yang terakhir atau jenis berikutnya, kalau yang disebutkan oleh al-muallif di sini adalah al-ghurbah atau keterasingan yang terpuji. Dan disebutkan oleh akhuna Ilham keterasingan seorang dari negerinya yang tidak terpuji dan tidak tercela, hukum asalnya begitu. Maka tinggal tersisa satu keterasingan yang tercela. Apa itu? Ghurbatu ahli al-bid'ah wa ahli al-fujur baina ahli al-haq. Keterasingan atau kenyelenehan ahli al-fujur, pelaku kemungkaran, atau ahli al-bid'ah di antara al-haq. Maka keterasingan yang demikian ini keterasingan yang tercela. Maka Al-Imam Al-Qayyim yang dinukilkan oleh al-muallif di sini masih menyebutkan tentang ciri-ciri dari al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang di mana keterasingan ini terpuji. Di antara ciri-cirinya yaitu apa yang mereka miliki, tajridut tauhid. Betul-betul memurnikan at-tauhid. Wa in angkara zalika aksarun nas. Walaupun mayoritas manusia itu mengingkari tauhid yang dilakukan secara konsekuen. Nah, kita bisa saksikan begitu banyaknya orang-orang yang berada di kuburan meminta-minta kepada penghuni kubur, berdoa kepada penghuni kubur. Dan di mana ini merupakan bentuk kesyirikan?
Nah, ya seharusnya sunnahnya itu orang di kuburan apa? Hah? Apa? Mendoakan penghuni kuburan. Mendoakan dia dengan ampunan, dengan kebaikan, kalau memang tentunya muslim ya. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Tapi yang terjadi, kita bisa melihat sekian kuburan yang katanya mereka anggap keramat, atau yang mereka anggap penghuni kuburnya adalah wali dan yang lainnya. Mereka di situ berdoa, memohon bukan kepada Allah, tapi memohon kepada penghuni kuburan. Tapi ini syirik yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Tapi di situ ada bentuk doa, dia bukan syirik, namun dia tercela dan tentunya bukan bagian dari sunnah ataupun apa yang datang Islam dengannya. Yaitu dia berdoa, memohon kepada Allah tapi di kuburan. Dia memiliki hajat, memiliki keinginan-keinginan, dia datang ke kuburan. Dia berdoa di situ. Nah, maka doa yang demikian, walaupun dia bukan bagian dari kesyirikan, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi di kuburan. Sengaja datang kuburan untuk dia berdoa. Makanya demikian ini bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan sedikit pun oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dan juga para tabi'in. Maka di antara ciri-ciri al-ghuraba, mereka orang-orang yang memurnikan tauhid walaupun mayoritas dari manusia mengingkari tauhid tersebut. Wa tarkul intisab ila ahadin ghairillah wa rasulih. Di antara ciri al-ghuraba juga yang mereka terpuji, mereka tidak menisbatkan atau tidak mengikuti, menisbatkan dirinya kepada seorang pun selain dari Allah dan Rasulnya. Ini ciri-ciri al-ghuraba. Tidak kepada dia menyandarkan keyakinan atau kelompoknya, tidak kepada syekh, tidak kepada tarekat tertentu, tarekat-tarekat tertentu. Tidak pula dia mengatakan dia sebagai pengikut mazhab tertentu atau kelompok tertentu. Apalagi mengikuti ustadz tertentu. Penyandarannya itu dia tidak kepada orang, tidak kepada kelompok, tidak kepada mazhab. Dia dalam beragama menyandarkannya itu tidak kepada hal-hal ini. Kecuali Allah dan Rasulnya. Dan sudah kita lewati bersama, maka dikatakan ahlus sunnah. Ya kan? Sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ahlul hadis. Hadisnya siapa? Hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini ciri-ciri al-ghuraba. Dia penisbatannya, penyandarannya itu, apa yang dia beragama dengannya itu, dia sandarkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala bal haula al-ghuraba muntasibuna ila Allah bil ubudiyyah lahu wahdah wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam bil ittiba lima jaa bihi wahdahu. Bahkan mereka al-ghuraba ini, orang-orang yang terasing ini, mereka penyandarannya itu kepada Allah dengan cara memberikan ubudiyah, penghambaan. Lahu wahdahu. Penghambaannya dia berikan kepada Allah. Nah. Artinya di sini kita mengetahui. Coba kita lihat. Di sini kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Ketika seseorang itu menyandarkan agama yang dia yakini kepada Allah. Caranya dengan apa? Ubudiyah. Menghambakan. Menjadikan dirinya itu budak. Budanya siapa? Penghambanya siapa? Hanya kepada Allah semata. Tapi ibadah-ibadah yang dilakukan untuk selain Allah, ini dinamakan dengan syirik. Sarful ibadah li ghairillah syirik. Kan seperti itu. Di antara definisi kesyirikan adalah
menyelewengkan ibadah atau menjadikan suatu ibadah itu diberikan kepada selain Allah. Ya kan? Salat niatnya bukan untuk Allah. Zakat niatnya bukan untuk Allah. Nah, dia berkorban, menyembelih, dia niatnya bukan untuk Allah, tapi untuk wali kah, untuk nabi kah, dan yang lainnya. Dia berikan takorrubnya ini untuk kepada selain Allah. Namun jangan lupa bahwa bentuk al-ubudiyah itu luas sekali. Bentuk penghambaan itu luas sekali. Bukan hanya terbatas kepada ibadah-ibadah yang tadi disebutkan. Salat, zakat, kurban, penyembelihan, nazar. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan apa? Ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dirham. Celaka abdu ad-dirham. Abdu ad-dinar. Di sini Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam menetapkan ada abdu, ada hambanya siapa? Hambanya dinar, hambanya dirham. Ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Jadi bentuk penghambaan itu bukan hanya dalam hal-hal seperti saja. Ketika ada orang yang menghambakan dirinya untuk dunia. Tujuan utamanya dunia. Tidak peduli apa yang harus dia lakukan. Pokoknya dunia yang dia dapatkan. Walaupun dengan mengorbankan agamanya. Walaupun dengan mengorbankan akidahnya. Seperti itu. Yang penting bagaimana dia mendapatkan dunia. Walaupun misal contoh sederhananya. Dia dengan cara datang ke dukun, melakukan ritual-ritual yang di mana di situ ada unsur kesyirikan, tidak peduli. Pokoknya yang ada di depan matanya, bagaimana dunia bisa dia raih. Azan sudah berkumandang, dia tidak peduli. Tetap saja dengan urusan dunianya. Dan ini mirip dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Fa'adallahu allahu ala. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan sesembahannya itu siapa? Hawahu, hawa nafsunya. Coba kita lihat. Allah dalam ayat ini menetapkan bahwa di situ ada sesembahan berupa hawa nafsu. Sehingga hati-hati ya ikhwan. Ketika hawa nafsu kita lebih kita utamakan. Nah, dari ajaran Islam. Dengan berbagai ragam jenis di dalam ajaran Islam. Hawa nafsu yang diutamakan. Maka di situ ada jenis penghambaan dirinya terhadap hawa nafsunya. Dan ini berarti dia tidak merealisasikan al-ubudiyah lillahi wahdah. Penghambaan kepada Allah semata. Tidak. Dia hakikatnya tidak muntasibun ilallah. Dalam beragama ternyata hakikatnya walaupun lisannya mungkin mengatakan ya kita hanya beribadah kepada Allah. Tapi pengamalannya tidak menunjukkan bahwa dia itu betul-betul menjadikan dirinya sebagai hamba Allah. Nah, makanya sebagian ulama memberi nasihat kepada beberapa orang. Kun abdan lillah, walatakun abdan ligari, jadilah hamba Allah. Jangan kau menjadi hamba selain Allah. Dalam perkara apa? Dalam perkara-perkara yang hawa nafsunya bermain. Tahu al-haq. Tahu, datang di depan matanya. Tapi tidak mengikutinya. Kenapa? Hawa nafsunya tidak cocok, tidak sesuai dengan al-haq yang ada di depannya. Nah, tidak sesuai dengan seleranya. Dia tolak al-haq ini. Dia tidak amalkan. Berarti di situ ada bentuk ubudiyah. Penghambaan kepada hawa nafsunya. Maka hati-hati ya ikhwan. Permasalahan kesyirikan atau ibadah ini cakupannya sangat luas sekali. Barakallahu fikum. Qala wa ila rasulihi bil ittiba' lima jabihi wahdahu. Dan juga mereka ini al-ghuraba dalam beragama menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Dengan mengikuti apa-apa yang beliau datang dengannya wahdahu. Di sini ada tauhid al-mutaba'ah. Tauhid al-mutaba'ah yaitu kita mentauhidkan
Dalam menjalankan syariat ini kita hanya mentauhidkan apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mentauhidkan itu artinya kan menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Ketika kita beribadah, ketika kita beragama, kita jadikan caranya Rasulullah itu adalah satu-satunya yang kita ikuti, yang kita lakukan dalam beragama. Ini dinamakan dengan tauhid al-mutaba'ah. Di sini disebutkan mengikuti apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam wahdahu. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan agama yang datang dalil, maka harus dengan caranya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, entah sholatnya, entah muamalahnya, entah ibadahnya, entah manhajnya. Muamalah apakah bagian dari agama atau ibadah? Ya jelas, agama ini mengatur seluruh perkara. Seperti itu. Di antara contoh muamalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, contoh sederhana yang ternyata datang dalil untuk menegaskan perkara ini. Yaitu al-ikhtilaf, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, ketika ada seseorang mengatakan, iya saya mengikuti Rasulullah SAW. Tapi dalam urusan misalnya seperti itu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan misalnya. Apa yang mau dia harapkan kemudian dengan ucapannya, saya mengikuti Rasulullah. Sementara Rasulullah SAW ketika dalam muamalahnya betul-betul berusaha menjaga antara laki-laki dengan perempuan. Sampai disebutlah Rasulullah SAW. Khairu sufufin nisa, apa sebaik-baik saf perempuan itu akhiruha, sebaik-baik saf perempuan yang paling belakang. Wa syarru sufufin nisa, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Semakin dekat dengan laki-laki, dengan safnya laki-laki, itulah saf yang paling jelek. Ini contoh sederhana bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam menjaga hubungan laki-laki dan perempuan. Tidak melakukan ikhtilat dan yang lainnya. Terus ada seorang mengaku dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan sebenar-benarnya. Nah, hakikatnya dibutuhkan bukan pengakuan lisan tapi apa? Pengakuan dengan beramal. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, apabila engkau mencintai Allah, apabila kalian mencintai Allah, ikuti aku. Khalas. Ikut Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walaupun konsekuensinya akhirnya dianggap sebagai orang nyeleneh, orang yang aneh, orang yang terasing. Namun begitulah ajaran agama. Nah, sudah lihat bersama kita hadisnya bahwa Islam datang dalam kondisi asing, nanti akan kembali asing lagi. Akan menjadi sesuatu yang aneh di mata masyarakat. Jika seorang berusaha berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini pembahasannya apa? Al-ghuraba. Orang-orang yang terasing. Sebagaimana datang dalam hadis. Qala wa ha'ula'i hum al-qabiduna alal jamari haqqan. Dan ini bagian dari makna hadis. Mereka itulah orang-orang yang memegang di tangannya itu al-jamar. Apa yang namanya? Bara api. Sebagaimana sudah bersama kita, nanti akan ada yang akan datang di akhir zaman. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, apa? Bagaikan memegang bara api. Ketika bara api kita pegang, panas. Ya kan? Tapi bara api ini kalau dilepas, hancur kita. Bara api ini adalah sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, agama Islam yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau kita lepas, hancur kita. Keluar dari siratal mustaqim. Tapi kalau tetap dipegang, panas. Tapi tetap dia sabar. Artinya bagaimana, kata Ibnul Qayyim, mereka ini orang-orang yang memegang bara api dengan sebenar-benarnya. Betapa nanti di akhir zaman, mereka adalah orang-orang yang terasing, dianggap aneh. Nyeleneh. Ujiannya berat. Tapi Allah akan beri jalan keluar kalau dia mau bersabar. Qala wa aktsarun nasi bal kulluhum laimun lahum. Subhanallah, kita lihat ini realitanya yang terjadi.
Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mayoritas manusia, bahkan semuanya, la'imun lahum. La'im. Ketika ada orang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, berusaha berpegang teguh dengan tauhid. Nah, mayoritas manusia atau seluruhnya akan mencela mereka. Akan dicela, dianggap aneh dengan sekian julukan-julukan. Entah yang dibilang julukannya ini keras, entah yang julukannya kalau berjenggot kambing, entah yang julukannya kalau perempuan ninja, entah yang julukannya kalau yang lainnya ini orang yang nyeleneh. Sekian julukan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini di zaman beliau. Sekitar tahun 700-an. Sudah menyatakan yang demikian. Bagaimana kalau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah hidup di zaman ini? Nah, keterasingan yang semakin jauh rahimahullah. Beliau sudah mengatakan ini hampir 700 atau 800 tahun yang lalu. Mayoritas manusia atau bahkan seluruh manusia akan mencela mereka al-ghuraba, orang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ala fali ghurbatihim baina hadzal khalqi ya'uddunahum ahla syudzudzin wa bid'in wa mufaraqatin lis-sawadil a'zam. Atas dasar karena keterasingan mereka ini di antara manusia, manusia menganggap mereka sebagai orang yang nyeleneh. Bahkan manusia akan menganggap mereka ini ahli bid'ah mereka ini. Nah, seperti itu. Manusia akan menganggap mereka adalah orang yang berpisah, menyelisihi as-sawadul azam, jamaah kaum muslimin. Karena betul-betul apa yang mereka lakukan ini dianggap asing, padahal ini adalah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun manusia semakin jauh dari ilmu agama, sehingga agama yang mereka ketahui hakikatnya bukan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan sebenarnya. Artinya terjadi sini apa? Terbalik. Seperti itu. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Orang yang jujur dikatakan sebagai pengkhianat, orang yang khianat dikatakan sebagai orang yang jujur. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala balil Islamul haq allazi kana alaihi Rasulullah wa ashabuhu al-yawm ashaddu hurbatan minhu fi awwal zuhurihi. Bahkan agama Islam yang hak, yang di mana di atasnya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada menjalani agama ini, sekarang di hari ini, kata Al-Imam Al-Qayyim, di hari ini, sekitar 800 tahun yang lalu, sudah Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, sangat terasing, lebih terasing dibandingkan agama Islam yang datang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di awal-awal dakwahnya beliau. Alaihi salatu wassalam. Ini Imam Al-Imam Al-Qayyim menyatakan, di zaman mereka, bagaimana lagi dengan di zaman kita? Tidak mengherankan Rasulullah alaihi salatu wasallam memberi kabar gembira apa di akhir hadisnya, fatuba lil ghuraba, kabar gembira, berbahagialah orang-orang yang ghuraba. Nah, karena mereka berusaha berpegang teguh dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qala wa in kana ta'lamuhu wa rusumuhu adh-dhahiratu masyhuratun ma'rufatun, walaupun simbol-simbol keislaman yang hak tersebut, rusumuhu yang tercatat atau tersimpan di sekian referensi-referensi Islam, itu sebetulnya wadah jelas, masyhurah, sudah populer sebetulnya, ma'rufah, diketahui. Hakikatnya orang ini kalau mau membuka referensi Islam yang sebenarnya, coba kita Riyadhus Shalihin. Bahkan sebelumnya Al-Quran atau Sahihul Bukhari, Sahih Muslim. Orang hanya banyak membacanya, tapi tidak mau melihat atau mengetahui maknanya. Maknanya luar biasa Riyadhus Shalihin.
Coba lihat surat Yasin. Itu kandungannya tauhid. Nah, lebih sederhananya ucapan la ilaha illallah. Berapa banyak dari kuburin orang-orang yang meminta-minta kepada kuburan atau wali dan yang lainnya, kalau di sekedar lisan la ilaha illallah, mungkin 1000 kali mereka mampu sehari dan yang lainnya. Tapi maknanya dan pengamalan hakikat dari makna la ilaha illallah, kosong. Nah, makanya kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, qala fal islamul haqiqi gharibun jidda. Maka Islam yang sebenarnya ini hakikatnya betul-betul sangat asing sekali. Karena manusia semakin jauh dari agama, semakin tidak mau mempelajari agama. Kalau kita jujur, kita bandingkan. Dalam sehari masing-masing kita di depan HP dengan di depan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini sekedar membaca saja ya. Belum pada tingkatan berikutnya mempelajari. Berapa jam kita di depan HP dan berapa jam kita di depan Al-Quran. Nah, sudah masing-masing dari kita introspeksi diri saja. Gak heran kalau Islam yang sebenarnya itu masih membaca, belum lagi mempelajarinya, maknanya, tafsirnya, belum lagi hadisnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, wa Tirmizi dan yang lainnya. Gak heran akhirnya Islam yang sebenarnya itu menjadi, kata Imam Al-Qayyim, sangat terasing. Qala wa ahluhu ghurabau ashadul ghurbah bainan nas. Dan ahlul Islam yang sebenarnya itu betul-betul mereka menjadi sangat terasing di antara manusia. Wa kaifala, bagaimana tidak? Takunu firqah wahidah. Mereka adalah kelompok, satu kelompok. Qalilatan jidda. Ghariba baina snatain wa sab'ina firqah. Dari 72 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang hanya di atas al-haq satu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya kan? Hanya satu. Sataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Berarti yang 72 ini, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak berada di jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hanya satu. 73, yang satu ini yang di bawah atau di bawah berada di jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang lainnya tidak sesuai dengan jalannya beliau alaihi salatu wassalam. Maka kata Ibnu Qayyim, bagaimana enggak mau jadi terasing? Dari 73 hanya satu, berarti 72 yang lainnya, yang mayoritasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala zat atba'in wa ri'asat wa manasib wa wilayat wa la yakumu laha su'aw sawq illa bimukhalafati ma ja'a bihi ar-rasul. 72 tersebut mereka memiliki banyak pengikut. Mereka memegang tampuk-tampuk pimpinan, memegang jabatan-jabatan dan kekuasaan. Bisa yang demikian terus berlangsung? Caranya, kata Ibnu Qayyim, tidaklah yang demikian terjadi kecuali dengan menyelisihi apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Contoh sederhananya, Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah menyebutkan, ini contoh sederhana ya, contoh kecil ya. Di antara sekian banyak contoh penyelisihan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau secara jelas dalam sebuah hadis yang sahih menyebutkan, inna syaddana si azaban yaum al-qiyamah al-musawwirun. Misalnya, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat adalah al-musawwirun. Orang yang menggambar, orang yang berfoto-foto makhluk hidup.
Tapi sekarang kita lihat mayoritas bagaimana manusia. Seperti itu. Entah dengan selfie-nya, entah dengan yang lainnya. Sementara hadisnya jelas, sahih. Mereka enggak akan dapat tempat, enggak akan dapat kedudukan, enggak punya pengikut, kecuali harus menyelisih Rasulullah SAW. Sadaqah Al-Imam Al-Qayyim. Coba lihat, ya Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan ini. Hah? 72 golongan tersebut, mereka menguasai jabatan, memiliki banyak pengikut, yang demikian ini tidak berlangsung, kecuali kalau mereka menyelisih apa yang datang dari Rasulullah SAW dengannya. Ini contoh kecil. Kalau enggak mau foto, bisa bayangkan sudah itu bagaimana? Hah? Mereka enggak mau berfoto-foto misalnya. Apa yang terjadi? Akan dicibir, akan kehilangan jabatan dan yang lainnya. Ini contoh kecil. Qala fa inna nafsa ma ja'a bihi yudadu ahwa'ahum wa ladzatihim wa ma hum 'alaihi min asy-syubuhat wal bid'ah allati hiya muntaha fadilatihim wa 'amalihim wasyahawat allati hiya ghayat maqasidihim wa iradatihim. Kenapa yang demikian tadi bisa terjadi? Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam itulah yang sangat bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Kelezatan-kelezatan dunia yang mereka dapatkan itu tidak bisa mereka raih kalau mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Begitu pula dengan berbagai syubhat dan kebid'ahan. Yang semua ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu puncak dari keunggulan mereka. Nah, ini amalannya mereka. Sementara berbagai syahwat, syahwat itu bukan hanya sekedar syahwat terhadap perempuan, tapi syahwat macam-macam, syahwat terhadap kedudukan, syahwat terhadap popularitas, jabatan, syahwat. Nah, keinginan hawa nafsu ini merupakan puncak dari tujuan mereka dan harapan-harapan serta keinginan mereka. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa kaifa la yakunul mu'minu sa'iru ila Allah ala tariqil mutaba'ati ghariban baina haula alladziina qad ittaba'u ahwa'ahum wa ata'u shuhhahum wa ujiba kullun minhum bi ra'yihi. Maka bagaimana tidak seorang muslim yang berusaha berjalan menuju Allah di atas metode mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, seorang muslim begini bagaimana tidak menjadi seorang yang gharib, menjadi seorang yang terasing, yang aneh, yang nyeleneh di mata manusia. Yang dimana mereka manusia, kata Imam Al-Qayyim, sungguh telah memperturutkan hawa nafsu mereka.

mereka manusia, kata Imam Al-Qayyim, sungguh telah memperturutkan hawa nafsu mereka. Mereka manusia, kaumannya, mayoritasnya, menaati syuhahum. Syuh itu artinya kebasilan disertai dengan ketamakan. Tamak. Nah. Wa ujiba kullu minhum bi ra'yihi. Masing-masingnya merasa bangga, merasa puas, merasa bahwa pendapatnya itu yang paling benar. Padahal sunnah Rasulullah SAW agama ini telah jelas. Tapi masih saja mendebat. Hadisnya sudah jelas, ayatnya sudah jelas. Masih saja mendebat. Nah. Qala kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar hatta idza ra'aitum suhhan muta'an wa hawan muttaba'a wa dunyan mu'saratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi wa ra'aital amra la yadalaka bihi fa 'alaika bi khassati nafsik. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, awalnya memerintahkan, perintahkanlah perkara yang ma'ruf dan laranglah segala kemungkaran sampai apabila kalian sudah melihat syuh, perasaan tamak, perasaan tamak dan kebakhilan itu menjadi sesuatu yang diikuti dan hawa nafsunya ini diperturutkan di zaman yang kondisinya seperti ini. Wa dunyan mu'saratan, dunia yang lebih diutamakan. Kalau sudah untuk urusan dunia, royalnya luar biasa. Kalau sudah untuk urusan dunianya, royalnya luar biasa. Tapi kalau sudah diminta untuk urusan akhirat, untuk urusan dakwah, agama, berhitung-hitung. Tapi kalau untuk urusan dunia, enggak peduli berapapun. Pokoknya dia mendapatkan apa yang diinginkan. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dan apabila kalian melihat masing-masing yang merasa punya pendapat yang bagus, merasa pendapatnya itulah yang paling bagus, dan engkau melihat hakikat perkaranya akhirnya tidak bisa engkau kuasai, khawatir engkau tidak bisa mengontrol, maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, sudah selesai. Fa'alaika bi khassati nafsik. Wajib atas engkau ketika itu sudah urus dirimu. Nah. Pikirkanlah dirimu sudah. Agar apa? Ini semuanya ini penuh dengan. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Hufatin nar bi syahwat. Neraka ini dipenuhi dengan syahwat. Oh, kalau kita enggak, terus kemudian akhirnya lebih memperhatikan diri kita, bisa ke bawah kita, bisa terseret. Maka wa'afa'alaika bi khassati nafsik. Nah, perhatikan dirimu sudah ketika itu. Wa'iyyaka wa'awamahum. Dan hati-hati engkau dengan orang awam, artinya keumuman manusia. Fa'inna wara'akum ayyaman sabrus sabiri fihinna kalqabit alal jamr. Maka nanti peninggal kalian, di belakang kalian, ada zaman, hari-hari, yang di mana seseorang, kesabaran seseorang yang bersabar itu, pada hari-hari tersebut, kesabaran dalam menjalankan agama Islam, kalqabit alal jamr, kata Rasulullah SAW, sebagian orang yang memegang bara api. Artinya kan, walaupun ini hanya perumpamaan dan permisalan, tapi bagaimana seseorang bisa bersabar untuk memegang bara api? Bagaimana kira-kira? Artinya ketika bara api yang panas ini dibutuhkan oleh orang tersebut, betapa luar biasanya pengorbanan yang harus dia curahkan, kekuatan yang harus dia curahkan untuk bersabar. Ini sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaikan bara api yang dia pegang. Dilepas, habis. Tapi kalau dia dilepas, panas. Namun pahalanya besar. Qala ilang qal. Sampai kemudian Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan, fa'idha aradal mu'min alladhi qad razaqahullah basiratan fi dinihi wa fikhan fi sunnati rasulihi

0: wa fahman fi kitabihi wa arahu man nasihi minal ahwa wal bid'ah wad dalalat wa tanqibu man siratal mustaqim alladzi kana alaihi rasuluhu aw rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fa idza arada an yasluka hadzal sirat falyuwattin nafsahu ala. Maka apabila seorang mukmin ya Allah berikan, Allah karuniakan kepadanya basirah, pandangan dan ilmu dalam agamanya, Allah karuniakan dia fikih, kemampuan beragama yang baik untuk kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Allah karuniakan dia pemahaman dalam memahami Al-Quran, dan Allah tunjukkan kepada dia bagaimana kondisi manusia dengan berbagai hawa nafsunya dan kebid'ahan serta balalat, penyimpangan-penyimpangan kesesatannya, yang di mana hawa nafsu, kebid'ahan, penyimpangan ini menelungkupkan mereka, menjauhkan mereka dari as-sirat, siratul mustaqim. Yang Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Orang yang seperti ini, orang mukmin yang diberi karunia seperti ini, apabila dia ingin menempuh siratul mustaqim ini, maka dia hendaknya membiasakan dirinya untuk apa? Yang pertama, harus siap-siap. Qadhil juhal wa ahlil bid'ah fihim wa ta'nihim alaihi wa izra'ihim bihi wa tanfirin nas anhu wa tahzirihim minhu. Harus siap ini. Nah, orang yang berpegang teguh dengan agama ini harus siap untuk membiasakan dirinya apa? Ada orang jahil, juhal, mencela dia, merendahkan dia, meremehkan dia, manusia membuat lari darinya, manusia memperingatkan orang-orang, hati-hati dari bulan ini. Ini sudah orang yang berusaha mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, harus dibiasakan sudah. Nah, ini manusia ini jangan dibilang manusia jauh. Bahkan mungkin dari keluarga, dari kerabat, dari tetangga, dicemooh, diejek, direndahkan. Sabar. Biasakan diri kita untuk menerima hal seperti ini. Sabar. Terus bermuamalah mereka dengan muamalah yang baik. Walaupun mereka mencemooh kita, mengejek kita dan yang lainnya, sabar. Kata Imam Qayyim, mau menjalani ini as-siratul mustaqim, maka harus biasakan dengan kondisi seperti ini. Nah, manusia bilang sesama mereka, hati-hati dari fulan, ini orangnya keras, ini radikal apa yang, sabar. Kalau mau menjalani as-siratul mustaqim, seperti itu kata Imam Qayyim rahimahullah. Qala kama kana salafuhum minal kuffar yaf'aluna ma matbu'ihi wa imamihi. Sebagaimana dahulu orang-orang kafir memperlakukan imamnya dia, seorang mukmin tersebut. Siapa imamnya seorang mukmin? Agama Islam. Siapa pemimpin tertingginya? Tokoh paling utamanya dalam agama Islam siapa? Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kita lihat Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam dijuluki sebagai apa? Majnun. Kemudian apalagi? Mashhur. Ini orang sinting, ini orang yang kena sihir. Dan yang lain-lainnya dari sekian celotehan nada penghinaan. Sabar. Nah, biasakan diri kita untuk menerima. Jangan sehingga dari sini kita paham, jangan jengkel, kemudian marah, kemudian ada orang seperti itu dilawan, dipelototin, sabar. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu bersama orang kufar Quraisy? Sabar. Seperti itu. Nah, baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Kalau memang tidak ada, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kalam dari Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah, ketika beliau menukilkan sekian nukilan dari kalam para a'immah, para imam ahli sunnah, terkait dengan penamaan-penamaan yang ada pada mazhab salaf. Dan kita sudah lewati contoh-contoh penamaan tersebut sampai kepada diantaranya, yaitu ketika ahli sunnah mazhab salaf dinamakan dengan pelakunya atau orang-orangnya disebut atau dinamakan dengan al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang mungkin dianggap nyeleneh oleh kebanyakan manusia. Dan sudah kita ambil sebagian dari pembahasan ini. Kita lanjutkan. Qala al-imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, istausu bi ahli sunnah khaira fa innahum ghuraba. Berkata al-imam, atau di sini Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah membawakan kalam al-imam Sufyan ats-Tsauri, di mana beliau mengatakan, berwasiatlah kepada ahlu sunnah dengan kebaikan. Berpesanlah. Berilah pesan kepada ahlu sunnah dengan kebaikan. Kenapa? Fa'innahum huroba. Karena mereka ini adalah orang-orang yang terasing. Naam. Qala wa qala al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi madarijis salikin syarihan hadis al-ghurbah. Berkata al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijis Salikin, ketika mensyarah, ketika menjelaskan tentang hadis terkait orang-orang ghuraba, tentang keterasingan ini. Qala wal mu'minuna fi ahli islam ghuraba. Kita di sini akan membaca apa yang disebutkan oleh al-imam al-Qayyim yang dinukilkan oleh al-muallif, yaitu Syekh Abdul Al-Bukhari. Bagaimana keterasingan itu ada pada setiap posisi, di mana masing-masing posisi itu pelakunya semakin terasing dan semakin terasing. Kata al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-mu'minun fi ahli al-islam ghuraba. Orang-orang yang beriman di kalangan ahlul islam, pemeluk umat islam, orang-orang yang beriman ini al-mu'minun ghuraba. Nah, ahlul islam, mereka adalah orang-orang yang menampakkan secara zahir keislaman mereka. Wal mu'minun, mereka adalah orang yang beriman secara zahir dan batin. Maka kondisi orang-orang mukmin di kalangan pemeluk umat Islam ini itu ghuraba, terasing. Ini masih pada lingkup ahlul Islam, pemeluk umat Islam. Wa ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba. Lebih levelnya atau lingkupnya lebih semakin mengkerucut. Tadi level pada ahli Islam, pemeluk umat Islam secara keumuman. Sekarang pada lingkupnya orang mukminin. Orang mukminin itu di kalangan pemeluk umat Islam sudah ghuraba asing. Maka ahli ilm, orang yang berilmu, para ulama di kalangan kaum mukminin ini lebih terasing lagi. Semakin minoritas mereka. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan antara kaum mukminin yang ada dengan ahli ilmnya. Dengan para ulamanya, dengan orang-orang yang berilmunya di antara mereka. Semakin minoritas, semakin asing, semakin sedikit jumlahnya. Qala wa ahlu sunnah alladzina yumayyizunaha minal ahwa'i wal bida'i fihim ghuraba. Semakin terasing lagi, lingkupnya semakin kecil, ahlu sunnah. Yang dimana mereka, ahlu sunnah ini, betul-betul memisahkan, membedakan antara sunnah dengan kebid'ahan dan ahwa, hawa, nafsu. Artinya, dalam lingkup ahlu sunnah itu pun, ada orang-orang yang semakin terasing. Mengapa? Ahlu sunnah ini bertingkat-tingkat. Mutafawitun. Sekian derajat. Di antara ahlu sunnah ini, ada yang masya Allah di antara mereka adalah orang-orang yang memang berani menampilkan. Berani menampilkan dirinya, membedakan dirinya. Untuk kemudian dia menampakkan sunnah secara terang-terangan, menyampaikannya. Orang-orang seperti ini, dia pisahkan antara sunnah dengan hawa, nafsu dan kebid'ahan. Tidak semua ahlu sunnah sampai pada derajatnya seperti ini. Ahlu sunnah yang ternyata dia betul-betul berusaha memisahkan antara sunnah dengan kebid'ahan. Mengamalkan yang sunnah dengan kebid'ahan. Atau mengamalkan yang sunnah dan meninggalkan kebid'ahan. Dipisahkan. Dibedakan. Ini di kalangan ahlu sunnah sendiri mereka adalah ghuraba. Kita bisa saksikan ahlu sunnah itu sendiri. Nah, tidak sedikit dari mereka entah pada masalah muamalah, pada masalah ibadah, pada masalah manhaj, pada masalah akidah. Ada di antara mereka yang masih ada kekurangan. Ada di situ sekian-sekian sunnah yang bahkan maaf-maaf saja ahlu sunnah itu sendiri tidak mengamalkan dan menjalankannya. Sehingga sunnah ini di kalangan ahlu sunnah menjadi sesuatu yang jarang diamalkan. Padahal di kalangan ahlu sunnah. Tapi bisa dikatakan hampir mati, jangankan di kalangan kaum muslimin. Bahkan di kalangan ahlu sunnah itu sendiri ada sekian sunnah yang hampir-hampir mati. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati yang menjalankannya. Ini orang-orang ini semakin terasing, semakin minoritas bahkan di kalangan ahlu sunnah. Nah. sekian banyak sunnah yang tentunya sangat disayangkan ketika ahli sunnah itu sendiri tidak mengamalkan atau tidak menjalankannya. Di antara salah satu sebabnya, minimnya ilmu bisa. Di antara salah satu sebabnya, kurangnya kepedulian, kurangnya kesungguhan dalam menjalankan sunnah itu sendiri. Dan sekian sebab-sebab yang lainnya. Nah, contoh kecil dan sangat terasa di sekian tempat, di tempat-tempat ahlus sunnah yang dimana sebetulnya banyak dari kalangan ahlus sunnah sudah mengetahui hal itu. Tapi Allahu alam bisawab, apa sebab dan latar belakangnya sehingga mereka atau banyak dari kalangan ahli sunnah yang tidak mengamalkannya. Contoh, baru berlalu bersama kita hari-hari utama, hari-hari mulia di kalangan umat Islam, di antaranya yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Di antara sunnahnya yang dilakukan oleh para salaf itu raf'u shaut, mengeraskan takbir ketika di 10 hari terakhir plus mulai tanggal 9 sampai tanggal 13 di setiap selepas sholat 5 waktu. Kita saksikan berapa banyak kalangan ahlu sunnah yang mempraktikkan sunnah ini. Sangat sedikit illa man rahimallah. Kita bisa saksikan. Sekian ahli sunnah yang ada, yang untuk kemudian menjalankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ini satu contoh kecil. Dari sekian contoh-contoh, sadaqa al-imam bin al-qayyim rahimahullah. Terkadang di kalangan ahli sunnah itu sendiri, ada suatu kaum yang ghuraba. Mereka berani menampakkan memisahkan sunnah dengan bid'ah dan hawa nafsunya. Nah, berapa banyak yang mau bertakbir di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, mengeraskan suaranya. Sunnahnya bertakbir, mengeraskan suara. Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, tentunya di waktu-waktu yang layak, bukan di waktu orang sudah tidur tengah malam dan yang lainnya. Di waktu-waktu yang layak, pagi hari, siang hari, maghrib, selepas isya. Tapi kita saksikan berapa banyak di antara kita yang melakukan hal itu. Sangat sedikit. Illa man rahimallah. Ini satu contoh kecil saja. Bagaimana sunnah itu sendiri, pelaku sunnah itu sendiri, di kalangan ahlu sunnah ada yang ghuraba. Semakin terasing mereka. Nah, barakallahu fikum. Qala wadda'una ilaiha as-sabiruna ala azal mukhalifin hum ashaddu haula'i ghurbatan. Yang semakin minoritas, semakin terasing, yaitu adalah orang-orang yang mendakwahkan sunnah, para da'i-da'i sunnah, yang mereka bersabar mendapatkan gangguan dari orang-orang yang menyelisihinya. Sadaqah al-imam al-qayyim rahimahullah. Nah, ketika seorang mendakwahkan sunnah, seorang da'i sunnah, sekian komentar, sekian celaan, sekian cercaan dari orang-orang yang tidak menyepakatinya. Nah, entah orang yang tidak menyepakatinya ini adalah kalangan orang-orang kufar atau kalangan orang-orang umat Islam atau bahkan dari kalangan ahlus sunnahnya itu sendiri. sekian komentar, sekian ucapan, sekian cemoohan. Namun para dai ini bersabar atas gangguan yang diterima dari orang-orang yang tidak menyepakatinya, orang yang menyelisihinya. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, mereka ini adalah orang yang paling terasing lagi. Nah, karena ketika sudah mendakwahkan, di situ ada nasihat, ada ingkar mungkar, yang di mana kecenderungan hati itu tidak suka untuk ditegur, tidak suka untuk diingatkan. Ini kecenderungan hati. Inna nafsa la'amaratun bisu illa man rahima rabb. Sesungguhnya hati itu terus memerintahkan kepada perkara yang jelek, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb engkau. Kecenderungan hati. Tapi mau tidak mau ingkar mungkar harus dilakukan. Harus dilaksanakan. Entah kepada ahli ahwa atau bahkan kepada sesama ahli sunnah. Nah, semakin yang demikian para dai-dai sunnah ini semakin terasing. Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala walakin haulai hum ahlullahi haqqan fala ghurbata alaihim wa innama ghurbatuhum bainal aktsarin alladzina qala Allahu 'azza wa jalla fihim wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Namun kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, mereka hakikatnya adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Nah, prinsip agama adalah berilmu. Dan ini merupakan prinsip dasar seorang dai. Dia tidak bisa mendakwahkannya kecuali dia harus berilmu. Dan berapa banyak orang yang berilmu? Sedikit sekali. Kemudian dia berusaha mengamalkan ilmunya. Berapa banyak orang yang berusaha mengamalkan ilmunya? Illa man rahimallah. Sedikit sekali. Lebih dari itu, kemudian dia mendakwahkan apa yang dia ketahui, yang sudah berusaha diamalkan, dia dakwahkan, dia sampaikan. Lebih dari itu, otomatis ada gangguan. Nah, ketika seorang mendakwahkan sunnah, mendakwahkan apa yang dia ketahui, pasti akan ada cemoohan, ada gangguan, ada yang kontra, ada yang tidak suka. Itu sudah resiko orang yang mendakwahkan sunnah. Maka tugas yang tidak mudah. Karena semakin dia ini dianggap nyelene, dianggap terasing, bahkan di kalangan ahli sunnah. Bahkan di kalangan intern ahli sunnah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Tapi kata Ibnu Qayyim, mereka itu hakikatnya, mereka lah sebenarnya orang-orang yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Hakikatnya, fala ghurbata alaihim. Tidak ada keterasingan terhadap mereka. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya tidak. Hakikat keterasingan mereka itu ketika keterasingan tersebut mereka berada di antara mayoritas manusia yang Allah sebutkan tentang mayoritas ini. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Apabila engkau taat, apabila engkau menuruti mayoritas yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau. Hati-hati. Untuk kita tujuan puncaknya mencari riba manusia. Hati-hati. Nah, jangan jadikan tujuan utama dan tujuan puncak kita adalah agar manusia mau dan senang kepada kita semata-mata ini. La. Karena mayoritas manusia kalau kita ikut kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini saja jelas mengatakan niscaya mereka akan menyesatkan engkau. Nah, Karena jumlah mayoritas itu bukan tolok ukur. Bahkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumlah mayoritas di muka bumi ini akan menyesatkan engkau. Maka jangan terlalu larut dengan apa yang ada pada mayoritas, kebanyakan orang. Ketika mereka menerima al-haq, alhamdulillah, kita bergembira, bukan karena mereka mengikuti kita. Hati-hati. Di sini pentingnya kemudian niat ikhlas. Nah, kita bergembira ketika ada orang mengikuti apa yang kita dakwakan berupa al-haq, bukan karena kegembiraan itu mereka mengikuti, tapi karena mereka mengikuti al-haq. Kita bergembira ketika mereka mengikuti al-haq, bukan mengikuti kita. Kita ini hanya perantara untuk menyampaikan al-haq kepada mereka. Sehingga barakallahu fikum, boleh ketika kita bergembira karena mereka mengikuti al-haq. Tapi ini bukan tujuan utama. Nah, sehingga jangan terlalu silau dengan jumlah banyak, dengan kondisi masyarakat sekitar, mengapa mereka ingin begitu, kenapa mereka kok tidak, mengapa mereka kok enggan, mengapa mereka kok yang lain-lainnya terhadap kita. Terlepas bahwa jangan sampai kita membuat orang lari dari sunnah gara-gara perbuatan kita. Sudah lewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya. Namun, yang perlu ditekankan di sini, la tafrid wala ifrat, tidak bermudah-mudahan, juga tidak berlebih-lebihan. Nah, bukan akhirnya kemudian masyarakat kebanyakan orang, mayoritas orang, itu yang jadi tujuan utama kita. Nah, untuk kemudian akhirnya kita ikuti semua yang mereka inginkan. Lah, tidak mungkin kita akhirnya turut pada semua yang mereka kehendaki. Kalau seperti itu, niscaya kata Allah, mereka akan menyesatkan kalian. An sabilillah, dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terbukti. Kita lihat print ketika di situ ada berbagai kelompok-kelompok yang prinsipnya adalah jangan kalian memecah belah umat. Ini sebetulnya kalimat sebatas ini bagus. Memang kita tidak ingin memecah belah umat. Tapi kemudian kalau dimaksudkan adalah jangan kalian memecah belah umat. Sehingga jangan kalian mendakwakan tentang tauhid. La ilaha illallah. Artinya tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Dengan itu kalian melarang orang beristighosah di kuburan. Dengan itu akhirnya kalian mengatakan bahwa orang yang meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal itu syirik. Jangan, jangan kalian lakukan seperti ini. Ini bisa memecah belah umat. Nah, ini. Kita lihat dakwahnya kelompok-kelompok yang seperti ini dengan alasan jangan memecah belah umat, tapi akhirnya al-haq ini tidak dijelaskan, akhirnya al-haq ini menjadi kabur, terkubur dakwah mereka. Antum bisa lihat, tidak sedikit dari mereka, masya Allah, pengikutnya banyak. Tapi tidak ada barokah padanya. Sedikit barokah padanya. Apa yang akan mereka dakwahkan untuk kemudian barokah yang akan mereka dapatkan ketika perkara tauhid itu mereka tinggalkan. Nah, contoh kecilnya yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang jemaat tabligh. Tidak ada sama sekali pembahasan tauhid uluhiyah pada mereka. Padahal tauhid uluhiyah inilah yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memerangi kaum musyrikin. Cara mereka enggan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkhusus pada tauhid uluhiyah. Artinya tauhid uluhiyah ini merupakan puncak dari agama seluruh para nabi. Ya, dengan itulah para nabi seluruhnya semuanya diutus. Walaqad ba'atsna likulli ummatin Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus, kata Allah Subhanahu wa taala, pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Untuk kemudian hanya mentauhidkan Allah dan meninggalkan taghut. Apa yang mau kita harapkan dari sebuah dakwah yang itu pengikutnya bersatu padu secara fisik, namun yang ini keyakinannya adalah Abu Bakar dan Umar adalah orang fasik atau orang yang kafir. Aisyah radhiyallahu anha adalah pezina. Apa yang kita bisa harapkan untuk kemudian kita berkumpul dan bersatu dengan orang seperti ini yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah? Nah, alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu. Dan ini dilakukan oleh al-ikhwanul muslimun. Al-ikhwanul muslimun, mau sufinya, mau jamaah tabliknya, mau syiah rafidahnya, ayo gabung. Yang penting kita membela Islam. Kita punya musuh-musuh orang kafir. Tapi Islam yang bagaimana yang mau Anda bela? Nah, makanya ayat secara menyebutkan jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah yang sangat kuat, yaitu Islam, yaitu tauhid. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Sehingga bersatunya itu harus di atas al-haq wabil haq. Ini persatuan yang kita harapkan. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan jumlah banyak. Qala, faulaika humul ghuraba minallahi wa rasulihi wa dinihi wa ghurbatuhum hiyal ghurbatul muhisyah. Maka mereka ini, mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, hakikatnya itulah mereka orang-orang yang ghuraba, terasing dari Allah, dari Rasulnya, dari agamanya. Walaupun mereka jumlah banyak, namun hakikatnya itu mereka ghuraba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ghuraba ahlus sunnah, mereka ghuraba di kalangan manusia, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya mereka bukan orang-orang yang asing. Karena mereka mengenal Allah dengan sebenar-benar ma'rifat, sehingga dengan itu Allah pun menjadi pelindungnya dan penolongnya. Sementara mereka, kebanyakan atau mayoritas manusia, itu hakikatnya mereka adalah orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang nyeleneh dari ajaran Allah. Orang-orang yang syudud. Yang jauh dari apa yang dibawa oleh Rasulnya dan dari agamanya. Wa ghurbatuhum hiyal ghurbah al-muhisyah. Nyelenehnya mereka, keterasingannya orang-orang mayoritas itu. Kenapa bisa dikatakan terasing mayoritas? Nah, mereka terasing dari agama Islam. Agama Islam menjalankan tauhid. Ini yang benar, ini yang ma'ruf di ajaran Islam yang murni. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka mengatakan bahwa tauhid mana la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Ini kan banyak kita dengar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau sekedar makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka niscaya orang-orang kufar musyrikin tidak akan diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu artinya yang menciptakan, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta. Hal ini tidak diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy. Nah, ini kan sebetulnya tafsir la ilaha illallah dengan tafsir tiada Tuhan selain Allah. Ini tafsir yang nyeleneh dari makna hakikat sebenarnya la ilaha illallah. Kalau hakikat sebenarnya dari la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang hak kecuali Allah. Adapun tiada Tuhan selain Allah, orang-orang musyrikin pun mengakui bahwa yang menciptakan mereka itu hanya Allah. Yang menurunkan hujan hanya Allah. Mereka pun mengakui Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufar Quraisy mengakui, "Wa la in sa'atahum man khalaqahum la yaqulun Allah." Ayat semisal ini banyak. Apabila engkau bertanya kepada mereka, orang-orang kufar Quraisy, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Sehingga Tuhan atau Rabb pengesaan Rob, bahwa Rob itu adalah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, penguasa alam semesta. Itu orang-orang kufar Quraisy pun mengakui dan meyakini. Kalau ditanya kepada Allah mengatakan, tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menurunkan hujan? Niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan Allah. Ini orang-orang kufar Quraisy. Mana Tuhan, mana Rabbul Alamin, paham mereka dan mereka mengesakan dalam tauhid rububiyah, mereka meyakini dan mengakui. Tapi ternyata diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dari sisi inilah ajaran orang-orang mayoritas, gurubanya mereka, karena nyelene dari agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala wa in kanu humul ma'rufin al musyar ilaihi. Walaupun mereka mayoritas itu adalah orang yang dikenal di dunia, masya Allah. Nah, yang dijadikan ditunjuk artinya, masya Allah, lihat fulan, fulan, fulan. Walaupun di kalangan orang mereka adalah orang yang dikenal, namun hakikatnya mereka di sisi Allah adalah orang-orang ghuraba. Nah, qala rahimahullah, masih pada Syekh Abdul Al-Bukhari menukilkan kalam Al-Imam Ibnu Qayyim pada kitab Madarijus Salikin. Fal-wurbatu salasatu anwa. Maka akhirnya Al-Imam Ibnu Qayyim merinci apa itu wurbah, keterasingan itu ada tiga jenis. Walaupun dalam cetakan ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari, penulis kitab ini, hanya satu jenis. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim sendiri menyebutkan tiga jenis. Yang tidak disebutkan dua jenis ini. Apa dua jenis tersebut? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Untuk jenis pertama, nanti kita akan baca. Jenis kedua dan ketiga dalam cetakan ini oleh Syekh Abdul Al-Bukhari tidak disebutkan. Apa jenis kedua? Yaitu yang kedua, azan dahulu. Saya tafadhal al-muazzin. Fali azzin. Barakallahu fikum. Jenis pertama yang nanti insyaallah akan kita baca pada kitab ini. Karena di sini Syekh menyebutkan fal ghurbatu salasatu anwa. Keterasingan itu ada tiga jenis. Namun yang disebut oleh Syekh hanya satu jenis saja. Jenis kedua secara ringkas disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, karena Syekh di sini menukilkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Yaitu annau tsani minal ghurbah ghurbatun madzmumah wa hiya ghurbatu ahlil batil wa ahlil fujur baina ahlil haqq. Fahiya ghurbatun baina hizbillah al-muflihin wa in kasura ahluha fahum ghuraba ala kasrati ashabihim wa asyaihim. Jenis kedua ada keterasingan, yaitu keterasingan yang tercela. Keterasingan yang tercela. Apa itu keterasingannya? Ahlul batil, para pelaku kebatilan. Dan keterasingannya ahlul fujur, para pelaku dosa dan kemungkaran. Keterasingan mereka di antara ahlul haq, ini memungkinkan, kata Syekh, ghurbahnya mereka ini di antara ahlul haq. Ini keterasingannya ahlul batil ini menjadi asing ketika di hadapan ahlul haq. Kenapa asing? Ya ajarannya nyeleneh. Ajarannya enggak benar. Ajarannya menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Aneh, nyeleneh. Asing ajaran mereka ini. Apa yang dilakukan oleh para ahlul batil ini enggak ada dalam Islam. Tidak ada syariatnya. Namun mereka lakukan. Maka akhirnya Apa yang mereka lakukan ini, mereka lakukan ini dan mereka amalkan ini dari kalangan ahlul batil, itu menjadi asing. Karena jauh dari kata Islam. Yang demikian ini tentunya ghurbah, keterasingan yang tercela. Dia ini terasing di antara golongannya Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini keterasingan modelnya ahlul batil. Ini keterasingan ketika dihadapkan pada ahlul haq. Walaupun kata Ibnu Qayyim, walaupun pelakunya itu banyak, tetap saja mereka itu hakikatnya asing. Keterasingan mereka dari sisi atau dari tinjauan apa? Hah? Hah? Ajaran Islam yang benar. Kebatilan mereka ini asing dalam ajaran Islam. Kata Ibnu Qayyim, walaupun pelakunya banyak, tetap saja mereka ini asing. Walaupun banyak pengikutnya dan banyak kelompoknya. Ini jenis kedua. Jenis ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, an-naw'u tsalits ghurbatun musytarakah. Keterasingan yang ini memang siapapun sangat memungkinkan masuk padanya. Entah ahlul haq ataupun ahlul batil. Berserikat. Ahlul haq ataupun ahlul batil berserikat pada keterasingan ini. Artinya masing-masingnya dari ahlul batil ataupun ahlul haq memungkinkan mengalami keterasingan ini. La tuhmat wa la tuzam. Keterasingan model yang ketiga ini bukan keterasingan yang terpuji ataupun yang tercela. Apa itu? Wahiyal ghurbah anil watan. Dia terasing dari negerinya. Kenapa? Dia tinggal bukan di negerinya dia. Orang asing. Nah, ini ahlul haq ataupun ahlul batil memungkinkan. Alaysa kadzalik? Hah? Bukankah seperti itu? Makanya orang luar negeri dibilang apa? Hah? Enggak, ini terkait dengan ini, kata-kata ini. Dikatakan apa? Orang asing. Jauh dari negerinya. Seperti itu. Nah, ini dua jenis. Yang lainnya yang tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari. Namun karena di sini Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan kalau Ibnu Qayyim fal ghurbah salah satu anwa, maka kita sebutkan dua jenis. Secara ringkas tadi itu. Namun yang hanya disebutkan di kitab hanya satu jenis. Apa itu? Ini kemudian kita kembali kepada kalam Ibnu Qayyim yang dibawakan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari pada jenis pertama saja. Qala ghurbatu ahlillah wa ahli sunnati rasulihi baina hadzal khalq wa hiyal ghurbatu allati madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlaha wa akhbara 'aniddin alladhi ja'a bihi annahu bada'a ghariban wa annahu sayaudu ghariban kama bada. Yaitu keterasingannya orang-orang yang mengikuti ajaran Allah. Orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini keterasingan ini walaupun terjadi di depan atau di kalangan makhluk yang ada, manusia yang ada. Namun keterasingan ini merupakan keterasingan yang dipuji oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Kenapa mereka terasing? Karena berpegang teguh dengan ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Ada yang mengatakan di antara bentuk pengerendahan mereka terhadap orang-orang yang terasing ketika berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam apa? Keras. Nah ini. Kaku. Ya Islam lah, tapi yang luas. Jangan kaku. Maksudnya apa? Ya enggak apa-apalah. Dakwah kan bagus. Di situ ada wanita, ada pria. Enggak ada masalah, campur. Jangan kaku, harus khusus pria. Wanita tempatnya sendiri. Kalian ini keras. Nah ini kan sering kita, terkadang kita dengar. Ya kan? Nah, dari mereka kalangan hizbiyah mengatakan keras, kaku. Nah, ini. Abu Rabah akhirnya. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW menjadi asing. Tapi keterasingan ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Pelakunya dipuji oleh beliau SAW. Bahkan beliau SAW mengkhabarkan tentang agama yang beliau bawa. Itu agama tersebut mulainya pun dengan apa? Keterasingan. Tauhid uluhiyah sudah kita sebutkan ya sebelum ini. Bagaimana agama Islam ini awalnya di kalangan Arab ketika itu sesuatu yang aneh. Nah, dan agama ini akan menjadi asing sebagaimana awal datangnya agama tersebut. Qala wa anna ahlahu yasiruna ghuraba. Dan para pelakunya ahlu sunnah ini mereka akan menjadi orang-orang yang terasing. Wa hadhil ghurbatu qad takunu fi makanin duna makan wa waqtin duna waqtin wa baina qaumin duna qaumin. Keterasingan seperti ini bisa jadi terkadang itu pada suatu tempat tanpa di tempat yang lain. Contoh misalnya yang paling mudah di zaman sekarang, walaupun juga sebetulnya sudah ada keterasingan, tapi lebih tidak asing. Contoh, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW di negeri Saudi Arabia, itu tidak terlalu terasing dibandingkan kalau misalnya kita yang di Indonesia. Nah, jadi bisa jadi keterasingan itu di suatu tempat tanpa tempat yang lain. Nah, di suatu tempat betul-betul orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW betul-betul menjadi seorang yang gharib. Betul-betul ghuraba. Di tempat lain mungkin sudah biasa. Itu contoh sederhananya. Atau di suatu waktu tanpa waktu yang lain. Di suatu zaman, Masya Allah, zamannya para sahabat, sepeninggal Rasulullah SAW, zamannya para sahabat luar biasa, sunnah. Betul-betul terasingan itu mungkin ketika itu sangat jarang sekali. Di masa jaya-jayanya Islam. Nah, tapi di zaman yang lainnya betul-betul mungkin terasa keterasingan tersebut. Wa baina qaumin duna qaumin. Dan di antara satu kaum tanpa kaum yang lain. Nah, mungkin kalau kita di sini sama kita kumpul. Ya biar, apa yang jadi asing sunnah di antara kita? Artinya semuanya ya silahkan dilakukan sunnah. Gak ada yang kemudian kenapa kok begini misalnya. Tapi ketika kita masuk kepada suatu kaum, di satu kampung atau misalnya di suatu, mereka betul-betul heran seperti itu. Nah, yang biasanya sholat itu, ya sudah kita bisa saksikanlah. Alhamdulillah Allah berikan taufik, Allah berikan nikmat kita bisa memiliki tempat ibadah tersendiri. Sehingga selesai sholat, masing-masing zikir. Nah, kalau di tempat-tempat yang lain bagaimana? Mesti kan zikir berjamaah rata-rata. Itu kan keumumannya seperti itu. Nah, kalau tidak ada itu bagaimana? Misalnya di masjid orang umum, ditiadakan itu. Akan menjadi aneh. Iya kan? Hah? Tiba-tiba gak ada selawatannya atau zikir berjamaahnya. Tiba-tiba imamnya diam. Anda bisa bayangkan kira-kira di masjid apalah misalnya. Gak ada seperti itu. Akan jadi aneh. Itu bahkan sunnahnya seperti itu. Masing-masing berzikir. Nah, maka keterasingan yang terpuji ini bisa pada satu kaum tanpa kaum yang lainnya. Qala walakin ahlu hadhil ghurbah hum ahlullahi haqqan. Namun, pelaku keterasingan ini yaitu ahlu sunnah wal jamaah, mereka hakikatnya merupakan orang-orang yang mengikuti ajaran Allah dengan sebenarnya. Fa innahum lam ya'u ila ghairillah. Mereka itu tidak kembali kepada selain Allah. Ada apa-apa kembalinya kepada Allah. Nah, walam yantasibu ila ghairi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, tidak menisbatkan dirinya kepada selain ar-rasul alaihi salatu wassalam. Makanya disamakan dengan ahlus sunnah. ahlu sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasul. Ahlu hadis. Hadisnya siapa? Hadisnya Rasul. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Tidak menisbatkan dirinya kepada orang tertentu, ajaran tertentu, tidak. Menisbatkan dirinya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Walam yadu'u ila ghairi ma ja'a bihi. Ahlu sunnah ini, ghuraba, yang keterasingan ini terpuji, tidaklah mendakwahkan kepada selain yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini intinya. Sebetulnya kalau mau kita pikir secara jujur, salafi itu sangat mudah sekali ajaran. Agamanya itu sangat mudah sekali. Nah, gak usah repot-repot, gak usah cari bagaimana. Siapa sih salafi atau ahlu sunnah? Ya pokok lihat apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hah? Apa yang dilakukan beliau, kita lakukan. Apa yang ditinggalkan oleh beliau, kita tinggalkan. Apa yang beliau ucapkan, kita ucapkan. Ini bentuk kita betul-betul mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ada yang lebih penting lagi dari itu. Apa yang beliau pahami. Nah ini. Maka kita memahami sebagaimana pemahaman beliau dan para sahabatnya. Ini paling di antara yang paling penting. Pemahaman. Jadi kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gak ngawur. Sebagiannya ngawur. Terlalu ekstrim dalam mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam. Karena Rasul alaihi salatu wassalam itu naiknya unta. Maka kalian jangan naik mobil. Kalian jangan naik motor. Lah. Betul Rasul alaihi salatu wassalam dahulu naik unta? Naik kuda? Betul? Apakah ada dahulu Rasul alaihi salatu wassalam naik mobil? Naik motor? Berarti kita harus naik unta. Karena Rasulullah seperti itu melakukannya. Nah. Kan kita harus mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Betul? Hah? Betul? Rasulullah naik unta? Berarti kita? Naik unta ya kan? Nah ini pentingnya apa? Jadi kita mengikuti Rasulullah itu juga yang kita ikuti pemahamannya. Ini yang penting sekali. Siapa yang memahami? Hah? Entah dari Rasulullahnya ataupun para sahabatnya. Dan para imam yang datang setelahnya. Bahwa seperti itu cara mengikuti Rasulullah. Nah, ini penting. Pemahaman. Karena semua itu, kelompok-kelompok yang ada. Itu memakai Al-Quran dan hadis. Semuanya sudah antum lihat. Sufinya, khawaridnya, mu'tazilahnya, syiahnya, hadis, kalamnya Rasul, Al-Quran, ayat. Tapi apa yang membedakan mereka? Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Kok gak terus menjadi ahli sunnah? Apa yang membedakan? Pemahaman. Ini penting. Pemahaman. Barakallahu fikum. Maka mereka ahlul ghuraba ini tidaklah mendakwahkan kecuali apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Perbuatan, ucapan, tindak tanduk, dari si akidah, tauhid, muamalah, ibadah, dan apa? Pemahaman. Qala wa min sifatiha ulail ghuraba alladzina ghabatahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tamassuk bisunnah idza raghiba anha an-nas wa tarku ma ahdathu wa in kana huwal ma'ruf indahum. Di antara ciri-ciri al-ghuraba yang di mana Rasul alaihi salatu wasallam rasa iri dengan mereka, nanti mereka ke dunia tinggi para ghuraba ini. Ya, ghuraba yang terpuji. Cirinya adalah di antaranya adalah mereka berpegang teguh dengan sunnah di saat manusia sudah enggan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, dan mereka meninggalkan apa-apa yang diada-adakan oleh manusia. Walaupun perkara yang diada-adakan tersebut adalah perkara yang ma'ruf di sisi manusia. Tapi kita ahli sunnah atau ghuraba ini meninggalkannya. Akhirnya menyelisih kebanyakan manusia. Akhirnya jadi apa? Jadi aneh, terasing. Nah, kenapa? Karena berusaha berpegang dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Kita masih pada pembahasan yang terkait dengan wajib-wajib wudu. Seperti itu. Betul ya? Nah, terakhir sampai mana? Hah? Anggota wudu mengusap kepala sudah ya? Baik. Hah? Itu kita sudah

Baik. Hah? Itu kita sudah ambil yang pertama muka, tangan, yang ketiga mengusap kepala. Sekarang yang keempat, ya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah warabi. Yang keempat dari wajib-wajib wudu. Hakikatnya wajib-wajib wudu ini dari sisi hukum tidak berbeda dengan syurut, syarat. Karena wajib-wajib wudu ini ketika ditinggalkan pun ternyata juga membuat wudu kita tidak sah. Bagaimana yang lewat? Pada yang pertama, ketika seseorang membasuh muka, mencuci muka, namun dia tidak berkumur dan tidak menghirup air di hidungnya, atau salah satunya, maka kata Syekh, lam yasih wudu'uhu. Tidak sah wudu'nya. Nah, sehingga wajib-wajib wudu dari sisi hukum, pada hakikatnya, sama dengan syurut al-wudu dari sisi bahwa apabila tidak dilakukan maka wudunya tidak sah. Baik, yang keempat kata Syekh, qala ghuslur rijlaini ma'al ka'bain liqoulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain wa ila bima'na ma'a wa dhalika ila hadith al-warida fi sifatil wudu fa innaha tadullu ala dukhulil ka'bain fil maqsul. Yang keempat, mencuci atau membasuh kedua kaki sampai atau ma'a al-ka'bain. Ma'a yaitu bersamaan juga dengan kedua mata kaki dicuci, dibasuh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum lil-ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian. Di sini menggunakan huruf ila. Kalau letter lex-nya sebetulnya ila itu sampai. Dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Namun kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini artinya ila bimakna ma'a. Artinya bukan mencuci atau membasuh kaki itu hanya sampai mata kaki, namun juga mata kaki dibasuh. Karena kata Syekh hadis-hadis yang ada dalam tata cara wudu menjelaskan bahwa mata kaki pun juga dibasuh. Sebagaimana siku pada tangan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mencuci atau membasuh kedua kakinya sampai masuk ke betisnya. Seperti itu. Menunjukkan bahwa mata kaki itu ikut dicuci. Qala wal khamisu at-tartib. Yang kelima yaitu berurutan. Bi an yasila al-wajha awwalan, tsumma al-yadaini, tsumma yamsaha ar-ra'sa, tsumma yasila rijlaihi liqouli ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang kelima yaitu berurutan dengan mencuci wajah dahulu, kemudian tangan, kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki. Dalilnya firman Allah yang sudah kita baca bersama, yang artinya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak bangkit melaksanakan salat, maka basuhlah atau cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, kemudian usap kepala kalian, dan juga kemudian cuci atau basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Di sini menunjukkan ada urutan. Apabila terbalik salah satunya, maka wudunya tidak sah. Qala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rattabal wudu'a ala hadhihi alkayfiyah. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengurutkan anggota wudu sesuai dengan tata cara itu.

0: Sembari mengatakan, waqala hadza wudhu'un la yaqbalullahu salatan illa bihi. Ini wudhu yang dimana Allah tidak menerima salat apabila kecuali dengan wudhu yang seperti ini. Nah, yang perlu kita ketahui berurutan di sini berarti anggota wudhu. Jika seorang membasuh tangan dahulu sebelum wajah, berarti wudhunya tidak sah. Seseorang setelah membasuh mukanya kemudian langsung mengusap kepalanya dengan tidak membasuh kedua tangan, maka wudhunya tidak sah. Jadi yang perlu diketahui di sini bahwa berurutan yaitu anggota wudhu. Adapun kanan dan kiri, ini hal yang berbeda. Ya, kita berwudu kan kanan dahulu, kalau tangan dan kaki ya, tangan dahulu yang kanan kemudian yang kiri. Adapun urutan kanan dan kiri ini berbeda dengan apa yang kita berbicara dengan. Kalau urutan kanan dan kiri, tentunya kita katakan bahwa sunnahnya berurutan dari kanan kemudian kiri. Namun misalnya ada yang mendahulukan kiri kemudian kanan, apakah wudunya sah? Dikatakan hukum sah, maka kita katakan sebagai disebut oleh para ulama sah. Walaupun tentunya menyelisihi yang lebih afdal, yang lebih utama. Tapi yang dimaksud tertib berurutan itu bukan terkait dengan kanan kiri, tapi anggota wudu. Sehingga kalau misalnya kiri dahulu dilakukan, ini menyelisihi yang lebih afdal. Namun tentunya wudunya tetap sah kalau kanan dan kiri. Ya, barakallahu fiik. Anak-anak kalau maghrib asal jangan sampai di luar. Karena maghrib datang hadis, kita sudah mengetahui syaitan berkeliaran di luar. Barakallahu fiik. Baik. Qala hafizahullah as-sadis al-muwalah, yang keenam yaitu al-muwalah. Al-muwalah artinya antara satu anggota dengan anggota yang berikutnya itu tidak ada jeda waktu. Itu artinya muwalah. Qala wa hiya an yakuna ghuslul a'dha'il madhkurah mutawaliyan. Membasuh anggota-anggota wudu yang telah disebutkan itu secara tidak ada jeda. Lanjut satu, berikutnya, berikutnya seperti itu. Tanpa ada jeda. Bihaitsu la yaftilu baina ghasli udwin wa ghasli al-udwi alladhi qablahu. Yaitu kata Syekh, tidak ada pemisah, tidak ada jarak antara mencuci anggota wudhu yang satu dengan anggota wudhu sebelumnya. Itu artinya mualah. Bal yutabi' ghuslal a'dha' al-wahid tilwal akhar hasabil imkan. Bahkan mengikutkan anggota yang satu kemudian langsung dilanjutkan dengan yang berikutnya. Sesuai dengan kemampuannya. Nah, tapi pertanyaannya apakah langsung harus berarti langsung ataukah ada batasan kapan sih dikatakan langsung ini apabila ada jeda tidak sah dengan masih sah. Misalnya setelah membasuh muka karena dia sedang berwudu misalnya, ada sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, entah misalnya di siang hari dia tahu lampunya nyala, kemudian dia setelah membasuh muka ya sebentar mematikan lampu atau sebentar mematikan HP dan yang lainnya, maka disebut oleh para ulama bahwa batasannya yaitu apabila anggota yang satu dalam kondisi udara normal itu tidak sampai mengering sebagiannya saja tidak mengering, maka yang demikian itu boleh. Maka menjadi tidak sah apabila misalnya membasuh muka, kemudian membasuh tangan. Setelah tangan dia mau lanjut mengusap kepala, ada hal yang muncul apa dia lakukan. Sampai akhirnya, dan kita bisa mungkin menyaksikan ya, kondisi udara normal, tangan ini sudah mengering. Mayoritas tangan sudah mengering. Makanya seperti ini dia harus mengulangi lagi wudunya sejak awal. Tidak dikatakan mualah. Tapi kalau masih basah, terbasahi, ya sebentar mematikan suatu atau makanya seperti tidak masalah, insyaAllah. Baik. Qala hafizahullah, hadhihi furudul wudu allati la budda minha fihi ala wafki ma zakarahu Allah fi kitabihi. Inilah wajib-wajib wudu yang mau tidak mau harus dilakukan pada wudu sesuai atau mencocoki sebagaimana apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam ayatnya yang tadi sudah kita dengar bersama. Qala wa qad ikhtalafa al-ulama fi hukmi tasmiyah fi ibtida'il wudu hal hiya wajibatun aw sunnah. Para ulama berselisih terkait hukum membaca bismillah. Ya, ketika memulai wudu, apakah itu wajib atau hanya sekedar sunnah? Fahiya indal jami' masyru'ah. Namun tasmiyah ini di sisi para ulama semuanya tetap disyariatkan. Wala yang bagi tarkuha. Dan tidak pantas atau tidak layak untuk ditinggalkan. Wasifatuha an yakula bismillah. Namanya tasmiyah itu bismillah. Qala wa in zada ar-rahman ar-rahim berarti menjadi basmalah. Nah, seperti itu ya. Kalau tasmiyah itu bismillah, tapi kalau bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Kata Syekh fala ba'sa. Baik, ini hal ini sudah kita bahas. Di mana hakikatnya hadis tentang masalah tasmiyah ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan. Sebagiannya menghasankan atau mensahihkan. Kalau kita buka pada hadis-hadis tentang tata cara wudu pada Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, semuanya ini tidak disebutkan basmalah atau tasmiyah apa? Tidak disebutkan tasmiyah. Bismillah, tidak ada sama sekali. Antum bisa buka Sahih Bukhari, silakan. Sahih Muslim, cari tata cara berwudu Rasulullah alaihi salatu wasallam yang sebagian sahabat melakukan itu dalam rangka ingin mengajari tabi'in. Utsman bin Affan, Ka'ab bin Malik dan yang lain. Sengaja berwudu untuk dilihat orang lain. Bukan riya, tapi dalam rangka ta'liman. Memang dilihat dalam rangka ta'lim, mengajarkan. Ya. Jadi ibadah itu ada sesuatu yang memang ingin dilihat. Sehingga sesuatu ibadah yang semata-mata ingin dilihat itu tidak mesti masuk dalam riya. Ingin dilihatnya dalam rangka apa? Bukan karena riya, tapi karena ingin mengajarkan ta'lim. Ini seperti ini bagus. Sehingga tidak melulu ibadah yang dilakukan karena ingin dilihat kemudian dikatakan riya. Sebagiannya sengaja ingin dilihat. Dilihat oleh kaum muslimin atau tabi'in agar dicontoh sembari mengatakan inilah wudu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim. Dan tidak dijumpai sedikit pun sebuah hadis alhamdulillah. Yahdikumullah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menyebutkan tentang tasmiyah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah. Maka ala kulli hal ana pribadi cenderung mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa ini tidak wajib itu tampaknya yang lebih tepat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang mengatakan wajib hadisnya sudah dihasankan oleh sebagian ulama di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, maka silahkan dia berpendapat dengan pendapat tersebut. Qala wal hikmatu wallahu alam fi ikhtisasi hadhil a'dha'il arba'ah bil wudu. Kata Syekh, hikmahnya wallahu alam, kata Syekh, mengapa kok dikhususkan empat anggota wudu ini? Apa empat anggota wudu itu? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Terlepas dari rinciannya, termasuk telinga, termasuk mulut, termasuk hidung, dan telapak tangan. Namun secara umum, secara global, empat. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Qala li'annaha asra' ma yataharraf minal badan liktisabiz dzunub. Ini anggota empat ini merupakan anggota yang paling cepat untuk bergerak dari anggota badan ketika berbuat dosa. Orang berbuat dosa itu yang paling cepat dilakukan diantaranya ini. Entah dengan tangan, entah dengan lisan, wajah, dengan pandangan, telinga, dengan mendengar. Ya. Bergeraknya anggota tubuh itu kalau melakukan perbuatan dosa dengan empat anggota ini. Kata Syekh, fakana fi tadhhir zahiriha tanbihun ala tadhhir batiniha. Maka perbuatan dosa ini ketika seorang berwudu itu ada tanbih sebagai pengingat ketika secara zahir anggota ini disucikan, maka itu ada juga makna mensucikan perbuatan-perbuatan dosanya tersebut. Maka ketika anggota ini dibasuh, dicuci, disucikan, maka dosa-dosanya pun juga disucikan atau dibersihkan. Qala wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annal muslima kullama ghasala 'udwan minha hutta 'anhu kullu khathiyah asabaha bidzalikal 'udw. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mengkhabarkan seorang muslim apabila membasuh atau mencuci sebuah anggota wudu, maka setiap kesalahannya akan dihapus, di mana kesalahan ini dilakukan oleh hamba tersebut dengan anggota badan itu. Wa annaha takhruju khotayahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Dan dengan berwudu maka dosa-dosanya, kesalahannya itu akan keluar bersama dengan tetesan air dari air wudu tersebut. Sehingga ini diantara hikmahnya, wallahu alam bisawab, kata Syekh Hafizahullah. Dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya ibadah itu jangan menggunakan akal dan perasaan, tapi gunakanlah dengan dalil, dengan hujjah. Seperti itu. Kalau dengan akal dan perasaan, harusnya berwudu itu, kalau secara teori, katanya Ali bin Abi Thalib, laukana din birra'i, kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya lakana asfal qadam, au asfal khuf, aula bil mashi min dhahiri. Kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian bawah khuf itu lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Karena yang terkena kotoran, kemungkinannya bagian bawah. Seperti itu. Tapi agama bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Agama. Seperti itu. Hujjah. Dengan dalil, dengan burhan. Nah. Sama anggota wudu, kita keluar angin, kita buang air dan yang lainnya. Ya, keluar angin bukan berwudu di bagian yang tempat keluar angin tersebut. Seperti itu. Barakallahu fikum. Qala thumma arsyada sallallahu alaihi wasallam ba'da ghasli hadhil a'dha ila tajdidil iman bi syahadatain isharatan ila al jam'i baina taharatain al hissiyah wal ma'nawiyah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan arahan, memberikan petunjuk. Setelah mencuci atau setelah berwudu, mencuci, membasuh anggota wudu ini. Untuk memperbaharui keimanannya dengan syahadatain. Kan diantara sunnah atau zikir wirid setelah wudu itu kan dengan membaca syahadat. Kan seperti itu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Seperti itu. Dalam rangka apa ini? Sebagai isyarah, sebagai tanda bahwa di situ agar terkumpul, ya. Ketika orang berwudu itu berarti ada terkumpul dua makna pensucian. Pensucian yang sifatnya fisik dan pensucian yang sifatnya maknawi. Qala fal hissi yatakunu bil ma' ala sifatil lati bayyanaha Allah fi kitabihi min ghasli hadzal a'dha. Sifatnya fisik yaitu dengan air sesuai dengan tata cara yang Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Tata cara berwudu yang sudah kita dengar tadi bersama. Ini bersuci dari sisi fisik. Wal ma'nawiyah, adapun bersuci dari sisi maknawi, takunu bi syahadatain, dengan dua syahadat, allataini tutahhirani minasyirki. Di mana syahadat ini mensucikan dari kesyirikan. Qala wa qad qala ta'ala fi akhiri ayatil wudu, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah, kata Syekh Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir dari surat wudu, ayat tentang wudu itu mengatakan, yang artinya Allah tidak menginginkan bagi kalian itu kesusahan, tidak ingin repot kalian ini, namun Allah menginginkan agar Allah mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian itu bersyukur. Artinya dengan berwudu Allah tidak ingin memberatkan seorang, tapi Allah dengan berwudu itu ingin dengan akhirnya Allah itu memberikan nikmatnya berupa apa? Pengampunan dosa, bagaimana sudah kita baca hadisnya tadi. Ya, kemudian juga mengangkat derajat, setiap tetesan air itu kesalahan-kesalahannya juga ikut menetes. Itu nikmat. Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian itu bersyukur. Sehingga barakallahu fikum, sekali lagi nasihat buat anak pribadi kita semuanya. Setiap ibadah yang kita lakukan, jangan, atau kita perlu ingat hati-hati, jangan sekali-sekali itu hanya sekedar rutinitas. Tapi senantiasa kita terus hadirkan niat ibadah. Kita kadang tanpa terasa, entah sholat, berwudu, dan yang lainnya. Ya karena kita sudah terbiasa, dan itu sebetulnya bagus. Itu sebetulnya bagus. Tapi jangan hanya itu. Tetap hadirkan niat ibadah. Nah, barakallahu fikum. Qala wa hakadha ayyuhal muslim syara'allahu lakal wudu liyutahhiraka bihi min khatayak wa liyutimma bihi ni'matahu 'alaika. Maka demikianlah wahai seorang muslim, Allah mensyariatkan kepada engkau berwudu agar mensucikan engkau dari dosa-dosamu dan agar menyempurnakan nikmatnya kepada engkau. Wa ta'ammal istitah ayatil wudu fa hadza an-nida'il karim. Naam. Wa ta'ammal istitahi ayatil wudu bihadzan nida'il karim. Ya ayyuhallazina amanu. Kata Syekh, perhatikan bagaimana Allah membuka, memulai ayat tentang berwudu. Alhamdulillah. Ya hadikumullah. Allah membuka atau memulai ayat berwudu dengan panggilan ini. Panggilan apa? Ya ayyuhallazina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Faqad wajjaha subhanahu al-khitaba ila man yattasifu bil iman. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan ini kepada orang yang disifati dengan keimanan. Li'annahu huwal ladzi yusri li awamirillah wa yantafi'u biha. Karena dialah Allah, atau orang yang beriman inilah yang mau yusri, tunduk patuh memperhatikan, ikut dengan aturan-aturan Allah. Orang-orang yang beriman dalam segala hal. Dan orang-orang yang beriman inilah yang mendapatkan manfaat dari perintah-perintah Allah. Walihada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Kata Syekh di sini kemudian membawakan dalil dari hadis. Maka dasar ini Rasulullah alaihi salatu wasallam atau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau bersabda, tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Qala wa ma zada amma dzukira fi sifatil wudu fa huwa mustahab. Maka apa yang lebih dari yang tadi sudah disebutkan jika ada tata cara berwudu yang lebih dari yang tadi sudah sebutkan, maka itu hukumnya mustahab, tidak wajib, tapi mustahab. Man fa'alahu falahu ziyadatu ajrin. Barangsiapa yang melakukannya, maka dia mendapatkan tambahan pahala. Wa man tarakahu fala haraj alaihi. Barangsiapa yang meninggalkannya, maka tidak ada dosa baginya. Wa min thamma sammal fuqaha tilka al-af'al sunan al-wudu ay mustahabbatihi. Dan para fuqaha menjelaskan yang demikian ini perbuatan-perbuatan yang lebih dari yang sudah disebutkan, yang sifatnya hanya kalau dilakukan dapat pahala, tambahan pahala, apabila meninggalkan tidak berdosa. Ini disebutkan dengan istilahnya sunan al-wudu, sunah-sunah berwudu, atau mustahabbatihi, mustahab-mustahab yang dilakukan ketika berwudu. Nah, qala fasunanil wudu, fasunanul wudu hiya. Apa itu sunah-sunah wudu? Yang pertama, awalan as-siwak. Yang pertama bersiwak. Wa qad taqaddama bayanu fadilatihi wa kaifiyatihi wa mahalluhu 'inda al-matmadah liyahsula bihi bil wa bil matmadah tandiful fam liistiqbal ibadah wa tahayyu' litilawatil Qur'an wa munajatillahi 'azza wa jal. Yang pertama ya sudah kita lewat bahasanya, yaitu bersiwak. Kata Syekh sudah lewat penjelasannya, keutamaannya, tata caranya, dan tempatnya kapan ketika berwudu, yaitu ketika berkumur. Ketika berkumur, sembari bersiwak. Ini mustahab. Agar dengan itu apa? Dengan matmadah dan bersiwak juga terjadi proses pembersihan mulut dalam rangka menghadap atau dia ingin beribadah, dan juga persiapan dalam rangka membaca Al-Quran dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan, sudah waktunya. Nah, al-muadzin falyu'adzin. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, fadal.
1: Jumlah dalam berwudu, anggota wudunya, ya.
0: Yang dianjurkan. Rasulullah alaihi salatu wasalam tawaddoa salasa salasa. Dalam riwayat yang lain tawaddoa marrotain marrotain. Dalam riwayat yang lain tawaddoa marrotan marrotan. Tentunya yang afdal 3 kali. Tapi ketika 2 kali 2 kali boleh. Setiap anggota wudu kecuali mengusap kepala hanya sekali. Terkadang Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh hanya sekali. Itu pun wudunya sah. Bahkan terkadang Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh sebagian anggota wudunya wajah 3 kali, tangan hanya 2 kali. Sehingga boleh yang ini, yang itu, dan yang ini. Ketika semuanya datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, menunjukkan bahwa sesekali bagus kita melaksanakan 3 kali, 3 kali, 3 kali. Sesekali 2 kali, 2 kali. Sekali atau yang jarang sekali. Boleh juga wajah 3 kali atau anggota wudu 3 kali. Ada yang hanya 2 kali. Nah, tentunya yang paling afdal adalah 3 kali. Seperti itu, karena ini yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun karena telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang ini atau yang itu dan yang lainnya, maka sekali bagus kita melaksanakan semuanya karena Rasulullah alaihi salatu wasalam melakukan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, nah, fadal Pak Joko.
2: Tidur.
0: Yang pertama, terkait kanan dan kiri, apakah kanan dulu 3 kali atau kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Yang datang dari Rasulullah SAW, kanan misalnya tangan, ya tangan dulu 3 kali. Seperti itu. Baru kemudian tangan kirinya. Seperti itu. Itu datang dari Rasulullah SAW. Kalau terbalik tadi yang telah saya sampaikan, insyaallah sebentar lagi akan disebut oleh Syekh bahwa kanan dahulu itu sifatnya sunan, termasuk dari sunan, sunah-sunah saja. Seperti itu. Sahnya sah. Sahnya sah. Nah, tapi tentunya menjadi sih yang afdal. Beda dengan kalau urutan anggota wudu yang tadi. Nah, itu enggak sah, batal. Tapi kalau terkait kanan kiri sah, sah. Kalau kiri duluan. Nah, seperti itu. Terkait hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebelum tidur, nah, hadisnya sahih seperti itu. Nah, dan disukai memang untuk seseorang berwudu sebelum tidur. Hadisnya sahih insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, fadhal Abu Arsy.
2: Kalau wudu yang dibilang katanya lebih bagusnya kalau menghadap ke kiblat itu maksudnya memang ada kira-kira masalah menghadap ke kiblatnya.
0: Nah, apakah ada hadis disunahkan menghadap kiblat? Anas sampai detik ini tidak tahu. Seperti itu. Tapi kalau yang lain ada faedah, silahkan sampaikan. Tapi Anas sendiri pribadi kemudian disunahkan menghadap kiblat berwudu, Anas tidak tahu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik. Yang lain? Ya.
3: Tapi untuk rukun wudu tadi kayak seperti berburu
0: atau istinsyat.
3: Ya, di situ pada umumnya orang muslim umumnya itu nggak seperti itu. Itu apakah sah?
0: Bagaimana itu?
3: Kalau orang pada umumnya kan berburu sendiri.
0: Dipisah, oh tidak satu hurfa, tidak satu gayung lah, tidak satu anu, ya tidak satu cidukan gitu. Insyaallah sahnya sah.
3: Terus kayak usap rambut bukan satu kali. Dia cuma
0: nah, itu yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, itu yang kita khawatirkan biar demikian tidak sah. Sebagaimana Syekh sudah menyebutkan di sini. Kalau tidak salah, ya, bahwa membasuh atau mengusap kepala, kata Syekh, mashur ra'si kullihi. Mengusap kepala itu semuanya. Wa minhu al-uzunan. Dan diantaranya telinga. Kemudian saya menyebutkan dalilnya. Kemudian terakhirnya kata siapa? Fala yujzi'u mashu ba'dir ra's. Tidak cukup, tidak sah mengusap sebagian kepala. Seperti itu. Ya memang akhirnya itu yang yes. Akhirnya di situ kita pentingnya terus belajar dan belajar dan belajar. Bagaimana dengan ilmulah akhirnya Allah mengangkat derajat seseorang. Adapun manusia, kebanyakan manusia ya bukan patokan. Kaum muslim ya, kita sedih gitu. Makanya kita berusaha untuk mendakwahkan agama ini, al-haq ini dengan sehikmah mungkin, sebaik mungkin. Seperti itu. Resikonya memang ya tidak sah wudunya. Jangankan wudu, sholatnya saja sebagian tidak tumakninah. Tumakninah itu kan rukun dari rukun-rukun sholat. Seperti itu. Artinya sholatnya tidak sah. Wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti teranggap tidak sholat. Orang yang tidak sholat meninggalkan sholat. Itu kan rentetannya kan tidak gampang gitu. Nah, maka barakallahu fikum ala kulli hal penting untuk terus kita belajar dan belajar dan belajar. Adapun orang kebanyakan, orang awam, ya Hadana Allah wa iyyahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan mayoritas manusia akan menyesatkan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia ya. Hadana Allah wa iyyahum. Semoga Allah beri hidayah kita dan mereka semuanya. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah, hadan.
2: Terus kalau kita kan laki-laki kan dari depan ke belakang terus ke kepala. Terus kalau perempuan itu
0: sama?
2: Sama.
0: Rambutnya panjang. Iya. Tapi tidak harus kemudian seluruh rambutnya. Yang penting kepala. Seperti itu. Perempuan dengan rambut yang panjang seperti itu terus tinggal dibalik saja. Enggak harus mengikuti semua lah. Nah. Seperti itu. Nah, baratlah itu. Tapi ya insya Allah, alhamdulillah kita juga punya para istri, anak. Ya mereka bisa melakukannya seperti itu. Dengan sesuai sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah. Tsanian, yang kedua dari sunnah-sunnah wudu. Ghuslul kaffain salasan fi awwalil wudu qabla ghuslil wajhi. Ya ini. Jadi mencuci atau membasuh kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu sebelum membasuh muka sebelum berkumur. Ini sifatnya hanya mustahab sunnah. Seperti itu. Makanya karena ini sifatnya sunnah, ketika tidak dilakukan pun wudunya sah. Artinya apa? Ketika nanti bagian tangan sudah lewat bersama kita, anda hanya ingin menekankan dan mengulangi lagi, jangan lupa bahwa tangan itu tetap dibasuh mulai dari ujung jari sampai masuk sedikit ke dalam siku. Telapak tangan jangan dilupakan ketika membasuh tangan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Liwurudil hadis bihi, karena datangnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang sunnahnya membasuh kedua telapak tangan. Qala wali annal yadain alatu naqlil ma ila al'adha, dan juga karena kedua tangan ini alat untuk memindahkan air ke anggota tubuh yang lain. Fa fi ghuslihima ihtiyatun li jami'il wudu. Maka dalam pencucian pembasuhan kedua telapak tangan ini ada sikap berhati-hati, berjaga-jaga dalam rangka agar semua pembasuhan anggota wudu itu juga terkena, terbasahi. Qala salisan, yang ketiga dari antara sunnah-sunnahnya itu al-bida'ah bil maqmadah wal istinsyaq qabla ghuslil wajhi. Coba perhatikan, yang di sini yang disunnahkan, bedakan antara matmadahnya sendiri dengan istinsyaq. Ya, berkumur dengan istinsyaq. Kata Syekh, yang sunnah apa yang ketiga? Memulai dengan berkumur dan istinsyaq sebelum membasuh muka. Ini sunnah. Sebelum membasuh muka, sunnahnya tidak wajib itu berkumur, dimulai dengan berkumur dan istinsyaq. Adapun berkumur dan istinsyaq itu sendiri wajib. Lihat bersama kita ya, karena itu bagian dari wajib. Tapi yang sunnah itu apa? Memulai dengan berkumur dan istinsyaq. Memulai membasuh muka dengan berkumur dan istinsyaq itu yang sunnah. Memulainya. Tapi kalau berkumur dan istinsyaq itu sendiri wajib. Yang sunnah itu kalau mau membasuh muka didahului dengan ini. Dua ini. Itu yang sunnah. Tapi dua ini sendiri itu wajib. Bisa dibedakan ya. Mustahab itu ketika kapan dan wajib ketika kapan. Dipahami ini ya? Insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik. Liwurudi al-buda'ah bihima fil ahadits. Karena datang hadis yang menyebutkan tentang dimulainya istinsyaq matmadah dan istinsyaq sebelum membasuh muka. Wa yubaligu fiha in kana ghairu sha'im. Dan bersungguh-sungguh dalam berkumur dan beristinsyak kalau tidak berpuasa. Qala wa ma'nal mubalagha fil matmadah idaratul ma' fi jami'i famihi wal istinsyak jazbul ma' ila aqsa anfihi. Apa artinya mubalaghah bersungguh-sungguh? Kalau dalam berkumur artinya idaratul ma' fi jami' famihi. Idaratul ma', airnya diputar, artinya dikumur ya. Sudah berkumur ma'ruf lah ya, di dalam mulut itu air di apa istilahnya? Ya kumur itu ya sudah mengkocok gitu ya, mengocok lah ya seperti itu. Nah, itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar, tapi di apa? Dikocok dalam mulut. Adapun dalam istinsyak, bersungguh-sungguh itu apa? Jadbul ma, air dihirup, dihisap sampai aqsa al-an, sampai ujung hidung. Kadang kita terasa sakit, bagus, tidak ada masalah. Kata Rasulullah SAW, balik ke istinsyak. Illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak. Kecuali engkau dalam kondisi puasa. Seperti itu. Nah, sehingga istinsyak itu hirup. Nah, sampai aqsa al-an, sampai ujung hidung. Mana ujung hidung? Mana ujung hidung? Ya sudah. Seperti itu. Baik. Qala Rabi'an wa min sunanil wudu takhlilil lihya al-kathifa bil ma' hatta yablugha dakhilaha wa takhlil asabi' al-yadain war-rijlain. Di antara sunah-sunah berwudu yaitu takhlil lihya. Takhlil itu menyela-nyela jenggot yang banyak. Kalau jenggotnya banyak, disela-sela. Seperti itu. Ya, dengan air disela-sela. Kalau jenggotnya banyak, ini juga sunnah. Sampai masuk ke dalamnya. Tapi yang perlu diperhatikan, jenggot yang banyak apabila jenggot tersebut memang tidak kemudian lebat sampai menutupi mukanya. Kalau menutupi maka cukup dengan tidak perlu sampai disela, cukup dengan dibasuh saja. Tapi kalau yang jenggotnya artinya banyak tapi tidak sampai menutup, maka ini di takhlil. Seperti itu. Nah, disela-sela. Seperti itu. Dan juga di sela-sela jari-jemari tangan dan kedua kaki. Khamisan, yang kelima. Sunnahnya apa? At-tayamun. Nah, ini yang tadi kita bahas. Yaitu memulai dengan kanan. Wahuwa al-bid'u bil-yumna minal yadain war-rijlain qoblal yusra. Yaitu memulai kanan, entah tangan ataupun kaki. Sebelum kiri, berarti mulai yang kanan itu sifatnya hanya sunnah. Tapi ketika sunnah, ya kita berusaha menjalankan yang sunnah. Fungsinya apa? Ya kalau misalnya terjadi, kita melihat, ya kita tidak mengatakan batal. Tapi artinya apa? Ana ingin menekankan di sini, yang sunnah itu walaupun sifatnya tidak membatalkan, tapi tetap kita berusaha melakukannya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Qala sadisan, yang keenam, azyada 'alal ghasril 'alal ghaslatil wahidati ila salasi ghasalati ghasl wajh wal yadain wa rijlain. Menambah lebih dari satu basuhan atau satu cucian sampai tiga kali cucian atau tiga kali basuhan pada wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Yang tadi sudah kita bahas tadi pertanyaan dari Akh Isra ya, bahwa tiga menambah lebih dari satu itu sunnah, sampai tiga, jangan lebih dari tiga. Sedangkan satu itu pun juga boleh karena pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Qala hadhihi syurutul wudu wa furuduhu wa sunanuhu, dan inilah syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Yajdaru bika an tata'allamaha wa tahrisu 'ala tatbiqiha fi kulli wudu. Sudah layak sepatutnya bagi engkau untuk engkau belajar tata cara wudu ini, yang wajib, yang syarat dan yang sunnah, dan kau bersungguh-sungguh dalam menerapkannya pada setiap wudu'mu. Liyakuna wudu'uka mustakmilan li sifatil masyru'ah. Agar wudu'mu ini sempurna dalam tata caranya yang sesuai dengan syariat. Litahuza 'ala tsawab, agar engkau mendapatkan pahala yang sempurna. Ini yang pertama, yang kedua juga ana ingatkan, permasalahan bukan semata-mata ini. Tapi hadis yang sudah kita dengar bersama ketika itu, kita berwudu dengan cara wudu yang paling bagus kalau tidak bisa mempengaruhi ibadah orang lain. Sudah bersama kita ya. Rasulullah SAW sempat bacaannya guncang ketika menjadi imam. Kata Rasulullah SAW, ada di antara kalian yang wudunya tidak benar. Seperti itu. Barakallahu fikum. Hati-hati dengan ini, kata Syekh. Qala wa nas'alullaha lana wa laka al-mazid minal ilmin nafi' wal 'amal salih. Amin ya rabbal alamin. Kata Syekh berdoa, kami mohon kepada Allah bagi kami dan bagi engkau tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, sedikit tanbih terkait kehadiran taklim. Tentunya tidak ada yang meragukan lagi bahwa menghadiri halaqah ilmu merupakan sebuah amal ibadah yang memiliki sekian keutamaan. Namun tentunya hadir dalam majelis ilmu selain kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang disampaikan dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga tentunya hal ini bisa menjadi perhatian kita semua, baik dari kalangan ikhwan atau kalangan akhwat. Sehingga dengan itu, yang pertama, ketika kajian tentunya tidak layak dan tidak patut bagi siapa saja untuk kemudian berbicara sendiri, untuk ngobrol sendiri dan yang lainnya. Yang kedua, bukan kajian atau majelis ilmu akhirnya sebagai tempat bermain anak-anak kita. Majelis ilmu bukan tempat penitipan anak-anak yang dengan itu anak-anak bermain dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga diharapkan bagi yang hadir untuk bisa memperhatikan hal ini. La darara wa la dirar. Tidak memudaratkan dirinya dan juga tidak memudaratkan orang lain. Dirinya atau anaknya ketika hadir dalam kondisi bicara sendiri, atau sang anak mengoceh, hal ini tentunya bisa mengganggu orang lain. Dan tentunya hal ini terlarang. Seorang muslim dituntut untuk tidak memberikan gangguan kepada saudaranya yang lain. Maka mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian untuk kemudian kita melangkah bersama mulai sekarang dan yang berikutnya dalam adab-adab bermajelis, untuk kemudian masing-masing bisa maksimal dalam mendapatkan dan mendengarkan ilmu yang disampaikan. Nah, sehingga tolong perhatikan hal-hal ini ya oleh para ikhwan ataupun ummahat. Majelis ilmu sekali lagi memiliki keutamaan yang besar yang diharapkan untuk masing-masingnya tidak membuat kegaduhan dan gangguan kepada saudaranya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kalam dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah, babun fi ahkamit tayammum. Sekarang al-muallif yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum bertayamum. Qala innallaha subhanahu wa ta'ala qad syara'a at-tatahhura lis-salati minal hadatsainil asghari wal akbari bil ma'i alladhi anzalahu Allah lana tahuran wa hadha wajibun la budda minhu ma'al imkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan perbuatan bersuci untuk pelaksanaan ibadah sholat. Bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Bersuci dengan menggunakan air yang Allah turunkan untuk kita semuanya. Di mana fungsi air ini tahur. Tahur yaitu suci pada zatnya dan bisa mensucikan. Maka kata Syekh setelah itu, hafizahullah, bersuci dengan menggunakan air ini tentunya perkara yang wajib, yang harus untuk dilakukan ma'al imkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan apabila memungkinkan. Qala lakin qad ta'ridu halatun fayakunul ma'u fiha ma'duman aw fi hukmil ma'dum. Namun terkadang terjadi beberapa kondisi muncul yang dimana pada kondisi-kondisi tersebut air ini tidak ada. Atau ada namun dia teranggap seperti hukumnya air yang tidak ada. Ada air, orang ketika berpergian naik perahu atau di laut ada air tapi hanya pas untuk air minum. Nah, apabila dipakai untuk bersuci penumpang dari kapal tersebut, maka dia akan kehausan dan bisa mencelakakan mereka. Ini ada air, tapi dia mengambil hukum seolah-olah air tidak ada. Nah, ada air, tapi tempatnya susah sekali untuk dijangkau. Sumurnya dalam sekali, timbanya putus, tali tidak ada. Air ada. Nah, ini contoh, ada air namun dia dihukumi seolah-olah tidak ada. Aw wujudan lakin yata'adzar isti'amaluhu li'udrin al-adzar as-syar'iyyah. Atau air itu yang benar-benar ada, bisa untuk dipakai, namun penggunaannya tidak memungkinkan. Karena ada uzur dari sekian uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat. Qala wa huna qad ja'ala Allahu ma yanubu anhu wa huwa at-tayammum bit-turab taysiran 'alal khalqi. Maka dalam kondisi seperti ini sekarang Allah telah menjadikan pengganti untuk keberadaan tersebut, yaitu bertayamum dengan menggunakan tanah. Yang demikian merupakan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para hambanya. Wa raf'an lil haraj. Agar mengangkat kondisi yang susah. Mengangkat sesuatu yang menjadi masyakah bagi umat ini. Qala yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kalian bangkit untuk menegakkan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh pulalah kaki kalian, cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas akbar, maka bersucilah. Dan apabila kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar atau salah seorang di antara kalian selesai dari menunaikan hajatnya, buang air, atau kalian mendatangi istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati air, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fatayammamu, bertayamumlah sebagai pengganti wudu. Dengan sa'idan tayyiba. Sa'id, apa-apa ma sa'ada alal ard. Apa-apa yang ada di muka bumi. Tanah dan yang semisalnya. Dari benda-benda yang suci. Yang bisa dipakai untuk bertayamum. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Caranya bertayamum dengan mengusapkan pada wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian untuk kalian mendapati kesusahan dalam agama ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar bisa mensucikan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyempurnakan nikmat-Nya terhadap kalian. Yang dengan itu kalian harapannya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dalil tentang tayamum. Dalam firman-Nya, apabila kalian tidak mendapati air, fatayammamu, bertayamumlah. Qala wa tayammumu fil lugha al-qasdu, dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, yang namanya tayamum artinya al-qasdu, keinginan atau tujuan. Ini dari sisi bahasa. Wa tayammumu fi syar'i, adapun dari sisi istilah syar'i, huwa mashul wajhi wal yadain bisa'idin ala wajhin makhsus. Mengusap kepala, mengusap muka dan kedua tangan dengan apa yang ada di atas muka bumi, pasir ataupun tanah liat dan yang semisalnya dari yang suci, ala wajhin makhsus, dengan tata cara yang khusus. Qala wa kama huwa sabitun fil Qur'anil Karim fa huwa sabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il ummah wa huwa fadilatun li hadhihi al-ummati al-Muhammadiyah ikhtassaha Allah bihi wa lam yaj'alhu tahuran li ghayriha tawsi'atan 'alayha wa ihsanan minhu ilayha. Tayamum ini sebagaimana datang dalam Al-Qur'an, tayamum juga ternyata datang pensyariatannya dalam sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dan juga ijma' al-ummah. Tayamum merupakan keutamaan untuk umat ini, yang Allah khususkan untuk umat ini. Allah tidak menjadikan tayamum itu sebagai benda yang suci dan mensucikan bagi selain umat ini. Berarti kita mengetahui tayamum itu di antara min khasa'isi hadhil ummah, kekhususan dari umat ini. Nah, tidak ada umat-umat sebelumnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi atau tanah itu suci dan mensucikan. Tidak ada. Hal ini hanya Allah berikan kepada umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Islam. Tawsi'atan 'alaiha, memberikan kemudahan bagi umat ini dan juga ihsanan minhu. Sebagai bentuk ihsan, Allah Subhanahu wa taala berbuat baik, telah memberikan kemudahan kepada umat ini. Qala fa fi sahihain wa ghairihima, qala sallallahu alaihi wasallam wa tiitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Afilafzin fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan yang selainnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, aku diberi lima hal. Yang lima hal ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Dari kalangan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah alaihi salatu wasallam, Muhammad ibn Abdullah. Yang pertama, nusirtu biru'bi masirata syahrin. Umat Islam ini, Rasulullah alaihi salatu wasallam itu diberi kemenangan kalau berjihad, diberi bantuan dan pertolongan dengan Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam, sebelum terjadinya peperangan itu

kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam, sebelum terjadinya peperangan itu, dalam jangka atau jarak waktu sebulan. Mau jihad, Allah sudah tanamkan rasa takut dahulu di hati-hati para musuh, musuh-musuh Islam. Berapa durasi sebelum jihadnya? Perjalanan sebulan. Orang berjalan selama sebulan itu kira-kira berapa lama? Berapa minggu? Kira-kira berapa bulan? Nah, sebelum melawan musuh, sudah diberikan atau sudah ditanamkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut di hati-hati para musuh Islam. Nah, ini tentunya sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika terjadinya peperangan. Apabila jihad tersebut adalah jihad yang syar'i. Nah, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, bumi ini dijadikan khusus untuk aku, kata Rasulullah SAW, bisa sebagai tempat sholat dan juga bersuci tanah ini. Kalau umat-umat selain dari umat Islam, tempat sholatnya tertentu, tidak bisa sembarangan melakukan ibadah sholat. Kalau umat Islam di seluruh permukaan bumi, mereka umat Islam bisa melakukan sholat, menegakkan sholat. Ketika safar di gurun, di jalan, di hutan, di kampung, di mana saja, di tepi pantai dan yang lainnya. Nah, dan juga bumi ini dijadikan tahur, bisa untuk sebagai bersuci, suci dan mensucikan. Maka kata Rasulullah SAW, siapapun dari seseorang dari umatku apabila telah datang waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Nah, dalam riwayat yang lain, fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Kalau dia waktunya sholat seseorang, dia ada masjidnya, dia ada tempat untuk bersucinya. Yaitu dimanapun dia, maka dia bisa melaksanakan masjid. Ini artinya maudhi' as-sujud. Masjid, yaitu maudhi' as-sujud. Tempat sholat. Nah. Taib, qala fa tayammumu badalu taharatil ma'indal ajzi anhu syara'an yuf'alu bit tatahur bihi kullu ma yuf'alu bit tatahur bil ma' minas salah wa tawaf wa qira'atil quran wa ghairi dhalik. Tayammum ini sebagai pengganti bersuci menggunakan air ketika tidak mampu menggunakan air. Bisa dilakukan dengan tayamum ini, hal-hal yang bisa dilakukan dengan wudu. Salat, tawaf, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Qala fa inna Allah ja'ala tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhira. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayamum ini pensuci. Sebagaimana Allah menjadikan air juga sebagai alat untuk mensucikan. Qala alaihi salatu wassalam wa ju'ilat turbatuha ya'ni al-ard lana tahura, dan dijadikan tanahnya bumi ini bagi kita sebagai tahur. Jelas bersama kita tahur, yaitu tahir fi dzatihi wa mutahhir li ghairihi, bisa untuk mensucikan, zatnya suci dan juga bisa untuk mensucikan. Qala wa yanubu tayammumu 'anil ma' fi ahwalin hiya. Nah, ini sekarang yang perlu kita perhatikan. Tayammum itu bisa sebagai pengganti air dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, awalan idza udimal ma' liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sawa'un 'adimahu fil hadar aw safar wa talabahu falam yajidhu. Yang pertama, kalau tidak ada air. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, apabila, yang artinya apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Entah dia kehilangan air atau tidak mendapati air ketika dia tinggal di kotanya, musim paceklik, musim kering dan yang lainnya, kondisi-kondisi yang ketika dia di tempat tinggalnya dia enggak menemukan air, atau ketika dia safar. Dalam kondisi dia sudah mencari dan tidak mendapati. Nah, ini kondisi pertama. Yaitu apa? Hah? Tidak ada air. Fanian yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un.

0: yahtajuhu li syurbin wa tabakh. Falau tatahara minhu la'adarra hajatahu bihaitu yakhafu al'atash ala nafsih. Au atasha wairuhu min adami. Au bahimatin muhtaramain. Kondisi kedua, diingat-ingat ya. Yang pertama tadi tidak ada air. Yang kedua sekarang ada air dia. Tapi dia butuhkan untuk minum atau untuk masak. Untuk makan minum. Kalau dia gunakan air itu untuk bersuci, maka akan memudaratkan hajatnya dia. Dari siapa? Akhirnya dia khawatir bisa kelaparan atau bisa kehausan. Atau orang lain bisa kehausan. Atau hewan bahkan. Coba kita lihat. Bahkan hewan. Tentunya hewan yang di sini hewan disyariatkan atau diperbolehkan oleh syariat. Untuk dibiarkan hidup. Di situ ada hewan-hewan yang di syariat memerintahkan untuk dibunuh. Nah, seperti ular, tikus, burung gagak, anjing hitam dan yang lainnya, cicak. Nah, ini selain itu, entah burung kah, burung peliharaan kah, atau kucing kah, atau kambing, sapi dan yang lainnya. Ini khawatir hewan ternaknya kehausan. Atau orang lain khawatir kehausan jika dipakai untuk masak, untuk minum, untuk berwudu. Ya. Yang demikian dibolehkan bertayamum. Ini yang kedua. Ada air tapi apabila dipakai ada air namun dibutuhkan untuk makan dan minum. Yang ketiga salisan idza khafa bi isti'malil ma'a darara fi badanihi bi maradin aw ta'khuri bur'in. Dia khawatir dengan menggunakan air memudaratkan tubuhnya. Kenapa? Karena dia sakit. Atau kalau dia pakai air sembuhnya semakin lama. Jadi enggak melulu memudaratkan masalah sakit ini terus akhirnya semakin parah sakitnya, tidak. Bahkan dia pakai air bukan semakin parah sakitnya, tapi sembuhnya semakin lama. Ini pun boleh untuk bertayamum. Luka dengan kena air mungkin enggak semakin parah, tapi enggak sembuhnya semakin lama, maka boleh untuk bertayamum. Rabi'an idza ajaza 'an isti'malil ma'a li maradin la yastati'u ma'ahu al-harakah wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khurujal waqti. 1, 2, 3. Sudah lewat. Sekarang yang keempat. Dia tidak mampu menggunakan air. Kenapa? Dia sakit. Tidak bisa bangun. Sakitnya membuat dia tidak bisa bangun. Sarafnya kecepit. Dia tergeletak di ranjang. Gak bisa bergerak. Gak ada orang yang bersama dia yang bisa mewudukkan dia. Pergi semua. Gak ada yang bisa dihubungi. Kalau gak segera berwudu, gak segera bertayamum, keluar waktu, habis waktunya. Maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Padahal air ada di kamar mandi. Tapi dia tergeletak lemah di atas ranjangnya. Biasanya ada kakaknya, biasanya ada istrinya, biasanya ada saudaranya mewudukkan dia. Maka wajib berwudu. Tapi ini gak ada yang bisa. Maka di saat itulah dia diperbolehkan untuk tayamum. Ini yang keempat. Yang kelima. Khatala khamisan. Iza khafa bardan bisti'amalil ma' walam yajid ma yusakhinuhu bihi. Ya tayyatnam tayammama wa shalla liqaulihi ta'ala wala taqtulu anfusakum. Apabila dia mengkhawatirkan atas dirinya berdan, dingin yang sangat, yang dingin ini memang membahayakan, bukan sekedar dingin. Kalau sekedar dingin tapi dia membahayakan tubuhnya, maka ini termasuk keutamaan yang besar. Seseorang bisa berwudu dalam kondisi dingin yang sangat namun tidak memudaratkan dia. Ini ada keutamaan yang besar. Tapi sekarang dinginnya ini kalau dia berwudu, dia pasang berwudu, maka akan memudaratkan dia. Khawatir halak. Bisa celaka dia. Seperti itu. Maka dan walam yajid ma yusakhinuhu bihi. Dia enggak dapat kompor atau enggak dapat pemanas yang bisa memanaskan air, menghangatkan air. Nah, maka di saat itulah dia boleh bertayamum kemudian sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Nah. Ala fa fi tilkal ahwal yatayammam wa yusalli. Maka kondisi-kondisi ini dia diperbolehkan bertayamum dan sholat. Ada lima. Apa saja? Yang pertama. Hah? Tidak ada air. Yang kedua. Ada air. Tapi dipakai untuk makanan minum. Pas. Kalau dipakai bersuci. Gak bisa makan minum. Yang ketiga. Hah? Karena sakit. Seperti itu. Memudaratkan tubuhnya. Yang keempat. Hah? Yang keempat, tidak bisa menggunakan air. Karena dia tidak bisa bergerak. Kan seperti itu, ya. Dan tidak ada orang yang bersamanya. Yang kelima, dingin yang sangat yang membahayakan dirinya. Kondisi-kondisi ini dipersilakan untuk bertayamum. Tapi sampai di sini, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti akan datang bersama kita insyaallah. Pertanyaannya apakah tayamum ini sebagai pengganti wudu saja atau juga hadas besar? Maka sebagai pengganti hadas besar juga. Sama. Bukan hanya berwudu, bukan hanya sebagai wudu pengganti wudu tapi juga pengganti dari mandi junub. Seperti itu. Bisa mengangkat atau menghilangkan hadas besar juga. Nah. Caranya nanti silakan datang bersama kita bagaimana tata cara tayamum. Caranya sama, entah sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi junub, caranya sama bertayamumnya. Nanti insya Allah akan datang bersama kita insya Allah. Nah. Nah, tafadhal ya Ustaz. Baik. Nah, luka sekarang batasannya kapan boleh bertayamum? Kalau lukanya kecil bagaimana? Dan kalau memang kena air yang memang lama sembuhnya, hatta lukanya kecil. Ketika dengan kena air sembuhnya semakin lama, boleh dia bertayamum. Nanti akan datang bersama kita, insya Allah rincian, apakah setiap luka bertayamum saja, padahal lukanya hanya di tangan. Apakah bertayamum saja, atau tetap berwudu? Atau berwudu dan bertayamum, atau bagaimana? Akan datang bersama kita, insya Allah. Nah, baik. Yang berikutnya ada yang menanyakan? Kita lanjutkan. Qala wa in wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Ada air cukup untuk mencuci sebagian anggota wudu. Airnya sedikit sekali. Bisa hanya untuk mencuci sebagian anggota wudu, enggak selesai sampai kaki. Dia cuma bisa sampai kepala misalnya, atau cuma bisa sampai tangan. Itu ini pembahasannya sekarang. Maka kata Syekh, istamalahu fima yumkinuhu min a'dha'ihi au badanihi. Wa tayammama 'anil baqi alladhi qassara 'anhu al-ma liqoulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Nah. Jadi dia ada air untuk berwudu memang. Dia untuk minum sudah ada sendiri. Al-Muhim bisa untuk berwudu. Tapi enggak cukup untuk berwudu selesai sampai kaki. Maka kata Syekh, digunakan ayat tersebut. Sampai yang dia memungkinkan dari anggota tubuh atau badannya. Kemudian sisanya bertayamum. Air yang kurang tadi yang habis itu bertayamum. Baik. Dia membasuh kedua telapak tangan. Berkumur dan istinsyak, membasuh muka, membasuh kedua tangan, habis air. Berarti kan dia belum apa? Mengusap kepala dan membasuh kaki.
1: Maka apa yang dilakukan? Dia niatkan, dia bertayamum dengan diniatkan sebagai pengganti mengusap kepala dan membasuh kaki. Bertayamum. Nanti akan datang tata caranya. Sederhana sekali. Seperti itu. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Baik. Qala wa in kana bihi jarhun yatadarrar bi ghaslihi aw mashihi bil ma tayammam lahu wa ghasala al baki li qawlihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Ah, ini sekarang juga sama. Dia ada luka. Luka ini bisa termudaratkan kalau dicuci atau dibasuh atau diusap dengan air, luka ini termudaratkan. Jadi dia punya luka, enggak boleh kena air sama sekali. Dicuci atau dibasuh enggak bisa, diusap dengan air pun juga enggak bisa, enggak boleh. Kata dokter, dari sisi medis memang berbahaya ini. Atau sembuhnya jadi tambah lama. Pokoknya enggak boleh kena air sama sekali. Ya. Maka dia bertayamum untuk bagian tubuh tersebut. Baik. Adapun anggota tubuh yang lainnya yang tidak ada lukanya, tapi lukanya sekarang di apa ini namanya? Lengan bawah tangan ya, antara pergelangan tangan dan siku. Ada luka di situ dia. Baik. Ini lukanya ini enggak bisa kena air sama sekali. Dibasuh bahaya, termudaratkan. Bahkan diusap pun termudaratkan. Baik. Berarti kan dia telapak tangan bisa. Berkumur istinsyak bisa. Membasuh atau mencuci muka bisa. Yang lainnya pokoknya bisa. Hanya tangan yang tidak bisa. Dipahami ini ya. Berarti dia berwudu biasa. Tanpa tangannya di misalnya yang kiri. Yang kiri tidak di apa? Tidak dibasuh dan tidak diusap dengan air. Seperti itu. Ya, dia berwudu semuanya dah. Persis kecuali yang tangan kirinya ini saja. Kemudian setelah itu dia bertayamum dengan niatan tayamumnya sebagai pengganti dari membasuh atau mengusap tangan kirinya itu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ar-rajih, yang rajih, namanya tayamum untuk sebagian anggota wudu, tayamum untuk sebagian anggota wudu, itu tidak dipersyaratkan at-tartib wal-mualah. Dan ini yang rajih, wallahu alam bisawab. Apa artinya tidak dipersyaratkan tartib dan mualah? Berurutan. Untuk tayamum bagi sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, itu tidak dipersyaratkan berurutan. Jadi misalnya begini, tangan kiri tadi gak bisa kena air sama sekali, maka dia pertama membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyak, membasuh wajah, tidak dipersyaratkan setelah itu dia bertayamum untuk tangan. Tidak. Tidak harus berurutan. Boleh dia lakukan tayamumnya, kata Syekh Al-Utsaimin, sebelum berwudu dengan niatan untuk tangannya yang luka ini, atau setelah wudu. No power. Baik. Seperti itu. Ini tidak dipersyaratkan at-tartib, berurutan. Dan juga tidak dipersyaratkan al-mualah. Al-mualah itu langsung. Kalau kita sudah belajar waktu itu di wudu, namanya berwudu, kita itu harus langsung. Muka langsung ke tangan. Tangan langsung nyambung kepala. Kepala nyambung kaki. Kan seperti itu. Kalau kepala mengusap, terus kakinya nanti setelah 5 menit dia masih ke sana. Ini kan gak sah wudunya. Ini yang namanya mualah. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak dipersyaratkan. Sehingga dia berwudu di rumahnya. Baik. Berwudu di rumahnya, enggak ada tanah misalnya di rumahnya, maka dia ingin bertayamum untuk tangan kirinya yang ada lukanya itu di masjid. Berwudu di rumahnya tanpa diwudukkan tangan kirinya yang tadi ada lukanya itu, dia kemudian berjalan ke masjid. Baik, berjalan ke masjid. Setelah itu dia niatkan, dia bertayamum dengan niat sebagai pengganti wudhu tangan kirinya. Maka yang demikian ini boleh. Dipahami ini ya. Sehingga sebagian anggota wudhu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, silakan dilakukan tayamum. Tidak harus berurutan dan juga tidak harus ketika itu juga. Baik. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut sebentar. Qala wa in kana jurhuhu la yatabarrar bil mashi. Nah, sekarang permasalahannya lukanya itu tidak termudaratkan kalau dengan diusap. Masaha abdimat allazi fawqahu bilma wa kafahu almashu 'anit tayammum. Baik. Masih dengan contoh yang sama, luka di tangan kirinya tadi itu. Dia enggak boleh dituangkan air, dicuci enggak boleh. Tapi lukanya ini enggak terlalu parah, dia bisa usapkan. Dia ambil air, tangannya dicelupkan di gayung, ya, celupkan di gayung. Nah, terus kemudian diusapkan. Seperti itu. Sebagaimana kita mengusap kepala kita. Ternyata hal ini jangan mudaratkan, maka itu yang harus dilakukan. Kalau luka tersebut masih bisa diusap, bukan dibasuh atau dicuci ya, diusap dengan air, maka itu yang harus dilakukan. Padahal hukum asalnya tangan itu kan harus dibasuh. Tapi karena ada luka sekarang. Dan ternyata subhanallah luka ini dengan diusap dengan air sebagaimana mengusap kepala, ya, masukkan tangan ke gayung, keluarkan, kemudian diusapkan ke yang luka. Itu ternyata bisa, enggak memudaratkan lukanya. Maka ini yang wajib dia lakukan. Tidak perlu dicuci. Bagaimana dengan tayamumnya? Enggak perlu. Kalau sudah bisa diusap, maka cukup. Usapan dengan air tersebut cukup. Tidak perlu dia bertayamum. Baik. Baik, ini ada pertanyaan. Apabila kita sudah bertayamum, kemudian kita sholat. Dan tidak lama kemudian datang air di tengah sholat kita. Atau setelah kita sholat. Apakah kita mengulang taharah kita dengan air atau melanjutkan sholat kita? Lanjutkan sholat kita. Yang rajih seperti itu. Di tengah-tengah sholat ternyata ada air sudah. Datang air. Kita kehabisan air. Sudah gak ada sama sekali. Akhirnya kita bertayamum. Di tengah sholat, subhanallah datang air. Entah orang, entah hujan, entah yang lainnya. Maka bagaimana sholat kita lanjutkan apa enggak? Lanjutkan yang rajin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Atau disampaikan? Paham ya? Kalau bisa diusap luka tersebut, tidak memudaratkan, maka diusap. Oh, kalau, iya. Adapun mengusap air, apakah berurutan? Iya, kalau mengusap, ya berarti berurutan. Yang tidak dipersyaratkan berurutan dan mualah itu tayamum. Tapi kalau mengusapnya, tetap berurutan. Seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Mengusap juga bukan harus di lukanya. Makanya kata Syekh di sini sekarang, kalau ada luka tidak dan tidak termudaratkan dengan diusap, maka kata Syekh dia mengusap abdimad. Abdimad yaitu perban. Nah, luka kan di perban. Maka kalau bisa diusap perbannya, maka itu yang harus dia lakukan. Usap dengan air. Dengan cara seperti kita mengusap kepala kita. Ya, masukkan ember atau gayung, kemudian kita usap. Yang bisa apa? Cukup perbannya tersebut, di atas perbannya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Low power. Lukanya. Mbak, sebentar. Ini anggota yang tangan kiri tadi misalnya,
0: ya kan? Itu ada luka. Di basuh tidak bisa. Diusap bisa? Tidak bisa juga. Berarti di basuh dan diusap tidak bisa. Kemudian yang dibasuh cuma sampingnya saja. Terus pertanyaannya, ya kalau kondisi seperti itu bertayamum. Jadi anggota itu dia ketika lukanya itu berada pada anggota wudu, walaupun tidak semua, tangan kiri misalnya, anggota di antara anggota wudu yaitu tangan kiri mulai ujung jari sampai siku. Lukanya hanya di tengah-tengah lengan bawah, enggak semuanya. Tapi di tempat anggota itu, ya sudah, ini enggak usah di terus samping-sampingnya apa enggak usah. Cukup ditayamumkan. Seperti itu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalal Fauzan dalam kitab Ut-Taharah. Kita sempat loncat kepada pembahasan Al-Udhiyah, kurban, mengingat momen yang tepat ketika itu. Maka sekarang kita kembali kepada pembahasan kitab Ut-Taharah. Qala hifdzahullah babun fi ahkamil husri, bab tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi. Tentunya mandi yang di sini yang dimaksud yaitu mandi yang memang terkait dengan ibadah, yaitu mandi junub dan yang semisalnya. Qala arafta mimma sabaqa ahkam at-tahara min al-hadas al-asghari wa nawakidaha fa kunta bihajatin ila an ta'rifa ahkam at-tahara min al-hadas al-akbar janabatan kana aw haydan aw nifasan. Engkau sudah mengetahui dari pembahasan yang telah lalu tentang hukum-hukum taharah bersuci dari hadas asghar, dari yang semisalnya buang air atau keluar angin, tidur dan yang lainnya. Hadas al-asghar, hadas kecil. Dan juga engkau telah mengetahui dari permasalahan yang telah lampau, yaitu pembatal-pembatalnya. Maka sekarang engkau butuh untuk mengetahui hukum-hukum bersuci dari al-hadasul akbar, dari hadas besar. Entah itu janabah, junub, atau haid, atau nifas. Qala wa hadhihi taharatu tusamma bil ghusli, kata Syekh, bil ghusli bi dhammil ghain. Bersuci ini dinamakan dengan bil ghusli bi dhammil ghain. Huruf ghainnya berdhammah. Kalau sudah lihat bersama kita awal kita membaca kitab ini di sana, di tempat yang sana. Apa bedanya ini sekarang al-ghusl? Ghainnya berdhammah. Kalau al-ghuslu, huruf ghainnya berfathah. Artinya apa? Jadi ada al-ghuslu, ada al-ghuslu. Nah, apa bedanya al-ghuslu yang sekarang di sini bidhammil ghain? Ya, pembahasan kita sekarang ada al-ghuslu.
0: Ghainnya berfathah. Apa bedanya? Ah, sudah pernah ini kita bahas. Kalau al-ghuslu apa? Bidhamil ghain. Ah? Apa? Yang sekarang kita sekarang ini sedang berada terkait tentang apa? Hah? Tentang apa? Mandi. Al-ghuslu itu mandi. Kalau al-ghuslu apa itu? Abu Haidar. Ini mandi sekarang al-ghuslu, ghain, al-ghuslu. Sekarang al-ghuslu. Nah. Ada yang ingat? Satu mata aja. Enam. Kalau al-ghuslu yaitu mencuci atau membasuh. Dipakai untuk apa? Yarhamukallah. Dipakai untuk wudu. Kalau wudu, membasuh atau mencuci anggota badan, anggota wudu itu al-ghuslu. Mencuci atau membasuh. Adapun sekarang bi dhammil ghain al-ghuslu yaitu mandi. Qala wa huwa isti'malul ma' fi jami'il badan 'ala sifatin makhsusatin yati bayanuha. Ini bersuci ini dari mandi junub ataupun dari haid atau nifas. Taharah ini dinamakan dengan bil ghusli, dinamakan dengan al ghuslu. Yaitu apa? Penggunaan air pada seluruh tubuh dengan tata cara tertentu yang akan datang penjelasannya. Mandi. Qala wad-dalilu ala wujubihi qaulullah ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu. Dalilnya tentang mandi ini, mandi besar. Dalil tentang wajibnya mandi besar ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apabila kalian junub, fattaharu. Bertaharahlah. Kalau kalian junub, bertaharahlah. Taharah apa yang dimaksud? Berwudu kah? Atau apa? Kalau kalian junub, bertaharahlah. Yang dimaksud apa? Mandi. Nah. Qala wa tadzakaru anna al-ghusla minal janabati kana ma'mulan bihi fil jahiliyah wa huwa min baqaya dini Ibrahim alaihi salatu wassalam fihim. Disebutkan oleh mereka para ulama, para ahlu tarikh, bahwa mandi junub ini ternyata dahulu dilakukan di masa jahiliyah. Sehingga kata Syekh, yang mandi junub ini ternyata merupakan sisa-sisa dari peninggalan ajaran Ibrahim. Kok bisa di jahiliyah ada mandi junub? Karena jahiliyah di masa Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam itu kan hakikatnya mereka tidak kosong sama sekali dari suatu ajaran. Walaupun sudah dipenuhi dengan berbagai macam kemungkaran dan kebatilan serta kesyirikan, namun mereka tidak kosong sama sekali dari suatu ajaran. Yaitu ajarannya Ibrahim. Terbukti dengan Ka'bah, tawaf, haji. Itu mereka lakukan dahulu. Ini kan peninggalannya syariat Ibrahim alaihi salam. Maka sama di sini ternyata mandi junub ini juga sisa-sisa dari peninggalan syariat Nabi Ibrahim yang masih bertahan dan tidak hilang. Di sisi kaum musyrikin jahiliyah di zaman tersebut. Qala wa mujibatul ghusli sitatu asya. Hal-hal yang mengharuskan untuk mandi, penyebabnya, faktor-faktor yang menyebabkan untuk mandi, mandi ibadah berarti ya, untuk taharah, bukan sekedar mandi biasa. Ada 6 perkara. Idza hasala wahidun minha wajaba 'alal muslim al-iktisal. Kalau ada terjadi salah satu di antara 6 perkara ini, maka wajib bagi seorang muslim untuk mandi.
2: Qala ahaduha. Yang pertama, khurujul mani min makhrajihi min az-zakari awil unsa wala yakhlu imma an yakhruja fi halil yaqadhah aw halin naum.
0: Yang pertama, keluarnya mani dari tempatnya, dari jalan keluarnya, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau keluar mani, maka wajib mandi.
2: Yang demikian ini tidak, kondisinya yaitu yang pertama, imma dia itu keluarnya ketika sadar, melek, atau ketika tidur.
0: Kalau fa'in kharaja fi hal yaqabah, kalau keluar mani ini ketika sadar, ketika melek, maka ini ada rinciannya.
2: Qala usturita wujudul ladzah bi khurujihi.
0: Orang sadar keluar mani, kapan dia wajib untuk mandi? Entah keluarnya bagaimanapun caranya sudah. Dipersyaratkan, ini ketika kondisi apa? Sadar ya, bukan tidur. Dipersyaratkan dia merasakan kenikmatan.
2: Adakah keluar mani tanpa tanpa disertai rasa kenikmatan?
0: Ada, nanti akan datang bersama kita. Ketika kondisi sakit misalnya.
2: Orang sakit punya kelainan, subhanallah Allah takdirkan keluar tanpa ya sudah penyakit seperti itu.
0: Nah, baik. Jadi kalau kondisi sadar, kapan seorang ketika keluar mani wajib untuk mandi, yaitu ketika apa? Syaratnya apa?
2: Merasakan kenikmatan.
0: Qala fa in kharaja biduni ladzah, tapi kalau keluarnya tanpa ada rasa lezat kenikmatan,
2: lam yujib al-ghusla.
0: Enggak mengharuskan untuk mandi. Tidak membuat seseorang dalam kondisi itu kemudian mandi. Ketika keluarnya tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan, maka tidak mengharuskan mandi junub.
2: Qala kalladzi yakhruju bisababi maradin aw adami imsak.
0: Contohnya yaitu tadi, karena sakit atau adami imsak, enggak bisa menahan. Artinya seperti kencing yang, maaf apa itu bahasanya, beser kah? Dia enggak bisa kencingnya keluar sendiri. Penyakit, sama-sama penyakit. Apa namanya? Istilahnya. Hah? Kalau di Jawa bilangnya beser. Enggak tahu beser ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Hah? Enggak tahu ya. Bahasa Indonesia ya? Yang orang sini atau di orang bukan orang Jawa apa bilangnya?
2: Beser, sama.
0: Paham berarti beser ya. Nah ini sekarang bukan kencing tapi mani. Ya sudah ada kelainan memang seperti itu. Maka kondisinya seperti ini dia tidak perlu mandi junub. Penyakit.
2: Nah.
0: Qala wa in kharaja fi halin naum, namun kalau keluarnya ketika tidur, wa huwa ma yusamma bil ihtilam, yaitu yang dinamakan dengan ihtilam, yaitu mimpi basah.
2: Wajib al-ghuslu mutlaqa.
0: Kalau ketika sadar ada rinciannya, tapi kalau ketika tidur secara mutlak. Merasakan kenikmatan atau tidak, bahwa kalau keluar mani ketika tidur, entah dia mimpi atau tidak, pokoknya setelah bangun kelihatan ada keluar mani, pokoknya mutlakon sudah. Ini wajib untuk mandi. Ketika kondisi tidur. Tapi kalau ketika kondisi sadar, ada rinciannya.
2: Nah.
0: Apa rinciannya ya, Baskia? Kalau sadar, bagaimana? Apakah orang yang keluar mani ketika sadar, wajib mandi? Semuanya, tanpa terkecuali.
2: Hah?
0: Wajib mandi, tanpa terkecuali.
2: Hah? Kalau sadar, ya.
0: Nah, baik. Man yuafik. Siapa yang sepakat dengan Abu Azkia? Jadi kata Abu Azkia, kalau kondisi sadar, pokoknya tanpa terkecuali, orang yang keluar mani, mandi. Harus mandi. Seperti itu Abu Azkia.
2: Begitu ya.
0: Nah, Siapa yang sepakat? Siapa yang tidak sepakat? Satu, jangan terpengaruh dengan jumhur. Jangan terpengaruh dengan mayoritas. Jangan khawatir. Nah, siapa yang tidak sepakat? Oh, banyak ternyata yang tidak sepakat, tapi jangan khawatir. Yang banyak itu belum tentu benar. Tapi ya sering benar. Nah, tawad dalam burizki, sepakat atau tidak? Tidak sepakat, nah bagaimana? Nah, tadi sudah lewat bahasa kita, kalau kondisi sadar dirinci. Tidak semua orang yang keluar mani ketika dia sadar harus mandi junub. Tapi apa? Kalau apa? Disertai dengan kenikmatan, kelezatan. Intinya ya orang normal lah, seperti itu. Tapi kalau sakit, memang tidak bisa menahan, ada penyakit tertentu kelainan, ini tidak, walaupun dia keluar mani, tidak mengharuskan mandi. Nah, beda dengan tidur, kalau tidur secara mutlak. Qala wajabal ghuslu mutlaqan li fa'nam li faqdi idrakihi faqad la yash'ur bil ladzah. Kenapa orang yang tidur dia harus mandi secara mutlak, gak ada rinciannya kayak tadi? Karena dia kehilangan kesadaran. Bisa jadi dia tidak merasa kenikmatan tersebut. Qala fan-na'im idza staiqadha wa wajada atharal mani wajaba 'alaihi al-ghuslu. Orang yang tidur apabila bangun kemudian mendapati ada ternyata ada mani, bekas mani di pakaiannya, maka dia wajib mandi. Wa in ihtalam, walaupun dia mandi walaupun dia mimpi basah. Walam yakhruj minhu mani. Walam yajid lahu atharan lam yajib alaihi al-ghuslu. Jadi wa in ihtalam, kalau dia mimpi basah tapi ternyata dia tidak mendapati ada mani yang keluar, enggak ada bekasnya, maka tidak wajib mandi. Sehingga orang yang tidur itu intinya kesimpulannya yang penting keluar mani, itu wajib mandi junub. Itu intinya, keluar mani. Mimpi basah tapi dia tidak keluar mani. Mimpi basah tapi dia, tapi tidak keluar mani. Bagaimana Abu Afa? Wajib mandi? Tidak. Nah, ahsanta. Tidak mimpi basah tapi keluar mani. Bagaimana Abu Abdul Fatih? Tidak mimpi basah. Jadi ternyata kondisi orang lagi tidur ini ceritanya ini. Nah, bagaimana berarti? Tidak mimpi basah, tapi keluar mani. Wajib mandi. Nah, ahsanta. Baik, jadi yang pertama itu tadi. Memang yang mengharuskan untuk seorang mani junub yaitu keluar mani. Dengan rincian yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Nah. Baik. Qala hafizahullah sani min mujibatil ghusli ilajuz zakar fil faraj au ilajuz zakar fil farji walau lam yahsul inzal. Di antara hal-hal yang mengharuskan seseorang untuk mandi yaitu masuknya zakar, kemaluan laki-laki, kepada kemaluan perempuan walaupun tidak terjadi yang namanya keluar mani. Yang penting terjadi itu masuk timba di sumur, walaupun tidak keluar, maka wajib mandi. Ketika jelas memang timba masuk ke sumur, wajib untuk mandi, walaupun tidak keluar mani. Qala al-hadith alladhi rawahu Muslim wa ghayruhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam
2: Idza jalasa baina syu'abihal arba' tsumma massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Fayajibul ghuslu 'alal waati' wal mautu'ah bil ilaj. Walau lam yahsul inzalun li hadzal hadits wa li ijma'i ahli al-'ilmi 'ala dzalik.
0: Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selainnya dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda yang artinya apabila seorang laki-laki telah duduk di antara empat cabang bagian tubuh wanita,
2: kita perhatikan, coba lihat bagaimana keindahan bahasa hadis.
0: Nah, tidak secara dengan lafadz yang jelas, tapi orang paham. Orang laki-laki kalau ada di antara empat cabang anggota tubuh wanita, kedua tangan dan kedua kaki. Ini kan kinayah tentang hubungan.
2: Nah, kan seperti itu ya. Kinayah tentang jima.
0: Summa massa al-khitanul khitana. Massa.
2: Bahasanya di sini massa.
0: Massa artinya kalau secara letterlex menyentuh. Tapi tafsirnya hadis dan penjelasannya ini sebenarnya para ulama itu dan datang dalam riwayat lain yang menjelaskan bukan hanya sekedar sentuhan. Makanya kata Syekh Saleh Fauzan apa? Ilaj. Ilaj artinya masuk. Kalau sudah seperti ini, maka wajib mandi. Kata Syekh, maka wajib mandi untuk laki-laki yang memasukkan embernya, dalam tanda kutip embernya, dan juga wajib mandi untuk wanita yang sumurnya kemasukan embernya. Sama saja diulangi lagi. Bil ilaj. Ilaj. Jadi kalau sekedar sentuhan, sementara hasyafah tidak tenggelam. Hasyafah ini apa ujung zakar? Yang kalau bahasa yang dipakainya helmnya, apa nih ya? Apa kalau bahasa resminya bahasa Indonesia apa berarti? Kepalanya ya, kepala kemaluan. Kalau tidak masuk, hanya bergesekan atau bersentuhan, ini tidak mengharuskan mandi junub. Selama tidak keluar mani. Tapi kalau sudah masuk, tenggelam kepala tersebut, ya, walaupun tidak keluar mani, maka harus mandi. Sehingga barakallahu fikum, coba lihat. Hadisnya mengatakan masa bersentuhan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan dari secara sisi bahasa. Tapi masa yaitu ilaj, memasukkan. Nah, jadi kalau sekedar bersentuhan saja, bergesekan, tapi tidak masuk, tidak tenggelam kemaluan tersebut, di kemaluan wanita, maka yang demikian tidak mengharuskan mandi junub. Sebagian orang salah memahami. Sekedar bersentuhan, sekedar bergesekan, maka yang demikian dia mandi junub. Tidak. Sekedar bergesekan, bersentuhan, selama tidak ada ilaj, tidak masuk, ember tenggelam di dalam sumur, selama tidak masuk seperti ini, tidak tenggelam, maka tidak wajib mandi. Nah, barakallahu fikum. Qala walau lam yahsul inzal, walaupun tidak keluar mani, selama sudah masuk, maka wajib untuk mandi junub. Dasarnya apa? Hadis ini dan juga ijma' ahli ilm. Kesepakatan ijma' ahli ilm atas perkara yang demikian. Nah, ini yang kedua. Jadi sudah dua hal yang menyebabkan seseorang harus mandi junub. Yang pertama apa tadi? Nah, keluarnya mani. Yang kedua, masuk ya, tenggelam. Nah,
2: qala salis min mujibatil husli inda ta'ifatin minal ulama islamul kafir.
0: Di antara faktor-faktor yang menyebabkan seorang harus mandi menurut sebagian ulama, yaitu keislamannya orang yang kafir. Dari sini kita mengetahui kata-kata Syekh, inda ta'ifatin minal ulama, pada sebagian ulama menunjukkan ada khilaf. Apakah orang kafir yang masuk Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu memerintahkan setiap orang yang masuk Islam untuk mandi? Nah, ada beberapa yang diperintahkan untuk mandi, tapi tidak dinukilkan ada yang masuk Islam ketika di zaman beliau. Kemudian beliau perintahkan semuanya, seluruhnya yang masuk Islam itu, setiap yang masuk Islam untuk mandi. Tidak dinukil. Nah, maka atas dasar itu, fayuhmalul amru bihi alal istihbab. Banyak dari para ulama yang berpendapat atas dasar itu, perintah yang datang dari Rasulullah SAW kepada sebagian orang yang masuk Islam, itu menunjukkan bahwa perkaranya, perintah itu menunjukkan hanya sifatnya mustahab, tidak wajib.
2: Jam'an bainal adillah wallahu a'lam,
0: untuk dalam rangka menjamak dalil-dalil yang ada. Dalil yang ada menyebutkan Rasulullah memerintahkan sebagian. Tapi di riwayat-riwayat yang lain ternyata tidak dijumpai ada orang masuk Islam kemudian masing-masing semuanya oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk mandi. Tidak. Sehingga untuk menjamak, menggabungkan antara ini dan ini, oh berarti itu perintahnya sifatnya mustahab. Ini menurut banyak dari kalangan para ulama. Mana yang rajih? Wallahu alam bisawab. Ihtiyatan dan juga tidak susah. Labas untuk seorang mandi saja. Toh yang demikian juga sifatnya mustahab. Nah, tapi kita untuk mengatakan memang wajib, tampaknya juga berat. Wallahu alam bisawab. Nah, ini yang ketiga.
2: Qala rabi', yang keempat, min mujibatil husli al maut,
0: yang mengharuskan untuk mandi yaitu al maut, kematian.
2: Fayajibu tazsilul mayyit atau al mayyit,
0: wajib untuk memandikan jenazah.
2: Ghayra syahid fil ma'rakah
0: fa innahu la yuwassal.
2: Watafasilu dzalik tati fi ahkamil janaiz insyaallah.
0: Orang perkara keempat yang mengharuskan untuk mandi yaitu kalau datang kematian orang yang meninggal, jenazahnya harus dimandikan. Harus, sifatnya fardu kifayah bagi orang yang ada.
2: Kecuali orang yang syahid fil ma'rakah.
0: Orang yang mati syahid di medan pertempuran fisabilillah. Jihad. Nah, peperangan. Maka orang yang syahid ini kata Syekh tidak dimandikan. Sebagaimana orang yang syahid di medan perang seperti ini tidak dimandikan, tidak dikafani dengan kafan putih sebagaimana keumuman yang lainnya, tapi dia dikubur dengan pakaian yang ada pada dia. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan. Ini merupakan syaraf, kemuliaan bagi orang yang mati syahid di medan peperangan. Dan syahidnya hanya syahid yang meninggal di medan peperangan. Adapun syahid-syahid yang lainnya, maka tetap diberlakukan dimandikan, dikafani, disalati, dan yang lainnya. Siapa itu syahid-syahid yang lainnya? Nah, ayo tolong umahat atau akhwat, anak-anaknya tolong ditenangkan ya.
2: Baik, siapa yang bisa menyebutkan syahid yang lainnya selain yang di medan perang?
0: Hah? Tenggelam, nah, ahsanta. Orang yang tenggelam, syahid. Kemudian? Hah? Melahirkan, enam. Wanita melahirkan, enam. Syahid. Hah? Perut, enam. Mabtun. Mabtun juga syahid. Kemudian? Hah? Apa itu? Naam. Umar bin Khattab bila syak syahid. Naam. Namun maksudnya di sini golongan orang-orang yang artinya golongannya seperti itu. Umar bin Khattab jelas kata Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika Uhud, Gunung Uhud bergoncang, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Uskud ya Uhud, fa inna 'alaika Nabiun wa siddiq wa syahid." Tenang wahai Uhud, karena sebenarnya di atas kita ada seorang nabi, ada seorang siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan seorang syahid, yaitu Umar bin Khattab. Tapi maksudnya golongan sekarang. Nah. Hah? Salatnya ketika dibunuh. Nah, itu makanya syahid, Umar bin Khattab syahid. Nah, seperti itu. Tapi itu hanya berlaku untuk Umar. Nah, siapa lagi? Orang yang meninggal karena tertimpa bangunan. Nah, kemudian baru saja berlalu naik haji. Allahu a'lam. Tapi memang orang berhaji itu mirip dengan syahid. Dia tidak dikafani, tapi dia dikubur dengan pakaian hajinya. Tapi Allahu a'lam. Kalau memang ada hadisnya ya berarti benar. Tapi anak belum tahu. Tapi bisa jadi nah, tinggal dipastikan. Baru beberapa waktu yang lalu kita ditimpa apa? Wabah. Orang yang meninggal karena wabah. Seperti itu ya. Pas COVID ini kayaknya waktu itu awal-awal ada pembahasan banyak ini. Baik. Dan yang lain-lainnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga orang yang meninggal selain syahid di medan peperangan itu dimandikan. Qala al-khamis wa sadis, yang kelima dan keenam. Min mujibatil wusli al-haid wan nifas, yaitu di antara hal-hal yang mengharuskan mandi haid dan nifas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fa idza akbalat haidatuki fada'i salat, wa idza adbarat fasili ankidam tsumma shalli. Apabila datang haidmu maka tinggalkan salat, tapi kalau sudah berlalu cuci bersihkan darah kemudian mandi, kemudian silakan salat. Wa qaulihi ta'ala, fa idza tatahharna, apabila wanita-wanita tersebut telah suci. Ini kan ayatnya bagaimana itu? Ya salunaka anil mahid. Kul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya tentang apa itu haid. Maka katakan wahai Muhammad, haid itu adza, kotoran. Enggak boleh untuk didatangi para istri. Nah. Apabila selesai dari haidnya, hatta yathurna, tinggalkan wanita ini, jangan didekati para istri yang sedang haid sampai mereka suci. Hatta yathurna. Faiza tatahharna, kalau mereka suci kemudian mereka mandi, nah itu deh. Syahidnya di sini. Faiza tatahharna, yaitu apabila mereka sudah bersuci, maksudnya bersuci apa? Mandi. Fa'tu min haitsu amarakumullah. Silakan datangi sebagaimana yang Allah telah perintahkan kepada kalian. Qala yani al-huyyab yatatahharna bil ihtisal ba'da intiha'il haid. Jadi maksud faiza tatahharna yaitu para wanita yang haid, mereka mandi dan selesai dari haidnya. Maka ini enam hal yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Tata cara mandinya sama. Untuk junub, untuk haid, untuk nifas. Kafir, enam. Disebut oleh para ulama juga, kalau yang kafir mandi sama seperti mandi junub. Sebagaimana mayat atau jenazah dimandikannya itu persis seperti mandi junub. Cara memandikan jenazah itu mirip dengan mandi junub sudah. Sama. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Nah, tafadhal.

0: La. Jadi pertanyaannya hadis zahir hadis yaitu bersentuhan atau bergesekan. Nah, mengapa dikatakan ilaj? Datang riwayat yang lain menjelaskan bahwa yang dimaksud itu bukan sekedar bersentuhan, tapi masuk seperti itu. Sehingga kalau dalam rangka kehati-hatian lah, enggak ada kehati-hatian, ahkam syar'i seperti itu. Kalau dia mau mandi silakan, tapi jangan karena keragu dalam rangka kehati-hatian lah. Dia mau mandi silakan boleh. Tapi apakah wajib? Bukan, enggak wajib. Seperti itu, nah. Nah. Ya. Nah, orang kecelakaan jasanya tidak berbentuk. Baik. Orang jangan ini sekarang kecelakaan jasanya tidak berbentuk. Apa tidak berbentuknya bagaimana? Ya, ada, pokoknya masih ada sisa-sisa badannya. Nah, selama masih bisa dimandikan, dimandikan. Jangankan itu, orang yang terbakar, gosong. Selama bisa, selama masih bisa dimandikan, mandikan. Tapi kalau tidak bisa, karena khawatir nanti tambah hancur, maka ditayamumkan. Nah. Ini intinya jasa tidak berbentuk itu bagaimana? Misalnya ada potongan-potongan kah? Nah, selama masih ada bagian-bagiannya, kepalanya saja, atau tangannya, atau sebisa mungkin. Karena nanti jasad yang tercecer atau apa istilahnya, sudah hancur lah ya, itu nanti tetap disarankan untuk dikafani juga. Seperti itu, sebisa mungkin. Maka sebisa mungkin, walaupun sudah tidak utuh, kan kurang lebih seperti ya, jasadnya sudah, itu enggak berbentuk, udah enggak utuh bagaimana, sebisa mungkin. Nah, dicuci, dimandikan, kalau memang memungkinkan. Kalau tidak bisa, maka ditayamumkan. Seperti itu. Tayamumnya bagaimana? Ya, sudah sebisanya. Kalau memang tidak mungkin, dimandikan. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Barakallahu fik. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله وقال شيخ الإسلام ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا. واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن. Kita masih pada pembahasan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Mu'allif, Syekh Abdullah Al-Bukhari, hafizahullah, terkait dengan nama-nama ahli sunnah, bahwa madhab salaf apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, madhab ini, keyakinan manhaj ini tidak semata-mata kemudian terbatas hanya pada generasi salaf saja, namun madhab ini terus berlanjut sampai nanti di hari kiamat. Dan di antara dakwah atau akidah atau manhaj ini memiliki sekian nama, yang di mana nama-nama ini semuanya bersumber dari nas-nas yang ada.

0: Stadionaman tersebut. Abu Rizki. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian Ahlul Hadis. Nah, Mahsanta. Kemudian Ahlul Asar. Ini yang sudah kita bahas. Nanti ada beberapa nama yang insya Allah akan datang rinciannya. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang siapa itu Ahlul Hadis. Dan penamaan ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan penisbatan namanya sudah jelas Ahlul Hadis, dinisbatkannya kepada hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan kami tidak memaksudkan dengan Ahlul Hadis itu semata-mata mencukupkan dengan orang-orang yang mengambil hadis dengan melalui periwayatan dia mendengar dari syekhnya, atau hanya sekedar orang-orang yang menulis periwayatan hadis, atau yang meriwayatkannya. Bahkan yang kami maksud dengan ahli hadis itu siapa saja yang dia ini lebih berhak untuk memahami atau menghafalnya, mengetahuinya, memahaminya, nyanya ini kembali kepada hadis. Jadi orang-orang yang lebih berhak untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, mengetahuinya, mengenalnya, memahami juga hadis-hadis Rasulullah SAW secara zahiran wa batinah. Nah, dari sisi keyakinan, dari sisi amalan, wattiba'ihi, dan juga mengikuti hadis, mengikuti apa yang dibawa, apa yang datang dari Rasulullah SAW, batinan wa zahira. Sisi batinnya, keyakinannya, amalan hatinya, dan juga zahiran, lisannya, ucapannya, perbuatannya. Wa kadzalika ahlul Qur'an. Ini yang dimaksud dengan al-hadis. Yaitu orang-orang yang memang tentunya pertama kali mengetahui, mengilmui, memahami baik secara zahir dan batin, kemudian mengikutinya. Siapa mereka? Ya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlul hadis, orang yang mengetahui hadis dari Rasulullah SAW, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian memahaminya baik secara batin ataupun zahir, kemudian berusaha mengikutinya apa yang datang dari Rasulullah SAW, berusaha mengikuti apa yang datang dari si hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu pula dengan ahlul Quran, yaitu orang-orang yang berusaha menghafal Al-Quran, mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran secara zahir dan batin, kemudian mengikuti isinya secara menyeluruh, baik zahir dan batin. Nah, karena hakikatnya tidak ada bedanya antara sunnah Rasulullah SAW dengan Al-Quran, kalau kita mengikutinya secara konsekuen, secara menyeluruh. Dalilnya apa? Mungkin ada yang masih ingat. Atau labas enam dalilnya. Kita katakan bahwa Al-Quran itu hakikatnya, ya apa yang dibawa, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Al-Quran hakikatnya. Apa yang dibawa Rasulullah SAW, isinya, kandungannya, ya sudah isi dan kandungan Al-Quran.
1: isi dan kandungan Al-Quran, yaitu yang dibela Rasulullah SAW. Ada yang masih ingat kira-kira dalilnya atau asar atau riwayat? Nah, ini sekarang kita berbicara tentang hadis, tentang hadis. Pak Takdir mau menyebutkan? Tapi di situ memang ada ucapan sebagian a'immah, yaitu diantaranya Imam Al-Barbahari yang menyebutkan al-Islam huwa sunnah wa sunnah huwa al-Islam. Nah, Islam itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW itu hakikatnya Al-Quran. Ini sebetulnya kembali kepada pertanyaan. Dalilnya ucapan ini apa? Seperti itu kan lebih. Betul, itu ucapannya para imam kita, diantaranya Imam Al-Barbahari. Dalilnya apa? Allah sudah pernah menyebutkan hal ini dalam beberapa kajian-kajian kita. Abu Naila? Masuklah Islam secara keluaran. Ya yaladina amanut khulu fisil mikafa. Baik, tapi mana yang menyebut, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu ya hadis atau sunnah, apa yang dibawa Rasulullah SAW? Mana dalilnya? Abu Salman?
2: Akhilham?
1: Abu Azam? Naam? Abu Aisyah? Abu Fayyad mungkin mau mencoba? Abu Lutfi? Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa? Akhlak Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa jawaban beliau Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Nah. Seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, tindak tanduknya sehari-harinya, muamalahnya. Dijawab dengan pertanyaan yang lugas singkat namun mencakup seluruhnya. Mau tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya? Al-Qur'an. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hakikatnya itulah kandungan dari Al-Quran. Nah, sehingga Al-Hadith sama juga dengan Ahlul Quran. Baik, ini yang terkait dengan penamaan Ahlus Sunnah Al-Jamaah dengan Ahlul Hadith. Dan juga Ahlul Asar. Qala hafizahullah wa amma at-tasmiyatu bil firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah. Adapun penamaan mazhab salaf ini, dakwah salaf ini dengan al-firqatun najiyah, at-ta'ifah al-mansurah. Nah, ini juga diantara nama-nama ahlu sunnah al-jamaah. Al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah artinya kelompok yang selamat. At-ta'ifah al-mansurah artinya kelompok yang ditolong. Nah, seperti itu. Ya, datang sekian hadis yang memiliki makna ini. Maka kata al-muallif, penulis di sini, faqad warada dzalika fil haditsis syahir. Hadis al-iftiraq, inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Kullu fi an-nar illa wahidah wa hiya al-jama'ah. Kata Syekh, telah datang yang demikian ini dalam sebuah hadis yang populer, yang masyhur, tentang hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan perpecahan yang ada pada Bani Israel dan perpecahan yang ada pada umat beliau alaihi salatu wassalam. Di antara lafadznya apa yang disebutkan Syekh di sini, yaitu Bani Israel itu akan berpecah menjadi 71 golongan. Sementara umatku akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya ada di neraka kecuali satu. Wahia al-jama'ah. Nah, al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Seperti itu. Qala wa huwa hadithun masyhurun syahir. Sabitun sahihun. Khilafan liman awhama tad'ifahu. وكذلك ورد في حديث معاوية رضي الله عنه الذي تقدم لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق الحديث.
0: Jadi hadis yang barusan ini sebagai landasan dalil penamaan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu kelompok yang selamat? Kelompok yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik secara zahir dan batin. Nah, dari segala sisinya. Yaitu ahli sunnah wal jamaah. Yaitu ahli hadith wa ahli athar. Yaitu al-firqatun najiyah. Karena umat ini, umat Islam terpecah menjadi 72 golongan. Satu yang najiyah. Najiyah itu kan artinya dari kata yanju, najah yanju. Selamat. Nah, artinya itu selamat. Najiyah itu selamat. Seperti itu. Ini dalil bahwa penamaan al-firqatun najiyah itu penamaan yang memiliki dasar. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari, ini hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal. Hadis ini sahih, hadis ini tetap. Artinya warid dari Rasulullah SAW. Di mana yang demikian ini sebetulnya sebagai bantahan, menyelisihi sebagian orang-orang yang mengira, yang mengesankan bahwa hadis ini dhaif. Yang benar hadis ini sahih, hadis ini sabit dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, qala wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah, begitu juga telah datang dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang telah lewat penyebutannya. Apa itu? La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haq. Senantiasa ada ta'ifah, sekelompok. Nah ini. Ada kelompok, sekelompok dari umatku mansurin alal haq, yang mereka senantiasa ditolong. Mansurin, senantiasa ditolong. Ini sebagai dalil apa? At-ta'ifah al-mansurah. Apa artinya at-ta'ifah al-mansurah? Kelompok al-mansurah yang ditolong. Sama ini, mansurin. Mansurin itu sama dengan artinya mansurah, hanya beda wazannya karena mubtada'nya atau isimnya berbeda. Itu nanti insya Allah pelajarannya pada bahasa Arab. Mudah-mudahan dimudahkan kita buka lagi pelajaran bahasa Arab. Yang penting pesertanya serius. Jika ikut murojaah beneran. Nah, siap. Nah. Baik. Al-Muhim hadis ini sebagai dalil penamaan dari Ta'ifah Mansurah. Ta'ifah Al-Mansurah. Qala al-Hafidz al-Lalikai fi syarhi usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, fa hiya ta'ifatul mansurah wal firqatun najiyah wal usbatul hadiyah wal jama'atul 'adilah al mutamassikatu bis sunnah. Kata al-Imam al-Hafidz al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah Usul I'tiqad ahli sunnah wal jamaah, siapa sih ahli sunnah jamaah itu? Kelompok ini siapa ini? Yaitu At-Ta'ifah Al-Mansurah. Wal-Firqatun Najiyah. Kelompok yang ditolong. Golongan yang selamat. Wal-Usbah Al-Hadiyah. Sekelompok yang memberi petunjuk. Bisa memberi petunjuk. Artinya dari sini memberi petunjuk.
1: memberikan arahan, memberikan bimbingan. Wal jamaah al-adilah, ini sekelompok ini merupakan jamaah yang adilah, golongan yang tengah, golongan yang adil. Al-mutamassikah bis-sunnah, yang mereka, kelompok ini, berpegang teguh dengan sunnah. Nah, jadi yang namanya adil, itu enggak mesti tengah-tengah. Dari si tengah-tengah, kemudian seterusnya tengah-tengah, tidak. Tapi adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka disebutkan di sini, al-mutamassikah bis-sunnah. Adil, berpegang teguh dengan sunnah. Timbangan adilnya, yaitu kembali kepada as-sunnah, kembali kepada dalil. Nah, maka kata Syekh, ta'ammal ya ra'akallah ila hadhil awsaf an-nabilah al-azimah. Perhatikan, wahai orang yang mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan perhatiannya kepada engkau. Perhatikan kepada sifat-sifat yang mulia ini, yang agung ini. Nah, At-Taif al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Al-Jama'ah, Al-Adilah, Al-Mutamassikah bis-Sunnah. Kelompok yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah. Jama'ah yang adil, yang berpegang teguh dengan sunnah. Qala wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi muqaddimati al-aqidatil wasitiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam muqaddimah kitab beliau, yaitu al-aqidah al-wasitiyah. Amma ba'du fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamisati ahli sunnah wal jamaah. Ketika beliau menulis akidah al-wasitiyah, isinya sekian akidah-akidah ahli sunnah, ya, maka beliau dalam mukaddimah kitab ini menyebutkan, inilah keyakinan al-firqatin najiyah. Apa artinya al-firqatin najiyah? Kelompok yang selamat. Al-mansurah. Apa artinya al-mansurah? Yang ditolong, mendapat pertolongan. Ila qiyamisah. Terus mereka ini selamat dan mereka ini mendapatkan pertolongan. Terus seperti ini kondisinya sampai nanti akhir zaman. Ahli sunnah wal jamaah. Ini sama. Firqatun Najiyah, Al-Mansurah, Taif Al-Mansurah, Ahli Sunnah Al-Jamaah. Jadi ini sekian nama-nama dari orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara konsekuen dengan baik dan benar. Kan kelamaan kita ngomong seperti ini, ya kan? Hah? Kita kalau ngomongnya menjelaskan ini sama. Seperti itu. Saya Muslim yang berusaha mengikuti apa yang dibawa Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan baik dan benar. Lama. Nah, panjang. Secara ringkas, salafi. Seperti itu, anak. Iya kan? Ahli sunnah jamaah. Jadi, penamaan salafi dan yang lainnya tadi, atau al-Athari, ini bukan bermaksud kemudian semakin memecah belah kaum muslimin. Nah, berarti kamu juga bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Bukan. Sudah lewat penjelasannya bersama kita. Nah, barakallahu fikum. Qala wa qala syaikhu syuyukhina al-allam al-hafid hafid al-hakami. Rahimahullah fi kitabihin nafi' ma'arijil qabul. Berkata guru dari para guru-guru kami, yaitu al-alama al-hafidh yang bernama Hafidh al-Hakami. Rahimahullah, dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat, yaitu judulnya kitabnya, nama kitabnya Ma'arijul Qabul. Wa qad ja'a khabaru sadiqil masduq annal firqatan najiyah hum man kana 'ala mithli ma kana 'alaihi huwa wa ashabuhu. Telah datang khabar dari As-Sadiqul Masdub, orang yang jujur dan terpercaya, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang dibawa khabar yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa yang namanya Al-Firqatun Najiyah, Kelompok yang selamat itu adalah mereka yang di atas apa-apa yang berada di atasnya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Persis. Tentunya persisnya ini dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi kita membenarkan seluruh yang datang dari agama Islam. Ya, ini al-firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Man kana ala misli, misli itu artinya persis, dah plek. Gak boleh sama sekali keyakinannya ada perbedaan. Gak boleh sama sekali prinsipnya itu ada perbedaan. Walaupun tentunya kita sangat mengakui bahwa kita dari sisi mungkin ibadahnya, dari sisi mungkin muamalahnya sangat jauh dengan mereka. Nah, tapi yang dimaukan di sini persis plek itu dari hal-hal yang tadi kita sebutkan. Akidahnya, tauhidnya, kita meyakini yang apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dengan pemahaman para sahabat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah. Ini yang harus kita pegang. Ya, jangan sampai ada satu sedikit pun yang berbeda dari apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan dipahami oleh para sahabatnya. Qala hafizahullah amma tasmiyatu bil ghuraba. Kemudian juga di antara penamaan ahlus sunnah wal jamaah yaitu al-ghuraba. Al-ghuraba itu jamak dari gharib. Al-gharib. Artinya orang yang asing. Seperti itu. Ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang asing. Terasing mereka. Kenapa terasing? Ya sudah, lihat saja. Keumuman manusia, ini dari sisi contoh sederhana yang nyata ya. Keumuman manusia, wanitanya seperti itu, pakaiannya manusia, entah di Indonesia, entah di negeri yang lain, tapi ahli sunnah. Coba lihat wanitanya bercadar, ditutup semuanya, mulai dari ujung pangkal kepala sampai ke kakinya, seperti itu. Nah, ini dari sekedar hal-hal itu, belum dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya. Sampai akhirnya asing, dianggap aneh. Padahal yang dibawa adalah ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi dianggap aneh, kenapa? Saking orang sudah begitu jauh dari ajaran apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Akhirnya muncul sekian apa? Julukan-julukan. Oh, keras orangnya ini. Nah, orangnya kaku, harus. Akan datang bersama kita sebuah hadis yang kita akan menunjukkan tentang hal ini. Baik. Kemudian kata Syekh, ini hadisnya. Qala fala yakhfa 'ala sunni. Hadis al-ghuraba al-masyhur fi sahih. Tidak tersembunyi lagi bagi seorang sunni, seorang ahli sunnah. Hadis tentang al-ghuraba, orang-orang yang asing. Hadis ini sudah masyhur di kalangan para ulama. Nah, di kalangan kaum muslimin, datang dalam sebuah sahih, yaitu sahih Muslim. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, ajaran Islam. Kita lihat, ajaran Islam itu kan sebetulnya ajaran pokok dari pangkal, dari asas, dari dasar ajaran tersebut merupakan ajarannya para nabi semuanya. Tauhid. Kan seperti itu. Iya kan? Merupakan ajaran yang dibawa oleh para rasul, diantaranya Ibrahim alaihissalam. Wa Ibrahim alaihissalam itu merupakan sosok yang tidak asing di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Sangat paham. Tapi kita lihat bagaimana ajaran Ibrahim berupa tauhid menjadi sangat aneh di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Karena sudah sekian generasi, akhirnya satu demi satu ajaran Ibrahim itu hilang di kalangan Arab. Keturunan Ibrahim itu sendiri. Nah, ketika datang dakwah tauhid, untuk kemudian hanya la ilaha illallah, singkirkan itu semua sesembahan. Tidak ada semua sesembahan, singkirkan. Kecuali hanya sesembahan yang hak, yaitu Allah. Mereka mengatakan apa? Aja'ala alihatan ilahan wahidah. Inna hadha la syai'un ajib. Coba kita lihat. Apakah Muhammad, ya ini dinukil oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran, ucapan orang-orang kufar Quraisy, apakah ini Muhammad, ya Rasul alaihi salatu wassalam, apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak ini hanya satu sesembahan? Sesungguhnya demikian, sungguh perkara yang aneh. Nah, perkara yang mengherankan. Sehingga ketika munculnya awal Islam, ajaran Islam itu merupakan perkara yang aneh. Awal-awal kemunculan Islam. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَى. Dan nanti ajaran Islam ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan kembali aneh, akan kembali asing. Nah, sebagaimana awal munculnya ajaran agama Islam. Jadi agama Islam ini ketika awal datang, sesuatu yang asing, kemudian karena dakwah yang berkembang, Masya Allah akhirnya dikenal ajaran Islam yang murni ini. Namun berjalannya sewaktu, akhirnya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang orang yang mengetahui tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Sampai zaman kita ini sekarang. Nah, kata Rasulullah SAW, dan akan kembali asing. Maka, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Nah, jadi sabar, enggak usah takut, enggak usah heran nanti ada julukan apa? Misalnya kebanjiran lah. Nah, karena celananya yang cingkrang atau seperti apa lagi? Nah, jenggot kambing kah atau apa? Dari berbagai julukan-julukan yang menunjukkan bahwa mereka ini merasa aneh dengan ajaran mazhab salaf yang sebenarnya, dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal ajaran tersebut tersimpan di kutub-kutub Islam sampai sekarang, di kitab-kitab atau di maktabah-maktabah, di perpustakaan-perpustakaan universitas-universitas Islam, pondok-pondok pesantren Islam, ada masih tersimpan ajaran tersebut. Tapi sayangnya manusia semakin jauh untuk mau belajar agama Islam sehingga merasa aneh. Cadar jadi aneh. Belum lagi dengan masalah tauhid dan masalah manhaj. Nah, kalau masyarakat umum, orang awam secara keumuman, itu kan menjadi biasa ketika memanggil-manggil ya Rasulullah. Seperti itu. Sampai dibuat lagu atau apa, Agisna ya Rasulullah. Tahu ini Agisna ya Rasulullah? Syirik. Artinya, tapi orang enggak tahu artinya. Ada lagu ditirukan. Agisna ya Rasulullah, ini kesyirikan yang luar biasa. Agisna itu artinya meminta beristighosah. Ya Rasulullah. Beristighosah kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, syirik. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah meninggal. Wah, ditirukan oleh sekian orang. Kita ketika ajar ini syirik. Wah, ini orang keras. Isinya syirik, bid'ah, syirik, bid'ah. Barakallahu fikum. Demikian kondisi ahlu sunnah wal jamaah. Akan kembali menjadi asing. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, berbahagialah orang-orang yang asing, orang-orang yang dianggap aneh. Namun hati-hati. Jangan salah memahami hadis ini untuk kemudian kita tak semakin membuat asing ajaran ini. Paham ya? Terkadang sebagian dari kita ahlu sunnah wal jamaah bertemu dengan orang awam, ya tentunya yang lingkungannya memang rata-rata kaum muslimin. Acuh tak acuh, lewat di depan mereka atau ketemu di masjid, la salam, wala kalam, enggak mau bertegur sapa, enggak mau mengucapkan salam. Jangan kita membuat ajaran ini semakin asing gara-gara tingkah dan perbuatan kita. Tapi memang Rasulullah SAW akan menyebutkan bahwa ini ajaran ini akan semakin asing. Kita harus sunnah akan menjadi orang-orang yang asing, terasing. Tapi bukan artinya kemudian kita semakin membuat ajaran ini asing. Lah, bukan seperti itu. Nah, kita berusaha mendakwahkan ajaran ini entah dengan tulisan, entah dengan penyebaran kaset-kaset atau penyebaran artikel-artikel, atau juga jangan kalah atau jangan lupa yang juga tidak kalah penting, menyebarkan ajaran ini agar masyarakat paham bahwa ini ajaran yang benar dengan perbuatan kita. Nah, di lingkungan masyarakat ada kerja bakti, gotong royong, ya ikutlah. Seperti itu. Selama tidak ada acara-acara kemungkarannya, tidak ada musik-musiknya misalnya, dan yang lain-lainnya, ikut. Jangan kemudian kesannya akhirnya jadi kita ini eksklusif. Gak mau bergaul, gak mau apa. Tapi hal-hal yang memang tidak mungkin, karena itu kebidahan, kita gak mau ikut. Tapi hal-hal yang memungkinkan untuk kita bersosialisasi bersama masyarakat, terjun bersama mereka, dengan itu harapannya mereka paham siapa kita, lakukan. Jangan semakin membuat asing ajaran ini, kemudian berdalil dengan hadis ini. Bukankah kita ini orang-orang yang asing? Iya, betul. Terus, maunya. Akhirnya kita jadi bikin asing. Orang jadi membuat kita berpandangan kepada kita semakin aneh. Enggak. Dipahaminya, ikhwan ya. Sebarkan salam. Menyebarkan salam ini sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya kita malah yang salah. Malah kita yang tidak menerapkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum asis salam bainakum au kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perbuatan yang apabila kalian lakukan sama kalian, maka kalian akan saling mencintai? Apa itu? Sebarkan salam. Rasulullah alaihi salatu wassalam juga menyebutkan, la tahkiranna syai'an al ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talik. Nah, jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Walaupun sekedar kau hanya bisa bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bagus. Jadi ketemu orang awam, ucapkan salam, senyum ke mereka. Jangan keluar dari masjid, jalan, gak toleh kanan, wala kiri, naik motor, gak tahu itu ada orang tua, ada yang lainnya, nging. Laisa hakadha ya ikhwan. Barakallahu fikum. Baik. Silakan al-muazzin azan dahulu untuk kemudian kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ya ikhwan, penting hari ini kita la tafrid wa la ifrad. Tidak bermudah-mudahan akhirnya semua acara orang diikuti, kalau ada dangdutan juga ikut, nah, kalau ada tahlilan ikutlah. Hal-hal yang prinsip, hal-hal yang memang jelas datang dalil melarangnya, berfoto-fotoan dalam perkara-perkara yang memang tidak ada kepentingannya, selfie-selfie dan yang lainnya, tidak mungkin memang kita ikut seperti itu. Tapi hal-hal yang memungkinkan dan itu bagian dari sunnah, berakhlak yang mulia, ini bagian dari sunnah. Seperti itu. Bujur dengan para umahat, akhwat. Bukan dengan kaum lelakinya, tapi misalnya tinggal ibu-ibu sekitar, ketika belanja kah, atau ketika lewat, ditegur, disapa. Seperti itu. Nah, kalau memang kita mengetahui mereka kaum muslimat, ucapkan salam. Senyum, sehingga dengan itu mereka itu minimalnya apa? Oh, orang-orang seperti ini enggak. Oh, ternyata punya akhlak mereka. Mereka punya adab. Seperti itu. Gak semakin membenci mereka, kita. Minimalnya mereka ketika pada hal-hal yang kita tidak akan bisa ikut, mereka akan bisa lebih memaklumi Kenapa? Dengan sebab akhlak kita. Seperti itu. Nah, mereka dengan, ya sudahlah. Tapi mereka baik kok. Walaupun bercadar, tapi mereka masya Allah. Nah, hidup dengan tetangga misalnya, kasih makanan. Kue, kalau puas ada rezeki lebih. Kasih hal-hal yang memang. Membikin senang ini kan perkara yang sunnah. Idhal surur, memasukkan ke, membikin bahagia orang lain, ini kan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Sehingga barakallahu fikum, akhlak. Akhlak juga bagian dari sunnah. Jangan sampai kita ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian meninggalkan sisi yang ini. Seperti itu. Betul kita ghuraba, artinya ahli sunnah itu merupakan ghuraba, karena kita berusaha berpegang teguh dengan ajaran ini, tapi jangan sampai keasingan, keterasingan tersebut semakin kita berpala dengan ulah-ulah kita yang ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin. Atau sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ini agak panjang soalnya. Seperti itu. Fadal.

Baik, banyak orang mengklaim saya salafi. Karena memang sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus itu banyak orang mengklaim. Seperti itu. Iya kan? Nah. Tapi di situ ada sekian orang yang mengklaim dia sebagai salafi. Di antaranya, Sabsiranda. Dan yang semisalnya. Mudah saja sebetulnya, timbangannya itu mudah. Kita alhamdulillah sudah belajar usul sunnah dan juga apa itu salafiyah. Siapapun dia, tinggal kita lihat bagaimana dia dalam berislam. Apakah memang mencocoki, kata tadi salafi, mazhab salaf, apa yang dilakukan oleh para salaf, salafuna as-salih, atau tidak. Seperti itu. Maka bil khusus terkhusus seorang ini, yaitu Ustaz Kiranda, jangankan dari sisi muamalah, dari sisi manhaj saja, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, inna awsaq ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Termasuk di antara tali pengikat keimanan, awsaq ural iman, hal yang mengikat keimanan, suara yang paling kuat, itu adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Mencintai dan membenci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Dalam kata lain, al-wala wal-bara. Berloyalitas, membenci, memusuhi, itu karena Allah. Karena Allah itu bagaimana? Ya karena Islam memerintahkan yang demikian. Para salaf memerintahkan demikian. Kita mencintai orang-orang yang memang para salaf memerintahkan untuk kita mencintai orang tersebut. Nah, kita membenci, kita tidak suka kepada orang-orang yang para salaf membencinya. Di antaranya adalah membenci ahlul bid'ah. Ini insya Allah kalau siapapun yang mengklaim salaf, dia salafi, tidak ada yang mengingkari hal ini. Bahwa kita diwajibkan membenci ahlul bid'ah. Tidak bermesraan dengan mereka dan yang lainnya. Sahih? Kan seperti itu. Beliau ini, dan ini sudah kejadian sudah agak lama, sampai sekarang belum tidak ada atau tidak ada sama sekali kata rujuk dari perbuatan tersebut. Bagaimana loyalitas diberikan kepada orang-orang yang seharusnya salaf mengatakan untuk membencinya? Tahu jamaah tabligh? Hah? Paham insyaallah ya, jamaah tabligh. Nah, sebuah jamaah, kelompok yang di situ, contoh sederhananya, antum tanya jamaah tabligh, di mana Allah? Keyakinan mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini jamaah tabligh. Ini contoh kecil keyakinan mereka yang batil. Belum lagi pada perkara tauhid uluhiyahnya. Antum lihat di tempat-tempat mereka di India, di Pakistan, Bangladesh, masjid-masjidnya mereka ada sekian kuburan-kuburan. Nah, di antaranya keyakinan mereka yang antum bisa tanyakan dah, di mana Allah? Mereka keyakinannya Allah ada di mana-mana. Ini keyakinan yang batil. Bukan seperti itu. Nah, seorang budak perempuan ketika ditanya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis sama, di atas langit. Allah di pada ketinggian. "Man ana?" "Anta Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada tuannya, si budak wanita ini, "Atiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak wanita ini.
karena sungguhnya dia ini seorang wanita yang mukmin. Coba lihat Rasulullah SAW melihat, menghukumi budak wanita ini bahwa dia seorang mukmin dengan apa? Dua hal. Terkait keimanan, yaitu di mana Allah, dan keyakinan Allah itu di atas langit, berada di ketinggian, itu merupakan salah satu ciri-ciri keimanan. Kan seperti itu. Sementara mereka menyebutkan Allah ada di mana-mana. Oh, ini kan bahaya sekali, Allah ada di mana-mana. Konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di kamar mandi, Allah ada di tempat sampah, Allah ada di dalam anjing, Allah ada. Karena mereka mengatakan Allah di mana-mana. Termasuk di tempat-tempat yang buruk. Na'udzubillah. Ini kan konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana. Seperti itu. Nah, sementara kita kaum muslimin yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah tentunya meyakini Allah ada di atas langit, di ketinggian. Nah, aamintum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan man fis sama, yaitu Allah yang berada di ketinggian? Seperti itu. Ini akidah Ahlus Sunnah. Toh mereka sendiri ternyata mengaku, bagaimana mereka berdoa kepada Allah? Jemaah tabligh itu kalau berdoa bagaimana? Kalau konsekuen dengan keyakinannya bahwa ada di mana-mana, berarti kalau berdoa jangan menengadahkan tangannya hanya ke atas. Harusnya juga ke bawah, ke samping, karena ada di mana-mana. Ngapain berdoa tangannya ke atas? Tapi ternyata mereka berdoa pun tangannya ke atas, menunjukkan fitrahnya itu apa? Coba lihat anggota tubuhnya saja. Nah, mengingkari apa yang lisannya diucapkan oleh mereka. Baik. Kembali kepada pembahasan ini, jamaah tabligh. Sebuah kelompok yang jauh dari pemahaman salaf. Antum mungkin tahu di antara dedengkotnya di Indonesia yang bernama Dery Sulaiman. Hah? Ya. Bagaimana Ustaz Kiranda ini bermesraan dengan Dery Sulaiman. Dan fotonya tersebar sampai sekarang ada. Bergandengan tangan, bermesraan, luar biasa. Di mana prinsip al-wala wal bara? Cinta dan benci karena Allah. Nah. Ini satu. Yang berikutnya, kita sudah belajar ya di antara prinsip salah apa yang disebutkan oleh para imam di antara Sufyan ats-Tsauri kalau tidak salah, min alamati ahlil bid'ah apa? Al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara tanda-tanda ahlil bid'ah ketika seseorang mencela ahlul athar, para ulama terkhususnya. Ustaz Kiranda ini dalam sebuah tulisannya bagaimana celaan dia kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Di antaranya poinnya, Syekh Rob, kata Firanda, Syekh Rabi ini memiliki manhaj yang keras, manhaj yang menyelisihi manhajnya Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz. Ini diantara tuduhan dusta Firanda. Nah, kita katakan yang lebih paham tentang Syekh Rabi, apakah engkau, wahai Ustaz Firanda, ataukah ulama ini, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, atau Syekh Al-Utsaimin? Siapa yang lebih paham tentang Syekh Rabi? Nah, ya tentunya beliau, para ulama kibar yang sudah meninggal semua sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an, sangat paham tentang Syekh Rabi. Nah, di antara termasuk murid-muridnya, bahkan ada yang beliau berguru kepada ulama kibar ini. Kita kasih contoh sederhana, benarkah tuduhan Syekh Rabi manhajnya ini tidak sama dengan manhajnya Syekh Al-Albani dan yang lainnya? Kalau memang seperti itu, kok bisa-bisanya Syekh Al-Albani dalam sebuah pujiannya beliau kepada Syekh Rabi menyebutkan, la adkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan anil manhajil ladzi
nahnu naltaki ma'ahu wa yaltaki ma'ana fihi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menyebutkan tentang Syekh Rabi, saya tidak ingat bahwa ada dalam kitab-kitabnya atau tulisan-tulisannya aku melihat Syekh Rabi itu ada kesalahan atau khurujan anil manhaj atau keluar dari manhaj yang kita, kata Syekh Al-Albani, manhaj yang kita bertemu dengan dia, yaitu dengan Syekh Rabi, atau Syekh Rabi dia bertemu dengan kita pada manhaj tersebut. Aku tidak melihat ada, tidak ingat kak, mana, dari sisi mana Syekh Rabi itu keluar dari manhaj ini. Ini ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah kepada atau tentang Syekh Rabi. Ya jelas, mereka para ulama yang lebih paham tentang Syekh Rabi, kok kemudian bisa Ustaz Firanda menyebutkan bahwa Syekh Rabi ini manhajnya tidak seperti manhajnya Al-Albani rahimahullah bin Bas. Kata Syekh bin Bas tentang Syekh Al-Albani, tentang Syekh Rabi, As-Syekh Rabi min khiyarati ahli sunnah, ma'ruf min ahli sunnah, ma'ruf kitabatuhu. Nah, ini Syekh bin Bas yang ngomong. Syekh Rabi itu termasuk dari ahli sunnah yang terbaik. Syekh Rabi itu ma'ruf, dikenal bahwa beliau itu bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Coba kita lihat. Tulisan-tulisannya ma'ruf, dikenal beliau dengan tulisan-tulisannya. Pujian Syekh bin Bas kepada Syekh Rabi. Terus, mau dibilang Syekh Rabi menyelisih. Ini ulamanya sendiri yang mengatakan Syekh Rabi ini manhajnya. Bagian dari ahli sunnah. Dikenal dengan kekokohannya dalam manhajnya. Tidak ada dia keluar dari manhaj ahli sunnah. Ini kondisi Ustadz Firanda. Bermesra dengan jamaah tabligh, mencela Syekh Rabi, menyebutkan tuduhan-tuduhan yang dusta. Lantas, yang sebenarnya mau dikatakan salah. Nah, loyalitasnya tidak diberikan. Atau loyalitasnya atau kecintaannya dia berikan kepada seorang jamaah tabligh, kelompok yang menyimpang seperti itu. Sementara al-wala' wal-bara', loyalitas ini bagian dari prinsip ahli sunnah. Rasulullah alaihi wasallam tadi sudah menyebutkan. Ya kan? Masalah kecintaan dan kebencian ini merupakan tali pengikat yang paling kuat keimanan. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, ini sekilas tentang Ustadz Firanda. Walaupun, dan sudah kita pelajari, ya, bisa jadi dia memiliki prinsip-prinsip sunnah yang lainnya. Tapi ada satu prinsip sunnah yang dia sudah tinggalkan. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, fadhol.

0: Bolehkah kita mengambil ilmu dari orang-orang seperti ini? Itu lagi contoh yang masalah manhaj, contoh kecil. Belum lagi masalah muamalah. Orang yang seperti itu sendiri situ, antum bisa lihat. Bagaimana ustaz-ustaz mereka, Masya Allah, mengajar di depannya ini siapa? Ummahat, akhwat. Kalau bercadar masih mending. Banyak yang tidak bercadar, atau bukan mayoritasnya, tidak bercadar. Masya Allah. Ya enak jadi ustadznya mereka. Na'udzubillah. Ngajar sambil sekalian nador. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada dalam Al-Quran, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangannya. Ini Masya Allah ustadznya, ini semuanya ummahat akhwat. Yang gak heran antum bisa lihat dalam media sosialnya akhwat-akhwat itu, Masya Allah ustadz ini, ya Allah gantengnya, ustadz ini bajunya. Loh, ini terjadi. Antum mungkin bisa tahu sebenarnya. Luar biasa. Hasil dari taklim, komentar tentang ustadznya seperti itu. Ini aja. Ulama yang mana yang mengajarkan seperti ini? Nah, baik. Sekarang kembali kepada permasalahan pertanyaan berikutnya. Apakah boleh kita mengambil ilmu dari orang seperti ini? Nah, ini kan kita salah. Kadang-kadang mengklaim salah ini. Salah. Kita kembalikan kepada salah. Di antaranya ucapan seorang ulama besar di zaman tabi'in. Inna hadzal ilma min ad-din famduru amman ta'khuduna dinahum. Ketika berbicara tentang masalah sanad, ya, beliau mengatakan ini ilmu sanad ini bagian dari agama. Kalau sudah urusannya bagian dari agama, maka kata beliau apa? Maka perhatikan dari siapa kalian ini mengambil ilmu agama kalian. Ini persis salah. Bahwa orang itu mengambil ilmu harus memperhatikan siapa ini orang yang kita mau ambil ilmunya. Bagaimana dia? Nah, kalau ternyata emang berada di atas manhaj salaf, ambil. Dikenal dengan manhajnya yang bagus, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, ambil. Tapi ternyata ada yang tidak benar, salaf tidak. Bukan demikian ajaran salaf. Nah, famduru aman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Itu prinsip salaf. Sehingga jangan dari hal-hal yang seperti itu. Alhamdulillah, asatidah ahlus sunnah, salafin yang lain masih banyak. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Sudah ini, habis waktu ini. Baik, fadal, terakhir ya. Misalnya ada dari mereka yang mengatakan, kok kenapa harus kami belajar dari Ustaz Antum gitu seperti. Intinya sebetulnya mau Ustaz siapa saja, tinggal dilihat si Ustaz itu bagaimana berpegang dengan prinsip Ahlus Sunnah, seperti itu aja sudah. Kalau memang betul mereka itu ada Ustaz dari mereka yang berpegang teguh dengan prinsip Ahlus Sunnah secara menyeluruh, maka nggak ada masalah kita katakan itu Ustaz Salafi. Seperti itu. Tapi aktualnya ini kan. Sekarang faktanya. Kita berbicara fakta. Seperti itu. Sehingga bukan permasalahan. Kenapa harus kita kena. Bukan semata-mata itunya. Nah. Tapi ketika mereka. Ada hal-hal yang bagian dari prinsip Ahlus Sunnah. Dan tidak mereka jalankan. Bahkan mereka selisihi. Itu yang kemudian kita katakan. Jangan belajar kepada mereka. Nah. Seperti itu. Baik. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu wa huwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah al-awwalu aw al-ula al-istihdad, yaitu di antara perkara-perkara yang bagian dari fitrah. Wa huwa halqul 'anah wa hiya asy'aru an-nabit haula al-farj summiya istihdadan li isti'mal al-hadidati fihi wa hiya al-

وهي الشعر النابت حول الفرج سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى وفي إزالته تجميل ونظافة فيزيله بما شاء من حلق أو غيره. Yang pertama yaitu diantara fitrah, sunnah-sunnah fitrah, yaitu istihdad. Wahuwa kata Syekh halqul 'anah, mencukur habis bulu kemaluan. Al-'anah yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dan dinamakan dengan istihdad, melakukan mencukur habis tersebut, karena penggunaan logam atau besi atau silet, kata Syekh di sini istimal al-hadidah, menggunakan logam atau besi pada perbuatan ini, yaitu wahya al-musa, al-mus yaitu silet. Maka dengan dihilangkannya bulu yang ada atau di sekitar bulu kemaluan tersebut, di situ ada tajmil, ada makna keindahan dan juga nadhafah, yaitu unsur kebersihan. Maka orang tersebut, yaitu menghabiskannya, terserah dia dengan cara dihalak menggunakan silat atau yang semisalnya, yang pasti dicukur habis bulu kemaluan yang ada pada tubuhnya tersebut. Ini perkara fitrah yang pertama. Qala as-saniya al-khitan. Yang kedua yaitu al-khitan. Khitan. Insyaallah ini juga ada paham. Wa huwa izalatu al-jildati allati tughatti al-hashafa hatta tabruza al-hashafa. وَيَكُونُ زَمَنَ الصِّغَرْ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ بُرْعًا وَلِيَنْشَأَ الصَّغِيرُ عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ. Yang kedua yaitu al-khitan, menghilangkan kulit yang menutupi ujung dari kemaluan laki-laki sampai bagian ujung kemaluan tersebut tampak jelas, tidak tertutup. Yang demikian ini dilakukan tentunya di zaman ketika orang masih kecil. Walaupun tidak sifatnya atau hukumnya tidak wajib, namun ini yang lebih afdol. Kenapa? Karena kata Syekh di sini lebih cepat untuk sembuh dan juga agar anak kecil ini tumbuh, berkembang dalam kondisi badannya yaitu kondisi yang terbaik. Dengan dia sudah disunat, berarti dia sejak kecil sudah dalam kondisi harapannya memenuhi syar'i. Nah, khitan tentunya pendapat yang rajih untuk kaum lelaki merupakan perkara yang wajib, karena dengan khitan maka akan terbebas dari najis yang tertahan pada kulit lapisan ketika belum disunat. Insyaallah kita sudah sama-sama tahu ya. Kalau kondisi anak-anak belum disunat, itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa najis atau kencing yang tersisa itu masih tertahan dalam kulit tersebut. Nah, maka kalau laki-laki kaitannya dengan masalah kesucian dan tidak, sehingga hukumnya wajib. Namun bagi wanita, maka yang rajih hukumnya adalah mustahab. Nah, hukumnya adalah mustahab khitan bagi kaum wanita. Qala wa min al-hikmati fil khitan tadhhiru az-zakari min an-najasah al-mutahaqqiqah fil qulfah wa ghairi dhalika min al-fawaid.
Di antara hikmahnya dari berkhitan tentunya

0: mensucikan kemaluan laki-laki dari najasah. Nah, yang memang mutahakkikoh ada pada kulit yang tadi, kalau misalnya belum disunat, maka akan tertahan di bagian dalam kulit tersebut. Dan yang lain-lainnya dari sekian faedah dengan diadakannya khitan. Ini perkara kedua dari al-fitrah. Qala salisa qassu syarif wa ihfa'uhu. Mencukur kumis wa ihfa'uhu. Memendekkannya, namun apa itu ihfa'? Wa huwa al-mubalaghah fi qassihi. Betul-betul menghabiskan kumis dengan cara dipotong, kos, gunting. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada tentang mencukur kumis ini, tidak ada sama sekali riwayat yang sahih dengan menggunakan halak. Halak yaitu dihabisi dengan silet. Tapi yang ada ukhfus jawarib wa arkul wa arkhuliha, ya ahfu ihfa. Dalam riwayat yang lain disebutkan juzus jawarib, juz al jaz itu artinya mubalaghah fi al qas, kata Syekh al qas bukan halak. Sehingga sunnahnya untuk mencukur kumis itu bukan dengan halak, bukan dengan silat. Nah, ini menyelisih apa yang datang dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam mencukur kumis. Bahkan telah datang dari sebagian salaf, diantaranya Imam Malik rahimahullah, al-halq fi syarif itu bid'ah. Mencukur kumis dengan silet, dihabiskan dengan silet, membersihkan ya, di itu bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullah. Sehingga barakallahu fikum, yang disunahkan yaitu dengan dipotong atau digunting, tapi silahkan untuk kemudian dihabiskan secara penuh dengan menggunakan gunting. Bukan, bisa dipahami misalnya ya. Kalau silet itu kan akhirnya habis seperti kalau kepala orang tahallul ketika umroh, ya, itu dengan tahlik, atau kalau sebagiannya tentunya yaitu dengan ditakhfif, tapi yang sunnahnya ketika umroh dengan silet habis. Sebagaimana juga tadi dalam halqul anah, mencukur bulu kemaluan dengan silet. Tapi kalau kumis itu sunnahnya bukan dengan silet, bukan dihabisi dengan silet, tapi dengan gunting dan yang semisalnya. Silahkan mau sampai di ratakan, dihabiskan sampai dasar, tapi bukan dengan menggunakan silet. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, kita mengetahui dari sini kesalahan sebagian orang ketika membersihkan kumisnya atau menghabis kumisnya dengan silet. Nah, tidak ada hadis yang sahih yang memerintahkan dengan halak. Barakallahu fikum. Halak yaitu dengan silat tadi. Qala lima fi dzalika min at-tajmil wan nadhafah wa mukhalafatil kuffar. Kenapa? Alasannya karena yang demikian itu bagian dari keindahan, bagian dari kebersihan dan menyelisihi orang-orang kafir. Nah, dengan merapikan kumis. Sekarang pertanyaannya, kalau orang kafir sekarang juga ikut merapikan kumis, apakah kemudian kita memelihara kumis? Lah. Nah, yang pertama, karena masih ditemui dari kalangan orang-orang kafir yang membiarkan kumisnya sampai tebal. Ini mungkin sering dahulu kita jumpai pada orang-orang dahulu kafir. Nah, dan sampai sekarang masih dijumpai dari kalangan orang-orang kafir seperti ini. Yang kedua, tentunya hukum asal kita berbuat, beramal, beribadah itu karena ada perintah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga walaupun misalnya sekarang orang-orang kafir misalnya sudah mencukur juga kumisnya, tapi permasalahan bukan seperti hanya semata-mata hal itu, sebagaimana disebut oleh Syekh, di sini ada makna nazafah, kebersihan. Tajmil, keindahan. Nah, sehingga orang kafir mau bagaimanapun, ya urusan mereka. Yang pasti kita jumpai sampai sekarang, masih ada orang kafir yang membiarkan kumisnya panjang, tumbuh, dan tidak dicukur. Qala wa qad warada fil ahadith fil hasa ala qasihi wa ihfaihi wa ifa'il lihyah wa irsaliha wa ikramiha lima fi baqa'il lihyati minal jamal wa madhari ar-rujulah. Kata Syekh, telah datang sekian hadis yang menganjurkan untuk mengqas, sekali lagi qas, dengan digunting, dipotong, atau di apa istilahnya, dicukur, ya, untuk kumis. Wa ifa al-lihya, adapun lihya, janggut atau jenggot ini dibiarkan. Wa irsaliha, yaitu dibiarkan. Wa ikramiha, dimuliakan dengan tidak dicukur untuk jenggot. Karena dengan keberadaan jenggot, dibiarkan jenggot ini termasuk dari jamal, keindahan. Kalau laki-laki berarti tampak ya, mazhar ar-rujulah, kata Syekh. Tampak memang kelaki-lakiannya. Nah, rujulah. Ya, kelihatan tidak menyerupai wanita dan yang semisalnya. Nah, baik. Qala wa qad akasa katsirun minan nas al-amra fasaru yuwaffiruna shawaribahum wa yahlikuna lihahum aw yakussunaha aw yuhasirunaha min nitaqin dayyiq im'anan fil mukhalafah lil hadyi nabi wa taqlidan ya adaillah wa rasulihi wa nuzulan an simatir rujula wasyahamah ila simatin nisa wassafala hatta sadaqa alaihim qawlu syair yugda alal mar'i fi ayyam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bilhasan. Kata Syekh, yang terjadi sekarang banyak dari manusia menjadikan perilakunya sehari-hari terbalik. Mereka membiarkan kumisnya, adapun lihyahnya, jenggotnya, dicukur atau dikurangi, ya, dirapikan, finito kindayik, masih ada tersisa tapi tinggal sedikit. Im'anan fil mukhalafah lil hadin nabawi wa taqlidan li'adaillahi wa rasulih. Kenapa mereka seperti itu? Mereka berbuat hal itu ikut-ikutan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Untuk kemudian mengabaikan. Imanan artinya memperhatikan, yaitu tidak mau sengaja untuk menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Yang diikuti adalah musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Sementara hadiyu ar-rasul alaihi salatu wassalam, sunnah ar-rasul alaihi salatu wassalam ditinggalkan. Nah, bahkan yang menyedihkan dari kalangan kaum muslimin yang mengolok-olok keberadaan jenggot dan yang semisalnya. Wal'iyadu billah. Wa nuzulan an simatir rujula wa syahamah ila simatin nisa wa safalah. Akhirnya yang terjadi, mereka memposisikan diri mereka jauh dari ciri-ciri kelelakian dan orang-orang yang memiliki harga diri, martabat yang tinggi, untuk kemudian mereka ini berpaling dari hal ini menuju kepada simat an-nisa. Nah, untuk kemudian berusaha mengikuti atau meniru ciri-ciri yang ada pada wanita. Kita tidak sekarang permasalahan adalah perbuatan orang yang menyengaja. Kita tidak berbicara masing-masing dari manusia Allah ciptakan ada yang mungkin memiliki jenggot yang lebat, ada yang mungkin tidak sama sekali. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Tapi sekarang permasalahannya, orang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki lihya untuk kemudian dia enggan. Nah, permasalahan enggan. Tidak mau, tapi akhirnya condongnya kepada tanda-tanda atau ciri-ciri kewanitaan. Makanya semakin ini kata Syekh, orang ini akhirnya berpalingnya kepada ciri-ciri kewanitaan dan kemudian kepada orang-orang rendah. Hatta sadaqa alaihim qalu syair. Akhirnya tepat dikatakan kepada mereka ini ucapan seorang syair, yuqda alal mar'i fi ayyam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan. Yuqda alal mar'i, al-qada alaih artinya itu dihabiskan atau dihancurkan, atau maksudnya di sini seorang di ayyam mihnatihi, di hari-hari fitnahnya. Itu akan tampak yang itu akhirnya dia jatuh habis. Orang tersebut memandang yang baik perkara yang sebetulnya tidak baik. Wal'iyadzubillah. Akhirnya Allah uji di hari-hari fitnah, kata Syekh di sini, sehingga seorang itu memandang baik sesuatu yang sebetulnya tidak baik. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Nah. Wa qaulul akhar, dan juga ucapan penyair yang lainnya, wala ajaba annan nisa tarajjalat. Jangan heran kalau ada kaum wanita yang ingin meniru memposisikan dirinya atau tubuhnya ingin seperti sebagaimana kaum lelaki. Walakin ta'nisar rijal ajibu. Tapi yang mengherankan ketika kaum laki-laki kemudian berusaha meniru-niru ingin menjadi wanita, ini merupakan ajibu, perkara yang aneh dan mengherankan. Qala hafizallahu al-Rabi'ah wa min khisalil fitrah taklimul adhafir, di antara perkara-perkara fitrah yaitu menggunting kuku. Wa huwa qat'uha, yaitu menggunting, memotong kuku. Bihaitsu la tutrak tatul, dari sisi jangan dibiarkan kuku ini akhirnya panjang. Lima fi dzalika minat tajmil wa izalati alwasakh almutarakim tahtaha. Kenapa? Karena di situ ada makna keindahan. Ya ikhwan, khisal fitrah ini yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam berbicara dari wahyu. Sehingga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, zat pencipta yang lebih paham hakikat keindahan dan kebersihan untuk makhluknya, untuk hambanya. Nah, ini fitrahnya manusia yang masih bagus. Kuku tidak dipelihara. Nah, tajmil, menjadikan bagus, indah, itu dengan menggunting kuku, bukan dengan memeliharanya. Ini fitrah. Tapi tentunya orang-orang yang menyelisihi atau dari kalangan orang-orang kafir yang menyelisihi hadiah Rasulullah alaihi salatu wasalam, fitrahnya berarti sudah tidak sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Nah, kemudian juga disebabkan apa? Wa izalatil wasakh almutarakim tahtaha. Untuk dengan dipotong kuku, tentunya bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kuku tersebut. Wal bu'di an musyabahati as-siba' al-bahimiyah. Ini juga. Kita ini dilarang dalam agama ini untuk bertasyabuh menyerupai dengan hewan. Kata Syekh, di antara hikmah atau alasan mengapa juga termasuk dari fitrah menggunting kuku atau memotong kuku, yaitu hal ini untuk tidak menyerupai hewan. Nah, qala wa qad khalafa hadhihi al-fitrata an-nabawiyyah tawa'ifu min ash-shabab al-mutakhanfis wan-nisaa al-hamajiyyat. Sungguh telah menyelisihi fitrah nabawi yang seperti ini sekelompok orang dari kalangan pemuda al-mutakhanfis. Al-Mutakhan Fis itu pemuda laki-laki yang ingin meniru-niru wanita. Nah. Dan juga yang menyelisih ini siapa? Wanita al-hamajiyat. Wanita-wanita rendahan. Al-hamaj yaitu orang-orang rendahan. Nah, kita bisa menyaksikan. Jangankan orang kafirnya. Nas'alullah salamu al-afiyah. Tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin. Entah laki-lakinya atau kaum wanitanya. Memanjangkan kuku. Luar biasa. Nah. Apa bedanya dia dengan hewan kemudian dari permasalahan kuku? Merasa dengan memanjangkan kuku itu merupakan keindahan. Sementara ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan termasuk dari fitrah. Nah, termasuk dari sunnah fitrah memendekkan kuku. Dan kita dilarang untuk bertasyabuh menyerupai orang-orang yang seperti itu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Qala fasaru yutiluna adzafirahum mukhalafatan lil hadin nabawi wa im'anan fit taqlidil a'ma. Akhirnya mereka memanjangkan kuku-kuku mereka mukhalafatan lil hadi an-nabawi. Pertama, dalam kondisi mereka menyelisihi petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kedua, im'anan fit taqlidil a'ma. Khusyuk konsentrasinya, perhatiannya, taklid, membebek buta. Tidak peduli dengan dalil, tidak peduli bagaimana dengan petunjuk yang benar. Sudah, pokoknya membebek buta. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Wal'afiyah minat taklid, ya ikhwan. Sehingga hati-hati dalam permasalahan. Walaupun hanya ini masalah-masalah yang tampaknya sebagian orang menganggap ini sepele. Tapi lihat bagaimana kalam Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dan para ulama yang lainnya dalam permasalahan ini. Nah, sehingga jangan sampai kita menganggap remeh hal-hal seperti ini. Wa ma'atakumur rasul fakhudhuh wa manahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, ambil. Nah. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, maka tinggalkan. Qala hafidhahullah al-khamisah wa min khisalil fitrah. Natful ibti. Di antara perkara fitrah, perkara-perkara yang di situ Rasulullah alaihi salatu wasallam sukai dan beliau anjurkan, yaitu natful ibti. Ai izalatu syari'an nabit fil ibti. Yaitu mencabut atau menghilangkan bulu yang tumbuh pada ketiak. Fayusannu izalatu hadha syari bin natfi awil halki aw ghairi dzalik. Disunahkan menghilangkan bulu ketiak ini dengan an-natfi, yaitu dengan mencabut. Awil halak, atau boleh juga dengan dihalak dengan menggunakan silet. Aw ghairi dzalik, dan yang semisalnya. Intinya disunahkan juga bagaimana untuk seseorang disukai memperhatikan kebersihan tubuhnya, diantaranya untuk tidak kemudian memanjangkan atau membiarkan bulu yang ada pada ketiaknya itu tumbuh panjang. Qala lima fi izalati hadha syari minan nadhafah wa qat'ir raihah al-karihah allati tatada'af ma'a wujudi hadha syar. Kenapa sih, kata Syekh, alasannya ketika bulu ini dihabisi, dicukur, maka di situ ada makna nadhafah, kebersihan, dan juga apa? Menghilangkan bau yang tidak nyaman, yang tidak disukai, yang di mana bau ini semakin bertambah dengan keberadaan bulu tersebut. Nah. Qala ayyuhal muslim hakadza jadinuna bitashri'i hadhihi al-khisal lima fiha min at-tajammul wa at-tanazzuf wa at-tatahhur liyakuna al-muslimu ala ahsani halin wa ajmali madharin Mukhalifan bidzalika hadiyal musyrikin. Bagaimana kita ketahui dan sudah kita sebutkan beberapa kali bahwa Syekh sebetulnya tidak menulis kitab ini. Hakikatnya kitab ini merupakan kumpulan dari rangkaian taklim beliau di radio yang kemudian dibukukan. Sehingga Syekh banyak menyisipkan nasihat demi nasihat kepada kaum muslimin dalam kitab ini. Nah, kata Syekh, wahai saudaraku muslim, demikianlah agama kita ini datang dengan pensyariatan hal-hal ini. Karena dalam hal-hal ini, fitrah-fitrah yang demikian ini terdapat makna tajammul, berhias, tanadzuf, yakni kebersihan, watatahur, bersuci. Agar seorang muslim itu ada pada kondisi yang paling bagus. Wa ajmal mazhar, pada kondisi penampakannya, dia terlihat paling indah. Karena sungguhnya, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu diantara namanya jamil, dan menyukai keindahan. Nah, dan juga dalam rangka apa? Menyelisihi tata cara dan petunjuknya orang-orang musyrik. Jadi hal-hal yang sudah kita lewati, entah dari khitan, atau mencukur kumis, atau kemudian juga membiarkan lihya, kemudian juga mencukur bulu kemaluan, kemudian juga memotong kuku. Ini semuanya ini, dan juga mencabut bulu ketiak. Ini semua dalam rangka untuk menyelisihi tata cara atau kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Qala wa lima fi ba'dihā min tamyizin bainar rijāli wan nisā, dan juga pada sebagian perkara ini terdapat pembeda antara laki-laki dan wanita. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan la'anallahu al-mutasyabbihat minan nisa bir rijal wal mutasyabbihin minar rijal bin nisa, au kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, terlaknat orang-orang yang bertasyabbuh dari kalangan laki-laki, bertasyabbuh ingin menyerupai wanita, dari kalangan wanita ingin menyerupai laki-laki. Ini terlarang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Syekh, ada pada sebagian fitrah ini, di situ juga ada sebagai ciri pembeda antara laki-laki dengan wanita. Seperti itu. Di antaranya yaitu i'fa lihya, membiarkan jenggot untuk tumbuh. Qala liyabqa li kullin minhuma shakhsiyatuhu al-munasibah li wadhifatihi fil hayat. Agar masing-masing dari wanita, laki-laki dan wanita itu, kepribadiannya itu ada, tumbuh, terbiarkan, mencocoki dengan, kalau wanita ya sesuai dengan fungsi dan tugasnya wanita, adapun laki-laki sesuai dengan fungsi dan tugasnya lelaki. Lakin aba kathiru minal makhdu'in alladzina yadlimuna anfusahum abau illa mukhalafatar rasul sallallahu alaihi wasallam wastirada at-taqalid allati la tatanasab ma'a dinina. Namun enggan, banyak dari orang-orang yang tertipu enggan. Mereka hakikatnya telah mendolimi diri mereka sendiri. Orang ketika berbuat maksiat, ketika berbuat dosa, tidak ada seseorang dari kalangan makhluk yang mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita tidak boleh mengatakan bahwa ada seorang mendolimi Allah sama sekali. Nah, wa ma dzalamuna, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma dzalamuna, mereka hakikatnya tidak mendolimi kami, walakin kanu anfusahum yadzlimun, dengan kemaksiatannya, kemungkarannya, mereka hakikatnya tidak mendolimi kami, namun diri-diri mereka sendirilah yang hakikatnya mereka zalimi. Sehingga tidak boleh kita mengatakan Allah terzalimi. Seperti itu. Ada kadang orang menyesal, bertobat, menyesali perbuatannya, kemudian terkadang dia mengucapkan, ya Allah, sungguh saya telah mendolimi Allah. La. Allah itu tidak mendolimi dan tidak terzalimi. Nah, Allah sama sekali tidak berbuat zalim dan juga tidak terzalim. Seperti itu. Namun ketika ada seseorang berbuat kemungkaran atau kemaksiatan, kata Syekh di sini juga apa? Alladzina yadzlimuna anfusahum. Orang-orang itu yang mendzalimi diri-dirinya. Nah, bagaimana kebanyakan mereka yang tertipu ini, yang mereka mendzalimi dirinya sendiri, abau. Mereka enggan, kecuali mereka hanya menginginkan untuk menyelisih Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan mendatangkan taqalid. Untuk kemudian bertaklid, membebek kepada orang-orang dan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang-orang kafir. Yang dimana hal ini tidak sesuai dengan agama kita. La tatanasab ma'a dinina wa syakhsiyatina al-islamiyah. Kepribadian kita yang kaum muslimin, yang Islam, tidak cocok hal-hal seperti ini. Kalau kita kaum muslimin yang sesuai dengan Islam, yaitu tadi fitrah, sunnah fitrah yang tadi yang sudah kita baca bersama. Seperti itu. Nah. Ala wattakhadhu min safalatil gharbi aw syarqi qudwatan lahum fi syakhsiyatihim, menjadikan orang-orang rendahan dari kalangan orang-orang barat atau orang timur, entah Cina-nya kah, entah Jepang-nya kah, Korea-nya kah. Menyedihkan sekarang anak-anak kaum muslimin dijali oleh budaya-budaya kufar. Nah, drakor misalnya, drama Korea. Waliyadzubillah. Bagaimana banatul muslimin? Bagaimana anak-anak perempuan dari kalangan kaum muslimin bisa ngefansnya kepada orang-orang kafir? Drakor tahu ya? Drama Korea kah? Atau betul itu ya? Nah, menyedihkan yang seperti ini. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kafir. Kemudian ngefans. Seperti itu. Pemain bola. Bagaimana perintah untuk al-wala al-wal-bara? Kita diperintahkan untuk bara dari orang-orang kafir. Ternyata banyak, tidak sedikit dari anak-anak kita kaum muslimin untuk kemudian ngefans kepada pemain bola. Kafir dia. Nah, musyrik. Akidahnya akidah orang-orang yang menuhankan Isa. Sebagiannya berakidah dengan akidah komunis. Dan yang lainnya, karena sekedar dia jago dalam menggiring bola, dan yang lainnya, cinta. Kemana barok kita? Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berbarokah. Dari orang kafir seperti ini. Maka barakallahu fikum, hati-hati ya ikhwan. Nah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dicintai. Nah, hati-hati. Qala, akhirnya mereka menjadikan orang-orang rendahan dari kalangan orang barat ataukah timur sebagai kudwah. Orang yang ditiru. Kudwah. Fi syakhsiyatihim, pada kepribadian mereka. Fastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mengganti. Dia mengambil yang rendah untuk kemudian yang baik itu ditinggalkan. Bal istabdalul khabisa bitayyib. Mereka mengganti sesuatu yang baik ditinggalkan untuk kemudian yang khabis, yang jelek mereka ambil. Wan naqsa bil kamal. Sesuatu yang kamal, yang sempurna ditinggalkan, diganti dengan sesuatu yang rendah, yang kurang. Fajanau ala anfusihim wa ala mujtama'ihim. Mereka melakukan kejahatan terhadap diri-diri mereka dan lingkungan masyarakat mereka. Waja'u bisunnatin sayyi'ah. Akhirnya mereka mendatangkan sunnah, contoh-contoh yang jelek. Memberikan contoh yang jelek kepada orang lain. Ketika orang lain meniru, maka dia mendapatkan dosanya. Ba'u bi ismiha wa ismi man amila biha taba'an lahum. Mereka akhirnya kembali mendapatkan dosa dan dosa orang yang berbuat karena mengikuti dia.
1: Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma waffiqil muslimin islahi a'malihim wa aqwalihim warzuqhumul ikhlas liwajhikal karim wa tamassuk bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini kemudian Syekh menutup doanya dengan doa, ya Allah, berikanlah taufik kepada kaum muslimin untuk memperbaiki amalan-amalan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka, dan belilah karunia kepada mereka keikhlasan dalam rangka mencari wajah Engkau, wahai Zat yang Maha Mulia, dan agar mereka bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Engkau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada setelah azan. Al muazzin fal yuazzin. Barakallahu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhal ya Aba Amin.
2: Yang ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana menghadapi argumentasi terkait beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau saya menemukan janggut, kadang janggutnya justru tidak memperindah. Maksudnya tubuhnya itu tidak beraturan dan tidak memperindah. Apakah tetap dipanjangkan atau apakah kita menyarankan untuk memanjangkan atau mencukurnya saja?
0: Jadi bagaimana diantara argumentasi orang yang tidak memelihara janggut? Dengan alasan dengan memelihara malah tidak indah, seperti itu. Yang pertama, tentunya orang itu atau terkhusus kaum muslimin ditanamkan dahulu akidah yang kokoh. Di antara akidah yaitu tauhid kepada Allah dan juga kemudian menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan meyakini bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik. Ini yang perlu kita ketahui memang untuk kita berdakwah kepada orang. Kalau makanya bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mendakwahkan tauhid dan akidah di periode Makkah selama 10 tahun sampai kemudian turun perintah sholat, kemudian ditambah 3 tahun. Kan di Makkah itu kan total 13 tahun ya, di Makkah. Kurang lebih 13 tahun. 10 tahun awal itu masalah akidah, tauhid nanama. Baru kemudian setelah itu turun pertama kali perintah sholat 5 waktu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan kita bisa saksikan bagaimana perjalanan para sahabat ketika akidah sudah tertanam kokoh di hati-hati mereka. Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu sudah gak banyak cincong. Istilahnya gak banyak debat, gak banyak. Langsung dilaksanakan, langsung diterima, sudah gak banyak. Langsung sami'na wa ta'na. Makanya sudah pernah lihat bersama kita kisah bagaimana turun ketika khamr diharamkan. Itu mereka sedang, bahkan Anas bin Malik sedang seperti itu. Turun kemudian ayat yang melarang khamr. Tanpa banyak kemudian, padahal itu sudah mendarah daging. Kalangan jahiliyah minum khamr sudah mendarah daging luar biasa. Puluhan tahun hidupnya mereka isinya khamr. Seperti itu. Tapi ketika akidah tertancap dengan benar, ketika al-haq yang kemudian diutama, enggak banyak kemudian datang ayat langsung ditumpahkan itu khamr di jalan-jalan kota Madinah. Begitu juga dengan ketika perintah berhijab, bagaimana para sahabiat enggak banyak debat, gak banyak tanya, gak banyak protes, adu argumentasi langsung. Makanya disebutkan sampai mereka seolah-olah seperti gagak hitam. Langsung, sami'na wa ata'na. Seperti itu. Ya, ketika kita berdoa kepada orang tentunya bertahap. Yang paling utama, yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Kemudian menjawab argumentasi ini yang kedua, bahwa manusia ini yang paling paham siapa? Siapa yang paling paham tentang manusia? Hah? Rasulullah, nah, tapi artinya terutama sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang paling paham tentang manusia. Seperti itu. Maka ketika Allah melalui lisan Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan hal-hal yang seperti ini, itu berarti merupakan yang terbaik bagi manusia. Keindahannya kah, kebagusannya kah, dan yang lain-lainnya. Makanya Allah kan menyebutkan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bentuknya laki-laki bagaimana? Fitrahnya tadi. Seperti itu. Secara keumuman, makanya perempuan tidak ada yang berjenggot secara keumuman. Nah, adapun laki-laki diberi kemudian jenggot dan yang lain. Seperti itu. Sehingga kalau fitrah yang benar, ya siapa kita dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang lebih paham tentang bagaimana si laki itu berhias tampak kelakiannya yang lebih bagus? Ya, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Yang ketiga, ini terjadi memang. Biasanya orang akan menganggap jenggot itu tidak rapi ketika dia tidak membiarkan jenggotnya itu tumbuh sampai selesai. Anda bisa perhatikan, kita perhatikan. Kalau orang memang jenggot itu tumbuh, tapi belum, artinya belum sebut. Itu memang kesannya jadi kayak apa? Kotok apa, jorok atau apa seperti itu. Tapi coba biarkan terus. Seperti itu. Hah? Biarkan terus. Nah, kesan itu akan hilang. Kalau emang akhirnya cuma yang terjadi orang dibiarkan segini, terus ya, dalam proses masih belum, biarkan dulu. Seperti itu. Dan bisa ternyata tampil dengan berwibawa, bersahaja, bersih. Maaf ya, alhamdulillah. Kita tidak ingin bertaklid a'ma. Kita bisa saksikan bagaimana para pemimpin dunia ketika berkumpul. Waliul Ahad, putra mahkota, Mamlakatul Arabiyah di Saudiyah, Al-Amir Muhammad bin Salman. Ya, kita bisa menyaksikan. Bagaimana beliau waffaqahullah likulli khairin wa huda. Bagaimana beliau, coba lihat penampilannya. Kita tahu semua ya, dengan jenggot yang luar biasa. Rapi, lihat. Seperti itu. Tidak tampak sama sekali kemudian kesan kumuh dan yang lain. Bisa. Hakikatnya. Nah. Tapi ketika separuh-separuh belum selesai, ya seperti itu. Barakallahu fikum, itu yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait argumentasi orang yang mengatakan memelihara jenggot semakin tampak kumuh atau kotor. Barakallahu fikum. Nah, untuk Abu Arsyah. Apakah jenggot juga? Nah.
3: Kalau bagaimana maksudnya kayak seperti kayak dari anggota satuan?
0: Dari apa?
3: Anggota satuan mungkin TNI atau Polri.
0: Anggota satuan, TNI atau Polri.
3: Bagaimana?
0: Dilentut untuk rapi. Nah.
3: Dia mengatakan itu, tapi itu seperti tidak membenarkan itu. Mengingkari itu hati. Walaupun dia itu bagaimana?
0: Dan misalnya ada orang, alhamdulillah Allah beri taufik untuk berusaha menjalankan bertamasuk dengan sunnah ya. Seperti itu. Yang pertama, kaidah kita. Kaidah. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, la ta'ata li makhluk bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia kalau perkaranya bermaksiat kepada syariat Islam. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak ingin berbicara institusi. Ya, alhamdulillah pemerintah kita Indonesia dengan segala aparaturnya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya kita tidak mengingkari di situ masih ada kekurangan atau kelemahan. Kalau kita bisa menasihati dengan cara yang baik, tersembunyi, tidak di depan khalayak ramai, itu yang kita harus lakukan. Nah, adapun permasalahan ini, kita sampaikan kepada misalnya orang tersebut, ya, sudah yang penting akidahnya dibenahi dulu, kecintaannya kepada Allah dan Rasul itu ditingkatkan dahulu, seperti itu. Sehingga dengan itu kemudian tidak susah dia untuk kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ketika seorang sudah kecintaannya itu tertanam kokoh, Anda sudah bisa lihat ini dalam urusan dunia, seorang itu berani mati untuk hal yang dia betul-betul sukai dan cintai, berani entah dalam rangka kepentingan sukunya kah dan yang lainnya kah, golongannya kah, atau kemudian semata-mata tempat tinggalnya kah, berani mau perang, mau angkat senjata, seperti itu, siap nyawa, harta, taruhannya. Kalau kita kaum muslimin kan dalam rangka Allah dan Rasulnya harusnya kita siapkan seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita betul-betul siap sehingga apapun resikonya kita tidak khawatir dan tidak takut. Sekali lagi, masalah akidah ya dikokohkan dahulu. Anak nasihat anak kepada orang yang seperti ini, terus dia banyak-banyak belajar untuk kemudian mempertebal keimanannya, untuk kemudian dia tidak ragu ketika dia melaksanakan perintah yang memang hukumnya wajib, untuk dia laksanakan. Seperti itu. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan beri jalan keluar. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ini syaratnya. Jadi dia di hatinya meninggal sesuatu itu ikhlas lillah. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan beri ganti yang lebih baik. Seperti itu. Bagaimana bisa yakin? Yakin itu akan ada dengan ilmu. Semakin berilmu maka semakin dia yakin. Semakin dia untuk kemudian mudah meninggalkan hal-hal yang akhirnya dia harus tinggalkan. Seperti itu. Memang ada ujiannya. Bagaimana para sahabat berhijrah. Sementara yang ditinggalkan luar biasa. Harta bendanya. Para sahabat di Mekah itu sudah terbiasa berdagang. Luar biasa perdagangan perniagaan mereka di Mekah. Datang perintah hijrah. Keluarga ditinggalkan. Harta benda ditinggalkan. Dengan mantap dan yakin. Seperti itu. Itu sebab kalau orang sudah di dalam hatinya itu tertanam akidah yang kuat, keimanan yang kuat. Cintanya kepada Rasulnya sudah luar biasa. Dan ini bisa untuk kita lakukan. Syaratnya terus berilmu dengan ikhlas. Ya ikhwan, ikhlas dalam tuntut ilmu. Dan kalau itu ada ilmu yang kemudian akhirnya menjadi hujah atas kita. Kenapa tidak ada keikhlasan dalam mencari ilmu? Nah, makanya Rasulullah SAW di antara isinya doanya apa? Berdoa untuk berlindung dari apa? Wa'udzubika min ilmin la yanfa. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ala kulli hal, itu yang bisa ana sampaikan terkait masalah memotong jenggot tadi itu. Barakallahu fikum. Nah. Naam, fadhol.
4: Bagaimana hukum menumbuhkan jenggot dengan hitam?
0: Telah ada fatwa beberapa ulama, ana lupa sekarang persisnya. Dengan vitamin? Apa dengan olesan? Nah, ana lupa sekarang syekhnya siapa. Beberapa waktu yang lalu ana sempat membaca. Intinya tidak perlu sampai seperti itu. Nah, apa yang Allah berikan kepada dia, Allah karuniakannya, itu ya suci yang dia lakukan. Permasalahannya itu adalah sekarang ketika dia diberi karunia tapi enggan. Kalau kita semua alhamdulillah selalu sunnah, apa yang datang dari Rasulullah SAW, kita siap. Hanya ya ternyata masing-masing memang jenggotnya ada yang Allah berikan lebat, ada yang sedikit, ada yang sedikit sekali, dan yang lainnya. Itu akhirnya semua akhirnya itu sudah qadar Allah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, hudal.
4: Apa maksudnya jenggot dipotong untuk dirapikan?
0: datang enam hukum memelihara jenggot atau memotong jenggot yang lebih dari satu genggaman. Datang dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang beliau melakukan itu, yang dimana dengan ini sebagian ulama mengatakan boleh untuk mencukur jenggot yang lebih dari satu genggaman. Namun kita katakan sebagaimana yang sering kita dengar pada khutbah-khutbah Jumat, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah yang petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak dinukil sama sekali dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sebuah hadis yang sahih bahwa beliau memotong jenggotnya. Bahkan hadis yang ada yang tadi kita sudah dengar bersama memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Yang kedua apa? Hadis riwayat sahih insyaallah bahwa kana lihyatul Rasul alaihi salatu wasallam tamla sadrahu. Jenggotnya Rasul alaihi salatu wasallam memenuhi dadanya. Seperti itu. Sehingga kalau kalam Rasul alaihi salatu wasallam atau perbuatan beliau ada yang menyelisih dari kalangan sahabatnya, tentu yang kita pakai, yang kita utamakan adalah apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
5: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa waktu dzabhi hadyi tamattu' wal adahi. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu penyembelihan hadyi. Apa itu hadyi? Hah? Hadyi apa? Hah? Kurban. Hadiyu. Terus dengan al-udhiyah apa bedanya? Al-hadiyu dengan al-udhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya apa? Ah, siapa yang bisa? Majujib. Siapa yang jawab? Hah? Dagiya Abah Salman. Apa bedanya al-hadyu dengan al-udhiyah? Nah, ini paling pembahasannya sudah berulang kali di setiap taklim-taklim kemarin. Akh Ilham mungkin bisa menjawab? Atakdir?

Al-hadyu itu kalau untuk orang yang haji. Itu al-hadyu. Ya. Kalau al-udhiyah, ya hewan kurban. Yang dilakukan selain orang yang berhaji. Nah, di sini sekarang waktu penyembelihan al-hadyu. Hadyu tamattu' wal-adahi. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban, entah untuk orang yang berhaji, terkhusus haji tamattu, dan hewan kurban selain orang yang berhaji. Qala ba'da salatil id ila akhiri ayami tashrik ala sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya yaitu setelah selesai salat id. Dan berakhirnya sampai di hari terakhir dari ayam atau hari-hari tasyrik. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ala sahih. Berarti di situ ada khilaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa waktu penyembelihan itu hanya terbatas pada Idul Adha hari tanggal 10, kemudian juga dua hari setelahnya. Jadi jumhur berpendapat waktu penyembelihan itu hanya 3 hari. Yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan di sini 4 hari. Hari-hari tasyrik itu kan berarti tanggal 11, 12, 13. Ditambah waktu Idul Adha, berarti tanggal 10, 4 hari. Namun, banyak dari para ulama berpendapat waktunya hanya 3 hari. Nah, di antara dalilnya bahwa ini merupakan hari-hari yang pendapat sekian para sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab, wa Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, wa Abu Hurairah, wa Anas radhiyallahu anhum jami'an. Dan disebutkan oleh Ibnu Hazm dan juga dalam kitab Al-Istizkar oleh Ibnu Abdul Barr, tidak dijumpai ada dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Nah, ini pendapat pertama yang mengatakan hanya 3 hari. Sementara pendapat yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, yang dirojihkan oleh Syekh Shalih Fauzan, 4 hari. Nah, dan ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim dan juga Syekhul Utsaimin, Al-Lajnah Daimah dan kebanyakan dari ulama di zaman sekarang. Nah, diriwayatkan bahwa ini juga pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa hari-hari tasyrik seluruhnya 11, 12, 13 berarti termasuk Idul Adha 4 hari, ini waktu penyembelihan. Namun perlu dipastikan keabsahan sanad terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau seandainya betul Ali bin Abi Thalib berpendapat seperti ini, maka tampaknya wallahu alam bisawab apa yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan ini memang pendapat yang lebih rajih karena diperkuat dengan dalil. Nah, di antara dalilnya yaitu Idul Adha atau ayyamu tasyrik, ayyamu akal wa syurub, hari-hari wa zikrullah. Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum dan berzikir. Seperti itu. Di situ ada sebuah hadis yang diperselisihkan antara ulama keabsahannya, yaitu ayyamu tasyrik kulluha dzabhun. Hari-hari tasyrik semuanya itu waktu
itu untuk menyembelih. Bagi yang berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan itu 4 hari, berarti seluruh hari-hari tasyrik, maka hadis ini tentunya sahih. Dengan hadis ini pula mereka berdalil bahwa waktu penyembelihan itu 4 hari. 10, 11, 12, 13. Namun sebagian ulama dan tidak sedikit dari ulama yang mendhaifkan hadis ini. Nah, wallahu alam bisawab. Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang menhasankan hadis ini. Dengan sebelumnya menjelaskan sekian jalan-jalannya yang memang semua jalan-jalan ini dhaif. Tapi ada riwayat-riwayat yang banyak. Kemudian Syekh mengatakan bahwa derajat hadis ini tidak turun dari derajat hasan. Nah, ala kulli hal masalah khilaf. Perlu dipastikan pertama keabsahan hadisnya. Yang kedua, apakah periwayatan dari Ali itu benar. Bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpendapat bahwa waktu penyembelihan itu 4 hari. 10, 11, 12, 13. Wa illa. Pendapat yang mengatakan hadis dhaif. Ini juga pendapat yang sangat kuat. Karena riwayatnya semuanya dhaif. Dan ini pun diakui oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga kemudian bahwa sekian sahabat yang berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan itu hanya tanggal 10, 11, dan 12. Hanya 3 hari berarti. Nah, ala kulli hal, ihtiyatan kita mengambil langkah kehati-hatian. Sebisa mungkin kalau memang tidak terpaksa, jangan menyembelih lebih dari tanggal 12. Nah, karena ini pendapat sekian dari sahabat, yang juga susah untuk kita kemudian menyelisihinya. Nah, sehingga diusahakan menyembelih, dan sunnahnya menyembelih itu adalah bersegera. Seperti itu, bersegera setelah salat, kemudian selesai, masing-masing pulang, kembali, kemudian menyembelih. Diusahakan

Seperti itu. Bersegera setelah salat, kemudian selesai, masing-masing pulang, kembali, kemudian menyembelih. Diusahakan pokoknya tanggal 10, 11, 12 selesai. Nah, barakallahu fikum. Qala wa yustahabbu an ya'kula min hadihi idza kana hadiya tamattu' aw qiran wa min udhiyatihi wa yuhdi wa yatasaddaq aslasan liqouli ta'ala fakulu minha wa at'imu. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, disukai mustahab untuk memakan dari hewan kurbannya. Entah itu orang yang berhaji dengan haji tamattu ataupun haji qiran, dan sudah lewat penjelasannya ini. Atau orang yang bukan berhaji, berarti kurban sebagaimana kita di Indonesia, disunahkan untuk ikut memakan. Orang yang berkurban disunahkan ikut memakan, mengambil bagian dari hewan kurbannya. Dan juga memberikan hadiah. Dan juga bersedekah. Kalau berarti kalau memberi hadiah, itu bukan kepada fakir miskin. Kalau fakir miskin itu disedekahkan. Kalau hadiah kepada siapa? Kepada orang-orang yang mampu. Berarti boleh memberi orang yang mampu. Seperti itu. Bagaimana, apakah boleh memberi kepada orang kafir, tetangga, atau yang lainnya? Boleh. Nah, dan telah berfatwa sekian ulama, diantara Syekh bin Baz, rahimahullahu ta'ala. Sehingga dihadiahkan, kalau hadiah ini berarti untuk orang yang mampu, dan juga disedekahkan berarti untuk fakir miskin. Kata Syekh Shalal Fauzan, aslasan, sepertiga. Yang dia makan, atau dia ambil sendiri, untuk dia dan keluarganya sepertiga bagian, yang dihadiahkan kepada tetangga, kepada orang lain, rekan kerja di kantor, yang pasti hadiah untuk orang yang mampu. Ini sepertiga, dan disedekahkan sepertiga. Namun, disebutkanlah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Al-Albani dan yang lainnya, sepertiga ini tidak ada dalilnya. Pembatasan sepertiga tidak ada dalilnya. Walaupun sebagian ulama menyukai yang demikian. Namun yang demikian ini tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan disukainya sepertiga. Nah, sehingga kelas bebas artinya boleh berapa saja, yang pasti ayatnya jelas. Karena di sini kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya makanlah dari hewan sembelihan tersebut, wa ad'imu, dan berilah kepada orang lain. Nah, qala wa amma hadiyu al-jibran au jabran wa huwa makana an fi'lin mahdzurin min mahdzuratil ihram au an tarki wajibin fala ya'kul minhu syai'a. Ini khusus orang yang berhaji. Adapun hewan sembelihan yang dilakukan karena dia orang yang berhaji itu melanggar hal-hal yang dilarang. Orang yang berhaji itu dilarang untuk ketika ihram untuk mencukur rambutnya, menggunting kuku, dilarang juga berjima, dilarang juga berburu hewan buruan darat dan yang lain-lainnya. Ada sekian larangan-larangan. Seperti itu. Nah, ini kalau dilanggar, maka tebusannya yaitu dengan dia menyembelih hewan kurban. Atau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ketika haji. Nah, kalau hewan kurban yang dilakukan orang berhaji seperti ini, dalam rangka dia menebus kesalahan atas sesuatu yang dia langgar, maka dagingnya tidak boleh dia ikut makan. Dia berikan kepada fakir miskin yang ada di negeri Mekah. Nah, qala wa man arada an yudhi fa innahu idza dakhalat ashru dhil hijjah la ya'khudhu min sha'rihi wa la min adfarihi shay'an ila dhabhi al udhiyah liqoulihi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala ya'khudhu min sha'rihi wa la min adfarihi shay'an hatta yudhiya. Kata Syekh, barang siapa yang ingin untuk berkurban,

0: dan sudah masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, maka jangan dia mencabut dari bulu ram atau rambut dan bulu di tubuhnya. Nah, dilarang sama sekali. Dan jangan juga kukunya. Kecuali misalnya rambut tersebut atau kuku tersebut patah dan memang kita terganggu, silahkan. Atau ada rambut yang kemudian menutupi mata atau sudah menghalangi mata atau mengganggu ya masuk ke mata, silahkan. Seperti itu. Tapi tidak ada sebab, biasa saja, maka dilarang. Nah, hukum asalnya larangan berarti menunjukkan haram. Seperti itu. Kapan larangan ini berlaku? Sampai dia menyembelih. Selesai menyembelih, sudah selesai. Boleh. Berlaku lagi kebolehan untuk memotong atau mencabut atau menggunting kuku atau rambut yang ada di tubuhnya. Sehingga memang kalau dikhawatirkan akhirnya dengan tidak digunting itu panjang, ya sebelum masuk bulan Dzulhijjah, silahkan dia memotong dahulu, mencukur dahulu kumisnya kah, atau kukunya, karena khawatir nanti kalau nunggu sampai tanggal 10 akhirnya terlalu panjang kukunya, maka sebelum masuk Dzulhijjah silahkan dia memotong dulu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya, idza dakhalal asyru wa arada ahadukum, kalau masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih, maka jangan mengambil, mencabut, memotong dari rambutnya dan dari kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih. Di sini ada lafaz wa arada. Ingin, salah seorang di antara kalian ingin menyembelih atau ingin berkurban. Ini mengingatkan kita kembali kepada apa hukum dari berkurban itu sendiri. Nah, sebagian ulama berpendapat hukum berkurban tentunya sekarang bagi yang mampu. Ya. Adapun yang tidak mampu, selesai. Ibadah apapun kalau tidak mampu maka tidak ada kewajiban. Ini kaidah kuliah. Segala lar atau segala perintah, kalau tidak ada kemampuan untuk menjalankannya, maka gugur kewajiban dan perintah tersebut. Apa saja semuanya. Wudu yang dimana itu syarat sahnya sholat. Kalau ternyata enggak mampu berwudu, ya sudah. Gugur kewajiban wudu dan sholatnya sah diganti dengan tayamum. Maka sama di sini pembahasannya ketika ada kemampuan. Orang mampu tapi dia tidak berkurban. Maka apa hukumnya? Sebagian ulama berpendapat dia dosa. Kenapa? Karena hukum berkurban wajib. Sebagiannya atau dalilnya diantaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli wali rabbika wanhar." Salat karena Allah dan wanhar perintah untuk menyembelih. Kemudian juga hadis dari hadis Abu Hurairah, man wajada sa'atan walam yudahi fala yakrobanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan, kemampuan, namun dia tidak berkorban, maka jangan dia mendekat tempat salat id kita. Nah, namun yang sahih hadis ini mauquf ala Abi Hurairah. Bukan hadis yang marfu. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa berkurban itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Tidak wajib. Nah, kenapa? Karena tidak ada nas yang sharih, yang sahih, yang menjelaskan wajibnya tentang kurban. Dan ini pendapat jumhur atau pendapat banyak dari kalangan sahabat, bahkan kibar sahabat. Di antaranya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian juga Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhum jami'an, dan tidak dijumpai dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Bahkan Abu Mas'ud Al-Badri sampai mengatakan, inni lam udahi ma'annani min aisyarin nas. Kama qala radhiyallahu anhu, aku tidak menyembelih tidak berkurban, ya ketika tahun itu ya. Dalam kondisi aku ada orang yang paling memiliki kemampuan dalam rangka untuk menunjukkan bahwa hukum berkurban itu tidak wajib. Wallah alam bisawab, tampaknya pendapat kedua ini yang lebih benar. Kenapa? Ini pemahaman sahabat yang di mana pemahaman ini tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat pun. Sehingga ini teranggap ijma para sahabat. Sehingga wallah alam bisawab, dalilnya ini juga, idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum, kalau masuk sudah 10 hari dan salah seorang di antara kalian ingin, berarti memang enggak wajib. Kalau ingin berkorban, maka jangan dipotong. Seperti itu. Ingin berkorban, menunjukkan tidak wajib. Kalau tidak berkorban, ya sudah silakan memotong. Menunjukkan di situ, dan ini pendalilannya Al-Imam Syafi'i. Nah, ingin berkorban, menunjukkan di situ bahwa kurban tidak wajib, dan ini pendapatnya sekian sahabat, dan tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat, sehingga wallah alam bisawab, kita berat dan kita susah untuk menyelisih ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, sehingga hukum berkurban sendiri adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah namun ditekankan. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fa in fa'ala syai'an min dzalika istaghfarallah wa la fidyata 'alaihi. Kalau ternyata dia yang berkorban ini ternyata memotong bukan karena terganggu dengan kukunya yang mau patah, atau bukan karena rambutnya yang mengganggu matanya masuk ke matanya, bukan, tapi karena ya sudah tidak ada uzur, maka dia beristighfar dan tidak ada fidyah baginya. Bagaimana dengan kurbannya? Kurbannya sah karena tidak ada hubungannya antara memotong ini dengan kurban itu sendiri. Baik, maka di sini selesai pembahasan yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Baik, di situ ada hal-hal yang terkait dengan kurban. Atau sebelumnya, kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Ya, nah, tafadhol. Ya. Ada rezeki. Nah, ini bagus pertanyaannya. Kita enggak ada kemampuan sehingga kita tidak berkurban. Itu bayangan kita. Atau salah-salah di antara kita misalnya ya. Subhanallah, Allah beri rezeki dia kemampuan, ada uang lebih tanggal 6 atau 7. Lantas bagaimana? Ya sejak itu kemudian dia ketika sudah ada niatan, sejak karena dia memiliki kemampuan, sejak itu dia menahan untuk tidak mencabut. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah. Boleh berhutang. Itu menunjukkan bahwa ini ditekankan. Makanya bukan sekedar sunnah biasa. Tapi ada sunnah-sunnah. Ya sunnah. Mustahab. Tapi ini sunnah akan ditekankan. Saking ditekankannya sampai boleh berhutang. Kalau emang dia merasa memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya. Maka seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini memang ditekankan. Walaupun sunnah, tapi ditekankan. Barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan apa sih? Akhirnya gini. Kita tidak bermudah-mudahan. Tapi sebagaimana sudah pernah lihat bersama kita, kalau sudah masalah hukum, ini kan akhirnya konsekuensinya nanti dosa atau tidak orang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita terkadang butuh untuk mencari mana yang lebih rajih. Seperti wa illa, segala sesuatu perintah, kita sebagai seorang muslim, apalagi ahlu sunnah, itu kalau dalam pelaksanaannya, disebutnya sebagian ulama, gak usah melihat hukum. Pokoknya sudah tahu itu perintah, gak usah melihat hukumnya wajib atau mustahab atau sunnah. Kita lakukan sebisa mungkin.
1: ketika kita sebagai orang yang melakukannya. Seperti itu. Nah, tapi terkadang kita butuh untuk mentarjih karena hal yang tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, sekarang ada hal terkait dengan hukum menjual terkhusus kulit. Kulit hewan kurban. Di situ ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aku ma'ala budni wa an atasaddaq bilahmiha wa juludiha wa ajil awa ajillatiha wa alla u'tiya aljazzar minha. Qala nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menangani unta kurbannya beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwakilkan kepada Ali. Dan juga memerintahkan aku untuk bersedekah dengan dagingnya, dengan kulitnya, dan dengan ajillah. Ajillah itu jadi, dan mungkin sekarang masih ada hatta di Indonesia. Kalau dulu di Arab, terkhusus hewan itu ada penyertanya. Kayak pakaiannya gitu, apa? Dikasih kainnya untuk apa namanya? Naik kuda atau tali pelananya seperti itu. Ya, atau kalau sebagian unta atau hewan tuh kaki kukunya dikasih apa itu ya? Hah? Tapal ya seperti. Nah, itu sebagian itu artinya dijual hewan kurban itu semuanya utuh seperti itu. Nah, itu kalau ada itu juga enggak boleh di itu hukumnya sama dengan hukum daging itu. Atau bagian tubuh bagian tuh dari hewan kurban itu. Jadi hati-hati, benda-benda ini jangan kemudian dibuang atau apa, bukan. Kalau misalnya ada, kita jumpai ya. Entah kambing, entah sapi misalnya. Nah, sapi biasanya mungkin ada di hidungnya dikasih, apa ini, pengikat. Kemudian ada kayak besinya seperti itu. Ya. Kadang ada bunyinya juga seperti itu. Itu jangan dibuang atau jangan. Sedekahkan, berikan kepada orang. Ala kulli hal, itu. Untuk disedekahkan, daging, kulit, dan yang dipakai oleh hewan tersebut. Dan memerintahkan aku untuk jangan memberi tukang sembelihnya. Seperti itu. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa kulit hewan kurban tidak boleh dijual. Tapi harus disedekahkan. Ini berlaku untuk orang yang berkurban. Kulit sama dengan daging. Sama dengan bagian tubuh yang lainnya. Tapi kalau misalnya sekarang kita memberikannya kepada fakir miskin. Kita sedekah kulit tersebut. Atau daging. Atau kepala. Kita kasihkan fakir miskin. Sama si fakir miskinnya mau diapakan? Itu sudah terserah dia. Itu urusannya dia. Hukum ini berlaku bagi orang yang berkorban. Seperti itu. Kalau sudah sampai kepada pihak lain yang diberi, yang dihadiahkan atau disedekahkan, itu sudah urusannya dia sudah. Terserah. Dagingnya mau dijual, mau dikasihkan ke temannya lagi, mau disedekahkan lagi, itu terserah dia. Terserah si fakir miskin ini. Termasuk kulit. Nah, kita kasihkan fakir miskin kulit sapi. Sudah itu haknya dia. Setelah itu dia mau jual, gak ada masalah. Ini sekarang pembahasan untuk orang yang berkurban. Si pengkurbannya, itu dilarang untuk menjual. Tapi sekarang permasalahan, bolehkah dijual? Dia tidak ingin ambil hasil penjualannya. Uang penjualannya dia sedekahkan. Dipahami ini ya? Seperti itu.
0: Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Di antaranya ada yang membolehkannya, dan ini riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan ini juga pendapat dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Masalah-masalah khilafiyah memang. Ada yang melarang secara mutlak. Ada yang melarang secara mutlak. Orang yang berkorban sekarang. Sekali lagi pembahasannya tentang orang yang berkorban. Dia menjual kulitnya, kemudian hasil penjualannya dia kasih, dia sedekahkan. Seperti itu. Sebagian ulama mengatakan ini terlarang juga. Pokoknya enggak boleh dijual secara mutlak. Entah hasilnya setelah itu dia sedekahkan misalnya tetap enggak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Dan ini diantaranya pendapat oleh Imam Ahmad. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud atau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Qala Abu Abdullah Ibn Hamdan fi ri'ayatihi wa yajuz bai'u juludiha wa sawaqidiha wa ra'siha wa sadaqah bisa manizalik nasta alaihi. Hai Al-Imam Ahmad. Artinya ini pendapatnya Al-Imam Ahmad. Boleh untuk dijual kulitnya, kakinya, kepalanya, dan disedekahkan dengan hasil penjualannya. Nah, dan ini juga pendapat dari sebagian salaf diantaranya Abu Thawr. Dan ini juga pendapat dari sebagian Syafi'iyah. Ini juga pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i. Dan Ishaq Ibn Rahawai. Dan yang lainnya. Sehingga wallahu a'lam bishawab, masalah-masalah memang khilafiyah, namun tampaknya pendapat ini lebih tepat. Kenapa? Ilahnya seseorang itu dilarang menjual, itu karena dia ini sudah ibadah yang dilakukan lillahi ta'ala, dia keluarkan, gak boleh kembali untuk dirinya. Sementara dia menjual kulit, hasilnya disedekahkan, juga tidak kembali kepada dirinya. Sehingga sang pengkorban menjual kulit kurbannya, hewan kurbannya, bukan untuk diambil sendiri, tapi untuk disedekahkan, maka yang rajih pendapat ini boleh. Walaupun masalah khilaf, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan dari hadis tadi adalah, jangan memberi tukang sembelihnya sedikit pun bagian dari daging atau dari hewan tersebut. Ini dilarang. Nah, yang dilarang artinya kalau itu menjadi syarat. Syarat itu enggak harus secara lafaz. Tapi syarat juga bisa syarat urfi. Keumuman setempat kita lihat tukang jagal keumumannya itu kalau dia menjagal kemudian menguliti dia dikasih, dia mendapatkan kepalanya. Ini urf berarti upahnya si tukang jagal berarti kepala. Berarti kita jangan memberi kepala, jangan. Walaupun dia tidak bilang misalnya, tapi orang di situ sudah upahnya tukang jagal kepala, jangan. Boleh kita memberikan uang, enggak ada masalah. Yang dilarang adalah memberi bagian dari hewan kurban tersebut sebagai apa? Sebagai upah. Dah itu dah. Sebagai upah. Sehingga tukang jagal, kalau dia misalnya menyembelihnya itu tidak meminta upah, kebiasaannya juga tidak ada upah ke kepala misalnya seperti itu, dia tidak minta upah. Kita kasih dalam rangka sedekah atau hadiah kepada orang ini, entah daging, entah apa saja, makanya seperti ini boleh. Nah, yang terlarang ketika memberikan bagian dari hewan kurban itu menjadi upah untuk si tukang jagal ini. Sebagai upah. Tapi kalau kita kasih sebagai hadiah dari kita, dia tidak mempersyaratkan. Ya, dia biasa saja, enggak minta, enggak apa, enggak mengatakan, bu, saya minta, enggak. Maka boleh dikasih, kita memberinya sebagai hadiah atau sedekah. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika.
2: Ashhadu an la ilaha illa anta. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan membaca sebuah kitab fikih karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang di mana asal dari kitab ini sebetulnya bukan beliau hafizahullah yang menulis, namun ini merupakan dars atau pelajaran beliau di radio yang kemudian dibukukan, sehingga tidak mengherankan nanti insyaallah pada pertengahan atau isi dari kitab ini kita akan mendapati beberapa nasihat-nasihat dari beliau. Artinya di situ karena memang bahasa adalah bahasa taklim, pelajaran, bukan khusus bahasa penulisan. Sehingga tidak mengherankan dalam isi kitab ini nanti kita akan mendapati beberapa nasihat dan arahan dari beliau hafizahullah. Baik. Kita mulai pada kitab Thaharah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala kitab Thaharah babun fi ahkami Thaharah wal niyah. Bab yang terkait dengan hukum-hukum bersuci atau taharah, yaitu bersuci, dan yang terkait dengan al-miyah. Al-miyah jamak dari al-ma, artinya yaitu air. Yaitu hukum-hukum yang terkait dengan bersuci dan pembicaraan seputar macam-macam dan jenis air. Qala inna salata hiya ruknu tsani min arkanil Islam ba'da syahadatain wa hiya al-fariqatu bainal muslimi wal kafir. Sesungguhnya salat merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang di mana salat ini merupakan pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri as-salat. Pembeda antara kita dengan kekufuran dan kesyirikan as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir? Maka di sini kan Syekh Shalih mengatakan al-fariqah, pembeda antara seorang muslim dan kafir. Maka sekarang pertanyaan, apa hukum tarikus sholat? Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Orang tidak sholat. Maka ada khilaf di antara para ulama, namun walaupun jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, namun yang rajih pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Di sini yang dimaksud dengan meninggalkan sholat yaitu apabila dia meninggalkannya secara bermudah-mudahan dalam kondisi dia meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib. Orang meyakini bahwa sholat hukumnya wajib, namun dia meninggalkannya karena malas, ya, ngentengkan, tapi dia meyakini hukumnya wajib. Ini pembahasan kita. Adapun orang yang meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, artinya dia mengingkari fardiyatus sholat, orang yang mengingkari
3: hukum sholat itu wajib, ini diingkari.
4: Sholat lima waktu tentunya. Maka ini tidak ada khilaf diantara para ulama bahwa orang ini kafir, walaupun dia sholat. Nah, dia sholat, dia lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Namun keyakinan dia tentang sholat lima waktu ini tidak wajib. Maka orang yang seperti ini, dengan kesepakatan para ulama, orang yang seperti ini kondisinya kafir, walaupun dia sholat. Mengapa? Karena dia mendustakan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Di dalam sekian ayat dalam Al-Quran. Warka'u ma'arraki'in. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin dengan waktu-waktu yang tertentu. Rasulullah alaihi salatu wassalam pun menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang kedua yaitu salat. Artinya sekian ayat dan hadis, sekian nas dalil yang menyebutkan dan menunjukkan bahwa sholat hukumnya wajib. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, dia kafir, walaupun dia sholat. Namun sekarang pembahasan di sini, itu bukan pada tipe atau jenis ini. Tapi tipe pada orang yang meyakini sholat wajib, namun dia meninggalkannya. Khilaf di antara para ulama, namun yang rajih bahwa tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat ini kafir. Nah, dalilnya di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka orang-orang musyrikin, wa in tabu, orang-orang musyrikin ini bertobat, meninggalkan kafirannya, meninggalkan kesyirikannya, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa atauz zakah, dan mereka membayar zakat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kalian satu agama. Artinya apa? Konsekuensi mafhumul mukhalafah, kalau dia tidak bertobat dari kesyirikannya dan tidak menegakkan sholat, syahidnya di sini. Ya berarti bukan saudara-saudara kalian. Berarti mereka masih di atas kekufuran dan kesyirikannya. Dan pendapat yang mengatakan bahwa tarikus sholat, orang yang meninggalkan suatu kafir, ini merupakan pendapatnya sahabat. Makanya kata At-Tabi'in yang mulia, Abdullah ibn Syakik, rahimahullah, beliau mengatakan, karena sahabah la yarawna syai'an minal a'mal, tarkuhu kufur illa salah. Dahulu, kata At-Tabi'in yang mulia ini, Abdullah ibn Syakik, dahulu para sahabat, tidak berpandangan ada suatu amalan, kalau ditinggalkan oleh pelakunya, itu kemudian pelakunya dihukumi kufuran, kecuali sholat. Nah, berarti puasa, zakat, haji, jihad, umrah, dan yang lainnya, sedekah, kalau ditinggalkan, mereka para sahabat tidak berpandangan bahwa pelakunya kafir, kecuali sholat. Sehingga Allah alam bisawab, tidak mengherankan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan sebagai pembeda antara seorang muslim dan orang yang kafir. Dan ini pendapat dari rata-rata para ulama yang ada di negeri Mamlakat Al-Arabiyyah Saudiyah. Syekh bin Baz, Syekh Al-Saymin, Syekh Shalih Fauzan, dan yang lain-lain. Nah, namun sekarang permasalahannya tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat, itu bagaimana yang dikatakan dia kafir? Nah, ini juga ada khilaf di antara para ulama. Kita sudah mengetahui, di situ ada ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara bermudah-mudahan, dia tidak kafir. Ada yang berpendapat kafir. Dari yang berpendapat kafir ini pun masih terbagi menjadi dua pendapat. Yaitu apakah cukup ketika seorang meninggalkan satu atau dua, tiga sholat. Dia sudah dihukumi dengan kafir. Dia meninggalkan secara sengaja. Atau yang dimaksud yaitu dia meninggalkannya bilkulliyah. Bilkulliyah artinya orang yang tidak bersolat sama sekali. Sepanjang hidupnya, dia mengaku Islam. Di dalam identitas ditulis agama Islam. Tapi tidak pernah sholat sama sekali. Wallahu'alam bisawab, pendapat yang rajih yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan suatu kafir, apabila kondisinya dia meninggalkannya, bilkulliyah. Ini yang rajih, wallahu'alam bisawab. Dan ini pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Dalilnya apa? Hadis. Sahawa Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang dimana ini hadis agak panjang. Disebutkan di situ khamsu salawatin. Faradahunallahu alal ibad. Lima waktu yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Apabila seorang hamba menjaganya, maka dia mendapatkan jaminan. Apabila tidak, nah ini. Insya'a ghafar lahu wa insya'a azabahu. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Salat lima waktu. Ya, apabila seorang hamba terus continue melaksanakannya, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Tapi kalau dia tidak menjaganya, kadang salat, kadang tidak, maka perkaranya kepada Allah. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, kalau tidak Allah kehendaki, dia diazab. Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan salat kafir apabila dia meninggalkan bil kulli. Wallahu alam bisawab. Baik, sebelum kita lanjutkan, tentunya ada perkara, ada sebuah hal yang perlu kita ketahui. Kita sekarang berbicara dalam bidang fikih. Permasalahan yang ada dalam masalah fikih ini sangat banyak. Dan sekian permasalahan memang para ulama ahli sunnah mulai zaman sahabat sampai sekarang terjadi khilaf. Maka perbedaan pendapat seperti ini tentunya masing-masing dari kita selama di situ memang saudara kita yang berselisih dengan kita dalam permasalahan fikih ini memang sudah dijauhi oleh para ulama yang lainnya, maka kita harus berlapang dada. Nah, dalam masalah-masalah seperti ini, perbedaan pendapat dalam masalah fikih, masing-masing kita harus bisa berlapang dada. Yang penting, kita beragama bukan dengan menggunakan perasaan, dengan ra'yu, namun berusaha mencari pendapat yang paling mencocoki dalil. Itu. Nah, bagaimana metode kita beragama, dan ini tentunya hal ini menjadi sebuah perkara yang sangat diketahui di kalangan ahli sunnah. Beribadah itu dengan dalil. Maka sama dalam permasalahan fikih, masing-masing dari kita berusaha mencari pendapat, mengikuti pendapat yang paling mendekati kepada dalil atau paling mencocoki dalil. Namun ketika ada saudara kita yang berbeda dalam permasalahan fikih, yang dimana ternyata memang ulama juga sudah berbeda pendapat dalam permasalahan tersebut, kita harus lapang dada. Baik. Qala hafizahullah wa hiya umudul Islam. Salat adalah tiang dari agama Islam. Wa awwalu ma yuhasabu anhul 'abdu. Fa in sahhat wa qubilat qubila sa'iru 'amalihi. Wa in ruddat rudda sa'iru 'amalihi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, salat ini merupakan awal yang pertama nanti seorang hamba dihisab yaumul kiamah. Ini adalah salat. Dalam permasalahan ibadah yang nanti akan dihisab seorang hamba, yaitu masalah salatnya. Kalau salatnya baik, benar, sah, maka diterima. Dan amalan-amalan lainnya diterima. Tapi kalau ternyata sholatnya ini ruddat, tertolak. Kenapa tertolak? Ya sudah. Karena tidak memenuhi dua syarat ibadah. Insya Allah kita sudah mengetahui semuanya ya. Dua syarat diterimanya ibadah. Apa saja itu? Hah? Yang pertama apa? Ikhlasun niyyah. Yang kedua? Hah? Al-ittiba' atau al-mutaba'. Nah, seperti itu. Ketika nanti seorang hamba dan ini akhirnya menuntut kita untuk banyak-banyak terus introspeksi diri, kita berusaha mengikhlaskan amalan-amalan kita. Apabila hamba tidak ikhlas, tertolak. Apabila ikhlas tapi tidak mencocoki sunnah, tertolak. Dan yang lebih mengkhawatirkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, kalau salatnya tertolak, rudda sa'iru amalihi. Akhirnya amalan-amalan yang lainnya pun tertolak. Maka penting dalam permasalahan sholat, kita mengetahui ahkam. Qala wa qad zukiratis sholatu fi mawatin katsiratin min al-Qur'anil Karim ala sifatin mutanawwi'atin fataratan ya'muru Allahu bi iqamatiha wa taratan yubayyinu maziyyataha wa taratan yubayyinu thawabaha wa taratan yaqrunuha ma'a sabri wa ya'muru bil isti'ana bihima 'ala asy-syada'id. Kata beliau hafizahullah, salat itu disebutkan dalam sekian tempat yang banyak dalam Al-Qur'an dengan penyebutan yang bermacam-macam modelnya. Terkadang modelnya bagaimana? Dengan model Allah memerintahkan untuk menegakkan salat, wa aqimus shalah. Terkadang disebutkan wa yubayyinu maziyataha, keutamaan salat. Terkadang disebutkan sawabaha, pahala orang yang menegakkan salat. Terkadang juga digandengkan penyebutannya bersama dengan sabar. Ista'inu bisabri was-shalah. Digandengkan penyebutannya dengan sabar. Wa ya'muru bil isti'anah bihima 'ala syada'id. Dan Allah memerintahkan untuk beristianah, memakai bantuan, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah dengan wasilah sabar dan salat. Al-syada'id. Ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kesusahan, ditimpa hukum, kita ditimpa kondisi entah pekerjaan, entah rumah, keluarga, hati kita sedang humum. Humum artinya tidak tenang, sesuatu yang menyedihkan, musibah. Ini bagus faedah dari Syekh dan juga Al-Qur'an. Jangan hanya sekedar bersabar, bersabar wajib. Wasabru inda syadaid itu hukumnya wajib. Tapi perlu kita ketahui bagaimana kemudian hati ini bisa tenang ketika mengalami kegelisahan, gundah gulana, salat. Nah, kita hidup orang manusia ditimpa sekian banyak problem. Keluarga, kawan, pekerjaan, harta, ya berbagai fitnah yang ada, umum. Kita ditimpa kegalauan. Sabar dan juga apa? Salat. Dengan ketika salat, hati ini menjadi tuma'nin. Kata Allah Subhanahu wa taala wasta'inu bisabri wassalah. Memintalah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan bantuan sabar dan salat. Seperti
5: qala wa min thamma kanat qurratu 'aini ar-rasul fi hadhihi ad-dunya.
4: Pun salat ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah merupakan penyejuk pandangan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau sudah sumpek, bahasa orang sekarang ya, kalau sudah sumpek, sudah mendapatkan di sempit dada, kalau sudah hulu, salah. Ya tentu salah itu kan orang yang paling paham tentang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu lahirnya salat. Kenapa? Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pun menyebutkan seperti itu. Kata beliau alaihi salatu wasalam, kum ya Bilal fa'arif nabi salat. Kum ya Bilal, tegakkan wahai Bilal qomat fa'arif nabi salat. Jadikan kami tenang dengan menegakkan salat. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak mengherankan sekian tabi'in. Kisah dari Urwah bin Zubair. Bagaimana kaki beliau, dan antum insyaallah tahu kisahnya, ya. Bagaimana kaki beliau ditimpa penyakit akalah, yaitu penyakit yang menggerogoti kakinya. Seperti itu, habis kaki itu. Kalau tidak segera diamputasi, akan terus menjalar, memakan, entah bakteri atau virus, kurang tahu juga. Al-Muhim, seperti itu kisahnya. Kemudian dokter atau tabib ketika itu menyarankan apa? Potong. Urwah bin Zubair minta satu syarat. Lakukan operasinya dalam kondisi saya sedang salat. Artinya bagaimana salat? Salat itu saking betul-betul merasakan nyaman, betul-betul merasakan kesejukan dalam salat, merasakan keindahan dalam salat, hilang itu rasa sakit. Nah, orang itu kalau sudah saking terpesona dengan sesuatu, itu kan sudah enggak ngebayang, kan seperti itu ya, rasa sakit dan yang lain sudah enggak terasa. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, kisah dari wanita di zaman Yusuf, para wanita di zaman Yusuf. Bagaimana memotong-motong tangan mereka tanpa mereka kerasa, padahal sudah sakit itu aslinya. Tapi ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Ini bagaimana para salaf tentang salaf. Nah. Qala fahiya hilyatun nabiyyin. Salat itu juga merupakan perhiasannya para nabi. Wa syi'arus salihin. Syiarnya, tanda-tandanya, ciri-cirinya. Orang-orang yang saleh. Wahiya silatun bainal abdi wa bain rabbil alamin. Salat ini penghubung antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini kan ayat yang mengatakannya. Yaitu salah satu mencegah dari perbuatan fahsya, keji, maksiat, dan mungkar. Ini ayat yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik. Salat itu kata Allah Subhanahu wa taala bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari kemaksiatan, dari kemungkaran. Hey, kita bisa menyaksikan berapa banyak orang yang salat namun ternyata melakukan kemungkaran. Ya. Entah kemungkaran dari sisi syubhat, entah kemungkaran dari sisi syahwat. Banyak orang salat tapi ya korupsi. Banyak orang salat tapi ternyata menipu. Banyak orang salat ternyata ya maaf-maaf saja ahlul bid'ah, orang yang menyimpangnya salat. Sahih? Kan seperti itu. Ayatnya yang salah atau orang yang salah? Kan seperti itu sekarang. Ayat, khalas. Tidak akan mungkin salah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin salah. Terus bagaimana ayat mengatakan sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari bisa mencegah dari kemaksiatan kemungkaran. Tapi kok banyak orang sholat melakukan perbuatan yang mungkar? Berarti ada yang salah dari sholatnya orang tersebut. Nah ini yang penting untuk kita ketahui. Hati-hati masalah sholat. Nah, di antara faktor terbesar adalah ketika orang tidak memahami apa yang dia baca dalam sholatnya, untuk kemudian tidak ada khusyuk dalam sholat. Akhirnya dia sekedar sholat hanya secara fisik, tapi hatinya entah kemana. Apa yang dia baca dia juga tidak tahu. Ini pentingnya apa? Belajar bahasa Arab. Kalau orang itu bisa paham, kan tentunya itu sebab terbesar untuk kemudian orang bisa khusyuk. Kan seperti itu. Kalau orang sudah bisa khusyuk, dia ini sekarang orang kalau ini Allah berbicara ketika membaca Al-Fatihah saja. Ketika seorang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamidallahu abdi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sholat kemudian membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dalam fatihahnya, Allah berkata, hambaku sedang memuji. Sila. Orang sholat ini kan sedang bermunajat dengan Rabbnya. Maka ayat tidak akan pernah salah. Berarti yang salah siapa? Oknum pelaku salah tersebut. Nah, itu juga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Apakah dijaga, apakah diperhatikan dengan benar. Tumakninahnya. Hal-hal semua ini, apabila seorang hamba sudah berusaha maksimal, maka dengan itu dia diharapkan mampu mendapatkan keutamaan, sholatnya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah mengatakan, berarti tidak akan salah. Nah.
5: Qala hafizahullah, walamma kanat hadhihi shalah la tasih illa bi taharatil musalli min al hadath wan najas حسب القدرة على ذلك وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يفوم مقامه من التيمم عند عدم الماء صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة.
4: Maka kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, maka ketika sholat itu tidak sah kecuali dengan bersuci, orang itu harus bersuci dahulu dari hadas, dari najis, sesuai dengan kemampuannya. Dan materi untuk bersuci itu adalah, materi intinya adalah al-ma, air, atau apa-apa yang menduduki kedudukan air ketika air tidak ada, yaitu tayammum. Maka tidak mengherankan para fuqaha rahimahumullah memulai dalam kitab-kitab mereka pembahasan fikih itu dimulai dengan kitab taharah. Nah, awalnya sebenarnya salat, tapi salat ada syarat-syaratnya, ada sesuatu yang mendahului salat tersebut agar salat tersebut menjadi sah, yaitu at-taharah. Makanya kitabul fikih, kitab-kitab fikih itu dimulai rata-rata dengan kitab taharah, bersuci.
5: Qala li'annaha lamma quddimati shalah ba'da shahadatain 'ala ghairiha min baqiyati arkan Islam nasaba taqdimu muqaddimatiha wa minha at-taharah fa hiya miftahus shalah kama fil hadis miftahus shalah at-tahur.
4: Maka dalam rukun Islam tadi, ketika salat ini diletakkan dahulu setelah syahadat dibandingkan rukun-rukun yang lainnya, maka sudah sangat layak dan tepat untuk kemudian dimulai dengan mukaddimah-mukaddimah salat. Orang tidak akan sah salatnya kecuali dengan mukaddimahnya. Di antaranya apa? Berwudu atau taharah. Makanya kita fikih dimulai dengan taharah.
5: Di mana taharah ini merupakan miftah salat, kuncinya salat. Sebagaimana dalam sebuah hadis di sini sebutlah Syekh Saleh Fauzan, kuncinya salat adalah at-tahur, bersuci. Wa dzaqala wa dzalika li'anna al-hadatsu aw li'anna al-hadatsa yamna'u salat.
4: Kalau orang berhadas kemudian belum bersuci, maka yang demikian mencegah dari keabsahan salat.
5: Fahuwa kal kufli yudau alal muhdis. Faiza tawaddu'a in halla al kuflu.
4: Ini seperti gembok. Ya. Yang diletakkan pada orang yang sedang berhadas. Kalau dia bersuci, maka seolah-olah gembok ini, tahu ya gembok ya, di sini sama paham juga. Hah? Gembok juga ya. Nah, maka gembok ini terbuka.
5: Nah, qala fa taharatu awkadu syuruti shalah.
4: Taharah itu merupakan syarat shalat yang paling ditekankan.
5: Wa syartu la budda an yuqaddam 'alal masyrut.
4: Apa saja, entah salatkan, entah hajikan, entah apa saja, nikah dan yang lainnya. Itu kan suatu ibadah, suatu amalan, itu kan pasti ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada wajibat dan yang lainnya, iya. Yang namanya syarat dari apa saja, entah sholat, entah puasa, entah yang lainnya. Pokoknya suatu amalan kalau sudah ada syarat, yang namanya syarat itu pasti dia akan mendahului dari yang dipersyaratkan. Syarat nikah, berarti syarat-syarat nikah itu harus dipenuhi dahulu sebelum terjadi proses nikah. Sama, syarat puasa, berarti harus ada syarat itu terpenuhi dahulu sebelum orang melakukan puasa. Maka sama dengan sholat, sholat ada syarat-syaratnya, maka syarat ini harus didahulukan agar berpengaruh terhadap keabsahan sholat itu. Qala wa ma'na taharah lughatan. Apa itu arti taharah dari sisi bahasa? Taharah itu artinya an-nadhafah wan-nazahah. Kebersihan. Wan-nazahah kurang lebih maknanya sama. Mensucikan atau kebersihan. An-nadhafatu wan-nazahatu 'anil akdzar. Dari kotoran-kotoran al-his Siyah wal ma'nawiyah. Dari noda-noda, baik noda itu memang sifatnya hissiyah. Kotoran-kotoran yang hissiyah, jelas secara fisik. Atau noda-noda dan kotoran maknawi yang sifatnya batin. Apa contohnya? Itu tadi, tidak ada ikhlas. Misalnya. Itu sekian contoh. Noda yang sifatnya batini atau maknawi. Maka sholat itu harus dibersihkan dulu dari noda-noda yang sifatnya entah fisik ataupun batin. Qala wa ma'naha syar'an irtifa'ul hadas wa zawalun najas. Maknanya dari sisi syar'i. Ini penting kita belajar. Ad-din. Ada hakikat suatu hal itu tinjauan hakikat itu banyak. Bisa ditinjau dari sisi hakikat bahasa, bisa ditinjau dari sisi hakikat keberadaan. Kalau sudah urusannya agama, berarti ada juga di situ hakikat dari sisi tinjauan syar'i. Taharah dari sisi bahasa artinya membersihkan. Berarti orang kalau sedang membersihkan tangannya, membersihkan badannya, dia dikatakan sudah melakukan taharah. Tapi itu bukan hakikat syar'i. Itu hakikat dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa sudah dikatakan bisa seperti itu. Tapi kalau dari sisi syar'i, ya berarti harus sesuai dengan tuntunan syar'i. Ini berlaku pada hal-hal yang lain. Contoh kecil. Dan ini penting ya ikhwan, untuk kita bisa membedakan. Dari sisi hukum had, penetapan seseorang dikatakan berzina, itu tidak sah dan tidak boleh, kecuali dengan 4 orang saksi. Yang dimana persaksiannya sama. Tidak boleh berbeda-beda. Sehingga ada 2 orang melihat orang berzina. Ada 2. Atau bahkan 3 melihat berzina. Melihat jelas. Baik. Melihat jelas. Tapi kurang 1. Dari sisi syar'i tidak bisa kita mengatakan orang yang dilihat berzina. Tadi kita katakan, oh fulan sudah berzina. Dari sisi syar'i tidak boleh. Bahkan kalau kita mengatakan, bahkan walaupun cuma kita bertiga, kita akan dicambuk. Itu dari sisi syar'i. Padahal faktanya, padahal hakikatnya faktanya, ya bersih. Loh, ini 3 orang. Ini orang yang 3 orang jujur semuanya. Nah, faktanya bersih. Tapi itulah agama Islam. Punya aturan tersendiri. Gak bisa sekedar fakta, kemudian kita langsung menghukumi. Ada hukum tersendiri. Seperti itu. Contoh lain misalnya. Penentuan hilal Ramadan. Itu kan. Kalau terlihat. Maka masuk Ramadan. Kalau mendung. Selesai. Fa'akmilu iddata salasin. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa'in humma alaikum. Fa'akmilu iddata salasin. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Kalau mendung, ya, ya sudah. Berarti bulan Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari. Padahal bisa jadi dengan kecanggihan teknologi yang ada, walaupun mendung, tapi aktualnya bisa jadi memang sudah muncul hilal. Tapi secara kasat mata tidak terlihat. Hukum syar'i sudah mana seperti itu. Ya selesai. Walaupun bisa jadi faktanya hilal sudah ada. Tapi hakikat syar'i, hukum syar'i mengatakan beda. Ini penting untuk dipahami ya ikhwan. Ya, tidak semua kemudian fakta itu kemudian kita bisa menghukum. Ada aturan-aturan syar'i yang menjelaskan.

0: menghukum. Ada aturan-aturan syar'i yang menjelaskan. Nah. Baik. Qala hafizahullah. Dari sisi syar'i dikatakan apa itu taharah? Irtifa'ul hadas. Terangkatnya hadas. Wa zawalun najas. Hilangnya najis. Itu dari sisi syar'i makna dari taharah. Ala wartifa'ul hadas yahsulu bisti'malil ma'an niyah. Bagaimana sih dengan cara terangkatnya hadas? Yaitu dengan cara menggunakan air disertai niat. Nah, fi jami'il badan, pada seluruh badan, in kana hadasan akbara. Kalau hadasnya hadas akbar. Nah, menggunakan air dengan niat, kalau hadasnya hadas akbar. Aw fil a'dha'il arba'ah in kana hadasan asghara. Tapi kalau hadasnya hadas asghar, maka cuma pada 4 anggota badan saja yang dibasuh. 4 anggota badan kalau diumumkan yaitu berarti tangan, wajah, kepala dan kaki. Rinciannya ya sudah kita ketahui bagaimana orang berwudu. Seperti itu. Baik, sudah waktunya Isya. Azan dulu. Kita sambil menunggu waktu qomat Isya, ya menegakkan sholat Isya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita lanjutkan pembahasan. Sampai waktu qomat Isya. Nah, tahadhal al-muadzin. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan sebentar. Qala hafizallah. Aw isti'malu ma yanubu 'anil ma' 'inda adamihi wal 'ajzi 'an isti'malihi wa huwa at-turab 'ala sifatin makhsusatin wa sayati insyaallah bayanun li sifatit tatahhur min al-hadatsain. Yaitu bagaimana cara mengangkat hadas dengan cara menggunakan air dan dibasuh pada seluruh badan kalau memang hadasnya adalah hadas besar, junub, atau hanya 4 anggota tubuh secara umum kalau memang hadasnya hadas kecil, yaitu tidurkah atau batal karena keluar angin atau karena buang air kecil, buang air besar dan yang lainnya. Atau kata Syekh menggunakan apa-apa yang bisa menggantikan air ketika tidak ada air atau tidak mampu. Jadi tayamum, kita mengetahui tayamum itu sebabnya secara umum dua. Ada air dan tidak ada air. Itu boleh bertayamum. Ada air tapi kenapa? Sakit, tidak mampu. Maka silahkan bertayamum. Atau tidak ada air, ya jelas. Nah, karena tidak ada air, maka menggunakan penggantinya. Yaitu apa kata Syekh? Wa huwa at-turab. Yaitu tanah. Kalau dalam Al-Quran bahasanya sa'id tayyib. Sa'id dan tayyibah. Sa'id itu dari asal kata ma sa'ada alal ard. Apa-apa yang ada di atas permukaan bumi. Yang penting dia tayyib, benarnya suci. Maka bertayamum itu hukum asalnya dengan turab. Turab itu tanah atau apa saja benda yang suci yang semisal tanah yang ada di atas bumi. Berarti boleh juga menggunakan seperti debu. Ya. Jika di rumah sakit misalnya, enggak ada tanah, apa terus kemudian ngambil dari luar, bawa tanah, ini rumah sakit, tempatnya orang steril, seperti itu. Bawa tanah dari luar, enggak mungkin kan seperti itu ya. Maka silakan dia menggunakan debu yang ada di entah di ranjangnya atau yang lainnya semampunya. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat-sifat yang khusus penyebutannya, dan nanti insya Allah akan ada penjelasan tentang cara bersuci dari dua hadas tersebut. Taib, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil

0: العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلام على عالم.
1: Sekarang kita masuk pada bab baru terkait dengan al-khuf, mengusap pada khuf dan yang sejenisnya, dan akan datang insyaallah penjelasannya. Qala al-muallifu wal muallif huwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Babun fi ahkamil mashi 'alal khuffain wa ghairihima minal hawa'il. Bab tentang hukum-hukum mengusap al-khuf, kedua khuf, dan yang selainnya dari penutup kaki. Al-khuf yaitu alas kaki berbentuk seperti sepatu, biasanya zaman dahulu terbuat dari kulit, dan dia menutupi sampai menutupi mata kaki. Ini al-khuf. Yang sejenisnya dari penutup kaki berarti apa saja yang memiliki keserupaan ketika kain atau sepatu atau sandal dan yang lain-lainnya memang menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Qala hafizallahu inna dinana dinu yusrin la dinu masyaqqatin wa harajin. Yada'u li kulli halatin ma yunasibuha minal ahkam mimma bihi tatahaqqaqul maslahatu wa tantafil masyaqqah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sesungguhnya agama kita ini agama yang mudah, bukan agama yang memberatkan atau membuat repot. Itu hukum asalnya seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullah. Di mana agama ini yang mudah ini meletakkan untuk setiap keadaan hal-hal yang bersesuaian dari hukum-hukum yang ada. Yang di mana hukum-hukum ini merealisasikan maslahat serta meniadakan rasa berat. Wa min dzalika ma syara'ahu Allah fi halatil wudu. Di antara hal ini, bentuk kemudahan agama ini yang di mana kemudian memberikan agama ini memberikan hukum yang membuat mudah umatnya pada kondisi yang sesuai. Apa-apa yang Allah syariatkan ketika berwudu. Idza kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi'in aw min a'dha'il mutawaddi'i ha'ilun yashukku naz'ahu wa yahtaju ila baqa'ihi. Yaitu apa yang Allah syariatkan ketika berwudu, yaitu ketika seseorang menggunakan penutup kaki, ya, pada anggota wudunya yaitu kaki, yang dimana atau bukan, maaf, bukan hanya kaki, nanti akan datang penjelasan bersama kita, dimana al-muhim ada anggota wudu yang dia atau anggota wudu ini butuh sesuatu yang menutupinya, nanti akan datang bersama kita, diantaranya kepala, kaki, dan lain-lainnya. Penutup ini entah berbentuk kain, entah berbentuk lembaran baju dan yang lainnya, atau berbentuk sepatu, repot dan susah untuk dilepas. Ketika dia dilepas berarti membutuhkan masih ada perbuatan yang tidak mudah. Atau dia butuh memang untuk dipakai. Imma li wiqayati arijlain kal khuffain wa nahwihima. Imma karena butuh untuk melindungi kedua kaki seperti penggunaan khuf dan yang semisalnya. Aw li wiqayati ar-ra'si kal imama, atau butuh untuk melindungi kepala seperti pemakaian imamah, surban. Wa imma li wiqayati jurhin wa nahwihi kal jabirah wa nahwiha, atau untuk melindungi menutupi luka dan yang semisalnya seperti al-jabirah, yaitu gips. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang menutupi luka atau patah tulang atau kain kasa dan yang semisalnya. Al-jabirah itu gips yang dipakai untuk ketika patah dan yang lain-lainnya. Qala fa inna syari'a rakhasa lil mutawaddi an yamsaha 'ala hadhihi al-hawail. Syariat yang mulia ini memberikan keringanan dan kemudahan, mengizinkan orang yang berwudu untuk mengusap di atas benda-benda ini tadi. Ala wa yaktafi bidzalika 'an naz'iha wa ghasli ma tahtaha takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala 'ala 'ibadihi wa daf'an lil haraji 'anhum. Untuk kemudian dicukupkan dengan pengusapan ini, dicukupkan dari apa? Melepas benda-benda tersebut. Dicukupkan juga dari membasuh atau mencuci anggota wudu yang tertutupi oleh benda-benda tersebut. Keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hambanya, dan dalam rangka agar tidak ada rasa berat, memberatkan, menghilangkan rasa berat kepada umatnya. Qala fa amma mashul khuffain aw ma yakumu maqamaha minal jawrabain wal iktifa bihi an ghusli ar-rijlain fa huwa thabitun bil ahadithis sahihatil mustafidatil mutawarid al mutawatirati fi mashihi sallallahu alaihi wasallam fil hadari was safar wa amruhu bidzalika wa tarkhisuhu fihi. Adapun mengusap khuf dan benda-benda yang menduduki posisi khuf seperti kaos kaki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti kaos kaki yang menutupi kedua kaki sampai atas mata kaki. Ya, itu khuf dan benda-benda yang memiliki hukum sama dengan khuf. Dan mengusap khuf atau benda-benda atau hal-hal yang menduduki posisinya, serta mencukupkan dari membasuh kedua kaki. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibadah yang seperti ini, amalan ini, itu sudah datang ada dari hadis yang sahih yang sangat bertebaran. Hadis-hadis ini mutawatir tentang pengusapan Rasul alaihi salatu wassalam di atas khuf, pada khuf, entah kondisi mukim ataupun ketika safar. Begitu juga perintah Rasul alaihi salatu wassalam untuk mengusap khuf. Begitu juga kemudahan atau izin dari Rasul alaihi salatu wassalam dalam permasalahan ini. Qala al-Hasan, yaitu al-Hasan al-Basri, salah seorang tabi'i yang mulia. Haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'ala al-khuffain. Kata Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, meriwayatkan kepadaku 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mengusap. Berarti hadis tentang masalah mengusap khuf ini sangat banyak. Al-Hasan al-Basri mendapatkan riwayat ini dari 70 sahabat radhiyallahu anhum. Qala wa qala An-Nawawi rawal masha 'ala al-khuffain khalaiku la yuhsauna min as-sahabah. Kata Imam Nawawi rahimahullah yang meriwayatkan mengusap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf, ya, ini sekian banyak sahabat yang tidak terhitung. Artinya nanti akan datang bersama kita kenapa Syekh Saleh Fauzan menyebutkan hal ini. Nah, disebutkan bahwa sekian banyak sahabat yang tidak terhitung. Atal Hasan al-Basri 70 sahabat. Nah, kata Imam Ahmad, qala wa qala Imam Ahmad, laisa fi nafsi minal masyi syai'un fihi 40 haditsan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu al-Mubarak wa ghairuhu, laisa fil masyi al-khufain baina sahabati ikhtilaf huwa jaizun. Wa naqala Ibnu al-Mundhir wa ghairuhu ijma'ul ulama aw ijma'ul ulama 'ala jawazihi wattafaqa 'alaihi ahlus sunnah wal jamaah bi khilafil mubtadi'ah alladzina la yar la yarawna jawazahu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, di dalam hatiku ini tentang mengusap khuf tidak ada sedikit pun keraguan. Kenapa? Karena dalam hadis ini ada 40 hadis yang diriwayatkan dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Berkata Ibnu Mubarak, yaitu Abdullah Ibnu Mubarak dan yang selainnya, tidak ada khilaf perselisihan di antara sahabat tentang permasalahan amalan mengusap di atas khuf ini. Bahwa hal ini merupakan jaiz, boleh. Bahkan dinukilkan oleh Ibnu al-Mundhir dan yang selainnya, ijma' para ulama tentang bolehnya mengusap khuf. Bahkan ini merupakan kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah bi khilafil mubtadi'ah. Ini merupakan kesepakatan ahlus sunnah di mana hal ini berbeda dengan para ahlul bid'ah yang mereka tidak berpandangan bolehnya mengusap khuf. Di antaranya adalah al-khawarij dan al-rafidah, syiah rafidah. Nah, syiah dan juga sebagian khawarij terkhusus zaman dahulu ini mengingkari permasalahan mengusap di atas khuf. Kita tahu ini adalah permasalahan-permasalahan fikih. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab akidah, akhirnya mengusap di atas khuf ini dimasukkan dalam sebuah bab pada kitab-kitab akidah. Antum kalau bisa, kalau baca di antaranya kitab-kitab akidah tersebut, akidah tahawiyah dan yang lainnya. Permasalahan disyariatkannya mengusap di atas, mengusap khuf ini itu ada disebutkan. Mengapa? Padahal ini permasalahan fikih. Yang dimana dalam istilahnya ini bukan masalah usul, bukan masalah pokok-pokok agama, masalah-masalah fikih. Lantas mengapa kemudian akhirnya kok bisa dimasukkan dalam kutubul akidah? Karena permasalahan ini akhirnya menjadi permasalahan yang terbedakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah melarang, di antara tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, ahli bid'ah menjadikan hal ini sebagai permasalahan yang dengan itu ditegakkan al-wala wal bara'. Hal ini mengingatkan kita kepada sebuah kaidah atau sebuah tolak ukur yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya di antaranya Syekh Islam Ibn Taimiyah. Apa patokan atau tolak ukur seseorang keluar dari daerah ahli sunnah, keluar dari lingkup atau lingkaran ahli sunnah? Yaitu apabila seseorang tersebut menyelisihi perkara pokok, idza khalafa aslan min usulis sunnah wa qamat 'alaihi al-hujjah wa huwa musir ala tilka al-mukhalafah. Jika ada seorang yang menyelisih sebuah perkara pokok dari landasan atau pokok-pokok ahlu sunnah, sudah ditegakkan hujah, sudah mendapatkan nasihat, sudah dijelaskan dalilnya, tapi tetap kekeh, maka orang yang seperti ini keluar dari lingkaran ahlu sunnah. Kalau seandainya dia sebelumnya ahlu sunnah, kemudian menyisih prinsip ini. Misalnya menyisih prinsip ketaatan kepada penguasa. Nah, misalnya menyelisih prinsip dalam permasalahan asma wa sifat, bahwa kita menetapkan apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam bab asma wa sifat, kemudian ada yang mengingkarinya setelah tegak kepadanya hujah. Nah, misalnya dia sudah diberikan nasihat, hujah, dalil, masih tetap kekeh dengan prinsipnya mengingkari hal tersebut, maka keluar dari ahlus sunnah. Atau dia menyelisihi far'an minal furu', dia berbeda dalam permasalahan furu'. Hal-hal seperti ini, ya, tentunya sudah ditegakkan hujah dan yang lainnya, masih kekeh. Dalam kondisi apa? Dia dengan hal ini membangun al-wala' wal-bara'. Dengan hal-hal, kita tahu masalah furu', terkadang di situ ada khilaf di antara para ulama, di antara bahkan sama ahlu sunnah. Dalam masalah fikih atau seperti ini, ada khilaf, biasa. Seperti itu. Perkara yang memang para ulama sudah berselisih, sudah tidak ada masalah. Tapi orang ini ternyata dengan apa yang dia yakini dalam masalah-masalah furu' ini, kemudian akhirnya dia membangun al-wala' wal-bara' yang bersepakat dengan dia, maka dia berwala'. Yang menyelisihinya, maka dia berlepas diri. Tidak mau menerimanya. Menganggapnya ini sebagai musuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kondisi seperti ini seseorang bisa keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana kalau ada yang menyelisihi perkara prinsip ahlu sunnah, kemudian dia membangun ala wal barok di atas tersebut? Menyelisihi prinsip ahlu sunnah. Ini, yang seperti ini, itu sudah cukup untuk kemudian seorang keluar dari ahlu sunnah. Dikatakan menyimpang. Selama sudah tegak hujah atasnya. Lantas bagaimana ada pihak atau orang yang menyelisihi prinsip ahlu sunnah, kemudian dia lebih dari itu membangun al-wala' wal-bara'? Maka babil aula. Jangankan dalam masalah prinsip, dalam masalah furu' saja, kemudian dia membangun dalam hal ini al-wala' wal-bara', itu sudah dikatakan keluar dari ahlu sunnah. Bagaimana dengan orang yang menyelisihi prinsip ahlu sunnah, kemudian dia membangun di atasnya al-wala' wal-bara'? Wal-iyadzubillah. Apa yang kita saksikan hari-hari ini, ya ikhwan, sesuatu yang sebetulnya sangat menyedihkan dan kita berusaha untuk terus memperbaikinya, menjelaskannya, meluruskannya. Yang dengan itu, dari sini kita mengetahui bahwa ahlu sunnah itu beragama bukan karena hawa nafsu dan urusan pribadi, tapi memang karena agama merintahkannya demikian. Ini enggak ahlu sunnah. Tidak peduli akhirnya dengan jumlah banyak, dengan jumlah sedikit, dengan pengikut banyak, pengikut sedikit. Tapi kemurnian agama ini tak terjaga. Ini di antara prinsip dasar ahlu sunnah. Bagaimana agama ini datang dengan sekian batasan-batasan, prinsip-prinsip yang apabila kemudian diselisih dan ditentang, dalam rangka menjaga kemurnian ajaran agama Islam ini, tidak peduli masalah jumlah akhirnya. Hal ini kita bisa ketahui bagaimana para nabi, di situ ada yang hanya jumlahnya satu pengikutnya, dua, tiga, atau bahkan tidak ada pengikut sama sekali, itu nabi. Terjaga prinsip dakwahnya. Nah, bukan seperti ikhwal muslimin, yang di mana siapapun ayo bersatu, entah bagaimana akidahnya, entah bagaimana prinsipnya. Yaitu apa yang kita saksikan di hari-hari ini, ketika ada sekian pihak yang menyelisihi prinsip dasar Ahlus Sunnah, yaitu al-ijtima' fid-din. Nah, bersatu dalam agama ini tentunya bersatu di atas al-haq. Makanya antum mungkin juga sudah pernah membaca sebuah kitab yang luar biasa dengan berjudul Al-Usulu Sittah. 6 pokok prinsip dasar Ahlus Sunnah. Al-Usulu Sittah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan antara prinsip ini adalah prinsip kedua yang di situ beliau menyebutkan wa amarallahu al-ijtima' fid din wa naha 'anit tafarruq fihi atau kama qol rahimahullah, yaitu Allah memerintahkan untuk kita ini bersatu dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam sesuai dengan pemahaman beliau dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Kita bersatu di atas prinsip ini dan dilarang untuk berpecah belah. Sekian ayat hadis. Nah, namun sayangnya di hari-hari ini, dan ini memang akhirnya perlu kita jelaskan dan kita perlu luruskan agar orang tidak salah kaprah dalam memahami suatu kejadian, apa yang menimpa kita, sesuatu yang menyedihkan. Bagaimana sebagian asatidzah di Indonesia meninggalkan atau enggan dalam praktek amaliyahnya dalam menerapkan prinsip bersatu di atas al-haq ini. Tidak mau bersatu untuk kemudian dijumpai sekian banyak dari pihak asatidzah yang membiarkan, menghasung, bahkan sebagiannya sudah jelas-jelas memvonis saudaranya yang ternyata oleh para ulama masih dikatakan Ahlus Sunnah Salafiyin. Ini tentunya apa yang dilakukan oleh asatidzah, sebagian asatidzah di Indonesia, perkara yang membahayakan. Nah, di sini kita tidak berbicara vonis kepada mereka. Sampai detik ini kita masih katakan bahwa mereka adalah ahli sunnah. Tapi apa yang mereka lakukan ini sangat berbahaya. Meninggalkan prinsip bersatu di atas al-haq. Membiarkan terjadinya perpecahan. Sementara prinsip bersatu di atas al-haq sudah kita tahu ketahui bersama tadi. Merupakan salah satu prinsip ahli sunnah yang paling pokok. Nah, kemudian di situ asatidzah membangun al-wala wal-bara. Barang siapa yang bersama asatidzah, maka menjadi kawan, maka akan dirangkul, maka jalan bersama. Adapun yang tidak bersepakat dengan mereka, ditinggalkan, diboikot, diblokir, diusir dengan sekian macam bentuk pengusiran dari pondok-pondok yang lainnya. Wal-iyadzu billah. Yang bersama mereka menyepakati mereka, maka berdasarkan itu dibangunlah wala. Kalau yang tidak bersama mereka, barok. Nah, berlepas diri, dihajar, diboikot, diblokir dan yang lainnya. Wal-iyadzubillah. Ini tentunya perkara yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan serta membahayakan. Kalau tadi kita dengar dari Syekh Ubaid bahwa perkara furu' saja, ya, bukan permasalahan pokok dalam agama, Kemudian seseorang membangun al-wala' wal-bara', itu sudah dikatakan sebagai orang ini keluar dari ahlu sunnah. Atas bagaimana ketika ini masalah prinsip, dibangun di atasnya al-wala' wal-bara', diselisihi. Maka perkaranya betul-betul mengkhawatirkan, wal-iyadzubillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Syahidnya di sini bagaimana perkara furu' terkadang bisa masuk dalam kitab-kitab akidah dikarenakan hal ini. Sebagian di sini sebutkan sekarang permasalahan apa? Mengusap khuf. Perkara-perkara furu'. Nah, tapi Syiah mengingkarinya dan yang lainnya dari kalangan ahlul bidah, walaupun tidak semuanya. Nah, akhirnya hal ini masuk dalam kitab akidah. Baik, kita lanjutkan di sini. Qala hafizahullahu taala wa hukmul mashi 'alal khuffain. Sekarang masuk kepada hukum berikutnya, apa hukum mengusap khuf? Qala innahu rukhsah wa fi'luhu afdal min naz'il khuffain wa ghasli ar-rijlain. Mengusap khuf ini sebetulnya merupakan keringanan dalam agama ini. Namun perkara keringanan dalam agama itu bisa jadi perkara yang afdal. Makanya kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah di sini mengatakan melakukan amalan ini, mengusap khuf ini, ini afdal. Nah, jadi kita sesekali bagus kita lakukan walaupun tidak safar, ya. Lebih utama daripada kita ketika kita pakai kaos kaki misalnya atau pakai sepatu yang sepatu bot misalnya. Kita mau berwudu, kemudian kita lepas. Gak ada masalah, boleh. Tapi ketika kita menerapkan sunnah ini, lebih afdal. Hal ini mengingatkan kita pada hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Akama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya Allah cinta kalau rukhsahnya ini datangi, dilakukan, dikerjakan. Sebagaimana Allah benci kalau Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati. Sehingga rukhsah itu pada beberapa kondisi merupakan sesuatu yang afdal. Sama dengan hal ini. Jadi kalau kita pakai sepatu bot atau pakai kaos kaki, yang lebih afdal apa? Gak perlu dicopot ketika berwudu. Tapi diusap. Seperti itu. Namun nanti akan ada syarat-syaratnya. Qala akhdhan bi rukhsatillah. Ya, hal ini kenapa lebih afdal? Karena mengambil keringanan yang Allah berikan, waqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka berqudwah mencontoh Rasul alaihi salatu wasallam, wa mukhalafatan lil mubtadi'ah, dan dalam rangka menyelisihi ahlul bid'ah. Wal mashu yarfa'ul hadats amma tahtal mamsuh. Mengusap khuf ini mengangkat hadas dari anggota wudu yang ditutupi, yang dibasuh tadi itu. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatakallafu didd halihi allati 'alayha qudama'uhu. Dahulu Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah orang yang tidak memaksakan diri takalluf, ya, ketika menghadapi melawan suatu keadaan beliau yang terjadi atau dialami oleh para pendahulunya. Allati 'alaiha qudama'uhu. Siapa para pendahulu Rasul alaihi salatu wasalam? Itu para nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Memang dalam syariat nabi-nabi sebelumnya itu, syariat mereka tentunya Allah dengan hikmahnya memberikan syariat yang berat. Seperti itu. Contoh kecilnya ghanimah. Kalau ketika jihad, dalam jihad yang syar'i, ghanimah, kalau umat ini alhamdulillah, keringanan dari Allah, boleh untuk diambil, dimanfaatkan. Kalau zaman dahulu, ghanimah itu tidak boleh diambil. Kalau perang, dapat harta banyak dari musuh, ditaruh, dikumpulkan, nanti kalau ini memang benar, tidak ada yang menyembunyikan, tidak ada yang make, maka ghanimah ini akan dimakan oleh, dikumpulkan di suatu tempat, akan dimakan oleh api. Nah, tapi kalau ada yang menyembunyikan, ada yang memakainya, maka tidak akan dimakan, disambar oleh api. Syahidnya di sini, bagaimana syariat-syariat umat terdahulu memang ada beberapa hal yang itu lebih berat. Maka syariat umat Islam ini merupakan syariat yang mudah dan ringan. bal in kanata fil khuffain masaha 'ala al khuffaini wa in kanata makshufataini ghasala al qadamaini fala yushra lubsu al khuff liyamsaha 'alayhi. Bahkan kalau kedua kaki beliau sedang di dalam kondisi berada di dalam khuf, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengusapnya. Adapun apabila kondisi kaki tersebut ternyata tidak memakai khuf atau yang semisalnya, maka beliau tentunya ya membasuh ketika berwudu, membasuh kedua kakinya. Dan tidak disyariatkan untuk menggunakan khuf liyamsaha alaihi. Nah, ketika kakinya tidak dalam keadaan bersuci, tidak digunakan, tidak disyariatkan menggunakan khuf untuk kemudian dibasuh di atasnya. Nanti akan datang bersama kita syarat-syarat kapan bolehnya mengusap di atas khuf. Nah, baik. Sampai di sini mungkin ada 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kita cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Sudah azan ya, sudah waktunya. Jam berapa sekarang? Hah? 1 menit lagi. Tapi ini pembahasannya masih panjang yang berikutnya. Nah, apa kita baca sedikit? Berarti tadi itu azannya siapa itu yang berbunyi barusan? Nah, baik. Baik, kita baca satu pembahasan ya. Qala wa muddatil mashi al khuffain binisbah lil muqim wa man safaruhu la yubihu lahu al qasra yawmun wa laylah. Durasi waktu seseorang boleh mengusap khuf atau kos kaki dan yang semisalnya. Kalau untuk orang yang bukan musafir, mukim, atau orang yang berpergian namun jarak berpergiannya itu tidak sampai membuat dia boleh mengqasar sholat, ya, maka durasi waktunya ini hanya sehari semalam. Ya, berarti kurang lebih 24 jam. Bagi orang yang tinggal di Timika, ya, kemudian dia misalnya pakai kos kaki atau pakai sepatu bot, dia boleh mengusap khufnya atau sepatu botnya atau kos kakinya. Durasinya hanya sehari semalam saja. Nah. Qala wa binisbati lil musafir safaran yubihu lahul qasra salasatu ayyam bilayaliha. Adapun orang yang musafir yang dia ketika sholat itu boleh untuk mengqasar, maka waktu kesempatan durasi boleh mengusap di atas sepatu botnya atau kos kakinya atau khufnya itu 3 hari 3 malam. Nah, rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil musafir salasatu ayyam bilayalihin wa yauman wa lailatan lil muqim. Boleh mengusap khuf, kata Rasul alaihi salatu wasallam, kalau untuk orang yang musafir 3 hari 3 malam. Adapun untuk orang yang mukim yang tidak berpergian, sehari semalam. Nanti rinciannya akan datang bersama kita insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah babun fi ahkami izalatin najasah. Sekarang kita masuk kepada bab tentang hukum-hukum dan tata cara yang terkait dengan menghilangkan benda-benda atau zat-zat yang najis. Qala fa kama annahu matlubun minal muslimi an yakuna tahiran minal hadasi idza arada as-salah. Fakadzalika matlubun minhu taharatul badani wasaubi wal buk'ati minan najasa. Kata Syekh di sini, sebagaimana dituntut dari seorang muslim untuk dirinya itu senantiasa suci dari hadas ketika dia ingin sholat, maka begitu pula dituntut dari seorang muslim, yaitu kesucian badan dan pakaiannya serta tempatnya dari benda-benda najis. Qala ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Wa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata bi ghasli damil haid min thawbiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan pakaianmu fatahhir. Sucikanlah pakaianmu. Artinya di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan bukan hanya badan. Bersuci itu juga yang dituntut adalah pakaian dan tempat sekitar kita. Begitu pula Rasulullah SAW memerintahkan seorang wanita di zaman beliau ketika itu alaihi salatu wasalam untuk mencuci darah haid yang menempel pada bajunya. Qala lamma kana al-amru kadzalika tatallaba minna an nulqi ad-daw'a 'ala hadzal mawdu' wa huwa mawdu' izalatin najasah 'aridina li ahammi ahkamihi raja'a an yantafi'a bidzalika man yaqra'uhu min ikhwaninal muslimin. Maka karena demikian halnya, akhirnya kita dituntut untuk menyampaikan pencerahan tentang topik ini, kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu topik tentang izalatun najasah, menghilangkan benda-benda najis. Dalam kondisi kita, yaitu Syekh Shalih Fauzan akan menyodorkan, menyampaikan hukum-hukum yang paling penting terkait hal ini, sembari berharap agar yang demikian ini bisa memberikan manfaat kepada orang yang membacanya dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Qala wa laqad kana al-fuqaha rahimahumullah yaqidu li hadzal mawdu'i baban khassan. Yusammunahu babu izalatin najasah. Para fuqaha ini dalam bab ini telah dalam kitab-kitab mereka telah membuat pembahasan khusus yang mereka namakan dengan masuk dalam bab izalatin najasah, bab menghilangkan najis. Ai tadhhiru mawaridin najasah allati tatra'u 'ala mahalli tahirin min asyabi wal awani wal furushi wal biqa' wa nahwiha. Yaitu mensucikan tempat-tempat yang di situ terjadi atau menimpa padanya benda-benda najis. Menimpa yang asalnya benda suci, kemudian menjadi najis. Entah benda tersebut berupa pakaian, atau bejana, atau tempat-tempat, entah rumah, entah lantai, entah yang lainnya. Qala wal aslu allazi tuzalu bihi najasatu huwal ma. Asal menghilangkan najis itu tentunya dengan air. Fa huwal aslu fi tadhhir, dan ini air juga merupakan hukum asal sesuatu yang dipakai untuk mensucikan. Li'anna Allah wasafahu bidzalik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati air itu sebagai sesuatu yang mensucikan. Kama fi qawlihi ta'ala wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari langit air yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mensucikan kalian dengan air. Ini hukum asal pensucian segala sesuatu yang najis dengan air. Qala wan najasatu allati tajibu izalatuha. Benda-benda najis yang wajib untuk dihilangkan, untuk disucikan. Imma an takuna ala wajhil ard wa matasala biha minal hitan wal ahwat was sukhur. Apa saja yang perlu dihilangkan najis tersebut? Imma jenis pertama yaitu benda-benda yang dia ada di permukaan bumi dan memang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi tersebut. Entah itu berupa kebun atau berupa al-haud, telaga atau kolam, atau yang ya ini daerah sekitarnya, atau suhur, batu-batu yang ada, atau nah batu-batu besar yang ada di permukaan bumi. Fahadhihi yakfi fi tadhhiriha ghaslatun wahidatun tadhhabu bi ainin najasah. Benda-benda seperti ini cukup, bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan sekali pencucian atau pembasuhan dengan jumlah air, yang penting zat najisnya hilang. Kalau dengan sekali sudah cukup, maka selesai. Nah, qala bimana annaha tughmaru bil ma bisabbihi 'alayha marratan wahidah. Yaitu artinya, kata Syekh, benda-benda ini entah kebun, yaitu tanah ya, batu-batuan yang luas yang besar, terkadang seseorang di tengah jalan ada kayak semacam batu yang apa itu ceper. Ya, itu bisa dipakai sholat. Atau bisa dipakai duduk. Namun ternyata misalnya ada benda najisnya. Maka benda-benda seperti ini cukup dituangkan air sekali. Yang penting air ini banyak. Yang dengan itu hilang zat najisnya tersebut. Qala li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i ala baulil a'rabi alladhi bala fil masjid. Dalilnya apa? Perintah Rasulullah SAW untuk menuangkan air di atas kencingnya seorang badui yang kencing di masjid Rasulullah SAW. Masjid beliau alaihi salatu wassalam, al-masjidun nabawi dahulu tentunya, permukaan alasnya itu tanah. Seperti itu, alasnya itu tanah. Nah, ada seorang badui, orang pedalaman, sebagaimana kita ketahui rata-rata mereka lebih tidak berilmu dibandingkan orang yang di kota, orang penduduk kota. Tiba-tiba masuk masjid kencing. Nah, syaratnya di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk dituangkan air di atas kencingnya tersebut sampai zatnya hilang, baunya, rasanya, warnanya hilang. Ini cukup sekali saja. Nah, kalau memang dengan sekali sudah hilang zatnya najisnya tersebut. Qala wa kadza idza ghumirat bima'il matar wasuyul. Begitu juga kalau misalnya tentunya ada benda najis yang di situ tertuangkan, tertumpahkan air hujan atau apalagi air banjir. Ini membabil aula. Artinya otomatis lebih bisa mensucikan. Qala fa idza zalat bi sabbil ma'i 'alayha aw bi ma'il matarin nazil aw al jari 'alayha kafa dzalika fi tadhhiriha. Apabila benda najis tadi itu sudah hilang dengan dituangkan air atau tentunya dengan hujan yang turun atau dengan air yang mengalir tadi itu, entah ada hujan ada banjir atau tidak sampai banjir tapi air mengalir di permukaan tersebut, maka yang demikian cukup. Tidak harus diulang berulang kali. Nah, itu kalau benda yang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi. Sekarang ada jenis kedua. Qala wa in kanat an-najasatu 'ala ghairil ard wa mattasala biha. Nah, sekarang benda najisnya itu bukan sesuatu yang menempel terus di bumi, di permukaan bumi. Ya. Kata Syekh, fa in kanat min kalbin aw khinzir wa ma tawallada min huma. فَتَدْهِرُهَا بِسَبْعِ غَسَلَاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. Kalau benda ini ternyata adalah hewan anjing atau babi, benda najisnya ini, air liurnya kah, ya, dan yang lain-lainnya, kotorannya, maka pensuciannya anjing dan babi ini dengan 7 kali cucian. Salah satunya itu harus juga dengan diusapkan tanah, dicuci dengan tanah. Kalau bianyu jala turabu ma'ihdal ghasalat. Salah satu dari 7 kali cucian ini itu di dengan tanah. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza walaghal kalbu fi ina'i hadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab. Rawahu Muslim wa ghayruhu, wa hadzal hukmu 'amun fil ina'i wa ghayrihi kasyab wal furush. Dalilnya apabila sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya apabila ada anjing yang minum di salah satu bejana kalian, maka bejana itu cucilah 7 kali. Basuhan atau cucian yang pertama itu dengan tanah. Artinya najisnya ini betul-betul najis yang luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selainnya. Kata Syekh, ini hukum berlaku secara umum, bukan hanya sekedar di bejana, tapi bejana dan yang lainnya. Kalau kita terkena jilatan anjing, terkena pakaian kita jilatan anjing, pakaian pun, badan kita pun, atau furush, ini seperti karpet, semisal karpet, maka 7 kali dicuci, salah satu cuciannya atau basuhannya itu juga dengan menggunakan tanah. Qala wa in kanat najasatu fi ghay au wa in kanat najasatu ghairi kalbin au khinzir. Baik. Sebabnya di sini anjing dan babi. Nah, sementara dalilnya sebetulnya hanya berlaku pada anjing saja. Tidak ada nas yang sharih yang menyebutkan bahwa babi itu kalau menyentuh, najisnya babi itu kalau menyentuh benda kemudian dicuci atau dibasuh 7 kali dan dengan tanah. Tidak ada dalil. Namun kias para fuqaha, sebagian ulama mengatakan anjing saja seperti itu, maka lebih-lebih babi. Kata mereka, kata para ulama, sebagian ulama seperti ini. Namun masalahnya fil haqiqah fiha khilaf. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah babi juga termasuk yang dicuci 7 kali ini seperti anjing atau tidak? Wallahu alam bisawab. Asy-Syaikh Shalih Fauzan di sini mengatakan anjing dan babi sama dicuci 7 kali. Namun wallahu alam bisawab, tampaknya pendapat yang rajih, pendapat yang mengatakan beda antara anjing dengan babi. Kenapa tidak ada dalil? Bahkan sebagian ulama berpendapat, jangankan masalah dibasuhnya, Sebagian ulama berpendapat bahwa babi itu sendiri tidak najis. Kata mereka tidak ada dalil yang sharih yang menunjukkan bahwa babi najis. Haram, naam, haram. Tapi kata sebagian ulama, diantaranya mazhab Maliki, ya Imam Malik berpendapat bahwa babi itu tidak najis. Nah, kenapa tidak ada dalil? Hukum asal segala satunya itu suci sampai datang dalil yang menunjukkan itu najis. Lantas bagaimana dengan ayat fa'innahu rijisun? Setelah menyebutkan daging babi, darah, dan yang lainnya. Fa'innahu rijisun. Rijisun itu tidak mengharuskan najis. Nah, kata mereka seperti itu. Ala kulli hal, pembahasan ini sudah lewat bersama kita. Syahidnya di sini, jangankan masalah pencuciannya saja. Babinya itu sendiri, sebelum ngomong masalah pencucian 7 kali, babi itu sendiri para ulama pun berselisih apakah najis atau tidak. Sebagian ulama ada yang mengatakan babi tidak najis. Nah, maka atas dasar ini, anak pribadi condong pada pendapat yang mengatakan tentunya babi itu najis. Namun, najisnya tidak seperti anjing dari sisi tidak butuh untuk dicuci 7 kali dengan salah satunya dengan tanah. Karena tidak ada dalil. Nah, sehingga kalau terkena memegang babi atau terkena jilatan babi dan yang lainnya cukup. Dengan sekali basuh sudah hilang najisnya cukup. Kalau kurang ya 2 kali. 2 kali cukup selesai. Tidak perlu sampai 7 kali. Adapun kalau anjing, entah dengan basuhan pertama atau kedua sudah hilang, pokoknya harus 7 kali. Itu kalau anjing. Nah, salah satunya dengan menggunakan tanah. Itu anjing. Entah dengan sekali basuhan hilang, 2 kali hilang atau 3 kali hilang, tetap harus 7 kali basuhan, 7 kali cucian. Salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, yang rajih untuk babi tidak perlu dicuci 7 kali. Adapun apabila najisnya itu bukan anjing ataupun babi, kata Syekh, qala kal bauli wal ghaid wad dam wa nahwiha fa innaha tughsalu bil ma. Kalau selain anjing atau babi, namun yang rajih sebagaimana sudah kita dengar barusan, yang rajih hanya anjing. Ya. Maka kalau selain anjing seperti air kencing atau tinja ataupun darah dan yang lainnya, maka dia dicuci dengan air ma'al farki wal asri. Dicuci dengan air, kemudian dikerik dan juga diperas. Ini kalau selain anjing. Hatta tazul, sampai hilang najisnya tersebut. Fala yabqa laha aynun wala laun. Tidak tersisa zatnya dan juga warnanya. Maka di sini sekarang Syekh mulai merinci benda-benda yang dicuci itu ada 3 jenis. Qala fal maghsulat ala salasati anwa. Benda-benda yang dicuci dari najis itu ada 3 jenis. Qala an-naw'ul awwal ma yumkinu asruhu mithlu tsaub fala budda min asrihi. Yang memungkinkan untuk diperas seperti baju, maka ini mau tidak mau harus diperas juga. Qala an-nawsani ma la yumkin asruhu wa yumkinu taqlibuhu kal juludi wa nahwiha. Fala budda min taqlibihi. Yang tidak bisa diperas tapi memungkinkan untuk dia dibolak-balik seperti kulit hewan misalnya kejatuhan najis, ya, seperti itu. Maka mau tidak mau ini juga harus dibolak-balik biar hilang semua najisnya. Qala adnau salis, jenis ketiga, ma la yumkin asruhu wa la taqlibuhu, enggak mungkin diperas dan juga enggak mungkin dibolak-balik. Qala fala budda min diq au min daqihi wa tasqilihi bi an yad'a alayhi shay'an thaqilan hatta yadhhaba aktsaru ma fihi min al-ma. Enggak bisa diperas, enggak bisa dibolak-balik. Maka dia harus di dak wa taskil. Dak itu begini. Apa ini istilahnya ini? Dipalu, bukan dipalu. Dipukul gitu ya. Pintu itu kalau digedor istilahnya dak. itu diapakan namanya? Ketuk. Tapi ini intinya di benda tersebut di apa? Hah? Dikebas kan, digini kan? Ini di begini. Ditekan begitu. Intinya seperti itu. Ya, ada tekanan. Ya, dikasih pemberat. Kata Syekh, diletakkan di situ sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat sehingga airnya itu keluar, benda najisnya itu keluar ketika dibasuh dengan air. Seperti itu. Apa kira-kira yang tidak bisa diperas, tidak bisa dibolak-balik? Seperti apa misalnya? Syekh ini tidak menyebut contoh. Kasur. Mungkin kasur bisa ya. Apa yang semisalnya, nah. Barakallahu fiik. Qala, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita lanjutkan, dipersilakan, nah.

Kalau orang punya anjing di rumahnya, bagaimana kita bertamu ke rumahnya? Ya, ya gak usah bertamu. Awalnya gak tahu misalnya. Bisa jadi, atau memang butuh. Bisa jadi mungkin orang tua. Hah? Ada orang mualaf, orang tuanya masih Kristen kah atau apa. Ini sebenarnya pembahasan bersama kita. Yang dimana intinya, tempat-tempat yang kita tenang bahwa anjingnya tidak masuk ke rumah atau apa, silahkan. Tapi kalau ternyata di situ mengkhawatirkan, mungkin, maka kita harus pastikan dahulu. Intinya seperti itu. Pasti ini sudah lihat bersama kita pembahasannya pada sebelumnya. Nah, jadi tempat-tempat yang memang di situ mengkhawatirkan di rumah orang kafir, ya, maka kita harus pastikan dahulu. Kalau memang dirasa tidak itu ada najis yang kita tidak tahu, ya jangan dia jangan masuk sudah seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, tafadhol. Naam.

Jadi genangan air yang sudah airnya warnanya keruh. Kita tidak tahu di situ ada najis atau tidak. Atau kita ragu apakah ada najis atau tidak. Kalau kita tidak tahu atau kita ragu, keraguannya hanya sekedar keraguan, tidak ada korinah yang kuat yang menunjukkan di situ ada benda najis, jangan diikuti keraguan ini. Seperti itu. Kita enggak tahu ini apa najis. Ya sudah, hukum asalnya enggak najis. Benda itu hukum asalnya enggak najis. Entah genangan dan yang lainnya. Tapi kalau ada korinah, itu genangannya itu di mana? Di kandang babi atau di kandang anjing misalnya. Maka apabila ada yang menempel, tinggal dilihat apakah itu najisnya dari anjing atau tidak. Kalau ada, maka caranya seperti yang tadi anjing. Tapi kalau bukan anjing, ya cukup dibasuh. Tapi kalau enggak ada korinah, di jalan biasa seperti ini, kita khawatir ada. Enggak usah diikuti keraguan-keraguan itu. Hukum asal tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, fadal ya Bahidar.

Anak kecil kencing di karpet, ngompol lah misalnya. Seperti itu. Terkait anak kecil, insya Allah ada pembahasannya sebentar lagi. Ini sebentar lagi mau kita baca. Setelah itu insya Allah anak jawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya anak kecil ini kayak di musala ini. Ya, di musala ini terus ada yang kencing lah intinya gitu ya. Ngompol. Bagaimana? Insya Allah kita akan baca dulu. Nanti insya Allah kita jawab pertanyaan ini. Baik. Qala wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin aw buk'atin saghiratin kamu salla saghirin wajaba ghuslu ma mahtamala wujudun najasata aw wujudun najasati fihi hatta yajzima bizawaliha. Kalau

ada najis di pakaian atau di tempat, ya. Tempatnya ini tempat kecil, areanya area kecil seperti musola ini misalnya. Tapi kita enggak tahu di mana persisnya, tapi kita tahu ada najis ini. Seperti itu. Ya. Ini karpetnya masih seperti ini. Ada misalnya karpetnya hitam, kita tahu ada anak ngompol, netes-netes. Ya kan? Tapi orang warnanya hitam enggak jelas yang mana. Tapi kita tahu ada najis di situ. Nah. Maka kata Syekh di sini, wajib ghuslu mahtamala wujudun najasat fihi. Maka wajib untuk dicuci tempat-tempat yang kemungkinan terkena letusan tersebut. Kita kemungkinan di mana saja yang kena ini. Oh, di sini, di sini, di sini. Maka itu pun harus dicuci. Nah. Sampai kita yakin sudah hilang najisnya, karena tempat-tempat yang kemungkinan terkena itu kita sudah bersihkan semua, kita sudah cuci semua. Walau ilam yad, wa ilam yad enam, wa ilam yadri fi ayi jihatin minhu, rasalahu jamiahu. Kalau ternyata nggak tahu tempatnya itu di mana, tapi kita tahu adanya najis, tapi nggak tahu tempatnya. Dicuci semuanya. Nah, berarti pakaian juga sama. Ini tadi terkena ini percikan, tapi yang sebelah mana? Kalau tahu kira-kira di bagian lengan, ya sudah itu yang dicuci. Diperas, dicuci, air sudah cukup. Kalau bilang cukupnya cukup ya. Artinya kalau mau dicuci seluruhnya, masuk mesin cuci enggak ada masalah. Tapi sekarang kita permasalahan cukup atau tidaknya. Itu sekarang. Kalau tahu tempatnya, cukup tempat yang ada najisnya dicuci sampai hilang, cukup. Tapi sekarang enggak tahu, ya sudah pakaiannya itu ganti semua, cuci. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan cara pencuciannya seperti di karpet tadi itu misalnya? Anak kecil, kencing di karpet, tapi ini jelas ya tempatnya. Seperti itu ya. Maka cara mencucikannya pertama kalau sebisa mungkin diperas. Maka tadi kan Syekh bilang diperas. Ambil dulu kain kering, lap kering. Ya. Di apa ini? Disesep ya. Betul disesep ya. Bahasa diserap ya, biar airnya sebisa mungkin terserap. Setelah itu tuang dengan air. Nah, seperti itu. Tuang dengan... Ya, jadi benda... Kalau langsung air kan... tidak memini... Benda najisnya itu tidak terkurangi dahulu. Nah, tapi ini di... Sesap dua, apa sih bahasa Indonesia yang pas ya? Apa lo di sini bilangnya apa berarti? Apa belut sih? Diserap ya intinya ya. Nah, entah pakai kain pel, entah pakai tisu, entah pakai kain apa saja. Kemudian tuang air. Tuang sampai dirasa cukup. Kemudian biar tidak bau atau apa diserap lagi. Seperti itu. Kalau masih dirasa ada, tuang lagi air. Seperti itu. Ini berlaku untuk anak kecil di atas 2 tahun. Kalau anak kecil yang di bawah 2 tahun, ini penjelasan dari Syekh yang berikutnya. Qala wa yakfi fi tadhhiri bauril gulam alladzi lam ya'kul at'am rashuhu bil ma. Kalau sekarang bayi yang belum berumur 2 tahun, belum sampai 2 tahun. Bagaimana najis yang dia belum makan makanan, masih menyusui? Ya. Makanan-makanan itu yang memang makanan yang memang dia suka, yang memang dia hidup dengan makanan tersebut. Enggak melulu kemudian harus susu terus. Terkadang kan namanya anak kecil sakit, ada obat kah? Atau awal ketika baru lahir sudah ditahnik dengan
kurma atau yang lain, ini enggak teranggap. Atau dikasih madu, enggak teranggap. Karena intinya anak tersebut hidupnya, ketergantungannya masih dengan air susu. Walaupun ada makanan-makanan yang lainnya. Ada benda-benda yang lainnya yang dia makan juga. Baik, anak yang seperti ini yang masih menyusui, maka najisnya cukup dipercikkan. Tidak perlu dicuci, dituang air. Tapi cukup dipercikkan dengan air. Selama dia lam yakul at-ta'am. Selama dia belum makan. Artinya, makanan pokoknya ya masih berupa ASI. Seperti itu. Tapi kalau sudah dia makan, sudah tidak minum ASI, tidak minum susu, dia sudah makan yang lainnya, bubur atau yang lainnya, maka dia dicuci najisnya. Lebih tepatnya bukan najis tapi apa? Air kencingnya. Ya, air kencingnya. Ini cukup di percikkan ya dengan air. Tapi kalau dia sudah makan, sudah tidak menyusui lagi, maka harus dicuci. Nah, sekarang permasalahannya menyusui itu apakah yang dimaksud air itu air susu ibu, ASI, atau juga termasuk air, susu formula, susu buatan ini, ya. Susu bubuk dan yang lainnya. Ini kan adanya di zaman sekarang, zaman dahulu kan tidak ada seperti ini. Nah, tapi zaman dahulu ada langsung susu sapi atau susu kambing. Syahidnya bagaimana kalau ternyata menyusuinya pakai susu formula? Wallahu alam bisawab, pendapat yang tampaknya lebih rajih, dan ini pendapat Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin dan juga pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Air susu formula juga sama mengambil hukum ASI. Sehingga bayi yang menyusui dengan air susu formula hukumnya sama dengan bayi yang menyusui dengan ASI. Kencingnya pun cukup dipercikkan, cukup di apa ini? Ya dipercikkan ya, di apa? Hah? Ya dipercikkan, yurash, yundah, seperti itu. Nah, ini berlaku untuk anak kecil laki-laki. Beda nanti kalau anak kecil perempuan, hukumnya ada lagi tersendiri. Baik, apa dalilnya anak kecil yang menyusui dan belum berumur 2 tahun itu cukup kencingnya cukup dipercikkan? Kata Syekh, qala li hadithi Ummi Qais. Berdasarkan hadis dari Ummu Qais. Qala annaha atat bibnin laha saghirin. Lam yakulit ta'amila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi. Fada'a bima'in fanadohahu walam yagsilhu. Muttafaqun alaih. Sahabiat Ummu Qais ketika itu beliau datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan putranya yang masih menyusui, masih belum makan makanan. Datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, kemudian sama Rasulullah alaihi salatu wasalam diambil bayi kecil ini, putranya beliau ini bayi, didudukkan di pangkuannya. Jadi putranya Ummu Qais oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ditaruh di pangkuan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ternyata si bayi ini kencing. Terkena mengencingi pakaian Rasulullah alaihi salatu wasalam. Akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasalam meminta air
untuk kemudian memercikkan saja, yundah wa yurash, dituang apa namanya, dipercikkan, bukan dialirkan seperti mencuci atau membasuh, bukan ya. Nah, dan Rasulullah SAW tidak membasuh, tidak mencuci. Berarti air kencingnya laki, bayi laki-laki yang masih menyusui, itu najisnya itu tidak seperti najis yang lainnya. Najisnya ringan. Bahasanya seperti itu. Najisnya ringan, cukup dengan dipercikkan air. Nah, dengan itu najisnya menjadi hilang. Cukup. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala wa in kana ya'kulu ta'am li syahwatin wa ikhtiyarin fa bauluhu mithlu baulil kabir wa kadza baulul unsa as-saghira mithlu baulil kabira wa fi jami'i hadhihi al-ahwal yughsalu ka ghasli sa'irin najasat. Tapi kalau ternyata anak laki-laki tersebut sudah makan makanan, memang li syahwatin wa ikhtiyarin, dia sudah asik dengan makanan tertentu, dia senang dengan makanan itu, sudah tidak menyusui lagi, maka air kencingnya itu seperti air kencing orang dewasa, harus dicuci, bukan dipercikkan lagi. Begitu pula dengan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan enggak ada rincian. Bayi perempuan enggak ada rincian. Bayi perempuan itu dicuci. Entah sedang menyusui, entah sudah tidak menyusui, kalau bayi perempuan hukumnya beda dengan bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan sejak awal dia memang kalau kencing, maka air kencingnya itu najis, dan najisnya itu kalau menimpa sesuatu, maka sesuatu tersebut harus dicuci, tidak dipercikkan. Ini kalau bayi perempuan. Berbeda dengan bayi laki-laki. Dipahami ya sampai sini ya. Barakallahu fikum. Qala fan najasatu ala salasati anwa. Benda najis itu ada tiga jenis. Najasatun mughallabah. Najis yang parah. Wahiyya najasatul kalbi wa nahwihi. Yaitu apa? Najisnya anjing dan yang semisalnya. Apa tadi yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan? Yang semisal anjing. Hah? Babi. Namun yang rajih apa? Yang rajih anjing saja. Babi tidak seperti anjing. Nah, ini najisnya parah. Harus dicuci berapa kali? 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Qala wa najasatun mukhaffafah. Jenis kedua najis yaitu najis yang ringan. Wa hiya najasatul hulam allazi la ya'kul at'am. Najis ringan yaitu najisnya kencingnya bayi yang masih belum makan makanan, yang masih menyusui. Kita perhatikan kencing ya. Adapun kalau najisnya dari tinjanya, maka ini dicuci. Yang dipercikkan itu untuk bayi laki-laki yang masih menyusui, yang belum makan, itu kencingnya. Adapun kalau najisnya tinjanya, maka ini tetap dicuci. Nah, ini najis yang ringan. Kalau ya najasatun baina dzalik, ada najis yang berat, parah, ada najis yang ringan, ada najis yang antara ringan dan berat. Apa saja? Wahiya baqiyatun najasat. Najis ini, benda-benda ini selain yang sudah disebutkan. Jadi kita tahu yang berat najisnya anjing. Ya kan? Najis yang parah. Kita tahu najis yang ringan najisnya apa? Bayi laki kencing, bayi laki-laki yang masih menyusui, bukan hanya ASI, yang rajih bukan hanya ASI, yang masih menyusui. Sementara najis yang tengah-tengah apa? Selain dari ini semua. Selain anjing, selain bayi laki-laki. Semua najis itu tengah-tengah. Caranya bagaimana? Ya itu tadi. Dicuci sampai hilang zat najisnya tersebut. Nah.
Baik. Masih ada beberapa masail, tapi kita cukupkan sampai di sini insya Allah. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhol.

0: Nah. Ini pertanyaan bagus. Nah, anjing itu yang najisnya itu sampai harus 7 kali itu apakah jilatannya saja atau juga jejaknya dan yang lainnya? Ya, seperti itu ya. Maka yang rajih hanya jilatannya. Namun anjing itu jangan lupa, dia terkadang menjilati badannya. Dan ini sering kita temui. Sehingga kalau kita menempel badannya pun dengan kondisi anjing seperti itu, maka biasa 7 kali. Sekarang permasalahannya, kan anjing kalau badannya iya, tapi kalau telapak kakinya kan tidak dijilat. Nah itu tadi, jejak-jejaknya bagaimana? Seperti itu ya. Maka jejak anjing itu tidak perlu dicuci sampai 7 kali. Dalilnya apa? Dalil zaman Rasulullah SAW, anjing masuk ke masjid beliau. Dan tidak disebutkan sama sekali, tidak dinukilkan sama sekali bahwa jejak-jejak anjing ini dicuci. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, sehingga terkena anjing seperti itu. Nah, mohonlah alam bisawab. Kalau tinjanya, Allahu a'lam. Tinja anjing, apakah juga 7 kali atau apa atau tidak? Coba nanti insyaallah kita cari insyaallah ya. Allahu a'lam. Bagaimana dengan kencingnya dan tinjanya seperti itu? Nah, baik. Nah. Anak berumur di atas 3 tahun, kencing di karpet atau di kasur? Dicukupkan dengan dijemur berhari-hari hingga baunya hilang atau basahnya hilang. Baik, intinya kalau ini sudah bukan anak kecil 3 tahun sudah, siapapun sudah. Karena kalau anak kecil 3 tahun itu sama dengan orang dewasa. Entah dewasa, entah anak kecil, pokoknya selain bayi yang laki-laki yang sedang menyusui. Kalau dia kencingnya tersebut di karpet atau di kasur, seperti itu ya. Cukupkah hanya dengan dijemur berhari-hari? Sekarang pertanyaan begini, setelah dijemur berhari-hari misalnya, dia kalau kena air lagi basah, adakah aromanya? Ini pertanyaan penting. Adakah aromanya? Seperti itu. Hah? Nah ya. Jadi begini. Dijemur berhari-hari. Oke, baru hilang ya. Sekarang kalau kena air lagi. Basah lah. Bukan basah karena kencing. Tapi dia basah karena air misalnya. Apakah... iya, benda najisnya itu masih ada aromanya. Hah? Mau berhari-harinya itu dijemur berapa hari? Karena secara hukum asal pencucian itu dengan air. Seperti itu. Dan terbukti benda najis ini kalau tidak dengan air atau memang sebagian dengan tanah juga bisa. Tapi sekedar dijemur, itu butuh waktu yang lama sekali. Lah ini mau jemur kasur berapa hari, itu memang gak dipakai apa kasurnya. Kenapa anak tanyakan ini? Memang memungkinkan benda najis itu ketika terkena terik matahari yang lama. Contohnya maaf, kotoran hewan sudah. Tapi ini kan lama sekali. Itu saking lamanya dan panasnya, dia sudah bukan jadi tinja lagi. Ya terutama kayak di padang pasir di negeri Timur Tengah seperti itu ya. Ya sudah bukan najis lagi, sudah dia sudah berubah. Ini namanya istihalah. Istihalah itu zat itu sudah tidak mengandung najis sama sekali karena memang sudah hilang najis. Tapi prosesnya seperti itu. Nah sekarang sama dengan air kencing ini. Betulkah? Apalagi di kasur. Di kasur itu masih banyak tempat bagian kasur yang terlalu luas dia. Beda dengan misalnya kalau di tembok misalnya, tembok yang setiap hari terkena sinar matahari, itu mungkin masih kita katakan berhari-hari lama akhirnya hilang najisnya itu. Tapi sekarang kasur, ini mau berapa hari lamanya? Nah, sehingga kita katakan hukum asalnya tidak cukup, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Harus dengan air. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sekarang permasalahan ada lagi. Terkadang kita lupa. Yang punya anak kecil beberapa kali atau punya cucu, ini paham sekali. Terkadang lupa ada karena kencing di sofa atau di kursi atau di tempat lain apa, kita lupa. Tidak menyengaja. Belum dicuci. Entah karena suatu hal yang lainnya, belum dicuci. Seperti itu. Sampai mengering. Ini, sampai mengering. Terus kita menduduki atau menempel. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya suci kita. Selama kering, benda apa yang terkena najis itu kering, maka pakaian kita, selama pakaian kita tidak basah juga, ya maka suci. Seperti itu. Nah, kalau kering kondisinya, sama-sama kering ketemu kering. Tapi kalau ada basahnya, maka najis. Nah, baik. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ila yaumiddin amma ba'd. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas. Sekarang Syekh masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang perkara-perkara yang dilarang atau haram bagi orang yang berhadas akbar, hadas besar terkhusus. Apa perkara-perkara tersebut? Maka disebutlah Syekh Shalih Fauzan, qala fahiya. Al-awwal yahrumu 'alal muhdithi hadatsan akbara qira'atul Qur'an. Di hadis Ali radhiyallahu anhu la yahjubuhu, yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil Qur'ani syai'un laisa al-janabah, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Lafzu Tirmidzi yukri'unal Qur'ana ma lam yakun junuban. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, yang pertama yaitu diharamkan bagi orang yang berhadas dengan hadas akbar, hadas besar, membaca Al-Qur'an. Dalilnya apa? Hadis di sini sebutkan, dibawakan hadis Ali radhiyallahu anhu, di mana di situ beliau mengatakan, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak ada yang menghalangi dari beliau untuk membaca Al-Qur'an sedikit pun. Laisan janabah. Selain janabah. Artinya kalau janabah, maka beliau alaihi salatu wasalam ketika junub, hadas besar, hadas akbar, maka beliau alaihi salatu wasalam menurut hadis ini, beliau tidak membaca Al-Quran. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang selainnya. Lafaz Tirmizi kata Syekh Saleh Fauzan, yukri'unal Qur'ana malam yakun junuban, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an dalam kondisi beliau tidak junub. Qala fa hadza yadullu ala tahrimi qira'atil Qur'an 'alal junubi wa bi ma'nahu al haid wan nufasa. Kata Syekh, yang demikian ini menunjukkan tentang keharamannya membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub. Dan yang semakna dengan junub yaitu al haid wan nufasa, yaitu orang wanita yang haid dan wanita yang nifas. Kemudian Syekh melanjutkan, qala walakin rakhasa ba'dul ulama ka Syekh Islam lil haid an takra al-Qur'an idza khasyiyat nisyanahu. Namun kata Syekh Saleh Fauzan, diberi keringanan oleh sebagian ulama seperti Syekhul Islam yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang diberi keringanan? Orang yang haid, wanita haid. Berarti haid atau wanita nifas diberi keringanan untuk membaca Al-Qur'an apabila khawatir hafalannya itu nanti menjadi terlupakan. Seperti itu. Sehingga dari sini Syekh Saleh Fauzan hafizahullah berpendapat bahwa junub atau hadas akbar dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Di sana ada sebagian ulama yang berpendapat boleh. Bagi orang yang berhadas akbar untuk membaca Al-Qur'an. Di antara dalilnya yaitu kisah dari Aisyah radhiyallahu anha yang sudah lewat bersama kita pada pembahasan sebelumnya. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi beliau sedang haid ketika haji, hajjatul wada, di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'al hajj ghaira an tatufi bil bait, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, silakan lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali jangan engkau tawaf. Berhaji, orang berhaji sudah sangat memungkinkan kemungkinan besar untuk dia membaca Al-Qur'an. Pokoknya yang dilakukan oleh yang berhaji silakan kau lakukan, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang penting kau jangan tawaf. Kalau tawaf terlarang. Sehingga apa yang dilakukan oleh yang berhaji? Sa'i. Sa'i, orang yang wanita yang haid boleh. Zikir. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata ila akhiri az-zikir. Kemudian juga membaca Al-Qur'an. Nah, lantas bagaimana dengan hadis ini? Hadis yang disebut oleh Syekh Saleh Fauzan. Pendapat kedua ini mengatakan hadisnya dhaif. Sehingga atas dasar ini ketika hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Dan yang berpendapat dengan pendapat kedua ini di antaranya yaitu Al-Lajnah Da'imah. Dalam fatwanya, Lajnah Da'imah berpendapat bolehnya wanita haid dan yang semisalnya dari hadas akbar untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian juga Syekh Shalih, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah. Dan juga Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil rahimahumullah jami'an. Dan hadisnya memang hadis Ali yang tadi sudah kita dengar bersama, la yahjubuhu anil Qur'an syai'un. Ini memang hadisnya yang rajih, hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah. Sehingga atas dasar ini pendapat yang rajih boleh orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran. Dan ini juga pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya beliau. Nah, sehingga wallahu alam bisawab boleh bagi orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran. Namun tentunya kita katakan bahwa perkataan boleh itu bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan dalam meninggalkan yang afdal. Kita sedang misal, ada salah seorang di antara kita berhadas besar. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal ya cepat mandi untuk kemudian membaca Al-Quran. Perkataan boleh bukan berarti itu yang lebih afdal. Dan seorang muslim dituntut untuk tentunya sebisa mungkin melaksanakan yang lebih afdal. Namun, apa faedah dan fungsi kita mengetahui bahwa ini boleh? Dari situ, kita bisa mendapat faedah bahwa kita tidak bisa mengatakan orang ini berdosa. Nah, karena boleh. Seperti itu. Kita tidak bisa untuk mengatakan orang ini berdosa. Misal orang ini yang sedang hadas akbar, ketika misalnya membaca Al-Quran, tidak bisa untuk kita mengatakan engkau berdosa, engkau telah melakukan sesuatu yang haram misalnya. Tidak. Namun itu tadi, sebisa mungkin kita mencari yang afdal, yang mustahab. Kecuali memang kondisinya lama, seperti wanita haid, sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau wanita yang nifas. Wanita itu sangat butuh terhadap asupan iman, penambah iman. Dan agama sama sekali tidak melarang seorang wanita dalam kondisi apapun untuk kemudian imannya semakin bertambah. Di antara cara menambah keimanan tentunya dengan membaca Al-Quran, berzikir. Seperti itu. Sehingga wanita yang nifas misalnya 40 hari, 30 hari lebih, wanita yang haid, seminggu. Memang hati ini kan terasa gersang ketika jauh dari zikrullah, kemudian ketika tidak membaca Al-Quran. Silahkan. Seperti itu, dalam kondisi seperti ini. Tapi bukan wanita haid, bukan wanita nifas, sebisa mungkin untuk kemudian mencari atau berusaha yang lebih afdal. Yaitu mandi dahulu cepat, untuk kemudian membaca Al-Quran. Baik. Qala hafizahullah wa la ba'sa an yatakallam al-muhdithu bima wafaq al-Quran idha lam yaktidil Quran bal ala wajhid zikri. Ini pendapatnya beliau, yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, bahwa membaca Al-Quran itu hukum asalnya haram. Dan kita sudah tahu mana pendapat yang rajih. Namun, beliau kemudian menyebutkan, kalau kita sekarang mengikuti pendapat beliau, anggap bahwa orang yang berhadas hadas besar ini terlarang, kemudian beliau melanjutkan, namun, kalau orang yang berhadas ini tadi berbicara, menyampaikan sesuatu yang memang dia bersesuaian dengan Al-Quran. Dia tidak menginginkan untuk membaca Al-Qurannya. Bahkan dia sekedar ingin membaca hal tersebut dalam rangka sebagai zikir atau doa. Contoh misalnya. Di dalam Al-Quran kan ada doa misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu ya. Baik. Ini ada bagian dalam Al-Quran. Bagian dari ayat Al-Quran doa ini. Tapi seseorang yang berhadas akbar, dia ingin membaca doa ini. Dia tidak ingin meniatkan untuk membaca Al-Quran. Tapi dia kebetulan memang ingin membaca doa ini. Ini yang dimaksud oleh Syekh Shalih Fauzan. Boleh. Seorang yang berhadas akbar membaca, menyampaikan sesuatu yang memang bertepatan dengan Al-Quran pada beberapa ayat. Seperti itu. Tapi bukan bermaksud tujuannya membaca Al-Quran. Tapi hanya sekedar sebagai zikir. Kemudian Syekh membawakan contohnya juga. Qala misal, Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Contohnya seperti itu. Membaca basmalah, membaca alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kan semuanya ada dalam Al-Quran. Seperti itu. Ya kan? Alhamdulillahirrabbilalamin itu dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bagian dari Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan iya. Namun apakah yang dimaksud Al-Quran itu yaitu setiap awal surat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, termasuk Al-Fatihah, maka yang rajih bukan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bukan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk surat-surat yang lain. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah menyebutkan qasamtu baini wa baina abdi idza qara'a abdi al-Fatihah qasamtu baini bainahu dalam Al-Fatihah tersebut. Aku membagi dua Al-Fatihah itu antara aku dengan hambaku. Syahidnya apa? Dilanjutkan oleh dalam hadis qudsi ini Allah menyebutkan idza qara'a alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan hadis qudsi ini bahwa Allah mengatakan idza qara'a 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, walaupun bagi orang setiap yang membaca awal surat disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi pembahasan kita sekarang apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari setiap surat di awal surat? Maka yang rajih tidak. Bahkan termasuk Al-Fatihah. Seperti itu. Namun bagaimana kita katakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat Al-Quran dalam surat yang lainnya? Tentang kisah Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di surat apa ini? An-Naml atau surat apa? An-Naml ya. Nah, jadi ketika Sulaiman menulis surat pada malaikat Saba, katakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka dari sini kita mengetahui bahwa basmalah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat Al-Quran. Nah, ini orang ini membaca bismillahirrahmanirrahim bukan untuk membaca dia sebagai Al-Quran, tapi zikir, mulai menulis surat atau mulai menyampaikan misalnya kepada orang lain. Dan juga alhamdulillahirrabbilalamin, selesai makan misalnya. Atau dia ketika mendapatkan nikmat, dia mengatakan alhamdulillahirrabbilalamin. Maka yang seperti ini, pendapat yang mengatakan haram membaca Al-Quran bagi muhdits, orang yang berhadas akbar, ya, kalau sekedar beberapa kalimat yang ada dalam Al-Quran, tapi tidak memaksudkan membaca Al-Quran, boleh. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Walaupun, wallahu a'lam bishawab, tampaknya yang lebih rajih, membaca Al-Quran itu boleh, walaupun bagi orang yang berhadas besar. Barakallahu fikum. قال لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. Darinya apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu berzikir kepada Allah pada setiap kondisinya. Nah. Baik. Qala hafidhallah asani wa yahrumu 'ala al-muhdithi hadathan akbar min janabatin aw haydin aw nifasin al-lubthu fil masjid bighairi wudu. Yang kedua, yang terlarang, yang haram bagi orang yang berhadas akbar, entah itu junub ataupun haid ataupun nifas, untuk berdiam diri atau duduk di masjid tanpa berwudu. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Nah, Yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa. Wahai, yang artinya, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat. Jangan kalian melakukan sholat. Dalam kondisi kalian ini mabuk, sudah lihat bersama kita ya, dahulu, larangan tentang meminum khamr itu tidak langsung dilarang secara mutlak dalam Islam. Tapi sudah lihat bersama kita, awalnya yaitu apa? Ini. Jangan sholat dalam keadaan mabuk. Tidak langsung diharamkan khamr. Baru kemudian setelah itu turun ayat yang larang khamr secara mutlak. Ini ayat turun pada masa yang kedua. Masa pertama tidak ada sama sekali pengharaman tentang khamr. Seperti itu. Masa berikutnya khamr atau minuman keras dilarang ketika orang mau sholat saja. Jangan sholat kalau lagi mabuk. Nah, itu ceritanya kurang lebih seperti itu. Maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mendekati salat, jangan kalian melakukan salat dalam kondisi kalian sedang mabuk. Sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan artinya sudah tidak mabuk, nah baru boleh salat. Wala junuban, dan juga jangan dalam kondisi kalian junub melakukan salat. Illa abiri sabil hatta tagtasilu. Kecuali sekedar lewat saja. Ya. Semuanya ini dalam kondisi kalau junub dilarang sholat sampai kalian mandi. Ini kurang lebih terjemahan ayat. Maka kata Syekh, ay, la tadkhulul masjid lil baqa fihi. Jangan kalian masuk masjid untuk kalian berdiam diri di situ. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, dari ayat ini terdapat larangan orang yang berhadas besar untuk berdiam diri di masjid. Duduk sejam, dua jam, tiga jam, sehari, ya, setengah jam, itu terlarang. Kemudian Syekh melanjutkan dari yang berikutnya. Qala wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam, wala uhillul masjidah lihaidin wala junubin. Rawahu Abu Dawud min hadithi Aisyah. Wasahahu bin Khuzaimah. Dan juga kata Syekh di sini, ucapan atau sabda Rasulullah SAW, aku tidak menghalalkan masjid itu bagi orang yang haid dan orang yang junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Namun yang rajih, wallahu alam bisawab, masalah juga masalah khilaf, dan masalah fikih ini memang banyak masalah khilaf. Khilafnya siapa? Khilaf di antara para ulama. Seperti itu. Namun tetap kita sebagai seorang muslim berusaha mencari pendapat yang lebih mencocoki dan lebih mendekati ad-dalil. Nah, hadis ini tidak sedikit dari para ulama yang mendhaifkan. Di antaranya Syekh Muqbil rahimahullah dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Seperti itu. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Hadisnya dhaif. Dan pendhaifan hadis ini itulah pendapat yang lebih rajih. Adapun Ibnu Khuzaimah rahimahullah, beliau seorang alim kabir, seorang muhaddis, seorang ahli hadis, tapi indahu syai'un min at-tasahul fi tashihil hadis. Ada Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Sebagian disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam beberapa kitabnya. Ibnu Khuzaimah ini seorang muhaddis yang besar, seorang ulama besar, namun beliau ada tasahul, bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis. Sehingga yang rajih wallahu bisawab, hadisnya ini dhaif. Sehingga atas dasar itu boleh seseorang wanita untuk kemudian masuk ke masjid atau junub misalnya. Dalilnya apa? Sekali lagi hadis Aisyah yang tadi. Silahkan lakukan apa-apa yang diperbolehkan bagi orang yang berhaji. Yang penting jangan melakukan tawaf. Nah, orang yang berhaji kan di Masjidil Haram, nah, berzikir yang lainnya, sa'i. Apalagi sekarang sa'i itu di dalam masjid. Maka tidak ada dalil yang melarang. Sekarang hadis ini dhaif. Maka apa dalil untuk kita mengatakan tidak boleh? Nah, seperti itu. Jadi semuanya membutuhkan dalil sehingga wallahu alam bisawab boleh. Nah.
2: Qala fa idza tawadda man alaihi hadatsun akbar jazalahu al-lubthu fil masjid.
1: Nah, sekarang Syekh bagi yang berpendapat tidak boleh berdiam di masjid. Artinya dari sini kita mengetahui, misal wanita misalnya di sebuah masjid, di situ ada masjid bagian wanita misalnya, ya ini kan ada di beberapa masjid seperti itu ya. Entah ada ceramah kah, ada kajian, tempatnya wanita di situ. Sementara dia haid, misalnya ingin mengikuti ceramah di dalam masjid tersebut. Maka kita katakan boleh. Yang penting dengan syarat.
2: Allah tulawis al-masjid bil qadarah. Jangan dia mengotori masjid dengan kotorannya. Artinya apa? Harus betul-betul dipastikan bahwa dia bisa menahan darah haidnya agar tidak tumpah atau tercecer di masjid. Seperti itu.
1: Wallahu alam bisawab.
2: Baik. Apa yang disebut oleh Syekh di sini? Kalau orang yang berwudu dia junub misalnya, kemudian dia berwudu, makanya seperti ini boleh. Kata Syekh, dalilnya apa? Qala liqauli apa? Ucapan tabi'in yang bernama apa?
1: Ya. Seorang tabi'in yang mulia. Kata tabi'in yang mulia ini, beliau mengatakan, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wahum mujnibun idza tawaddau du'as salat. Kata apa di sini, aku melihat sekian orang, sekian laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk di masjid dalam kondisi mereka junub. Salatnya apa? Idza tawaddau, ketika mereka berwudu, dengan wudunya salat. Maka dari sini pendapat yang mengatakan terlarang orang yang berhadas akbar untuk duduk di masjid, berdiam di masjid, itu menjadi bisa ada rukhsah keringanan dengan syarat dia berwudu terlebih dahulu. Dan ini tentunya pendapat atau perkara yang afdal. Pendapat yang pertama yang mengatakan boleh, kita juga katakan sekali lagi bahwa perkataan boleh bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan melakukannya. Tapi sebisa mungkin kita berusaha mencari yang lebih utama. Tentunya yang lebih utama adalah berwudu dahulu. Seperti itu. Maka disebut oleh Syekh, qala wal hikmah min hadzal wudu takhfif al janabah. Apa hikmahnya orang yang berwudu bagi orang yang junub? Itu meringankan kondisi junubnya. Sehingga ketika dia sudah berwudu boleh untuk duduk di masjid.
2: Qala wa kadzalika yajuzu lil muhdits hadatsan akbara an yamurra bil masjid li mujarradil ubur minhu min ghairi julusin fihi liqaulihi ta'ala illa 'abiri sabil. Begitu juga boleh bagi orang yang berhadas besar untuk sekedar melewati masjid.
1: Loh kok masih dilewati? Ya mungkin orang junub lupa kalau ada, dia tadi habis sholat, kemudian junub misalnya mendatangi istrinya, kemudian baru teringat ada barang yang penting tertinggal di masjid. Seperti itu. Maka dia silahkan dia masuk sekedarnya, sekedar lewat, keluar. Nah, ya seperti ini tidak ada masalah. Dalilnya apa? Tadi ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala diperkecualikan apa? Illa abiri sabil, kecuali orang yang hanya sekedar lewat. Nah, jangan mendekati salat, jangan masuk ke masjid kecuali orang yang junub tapi sekedar lewat saja. Makanya seperti ini boleh. Apa artinya ini? Qala ay mutajawizina fihi lil khuruj minhu. Sekedar melewati untuk kemudian keluar lagi. Qala wal istisna minan nahyi ibahah. Kata Syekh, perkecualian dalam sebuah larangan menunjukkan ibahah, pembolehan. Contohnya begini. Dilarang seseorang untuk melakukan ini dan itu. Sudah berarti hukum asalnya terlarang. Kemudian dalam hadis tersebut atau ayat dikatakan illa, kecuali. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang diperkecualikan yang menunjukkan boleh. Nah. Contohnya. Kisah dari Ammar bin Yasir dan bapaknya Yasir dan ibunda beliau Sumayyah radhiyallahu anhum jami'an ketika disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana sang ibu radhiyallahu anha disebut oleh para ulama merupakan syahidah yang pertama kali di umat Islam ini, mati syahid. Bagaimana perlakuan orang-orang kafir Quraisy? Maaf-maaf saja, dan antum mungkin sudah pernah dengar kisahnya. Ditusuk badannya melalui kemaluannya sampai akhirnya tewas. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, ya luar biasa. Siksaannya bukan sekedar siksaan dicambuk biasa, sampai meninggal bahkan. Akhirnya Ammar bin Yasir keluar ucapan-ucapan kufur dari lisan beliau. Maka kemudian setelah diri itu beliau menangis datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, turun ayat. Tentang Ammar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu kan ayat awalnya itu melarang orang untuk melakukan ucapan kufur dan yang lain. Ini kan merupakan perkara kesyirikan, kekufuran. Membuat seorang keluar dari keimanan. Seperti itu. Kemudian Allah sebutkan, illa, kecuali. Orang yang kondisinya mukroh. Betul-betul darurat. Dalam kondisi hatinya mutmain. Hatinya masih tetap tenang dalam keimanan. Maka boleh dia mengucapkan ucapan kufur. Seseorang boleh untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Dengan syarat apa? Kebolehan ini diperkecualikan. Saya di sini menyebutkan, ya, bahwa perkecualian setelah adanya larangan itu menunjukkan boleh adanya ini. Nah, di antaranya ini. Termasuk makan daging babi. Ya, illa maturirtum ilaih. Kecuali kalau kalian mutar, darurat, boleh makan daging babi. Seperti itu. Dari kisah Ammar bin Yasir kita bisa mengetahui ahwal ikhwah bagaimana seorang itu akan diuji. Dan kita tidak ada apa-apanya dengan para sahabat. Nah. Tapi Allah akan memberikan ujian seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Ketika kita diuji, ya, dengan perkara yang halal, perkara yang haram, perkara yang terlarang, ini tidak boleh. Sabar ya ikhwan, sabar. Nah, sabar. Untuk kita tetap terus istiqomah, ya, berpegang teguh dengan agama ini. Jangan kemudian kita ada sesuatu yang perkara yang haram atau terlarang, kemudian kita dengan bermudah-mudahan mengatakan, ya bagaimana lagi lah. Sabar. Seperti itu. Kecuali apa? Memang betul-betul darurat. Darurat itu apa sih? Darurat itu, ini tadi. Kepala kita ini ada pistol. Memang betul. diancam atau disembelih atau yang lainnya misalnya apa? Seperti itu ya. Terus, tapi kalau bukan darurat maka

disembelih atau yang lainnya misalnya apa? Seperti itu ya. Terus, tapi kalau bukan darurat maka sabar ya ikhwan. Nah, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan berikan kemudian setelah ada kesulitan. Nah, man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan minhu. Berarti siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya Allah akan beri ganti yang lebih baik. Ini ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. As-sadiqul masduq. Orang yang jujur dan dipercaya, tidak akan pernah dusta dan tidak akan pernah keliru dalam sabdanya. Tinggal kita yang butuh untuk kemudian terus yakin dengan janji Allah, bersabar. Bagaimana sih orang bisa bersabar? Orang bisa bersabar itu kalau punya keyakinan. Sahih? Iya kan? Bagaimana orang bisa punya keyakinan? Orang punya keyakinan itu ketika dia berilmu. Semakin ilmunya semakin tinggi, maka keyakinannya akan semakin tinggi. Ketika seorang keyakinannya semakin tinggi, maka kesabarannya akan semakin tinggi. Akan lebih bisa bersabar. Berarti ini himbauan bagi kita semuanya untuk terus kita banyak-banyak belajar, belajar, belajar dengan mengikhlaskan niat kita lillah subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik. Sudah masuk atau belum? 2 menit lagi. Qala hafizahullah. Fayakunu dhalika mukhassisan li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. La uhillul masjida lihaidin wala junubin. Maka perkecualian yang ada dalam ayat tersebut, kata Syekh, menjadi pengkhususan bagi keumuman sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan juga orang yang junub. Seperti itu. Namun kita ketahui bersama yang rajih hadisnya dhaif. Qala hafizahullah. وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث اكبر بغير وضوء ويجوز له المرور منه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى. Begitu juga dengan musalla id. Musalla, musalla id, kalian maksud musalla itu bukan musalla dalam istilah orang sekarang masjid kecil, bukan. Arti musalla al-Id ya, itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi ketika hari Id pergi ke musalla, tanah lapang yang khusus untuk yang dilakukan di situ salat Id. Itu arti musalla kalau kita membaca dalam kitab fikih musalla Id seperti itu. Nah, walaupun orang sekarang akhirnya memakai kata musola untuk biasanya apa? Masjid kecil ya. Nah. Jadi, kata Syekh, musola al-Id, lapangan untuk sholat Id, juga dilarang orang yang punya hadas akbar untuk duduk atau berdiam diri di situ. Tanpa memiliki wudu. Kata Syekh, dan namun dia boleh sekedar lewat saja. Dalilnya apa? Qala li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal wal ya'tazil al huyyab al musalla. Para wanita yang haid hendaknya mereka minggir, tidak masuk dalam musalla Id. Ini hadis tentang ketika anjuran salat Id. Para wanita haid itu kan tetap diperintahkan oleh Rasulullah alaihi wasallam untuk keluar rumah ketika salat Id. Ya, untuk keluar rumah. Namun kalau sudah sampai di musala Id, jangan masuk. Cukup berada di luar lapangan, di luar area. Tapi untuk keluar dari rumahnya menuju musala Id, tetap diperintah oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nanti kalau sudah salatnya, ini. I'tizal artinya tidak masuk dari area lapangan Id tersebut. Baik. Kita lanjutkan setelah azan Isya. Al-Mu'adzin, fadl, yazin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa

Sebelum kita lanjutkan, sekarang akan kita masuk pada bab yang berikutnya. Kalau memang ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan.

0: Kalau memang tidak ada, kita lanjut. Qala al-muallifu hafizahullah babun fi adabi qada'il hajah. Sekarang kita masuk pada bab tentang adab-adab dalam menunaikan hajat. Maksudnya di sini menunaikan hajat, yaitu buang air, entah kecil ataupun besar. Qala i'lam waffaqani Allah wa iyyaka wa jami'al muslimin. Anna dinana kamilun mutakamilun. Kata Syekh, ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan engkau serta seluruh kaum muslimin. Kata Syekh seperti itu. Ketahuilah apa? Bahwa agama kita ini agama yang sempurna dan telah sempurna. Ma taraka syai'an mimma yahtajuhun nasu fi dinihim wa dunyahum illa bayyanahu. Ini kalimat yang luar biasa yang menjadi kesepakatan kaum muslimin, dan di situ mengingatkan ana pada perkara yang lain. Apa kata saya di sini? Kata beliau, setelah tadi menyebutkan bahwa agama ini sudah sempurna dan sangat sempurna, telah disempurnakan, kata Syekh, di mana tidak meninggal agama ini, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dalam agama mereka ataupun dalam urusan dunia mereka illa bayyanahu. Kecuali Allah dalam agama ini telah menjelaskan. Ini mengingatkan kita pada satu hal yang penting dalam masalah akidah. Dalam bab asma wa sifat. Kita mengetahui di situ ada sebagian dari kelompok-kelompok yang menyimpang dan sesat yang mereka menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang menafikan ada yang secara totalitas seperti Jahmiyah. Jahmiyah ini totalitas menafikan, mengingkari asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ada yang mengingkarinya pada sifat-sifatnya saja. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan nama-nama bagi Allah, tapi mengingkari sifat-sifat Allah. Ada pula yang menetapkan nama dan sifat, namun sesuai dengan ro'yu mereka. Ini, berbagai kelompok ini dengan berbagai macam pola dan modelnya, intinya sama. Mereka menafikan. Mereka mengingkari. Di antara bentuk pengingkaran mereka, yang dilakukan oleh sebagian kelompok, di antaranya Asy'ariyah, dan yang semisalnya, itu mentahrif. Kalau dalam istilah mereka, mentakwil sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat dan nama Allah. Contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau ahli sunnah wal jamaah, ya sudah. Tapi kalau mengatakan yadullah, tangan mereka, tangan Allah di atas tangan mereka, ya kita menetapkan bahwa Allah dalam ayat tersebut mengatakan tangan Allah, kita mengatakan iya, tangan Allah. Seperti itu. Nah, artinya tangan Allah apa? Ya tangan, sudah ma'ruf artinya tangan. Artinya, maknanya, walaupun hakikatnya bagaimana tangan Allah, hakikatnya seperti apa bentuknya, kita katakan Allahu a'lam. Allah yang menyebutkan bahwa Allah memiliki tangan. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan firman Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ketika Allah berkata kepada iblis, apa yang melarang engkau, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kita ahli sunnah mengatakan, berarti Allah memiliki sifat dua tangan. Seperti itu. Ini sebagian kelompok ulama tersebut. Tidak bisa seperti itu. Karena kita ini harus mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk. Kata mereka. Ucapan kita harus mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk, ini benar. Kita sepakat. Tapi untuk kemudian akhirnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, tangan Allah, ya tentunya pakai bahasa Arab ya, yadullah, di ayat yang tadi, biyadaya dengan kedua tanganku. Nah ini Allah yang mengatakan seperti itu. Kemudian bagaimana engkau bisa kemudian mengartikan makna, oh maksudnya adalah, yadullah artinya kudratullah, kekuasaan Allah. Seperti itu. Allah menciptakan Adam yaitu dengan kedua tanganku, artinya dengan kedua kekuasaanku. Kata mereka. Ini sambungannya dengan ini apa? Di sini kan Syekh menyebutkan ya, bahwa agama Islam sudah sempurna. Nah, tidaklah agama Islam itu menyisakan, meninggalkan sedikit pun yang dibutuhkan manusia, kecuali pasti akan menjelaskannya. Dalam urusan din dan dalam urusan apa? Dunia. Kata Syekh Laitu, wa min dzalika adab qada'il hajah. Di antara yang dijelaskan dalam agama Islam, yaitu adab-adab membuang air kecil. Artinya apa? Perkara yang seperti ini saja, itu ada penjelasannya dalam agama Islam. Masuk kamar mandi, kaki kiri dahulu. Sebelum masuk kamar mandi, berdoa. Itu kan ada aturnya dalam Islam. Ada hadisnya. Doa keluar kamar mandi. Ketika nanti jongkok atau buang air, itu semua ada. Coba lihat, perkara-perkara seperti ini. Ya. Apakah masuk akal perkara yang seperti ini ada penjelasan dalam Al-Quran, kemudian perkara-perkara akidah yang penting Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak menjelaskannya. Apakah yang seperti ini masuk akal? Kita sekarang tidak berbicara dahulu. Apakah masuk akal? Perkara seperti ini ada penjelasan dalam Al-Quran, dalam hadis. Lantas perkara akidah, asma wa sifat tidak ada penjelasannya. Kembali kepada masalah tadi. Mereka dengan seenaknya mentakwil-takwil bahasanya mereka. Walaupun hakikatnya itu bukan takwil ya. Kalau takwil itu sebetulnya perkara yang bagus. Takwil Al-Quran itu artinya tafsir. Makanya kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Takwil itu sebetulnya makna syar'i yang bagus, artinya tafsir. Tapi dipakai orang-orang kelompok-kelompok sesat menyimpang untuk memoles ucapan mereka. Mereka mengatakan kita harus mentakwil ayat ini. Saya katakan, kalau Ahlus Sunnah mengatakan zahir ayat atau hadis mana seperti itu, maka kita pun menetapkan seperti itu. Mengapa? Kalau memang itu ada penjelasannya, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskannya. Karena agama ini tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dibutuhkan, pasti ada penjelasannya. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam membiarkan tidak ada penjelasannya tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah, menunjukkan bahwa zahir dari ayat tersebut itulah yang dimaksud. Tidak ada sama sekali penjelasan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, yadullah itu tangan Allah artinya. Berarti apa? Zahir lafaz Al-Quran tersebut itulah yang dimaksud ketika Allah menyampaikan, berbicara dengan Al-Quran, dengan bahasa Arab. Allah yang lebih tahu. Dan Allah tidak menjelaskan maksudnya tangan. Zahirnya tangan. Maka kita harus mengatakan zahirnya seperti yang dimaksud. Kalau memang ada makna yang lain, ada penjelasannya, niscaya Rasulullah alaihi salatu wasalam pasti akan menjelaskannya. Ketika tidak ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya, menunjukkan bahwa zahir ayat tersebut itulah yang dimaksud. Maka kita menetapkan bahwa tangan Allah. Seperti itu. Hanya saja kita tidak mengetahui hakikatnya. Hanya saja kita tidak mengetahui bagaimananya. Nah, sehingga barakallahu fikum, bagaimana coba kita lihat perkara yang ada pembuang air saja ada penjelasannya. Sehingga ketika ada dalam agama ini, apalagi dalam akidah, tidak ada penjelasan, berarti yang ada dalam Al-Quran atau hadis tentang ayat-ayat sifat dan nama-nama Allah, itulah yang dimaksud. Baik, sampai di sini ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau memang tidak ada, sampai jam berapa? 20 menit berarti jam berapa? Masih ada waktu ya? Hah? Kita lanjut sebentar. Baik. Qala hafizahullah. Wa min dhalika adab qada'il hajah liyatamayyazal insanu alladhi karramahullahu 'anil haywan bima karramahullahu bihi. Kenapa sih Allah yang tadi itu tidaklah meninggalkan perkara yang dibutuhkan oleh manusia kecuali sudah ada penjelasannya? Di antaranya yaitu adab-adab menunaikan hajat, buang air besar atau buang air kecil. Kata Syekh, agar manusia itu terbedakan, yang dimana manusia ini Allah berikan kemuliaan dengannya terbedakan dari hewan. Nah, kalau hewan, ya sudah hewan. Buang air di mana-mana, buang kotoran di mana-mana. Tapi manusia Allah muliakan, dengan itu terbedakan dengan hewan. Makanya kita itu dilarang tasyabuh dengan hewan. Seperti itu. Ya. Qala fadinuna dinun nadhafah wa dinut tuhri. Agama kita ini adalah agama yang menjaga kebersihan dan kesucian. Fahunaka adabun syar'iyyatun tuf'alu 'inda dukhulil khala' wa hala qada'il hajah wa 'inda al-khuruj minhu. Di situ ada sekian adab-adab syar'i yang perlu untuk dilakukan ketika memasuki al-khala. Al-khala itu kecenderungannya pada tempat untuk buang hajat yang besar. Untuk buang air besar. Itu biasanya al-khala itu dimasukkan untuk buang air besar. Dan juga adab-adab yang perlu dilakukan ketika menunaikan hajat dan ketika keluar dari tempat menunaikan hajat tersebut. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah. An-nuqtatus salisah. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Zikru ba'dil musammayat asy-syar'iyyah lis-salafis salih. Syekh mulai menyebutkan beberapa penamaan yang syar'i untuk mazhab, untuk dakwah salaf, untuk mazhab salaf, tentunya yang as-salafus salih. Mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar itu memiliki beberapa dan sekian nama, di mana tentunya berbilangnya nama untuk satu sesuatu yang satu itu bukan perkara yang aneh. Berbilangnya nama bukan menunjukkan tidak melazimkan berbilangnya hal tersebut. Sudah kita beri contoh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sekian nama, namun nama tersebut adalah nama untuk zat yang satu. Untuk Allah Subhanahu wa taala, sekian nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Maka sama di sini dari sisi bahwa mazhab as-salafus salih, ahlu sunnah al-jamaah dan yang lainnya ini memiliki sekian nama yang nama-nama ini diambil dari nas-nas yang ada, bukan nama-nama yang dinisbatkan kepada orang-orang tertentu yang bukan atau tidak mewakili syariat. Nah, qala an-nadhiru fi kalami adadin min ahli al-ilm yajidu annahum istakhdamu asma'a ukhra wa dilalatuha hiya dilalatu hadha al-ism al-sharif. ولا يفهم من هذا وجود تباين فيما بينها بل كلها متفقة دلالتها تماما وهذه الإطلاقات كلها منبثقة من نصوص دلت عليها. Orang yang memperhatikan, kata Syekh Abdullah Abdul Al-Bukhari hafizahullah, orang yang memperhatikan kalam dari sekian kalam ahlul ilm, para ulama, maka dia akan mendapati bahwa mereka para ulama menggunakan nama-nama lain untuk as-salaf. Di mana kandungan yang menunjukkan hal ini hakikatnya merupakan kandungan dari penamaan yang mulia ini, salaf ini. Dan jangan dipahami dari adanya nama-nama yang berbilang ini untuk kemudian di situ adanya perbedaan antara satu nama dan yang lainnya. Sudah lihat bersama kita barusan bahwa nama yang berbilang tidak melazimkan sesuatu tersebut berbilang juga. Untuk menunjukkan semua sesuatu kepada kelompok, kepada ta'ifah yang di atas al-haq yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Kata Syekh, bahkan semuanya nama-nama ini dari sisi dilalah, isi cakupan nama tersebut semuanya sepakat tamaman, secara sempurna semuanya merujuk menunjukkan kepada mazhab as-salafus salih. Qala hadhi wa hadhil itlaqat kulluha mumbathiqah min nususin dallat 'alaiha. Dan penamaan-penamaan ini semuanya itu muncul, semuanya itu bersumber dari nas-nas yang menunjukkan nama-nama tersebut. Qala fa min tilka al-musammayat, di antara nama-nama tersebut, dan ini sifatnya memang syar'i, ada tuntunan syar'inya. Salafus salih, mazhab salafus salih, dakwah salafiyah ini memiliki sekian nama. Di antaranya apa? Yang pertama disebutkan oleh Syekh di sini, ahlu sunnah wal jamaah wa ahlul hadith wa ahlul athar wal firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah wal ghuraba. Ini di antara penamaan salaf. Yang pertama disebut oleh Syekh di sini ahlus sunnah wal jamaah, dan ini ma'ruf nama ini karena keindahan dan kemurnian serta kemuliaan nama-nama ini. Kita akan dapati nanti sekian kelompok juga mengklaim menggunakan nama ini. Nah, makanya sudah lihat bersama kita bahwa hakikat semuanya itu, dan nanti akan datang juga bersama kita, bukan semata-mata penamaan, tapi pengamalan, pemahaman, ya, dan yang lain-lainnya yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh para salaf tersebut. Dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Coba kita lihat sekarang di sini kata Syekh, di antaranya yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya Ahlul Hadis, di antaranya Ahlul Athar, di antaranya Al-Firqatun Najiyah, di antaranya At-Ta'ifah Al-Mansurah, di antaranya Al-Ghuraba. Qala fa amma at-tasmiyatu bi ahli sunnati wal jamaah. Adapun penamaan dengan ahli sunnah wal jamaah. Fa yaqulu al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, idza balagha an rajulin bil masyriqi sahib sunnah wa akhar bil maghribi fab'ats ilayhima bis-salam wad'u lahumā mā aqalla ahlas sunnati wal jamaah. Berkata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, apabila sampai kepada engkau khabar tentang seseorang yang ada di negeri timur, dia ternyata sahibus sunnah, ada lagi yang satunya di negeri barat, di belahan bumi bagian barat, dia juga sahibu sunnah, maka kirim salam untuk kedua orang ini. Dan doakan kedua orang ini dengan doa yang baik. Kemudian Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, betapa sedikitnya ahlus sunnah wal jamaah. Di sini syahidnya. Bagaimana di zaman Sufyan ats-Tsauri? Zamannya atba'ut tabi'in. Kurang lebih di masa-masa itu. Tentunya ini di atasnya Al-Imam Ahmad, di atasnya Al-Imam Syafi'i. Itu sudah beliau menyebutkan betapa sedikitnya ahli sunnah wal jamaah. Lihat penamaan ini sudah ada sejak zaman beliau. Di sini juga ada sebuah isyarah. Beliau ketika itu sudah mengatakan betapa sedikitnya ahli sunnah wal jamaah. Tentunya sesuai dengan zaman beliau ketika itu. Apakah kemudian yang demikian menunjukkan bahwa ahli sunnah wal jamaah karena sedikit berarti tidak ada barokah, tidak ada samarah, tidak ada hasil dan buah dari dakwah tersebut? Nah, ini pemikiran yang keliru. Ketika muncul dari seorang dai bahwa yang namanya barokah memiliki hasil yang tampak untuk kemudian diukur dengan banyaknya jumlah atau pengikut. Sudah lewat bersama kita dan antum sudah mengetahui bagaimana ada dari kalangan Nabi yang tidak memiliki pengikut. Ada yang hanya pengikutnya satu orang, dua orang. Kita katakan dakwahnya para Nabi, dakwah yang barokah. Minimalnya satu hal dari sekian hal yang kita bisa ambil dari barokah. Yaitu barokah bagaimana seseorang tetap bisa istiqomah di atas al-haq. Yang dengan itu mengantarkan dia kepada al-jannah. Ini barokah yang besar. Cukup ini sebagai satu contoh saja bagi bahwa barokah itu tidak semata-mata dipandang dari jumlah yang banyak. Tidak semata-mata. Minimalnya orang itu diberikan oleh Allah kepadanya barokah dengan dia tetap bisa istiqomah walaupun sedikit jumlahnya. Barakallahu fikum. Syahidnya di sini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sudah ada penamaan ahlus sunnah wal jamaah di zaman beliau Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Qala al-musannif hafizahullah wa qala Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah al-Harrani rahimahullah fil istiqamah wal bid'atu makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Fayuqal ahlus sunnah wal jamaah kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Berkata Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah al-Harrani rahimahullah. Ma'ruf ya Syekhul Islam ibn Taimiyah. Dalam kitab beliau al-Istiqamah. Yang namanya kebid'ahan itu mesti digandengkan. Makrunan. Selaras berjalan. Beriringan. Dengan apa? Bil-furqah. Sehingga dari sini kita mengetahui orang-orang yang tidak mau bersatu di atas al-haq terus memelihara dan memupuk al-furqah, mereka al-mufarriqah, para pemecah belah, sudah ada pada mereka tanda-tanda kebidahan. Karena kalau betul ahli sunnah, kata Syekhul Islam kitanya, kama anna sunnah makrunatun bil jamaah, sebagaimana sunnah lawan dari bidah itu beriringan dengannya, yaitu al-jamaah. Berusaha bersatu, berkumpul. Al-jamaahnya tentunya di jamaah al-haq. Wabil haq. Di atas al-haq. Sayuqal. Makanya dikatakan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlus sunnah wal-jamaah. Orang yang berbantu dengan sunnah, ini. Jamaahnya ini, di atas sunnah. Dan dia al-jamaah, bersatu, berkumpul di atas sunnah tersebut. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, ahlul bid'ai wal furqah. Sudah beriringan, sudah. Kalau ahlul bid'ah, ya, dari dia nyempal dari ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam, keluar dari al-jamaah, keluar dari persatuan di atas al-haq. Makanya dikatakan ahlul bid'ah itu, apa? Ahlul bid'ah wal furqah. Oh ya subhanallah, herannya bagaimana di situ ada orang yang mengklaim ahli sunnah wal jamaah. Diajak untuk bersatu. Di atas al-haq. Diajak untuk bersama-sama, bergandeng tangan, berta'awun. Diajak untuk melakukan kajian bersama, mu'abarah bersama, enggan. Yang terjadi adalah yang terjadi. Perpecahan demi perpecahan dilakukan, penyikapan demi penyikapan. Terus kemudian mereka masih mengklaim ahlus sunnah wal jamaah. Ini tentunya permasalahan yang tidak ringan. Ketika seseorang tidak mau berkumpul di atas al-haq bersama saudaranya di atas al-sunnah. Nah, hati-hati. Kebid'ahan itu selaras sejalan dengan perpecahan. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati dengan al-furqah. Bagaimana para ulama di setiap zaman, di setiap generasi berusaha terus melakukan sebab-sebab yang bisa menyatukan ahli sunnah. Makanya Sufyan ats-Tsauri tadi mengatakan, coba kita lihat. Kalau engkau menemui seorang ada di negeri, belahan bumi sebelah timur, belahan bumi sebelah barat, fabas ilaihi masalam. Fabas ilaihi mabissalam. Sampaikan salam kepada kedua orang ini. Hal-hal yang bisa ta'liful kulub, menyatukan hati, menyatukan barisan di atas al-haq, di atas sunnah. Kemudian datang di zaman sekarang orang-orang yang mengklaim ahli sunnah, namun tidak mau bersatu dengan saudaranya. Tidak mau mengamalkan bimbingan ulama. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah ya ikhwan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Baik, syahidnya di sini, kata Syekh Abdullah al-Bukhari ketika menukilkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa bagaimana penamaan ahli sunnah wal-jamaah. Nah, Syekhul Islam menyebutkan ahli sunnah wal-jamaah. Qala wa qala rahimahullah fi mawdi'in akhar kama fil majmu', ay majmu' al-fatawa. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari dan juga Syekh Al-Islam rahimahullah berkata di tempat yang lain, di bagian lain dari kitab beliau atau di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, mu'arrifan ahlus sunnah. Ketika mendefinisikan ahlus sunnah. Qala hum al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan intaha kalamuhu rahimahullah. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan definisi Ahlu Sunnah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita sudah lewat waktu itu, pembahasan sebelumnya, siapa itu Ahlu Sunnah dan kapan seseorang keluar dari Ahlu Sunnah. Hah? Nah, kapan seseorang itu keluar dari Ahlu Sunnah? Nah, kalau Abu Naila sudah kayaknya sudah ngelontok ini. Karena habis banyak, Masya Allah. Jazakallah khair. Nah, siapa, kapan seorang dikatakan keluar dari Ahlu Sunnah? Nah, labas, fadal ya Abu Naila. Keluar dari Ahlus Sunnah, ahsanta barakallahu fik. Ketika sudah keluar dari satu prinsip saja, tidak mau menerima satu prinsip, dia mengamalkan, dia menerima prinsip-prinsip sunnah yang lainnya. Ada satu prinsip Ahlus Sunnah yang tidak mau diamalkan. Dia tidak terima, maka selesai. Orang ini keluar dari Ahlus Sunnah al-Jamaah. Sebagai yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau Syarh Usul Sunnah, dan sudah kita pelajari bersama. Nah, qala wa qala aidan, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah qadimun ma'rufun qabla an yakhluqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'iyah wa Ahmad, fa innahu madhhabu sahabah alladzina talaqqawhu 'an nabiyyihim wa man khalafa dzalika kana mubtadi'an 'inda ahli sunnah. Mazhab ahli sunnah jamaah itu adalah mazhab yang sudah sejak zaman awal kadim, bukan mazhab yang dimunculkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan mazhab yang dimunculkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala juga bukan mazhab yang dibentuk oleh Al-Imam Ahmad, wala Al-Imam Syafi'i, wala Imam Malik dan yang lainnya. Ini mazhab sudah sejak zaman, sudah ma'ruf sebelum diciptakannya Abu Hanifah, sebelum diciptakannya Al-Imam Malik, Syafi'i, wa Ahmad. Kemudian kata Syekhul Islam apa? Karena mazhab Ahlus Sunnah ini merupakan mazhabnya as-sahabah. Yang di mana mereka para sahabat mengambil mazhab ini, prinsip ini, dakwah ini dari nabinya mereka yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa man khalafa dzalika, barang siapa yang menyelisih mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah. Di sisi Ahlus Sunnah, ketika ada seseorang yang menyelisihi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya para sahabat, maka dia seorang mubtadi', ahlul bid'ah. Artinya di sini ya ikhwan, bagaimana mazhab ini penisbatannya itu kepada orang yang mulia, kalau mau dikatakan nisbat kepada orang. Wah, hakikatnya mazhab ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nisbatnya kepada Rasul alaihi salatu wasalam yang dalam urusan agama beliau maksum, terbimbing oleh wahyu. Berarti ini mazhab yang datang dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan dakwah ini, mazhab ini. Kita tidak mengatakan person. Baik. Adapun person siapapun pasti salah. Adapun person satu persatunya siapapun bukan maksum. Kecuali orang-orang yang Allah jadikan memang beliau-beliaunya sebagai orang yang maksum. Di antaranya para nabi alaihi musallatu wassalam. Tapi satu persatu dari orang yang berusaha berpegang teguh dengan mazhab ini, mazhab Ahlu Sunnah Al-Jamaah, mazhab Salafus Saleh, itu bukan orang yang maksum, bisa salah. Bisa terjerumus dalam dosa, bisa keliru. Nah, tapi Allah sudah mengatakan dakwahnya, mazhabnya, manhajnya, maka jangan sampai kita kemudian mengatakan, oh iya bisa salah, bisa benar. Lah, tidak bisa salah, tidak bisa benar, artinya tidak ada di situ salah dan benar. Semuanya benar. Karena ini mazhab yang dibawa dari bersumber dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Adapun kita pelakunya, orang yang mengamalkannya, na'am. Makanya dari sini kita bisa menjelaskan kepada orang-orang, kalian wahai salafi, mengklaim diri kalian yang paling benar, kita katakan tidak. Kalau diri kita tidak mengatakan kita paling benar. Kita bisa salah, bisa benar, bisa terjerumus dalam dosa, maksiat, keliru. Tapi mazhab yang berusaha kita pegang, dan ini yang kita ajak kepada seluruh kaum muslimin, ini mazhab yang maksum. Mazhab yang terjaga, yang tidak ada di situ kesalahan. Tidak ada di situ kekeliruan, karena bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penamaan Ahlu Sunnah wal Jamaah sudah dijelaskan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Qala wa ma tasmiyah bi ahli al-hadis wa ahli al-athar. Adapun penamaan Ahlu Sunnah atau mazhab salaf salih dengan ahli al-hadis atau ahli al-athar. Kalau hadis insyaallah jelas ya. Al-athar apa sih al-athar? Al-athar kurang lebih mana juga sama hadis. Walaupun terkadang juga dinisbatkan untuk akwal ucapan para salaf. Itu disebut dengan asar. Tapi hakikatnya juga bisa dimaknai dengan hadis. Makanya kita juga katakan ahlus sunnah salafi itu diantara namanya ahlul hadis wa ahlul asar. Penisbatannya menyandarkannya kepada hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Asar. Yaitu ucapan-ucapan para salaf atau bahkan ucapannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, makanya dikatakan salafi, orang yang berusaha menempuh mazhab ini, dan juga dikatakan azhari. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Syekh di sini, fahiyya mawjudatun kama qultu fi kalamil ulama kal Imam Ahmad wal Bukhari wa ghairihima. Penamaan ini juga sudah ada sebagaimana yang aku katakan. Ada dari kalamnya para ulama. Penamaan ahli hadis atau ahli asar semisal al-imam Ahmad, berarti sudah lama ini, sudah zaman. Semisal al-Bukhari dan yang selain dari keduanya. Qala imam Ibn Taymiyyah rahimahullah kama fil majmu' madhhabu salaf ahli hadis was sunnati wal jamaah. Ini sih kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab beliau Al-Majmu' atau dalam kitab kumpulan fatwa beliau, yaitu Majmu'ul Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, bukan beliau yang menulisnya, tapi dikumpulkan. Kitab ini kumpulan fatwa-fatwa beliau. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di sini? Mazhab salaf ahli hadis, nah ini. Berarti mazhab salaf yaitu al hadis. Was sunnah wal jamaah juga as sunnah wal jamaah. Berarti mazhab salaf, mazhabnya al hadis, mazhabnya ahlu sunnah wal jamaah, ini sama semuanya. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, "Tsumma saqa mazhabahum fa sammahum bi ahli al hadis was sunnah wal jamaah." Kemudian Syekhul Islam rahimahullah membawakan mazhab salaf apa saja disebutkan, ya, prinsip-prinsip salaf, di mana kemudian Syekhul Islam menamakan mereka dengan ahli hadis was sunnah wal jamaah. Nah, qala wa qala al imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafiz min alamati ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athar. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, berkata Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, di antara tanda dan ciri ahlul bid'ah Al-waqi'ah fi ahlil asar. Syahidnya di sini. Fi ahlil asar. Di antara tanda al-bid'ah yaitu mencela, menjatuhkan, ya, kehormatan ahlul asar. Siapa ahlul asar? Al-hadith. Seperti itu. Ini di antara tanda-tanda terbesar ahlul bid'ah. Antum lihat, ingin tahu ahlul bid'ah, gak usah repot-repot. Kalau ada yang mencela ulama ahlu sunnah, ada yang mencela masyaikh sunnah, sudah, hati-hati dari orang-orang seperti ini. Nah, karena tanda-tanda ahlul bid'ah itu mencela, menjatuhkan kehormatan ahlul asar. Ahlul asar yang paling pemukanya di setiap zaman dan generasi tentunya para ulamanya, para masyaikhnya. Tidak usah repot sudah. Antum lihat ada orang mencela masyaikh ahli sunnah, ulama ahli sunnah. Hati-hati dengan orang ini. Nah, karena tanda-tanda ahli bid'ah itu adalah mencela kehormatan ulama, mencela masyaikh ahli sunnah. Udah, alhamdulillah, patokan kita sudah jelas punya. Mencela itu artinya begini. Ulama, masyaikh, itu bukan orang yang maksum. Kita sepakat ini. Nah, tapi ketika mereka salah, atau salah satu dari mereka salah, atau sebagian dari mereka salah, kalau benar salah, kesalahan ini perlu dipastikan dahulu. Tapi anggap kalau benar salah. Tetap saja yang namanya ahlu sunnah salafiyun, itu kemudian tidak merendahkan salah-salah dari mereka. Ketika dikatakan ternyata salah dengan hujah-hujahnya, kalau ternyata benar salah, itu tetap menyebutkannya dengan penuh ihtiram. Bukan dengan pengrendahan. Bukan dengan penuh cercaan dan celaan. Kesalahan tersebut dikatakan salah. Paham ini ya? Siapapun orangnya dari kalangan ulama ahlu sunnah pasti ada kesalahan. Tapi ketika kita menyebutkan orang yang salah dari kalangan ulama ahlu sunnah ini, kita katakan kesalahannya salah, tetap kita menyebutkannya beliau dengan penuh kehormatan. Tetap dengan memuliakannya, bukan dengan kata-kata cercaan dan nada-nada yang merendahkan. Nah, kalau sudah dengan nada-nada yang merendahkan, dengan cercaan dan celaan, sudah. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, tanda-tanda, di antara tanda al-bid'ah adalah mencerca, menjatuhkan kehormatannya ahl asar. Nah, taib. Qala wa akhraja al-khatib rahimahullah fi syarafi ashabil hadis bi sanadin sahih an Ahmad bin Sinan al-Qattan annahu qala laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Allahu akbar. Fa idza tada ar-rajulu nuzi'a halawatul hadis min qalbihi. Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Syaraf Ashabil Hadis dengan sanad yang sahih dari Ahmad ibn Sinan Al-Qattan, beliau rahimahullah menyebutkan tidak ada di dunia seorang mubtadi' kecuali dia membenci ahli hadis. Nah, kita lihat sudah. Barakallahu fikum. Ada orang-orang yang membenci al-hadis, para ulama. Nah, tidak ada di dunia seorang mubtadi'. Mungkin dia membenci atau dia mencintai ulama-ulama yang lain. Tapi ada ulama al-sunnah yang dia benci. Tidak dipersyaratkan kok untuk kemudian membenci semua ulama al-sunnah. Nah, sururiyah. Nah, kemudian juga taifah yang lainnya, bahkan dari kalangan khawarij, kita lihat zaman sekarang ini, di antara mereka masih tetap menghormati Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin, kita lihat kelompoknya ISIS masih menukilkan dari kalam Ibn Utsaimin, Ibn Baz, Wal Albani, rahimahumullah jami'an. Mereka juga menghormati Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Syafi'iyah. Kita lihat, perhatikan bagaimana. Tapi ada dari kalangan ulama ahlu sunnah yang mereka benci. Mubtadi. Selesai. Bukan artinya mubtadi itu membenci semua ulama ahlu sunnah. Tidak dipersyaratkan seperti itu. Barakallahu fikum. Apabila seseorang itu sudah melakukan sebuah kebidahan, maka akan dicabut manisnya hadis dari hatinya. Sadaqah rahimahullah. Nah, jangankan hadis, nas. Dicabut itu manisnya hadis, dalil, ayat. Bagaimana kemudian bisa ada seorang yang mengklaim ahli sunnah sementara sekian ayat menyebutkan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Wallahi dicabut ini manisnya ayat ini. Untuk kemudian tidak bisa mengamalkan orang tersebut. Nah, tidak mau bersatu dengan sesama ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillah min dalik. Baik, kita lanjut setelah azan insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Al-muazzin fal-yazzin. Baik. Kita lanjutkan. Untuk rincian apa yang sedang terjadi dan bahayanya dalam permasalahan ini sebagai bentuk nasihat dan penjelasan kepada ahli sunnah agar kita jangan terjerumus untuk kemudian kita merendahkan, mencerca dan mencela masyaikh ahli sunnah. Besok sore insyaallah kita akan menyampaikan beberapa poin terkait hal ini agar kerancuan dan syubhat-syubhat tersebut tidak terus beredar dalam kondisi orang meyakini hal itu sebagai kebenaran. Apa yang beredar sekarang dari sebagian asatidzah di antaranya Al-Ustaz Zuhair Syarif, Al-Ustaz Abdul Hadi Lahji dan Abu Ahmad Temanggung hafizahumullahu jami'an, dalam pengrendahan mereka terhadap Syekhuna Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumullah. Besok kita akan berbicara pada beberapa poin, bukan di sini sekarang waktunya insyaallah. Besok ba'dal asar insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, di sini sekarang ada sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan penisbatan sebagian nama dengan As-Salafi atau Al-Asari? Bolehkah atau apakah ada salafnya? Ini harus kita menisbatkan diri kita dengan Salafi atau Asari, Salafi atau Al-Asari. Ini harus wajib hukumnya. Walaupun tidak perlu kemudian di belakangnya, misalnya kita tulis nama kita dengan Fulan Al-Asari atau Fulan As-Salafi. Ya seperti ini boleh, tidak ada masalah. Nah, untuk penyebutan nama ditambahi ini, dia ingin menampilkan, menunjukkan bahwa dia itu Salafi. Di sini sekarang penisbatan sebagian nama dengan As-Salafi atau Al-Asari. Nah, boleh, enggak ada masalah. Bahwa ini masyru'. Bahwa kita harus menisbatkan diri kita memang kepada As-Salafi atau Al-Asari. Karena dalam bahasa Arab, sebuah kata ketika ditambahi belakangnya huruf ya, itu nisbat, penisbatan kepada kata tersebut. Kalau kita ingin menisbatkan diri kita kepada salaf, maka yang disebut ini salafi. Salafi itu orang yang berusaha mengikuti salaf. Maka harus kita menisbatkan diri kita kepada salafi atau asari. Seperti itu, enggak ada masalah. Bolehkah atau apakah ada salafnya? Boleh, sangat boleh, bahkan bagus. Apakah ada salafnya? Ini sekarang kita berbicara tentang ini. Ya, apakah ada salafnya? Ada, para ulama sudah menyebutkan hal ini. Nah, sehingga tidak ada masalah. Bahkan boleh silakan ditulis misalnya fulan al-Atsari atau as-Salafi, bukan mimbab tazkiyatun nafas. Bukan untuk memuji dirinya. Kalau niatnya untuk memuji dirinya, ya ini terlarang, haram. Bahkan jangankan nama as-Salafi. Nah, penisbatan muhajirin dan ansar, kalau dipakai dalam rangka ta'assub, yang ini berasal dari muhajirin, yang ini berasal dari al-ansar. Coba lihat, nama yang mulia, al-muhajirin dan al-ansar ini kan nama-nama syar'i yang bahkan dalam Al-Quran. Tapi ketika terjadi, apa yang terjadi ketika itu di kalangan para sahabat, sempat terjadi pertikaian antara sebagian dari muhajirin dan ansar. Kemudian satu dan yang lainnya saling memanggil kaumnya. Ya lal muhajirin, ya lal ansar. Nah, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyikapinya? Coba panggilan-panggilan yang muhajirin memanggil sesama muhajirin. Ya lal muhajirin, yang ansar juga sama. Untuk berkelompok membantu kelompoknya muhajirinnya ansarnya. Afabida'ul jahiliyah wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntinah. Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah sementara aku masih bersama kalian? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tinggalkan panggilan-panggilan ini. Fa innaha muntinah. Atau kama qaul Mustafa alaihi salatu wasallam. Muntinah yaitu antum tahu kalau nanah dengan baunya yang tidak nyaman, itu muntin. Tinggalkan panggilan-panggilan seperti ini. Ini panggilan-panggilan yang busuk. Coba lihat. Sementara penggunaan namanya adalah muhajirin dan ansar. Tapi dipakai untuk kemudian berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Maka sama, kalau niatnya dengan as-Salafi atau al-Atsari, niatnya untuk berbangga-bangga, ya tentunya jangan. Tapi tujuannya untuk kemudian menisbatkan dirinya, dia berusaha mengikuti salaf, ini bagus. Seperti itu kita harus menisbatkan diri kita kepada salaf, yaitu kita salafi, kita ashari. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan, qala hafizahullah, وسبب هذه التسمية بينه الحافظ اللالكائي بقوله ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث. Sebab dari penamaan ini, ya tadi ahl hadis, ahl asar dan yang lainnya, ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Lalikai. Beliau menyebutkan, masing-masing yang memiliki pemahaman keyakinan dengan sebuah mazhab, setiap orang yang memiliki pemahaman dan berkeyakinan dengan keyakinan yang sebuah mazhab, sebuah keyakinan, maka dia itu menisbatkannya kepada siapa? Kata Al-Hafidz Al-Lalikai, yang pertama kepada sahibu maqalatihi, orang yang pertama memiliki keyakinan ini, yang dia ada-adakan ini. Pengikutnya akhirnya menisbatkannya kepada dia. Nah, Jahmiyah disebut kepada siapa? Jahm bin Safwan. Jahm, Jahmi, seperti itu. Wa ila ra'yihi yastanidu. Ini yang kedua. Atau kepada pemahaman dan pendapatnya. Yastanidu, dia menyandarkan. Tapi bukan nama. Contohnya Khawarij sekarang. Contohnya Syiah, Syi'i, Khariji, Murji'i. Pemahamannya Murjiah, pemahamannya Syiah, pemahamannya Khawarij. Memang bukan penisbatan kepada orangnya. Bukan penisbatan kepada pendirinya, tapi kepada pemikirannya. Dia bersandar kepada ini penamaannya. Ini antum perhatikan semua sudah. Nah, siapa kamu tablighi, jamaah tablighi? Siapa kamu ikhwani, ikhwal muslimin? Semuanya. kecuali ashabul hadis. Nah, kecuali ashabul hadis. Ya ahlu sunnah wal jamaah sudah kita sudah bersama kita. Kenapa? Ini kata Al-Hafidz Al-Alikai, fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tercela. Padahal ashabul hadis, ahlu sunnah wal jamaah, dia menisbatkan kepada siapa? Al-hadis. Hadis ini siapa? Hadis ini adalah ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam.

Hadis ini adalah ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, fahum ilaihi yantasibun. Al hadis ahlu sunnah wal jamaah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam menisbatkan dirinya. Wa ila ilmihi yastanidun. Kepada ilmu beliau alaihi salatu wassalam menyandarkan. Kita ini kalau ada apa-apa, kembalinya kepada apa? Dalil. Kembalinya kepada dalil. Al-Quran dan juga hadis. Wabihi yastadillun. Dengan ucapan beliau alaihi salatu wassalam kita berdalil. Kalau jamaah tabligh dalilnya buka kita fadhil amal. Ah, alaihi salatu wassalam. Ah, ada yang pernah dulunya jadi jamaah tabligh? Sudah andalannya. Sudah kita fadhil amal. Padahal kitab itu banyak sekali hadis-hadis yang dhaif bahkan maudhu'. Nah, adapun ahli sunnah al hadis menisbatkannya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ilaihi yazza'un. Kalau ada yang mendapati problema, permasalahan yang pelik, itu dikembalikannya itu kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau di zaman beliau hidup tentunya kepada beliau langsung. Kalau beliau sepeninggal beliau meninggal alaihi salatu wassalam, dikembalikan kepada kalam beliau, hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Dicari hadisnya mana ini, ada permasalahan ini. Istimbatnya kepada nas yang mana? Wa bi ra'yihi yaqtadun, dengan pendapatnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ashabul hadis ini mengambil kuduah. Wa bi dzalika yaftakhirun. Al-hadis itu berbangganya dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, dengan apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu kebanggaan kita. Kebanggaan yang sama sekali tidak tercela. Karena al-haq. Bukan bangganya dengan orang-orang yang dia panuti tapi menyelisih al-haq. Nah, bukan dengan pemuka-pemukanya. Bukan dengan asatidahnya. Nah, anehnya luar biasa. Masih berbangganya dengan pemuka-pemukanya. Dengan asatidahnya dalam kondisi mereka menyelisihi. Al-haq menyelisihi. Dalil. Barakallahu fikum. Wa ala da'i sunnatihi bi qurbihim minhu yasulun. Dan atas musuh-musuh sunnah, karena ahli hadis ini dekat condongnya kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka menghadapi musuh-musuh sunnah berkutatnya ini kembali kepada hadis, kepada dalil, kepada nas. Faman yuwazihim fi syarafiz zikir wayubahihim fi sahatil fakhr wa uluwil ism. Maka siapa yang bisa menandingi mereka? Al-hadis. Dalam kemuliaan penamaannya, penyebutannya. Karena kembalinya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wayubahihim. Siapa yang bisa menandingi? Nah, dalam kebanggaan. Masing-masingnya menisbatkannya kepada fulan, fulan, fulan. Atau kepada pemikiran-pemikiran kelompoknya. Adapun kita ahlu sunnah al-jamaah mengembalikannya. Menyandarkannya, menisbatkannya kepada dalil. Iz ismuhum ma'khudun min ma'anil kitab wa sunnah. Kenapa? Karena nama mereka al-hadith ahlu sunnah. Ini diambil dari makna-makna yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yashtamilu alaihima. Mencakup keduanya. Litahakukihim bihima. Karena kepastiannya mereka. Dan apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah. Aulikhtisasihim biakhziha. Atau karena memang kekhususan mereka. Ahli sunnah al-hadith. Untuk mengambil asar. Mengambil sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Fahum mutaraddiduna fintisabihim ilal hadith. Baina zikrillah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi. Maka ahli sunnah itu diantara apa? Penisbatan mereka kepada hadis. Atau apa-apa yang datang, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala zikruhu. Allahu nazzala ahsanal hadis. Fahuwa al-Quran. Fahum hamalatul Quran. Wa ahluhu. Wa qurra'uhu. Wa hafazatuhu. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah adalah zat yang menurut.

0: turunkan ahsanul hadis, sebaik-baik ucapan. Yaitu apa? Al-Quran. Maka mereka al-hadis adalah pemegang panji-panji Al-Quran, pembawa Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Mereka adalah qurra, orang yang baca Al-Quran dengan hak. Wa hafazatuhu, dan para penghafal Al-Quran, ilman wa amalan, menghafal bukan hanya sekedar ayatnya saja dihafal, bukan hanya ilmunya tapi amalannya juga. Fala syakka annahum aw wa baina an yantamu ila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahlu sunnah wal jamaah ahlu hadis. Imam mereka ini kembali kepada Al-Quran, penisbatannya, kemuliaannya, atau mereka menyandarkannya kepada hadis Rasulullah sallallahu wasallam. Entah yang pertama atau yang kedua, sama-sama mulia. Alaysa kadzalik? Al-Quran mulia, hadis Rasulullah sallallahu wasallam mulia. Dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fahum naqalatuhu wa hamalatuhu, maka mereka al-hadis merupakan orang yang menukilkan dan pembawa bendera sunnah. Fala syakka annahum yastahiqquna hadzal ism liwujudil ma'nayain fihim limusyahadatina anna iktibasan nas al-kitab wa sunnah minhum. Maka tidak diragukan lagi bahwa mereka memang berhak dengan nama ini. Karena adanya kedua makna tersebut pada mereka, dan kita bisa saksikan bahwa manusia mengambil, mencuplik ayat Al-Quran atau hadis, itu mereka mencuplik sanadnya dari siapa? Hah? Dari siapa? Sahabat, tabi'un, atba tabi'in, para imam, kan seperti itu. Mereka dapat Alkitab, ayat-ayat, itu dari mana? Siapa yang membawanya? Al-Hadis. Ahli sunnah al-jamaah pada setiap zaman dan setiap generasi. Nah, barakallahu fikum. Qala wa'timadul bariyah fi tashihihima alaihima. Dan juga para manusia itu bersandar. Jadi Al-Quran itu bisa benar, atau hadis itu bisa sahih, bisa benar. Manusia itu bersandarnya kepada siapa? Siapa yang mau mereka andalkan? Mereka mengandalkan kepada mereka ini ulama salaf al-hadis di setiap zaman dan di setiap generasi. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya tentunya sebelum daurah, ya, daurah Al-Imamul Muzani yang kedua, kita sudah sempat mulai mukaddimah atau membaca yang terkait dengan kitab ini. Nah, di sini kita akan lanjutkan pembacaan kita terkait dengan apa yang diberi judul dalam kitab ini, Mahiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Apa itu dakwah As-Salafiyah? Sebetulnya pembahasan kitab ini selain bermanfaat bagi kita yang sudah mengenal dakwah ini dan berusaha untuk terus berpegang teguh dengan apa yang ada dalam dakwah Salafiyah ini, kitab ini dengan ringkasnya pembahasan yang ada di dalamnya, namun sangat bermanfaat juga bagi orang-orang yang ingin mengenal lebih dalam, ingin mengetahui apa itu dakwah Salafiyah. Karena tidak jarang dan tidak sedikit kita mendengar dari musuh-musuh sunnah berbagai ucapan dan syubhat yang menyebutkan bahwa antum yang mengklaim kalian wahai salafiyun yang mengklaim bahwa kalian memerangi yang namanya at-tahazzub hizbi ya, berkelompok-kelompok, ternyata kalian sendiri membentuk atau membuat kelompok yang kalian sebut diri kalian dengan salafi, atau dakwah kalian dakwah salafiyah. Dalam kondisi kalian ini katanya mengagungkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, di mana bukankah di zaman Rasul alaihi salatu wassalam dahulu tidak ada yang namanya kelompok salafi? Nah ini. Bukankah di zaman Rasul alaihi salatu wassalam yang ada penamaan yaitu al-muslimun atau al-mu'minun? Kemudian kalian ternyata menamakan diri kalian, kelompok kalian, dakwah kalian dengan salafi, salafiyah. Ini syubhat ada. Nah, kitab ini walaupun isinya ringkas namun mencakup penjelasan tentang arti salafiyah itu sendiri. Makanya kalau seandainya ada rekan kerja atau kerabat, saudara yang ingin mengenal dakwah salafiyah, hakikatnya dan bagaimananya, bagus untuk kemudian bisa ikut mendengar pembahasan dan menyimak tentang isi kitab ini. Di situ nanti akan dikupas satu persatu sekian hal yang akhirnya membantah syubhat-syubhat tersebut. Nah, taib. Kita mulai. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah an-nuqtatul ula, poin pertama. Bayan makna salafiyah fil lughah. Poin pertama yaitu penjelasan tentang makna as-salafiyah dari sisi bahasa. Ini dalam ilmu agama, suatu hal itu pasti ada definisi dari sisi bahasa dan definisi dari sisi istilah. Contoh kecilnya sholat. Kalau dari sisi istilah, sholat itu sesuatu yang sudah kita kenal bersama, suatu ibadah, ta'abudan lillah, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Di situ ada al-fatihah, ada rukun, rukunnya, ruku, sujud, dan yang lainnya. Ini sholat dari sisi istilah. Yang ma'ruf, kita ketahui sholat. Namun, sholat sendiri dari sisi bahasa ternyata ada makna lain. Disebut oleh sebagian ulama, sholat dari sisi bahasa, definisinya dari sisi bahasa, yaitu doa. Maka sekarang Syekh mulai menjelaskan makna salafiyah dari sisi bahasa. Apa itu as-salafiyah dari sisi bahasa? Qala as-sin wal lam wal fa aslun yadullu ala taqaddumin wa sabaqin. Kata salaf, bangunan kata ini itu kan susunannya terdiri dari huruf sin, lam, dan juga huruf fa. Abdul Bari. Salaf, sin, lam, dan fa. Ini merupakan kata, sebuah kata yang asalnya ada dalam bahasa Arab, menunjukkan makna apa? Taqaddum wa sabaq. Sesuatu yang telah berlalu, sesuatu yang telah terdahulu. Lidha, falafdatus salaf fil lughah ta'ni, maka atas dasar ini, lafad kata-kata salaf, sin, lam, dan fa, dari sisi bahasa, itu yang dimaksudkan yaitu al-mutaqaddim was-sabiq. Sesuatu yang terdahulu, sesuatu yang telah lewat. Wahia jam'u salifin. Kata-kata as-salaf itu sebetulnya jamak dari kata salif. Tunggal. Bentuk tunggalnya salif. Wa yujma'u ala aslaf. Wa suluf. Wa sulaf. Juga bentuk jamaknya salif. Itu tunggal. Bentuk jamaknya juga bisa dengan menggunakan kata-kata aslaf dan suluf serta sulaf. Ini pembahasannya dalam sisi bahasa. Antum nanti kalau belajar bahasa Arab, insyaAllah akan ditemui dalam kitab-kitab bahasa Arab pembahasan terkait ini. Qala wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Diitlakan juga bisa disematkan untuk setiap yang mendahului, setiap yang lewat untuk dirimu, entah itu dari bentuk kekerabatan, hubungan nasab dan yang semisalnya. Di antara yang menunjukkan makna ini kata Syekh, wa minhu qaulullahi jalla fi'ulah faj'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Kami jadikan mereka sebagai salaf, sebagai pendahulu dan sebagai contoh serta permisalan bagi orang-orang yang akan datang. Ini ceritanya ayat ini tentang Fir'aun dan kaumnya. Yang dimana oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun dan kaumnya Allah tenggelamkan. Kemudian Allah sebutkan ini. Maka kami jadikan mereka itu, Fir'aun dan kaumnya ini, sebagai salaf. Ya, nenek moyang bagi orang-orang yang datang setelahnya. Dan sebagai permisalan untuk orang-orang yang datang setelahnya. Qala qala al-Imamul Baghawi rahimahullah fi tafsirih, berkata al-Imamul Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini, inda hadhihi al-ayah as-salafu man taqaddama min al-aba faj'alnahum mutaqaddimina liyatta'idha bihim al-akhirun. Dalam ayat ini yang dimaksud salaf yaitu orang-orang yang telah berlalu mendahului mereka dari kalangan nenek moyang. Kami jadikan mereka sebagai pendahulu agar orang-orang yang datang berikutnya, generasi berikutnya, bisa mengambil ibrah dari para nenek moyang mereka atas perbuatan nenek moyang yang mereka lakukan. Para generasi berikutnya bisa mengambil ibrah. Syahidnya di sini dari sisi bahasa kata-kata salaf. Faja'alnahum salafan. Salaf artinya pendahulu. Qala wa minhu qaulullah ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antara juga makna yang menunjukkan bahwa salaf dari sisi bahasa artinya yang telah lewat, yang terdahulu, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan sebagai istri-istri kalian, yaitu dua orang, dua wanita yang bersaudari. Allah melarang untuk menikahi, yaitu seorang laki-laki menikahi dua wanita yang bersaudara. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk digabung. Jadikan istri pertama, istri kedua, atau istri ketiga. Dilarang. Ada dua saudari, dua wanita yang bersaudara, dilarang untuk dijadikan istri-istrinya. Illa ma qad salaf. Kecuali apa-apa yang kalian lakukan sebelum ini. Illa ma qad salaf. Salaf, yaitu yang telah lalu. Nah, perbuatan yang kalian lakukan di zaman sebelum turun ayat ini, ya sudah, Allah ampuni dosanya karena belum tahu hukumnya. Syahidnya di sini illa ma qad salaf. Salaf yaitu sesuatu yang telah lewat terdahulu. Qala ai ma taqaddama min fi'likum, yaitu apa yang telah lewat dari perbuatan kalian. Fadzalika mutajafan anhu. Yang demikian ini hendaknya dijauhi. Fal istisna anil ismi. La an jawazil fi'li. Kita perhatikan. Dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri. Kecuali. Illa. Kecuali yang telah lalu. Apa yang kalian perbuatan dari perbuatan kalian yang telah lalu. Kata Syekh. Perkecualian dalam ayat ini. Yang dikecualikan yaitu dosanya. Perbuatan haram. Ini kan ayat tentang larangan menikahi sekian wanita. Nah. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Sampai ayat ini. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian. Anak wanita kalian sendiri. Terus. Bibi-bibi kalian dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, seterusnya sampai ini. Dan juga dilarang bagi kalian untuk menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri kalian. Kata Syekh, perbuatan ini haram namun diperkecualikan illa ma qad salaf. Yang diperkecualikan adalah dosanya. Perbuatan kalian yang telah lampau sebelum tahu hukum ini, maka dosa ini diampuni. Ini yang diperkecualikan. Bukan yang diperkecualikan adalah perbuat bolehnya berbuat hal itu. Artinya apa? Perbuatan menggabungkan dua wanita bersaudara untuk dijadikan istri satu laki-laki, ini sebetulnya tidak boleh. Sejak dahulu tidak boleh. Namun bagi orang yang telah melakukannya dalam kondisi orang tersebut tidak mengetahui hukumnya, maka diperkecualikan dosanya. Untuk perbuatannya sebetulnya juga tidak boleh. Itu maksud dari ayat ini. Qala wa li hadza yuqal li fulan salafun karim. Maka atas dasar ini, dari sisi bahasa, itu dikatakan fulan, seseorang itu memiliki salafun karim. Siapa salafun karim? Siapa pendahulu yang dimuliakan, yang dihormati? Salafun karim artinya pendahulu yang dituakan, dihormati, dimuliakan. Ai abaun mutaqaddimun, para nenek moyang, para bapak atau kakek-kakek generasi terdahulu. Qalahu Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah fil mufradat. Hal ini dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah dalam Al-Mufradat. Qala wa khasa al-Hafidh Ibn al-Athir wal-Allama Ibn Mandur bil-mutaqaddim was-sabiq fis-sin wal-fadl. Kata-kata salaf ini dari sisi bahasa oleh al-Hafidh Ibn al-Athir dan juga al-Allama Ibn Mandur dikhususkan untuk sesuatu yang telah lewat, sesuatu yang telah berlalu dalam permasalahan usia, umur dan juga keutamaan. Jadi kalau ada orang yang umurnya lebih tua, lebih sepuh, atau ada orang yang dari sisi keutamaan lebih mendahului kita, maka dari sisi bahasa yang namanya salaf ini berlaku untuk hal ini. Qala Ibn Mandur rahimahullah wa salaf aidan. Berkata Ibn Mandur rahimahullah wa salaf, ini dari sisi bahasa mas ya, cakupannya ya, juga dimaukan untuk apa? Man taqaddamaka min abaika wa zawi qarabatika allazina hum fawqaka fis-sin wal fadl. Walihada summiya as-sadrul awwal min at-tabi'in as-salafus salih. Salaf itu yaitu orang yang mendahului engkau dari kalangan nenek moyang engkau, bapak, kakek engkau dan juga orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan engkau. Yang dimana mereka lebih di atas engkau. Dari sisi usia dan dari sisi keutamaan. Atas dasar inilah generasi pertama dari kalangan tabi'in. dinamakan dengan as-salafus saleh, para pendahulu yang saleh. Dari siapa para tabi'in dikatakan salaf dibandingkan orang-orang yang datang setelahnya? Karena mereka mendahului orang yang datang setelahnya dengan keutamaan yang mereka miliki.
0: Qala wa mimma yadullu ala hadzal ma'na ma jaa fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anha wal hadits fihi kisah wa huwa.
1: Di antara hal yang menunjukkan makna ini salaf dari sisi bahasa, yaitu apa artinya salaf dari sisi bahasa? Hah? Apa? Yang terdahulu atau yang telah lewat? Ya. Yaitu hadis yang datang di Al-Imam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Aisyah. Hadis ini ada kisahnya kata Syekh Abdul Al-Bukhari. Wahwa, apa kisahnya itu?
0: Qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sarra ibnatahu Fatimah radhiyallahu anha fabakat.
1: Ar-Rasul alaihi salatu wasallam suatu ketika pernah membisiki Fatimah, mengucapkan kalimat rahasia hanya khusus kepada Fatimah, putri beliau radhiyallahu anha. Yang dengannya akhirnya putri beliau ini menangis.
0: Falamma ra'a jaza'aha sarraha marratan ukhra.
1: Ketika melihat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melihat putri beliau ini bersedih, maka Ar-Rasul alaihi salatu wasallam membisikkan lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha, mengucapkan kalimat rahasia lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha.
0: Fadahikat radhiyallahu anha.
1: Kemudian Fatimah ini tertawa.
0: Qala fasa'alatha Aisyatu falam tukhbirha.
1: Ini kejadian ini ada dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam bersama putri beliau di hadapan Aisyah. Aisyah melihat apa ini Rasulullah berbisik-bisik kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Dua kali, yang pertama berbisik-bisik menangis Fatimah. Kemudian setelah itu berbisik-bisik lagi menyampaikan sesuatu secara rahasia, tertawa. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah tidak mau mengkabari. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup itu. Fatimah tidak mau memberitahu kepada Aisyah radhiyallahu anhum jami'an apa isi pembicaraan rahasianya.
0: Qala wa lamma tufiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alatha marratan ukhra.
1: Ini kejadian kan masih di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam hidup. Di hari-hari terakhir beliau hidup. Setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, Aisyah radhiyallahu anha kembali mengulangi pertanyaannya kepada Fatimah.
0: Qala fa ajabatha Fatimah radhiyallahu anha bi qauliha.
1: Maka kemudian dijawab oleh Fatimah. Kita perhatikan bagaimana sebuah pembicaraan yang sifatnya rahasia, kalau berada di majelis khusus, itu hukum asalnya pembicaraan tersebut jangan disebarkan kepada yang lainnya. Aisyah atau Fatimah radhiyallahu anha tidak mau mengkhabarkan kepada Aisyah. Baru setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam disampaikan. Apakah Fatimah radhiyallahu anha tidak memegang amanah? Tidak. Permasalahan bukan seperti itu. Kalau urusannya ilmu, maka lain lagi. Sehingga suatu pembicaraan di majelis khusus pada kondisi-kondisi tertentu itu boleh disampaikan kepada pihak yang lain ketika ada maslahatnya. Ala kulli hal, di sini akhirnya Fatimah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang disampaikan?
0: Amma hina sarani fil marratil ula fakhbarani anna Jibril kana yu'aridhu al-Qur'an fi kulli sanatin marratan wa annahu 'aradahu al-an marratain. Wa qala laha wa inni la ura al-ajala illa qad iqtarab fattakillaha wasbiri
1: fa innahu ni'mat salaf ana laki. Kata Fatimah radhiyallahu anha kepada Aisyah radhiyallahu anha, adapun pertama kali Rasulullah alaihi salatu wasallam berbisik-bisik kepadaku pada permulaan yang pertama, itu beliau memberitahu kepada aku, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitahu kepada aku bahwa Jibril tahun-tahun sebelumnya itu datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sembari membawa Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada beliau dalam setahun sekali. Namun pada tahun tersebut Jibril datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam membawa Al-Quran, menyampaikan kepada beliau Al-Quran dua kali. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Fatimah, aku tidaklah berpandangan yang demikian ini kecuali ajalku tersebut telah dekat. Maka kemudian beliau, Rasulullah alaihi salatu wasallam berwasiat kepadaku, fattaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabar engkau wahai Fatimah. Karena sesungguhnya nikmat salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau itu aku. Ini syahidnya di sini. Syahid dari sisi bahasa, bahwa kata-kata salaf itu digunakan untuk sesuatu yang terdahulu. Rasulullah itu pendahulu bagi Fatimah, salaf. Dari sisi bahasa saja, ini hadis. Ya, kita sudah mengetahui bahwa pemakaian kata salaf itu bukan pemakaian bid'ah, bukan pemakaian yang baru. Istilah salaf. Istilah salaf itu sudah ada bahkan di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya di sini kita mengetahui bahwa istilah salafi atau salaf itu bukan istilah baru, sudah ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Baik, kita lanjutin kisahnya. Qalat fabakaitu buka'il ladzi ra'aiti. Maka kata Fatimah kepada Aisyah radhiyallahu anhuma jami'an, dengan sebab inilah aku menangis dengan tangisan yang engkau lihat. Qala falamma ra'a jaza'i sarran tsaniyah. Maka ketika beliau, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, melihat kesedihanku ini, maka beliau berbisik-bisik lagi kepada aku yang kedua kalinya, sembari mengatakan, ya Fatimatu ala tardaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin au sayyidata nisa'i hadhil ummah. Qalat fadhahiktu dhahikil ladzi ra'aiti. Setelah melihat Fatimah menangis karena Rasulullah mengkhabarkan bahwa ajal beliau telah dekat, Rasulullah berbisik lagi kepada Fatimah, wahai Fatimah, tidakkah engkau ridha untuk kemudian engkau ini menjadi pemimpin kaum wanitanya orang-orang mukminin atau pemimpin wanitanya umat ini? Maka dengan sebab itu wahai Aisyah, aku tertawa dengan tertawaan yang engkau lihat. Nah. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, qala al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah fi syarhi sahih Muslim syarihan qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ni'mat salaf ana laki. Berkata Al-Hafiz An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam syarah beliau terhadap sahih Muslim, ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa innahu ni'mat salaf ana laki. Ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam ini, sesungguhnya sebaik-baik salaf, atau aku adalah sebaik-baik salaf bagimu, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagimu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, as-salafu al-mutaqaddim, wa ma'nahu ana mutaqaddimun kuddamaka, au kuddamaki, fataridina alayya. Yaitu yang dimaksud salaf al-mutaqaddim, yang mendahului. Artinya, maknanya adalah aku mendahului engkau. Aku akan ada di depan engkau, mendahului engkau. Dan engkau nanti akan datang kepada aku. Yaitu nanti di hari kiamat setelah meninggalnya. Kata Syekh, hadza huwa al-ma'na al-lughawi. Kesimpulannya, makna lughawi, makna dari sisi bahasa yang namanya salaf, yaitu yang terdahulu atau yang mendahului atau yang telah lewat dan yang semisalnya. Nah, qala nuqtatu tsaniyah man humus salaf istilahan. Nah, ini kemudian sekarang kita masuk kepada makna salaf istilahan. Siapakah mereka yang dimaksud dengan as-salaf dari sisi istilah, dari sisi syar'inya? Nah, ini poin intinya mulai pada ini. Qala hafizallah madha ma'na anna salafa fil lughah man taqaddamaka wa sabaqaka fis sin wal fadl. Wa huna nu'arriju ala tahdid hadhihi al-lafzati min haith al-istilah. Sudah lihat bersama kita arti dari salaf dari sisi bahasa, yaitu orang yang mendahului engkau, orang-orang yang telah dahulu, telah lewat mendahului engkau, entah dari sisi usia ataupun keutamaan. Maka sekarang kita akan mulai masuk, kita akan mulai mengangkat, membahas tentang definisi lafaz ini, batasannya, definisinya lafaz ini dari sisi istilah, dari sisi istilah syar'i. Qala qallahu jalla wa ala fi kitabihil karim والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله جل وعلا في كتابه الكريم berfirman, yang artinya orang-orang yang terdahulu, والسابقون الأولون, orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali memeluk Islam ini dari kalangan al-muhajirin wal-ansar. Coba lihat awal ayat, was-sabiqun al-awwalun, yang mendahului. Dari kalangan al-muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala riba terhadap mereka, dan mereka pun riba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Banyak kita bersyukur ya ikhwan, Allah telah kenalkan, Allah telah berikan taufik kepada kita untuk kita bisa berpegang teguh dengan manhajnya orang-orang yang Allah stempel dalam Al-Quran. Tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang kita berusaha mengikuti petunjuk mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Coba kita lihat ayat ini secara jelas, Allah menyebutkan bahwa para sahabat itu Allah ridha kepada mereka. Selain sahabat tidak ada secara tegas Allah menyebutkan satu kaum tentang keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyak bersyukur Allah beri nikmat kita bisa mengenal manhaj salaf ini, manhajnya para sahabat. Siapa sih sahabat? Orang yang Allah secara tegas dalam Al-Quran memuji mereka. Kata Allah di sini, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita, yang hanya kita bisa lakukan, kita ini berusaha mencari ridha Allah. Kita ridha kepada Allah. Namun kita hanya bisa berusaha agar Allah ridha kepada kita. Allahu alam. Nah, hakikat dari kita semuanya dan orang-orang yang datang setelah dari sahabat, selain kalangan Nabi, Rasul dan para sahabat, siapa bisa menjamin bahwa Allah ridha kepada dia? Namun alhamdulillah, nah, kita berusaha mengikuti jalannya orang-orang yang Allah sebutkan ini. Nikmat besar, nikmat yang patut untuk kita jaga. Penjagaannya ya macam-macam, dan kita berusaha mengikuti mereka dari segala sisinya. Dari segala sisinya, entah muamalah, entah ibadah, entah manhaj, entah akidah. yang dengan sebab-sebab itu mudah-mudahan Allah terus memberikan taufiknya kepada kita. Karena sekedar meraih, ini sudah nikmat yang mahal, namun sekedar meraih hidayah ini lebih mudah, namun mempertahankannya. Nah, ini yang makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, karomah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu dengan tetap bisa istiqomah. Mendapatkan hidayah lebih mudah. Ini sudah suatu perkara yang besar, nikmat. Tapi mempertahankan, tetap istiqomah. Kata Syekhul Islam, a'zamul karomat. Jadi karomah itu bukan hanya sekedar jalan di atas air atau bisa menghidupkan lagi kuda yang sudah meninggal atau yang lain-lainnya dari yang telah Allah berikan kepada wali-wali Allah dari kalangan orang-orang salihin. Itu bagian dari karamah yang kita tidak mengingkarinya apabila orang-orang tersebut adalah orang-orang saleh. Tapi di situ ada karamah yang lebih besar yang mungkin kita tidak merasa selama ini. Bagaimana kita tetap bisa istiqomah? A'zamul karamah. Nah. Baik. Kemudian dalam ayat ini Allah lanjutkan, Allah telah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Yang demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Qala wa fi sahihain 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatah wal lafdhu lil Bukhari. Datang dalam sahihain, yaitu lima sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasiku berarti siapa mereka? Rasulullah dan para sahabatnya. Summa allazina yalunahum, kemudian generasi yang datang berikutnya berarti generasi siapa? Para tabi'in. Summa alladzina yalunahum. Berarti generasi apa? Atba'u tabi'in. Pengikutnya tabi'in. Ini tiga generasi secara nas. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan sebaik-baik generasi. Nah. Mereka lah para salaful ummah. Salafus saleh. Kemudian datang setelah itu sekian kaum yang dimana persaksian mereka mendahului sumpah mereka. Dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Yaitu terkait nanti ada orang tidak diminta untuk bersaksi, dia bersaksi sebelum bersumpah. Tidak diminta bersumpah, dia bersumpah dulu sebelum bersaksi. Ini pembahasan dalam kitab fikih. Tapi sebenarnya di sini, pada jumlah bagian awal, paragraf awal, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yang berikutnya dan yang berikutnya, tafadhal al-muazzin, azan dahulu. Insyaallah kita lanjut setelah adzan. Barakallahu fikum.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd.
1: Qala hafizahullah wa fi sahihi Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khair. Di dalam sahih Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia terbaik? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, qala qarnul ladzi ana fihi tsumma tsani tsumma tsalis. Manusia terbaik yaitu Al-Qarn, abad yang dimana aku berada di dalamnya, generasi yang aku ada di dalamnya. Summa as-sani, kemudian abad berikutnya, generasi berikutnya. Summa as-salis, kemudian generasi yang ketiga berikutnya.
0: Ala fil bab hadis iddah fal ayatul lati madat min surati Taubah wa majadil hadis tadullu ala khairiyyatis sahabah radhiyallahu anhum wa annahum khairul ummah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini sekian hadis, begitu juga dengan ayat yang sudah lewat bersama kita dari surat At-Taubah, yaitu wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, tadi yang ayat sudah kita bacakan, orang-orang yang pertama dari generasi pertama dari muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ayat yang sudah kita baca. Dan juga apa yang datang dari sekian hadis, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa para sahabat merupakan generasi terbaik. Menunjukkan bahwa mereka adalah sebaik-baik umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa mimma la syakka fihi wa la raib annahumus salaf al-mutaqaddim alaina fil fadli wal ilmi wal iman radhiyallahu anhum. Dan tentunya tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi, bahwa mereka para sahabat merupakan as-salaf, nah ini pendahulu yang mendahului kita dari sisi keutamaan, dari sisi ilmu, dan dari sisi keimanan mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini merekalah para salaf dari sisi istilah syar'i. Ada pertanyaan penting yang disebut oleh Syekh di sini. Qala lakin ha huna su'alun muhim. Di sini sekarang ada pertanyaan yang penting. Wa huwa hal at-tahdidu zamani al-warid fi hadis Ibnu Mas'ud wa Aisyah wa ghairihima min al-ahadits kafin fi tahdidi makna salaf istilahan. Apakah definisi atau pembatasan dari sisi zaman? Kan tadi disebutkan siapa sebaik-baik manusia? Kan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan zaman. Iya kan? Zamanku, zaman berikutnya, zaman berikutnya. Kan seperti itu ya. Nah, ini sekarang pembatasan zaman ini hanya tiga generasi yang datang dari tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud dan Aisyah dan yang selainnya kata Syekh di sini. Apakah ini cukup untuk kemudian membatasi makna salaf dari sisi istilah atau tidak? Maka jawaban Syekh, atau Syekh ingin menjelaskan lagi, bimanan akhar, atau dengan kata lain, hal kullu man 'asha fi dzalikumul 'asri al mubarak yakfi an yakuna min as-salafis salih alladzina yuktada bihim. Ini dengan kata lain, kata Syekh, apakah setiap orang yang hidup di masa-masa tersebut, masa-masa yang penuh dengan barokah tersebut, apakah setiap orang yang hidup di masa tersebut cukup untuk kemudian dikatakan dia ini bagian dari as-salafus saleh? Yang dimana salafus saleh ini orang-orang yang kita dituntut untuk menjadikan mereka sebagai qudwah. Al-jawab, jawabannya la qata'an. Tentu saja jawabannya tidak. لأن السبق الزمني ليس كافيا في تعيين السلف إذ لا بد أن يضاف إلى هذا قيد مهم. Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena as-sabaq az-zamani, terdahulunya dari sisi zaman, sesuatu yang telah lewat dari sisi zaman yang tadi disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak cukup untuk kemudian sekedar zaman sebagai tolok ukur penentuan salaf. Tidak cukup.
1: Kenapa? Karena harus di situ ada sesuatu yang ditambahkan. Ada kait yang penting yang untuk ditambahkan. Jadi tidak semua orang yang hidup di zaman tersebut, di zaman tiga generasi tersebut, untuk kemudian dia layak dikatakan sebagai salafus saleh. Harus ada tambahan yang penting, suatu kait yang penting. Apa itu? Qala wa huwa muwafaqatuhu lil kitabi wasunnah wa fahmi sahabah radhiyallahu anhum. Nah ini. Yaitu apa kait yang penting itu untuk kemudian dikatakan salaf? Mencocoki Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, ini yang suatu yang penting untuk menjadi pengkait yang penting untuk kemudian dikatakan salafus saleh. Qala walidza najidu anna a'immatas sunnah yuqayyiduna hadzal istilah. Fayaqulun as-salafus salih. Maka atas dasar ini kita bisa mendapati para a'immatus sunnah, para imam sunnah. Mereka memberikan kait untuk istilah salaf ini. Artinya tidak dibiarkan secara mutlak. Tapi ada hal yang penting yang ditambahkan. Yaitu apa? Mereka mengatakan as-salaf as-salih. Liyakhruja bidzalika as-salafu talih. Bimangkana fi asrihim. Walam yakun ala fahmihim. Wa min walihim. Wa min hajihim. Kita kan sering mendengar salafus saleh seperti itu ya. Nah, kenapa? Agar keluar dengan kait yang penting ini, para salaf yang saleh, saleh itu lawan dari saleh. Kalau saleh itu saleh sudah ma'ruf. Saleh lawan dari saleh. Apa berarti kalau bahasa Indonesia-nya? Ini orang saleh, lawannya ini orang saleh. Apa bahasa Indonesia-nya? Hah? Jelek atau rusak atau itu dah, pokoknya lawannya saleh. Ada salaf yang seperti saleh? Ada banyak. Contoh kecilnya di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam saja ada para munafikin. Seperti itu. Ya kan? Di zaman-zaman generasi berikutnya, generasinya para tabi'in, generasinya atba'ut tabi'in, pengikut tabi'in juga banyak. Nah, sehingga keluar dari, agar ketika kita sebut as-salafus saleh, keluar darinya as-salaf apa? At-taleh. Ingat ini ya. Nah, jadi orang-orang nanti insya Allah akan bersama dengan pembacaan kitab ini, ya kita akan sebutkan contoh-contoh tidak jauh dari zaman kita ini. Nah, bukan salafi. Nah, atau kalau salaf, ya berarti salafnya taleh. Nah, bukan saleh. Keluar dari ini yaitu salafus saleh yang ada di zaman tersebut. Dan orang ini karena saleh. Kenapa saleh? Karena dia tidak berada di atas pemahamannya para sahabat, tidak di atas jalannya para sahabat, tidak di atas manhajnya para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Ini waktunya sudah 7.25 ini. Hah? Insya Allah kita akan bahas lagi yang toleh-toleh insya Allah nanti. Karena ini sebetulnya saya akan menyebutkan contoh-contohnya ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Barakallahu alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah Wa amal intisabu ilaiha fa'aqul.
1: Sekarang

kita masuk pada pembahasan apa yang disebutkan oleh Syekh terkait dengan penisbatan, hukum penisbatan kepada mazhab salaf, kepada dakwah salafiyah. Mengatakan saya salafi dan yang semisalnya. Fa'akul, kata Syekh, maka aku katakan, kata alim ta'ayyuhal muwaffaq, anna ittiba'a sabilil mu'minin minas salafil madin wajibun wa 'alaihi falintisabu ilaihim syarafun wa 'izzun laka. Telah engkau ketahui, wahai orang yang mendapatkan taufik, bahwa mengikuti jalannya orang-orang mukminin, kaum mukminin dari kalangan as-salaf, para pendahulu kita, mengikuti jalannya mereka, ini hukumnya wajib. Maka menisbatkan diri kepada mereka ini merupakan sebuah kemuliaan bagi engkau. Nah, kita menisbatkan diri kita kepada salaf bukan dalam rangka menyombongkan diri, namun dalam rangka bahwa kita ini mengikuti jalannya mereka, kita berusaha mengikuti jalannya mereka. Maka yang demikian ini tentunya merupakan sebuah kemuliaan. Nah, Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada aib, bukan suatu aib ketika ada sebuah orang yang menampakkan mazhab salaf, akidahnya akidah salaf, akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitu pula dengan cara beribadahnya, begitu pula dengan muamalahnya. Kita berusaha mengikuti jejak mereka, para sahabat dan tentunya Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan baik dan benar. Ini merupakan sebuah kemuliaan, bukan sebuah pengerendahan, bukan suatu aib. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wajib untuk menerima yang demikian itu. Bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama, wajib untuk menerima mazhab salaf. Sudah lewat bersama kita dalil-dalil, nas-nas dan ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa inna mazhab salaf la yakunu illa haqqan. Karena mazhab salaf, manhajnya mereka, akidahnya mereka, agamanya mereka itu, la yakunu illa haqqa. Ini yang di sini perlu kita ketahui, bahwa ketika disebutkan salaf, yang dimana mazhabnya mereka ini tidak mungkin kecuali benar, itu berarti tidak bermaksud pada persens orang per orang. Artinya begini, siapapun dia dari kalangan manusia, itu pasti ada kesalahan, pasti berbuat keliru, salah, terjerumus dalam dosa, tidak maksum. Nah, kecuali orang-orang yang memang jadi

dan mereka sebagai orang-orang yang maksum. Di antara mereka yang tidak maksum, ya tentunya siapa saja. Bahkan dari kalangan para sahabat. Tidak ada dari mereka yang maksum. Ini kalau kita berbicara person. Tapi kalau sudah menyangkut manhaj mereka para sahabat, akidah mereka para sahabat, agamanya mereka para sahabat, ini tidak akan mungkin salah. Ya. Dipahami ini ya. Kalau personnya bisa salah, manusia, arsalai

Sistemnya bisa salah. Manusia. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan kullu bani Adam khata, masing-masing atau setiap ibnu Adam itu sering berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang bertobat, yang rujuk. Siapapun dia berarti. Anak Adam. Tapi kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat yang mereka ambil dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhajnya mereka, akidahnya mereka, maka ini dia akan mungkin salah. Manhajnya mereka, agamanya mereka, akidahnya mereka maksum. Kita tidak berbicara persen. Ya. Tetapi agama mereka yang mereka terima langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhaj mereka ini maksum, terjaga dari kesalahan. Karena mereka langsung mengambil dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang dimana tentunya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam terkait agama Islam ini tentunya terjaga dari kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan az-zikra, Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang Al-Quran yang terjaga, itu apakah kemudian hanya sekedar lafadznya saja? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran agar tidak masuk ke dalamnya suatu kebatilan, suatu kesalahan dan keliruan, itu lafad-lafad dan makna-maknanya. Kalau sudah kita berbicara tentang makna Al-Quran, berarti sangat luas, mencakup di dalamnya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis semuanya. Sehingga Al-Quran itu terjaga lafad dan maknanya. Maknanya bagaimana? Ya sudah, apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itulah Al-Quran. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang bagaimana akhlaknya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, apa jawaban beliau? Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ya Al-Quran. Pengin tahu, lihat Al-Quran. Pengin tahu isi Al-Quran, ya lihat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya kata Al-Imamul Barbahari rahimahullah, Al-Islamu huwa sunnah, wassunnatu hiyal Islam. Tidak ada bedanya. Apa itu Islam? Islam itu adalah as-sunnah. Sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa itu sunnah? Apa itu ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Islam. Siapa ini yang mampu mencerna? Siapa ini yang memahami? Siapa ini yang menjalankan dengan baik dan benar? Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ini? Para sahabatnya. Sehingga ini kita tidak mengatakan person. Satu salah-salah dari sahabat bisa salah. Mereka bisa, di antara mereka bisa berbuat dosa. Nah, tidak maksum. Namun kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat bagaimana? Manhajnya mereka bagaimana? Akidahnya mereka bagaimana? Kita katakan manhajnya mereka, agamanya mereka ini pasti benar. Makanya kata Syekh, fa inna mazhab salaf. Ya, mazhabnya salaf, agamanya salaf, la yakunu illa haqqa. Tidak akan mungkin terjadi atau tidak akan mungkin ada kecuali isinya kebenaran. Qala walau ta'ammalta ayyuhal muhib fi wasaya al-a'immah lawajadta annahum yusuna bittiba'i waluzumi sabili salafis salih radiyallahu anhum wa yanhauna an mujanabatihi. Apabila engkau memperhatikan, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, ayyuhal muhib, orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agamanya, apabila engkau memperhatikan wasiat-wasiat para a'immah, para imam-imam, para pemuka agama Islam ini, dari kalangan sahabatnya sampai tabi'inya sampai Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan para

0: imah yang lainnya. Apa wasiat mereka? Kalau kita perhatikan isinya, bisa yang kau akan dapati, mereka itu berwasiat untuk mengikuti dan berpegang teguh dengan jalannya as-salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka melarang untuk kemudian berseberangan dari jalannya salafus saleh. Qala fa min dalika, di antaranya Syekh sekarang menyebutkan contoh-contoh para akwal atau ucapan dan pernyataan para imam. Al-awwal qaulul imam Al-Auza'i, imam ahli Syam, di antaranya ucapan al-imam Al-Auza'i, ulama besar di zamannya yang berasal dari negeri Syam. Negeri Syam kalau di zaman sekarang itu sudah terbagi menjadi 4 negara. Sudah lihat bersama kita ini, sudah pernah lewat. Negara apa saja itu? Syam. Hah? Palestina. Kemudian Syria atau Suria kalau sekarang. Kemudian apa? Lebanon, Libanon, dan apa? Yaman? Bukan, Yaman. Irak? Bukan. Dan apa satu nama tadi? Dan Suria sudah tadi. Libya bukan. Dan Yordania, Urdun. Syam itu sekarang terbagi menjadi 4 negara itu. Palestina, Libanon, Syria, dan Yordania. Itu Syam semuanya. Ini Al-Auza'i merupakan ulama besar, imam dari negeri Syam. Beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah. Waqif haitsu waqafa al-qaum wa qul bima qalu wa kuffa amma kaffu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'aka ma wasi'ahum. Sabarkan dirimu untuk engkau tetap di atas sunnah. Sabarkan dirimu, sabar. Memang menggenggam sunnah ini, apalagi di zaman sekarang, bagaikan menggenggam bara api. Tapi sabarkan dirimu. Karena kalau bara api ini digenggam, mati. Kita kalau menggenggam bara api, sakit tangan ini. Kita perumpamaan berpegang teguh dengan sunnah, bagaikan menggenggam bara api. Bagaimana? Sakit. Luar biasa tidak nyamannya, butuh kesabaran. Tapi kalau dilepas, mati. Hati kita mati. Nah, akidah kita, manhaj kita mati. Makanya kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Sunnah ini luas ya ikhwan, termasuk hukum halal dan haram. Nah, sabar. Dengan segala pernak-pernik kehidupan dunia sekarang, tetap kita berusaha menjaga yang namanya halal dan haram. Tapi kenapa sih kita gak makan babi? Hah? Ini contoh sederhana ya ikhwan, bahwa hukum-hukum Islam itu sangat banyak. Dan kita jangan tebang pilih. Jangan ambil yang ini kita tidak lakukan karena haram, tapi yang haram lainnya kita lakukan misalnya. Jangan. Isbir nafsaka ala sunnah. Tapi babi kenapa kita tidak makan? Haram. Tapi yang haram bukan hanya dilarang makan babi. Tapi hal-hal yang lainnya. Bagi laki-laki memandang wanita. Bersentuhan dengan wanita. Campur baur dengan wanita. Kemudian juga bagi wanita dilarang untuk kemudian dia safar tanpa mahramnya. Ini perkara-perkara yang semuanya datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jangan kita beragama mengikuti keinginan kita, tapi keinginan kita yang harus mengikuti agama. Keinginan kitalah yang harus menyesuaikan dengan agama, dengan as-sunnah. Jangan agama atau as-sunnah yang kemudian berusaha menyesuaikan diri kita. Jangan dibalik. Barakallahu fikum. Sabar. Isbir nafsaka ala sunnah. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berposisilah, berhentilah sebagaimana mereka kaum para salaf berposisi dan berhenti. Bagaimana mereka berposisi dalam sekian posisi, bagaimana mereka bersikap dalam sekian permasalahan, ikuti. Dalam hal apa saja? Naam. Wa qul bima qalu. Dan kita berucap, ucapkanlah, sampaikanlah apa-apa yang mereka ucapkan dan apa-apa yang mereka sampaikan. Wa kuffa amma kaffu. Dan tahan dari apa-apa yang mereka menahannya. Tidak melakukannya. Tahan, sabar. Sabar ya ikhwan. Isbir ala sunnah. Isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Nah. Permasalahannya ikhwan, sedangkan bersama kita, itu bukan semata-mata ketika kita tidak mengikuti jalannya salaf. Bukan hanya semata-mata kemudian di dunia agamanya menyimpang, pemahamannya menyimpang. Tapi kan lebih dari itu. Sudah lihat bersama kita ya. Ada risiko yang lebih besar nanti di hari kiamat. Yaitu Allah masukkan, diancam. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini permasalahannya juga tidak kalah mengkhawatirkan dan mengerikan. Nah. Qala wasluk sabila salafika salih. Dan tempuhlah jalannya salafmu, pendahulumu yang saleh. Yang diikuti adalah as-salafus saleh. Jangan mengikuti siapa? Hah? At-talih. Jangan mengikuti as-salaf at-talih. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di awal-awal pembahasan. Fa'innahu yasa'aka ma'wasi'ahum. Karena yang demikian inilah yang silakan engkau apa-apa yang memungkinkan bagi engkau itu apa sih? Apa-apa yang memang memungkinkan dipersilakan oleh para sahabat. Seperti itu. Asani qala wa qala aidan. Yang kedua, di antara contoh para ucapan para a'immah, para imam dalam para pemuka agama ini, para pemuka ahlus sunnah, yaitu yang disebut juga oleh Al-Imamul Auza'i, alaika bi athari salafi wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu lakal qaul. Wajib bagi engkau untuk berpegang teguh dengan jejaknya, dengan jalannya para salaf. Wa in rafadakan nas. Walaupun manusia menolak engkau. Ini mirip dengan pembahasan di awal tentang masalah ghurbah. Keterasingan. Ya ikhwan, tolak ukurnya adalah kita mengikuti as-sunnah, mengikuti jejaknya para salaf, ini tolak ukurnya. Jangan mengikuti kebanyakan manusia. Nah, wajib bagi engkau untuk mengikuti jejaknya, mengikuti jalannya para salaf, walaupun manusia menolak engkau. Engkau terusir di hadapan manusia, biar Kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, akhirnya sekian dakwahnya para nabi, na'udzubillah akan divonis salah. Karena tidak sedikit dari para nabi yang dakwahnya ditentang oleh umatnya, mayoritas. Ini kalau tolak ukurnya manusia. Nuh alaihi salam. Berapa banyak dari kaumnya yang mengikuti beliau dibandingkan yang menolak dakwahnya? Sedikit. Ibrahim. Berapa banyak umatnya Ibrahim? Coba kita lihat. Nah, berapa banyak umatnya Ibrahim yang mengikuti Ibrahim? Sedikit. Bahkan beliau berusaha dibakar dengan api dan yang lainnya. Nah, kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, berarti nabi-nabi itu salah. Na'udzubillah. Bukan seperti itu kan cara berpikirnya. Tapi ini. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, di antara metode kita mengikuti salaf itu dalam beragama, itu jangan terlalu fokus kepada manusia. Kita hidup di dunia itu jangan melulu tolak ukurnya manusia kebanyakannya. Tapi agama bagaimana membimbing, sunnah bagaimana yang datang, bagaimana para salaful ummah, salafus saleh, demikian. Qala wa iyyaka wa ara' ar-rijal. Hati-hati engkau dengan pendapat-pendapat manusia yang menyelisihi as-sunnah, tentunya menyelisihi dalil. Wa in zakhrafu lakal qaul. Walaupun mereka ini menghiasi pernyataan-pernyataannya, luar biasa ucapan-ucapannya indah. Orang yang mendengarnya, orang yang menyaksikan dia berbicara terpukau. Hati-hati. Nah, belum tentu. Tapi tolak ukurnya adalah manhajnya para salaf. Tolak ukurnya adalah Islam. Tolak ukurnya adalah as-sunnah, jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan siapa yang paling paham tentang Islam dan jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam? Ya salaf. Makanya sudah lihat bersama kita sekian ayat dalil yang menyebutkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqim mustaqim. Karena sungguhnya hakikat perkaranya nanti akan tampak, suatu saat akan tampak di waktunya. Sementara engkau dengan jalan ini, maka dengan metode ini engkau di atas siratul mustaqim. Qala al-Salis wa qala al-Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni fi aqidati salaf ashabil hadis. Berkata al-Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Wa yaqtaduna bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alladhina hum kan nujum wa yaqtaduna bis salafis salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin. Di antara ciri dan metode Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka itu menjadikan Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai orang yang diikuti, dan juga para sahabatnya yang dijadikan qudwah, yang diikuti, yang di mana mereka ini semua kan nujum, bagaikan bintang-bintang di langit. Nah, bintang-bintang yang ada di langit itu kan di antara salah satunya fungsinya apa bintang-bintang di langit itu? Hah? Apa? Penunjuk arah. Ya. Wabihim awabihiyah tadun. Kan seperti itu ya. Juga di antara fungsinya bintang apa? Hah? Penerang, taib ya, penunjuk arah, penerang gelap di ketika gelap gulita, dan juga apa? Rujumal lisyayatin. Sebagai panah-panah api untuk para setan-setan. Nah, permisalannya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam juga para sahabatnya itu memberi petunjuk di sisi lain kalau ada setan-setan dari kalangan manusia dan jin ini akan gugur, akan jatuh, akan habis dengan sebab keberadaan mereka ini, para salafus saleh. Nah, hisab wa makna. Dari sisi fisik ataupun dari sisi makna. Dari sisi makna dengan sebab dakwahnya mereka, agamanya mereka, maka Islami terjaga. Segala penyimpangan-penyimpangan, pemikiran-pemikiran yang sesat dan keliru, itu akan terbongkar dengan mereka. Karena mereka para salaf itulah yang paham tentang Islam secara murni utuh. Yang bukan bagian dari Islam akan terlempar. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin yang akan berusaha memalingkan manusia dari jalan agama dengan sebab ini terbakar. Begitu dengan dari sisi fisik. Soalnya bersama kita pembahasan sebelumnya ya. Bagaimana setan itu takut kepada seorang Umar ibn Khattab. Nah, kalau sudah berpapasan atau mengetahui Umar akan melewati suatu lorong, itu setannya di sana lari, kabur dahulu. Itu contoh kecil dari sekian bagaimana para salaf ini kita ingin memberikan gambaran bahwa bintang-bintang itu seperti itu fungsinya. Inilah para sahabat, inilah para salafus saleh, begitu juga para ulama yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Sehingga enggak mungkin yang namanya bintang, walaupun kita sudah di depan Ka'bah, akhirnya orang mau salat ke depan Ka'bah, itu perlu melihat bintang enggak? Sudah di depan Ka'bah, kan enggak perlu ya. Tapi apa bisa kemudian menjadi salah arah yang ditunjukkan oleh bintang tersebut? Bintang itu kan menunjuk, di antara salah satu fungsinya kan menunjukkan arah ya. Barat, timur, dan yang lainnya. Walaupun di mana-mana, walaupun di depan Ka'bah, arah bintang itu tetap dia akan keliru kan seperti itu. Iya kan? Nah, barakallahu fikum. Karena di situ ada syubhat. Ada sebuah ucapan, maknanya orang kalau di depan Ka'bah sudah enggak perlu lihat bintang. Dia tinggal saja di depan Ka'bah. Nah, betul. Sepertinya tidak salah. Tapi yang mengatakan ada ucapan tambahan yang maknanya begini. Nanti kalau melihat bintang malah tambah salah arah kiblatnya. Siapa yang bilang? Nah, di masa fitnah ini ada syubhat seperti itu. Sehingga kalau sudah tahu al-haq di depan mata, enggak usah ikuti akwalnya para ulama. Tidak usah mengikuti bimbingan ulama, tidak usah mengikuti ucapan para ulama. Kalau sudah tahu al-haq di depan mata, yaitu al-haq yang diikuti. Ulamanya yang salah jangan diikuti. Ya memang kalau ulamanya salah jangan diikuti memang. Seperti itu. Tapi untuk kemudian mengatakan ulamanya yang salah ini, mana dalilnya? Mana buktinya? Kan seperti itu. Jangan-jangan engkau yang salah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan ya ikhwan, kita dilarang bertaklid kepada ulama. Kita dilarang bertaklid kepada ulama. Itu maksudnya, kita jangan bertaklid kepada salah satu dari sekian ulama. Jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i. Jangan bertaklid kepada Imam Ahmad. Jangan bertaklid kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu maksudnya jangan bertaklid kepada ulama. Bukan berarti kemudian kita boleh beragama entah dari sisi dakwahnya, dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dengan sesuatu yang ulama ini enggak ada menyebutkan sama sekali. Paham ini ya? Kita ingin berbuat dalam suatu manhaj, dalam suatu dakwah, tetap harus kita harus punya panutan. Siapa ulamanya? Bukan berarti tidak kita dilarang bertaklid, akhirnya kita boleh beragama, bermanhaj, atau berdakwah. Tidak ada bimbingan sama sekali ulamanya siapa. Lah. Dipahami ini ya. Nah, baik dalam masalah fikih. Sudah jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i wala siapapun. Ambil mana yang dalilnya. Hah? Yang memang lebih benar kepada dalil. Baik. Tapi dalam masalah fikih ini misalnya, jangan kemudian kita mengadakan pendapat sendiri yang ulama, semua ulama tidak menyebutkan pendapat ini. Begitu juga dalam medan dakwah. Nah, jangan bertaklid kepada ulama. Iya, tapi engkau kemudian melakukan sesuatu yang ulama sama sekali tidak menganjurkannya. Seorang pun dari kalangan ulama tidak ada yang menganjurkan dan membimbingkannya. Ini merupakan kesesatan. Orang kalau sudah beragama tidak mengikuti salah seorang dari salaf, tidak mengikuti salah seorang dari para ulama, tidak ada ulamanya, tidak ada salafnya, dia beragama, dia berdakwah, dia bermanhaj, ini kesesatan. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Qala wa yaqtaduna bis salaf as-salihin min a'immatiddin wa ulama'il muslimin wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin min ad-din al-matin wal haqqil mubin. Dan ahlu sunnah itu mereka mengikuti, mengambil qudwah, menjadikan panutan siapa? Para salaf as-salihin. Dari kalangan para imam, dari kalangan para ulama, nah ini salaf. Seperti itu. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Jangan berbuat yang ulama seorang pun tidak ada yang membimbingkannya. Ketika ada sekelompok orang yang berbuat dalam dakwah, dalam agama ini tanpa ada seorang pun dari kalangan ulama yang membimbingnya, sesat dia. Sesat sudah. Nah, karena Allah ini jaga agama ini melalui perantara mereka, para salafus saleh, para ulama. Sebagian disebutkan di sini oleh al-imam Abu Utsman As-Sabuni. Nah, qala wa tamassakuna bima kanu bihi mutamassikin min ad-din al-matin wal haqqil mubin. Mereka berpegang teguh dengan apa-apa, ahlu sunnah ini ya cirinya, berpegang teguh dengan apa-apa yang para ulama, para salafus saleh itu berpegang teguh dengannya. Min ad-din al-matin, dari agama yang kokoh ini, agama yang kuat ini. Wal haqqil mubin, dan dari al-haq yang jelas. Jadi begitu ya ikhwan, dalam beragama itu. Jangan kita bertaklid kepada ulama, itu betul. Artinya apa? Jangan bertaklid kepada ulama, kepada salah satu dari mereka, jangan. Itu betul. Tapi jangan pula kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk bagian dari agama, yang tidak ada bimbingannya dari para ulama. Nah, barakallahu fikum. Qala Ar-Rabi wa qala al-Imam al-Barbahari fi syarh sunnah wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jamaah faman lam ya'khudz anhum faqad dalla wa tada wa kullu bid'atin dalalah. Kita lihat sekarang. Kata Imam al-Barbahari dalam syarh sunnah, pondasi Yang di atasnya itulah dibangun al-jamaah. Kan katanya ahlu sunnah wal-jamaah. Pondasinya al-jamaah itu, yang di mana mereka adalah siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlu sunnah wal-jamaah. Ini pondasinya. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, dari para salafus saleh, dari para ulama ahlu sunnah, faqad dalla wa bada. Sungguh dia sesat dan dia telah melakukan sesuatu yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dalalah. Jadi yang namanya bid'ah dalam agama itu jangan dibayangkan hanya sekedar bid'ah dalam ibadah, dalam sholat, dalam zikir. Bu, bid'ah itu macam-macam. Di antaranya bid'ah ketika berbuat dan bersikap dalam dakwah. Di antaranya bid'ah tafarruq. Nah, bid'ah tafarruq itu apa sih? Islam itu kan menganjurkan untuk bersatu di atas al-haq. Ya kan? Bersatu tapi di atas al-haq. Kita tidak ingin sekedar bersatu tapi yang ini akidahnya syirik, yang ini akidahnya membenci dan mengkafirkan sahabat. Kita bersatu dengan orang-orang seperti ini. Gak bisa. Tapi Islam mengajukan apa? Bersatu di atas al-haq. Ini orang di atas al-haq. Ini orang di atas al-haq. Kemudian ada pihak lain yang mengklaim dirinya di atas al-haq. Tapi membuat perpecahan. Ini bid'ah. Karena dalam ajaran Islam tidak ada sama sekali. Kalau ada bid'ah berarti apa? Sesat. Barakallahu fikum. Baik. Azan dulu ya. Al-muazzin fal-yazzin. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa akhtimul maqam bi kalamin hasanin matinin li syaikhina al-allama Zaid bin Hadi al-Madkhal li hafizahullah wa ra'a. Tentunya ucapan ini atau kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Bukhari ketika di zaman dahulu ketika itu. Ketika Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali masih belum meninggal. Sehingga Syekh menyebutkan hafizahullah. Nah, beliau mengatakan, Syekh Abdul Al-Bukhari mengatakan, aku tutup pembahasan ini dengan sebuah pernyataan yang sangat bagus. Pernyataan yang sangat berbobot. Pernyataannya Syekh kami yaitu Al-Alamah Zaid bin Hadi al-Madkhali. Jawaban an su'ali sa'ilin mutawwalin wa awwaluhu. Apa yang beliau sampaikan ini merupakan jawaban dari pertanyaan seorang yang pertama, orang yang bertanya panjang lebar yang di mana awalnya pertanyaannya adalah yaqulul ba'du limadza natalaqqabu bis salafiyah walimadza la yuqal al-muhammadiyah nisbatan lirrasul sallallahu alaihi wasallam ila akhir soal. Jadi di awal pertanyaan adalah sebagian ada yang mengatakan kenapa kok kita natalaqqabu memakai atau menjuluki atau menggelari atau menisbatkan kepada salafiyah. Walima adalah yukul al-muhammadiyah. Kenapa sih kalau kita kemudian dakwah ini dikatakan dakwah salafiyah? Kok enggak dikatakan dakwah al-muhammadiyah? Nisbatan lirrasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kalau enggak disadarkan sudah dakwah-dakwah muhammadiyah? Karena Muhammad adalah namanya Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kok salafiyah? Nah, ila akhir soal. Sampai pertanyaan terakhir. Jawabannya insya Allah lumayan agak panjang. Kita akan jawab pada pertemuan berikutnya biar tidak keputus. Seperti itu. Bagus pertanyaan ini. Kenapa kok pakai salafiyah? Kenapa kok tidak pakai Muhammadiyah nisbatnya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kok salafiyah kenapa? Ini ada sebuah pertanyaan. Nah, yang terkadang atau yang itu ada mengandung syubhat sebetulnya. Namun agak panjang, insya Allah kita akan lanjutkan. Kita akan bacakan jawabannya pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Dia adalah seorang pencuri. Hadis? Anda belum tahu ada hadis dengan makna seperti itu. Seorang alim apabila bergaul dengan penguasa, maka dia adalah seorang pencuri. Anda belum tahu ada hadis seperti itu. Coba nanti ditunjukkan lafadznya untuk bisa kita pastikan. Berubah Anda menganggap kalau itu riwayat Muslim, Anda kok menganggap itu kayaknya tidak benar. Tapi perlu dipastikan. Nah, karena penguasa, seorang ulama yang bergaul dengan penguasa, itu ada rinciannya. Tidak melulu yang namanya ulama kemudian harus menjauhi penguasa. Kalau ulama jauh dari penguasa, akhirnya penguasa ini dekatnya dengan orang-orang yang jelek. Sementara penguasa itu kita mengetahui kebaikan dan keburukannya, pengaruhnya bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi kepada umat. Nah, terus kalau penguasanya tidak ada yang mendekati dan membimbing dari kalangan para ulama, siapa yang akhirnya nanti membimbing mereka? Nah, sehingga tidak melulu penguasa itu harus dijauhi. Memang pada beberapa kondisi, karena khawatir terfitnah dengan dunia dan yang lainnya, kita harus waspada, atau para ulama ada yang mereka waspada dan tidak mau masuk dengan para penguasa. Tapi sebagian ulama tidak semuanya seperti itu. Ada yang mereka mendekati bukan dalam rangka menjilat atau mencari dunia, tapi dalam rangka karena penguasa itu kalau baik, maka yang baik itu umat semuanya. Tapi kalau penguasa itu jelek, ya akhirnya umat juga akan menjadi jelek. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba dipastikan lafadz hadisnya dengan bahasa Arabnya. Baik. Yang lainnya. Kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Maka ana minas sawab, fa minallahi wahdah. Maka ana minal khata' fa minni wa minasyaitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa waktu dzabhi hadyi tamattu' wal adahi. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu penyembelihan hadyi. Apa itu hadyi? Hadyi apa? Kurban. Hadiyu. Terus dengan al-udhiyah apa bedanya? Al-hadiyu dengan al-udhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya apa? Siapa yang bisa? Majujib. Siapa yang menjawab? Dagi Abah Salman. Apa bedanya al-hadyu dengan al-udhiyah? Ini paling pembahasannya sudah berulang kali di setiap taklim-taklim kemarin. Akh Ilham mungkin bisa menjawab? Atakdir?

Al-hadyu itu kalau untuk orang yang haji. Itu al-hadyu. Ya. Kalau al-udhiyah, ya hewan kurban. Yang dilakukan selain orang yang berhaji. Nah, di sini sekarang waktu penyembelihan al-hadyu, hadyu tamattu' wal-adahi. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban, entah untuk orang yang berhaji, terkhusus haji tamattu', dan hewan kurban selain orang yang berhaji. Qala ba'da salatil id ila akhiri ayyami tasyrik ala sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya yaitu setelah selesai sholat id. Dan berakhirnya sampai di hari terakhir dari ayam atau hari-hari tasyrik. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ala sahih. Berarti di situ ada khilaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa waktu penyembelihan itu hanya terbatas pada Idul Adha, hari tanggal 10, kemudian juga dua hari setelahnya. Jadi jumhur berpendapat waktu penyembelihan itu hanya 3 hari. Yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan di sini 4 hari. Hari-hari tasyrik itu kan berarti tanggal 11, 12, 13. Ditambah waktu Idul Adha berarti tanggal 10, 4 hari. Namun banyak dari para ulama berpendapat waktunya hanya 3 hari. Nah, di antara dalilnya bahwa ini merupakan hari-hari yang pendapat sekian para sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab, wa bin Umar, wa bin Abbas, wa Abu Hurairah, wa Anas radhiyallahu anhum jami'an. Dan disebutkan oleh Ibnu Hazm dan juga dalam kitab Al-Istizkar oleh Ibnu Abdul Barr, tidak dijumpai ada dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Nah, ini pendapat pertama yang mengatakan hanya 3 hari. Sementara pendapat yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, yang dirojihkan oleh Syekh Shalih Fauzan, 4 hari. Nah, dan ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga muridnya Ibnu Qayyim, dan juga Syekhul Utsaimin, Al-Lajnah Daimah, dan kebanyakan dari ulama di zaman sekarang. Nah, diriwayatkan bahwa ini juga pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa hari-hari tasyrik seluruhnya 11, 12, 13 berarti termasuk Idul Adha 4 hari, ini waktu penyembelihan. Namun perlu dipastikan keabsahan sanad terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau seandainya betul Ali bin Abi Thalib berpendapat seperti ini, maka tampaknya wallahu alam bisawab apa yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan ini memang pendapat yang lebih rajih karena diperkuat dengan dalil. Nah, di antara dalilnya yaitu Idul Adha atau ayyamu tasyrik, ayyamu akal wa syurub, hari-hari wa zikrullah. Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum dan berzikir. Seperti itu. Di situ ada sebuah hadis yang diperselisihkan antara ulama keabsahannya, yaitu ayyamut tasyrik kulluha dzabhun. Hari-hari tasyrik semuanya itu waktu
waktu untuk menyembelih. Bagi yang berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan itu 4 hari, berarti seluruh hari-hari tasyrik, maka hadis ini tentunya sahih. Dengan hadis ini pula mereka berdalil bahwa waktu penyembelihan itu 4 hari. 10, 11, 12, 13. Namun sebagian ulama dan tidak sedikit dari ulama yang mendhaifkan hadis ini. Nah, wallahu alam bisawab. Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang menhasankan hadis ini. Dengan sebelumnya menjelaskan sekian jalan-jalannya yang memang semua jalan-jalan ini dhaif. Tapi ada riwayat-riwayat yang banyak, kemudian Syekh mengatakan bahwa derajat hadis ini tidak turun dari derajat hasan. Nah, ala kulli hal masalah khilaf. Perlu dipastikan pertama keabsahan hadisnya, yang kedua apakah periwayatan dari Ali itu benar. Bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpendapat bahwa waktu penyembelihan itu 4 hari. 10, 11, 12, 13. Wa illa pendapat yang mengatakan hadis dhaif. Ini juga pendapat yang sangat kuat karena riwayatnya semuanya dhaif. Dan ini pun diakui oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga kemudian bahwa sekian sahabat yang berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan itu hanya tanggal 10, 11, dan 12. Hanya 3 hari berarti. Nah, ala kulli hal, ihtiyatan kita mengambil langkah kehati-hatian. Sebisa mungkin kalau memang tidak terpaksa, jangan menyembelih lebih dari tanggal 12. Nah, karena ini pendapat sekian dari sahabat, yang juga susah untuk kita kemudian menyelisihinya. Nah, sehingga diusahakan menyembelih, dan sunnahnya menyembelih itu adalah bersegera. Seperti itu, bersegera setelah sholat, kemudian selesai, masing-masing pulang, kembali, kemudian menyembelih. Diusahakan pokoknya tanggal 10, 11, 12 selesai. Nah, barakallahu fikum. Qala wa yustahabu an ya'kula min hadihi idza kana hadiya tamattu' aw qiran wa min udhiyatihi wa yuhdi wa yatasaddaq aslasan liqouli ta'ala fakulu minha wa at'imu. Kata Syekh Khalil Fauzan hafizahullah, disukai mustahab untuk memakan dari hewan kurbannya. Entah itu orang yang berhaji dengan haji tamattu ataupun haji qiran, dan sudah lewat penjelasannya ini. Atau orang yang bukan berhaji, berarti kurban sebagaimana kita di Indonesia, disunahkan untuk ikut memakan. Orang yang berkurban disunahkan ikut memakan, mengambil bagian dari hewan kurbannya. Dan juga memberikan hadiah. Dan juga bersedekah. Kalau berarti kalau memberi hadiah itu bukan kepada fakir miskin. Kalau fakir miskin itu disedekahkan. Kalau hadiah kepada siapa? Kepada orang-orang yang mampu. Berarti boleh memberi orang yang mampu. Seperti itu. Bagaimana? Apakah boleh memberi kepada orang kafir, tetangga atau yang lainnya? Boleh. Nah, dan telah berfatwa sekian ulama di antara Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sehingga dihadiahkan, kalau hadiah ini berarti untuk orang yang mampu, dan juga disedekahkan berarti untuk fakir miskin. Kata Syekh Shalal Fauzan, aslasan, sepertiga. Yang dia makan, atau dia ambil sendiri, untuk dia dan keluarganya sepertiga bagian, yang dihadiahkan kepada tetangga, kepada orang lain, rekan kerja di kantor, yang pasti hadiah untuk orang yang mampu. Ini sepertiga, dan disedekahkan sepertiga. Namun, disebutkanlah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan juga Syekh Al-Albani, dan yang lainnya, sepertiga ini tidak ada dalilnya. Pembatasan sepertiga tidak ada dalilnya. Walaupun sebagian ulama menyukai yang demikian. Namun yang demikian ini tidak ada dalil yang sahih, yang menunjukkan disukainya sepertiga. Nah, sehingga
ikhlas bebas, artinya boleh berapa saja. Yang pasti ayatnya jelas, karena di sini kemudian Syekh Saleh Fauzan menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya makanlah dari hewan sembelihan tersebut, wa ad'imu, dan berilah kepada orang lain. Nah. Qala wa amma hadiyu al-jibran al-jabran wa huwa makana an fi'lin mahdzurin min mahdzuratil ihram au an tarki wajibin fala ya'kul minhu syai'a. Ini khusus orang yang berhaji. Adapun hewan sembelihan yang dilakukan karena dia orang yang berhaji itu melanggar hal-hal yang dilarang. Orang yang berhaji itu dilarang untuk ketika ihram untuk mencukur rambutnya, menggunting kuku, dilarang juga berjima. Dilarang juga berburu hewan buruan darat dan yang lain-lainnya. Ada sekian larangan-larangan. Seperti itu. Nah, ini kalau dilanggar, maka tebusannya yaitu dengan dia menyembelih hewan kurban. Atau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ketika haji. Nah, kalau hewan kurban yang dilakukan orang berhaji seperti ini, dalam rangka dia menebus kesalahan atas sesuatu yang dia langgar, maka dagingnya tidak boleh dia ikut makan. Dia berikan kepada fakir miskin yang ada di negeri Mekah. Nah. Qala wa man arada an yudhi fa innahu idza dakhalat 'ashru dzulhijjah la ya'khudhu min sya'rihi wa la min azfarihi syai'an ila dzabhi al-udhiyah. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum an yudhiya فَلَا يَخُذُوا مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَذْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحْيَا. Kata Syekh, barang siapa yang ingin untuk berkurban dan sudah masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, maka jangan dia mencabut dari bulu atau rambut dan bulu di tubuhnya. Nah. Dilarang sama sekali. Dan jangan juga kukunya. Kecuali misalnya rambut tersebut atau kuku tersebut patah dan memang kita terganggu, silahkan. Atau ada rambut yang kemudian menutupi mata atau sudah menghalangi mata atau mengganggu ya masuk ke mata, silahkan. Seperti itu. Tapi tidak ada sebab, biasa saja, maka dilarang. Nah, hukum asalnya larangan berarti menunjukkan haram. Seperti itu. Kapan larangan ini berlaku? Sampai dia menyembelih. Selesai menyembelih, sudah selesai. Boleh. Berlaku lagi kebolehan untuk memotong atau mencabut atau menggunting kuku atau rambut yang ada di tubuhnya. Sehingga memang kalau dikhawatirkan akhirnya dengan tidak digunting itu panjang, ya sebelum masuk bulan Dzulhijjah, silahkan dia memotong dahulu, mencukur dahulu kumisnya atau kukunya, karena khawatir nanti kalau nunggu sampai tanggal 10 akhirnya terlalu panjang kukunya, maka sebelum masuk Dzulhijjah silahkan dia memotong dulu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya, idza dakhalal ashru wa arada ahadukum. Kalau masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih, maka jangan mengambil, mencabut, memotong dari rambutnya dan dari kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih. Di sini ada lafaz wa arada. Ingin, salah seorang di antara kalian ingin menyembelih atau ingin berkurban. Ini mengingatkan kita kembali kepada apa hukum dari berkurban itu sendiri. Nah. Sebagian ulama berpendapat hukum berkurban tentunya sekarang bagi yang mampu. Ya. Adapun yang tidak mampu, selesai. Ibadah apapun kalau tidak mampu maka tidak ada kewajiban. Ini kaidah kuliah.
segala lara atau segala perintah, kalau tidak ada kemampuan untuk menjalankannya, maka gugur kewajiban dan perintah tersebut. Apa saja semuanya? Wudu yang dimana itu syarat sahnya sholat. Kalau ternyata enggak mampu berwudu, ya sudah, gugur kewajiban wudu dan sholatnya sah, diganti dengan tayamum. Maka sama di sini, pembahasannya ketika ada kemampuan. Orang mampu, tapi dia tidak berkurban. Maka apa hukumnya? Sebagian ulama berpendapat dia dosa. Kenapa? Karena hukum berkurban wajib. Sebagiannya atau dalilnya diantaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli wali rabbika wanhar." Salat karena Allah dan wanhar perintah untuk menyembelih. Kemudian juga hadis dari hadis Abu Hurairah, "Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yakrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan, kemampuan, namun dia tidak berkorban, maka jangan dia mendekat tempat sholat id kita. Nah, namun yang sahih hadis ini mauquf ala Abi Hurairah. Bukan hadis yang marfu. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa berkorban itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Tidak wajib. Nah. Kenapa? Karena tidak ada nas yang sharih, yang sahih, yang menjelaskan wajibnya tentang kurban. Dan ini pendapat jumhur atau pendapat banyak dari kalangan sahabat, bahkan kibar sahabat. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian juga Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari, radhiyallahu anhum jami'an. Dan tidak dijumpai dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Bahkan Abu Mas'ud Al-Badri sampai mengatakan, "Inni lam udhahi ma'annani min aisyarin nas." Al-Kama Qala radhiyallahu anhu, "Aku tidak menyembelih, tidak berkurban," ya ketika tahun itu ya. "Dalam kondisi aku ada orang yang paling memiliki kemampuan." Dalam rangka untuk menunjukkan bahwa hukum berkurban itu tidak wajib. Wallah alam bisawab, tampaknya pendapat kedua ini yang lebih benar. Kenapa? Ini pemahaman sahabat yang dimana pemahaman ini tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat pun. Sehingga ini teranggap ijma para sahabat. Sehingga wallah alam bisawab, dalilnya ini juga, "Idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum," kalau masuk sudah 10 hari, dan salah seorang di antara kalian ingin, berarti itu enggak wajib. Kalau ingin berkorban, maka jangan dipotong. Seperti itu. Ingin berkorban, menunjukkan tidak wajib. Kalau tidak berkorban, ya sudah silakan memotong. Menunjukkan di situ. Dan ini pendalilannya Al-Imam Syafi'i. Nah, ingin berkorban, menunjukkan di situ bahwa kurban tidak wajib. Dan ini pendapatnya sekian sahabat dan tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat, sehingga wallahu alam bisawab, kita berat dan kita susah untuk menyelisihi ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, sehingga hukum berkurban sendiri adalah sunnah mu'akkadah, sunnah namun ditekankan. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Fa'in fa'ala syai'an min dalika istaghfarallah wa la fidyata 'alaihi." Kalau ternyata dia yang berkorban ini ternyata memotong bukan karena terganggu dengan kukunya yang mau patah, atau bukan karena rambutnya yang mengganggu matanya masuk ke matanya, bukan. Tapi karena ya sudah tidak ada uzur, maka dia beristighfar dan tidak ada fidyah baginya. Bagaimana dengan kurbannya? Kurbannya sah karena tidak ada hubungannya antara memotong ini dengan kurban itu sendiri. Baik, maka di sini selesai pembahasan yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Baik, di situ ada hal-hal yang terkait dengan kurban. Atau sebelumnya, kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Ya, nah, tafadhal.
Ya. Ada rezeki. Nah, ini bagus pertanyaannya. Kita enggak ada kemampuan sehingga kita tidak berkurban. Itu bayangan kita. Atau salah-salah di antara kita misalnya ya. Subhanallah, Allah beri rezeki dia kemampuan, ada uang lebih tanggal 6 atau 7. Lantas bagaimana? Ya sejak itu kemudian dia ketika sudah ada niatan sejak karena dia memiliki kemampuan, sejak itu dia menahan untuk tidak mencabut. Seperti itu.

karena dia memiliki kemampuan, sejak itu dia menahan untuk tidak mencabut. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah. Ya. Yeah. Boleh berhutang. Itu menunjukkan bahwa ini ditekankan. Makanya bukan sekedar sunnah biasa. Tapi ada sunnah-sunnah. Ya sunnah. Mustahab. Tapi ini sunnah mu'akkad ditekankan. Saking ditekankannya sampai boleh berhutang. Kalau memang dia merasa memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya. Maka seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini memang ditekankan. Walaupun sunnah, tapi ditekankan. Barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan apa sih? Akhirnya gini, kita tidak bermudah-mudahan. Tapi sebagaimana sudah pernah lihat bersama kita, kalau sudah masalah hukum, ini kan akhirnya konsekuensinya nanti dosa atau tidak orang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita terkadang butuh untuk mencari mana yang lebih rajih. Seperti itu. Wa'illah, segala sesuatu perintah, kita sebagai seorang muslim, apalagi ahlu sunnah, itu kalau dalam pelaksanaannya, disebutnya sebagian ulama, gak usah melihat hukum. Pokoknya sudah tahu itu perintah, gak usah melihat hukumnya wajib atau mustahab atau sunnah. Kita lakukan sebisa mungkin. Ketika kita sebagai orang yang melakukannya. Seperti itu. Nah, tapi terkadang kita butuh untuk mentarjih karena hal yang tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, sekarang ada hal terkait dengan hukum menjual terkhusus kulit. Kulit hewan kurban. Di situ ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaq bi lahmiha wa juludiha wa ajil awa ajillatiha wa alla u'tiya al-jazzar minha. Qala nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menangani unta kurbannya beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwakilkan kepada Ali. Dan juga memerintahkan aku untuk bersedekah dengan dagingnya, dengan kulitnya, dan dengan ajillah. Ajillah itu jadi, dan mungkin sekarang masih ada hatta di Indonesia. Kalau dulu di Arab, terkhusus hewan itu ada penyertanya. Kayak pakaiannya gitu, apa? Dikasih kainnya untuk apa namanya naik kuda atau tali pelananya seperti itu ya, atau kalau sebagian unta atau hewan tuh kaki kukunya dikasih apa itu ya, ah tapal ya seperti itu. Nah itu sebagian itu artinya dijual hewan kurban itu semuanya utuh seperti itu. Nah itu kalau ada itu juga enggak boleh di, itu hukumnya sama dengan hukum daging itu. Atau bagian tubuh anggota, bagian tubuh dari hewan kurban itu. Jadi hati-hati, benda-benda ini jangan kemudian dibuang atau apa, bukan. Kalau misalnya ada kita jumpai ya, entah kambing, entah sapi misalnya. Nah, sapi biasanya mungkin ada di hidungnya dikasih apa ini? Pengikat, kemudian ada kayak besinya seperti itu, ya. Kadang ada bunyinya juga seperti itu. Jangan dibuang atau jangan. Sedekahkan, berikan kepada orang. Ala kulli hal, itu. Untuk disedekahkan daging, kulit, dan yang dipakai oleh hewan tersebut. Dan memerintahkan aku untuk jangan memberi tukang sembelihnya. Seperti itu. Nah, maka dari

0: Ini kita mengetahui bahwa kulit hewan kurban tidak boleh dijual. Tapi harus disedekahkan. Ini berlaku untuk orang yang berkurban. Kulit sama dengan daging. Sama dengan bagian tubuh yang lainnya. Tapi kalau misalnya sekarang kita memberikannya kepada fakir miskin. Kita sedekah kulit tersebut. Atau daging. Atau kepala. Kita kasihkan fakir miskin. Sama si fakir miskinnya mau diapakan? Itu sudah terserah dia. Itu urusannya dia. Hukum ini berlaku bagi orang yang berkorban. Seperti itu. Kalau sudah sampai kepada pihak lain yang diberi, yang dihadiahkan atau disedekahkan, itu sudah urusannya dia sudah. Terserah. Dagingnya mau dijual, mau dikasihkan ke temannya lagi, mau disedekahkan lagi, itu terserah dia. Terserah si fakir miskin ini. Termasuk kulit. Nah, kita kasihkan fakir miskin kulit sapi. Sudah itu haknya dia. Setelah itu dia mau jual, gak ada masalah. Ini sekarang pembahasan untuk orang yang berkurban. Si pengkurbannya, itu dilarang untuk menjual. Tapi sekarang permasalahan, bolehkah dijual? Dia tidak ingin ambil hasil penjualannya. Uang penjualannya dia sedekahkan. Dipahami ini ya? Seperti itu. Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Di antaranya ada yang membolehkannya. Dan ini riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini juga pendapat dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Masalah-masalah khilafiyah memang. Ada yang melarang secara mutlak. Ada yang melarang secara mutlak. Orang yang berkorban sekarang. Sekali lagi pembahasannya tentang orang yang berkorban. Dia menjual kulitnya, kemudian hasil penjualannya dia sedekahkan. Seperti itu. Sebagian ulama mengatakan ini terlarang juga. Pokoknya enggak boleh dijual secara mutlak. Entah hasilnya setelah itu dia sedekahkan misalnya tetap enggak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Dan ini diantara pendapat oleh Imam Ahmad. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Atau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Qala Abu Abdullah Ibnu Hamdan fi ri'ayatihi wa yajuz bai'u juludiha wa sawaqidiha wa ra'siha wa sadaqah bi samani dzalik nasta 'alaihi. Hai Al-Imam Ahmad. Artinya pendapatnya Al-Imam Ahmad, boleh untuk dijual kulitnya, kakinya, kepalanya dan disedekahkan dengan hasil penjualannya. Nah, dan ini juga pendapat dari sebagian salaf diantaranya Abu Thawr. Dan ini juga pendapat dari sebagian Syafi'iyah. Ini juga pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i. Dan Ishaq Ibn Rahawai. Dan yang lainnya. Sehingga wallah alam bisawab masalah-masalah memang khilafiyah. Namun tampaknya pendapat ini lebih tepat. Kenapa? Ilahnya seseorang itu dilarang menjual. Itu karena dia ini sudah ibadah yang dilakukan lillahi ta'ala, dia keluarkan, gak boleh kembali untuk dirinya. Sementara dia menjual kulit, hasilnya disedekahkan juga tidak kembali kepada dirinya. Sehingga sang pengkorban menjual kulit kurbannya, hewan kurbannya, bukan untuk diambil sendiri, tapi untuk disedekahkan, maka yang rajih pendapat ini boleh. Walaupun masalah khilaf, wallahu alam bisawab. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan dari hadis tadi adalah jangan memberi tukang sembelihnya sedikit pun bagian dari daging atau dari hewan tersebut. Ini dilarang. Nah, yang dilarang artinya kalau itu menjadi syarat. Syarat itu enggak harus secara lafaz. Tapi syarat juga bisa syarat urfi. Keumuman setempat kita lihat. Tukang jagal keumumannya itu kalau dia menjagal kemudian menguliti dia mendapatkan kepalanya. Ini urf berarti upahnya si tukang jagal berarti kepala. Berarti kita jangan memberi kepala, jangan. Walaupun dia tidak bilang misalnya. Tapi orang di situ sudah upahnya tukang jagal kepala. Jangan. Boleh kita memberikan uang, enggak ada masalah. Yang dilarang adalah memberi bagian dari hewan kurban tersebut. Sebagai apa? Sebagai upah. Dah itu dah. Sebagai upah. Sehingga tukang jagal, kalau dia misalnya menyembelihnya itu tidak meminta upah, kebiasaannya juga tidak ada upah ke kepala misalnya seperti itu, dia tidak minta upah. Kita kasih dalam rangka sedekah atau hadiah kepada orang ini, entah daging, entah apa saja, makanya seperti ini boleh. Nah, yang terlarang ketika memberikan bagian dari hewan kurban, itu menjadi upah untuk si tukang jagal ini. Sebagai upah. Tapi kalau kita kasih sebagai hadiah dari kita, dia tidak mempersyaratkan. Ya, dia biasa saja, enggak minta, enggak apa, enggak mengatakan, Bu, saya minta, enggak. Maka boleh dikasih, kita memberinya sebagai hadiah atau sedekah. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Hafizahullah. Babun fi bayani nawakidil wudu. Sekarang kita masuk kepada bab tentang penjelasan pembatal-pembatal atau hal-hal yang merusak al-wudu. Arafta mimma sabaqa kaifa yatimul wudu'u bisyurutihi wa furudihi wa sunanihi kama bayyanahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa kunta bihajatin ila ma'rifati ma yufsidu hadzal wudu'a wa yanquduhu li'alla tastamirra 'ala wudu'in qad batala hukmuhu fa tu'addi bihi 'ibadatan la tasihhu minka. Kata Syekh, engkau sudah mengetahui dari apa yang telah lewat bagaimana cara menyempurnakan wudu, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan yang disunahkan atau yang mustahab-mustahabnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau pun butuh kepada ilmu, engkau butuh untuk mengenali hal-hal yang bisa merusak wudu ini serta hal-hal yang membatalkannya, agar engkau tidak dalam kondisi di atas wudu yang ternyata wudunya itu sudah batal dari sisi hukum syar'i, sudah batal. Yang dengan itu akhirnya engkau melaksanakan sebuah ibadah yang dimana ibadahnya tidak diterima atau tidak sah dari apa yang kau lakukan. Qala fa'lam ayyuhal muslim anna lil wudu'i mufsidatin la yabqa ma'a wahidin minha lahu ta'sir fa yahtaju ila isti'nafihi min jadidin 'inda iradatihi muzawalat 'amalin min al-a'mal allati yushra'u laha al-wudu'. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa wudu itu memiliki hal-hal yang bisa merusaknya. Yang dengan itu akhirnya wudu ini tidak tersisa, tidak bertahan jika dibarengi dengan satu dari pembatal-pembatal atau hal-hal yang merusak wudu tersebut. Yang dimana hal salah satu pembatal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap wudu tersebut. Yang dimana akhirnya butuh untuk memulai dari baru lagi. Ketika seseorang hendak melakukan atau mempraktekkan suatu amalan dari amalan-amalan yang ada, yang dimana amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini membutuhkan untuk seseorang berwudu, sholat, kemudian tawaf, dan yang lain-lainnya. Qala wa hadhihi al-mufsidat tusamma nawakid wa tusamma mubtilat. Perusak-perusak wudu ini bisa dinamakan dengan pembatal dan juga bisa dinamakan dengan hal yang melepaskan ikatan wudu. Ya, ini kalau bahasa Arab sebetulnya berbeda, nawakid mubtilat, tapi kalau dalam bahasa Indonesia terjemahkan pembatal. Al-muhim mufsidat ini bisa dinamakan dalam bahasa Arab dengan nawakid, juga bisa disamakan atau dinamakan dengan mubtilat. Maknanya kurang lebih sama, yaitu pembatal-pembatal. Wal ma'na wahid, kata Syekh, maknanya sama, satu. Wa hadhil mufsidatu awin nawakid awil mubtilat umurun ayyanaha syari'u wa hiya 'ilalun tu'athiru fi ikhrajil wudu 'amma huwal matlub minhu. Pembatal-pembatal wudu ini merupakan sudah perkara-perkara yang jelas yang ditentukan oleh syariat, di mana halal ini merupakan ilah atau sebab atau faktor yang mempengaruhi lepasnya wudu tersebut dari sesuatu yang diharapkan atau dituntut dari keberadaan wudu. Kenapa kita orang berwudu? Karena dengan wudu menjadi syarat sahnya sholat. Maka ketika ada pembatal wudu, lepas hal ini. Berarti sholatnya tidak sah. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya. Qala wa hiya imma ahdatsun tanqudul wudu'a bi nafsiha kal baul wal ghaid wa sairil kharij minas sabilain. Ini pembatal-pembatal wudu ini imma yaitu ahdats, hadas-hadas, berarti hadas asghar ataupun hadas akbar yang membatalkan wudu otomatis dengan sendirinya ketika ada hadas ini, seperti kencing, kemudian al-ghaid, apa itu? Bahasa yang lebih nyamannya, lebih sopannya kalau ghaid itu apa? Kalau kencing yang keluar dari depan, kalau yang keluar dari belakang lebih pasnya apa? Hah? Bukan perbuatannya, tapi kotoran lah, kotoran manusia ya. Tinja. Nah, seperti itu. Karena kalau perbuatan itu nanti dalam beberapa hal tidak melulu dengan adanya perbuatan melazimkan zatnya najis. Tidak melulu. Ada perbuatan-perbuatan atau pergerakan-pergerakan yang memang zatnya juga najis. Seperti kencing, seperti BAB. Tapi ada halal yang tidak. Contohnya seperti keluarnya angin. Ya. Atau keluarnya mani dengan prosesnya. Suami istri misalnya. Ini kan maninya sendiri suci. Tapi perbuatannya ya membatalkan wudu. Ketika keluar mani ini ya membatalkan wudu. Sehingga yang masuk di sini adalah bendanya, zatnya. Seperti kencing, kemudian tinja, dan semua yang keluar dari as-sabilain. As-sabilain berarti yang keluar dari dua jalur depan belakang. Ini pendapat jumhur ulama madzhab Imam Ahmad, Syafi'i, dan Imam Malik, Hanafiyah. Semua yang keluar dari dua jalur tersebut, entah kubul ataupun dubur, semua yang keluar darinya, maka itu merupakan pembatal wudu. Kalau benda-benda atau zat-zat tersebut adalah perkara yang ma'ruf, keluar dari dua jalur itu, maka ini enggak ada khilaf. Kencing, tinja, dan yang semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya, apakah yang semua yang keluar dari dua jalur ini, depan dan belakang, kubul dan dubur, itu betulkah membatalkan wudu? Walaupun sifatnya sesuatu yang mungkin jarang. Contoh misalnya kalau, misal, keluar cacing dari dubur, misalnya. Atau keluar misalnya sejenis hewan serangga kecil atau kutu, misalnya dari kubul. Maka apakah hal ini juga membatalkan wudu? Ini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat jumhur menyebutkan na'am, ini termasuk membatalkan wudu. Jadi kalau ada anak atau salah seorang siapa dari kalangan kaum muslimin keluar cacing dari pantat dari duburnya, maka batal wudunya. Kalau batal wudunya berarti sholatnya batal. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa hal-hal seperti ini tidak membatalkan wudu. Mengapa? Wudu itu suatu perbuatan yang dengan perbuatan wudu ini akhirnya datang hukum syar'i. Pertama, wudu itu tersebut adalah sebuah ibadah yang datang nas. Kemudian hasil atau akibat dari wudu ini juga datang nas, yaitu seseorang dalam keadaan suci dan itu dia bisa sholat. Datang nas. Keadaan yang di situ nas datang, orang suci, seseorang berwudu datang nas yang mensyariatkan untuk berwudu. Untuk kemudian diambil hukum ini, dikeluarkan hukum ini, dibatalkan hukum ini, maka juga membutuhkan dalil. Sehingga tidak bisa kita mengatakan fulan wudunya batal, sehingga itu sholatnya tidak sah, kecuali dengan sesuatu yang membatalkan dan hal ini datang nas. Buang air kecil, buang air besar, tidur, kemudian juga keluarnya mani, keluarnya mazi, dan yang lain-lainnya yang nanti insya Allah akan datang bersama kita. Makan daging unta dan yang lainnya. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak datang nas, maka kita tidak bisa menyatakan bahwa ini batal wudu. Termasuk di antaranya adalah keluarnya cacing dari dubur atau hal-hal lain. Entah misalnya batu, batu dari ginjal kah, atau dari empedu kah, dan yang lainnya. Kecuali kalau memang benda ini secara jelas zahir menempel padanya, najis. Tapi kalau tidak, hukum asalnya tidak bisa kita katakan keluarnya benda ini membatalkan wudu. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini yaitu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, as-sunnah, qala rahimahullah, as-sunnah ta'tina bi'ibahat kathira fi kathir min al-ahkam asy-syar'iyyah. Fayajibu iltizamuha kama yajibu iltizam al-Qur'an al-Karim. Sunnah datang kepada kita dengan sekian penjelasan yang banyak dari hukum-hukum syar'i yang ada. Maka kita wajib berpegang teguh dengan sunnah sebagaimana kita wajib berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Fa fi sunnah masalan sabata anna al-madhi wal wadi min nawakidil wudu wa kadzalika lahm al-juzur min nawakidil wudu fa hadhihi asya' tu'khad li'anna an-nas ja'a biha. Maka datang dari sunnah, contohnya kata Syekh, madi, wadi, ini pembatal-pembatal wudu. Sebagaimana daging unta juga termasuk dari pembatal wudu. Hal-hal ini kita ambil, kita amalkan. Karena kenapa? Datang nas. Kemudian kata Syekh Al-Albani, qala amma an natawassa biqiyasat min indina fanakul au ja'a hadun minkum minal ghaid. Adapun kita kemudian melebar kemana-mana dengan dikiaskan, maka kita katakan kalau misalnya ayat mengatakan apabila salah seorang dari kalian datang setelah buang air besar. Tayyib, kata Syekh, tayyib. Lakin idza kharaja min hududah. Kalau ini nas. Apabila salah seorang dari kalian datang setelah buang air besar. Nas. Tapi kata Syekh kemudian, tayyib. Sekarang kalau yang keluar dari dubur itu adalah duda, cacing. Hadhihi takunu mulawasa bil ghaid bi suratin tabi'iyyah. Nah, mungkin saja hal ini, cacing ini mungkin bisa jadi orang ya itu kan ada berarti ada kotorannya juga.
1: Kata Syekh, "Na'am, lakin kama jaa fi ba'dhi riwayat wasakata an asya' rahmatan bikum fala tas'alu anha."
0: Datang dalam sebagian riwayat di mana ada hal-hal syariat ini diam, tidak menyebutkan halal dan haramnya. Rahmatan bikum, sebagai bentuk rahmat kepada kalian. Nah, sehingga di sini kata Syekh menyebutkan bahwa al-qaulur rajih annahu la yujibul wudu. Nah, li'annahu la dalil fil kitab wala fi sunnah ala annahu hadha sa'il ya'rif inda nisa' yakhrut taib. Seperti itu. Sehingga wallah alam bisawab, ana pribadi cenderung apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani ini tampaknya lebih kuat. Wudu itu sesuatu yang syar'i, datang nas dalil. Dari wudu itu terbangun sekian hukum yang di mana nas datang juga. Ketika kita ingin mengatakan ini batal, maka pembatal wudu juga harus dengan nas. Nyaman. Ini hukum asal kita beragama seperti ini. Nah, sehingga wallahul muwaffiq, tampaknya pendapat ini menurut anda pribadi pendapat yang lebih kuat. Namun tentunya dalam rangka kita berhati-hati mengingat banyak dari para ulama yang berpendapat batalnya wudu seseorang kalau keluar benda-benda tadi itu, entah cacing atau kerikil dan yang lainnya. Maka dalam rangka ihtiyatan berhati-hati untuk kemudian kita berwudu, labas berwudu. Tapi kalau misalnya keluarnya ketika sholat, maka teruskan sholatnya, jangan dibatalkan. Tapi misalnya di luar sholat, kita misalnya ada wudu kemudian keluar benda-benda ini, kita ingin kemudian berwudu dalam rangka berhati-hati, maka yang lebih ginian ahsan. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Sehingga tidak semua yang keluar dari sabilain dua jalur itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa imma asbabun lil ahdats bihaitsu idza waqa'at takunu madhinnatan li husulil ahdats. Jadi pembatal wudu itu pertama memang itu hadas itu sendiri, kencing, tinja dan yang lainnya, atau hal-hal yang bisa menyebabkan munculnya hadas. Dari sisi hal-hal ini kalau ternyata terjadi, itu kemungkinan terjadinya hadas besar. Contohnya kata Syekh, kazawalil akal au taghtiyatihi bin naum wal igma wal junun. Contohnya ketika seseorang kehilangan akalnya atau akalnya sedang tertutupi oleh apa? Tidur, pingsan, gila. Nah, maka hal-hal ini kemungkinan orang ketika tidur ini membatalkan wudu besar, kemungkinannya besar. Maka ini pun termasuk membatalkan wudu. Walaupun kita katakan hukum asalnya tidur dan yang lain-lainnya itu membatalkan wudu karena memang datang nas dalil. Nah, barakallahu fikum. Qala fa inna za'ilal aqli la yuhis bima yahsulu minhu. Karena orang yang kehilangan akalnya dia tidak merasa apa yang terjadi pada tubuhnya. Seperti itu. Fa'ukimat al-madhinnatu maqam al-hadas. Maka akhirnya kemungkinan besar terjadinya hadas pada kondisi-kondisi ini. Akhirnya kondisi-kondisi ini pun menduduki kedudukannya hadas. Orang tidur berarti batal. Dia posisinya sebagaimana kalau keluar hadas. Kenapa? Karena ketika tidur kemungkinan besarnya keluar hadas. Atau melakukan hal-hal yang batal wudu. Nah. Qala wa ilaika bayanu dzalika bitafsil. Maka inilah penjelasan untuk engkau secara rincinya. Al-alif al-kharij min sabil. Segala sesuatu yang keluar dari jalan, keluar. Ai min makhrajil baul wal ghaid, yaitu dari tempat keluarnya kencing ataupun kotoran atau tinja. Qala wal kharij min as-sabil iman yakuna baulan aw maniyan aw madhiyan aw damastihadatin aw ghaitan aw rihan. Segala sesuatu yang keluar dari dua lubang ini, imma dia itu sifatnya atau bendanya adalah benda yaitu air kencing, atau dia itu mani, atau dia itu mazi, atau dia itu darah istihadah, atau tinja, atau angin. Maaf, kalau bahasa Indonesia apa? Kentut. Ya. Di sini disebutkan oleh Syekh dam istihadah. Nanti akan saya akan jelaskan alasannya. Qala fa in kana al-kharij baulan aw ghaitan fa huwa nakidun lil wudu bin nas wal ijma. Kalau yang keluar dari dua jalur ini kencing ataupun tinja, maka ini betul benar-benar sebuah pembatal wudu dengan nas dan juga ijma. Qala ta'ala fi mujibatil wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam perkara-perkara yang mengharuskan seorang untuk berwudu, au jaa ahadun minkum minal ghaid. Apa sih seorang yang mengharuskan untuk berwudu? Kalau seseorang itu datang habis buang air. Nas ayat bahwa buang air itu membatalkan wudu. Qala wa in kana maniyan aw madhiyan fa huwa yanqudul wudu bi dalalatil ahadits as-sahihah. Wa haka ijma' ala dzalika Ibnu al-Mundhir wa ghairuhu. Kalau yang keluar adalah mani atau mazi, ini juga membatalkan wudu karena dalil-dalil yang sahih menunjukkan yang demikian. Dan juga sebagian ulama seperti Ibnu al-Mundhir dan yang lainnya menyebutkan ijma bahwa mani, mazi ini membatalkan wudu. Qala wa kadzalika yanqudu khuruju damil istihadah wa huwa dam fasad la dam hayy. Begitu juga membatalkan wudu adalah keluarnya darah istihadah. Darah istihadah ini kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah itu darah yang rusak. Artinya rusak di sini dia bukan darah haid, tapi karena luka. Ya, bukan karena haid, tapi karena penyakit. Li hadits Fatimah binti Abi Hubais annaha kanat tustahab faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatawaddai wa salli fa innama huwa 'irqun rawahu Abu Dawud wa Daruqutni wa qala isnaduhu kulluhum thiqat. Dalilnya apa? Bahwa darah istihadah itu darah yang termasuk membatalkan wudu. Jadi sudah dipaham ya, darah istihadah itu darah segar sebetulnya. Tapi dia keluar karena penyakit. Keluar dari irqun, dari sebuah saraf yang pecah di dalam rahim seorang wanita. Sehingga dia bukan darah haid. Nah, sehingga seorang wanita ketika keluar darah istihadah tetap harus sholat, tetap harus puasa ketika bulan Ramadan. Begitu juga dia boleh untuk kemudian didatangi oleh suaminya. Karena dia bukan darah haid. Bukan darah nifas. Tapi sekarang permasalahannya ketika darah ini keluar, apakah itu membatalkan wudu? Kata Syekh Shalal Fauzan. Dalilnya apa? Dalilnya kejadian yang terjadi pada Fatimah binti Abi Hubais, salah seorang sahabiat. Beliau radhiyallahu anha mengalami istihadah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan arahan kepada Fatimah binti Abi Hubais, fatawaddai wa salli fa innama huwa 'irqun. Berwudulah dan salatlah karena hakikatnya itu adalah saraf atau urat yang pecah. Jadi di sini perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk berwudu kalau mau salat. Berwudu kemudian sholat. Berarti menunjukkan darah ini yang keluar ini berarti membatalkan wudu. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Daruqutni. Disebutkan oleh Imam Daruqutni di sini isnadnya itu semuanya sikot. Orang-orang yang perawi-perawi yang tsikah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa darah istihabah ini tidak membatalkan wudu. Jadi ceritanya darah istihabah ini kan mesti keluar terus. Ya. Darah istihabah ini mesti keluar terus. Nah, karena penyakit. Seperti itu. Maka dalam sebagian riwayat datang perintah untuk berwuduklah setiap datang waktu sholat. Duhur, masuk waktu duhur, dia berwuduk, silakan sholat duhur. Walaupun misalnya wuduknya tidak batal, datang waktu asar, maka dia harus berwuduk lagi untuk sholat asarnya. Itu maksudnya. Nah, makanya kata Syekh Saleh Fauzan termasuk pembatal wudu. Sementara dia darah keluar terus. Penyakit, udur. Ya sudah, kalau pas waktu masuk zuhur, wudu. Bisa dipakai untuk sholat zuhur. Dan sholat sunnahnya. Tapi sekarang waktu masuk asar, hakikatnya ini pembatal wudu. Karena dia keluar terus, ketika masuk asar, maka dia harus wudu lagi. Ini pendapat sebagian ulama. Adapun sebagian yang lainnya menyebutkan bahwa darah istihadhah yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Mengapa? Karena dalam riwayat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ini lafadznya begini. Sama dari Fatimah binti Abi Hubaysh. Ya. Qalat faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala adhur. Afa ad'us sala? Wahai Rasulullah, aku sekarang adalah seorang wanita yang sedang istihadhah. Fala adhur, aku tidak bisa suci. Karena keluar terus darah tersebut. Maka apakah aku meninggalkan sholat? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, la. Innama dzalika irqun wa laisa bil haidah. Tidak, engkau harus tetap sholat. Karena yang demikian itu hanya irqun, urat atau saraf yang pecah. Nah, penyakit. Dan bukan darah haid. Qala fa idza aqbalatil haidatu fada'i shalah wa idza adbarat faghsili angkat dam wa shalli. Apabila datang waktu haid dalam kondisi engkau istihadhah, ya tinggalkan sholat. Karena memang waktunya waktu haid. Berarti darah yang keluar juga nanti akan ada darah haid yang keluar. Tapi kalau selesai, haid selesai, maka cuci. Faghsili. Ya. Darah. Kalau selesai darah, haid, berarti sudah ada darah haid. Yang ada apa yang tersisa? Darah istihadhahnya. Cukup dicuci. Nah, wasalli. Tidak ada riwayat menyebutkan tawaddoi likulli salah. Nah, datang riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, di situ Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa lafaz tawaddoi likulli salah, berwudulah untuk setiap salat, ternyata ini bukan ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini hanya ucapan salah seorang rawi, yaitu Urwah bin Zubair. Tabi'in. Berarti ucapan tawaddu'i likulli sholat, berwuduklah untuk setiap sholat, ini bukan sabda atau hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Sehingga atas dasar ini para ulama dan para imam muslim. Al-imam muslim secara sharohah, secara jelas dalam sahih muslimnya, menyebutkan, meninggalkan riwayat ini. Tawaddu'i likulli sholat. Berwuduklah untuk setiap sholat. Sama lima muslim sengaja ditinggalkan, menunjukkan bahwa riwayat ini bukan hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga atas dasar ini, ucapan tawaddo'i wa sholli, tawaddo'i ini yang rajih, bukan bagian dari sabda Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga wanita yang istihadhah, dia ketika berwudu, maka wudunya ini sah untuk dipakai semua sholat. Dia berwudu ketika duhur. Kemudian datang waktu asar, maka dia boleh untuk sholat asar tanpa harus memperbaharui wudunya, tanpa harus dia berwudu lagi. Dia sholat maghrib, berwudu sebelumnya, kemudian isya datang, dia boleh sholat memakai wudunya yang awal. Ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab, dan ini pendapatnya Syekh Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhal ya Barsha. Nah. Tidur ayam. Apa hukum tidur ayam? Kita ketahui bahwa tidur itu membatalkan wudu. Namun sekarang permasalahannya apa hukum tidur ayam? Nanti insya Allah jawabannya pada pertemuan berikutnya. Karena ini ada pembahasan khusus juga masalah tidur ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abahadhal. Wudu bagian dari salah satu syarat salat. Nah. Orang yang sakit yang pakai kateter sekarang. Berarti itu kan air kencingnya tidak bisa tertahan. Seperti itu, ya kan? Kan seperti itu ya. Maka bagaimana dia salatnya? Maka dia tetap salat, kalau dia bisa berwudu, dia berwudu. Urusan keluar terus air kencingnya sama persis dengan istihadah. Atau sama persis dengan apa? Orang yang ditimpa penyakit salasal baul. Salasal baul itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin apa ya? Beser. Betul kah? Jadi kencing dia enggak bisa nahan, keluar sendiri. Ini penyakit hukumnya tersendiri. Nah. Ya, kalau tidak bisa bangun sambil tiduran. Kalau bisa diwudukkan, dia masih sadar, ada air, ada orang yang bisa membantu dia berwudu, berwudu. Diwudukkan orang lain membantu dia untuk berwudu. Seperti itu. Kalau enggak bisa, betul-betul enggak bisa, bertayamum. Tapi pastikan memang betul-betul enggak bisa. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, karena memang sudah waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wa atubu ilaik.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd.

Kita masih pada konteks pembahasan penukilan dari al-muallif Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah terhadap kalam al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Qala wa tajridut tauhid wa in ankara dzalika aktsarun nas wa tarkul intisab ila ahadin ghairillah wa rasulihi la syaikhin wa la tariqatin wa la madhhabin wa la ta'ifah bal haula'il ghuraba muntasibuna ila Allah bil 'ubudiyyah lahu wahdahu wa ila rasulihi bil ittiba'i lima ja'a bihi wahdahu. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan juga mereka al-ghuraba, al-ghurbah yang dimaksud di sini keterasingan, yaitu keterasingan yang mahmudah, yang terpuji. Dan sudah lihat bersama kita ada dua jenis lainnya, al-ghurbah atau keterasingan, ada dua jenis lainnya yang tidak disebutkan dalam cetakan ini oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah. Apa itu? Al-ghurbah jenis atau dua jenis dari al-ghurbah yang tidak disebutkan oleh al-muallif. Ah, Akh Ilham. Al-ghurba anil watan. Nah, keterasingan dari negerinya. Wa hadhil ghurba terpuji atau tercela? Nah, keterasingan orang dari negerinya yang demikian terpuji atau tercela? Nah, dua-duanya terpuji dan tercela. Bisa terpuji, bisa tercela. Atau dibalik, yani la tuhmat wa la tuzam. Dia hukum asalnya bukan sesuatu yang terpuji atau juga tidak sesuatu yang tercela, hukum asalnya seperti itu. Ini di antara jenis al-ghurbah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dan yang terakhir apa jenis berikutnya? Hah? Kalau yang disebutkan oleh al-muallif di sini adalah al-ghurbah atau keterasingan yang terpuji. Dan disebutkan oleh akhuna Ilham keterasingan seorang dari negerinya yang tidak terpuji dan tidak tercela, hukum asalnya begitu. Maka tinggal tersisa satu keterasingan yang tercela. Apa itu? Ghurbatu ahlil bid'ai wa ahlil fujur baina ahlil haq. Keterasingan atau kenyelenehan ahlil fujur, pelaku kemungkaran, atau ahlul bid'ah di antara ahlul haq. Maka keterasingan yang demikian ini keterasingan yang tercela. Maka al-Imam Al-Qayyim yang dinukilkan oleh al-muallif di sini masih menyebutkan tentang ciri-ciri dari al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang di mana keterasingan ini terpuji. Di antara ciri-cirinya yaitu apa yang mereka miliki, tajridut tauhid. Betul-betul memurnikan at-tauhid. Wa in ankara dzalika aktsarun nas. Walaupun mayoritas manusia itu mengingkari tauhid yang dilakukan secara konsekuen. Nah, kita bisa saksikan begitu banyaknya orang-orang yang berada di kuburan meminta-minta kepada penghuni kubur, berdoa kepada penghuni kubur. Di mana ini merupakan bentuk kesyirikan?
Nah, yang seharusnya sunnahnya itu orang di kuburan apa? Hah? Apa? Mendoakan penghuni kuburan. Mendoakan dia dengan ampunan, dengan kebaikan, kalau memang tentunya muslim ya. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Tapi yang terjadi, kita bisa melihat sekian kuburan yang katanya mereka anggap keramat, atau yang mereka anggap penghuni kuburnya adalah wali dan yang lainnya. Mereka di situ berdoa, memohon bukan kepada Allah, tapi memohon kepada penghuni kuburan. Tapi ini syirik yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Tapi di situ ada bentuk doa, dia bukan syirik, namun dia tercela dan tentunya bukan bagian dari sunnah ataupun apa yang datang Islam dengannya. Yaitu dia berdoa, memohon kepada Allah tapi di kuburan. Dia memiliki hajat, memiliki keinginan-keinginan, dia datang ke kuburan. Dia berdoa di situ. Nah, maka doa yang demikian walaupun dia bukan bagian dari kesyirikan, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah tapi di kuburan. Sengaja datang kuburan untuk dia berdoa. Makanya demikian ini bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan sedikit pun oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dan juga para tabi'in. Maka di antara ciri-ciri al-ghuraba, mereka orang-orang yang memurnikan tauhid walaupun mayoritas dari manusia mengingkari tauhid tersebut. Wa tarkul intisabi ila ahadin ghairillah wa rasulih. Di antara ciri al-ghuraba juga yang mereka terpuji, mereka tidak menisbatkan atau tidak mengikuti, menisbatkan dirinya kepada seorang pun selain dari Allah dan Rasulnya. Ini ciri-ciri al-ghuraba. Tidak kepada dia menyandarkan keyakinan atau kelompoknya, tidak kepada syekh, tidak kepada tarekat tertentu, tarekat-tarekat tertentu, tidak pula dia mengatakan dia sebagai pengikut mazhab tertentu atau kelompok tertentu, apalagi mengikuti ustaz tertentu. Penyandarannya itu dia tidak kepada orang, tidak kepada kelompok, tidak kepada mazhab. Dia dalam beragama menyandarkannya itu tidak kepada hal-hal ini. Kecuali Allah dan Rasulnya. Dan sudah kita lewati bersama, maka dikatakan ahlu sunnah. Ya kan? Sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ahlu hadis. Hadisnya siapa? Hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini ciri-ciri al-ghuraba. Dia penisbatannya, penyandarannya itu, apa yang dia beragama dengannya itu, dia sandarkannya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala bal haula al-ghuraba muntasibuna ila Allah bil ubudiyyah lahu wahdah wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam bil ittiba bima jaa bihi wahdahu. Bahkan mereka al-ghuraba ini, orang-orang yang terasing ini, mereka penyandarannya itu kepada Allah dengan cara memberikan ubudiyah, penghambaan lahu wahdahu, penghambaannya dia berikan kepada Allah. Nah, artinya di sini kita mengetahui, coba kita lihat di sini kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ketika seseorang itu menyandarkan agama yang dia yakini kepada Allah, caranya dengan apa? Ubudiyah, menghambakan, menjadikan dirinya itu budak. Budanya siapa? Penghambanya siapa? Hanya kepada Allah semata. Tapi ibadah-ibadah yang dilakukan untuk selain Allah ini dinamakan dengan syirik. Sarful ibadah li ghairillah syirik. Kan seperti itu. Di antara definisi kesyirikan adalah
menyelewengkan ibadah atau menjadikan suatu ibadah itu diberikan kepada selain Allah. Ya kan? Salat niatnya bukan untuk Allah. Zakat niatnya bukan untuk Allah. Nah, dia berkorban, menyembelih, dia niatnya bukan untuk Allah, tapi untuk wali kah, untuk nabi kah, dan yang lainnya. Dia berikan takorrubnya ini untuk kepada selain Allah. Namun jangan lupa bahwa bentuk al-ubudiyah itu luas sekali. Bentuk penghambaan itu luas sekali. Bukan hanya terbatas kepada ibadah-ibadah yang tadi disebutkan. Salat, zakat, kurban, penyembelihan, nazar. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan apa? Ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dirham. Celaka abdu ad-dirham. Abdu ad-dinar. Di sini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menetapkan ada abdu, ada hambanya siapa? Hambanya dinar, hambanya dirham. Ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Jadi bentuk penghambaan itu bukan hanya dalam hal-hal seperti saja. Ketika ada orang yang menghambakan dirinya untuk dunia. Tujuan utamanya dunia. Tidak peduli apa yang harus dia lakukan. Pokoknya dunia yang dia dapatkan. Walaupun dengan mengorbankan agamanya. Walaupun dengan mengorbankan akidahnya. Seperti itu. Yang penting bagaimana dia mendapatkan dunia. Walaupun misal contoh sederhananya. Dia dengan cara datang ke dukun, melakukan ritual-ritual yang di mana di situ ada unsur kesyirikan, tidak peduli. Pokoknya yang ada di depan matanya, bagaimana dunia bisa dia raih. Azan sudah berkumandang, dia tidak peduli. Tetap saja dengan urusan dunianya. Dan ini mirip dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Fa'adallahu Allahu ala. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan sesembahannya itu siapa? Hawahu, hawa nafsunya. Coba kita lihat. Allah dalam ayat ini menetapkan bahwa di situ ada sesembahan berupa hawa nafsu. Sehingga hati-hati ya ikhwan. Ketika hawa nafsu kita lebih kita utamakan. Nah, dari ajaran Islam. Dengan berbagai ragam jenis di dalam ajaran Islam. Hawa nafsu yang diutamakan. Maka di situ ada jenis penghambaan dirinya terhadap hawa nafsunya. Dan ini berarti dia tidak merealisasikan al-ubudiyah lillahi wahda. Penghambaan kepada Allah semata. Tidak. Dia hakikatnya tidak muntasibun ilallah. Dalam beragama ternyata hakikatnya walaupun lisannya mungkin mengatakan ya kita hanya beribadah kepada Allah. Tapi pengamalannya tidak menunjukkan bahwa dia itu betul-betul menjadikan dirinya sebagai hamba Allah. Nah, makanya sebagian ulama memberi nasihat kepada beberapa orang. Kun abdan lillah, walatakun abdan ligairihi. Jadilah hamba Allah. Jangan kau menjadi hamba selain Allah. Dalam perkara apa? Dalam perkara-perkara yang hawa nafsunya bermain. Tahu al-haq. Tahu, datang di depan matanya. Tapi tidak mengikutinya. Kenapa? Hawa nafsunya tidak cocok, tidak sesuai dengan al-haq yang ada di depannya. Nah, tidak sesuai dengan seleranya. Dia tolak al-haq ini. Dia tidak amalkan. Berarti di situ ada bentuk ubudiyah. Penghambaan kepada hawa nafsunya. Maka hati-hati ya ikhwan. Permasalahan kesyirikan atau ibadah ini cakupannya sangat luas sekali. Barakallahu fikum. Qala wa ila rasulihi bil ittiba'i majabihi wahdahu. Dan juga mereka ini al-ghuraba dalam beragama menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Dengan mengikuti apa-apa yang beliau datang dengannya wahdahu. Di sini ada tauhid al-mutaba'ah. Tauhid al-mutaba'ah yaitu kita mentauhidkan
Dalam menjalankan syariat ini kita hanya mentauhidkan apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mentauhidkan itu artinya kan menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Ketika kita beribadah, ketika kita beragama, kita jadikan caranya Rasulullah itu adalah satu-satunya yang kita ikuti, yang kita lakukan dalam beragama. Ini dinamakan dengan tauhid al-mutaba'ah. Di sini disebutkan mengikuti apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam wahdahu. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan agama yang datang dalil, maka harus dengan caranya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, entah salatnya, entah muamalahnya, entah ibadahnya, entah manhajnya. Muamalah apakah bagian dari agama atau ibadah? Ya jelas agama ini mengatur seluruh perkara. Seperti itu. Di antara contoh muamalah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, contoh sederhana yang ternyata datang dari untuk menegaskan perkara ini, yaitu al-ikhtilaf, campur baur antara laki-laki dan perempuan, misalnya. Ketika ada seseorang mengatakan, iya saya mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam, tapi dalam urusan misalnya seperti itu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, misalnya. Apa yang mau dia harapkan kemudian dengan ucapannya, saya mengikuti Rasulullah, sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika dalam muamalahnya betul-betul berusaha menjaga antara laki-laki dengan perempuan. Sampai disebutlah Rasulullah alaihi salatu wasalam, khairu sufufin nisa, apa? Sebaik-baik saf perempuan itu akhiruha. Sebaik-baik saf perempuan yang paling belakang, wa syarru sufufin nisa, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Semakin dekat dengan laki-laki, dengan safnya laki-laki, itu adalah saf yang paling jelek. Ini contoh sederhana bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam menjaga hubungan laki-laki dan perempuan. Tidak melakukan ikhtilat dan yang lainnya. Terus ada seorang mengaku dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan sebenar-benarnya. Nah, hakikat yang dibutuhkan bukan pengakuan lisan, tapi apa? Pengakuan dengan beramal. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, apabila engkau mencintai Allah, apabila kalian mencintai Allah, ikuti aku. Ikut Rasulullah alaihi salam.

Allah, apabila kalian mencintai Allah, ikuti aku. Khalas. Ikut Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun konsekuensinya akhirnya dianggap sebagai orang yang nyeleneh, orang yang aneh, orang yang terasing. Namun begitulah ajaran agama. Nah, saudara bersama kita hadisnya bahwa Islam datang dalam kondisi asing, nanti akan kembali asing lagi. Akan menjadi sesuatu yang aneh di mata masyarakat. Jika seorang berusaha berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini pembahasannya apa? Al-ghuraba. Orang-orang yang terasing. Sebagaimana datang dalam hadis. Qala wa haulai hum al-qabiduna alal jamari haqqan. Dan ini bagian dari makna hadis. Mereka itulah orang-orang yang memegang di tangannya itu al-jamar. Apa yang namanya? Bara api. Sebagaimana sudah bersama kita, nanti akan ada yang akan datang di akhir zaman. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, apa? Bagaikan memegang bara api. Ketika bara api kita pegang, panas. Ya kan? Tapi bara api ini kalau dilepas, hancur kita. Bara api ini adalah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, agama Islam yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau kita lepas, hancur kita. Keluar dari siratal mustaqim. Tapi kalau tetap dipegang, panas. Tapi tetap dia sabar. Artinya bagaimana kata Ibnul Qayyim, mereka ini orang-orang yang memegang bara api dengan sebenar-benarnya. Betapa nanti di akhir zaman mereka adalah orang-orang yang terasing, dianggap aneh, nyeleneh. Ujiannya berat. Tapi Allah akan beri jalan keluar kalau dia mau bersabar. Qala wa aktsarun nasi bal kulluhum laimun lahum. Subhanallah, kita lihat ini realitanya yang terjadi. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, mayoritas manusia, bahkan semuanya, laimun lahum. Laim. Ketika ada orang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, berusaha berpegang teguh dengan tauhid. Nah, mayoritas manusia atau seluruhnya akan mencela mereka. Akan dicela, dianggap aneh dengan sekian julukan-julukan. Entah yang dibilang julukannya ini keras, entah yang julukannya kalau berjenggot kambing, entah yang julukannya kalau perempuan ninja, entah yang julukannya kalau yang lainnya ini orang yang nyeleneh. Sekian julukan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini di zaman beliau. Sekitar tahun 700-an. Sudah menyatakan yang demikian. Bagaimana kalau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah hidup di zaman ini? Nah, terasingan yang semakin jauh rahimahullah. Beliau sudah mengatakan ini hampir 700 atau 800 tahun yang lalu. Mayoritas manusia atau bahkan seluruh manusia akan mencela mereka al-ghuraba, orang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala fali ghurbatihim baina hadzal khalqi ya'uddunahum ahla syudzudzin wa bid'in wa mufaraqatin lis-sawadil a'zam. Atas dasar karena keterasingan mereka ini di antara manusia, manusia menganggap mereka sebagai orang yang nyeleneh. Bahkan manusia akan menganggap mereka ini ahli bid'ah mereka ini. Nah, seperti itu. Manusia akan menganggap mereka adalah orang yang berpisah, menyelisihi as-sawadul azam, jamaah kaum muslimin. Karena betul-betul apa yang mereka lakukan ini dianggap asing, padahal itu adalah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun manusia semakin jauh dari ilmu agama, sehingga agama yang mereka ketahui hakikatnya bukan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan sebenarnya. Artinya terjadi sini apa? Terbalik. Seperti itu. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak.
Orang yang jujur dikatakan sebagai pengkhianat, orang yang khianat dikatakan sebagai orang yang jujur. Nasallahu alaihi wasallam.

0: rahimahu al-afiyah. Qala balil islamul haq alladhi kana alaihi rasulullah wa ashabuhu huwa al-yawm ashaddu hurbatan minhu fi awwali zuhurihi. Bahkan agama Islam yang hak, yang dimana di atasnya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada menjalani agama ini sekarang di hari ini. Kata Al-Imam Al-Qayyim di hari ini, sekitar 800 tahun yang lalu, sudah Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, sangat terasing, lebih terasing dibandingkan agama Islam yang datang oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam di awal-awal dakwahnya beliau. Alaihi salatu wasalam. Ini Imam Al-Imam Al-Qayyim menyatakan di zaman mereka, bagaimana lagi dengan di zaman kita? Tidak mengherankan Rasulullah alaihi salatu wasalam memberi kabar gembira apa? Di akhir hadisnya, fatuba lil ghuraba. Kabar gembira. Berbahagialah orang-orang yang ghuraba. Nah, karena mereka berusaha berpegang teguh dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Qala wa in kanat a'lamuhu wa rusumuhu adh-dhahiratu mashhuratun ma'rufatun. Walaupun simbol-simbol keislaman yang hak tersebut, rusumuhu yang tercatat atau tersimpan di sekian referensi-referensi Islam, itu sebetulnya wadah jelas. Masyhurah. Sudah populer sebetulnya. Ma'rufah, diketahui. Hakikatnya orang ini kalau mau membuka referensi Islam yang sebenarnya, coba kita Riyadhus Shalihin. Bahkan sebelumnya Al-Quran atau Sahihul Bukhari, Sahih Muslim. Orang hanya banyak membacanya. Tapi tidak mau melihat atau mengetahui maknanya. Maknanya luar biasa Riyadhus Shalihin. Coba lihat surat Yasin. Itu kandungannya tauhid. Nah, lebih sederhananya, ucapan la ilaha illallah. Berapa banyak dari kuburiyun, orang-orang yang meminta-minta kepada kuburan atau wali dan yang lainnya, kalau di sekedar lisan la ilaha illallah, mungkin 1000 kali mereka mampu sehari dan yang lainnya. Tapi maknanya dan pengamalan hakikat dari makna la ilaha illallah, kosong. Nah, makanya kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, qala fal islamul haqiqi gharibun jidda. Maka Islam yang sebenarnya ini hakikatnya betul-betul sangat asing sekali. Karena manusia semakin jauh dari agama, semakin tidak mau mempelajari agama. Kalau kita jujur, kita bandingkan. Dalam sehari masing-masing kita di depan HP dengan di depan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini sekedar membaca saja ya. Belum pada tingkatan berikutnya mempelajari. Berapa jam kita di depan HP dan berapa jam kita di depan Al-Quran. Nah, sudah masing-masing dari kita introspeksi diri saja. Gak heran kalau Islam yang sebenarnya itu masih membaca, belum lagi mempelajarinya, maknanya, tafsirnya, belum lagi hadisnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, wa Tirmizi dan yang lainnya. Gak heran akhirnya Islam yang sebenarnya itu menjadi, kata Imam Al-Qayyim, sangat terasing. Qala wa ahluhu ghuraba'u ashaddul ghurbah bainan nas. Dan ahlul Islam yang sebenarnya itu betul-betul mereka menjadi sangat terasing di antara manusia. Wa kaifa la, bagaimana tidak? Takunu firqah wahidah. Mereka adalah kelompok, satu kelompok. Qalilatan jidda. Wariba baina snatain wa sab'ina firqah. Dari 72 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang hanya di atas al-haq satu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Ya kan? Hanya satu. Sataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah. Dan umatku akan terpecah belam di 73 golongan. Berarti yang 72 ini, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak berada di jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hanya satu. 73, yang satu ini yang dibawa atau dibawa berada di jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang lainnya tidak sesuai dengan jalannya beliau alaihi salatu wassalam. Maka kata Ibnu Qayyim, bagaimana enggak mau jadi terasing? Dari 73 hanya satu, berarti 72 yang lainnya, yang mayoritasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala zat atba'in wa ri'asat wa manasib wa wilayat wa la yakumu laha su'aw sawq illa bi mukhalafati ma ja'a bihi ar-rasul. 72 tersebut mereka memiliki banyak pengikut. Mereka memegang tampuk-tampuk pimpinan, memegang jabatan-jabatan dan kekuasaan. Bisa yang demikian terus berlangsung? Caranya, kata Ibnu Qayyim, tidaklah yang demikian terjadi kecuali dengan menyelisihi apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Contoh sederhananya, Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah menyebutkan, ini contoh sederhana ya, contoh kecil ya. Di antara sekian banyak contoh penyelisihan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau secara jelas dalam sebuah hadis yang sahih menyebutkan, inna syaddana si azaban yaum al-qiyamah al-musawwirun. Misalnya, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat adalah al-musawwirun. Orang yang menggambar, orang yang berfoto-foto makhluk hidup. Tapi sekarang kita lihat mayoritas bagaimana manusia. Seperti itu. Entah dengan selfie-nya, entah dengan yang lainnya. Sementara hadisnya jelas, sahih. Mereka enggak akan dapat tempat, enggak akan dapat kedudukan, enggak punya pengikut, kecuali harus menyelisih Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sadaqa al-imam al-qayyim. Coba lihat, ya al-imam al-qayyim menyebutkan ini. 72 golongan tersebut, mereka menguasai jabatan, memiliki banyak pengikut, yang demikian ini tidak berlangsung, kecuali kalau mereka menyelisih apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dengannya. Ini contoh kecil. Kalau enggak mau foto, bisa bayangkan sudah itu bagaimana? Mereka enggak mau berfoto-foto misalnya. Apa yang terjadi? Akan dicibir, akan kehilangan jabatan dan yang lainnya. Ini contoh kecil. Qala fa inna nafsa ma ja'a bihi yudadu ahwa'ahum wa ladzatihim wa ma hum 'alaihi minasyubuhat wal bid'ah allati hiya muntaha fadilatihim wa 'amalihim wasyahawat allati hiya ghayat maqasidihim wa iradatihim. Kenapa yang demikian tadi bisa terjadi? Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam itulah yang sangat bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Kelezatan-kelezatan dunia yang mereka dapatkan itu tidak bisa mereka raih kalau mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu pula dengan berbagai syubhat dan kebid'ahan. Yang semua ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itu puncak dari keunggulan mereka. Nah, ini amalannya mereka. Sementara berbagai syahwat, syahwat itu bukan hanya sekedar syahwat terhadap perempuan, tapi syahwat macam-macam. Syahwat terhadap kedudukan, syahwat terhadap popularitas, jabatan, syahwat. Nah, keinginan hawa nafsu. Ini merupakan puncak dari tujuan mereka. Dan harapan-harapan serta keinginan mereka. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, فَكَيْفَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ سَائِرُ إِلَى اللَّهِ ala tariqil mutaba'ati ghariban baina haula alladziina qad ittaba'u ahwa'ahum wa ata'u shuhhahum wa ujiba kullun minhum bi ra'yihi. Maka bagaimana tidak seorang muslim yang berusaha berjalan menuju Allah di atas metode mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, seorang muslim begini, bagaimana tidak menjadi seorang yang gharib, menjadi seorang yang terasing, yang aneh, yang nyeleneh di mata manusia. Yang di mana mereka manusia, kata Imam Al-Qayyim, sungguh telah memperturutkan hawa nafsu mereka. Mereka manusia, keumumannya, mayoritasnya, menaati syuhahum. Syuh itu artinya kebasilan disertai dengan ketamakan. Tamak. Nah. Wa ujiba kullu minhum bi ra'yihi. Masing-masingnya merasa bangga, merasa puas, merasa bahwa pendapatnya itu yang paling benar. Padahal sunnah Rasulullah SAW agama ini telah jelas. Tapi masih saja mendebat. Hadisnya sudah jelas, ayatnya sudah jelas. Masih saja mendebat. Nah. Qala kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar hatta idza ra'aitum shuhhan muta'an wa hawan muttaba'a wa dunyan mu'saratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi wa ra'aital amra la yadalaka bihi fa 'alaika bi khassati nafsik. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, awalnya memerintahkan, perintahkanlah perkara yang ma'ruf dan laranglah segala kemungkaran sampai apabila kalian sudah melihat syuh, perasaan tamak, perasaan tamak dan kebasilan itu menjadi sesuatu yang diikuti dan hawa nafsunya ini diperturutkan di zaman yang kondisinya seperti ini. Wa dunyan mu'saratan, dunia yang lebih diutamakan. Kalau sudah untuk urusan dunia, royalnya luar biasa. Kalau sudah untuk urusan dunianya, royalnya luar biasa. Tapi kalau sudah diminta untuk urusan akhirat, untuk urusan dakwah, agama, berhitung-hitung. Tapi kalau untuk urusan dunia, enggak peduli berapapun. Pokoknya dia mendapatkan apa yang diinginkan. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dan apabila kalian melihat masing-masing yang merasa punya pendapat yang bagus, merasa pendapatnya itulah yang paling bagus, dan engkau melihat hakikat perkaranya akhirnya tidak bisa engkau kuasai, khawatir engkau tidak bisa mengontrol, maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, sudah selesai. Fa'alaika bi khassati nafsik. Wajib atas engkau ketika itu sudah urus dirimu. Nah, pikirkanlah dirimu sudah. Agar apa? Ini semuanya ini penuh dengan, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, huffatin nar bi syahawat. Neraka ini dipenuhi dengan syahawat. Oh, kalau kita enggak, terus kemudian akhirnya lebih memperhatikan diri kita, bisa ke bawah kita, bisa terseret. Maka wa'afa'alaika bi khassati nafsik. Nah, perhatikan dirimu sudah ketika itu. Wa'iyyaka wa'awamahum. Dan hati-hati engkau dengan orang awam, artinya keumuman manusia. Fa'inna wara'akum ayyaman sabrus sabiri fihinna kalqabit alal jamr. Maka nanti peninggal kalian, di belakang kalian, ada zaman, hari-hari, yang di mana seseorang, kesabaran seseorang yang bersabar itu, pada hari-hari tersebut, kesabaran dalam menjalankan agama Islam, kalqabit alal jamr, kata Rasulullah SAW, sebagian orang yang memegang bara api. Artinya kan, walaupun ini hanya perumpamaan dan permisalan, tapi bagaimana seseorang bisa bersabar untuk memegang bara api? Bagaimana kira-kira? Artinya ketika bara api yang panas ini dibutuhkan oleh orang tersebut,
1: Betapa luar biasanya pengorbanan yang harus dia curahkan. Kekuatan yang harus dia curahkan untuk bersabar. Ini sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaikan bara api yang dia pegang. Dilepas, habis. Tapi kalau tidak dilepas, panas. Namun pahalanya besar. Qala ilang qal. Sampai kemudian Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan, fa'idha aradal mu'min. Alladzi qad razaqahu Allah basiratan fi dinihi wa fiqhan fi sunnati rasulihi wa fahman fi kitabihi wa arahu mannasihi minal ahwa wal bid'ah wad dalalat wa tanqibu man siratal mustaqim alladzi kana alaihi rasuluhu aw rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fa idza arada an yasluka hadzal sirat falyuwattin nafsahu ala.
0: Maka apabila seorang mukmin yang Allah berikan, Allah karuniakan kepadanya basirah, pandangan dan ilmu dalam agamanya, Allah karuniakan dia fikih, kemampuan beragama yang baik, untuk kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Allah karuniakan dia pemahaman dalam memahami Al-Quran, dan Allah tunjukkan kepada dia bagaimana kondisi manusia dengan berbagai hawa nafsunya dan kebid'ahan serta balalat, penyimpangan-penyimpangan kesesatannya, yang di mana hawa nafsu, kebid'ahan, penyimpangan ini menelungkupkan mereka, menjauhkan mereka dari as-sirat, siratul mustaqim. Yang Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Orang yang seperti ini, orang mukmin yang diberi karunia seperti ini, apabila dia ingin menempuh siratul mustaqim ini, maka dia hendaknya membiasakan dirinya untuk apa? Yang pertama, harus siap-siap. Qadhil juhal wa ahlil bid'ah fihim wa ta'nihim alaihi wa izra'ihim bihi wa tanfirin nas anhu wa tahzirihim minhu. Harus siap ini. Nah, orang yang berpegang teguh dengan agama ini harus siap untuk membiasakan dirinya apa? Ada orang jahil, juhal, mencela dia, merendahkan dia, meremehkan dia, manusia membuat lari darinya, manusia memperingatkan orang-orang, hati-hati dari bulan ini. Ini sudah orang yang berusaha mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, harus dibiasakan sudah. Nah, ini manusia ini jangan dibilang manusia jauh. Bahkan mungkin dari keluarga, dari kerabat, dari tetangga, dicemooh, diejek, direndahkan. Sabar. Biasakan diri kita untuk menerima hal seperti ini. Sabar. Terus bermuamalah mereka dengan muamalah yang baik. Walaupun mereka mencemooh kita, mengejek kita dan yang lainnya, sabar. Kata Imam Qayyim, mau menjalani ini as-siratul mustaqim, maka harus biasakan dengan kondisi seperti ini. Nah, manusia bilang sesama mereka, hati-hati dari fulan, ini orangnya keras, ini radikal lah, yang sabar. Kalau mau menjalani as-siratul mustaqim, seperti itu kata Imam Qayyim rahimahullah. Qala kama kana salafuhum minal kuffar yaf'aluna ma matbu'ihi wa imamihi. Sebagaimana dahulu orang-orang kafir memperlakukan imamnya dia, seorang mukmin tersebut. Siapa imamnya seorang mukmin? Agama Islam. Siapa pemimpin tertingginya? Tokoh paling utamanya dalam agama Islam siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Kita lihat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dijuluki sebagai apa? Majnun. Kemudian apa lagi? Mashhur. Ini orang sinting. Ini orang yang kena sihir. Dan yang lain-lainnya. Dari sekian celotehan. Nada penghinaan. Sabar. Nah, biasakan diri kita untuk menerima. Jangan, sehingga dari sini kita paham. Jangan jengkel. Kemudian marah. Kemudian ada orang seperti itu. Dilawan, dipelototin. Sabar. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu bersama orang kufar Quraisy? Sabar. Seperti itu. Nah, baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Kalau memang tidak ada, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah Al-Khamis anna al-multazima biha lahu ajru man tabi'ahu. Yang kelima, dari keutamaan-keutamaan berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan dipahami oleh para sahabatnya, berpegang teguh dengan mereka para salaf, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Bagi barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaran mereka, dengan dakwah salaf, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Ketika ada seseorang yang berpegang teguh dengan sunnah, ketika ada yang orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, kemudian ada orang lain yang mengikutinya, maka pahalanya akan terus sampai kepada dia tanpa berkurang sedikit pun. Qala lima akhrajahu al-Imam Muslim min hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam man sana fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yankusa min ujurihim syai'un. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberi contoh baik man sanna fil Islam, dalam agama Islam ini, dalam amalan-amalan yang disyariatkan agama Islam, barang siapa yang memberi contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya, dan dia akan mendapatkan pahala orang yang beramal dengannya setelah dia. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Orang melakukan amalan kebaikan, kemudian amalan kebaikan ini dilihat oleh orang lain, ditiru, dicontoh oleh orang lain, maka orang yang beramal dengan amal kebaikan ini, dia mendapatkan pahalanya. Dan ketika ada orang lain yang meniru dan mencontoh, kemudian orang tersebut beramal, maka pahalanya akan sampai kepada orang yang tadi pertama kali mengamalkan amalan baik tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa terkadang atau tidak semua amalan itu dilakukan secara tersembunyi atau tertutup. Bahkan di situ ada amalan-amalan yang dimana Islam juga menganjurkan untuk dilakukan, diamalkan secara terang-terangan, agar dalam rangka orang lain mengikuti berbuat amalan baik tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita mengerti ya ikhwan, permasalahan la tafrid wala ifrat. Adapun masalah kekhawatiran riya dan yang lainnya, ini masalah hati. Yang dimana kita dituntut untuk melaksanakan apapun amalannya untuk kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
0: walaupun dilakukan terang-terangan. Nah, sehingga tidak tepat ketika semua amalan itu berusaha disembunyikan. Contohnya, apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat atau dilakukan oleh sebagian salaf ketika melihat orang-orang yang di mana mereka berwudu ternyata dengan cara tata cara berwudu yang tidak mencocoki sunnah, maka kemudian salah seorang sahabat ini atau salaf ini bangkit melakukan wudu di depan orang-orang tersebut sengaja. Nah, sengaja untuk dilihat orang. Namun dia niatnya untuk mengajarkan tetap lillahi ta'ala. Namun dia ingin orang melihat sebagai bentuk ta'lim, sebagai bentuk pengajaran, agar orang tahu bagaimana seharusnya tata cara berwudu yang benar. Barakallahu fikum, sehingga tidak semua amalan itu agar orang melihat untuk kemudian dihukumi riya. Nah, riya itu adalah amalan memang dasarnya dia itu tercampur dengan tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya memang dilihat orang lain, bukan semata-mata untuk ta'lim, tapi memang agar orang lain memuji dia, agar orang lain itu mengatakan ini orang Masya Allah dan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sekali lagi masalah riya, masalah urusan hati, di situ fungsinya kita jihadun nafas. Kita berjihad melawan hawa nafsu. Nah, kalau semua amalan dilakukan secara tersembunyi, tidak ada umroh, tidak ada salat berjamaah, tidak ada khutbah Jumat, tidak ada khutbatul Id. Karena orang melihat akhirnya. Tidak mau, khawatir riya. Nah, mau umroh, mau haji, khawatir nanti dipuji oleh orang, orang sekampung tahu. Salah. Qala, di mana ketika ada orang lain yang meniru pahalanya amalan tersebut, maka amalan yang dia dapatkan tersebut bukan berarti karena orang lain ikut juga melakukan amalan tersebut akhirnya pahala dia berkurang. Tidak, kata Rasulullah SAW, tanpa berkurang sedikit pun amalan mereka. Jadi orang yang beramal tetap dapat pahala sempurna apabila dia ikhlas lillahi ta'ala dan mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Pahala sempurna, ada orang lain yang mengikuti, orang lain tersebut juga mendapat pahala, dan orang yang awal tadi melakukan amalan tersebut juga mendapatkan pahala dari orang tersebut, tanpa ada berkurang sedikit pun. Qala la hadithun zahirud dalalati ala azimi ajri man ahya hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadi ashabihi ridwanullahi alaihim. Hadis ini sangat jelas menunjukkan tentang besarnya pahala orang yang menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dari sini kita mengetahui ikhwan, kita kalau sudah tahu ilmunya, sudah tahu dalilnya, maka laksanakan. Walaupun orang lain tidak melaksanakannya. Jangan sampai akhirnya sunnah ini mati. Karena tidak ada seorang pun yang melakukannya. Padahal sudah tahu ilmunya. Sunnah yang sudah kita ketahui, ketika ternyata sunnah tersebut membutuhkan sesuatu yang nampak secara jelas, kita sudah tahu ilmunya. Sudah tahu bahwa para sahabat melakukannya, atau Rasulullah SAW melakukannya. Lakukan ya, ikhwan. Jangan sungkan, jangan gak enak karena orang lain gak ada. Contoh kecil. Bertakbir ketika 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Hampir-hampir sunnah ini mati di kalangan banyak kaum muslimin. Dikiranya bertakbir hanya malam Id. Dikiranya bertakbir ketika hari Id. Padahal sunnahnya ketika Dzulhijjah itu mulai masuk bulan Dzulhijjah, malam Dzulhijjah terus. Bagaimana dilakukannya? Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fayukabbirani fayukabbir ahlus suq bitakbirihima.
1: Abu Hurairah dan Ibnu Umar dahulu keluar, sengaja keluar ke pasar, ke tempat banyak orang, kemudian mereka bertakbir secara lantang. Nah, akhirnya manusia bertakbir mengikuti. Ini contoh kecil bagaimana kita ini dituntut untuk ini. Menghidupkan hadyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadya sahabat. Menghidupkan sunnahnya Nabi. Sudah tahu jelas dalilnya? Sudah tahu jelas nasnya, hadisnya, ayatnya? Lakukan. Seperti itu. Tentunya dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman ulama ahlu sunnah. Kalau tidak, maka akhirnya yang terjadi sunnah itu akan mati.
0: Qala wa nashra dzalika fil nas.
1: Coba kita kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, dan menyebarkannya demikian di kalangan manusia. Sunnah tersebut sebarkan. Sebarkan itu tidak perlu atau tidak melulu dengan ajakan taklim atau tulisan, namun juga menyebarkan itu bagaimana dengan perbuatan kita. Langsung beri contoh.
0: Qala faqtada bihi ghairuhu.
1: Ya, dengan itu akhirnya orang lain meniru dia.
0: Falahu ajru man amila bihi duna an yanqusa min ajri dzalika syai'a.
1: Maka dia mendapatkan pahala orang yang beramal. Seperti itu. Makanya dalam umat Islam ini atau dalam agama Islam ini, orang yang paling besar pahalanya adalah, yang paling banyak pahalanya adalah siapa? Siapa? Artinya takyinnya siapa? Fulannya ini siapa?
0: Ar-Rasul alaihi salatu wassalam.
1: Sampai hari kiamat nanti, apa yang dilakukan oleh umatnya terus pahalanya mengalir kepada beliau alaihi salatu wassalam. Apabila sahabat tersebut yang menyampaikan dari Rasul alaihi salatu wassalam kemudian diamalkan sampai sekarang, maka terus mengalirnya. Kita membaca sekarang hadis Sahih Bukhari atau Sahih Imam Muslim. Maka Imam Muslim terus mendapatkan pahalanya.
0: Hakadza ya ikhwan.
1: Barakallahu fikum. Dia mendapatkan pahala orang yang beramal.
0: Qala al-Hafidz An-Nawawi fi Syarhi Muslim.
1: Berkata al-Hafidz An-Nawawi, al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim.
0: Fi al-hasu 'ala al-ibtida bil khairat wa sanni sunanil hasanat.
1: Dalam hadis ini terdapat anjuran, himbauan untuk memulai kebaikan. Sudah tahu kebaikan, sudah tahu itu amalan yang baik.
0: Berlomba-lomba lakukan.
1: Sudah tahu, jangan sungkan, jangan gak enak, jangan malu. Niatkan ikhlas oleh Ta'ala, kemudian lakukan. Memulai. Seperti itu.
0: Has, anjuran untuk memulai amalan-amalan kebaikan.
1: Dan anjuran untuk memulai memberi contoh sunnah-sunnah yang hasanat. Amalan-amalan yang baik.
0: Wattahzir min ikhtira'il abatil wal mustakbahat.
1: Dan di dalam hadis ini ada peringatan agar berhati-hati dari sesuatu yang diada-adakan, dari kebatilan dan sesuatu yang buruk. Karena di sini ada lanjutannya.
0: Nah, man sana fil Islam sunnatan sayyi'ah.
1: Berarti siapa yang beri contoh yang buruk kemudian diikuti orang lain, dapat dosanya.
0: Terus
1: orang lain tersebut meniru dia kejelekannya, terus dapat dosanya. Makanya dalam hadis disebutkan apa? Setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi, maka anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, membunuh saudaranya, dosanya sampai kepada dia.
0: Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda dalam sebuah hadisnya, Sayakunu min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
1: Akan nanti akan muncul dari umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutra bagi kaum laki-laki, khamr, dan alat musik. Luar biasa.
0: Taib, orang menyanyi, pakai alat musik dan yang lainnya.
1: Masya Allah, penyanyi. Lagunya jutaan orang. Setiap generasi menyanyikan. Terus biasanya mengalir kepada penyanyi.
0: Lantas bagaimana dia, misalnya ada seorang yang bertaubat.
1: Lantas bagaimana? Apakah dosanya tetap mengalir?
0: Ketika kemaksiatan tersebut, ketika keburukan tersebut, dia lakukan secara terang-terangan, maka taubatnya pun harus dilakukan secara terang-terangan. Sampaikan secara terbuka.
1: Bahwa apa yang selama ini dilakukan salah, jangan ditiru. Maka selesai insya Allah. Dosa tidak akan mengalir kepada dia.
0: Tapi dia hanya sekedar berbenah diri, tidak menunjukkan berlepas dirinya dari kejelekan yang dia dulu pernah lakukan, padahal ditiru oleh sekian banyak orang, lagunya, musiknya tersebut ditiru, dinyanyikan.
1: Maka terus dosa itu mengalir kepada orang tersebut. Barakallahu fikum.
0: Taib. Qala sadis. Yang keenam dari sekian keutamaan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, yaitu dengan ajaran salaf.
1: Qala annal multazima biha muhassilun lis-sa'adati fid-dharain.
0: Orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
1: Wasababu fi hadhihi sa'adati, sebab adanya kebahagiaan ini, kenapa kok bisa dia dapat kebahagiaan tersebut?
0: Annahu mumtathilun li amrillahi azza wa jal wa amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi khilafil mu'arid anha alladhi tawa'adahullah biqaulihi wa man arada andikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
1: Sebabnya karena dia orang ini tunduk patuh mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh mengikuti perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam, berbeda dengan orang yang berpaling dari perintah Allah. Ada perintah Allah atau ada larangan Allah, ditabrak. Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang, ditabrak, tidak peduli dia.
0: Orang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya yang artinya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sesak, dan nanti kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam kondisi dia buta.
1: Nah, wa alaihi, maka atas dasar ini,
0: qala fal mutamassiku biha mu'ridun am muttabi'.
1: Sekarang pertanyaannya kata Syekh, maka dasar ini, orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, maka dia ini tergolong sebagai orang yang berpaling dari peringatan Allah. Apakah dia ini atau dia ini orang yang mengikuti perintah Allah?
0: Tentu jawabannya kata Syekh,
1: qala al mutamassiku muttabi'un ghairu mu'rid.
0: Tentunya orang yang berpegang teguh atau orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, muamalahnya, manhajnya, seluruh tindak tanduknya, dia berusaha. Dia berusaha mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya.
1: Bagaimana dia bersikap dengan ahlul bidah, bagaimana dia bersikap dengan orang-orang kafir.
0: Dia berusaha mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya.
1: Orang ini kata Syekh, fahuwa zakirun li rabbihi.
0: Maka orang ini adalah orang yang mengingat, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam.
1: Lidha, maka dasar ini, fahuwa mau'udun bin na'imil muqim wal ajril amim.
0: Maka orang ini dijanjikan dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, dan akan mendapatkan pahala yang sangat luas. Qala ta'ala tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Ya ikhwan, jika ada pertanyaan. Baik, artinya di sini firman Allah yang artinya, dan demikianlah batasan-batasan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia akan kekal di dalamnya selamanya. Wa dzalikal fawzul azim. Yang demikian merupakan keberuntungan yang sangat besar. Baik, di situ ada pertanyaan sekarang. Di sini disebutkan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, dengan ajaran salaf, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tentunya kita meyakini orang yang paling berpegang teguh, orang yang paling taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tentunya para nabi dan para rasul. Sekarang pertanyaannya dikatakan di sini, ini contoh yang paling mudahnya, tentunya orang-orang yang di bawahnya pun mendapatkan hal yang demikian sesuai dengan kadar keimanannya. Apa itu? Ternyata mereka, orang yang paling taat, ada yang digergaji. Dari kelompok nabi kan ada yang ujiannya seperti itu, digergaji badannya. Rasulullah alaihi salatu wasalam mendapatkan sekian ujian. Dakwah di Taif, bukannya mendapatkan sambutan, dilempar oleh para sufaha, anak-anak dengan batu sampai berdarah. Para sahabat, Ammar bin Yasir, keluarga Ammar bin Yasir, ibunda beliau Sumayyah, syahidah pertama di umat Islam, yaitu wanita yang mendapatkan syahid pertama kali dalam umat Islam ini. Ditusuk mama saja, kemaluan dari kemaluannya. Sampai meninggal. Dan yang lain-lain, Imam Ahmad. Bagaimana ujian yang beliau dapatkan. Diuji, dipenjara, dicambuk. Dengan cambuk. Yang apabila cambuk ini dipecutkan atau dicambukkan kepada gajah. Gajah itu pun bisa akan jatuh. Ini dipecutkan kepada Imam Ahmad. Lantas di sini kata Syekh. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau akhirat sudah ditanya. Tapi dunia bagaimana? Disiksa, dipenjara, dan yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Maka kita katakan pertama, bahwa orang hidup di dunia, artinya di sini ada yang tidak ingin menyanggah. Yang berpegang teguh pun juga sama. Seperti itu. Maka kita katakan yang pertama bahwa orang yang tidak berpegang teguh pun, setiap orang yang hidup di dunia, pasti akan mendapatkan ujian. Alisa Gazalik bukan seperti itu? Nah. Tergantung sekarang bagaimana menghadapinya. Ya buktinya, orang-orang ashabu dunia, ahli dunia tersebut, ada yang stres, ada yang sampai bunuh diri dan yang lainnya. Sama. Hanya sekarang permasalahannya, kalau orang yang berpegang teguh dengan agama, menghadapinya ini, ketika dia tahu bahwa ini semua sesuatu yang Allah takdirkan, dia hadapi dengan penuh keridhaan, dia hadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, maka ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa asa an takrahu syai'an, wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, namun hakikatnya itu baik buat kalian. Nah, sehingga yang namanya kebahagiaan di dunia itu tidak melulu kemudian, wah, masya Allah dapat dunia semua kaya, enak, nyaman. Ada hal-hal yang bisa jadi hawa nafsu kita mengatakan gak nyaman. Tapi hakikatnya itu merupakan kebaikan. Itu merupakan hakikatnya kebahagiaan yang hakiki. Karena dia tahu di situ ada kebaikan, maka dia bersabar. Dengan itu dia mendapatkan pahala. Dengan itu mengantarkan dia kepada surga. Ini sehingga orang yang berpegang teguh Benar kata Syekh, di sini dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang hidup semuanya pasti akan mendapatkan ujian. Pasti akan mendapatkan pahit dan getirnya kehidupan dunia. Tapi orang yang berpegang teguh, ketika mendapatkan musibah, ujian, dia menjalaninya dengan penuh ridha, menjalannya dengan penuh kesabaran, pahala bagi dia. Dan dia tahu bahwa ini merupakan pahala yang besar. Dan dia tahu bahwa ini merupakan perantara untuk dia kemudian masuk dalam surga. Senang dia, menjalannya dengan nyaman. Nah, barakallahu fikum. Sehingga sesuatu yang tampaknya pedih di dunia ini, hakikatnya di situ ada kebaikan. Tinggal bagaimana kita menghadapinya.
1: Qala wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila.
0: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini kan ini sebetulnya ayat ini menjadi salah satu patokan yang nyaman bagi kita dalam beragama Islam. Nah, dalam perkara apa saja? Kamu berpendapat seperti ini, saya berpendapat seperti ini. Mudah. Ayat sudah mengatakan, kata Allah, apabila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika beliau hidup, ketika beliau sudah meninggal, kembalikan kepada ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, semuanya sudah tercatat dan tersimpan rapi. Nah, sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ajaran-ajaran beliau, tinggal kembalikan kepada hal itu. Ini ayat Al-Quran yang mengatakan. Tapi kalau kita tidak, namun Allah mempersyaratkan dalam ayat ini, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau kaum muslimin mau jujur semuanya, maka niscaya berbagai macam perselisihan yang ada itu akan banyak berkurang sekali. Kenapa? Karena jelas patokannya. Ayat mengatakan seperti itu. Ayat mengatakan seperti itu. Nah,
1: oh ini perkara yang baik, masya Allah. Bukankah boleh kita ini bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Betul, itu amalan yang sangat baik dan sangat dianjurkan.
0: Baik. Tapi tata caranya begini. Ah, ini sekarang mulai tata caranya. Atau zikir, atau salat misalnya, atau peringatan-peringatan.
1: Bukankah ini baik memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
0: Ini patokannya mudah. Ada yang mengatakan, oh tidak. Ada yang mengatakan, baik ini kita harus memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah. Ayat mengatakan, tapi berselisih berarti kan? Kembali kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sebetulnya mudah kalau kita mau jujur kembali.
1: Nah, tinggal dilihat saja Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tinggal dilihat saja para sahabatnya.
0: Para sahabatnya adalah orang-orang yang paling cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Perjuangan mereka dalam membela Rasulullah alaihi salatu wassalam jangan diragukan lagi. Sudah terbukti karena mereka hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau orang yang datang setelahnya, kalau kita, kita mengatakan membela Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, orang masih bisa saja mengatakan, ah ini cuma ucapan saja. Mana buktinya? Kalau sahabat telah terbukti. Kan seperti itu ya? Kalau sahabat, terbukti sudah. Nah, betul-betul nyawa, harta, jiwa raga diberikan dalam rangka membela Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik.
1: Kalau memang itu adalah perbuatan yang disukai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, perbuatan yang baik, masa hal itu bisa terluput dari sahabat? Masa hal itu bisa terluput dari Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam apa? Menyampaikannya kepada umatnya. Kan seperti itu. Nah, masa ada sebuah kebaikan, kalau memang itu kebaikan, Rasulullah dia menyampaikan kepada umatnya.
0: Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nabi, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Perintah dari Allah. Wahai nabi, sampaikan semua yang di datang dari Rabbmu, sampaikan kepada umat. Apa yang diturunkan kepada engkau, sampaikan. Mudah sebetulnya ya ikhwan, dalam beragama ini mudah. Inna hadza din yusrun. Agama ini mudah sebetulnya. Tinggal kita lihat saja bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam, bagaimana para sahabat beliau. Adakah dari mereka yang kemudian merayakan hari kelahiran Rasulullah alaihi salatu wasallam? Adakah hadis yang sahih yang Rasulullah mengatakan rayakan? Adakah Abu Bakar As-Siddiq melakukannya? Umar bin Khattab melakukannya? Utsman, Ali dan seluruh sahabat? Adakah yang melakukannya? Kalau emang itu kebaikan istiar Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah sampaikan. Karena apa? Allah itu mengancam ya. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna min 'ala billah. Kalau seandainya engkau ini mengada-ngadakan pembicaraan dalam agama ini yang tidak diturunkan kepada engkau, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tentunya adalah Rasulullah yang telah amanah dalam menyampaikan risalah dari Rabb-nya. Sehingga tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, para sahabatnya tidak melakukannya, itu bukan kebaikan. Nah, karena Allah sudah menyebutkan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah sempurna. Berarti Rasulullah sudah menyampaikan semuanya. Semua kebaikan sudah disampaikan. Yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW bukan bagian dari agama. Mudah sebetulnya, selesai. Seperti itu. Bukankah baik? Oh, enggak bisa sekedar hanya niat saja enggak cukup. Seperti itu. Ini dalam permasalahan dunia, orang sangat paham. Nah, sekarang ada sebagian orang yang aneh-aneh. Ingin merubah sebagian bentuk tubuhnya dengan yang aneh-aneh. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Sudah, bentuk manusia ini merupakan yang paling sempurna lah, sebaik-baik bentuk. Ini Allah, firman Allah. Kan enggak akan mungkin salah. Tapi pada orang, tapi saya ingin agar pendengaran saya lebih tajam, atau saya ingin agar penglihatan saya lebih luas, dia buat operasi, buat mata yang ketiga, atau buat hidung lagi yang kedua, orang istri akan mengatakan apa? Ketika melihat seperti itu misalnya, aneh, nyeleneh, gak beres. Kan seperti itu. Nah, iya kan? Ini dalam urusan dunia, lantas bagaimana dengan urusan akhirat, urusan agama? Barakallahu fikum ya ikhwan, mudah sebetulnya. Ini ayat pegang baik-baik. Apabila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kaidah. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah fi risalati tabukiyah. Berkata al-Imam al-Qayyim rahimahullah dalam risalat tabukiyah, fi ta'liqihi 'ala al-ayati as-sabiqah, ketika beliau mengomentari ayat yang barusan. Dalla hadza 'ala anna ta'ata Allah wa ta'ata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa tahkim Allah wa rasulihi huwa sababu sa'adah 'ajilan wa ajila. Wa man tadabbara al-'alama wasyurura wal alwaqi'a fihi 'alima anna kull syarrin fil 'alam sababuhu mukhalafatur rasul sallallahu alaihi wasallam wal khuruju an ta'atihi wa kullu khairin fil alami sababuhu ta'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini tadi barusan ini yang kita sudah dengarkan bersama itu, apabila kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian merupakan perkara yang lebih baik. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, yang demikian ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim pemutus perkara, itu merupakan sebab kebahagiaan, sebab keberuntungan ajilan wa ajilah. Sebab kebahagiaan, kesuksesan ajil, yaitu yang segera, yaitu di dunia. Wa ajila, yang nanti tertunda di akhirat. Artinya, hal ini merupakan sebab keberuntungan seseorang di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memperhatikan kondisi alam semesta dan memperhatikan kejelekan-kejelekan yang terjadi di alam semesta tersebut, maka dia akan mengetahui bahwa setiap kejelekan yang ada pada alam semesta ini sebabnya merupakan karena dia menyelisih Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan juga karena dia keluar dari ketaatan. Karena Allah pun sudah jelas mengatakan, walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas samawati wal ard. Nah, kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kata Allah, kami akan bukakan bagi mereka

Nah, penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kata Allah, kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Takwa, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Kunci barokah akan keluar dari langit dan bumi. Maka sebaliknya. Nah, ketika menyelisih Rasulullah SAW, keluar dari ketaatannya, maka yang demikian ini menjadi sebab kerusakan, kejelekan di muka bumi. Sebutkan semua contoh kejelekan dan kerusakan, maka ini saya sebabnya semuanya tidak akan keluar dari ini tadi. Berarti dia menyelisihi dan dia tidak taat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Artinya ya otomatis dia tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa kullu khairin fil alam. Begitu juga semua kebaikan di alam semesta ini sababuhu ta'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah karena mentaati ar-rasul, an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika syururul akhirah wa alamuha wa azabuha. Maka pun demikian kejelekan nanti yang ada yang akan didapatkan di akhirat, rasa sakit dan pedih di akhirat nanti, dan ini rasa sakit dan pedih yang hakiki. Nasallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan azab nanti di akhirat. Qala innama huwa min mujibati mukhalafatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan konsekuensi dari penyelisihan terhadap Rasul alaihi salatu wasallam. Qala fa'ada syarru dunya wal akhirah ila mukhalafatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yatarattabu alaihi. Maka kembalinya kejelekan dunia dan akhirat itu karena penyelisihan terhadap Rasul alaihi salatu wasallam dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Kalau memang tidak ada, naktafi bi hadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bawakan sebuah tanya-jawab bersama Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sebuah pertanyaan yang panjang dari seseorang, namun intinya pertanyaan tentang limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah. Kenapa kok kita harus mengambil lakob, julukan atau gelar dengan salafiyah? Kenapa dakwah ini, kenapa kok dinamakan dengan salafiyah, kok tidak dikatakan al-muhammadiyah misalnya, umat muhammadiyah, nisbah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini inti pertanyaan, yang dimana pertanyaan lumayan panjang. Maka dijawab oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah dengan ucapannya, naqulu lahu inna i'tirabaka ala man adhara madhhab as-salaf as-salih wa antama ilayhi batilun walhamilu laka ala hadzal i'tirad huwa imma jahluka al-fadhi' bisalafiyyati sahihati was-salafiyyin hamalatil kitabi was-sunnah min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man kana ala nahjihim min a'immatil ilmi wad da'wah min al-qurunil mufaddalatil mashhudi lahum bil khairiyyah wa imma annaka turid an tulabbisa ala tullabil ilmi anna salafiyyah ma hiya illa hizbun aw munazzamatun asasaha Muhammad bin Abdul Wahhab.

0: يجب أن تستبعد ولا يجوز له الانتساب إليها. Kata Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, kita katakan kepada penanya ini, pertanyaan yang sebetulnya di situ mengandung sanggahan, yarhamukallah, tentang kenapa sih kok dinamakan dakwah salafiyah? Kenapa namakan salafi? Ada sebetulnya mengandung sanggahan. Makanya kata Syekh, i'tiradaka, inna i'tiradaka. Sanggahanmu ini, protesmu ini terhadap orang-orang yang menampakkan mazhab salaf. Orang-orang yang menampakkan bahwa dia ini di atas manhaj salaf. Terhadap orang-orang yang ingin menggabungkan dirinya turut serta di jalan dan di tarikahnya para salaf, maka sanggahnya demikian ini batil. Motivasi yang membawa engkau atau faktor yang menyebabkan engkau sampai mempertanyakan atau memprotes yang demikian ini, bisa jadi sebabnya yang pertama, kebodohanmu yang sangat tentang hakikat dari dakwah salafiyah as-sahihah, hakikat dari dakwah salafiyah yang benar. Kebodohanmu tentang siapa salafiyin dan orang-orang yang mengusung, orang-orang yang membawa Alkitab wa Sunnah. Ini fakta pertama, karena ini kebodohanmu tentang salafiyah yang sebenarnya dan para pelakunya, yaitu orang-orang yang membawa, orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang berusaha menjalankan Al-Quran dan Sunnah dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka, dari kalangan para imam ahli ilmu wa da'wah, dari generasi atau abad-abad yang mulia, yaitu 3 abad yang pertama, yang di mana mereka ini sudah dipersaksikan bahwa mereka adalah umat-umat yang terbaik berdasarkan apa? Hadis, bukan sembarang sekedar persaksian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, abadku, kemudian generasi atau abad yang berikutnya, kemudian generasi atau abad yang berikutnya. Sehingga para a'immatud da'wah, para imam ahlu sunnah, imamud da'wah di zaman tersebut yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, mereka berada di atas jalannya para sahabat. Imma kebodohan engkau, wahai penanya, tentang mereka itu, tentang dakwah salafiyah yang sebenarnya dan tentang siapa itu sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka dengan baik dan benar, atau hakikatnya engkau ini ingin memberikan kerancuan terhadap para penuntut ilmu. Ingin memberikan talbis. Jadi coba kita perhatikan dengan ucapan, kenapa sih kan tidak dikatakan dakwah Muhammadiyah? Kan Muhammadiyah itu kan nisbat kepada nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa kau pakai nama Salafiyah? Nah, ini kan ada faktor apa, kemungkinan kedua. Ingin mengesankan bahwa yang namanya Salafiyah itu tidak lain dan tidak bukan, melainkan itu hanya sekedar kelompok dan partai atau organisasi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi si penanya ini sudah tampaknya sudah teracuni atau tersyubhat dengan dakwah Wahhabiyah, Wahhabiyah, Wahhabiyah. Nah, sehingga pada dasar ini kelompok ini atau partai ini atau organisasi ini wajib untuk dijauhi dan tidak boleh untuk kita menyandarkan diri kita kepada kelompok Salafiyah ini. Nah, ini kemungkinan kedua. Si penanya ini ingin memberikan kerancuan, ingin memberikan gambaran dan kesan bahwa dakwah Salafiyah itu kelompok atau organisasi atau partai yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga pada dasar ini ingin, kalau sudah kesannya seperti ini, ya sudah, itu berarti bukan hakikatnya dakwah Islam yang murni. Karena tidak pakai nama Muhammad, tapi malah pakai namanya Salafi, tidak pakai Muhammadiyah. Ini kemungkinan kedua, yaitu keinginan untuk membuat kerancuan, menjelek-jelekkan nama dakwah Salafiyah. Maka kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah mengatakan, walhaqu annahu la yajuzu li ahadin an yunkira ala man intasaba ila salaf was salafiyah. Dan yang hak, yang benar, tidak boleh bagi seseorang untuk mengingkari siapa saja yang menisbatkan dirinya untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Tidak boleh untuk mengingkari seseorang yang dia berusaha untuk menisbatkan dirinya berusaha mengikuti dakwah salafiyah. Faman qala ana salafi wa aqidati salafiyah la yasihu an yu'ab. Barang siapa yang mengatakan bahwa aku salafi. Sudah lewat penjelasan ini apa maksud salafi ya. Saya salafi. Nah, ini mirip nanti dengan kejadian yang sudah lewat bersama kita. Kenapa sih kalau tidak dikatakan muslim? Sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu dikatakan kaum muslimin, kaum mukminin. Kenapa orang mengatakan mukmin muslim? Ini sebenarnya di awal-awal pembahasan kita sudah lewat. Ya, nanti silakan kita jelaskan sedikit lagi, kita ulang ketika Syekh mulai menyebutkan tentang kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan Jamaat Tabligh. Maka orang yang mengatakan seperti ini, saya salafi, akidah saya akidah salafiyah, tidak boleh, tidak layak untuk kemudian dicela. Ala bal yajibu qabulu dzalika minhu biittifaqil ulama ar-rabbaniyyin wa talamizatihim. Bahkan yang wajib adalah menerima hal itu. Ketika orang tersebut mengatakan saya salafi, akidah saya salafiyah, yang wajib bagi kita untuk menerima pengakuannya tersebut. Artinya dia, kesungguhan dia untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Nah, tidak boleh diingkari. Yang demikian ini dengan kesepakatan para ulama ar-rabbaniin dan murid-murid mereka. Qala wa ma dzalika illa li anna madzhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Yang demikian ini tidaklah terjadi atau tidak mungkin atau tidak bisa melainkan dan dikarenakan mazhab salaf itu bukanlah sebuah mazhab kecuali itu mazhab yang benar. Mazhab salaf itu bukanlah jalan dan metode kecuali ada jalan yang benar. Dalil-dalil penjelasan sudah lihat bersama kita tentang wajibnya mengikuti mazhab salaf. Wa inna salafiyah hiya nisbatu tasmiyatin ila salaf. Dan yang namanya salafiyah itu penisbatan sebuah penamaan kepada para salaf. Siapa para salaf? Para salaf itu ya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Sudah lihat bersama kita sebuah hadis bahwa Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan bersabda kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha bahwa aku adalah sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau wahai Fatimah. Nah, qala tasmiyatun la tanfasilu wa la lahdatan wahidah anil ummatil islamiyah bal hiya khairuha. Salafiyah itu sebuah penamaan yang tidak akan bisa terlepas sedetik pun. Tidak akan mungkin bisa dipisahkan sedetik pun dari umat Islam. Bahkan ini adalah penamaan untuk umat Islam generasi terbaik. Qala wa hiya bi khilafil intima'at ila al-ahzabil munazzamat al-bid'iyyah. Di mana salafiyah ini berbeda dengan penisbatan-penisbatan atau bergabung seseorang ketika berusaha bergabung dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi bid'ah. Tal hizbil ikhwani wal firqatit tablighiyah wa ma walahuma mimma sabaqa bayanuha wa bayanu manahijiha. Berbeda dengan kelompok-kelompok organisasi-organisasi bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Sesuatu yang baru yang diadakan, ya kan? Dalam agama. Kok bisa ada organisasi-organisasi bid'ah? Seperti contohkan kelompok al-ikhwani atau ikhwal muslimin dan juga al-firqah at-tablighiyah, jamaah tabligh. Syekh mengatakan di sini al-munazzama al-bid'iyah. Organisasi-organisasi atau kelompok bid'iyah. Bid'ah. Kenapa? Cukup kita mengetahui kebatilan kelompok-kelompok tersebut bahwa kelompok-kelompok tersebut didirikan oleh pendirinya jauh setelah Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam itu ada. Al-Ikhwanul Muslimin itu baru berdiri kurang lebih satu abad yang lalu. Sekitar tahun 1920-an. Entah tahun 1929 atau 28. Didirikan oleh seseorang yang bernama Hasan Al-Banna. Seorang kuburiyun. Begitu juga dengan jamaah tabligh yang didirikan oleh seorang yang bernama Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Berdirinya jamaah tabligh kurang lebih sama, tahun 1920-an, 26 atau kurang lebih seperti 1926. Berdirinya kelompok-kelompok ini di tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa kelompok ini di atas kebatilan. Kok bisa? Nah terus, mereka kan mengklaim bahwa kelompoknya yang terbenar. Kan seperti itu. Dan demikianlah setiap kelompok yang muncul. Baik, sebelum berdirinya kelompok ini, berarti kaum muslim itu di atas kesesatan. Karena tidak ada kelompok tersebut. Jamaah tabligh tahun 1920-an. Sama ikhwal muslimin 1920-an. Baik, sebelum adanya kelompok ini. Lantas bagaimana dengan kaum muslimin yang sebelumnya? Mereka mungkin yang paling baik, yang paling benar. Nah terus, sebelum berdirinya organisasi ini, sebelum ada organisasi ini, berarti kaum muslimin sebelumnya di atas kesesatan, di atas kesalahan. Tentu yang demikian ini muhal. Suatu yang mustahil. Nah, maka dikatakan kelompok bid'iyah. Nah terus, jauhnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan yang lainnya, sahabat, semuanya salah. Paham ini ya? ketika kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang didirikan setelah munculnya Islam, menunjukkan kesesatan kelompok tersebut. Makanya Al-Syir dikatakan kelompok atau al-munazzamat al-bid'iyah. Dan kita bisa lihat isinya luar biasa. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang memiliki ihtimam terhadap tauhid la ilaha illallah. Entah ikhwal musliminnya, entah jamaah tabliknya. Ikhwal muslimin itu adalah kelompok yang di situ bergabung siapa saja, yang penting kita Islam, ayo bersama-sama memerangi orang-orang kafir. Nah, loh, kalau memerangi orang-orang kafir dengan cara-cara yang syar'i itu bagus. Tapi kemudian apa yang mau diperangi orang-orang kafir? Istilahnya bagaimana yang akan mereka tolong? Sementara prinsip mereka adalah siapa saja itu silakan untuk bergabung. Kita saling mentoleransi apa-apa yang ada pada masing-masing. Gak usah disalahkan, gak usah diingkari. Hey, di dalam masyarakat muslimin, di situ ada Sufiyah, di situ ada Syiah Rafidah, di situ ada Takfiri, Al-Khawarij. Bagaimana mereka akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, sementara Syiah isinya adalah umpatan dan celaan kepada para sahabat, mayoritas sahabat, Rafidah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, istri-istri Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dikatakan kafir, murtad. Aisyah radhiyallahu anha dikatakan pezina. Bagaimana kita akan bisa bersatu dengan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini? Nah, dengan kuburiyah, orang-orang yang meyakini bahwa wali yang sudah meninggal bisa memberikan manfaat dan mudarat. Syirikan yang besar. Terus kita mau bersatu bersama mereka dalam kondisi akidah mereka masih seperti ini. Penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan. Lantas bagaimana pertolongan Allah akan turun? Sementara Allah menyebutkan intansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah, yang paling utama adalah menolong isi dari agama Islam yang utuh. Yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, apa yang mau didakwahkan dari kelompok-kelompok tersebut? Agama Islam yang mau bagaimana? Jamaah tabligh yang didirikan di ketika itu di negeri India tahun 1920-an. India itu masih belum terpecah. Belum ada ketika itu Pakistan dan Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh ini tiga negara besar yang di situ banyak sekali pengikut jamaah tabligh. Ketika tahun 1920-an itu masih semua namanya India, Pakistan itu baru berpisah dari India tahun sekitar berapa itu, 60-an atau 50-an. Pakistan memisahkan diri dari India, merdeka. Setelah itu Pakistan merdeka, dari Pakistan sendiri terjadi apa? Pemisahan negara baru apa? Bangladesh. Bangladesh itu pecah dari Pakistan. Baik, hanya di sini tahun 1920-an di India didirikan kelompok ini. Bagaimana isinya? Sufiyah Kuburiyah. Masjid-masjid mereka penuh dengan kuburan-kuburan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang-orang Yahudi ahli kitab. La'natullah al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Agama qaul Mustafa alaihi salatu wassalam. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Lah ini masjidnya mereka, di situ ada kuburan-kuburan. Orang-orang ahli kitab saja Yahudi dan Nasara, kuburannya kuburan bukan kuburan sembarang. Tapi kuburan para nabi, itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kuburannya siapa? Kesyirikan semuanya. Istighatsah meminta-minta kepada penghuni kuburan. Nah, yang di mana penghuni kuburan tidak bisa melakukan apa-apa. Syirik semuanya. Jamaah tabligh, ikhwan muslimin, ini sekian contoh dari sekian kelompok-kelompok yang ada. Entah itu Hizbut Tahrirnya, yang di mana dakwahnya bermain dari sayap politik. Kemudian Rafidahnya, Husiyahnya, dan yang lainnya dari berbagai kelompok yang ada. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa amma qaulul muftarid 'ala al-'aqidati salafiyah wa aliha salafiyin lima la yuqal al-muhammadiyah. Ini yang bagus. Sebelum setelah penjelasan tadi beliau masyaallah, sekarang Syekh mulai. Adapun ucapan al-muftarid 'ala al-'aqidati salafiyah wa aliha salafiyin, adapun ucapan orang yang anggaplah ya betul itu akidah salafiyah dan para pengikutnya salafiyin, ucapannya dia mengatakan, kenapa sih kok tidak dikatakan atau tidak digunakan kelompok al-Muhammadiyah? Kan nisbatnya langsung kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, naqul hadza talbisun minhu 'alan nas. Ini merupakan bentuk penyebaran kerancuan dari orang ini kepada manusia. Min jinsi ma qablahu. Mirip dengan yang sebelumnya. Ini tampaknya Syekh panjang lebar membicarakan tentang hal ini. Nah, kata Syekh, fal ummatu kulluha yuqalu laha al ummatul muhammadiyah. Umat itu semuanya dikatakan umat Muhammadiyah. Ai inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuha. Apa sih maksudnya dengan umat Muhammadiyah? Yaitu umat yang di mana nabinya adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa qad inqasamat ila ummati da'watin wa ummatil ijabah. Umatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam itu terbagi menjadi dua. Yaitu ummatu da'wah dan ummatul ijabah. Jadi Rasulullah alaihi salatu wassalam itu kan sudah kita ketahui diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya itu diutus hanya untuk umatnya. Makanya Musa alaihi salam itu hanya diutus untuk Bani Israel. Syariatnya tidak mengikat kecuali hanya untuk Bani Israel. Ya. Syariatnya Musa itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Makanya Khadir tidak terikat dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, beda dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga seluruh umat manusia ini merupakan umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Dakwanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu ditujukan untuk seluruh umat manusia. Ini yang dinamakan dengan ummatu da'wah. Jadi seluruh manusia ini umatnya Nabi Rasulullah alaihi salatu wasallam dari sisi bahwa dakwah Islam ini berlaku untuk seluruh manusia. Ini umat dakwah. Di situ ada ummatul ijabah. Yaitu umatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menjawab seruan dakwah Islam dengan menjadi pemeluk Islam. Ini namakan ummatul ijabah. Nah. Taib. Ini yang ummatul ijabah ini sekarang. Kata Syekh, وَنْقَسَمَتْ أُمَّةُ الْإِجَابَةِ إِلَى سَلَاسٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّرْ إِلَى وَاحِدَةٍ. Yang ummatul ijabah ini pun, artinya yang mereka memeluk agama Islam, ini pun terbagi menjadi 73 golongan umat Islam sekarang yang memeluk Islam. Itu terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Ini potongan dari hadis. Semuanya itu di neraka tempatnya kecuali satu. Qala wahiyallati takunu ala misli ma kana alaihi nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanallahi alaihim ajma'in. Tujuh puluh tiga golongan itu semuanya sesat. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam juga seperti itu. Kecuali satu. Siapa itu? Yaitu mereka-mereka yang berada di atas manhajnya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Karena hadisnya seperti itu. Mangkana mislu ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ketika ditanya siapa dia Rasulullah satu golongan tersebut. Yaitu barang siapa yang berada di atas apa-apa yang aku di hari ini berada di atasnya. Dan para sahabatku. Coba Rasulullah SAW tidak mencukupkan yang aku berada di atasnya. Tapi dan sahabatku, para sahabatku. Paham sini ya. Artinya ketika dikatakan Al-Muhammadiyah itu mirip dengan pembahasan kita sekarang. Tuh, kenapa dikatakan Muslim? Engkau Muslim, engkau Muslim. Di mana zaman Rasulullah SAW dahulu katakan kaum mukmin atau kaum muslimin. Seperti itu. Sudahlah pembahasannya. Bahwa sekarang dengan berbagai banyaknya kelompok-kelompok, bermunculan berbagai kelompok, itu kata-kata muslim tidak cukup untuk menunjukkan identitas dia. Sekarang dikatakan, Bapak, golongan mana? Ketemu dengan orang, ngobrol, bicara. Bapak dari mana? Kelompok mana? Saya muslim. Selesai orang akan, iya. Akan paham orang? Hah? Identitas orang, keagamaan orang tersebut akan paham ketika saya muslim. Gak akan selesai. Gak akan cukup. Kenapa? Kelompok yang mana, Pak? Muslimnya yang mana? Gak seperti itu. Iya kan? Maka saya, kalau yang benar, salafi, saya adalah muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu saya. Ini benar. Sudah lihat bersama kita. Yang demikian. Panjang sekali, kan seperti itu. Mari katakan, salafi. Mudah, sederhana, simpel. Sebagai pembeda. Maka sama dengan katakan, kenapa engkau pakai Muhammadiyah? Muhammadiyah itu umatnya Rasulullah SAW. Umat Muhammad SAW. Naam umat Muhammad. Tapi yang mana sekarang yang kau ikuti? Makanya butuh untuk kemudian pembeda dikatakan dakwah salafiyah. Nisbah salafiyah. Nisbah kepada kaum terdahulu. Umat pendahulu agama Islam ini. Yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi ini syubhat ya ikhwan, hati-hati. Kenapa sih kok bikin nama kelompok salafiyah? Kenapa enggak katakan ya sudah sekalian umat Muhammadiyah nisbat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, umat Muhammad itu siapa? Sekarang umat yang mana? Nah, dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang Isya jam 5.08 atau 5.51 bahkan 5.02. 5.05. Nah. Baik. Qala fa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam humus salaf wa man jaa ba'dahum wa nahaja nahjahum wattaba'a atharahum yulhaqu bihim fayuqalu anhu salafiyun wa aqidatuhu as-salafiyah ila akhirih. Maka kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah para salaf. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dan mengikuti manhajnya mereka, jalannya mereka, mengikuti metodenya mereka, maka digabungkan bersama mereka para salaf. Dikatakan orang ini sebagai apa? Salafi. Akidahnya akidah apa? Salafi. Nah, dan yang lain-lainnya. Maka dari sini kita mengetahui syubhat untuk dikatakan. Kenapa kok tidak dikatakan Muhammadiyah, namun dikatakan Salafiyah? Terjawab oleh apa yang disebut oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan, "Thumma ansahuka ayyuhal muhib anturaji'a kutubas sunnah fa'innaka satajidu nususan la tuhsa kasratan tukarriru laka ma zakartu minal wasiyah biluzumi sabili salaf wa tahzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq." Kemudian aku menyarankan kepada engkau, menasihati kepada engkau, wahai ayyuhal muhib, orang yang mencinta, mencinta kebenaran, mencinta Allah dan Rasulnya, agar engkau ini mau mengecek kembali. Untuk engkau ini mau melihat kembali, membuka kembali kutubu sunnah, kitab-kitab sunnah. As-Sunnah Imam Ahmad, Sunnah Al-Muzani, dan yang lain-lainnya banyak. Syarah Sunan Al-Barbahari dan yang lainnya. Kalau kita buka kutubu sunnah, begitu juga kutubu sunnah-sunnah yang lainnya, fa'innaka, maka engkau akan mendapati sekian nas, sekian dalil yang tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak, yang menetapkan apa yang telah aku sebutkan berupa wasiat untuk berpegang teguh dengan jalannya para salaf. Wa tahzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq. Kita akan lihat, didapati dalam kitab-kitab sunnah tersebut tahzir, peringatan dari berpalingnya dari jalan salaf. Nah, dari kutub kita atau kitab-kitab sunnah tersebut sekian banyak nas-nas yang menyebutkan wajibnya berpegang teguh dengan jalan salaf dan memperingatkan agar orang atau memperingatkan dari orang-orang dari metode-metode yang berseberangan dengan metode salaf. Wallahul muwaffiq. Nah, taib al-muadzin fal yu'adzin. Nah, barakallahu fikum. Baik. Maka dari ini kita selesai pada poin keempat terkait dengan apa hukum dari penisbatan diri kepada as-salafiyah. Hukum mengikuti dan menisbatkan diri kepada salafiyah. Nah, apa hukumnya? Hah? Hah? Hukumnya apa? Wajib. Karena sekian ayat Al-Quran dan hadis memerintahkan kita untuk berpegang teguh dan mengikuti jalannya para salaf. Coba kita perhatikan sekian ayat dan hadis itu Allah Subhanahu wa taala ataupun Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak mencukupkan dengan sekedar mengikuti Ar-Rasul. Nah, tapi juga diikuti, diiringi dengan para sahabat. Berarti penting. Ya. Bukan berarti kemudian tidak cukup mengikuti jalannya Rasul. Sangat cukup. Namun di situ ada penekanan bahwa jalannya Rasul itu pun sangat menekankan untuk mengikuti jalannya para salaf, para sahabat. Ayat dan hadis yang menyebutkan demikian. Ama isyakiki Rasul min ba'di ma tabayyana al-huda. Wa yattabi ghayra sabil mu'minin. Nuwalihi matawala wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sudah lewat bersama kita. Nah, barang siapa yang menyelisih jalannya Rasul, setelah jelas bagi dia, setelah datang baginya kebenaran, dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka kami akan palingkan dia. Coba, tidak dicukupkan, wa may syakikir Rasul. Barang siapa yang menyelisih Rasul, tapi Allah sendiri yang mengiringkan dengan dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin Siapa mukminin yang pertama kali masuk dalam keumuman ayat tersebut? Yaitu para sahabat. Nah, sebagaimana juga hadis yang tadi, yaitu kelompok yang sesat, kelompok yang selamat dari 73 golongan tersebut adalah kelompok yang aku berada di atasnya. Mangkana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang mirip dengan apa yang aku hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Sehingga tidak cukup untuk kemudian, ya hadis Rasulullah tidak. Kalau memang jujur dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka dia akan mengikuti jalannya juga para sahabat. Karena nas yang menyebutkan demikian. Ini kan jelas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan sama sekali organisasi ataupun gerakan Islam. Kalau kita buka kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di situ akan lihat sekian nas-nas ayat dan hadis dan kalam para imam, kalam para sahabat, kalam para imam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan gerakan Wahhabiyah. Itu julukan yang disematkan oleh musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap beliau. Berbeda dengan jamaah tabligh Ikhwan Muslimin. Jelas didirikan tahun antum bisa buka di kitab-kitab mereka sendiri. Gerakan mereka itu baru ada pada tahun sekian. Pendirinya ini. Itu sudah cukup menunjukkan kesesatan mereka. Berarti sebelum mereka ada, bagaimana kaum muslimin kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah yang paling benar? Seperti itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya meneruskan, mendakwahkan apa yang dibawa oleh para salaf. Barakallahu fikum. Ala an-nuqtatul khamisah. Sekarang poin yang kelima. Fadlu ittiba'is salafi wa salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf dan as-salafiyah. Qala hafizahullah. Man iltazama salafiyah al-haqqah. Ay manhaj salaf bihaqqin wa sidqin. Hassala al-khayra kullahu wa hassala ajran aziman. Wa firan kabira. Liannahu lazima hadiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang dengan salafiyah yang sebenarnya, karena akhirnya sekarang ketika orang sudah banyak paham bahwa ternyata dakwah yang benar dakwah salafiyah, mulai pihak-pihak yang ingin menumpang. Nah ini tadi. Sesuatu itu ketika mulia, maka ada orang yang ingin berusaha menumpang kemuliaan ini dengan memakai nama tersebut. Maka hati-hati dengan orang yang mengklaim salafi. Tapi hakikatnya kita bisa lihat dari amalan-amalan mereka. Jauh dari apa yang dibawa oleh para salaf. Makanya tidak cukup sekedar nama. Nah. Tapi ketika kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan salafiyah al-haqqah. Berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya. Sehingga ada yang mengklaim salafi tapi palsu. Dia hanya menggunakan nama salafi. Tapi mencela penguasa, mencela pemerintah. Mana ada salafi? Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf untuk kemudian mencela atau menjelek-jelekkan penguasanya. Karena di antara manhaj salaf adalah memuliakan penguasa. Ketika ada penguasa melakukan kezaliman atau kemungkaran, tidak melakukan provokasi di hadapan masyarakat banyak. Ini manhaj salaf. Nah, tapi datang ke penguasa memberikan nasihat secara tersembunyi. Nah, mangkana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa memiliki nasihat kepada para penguasa, jangan ditampakkan secara terang-terangan. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi datang aja, pegang tangannya berdua, sampaikan nasihat. Kirim surat. Nah, ini mana salaf. Terus kemudian situ ada yang mengatakan salafi, tapi kemudian mencela penguasa terang-terangan di atas mimbar. Maka bukan mana salaf. Seperti itu. Jika barang Allah sikim, hati-hati kata Syekh. Barang siapa yang berpegang teguh dengan as-salafiyah al-haqqah. Yang sebenarnya. Yaitu mana salaf yang hak dan jujur, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan semuanya. Dia akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak, yang melimpah. Karena sesungguhnya orang ini telah berpegang teguh dengan petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah, qala wa min tilkal fadail wal manaqib, di antara keutamaan-keutamaan dan kedudukan yang tinggi bagi orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, al awal annal multazima biha muttabi'un lil amril ilahi wa hadha mimma yuhibbuhullah wa yarda. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka orang ini hakikatnya mengikuti perintah ilahi, wahyu. Entah hadis ataupun Quran. Sudah lewat bersama kita penjelasan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Wajibnya mengikuti para sahabat. Di antaranya apa? Ayat. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradwan. Nah, orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka menridha kepada Allah. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah hakikatnya berpegang teguh atau mengikuti perintah ilahi, wahyu dari Allah. Dan yang demikian sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ala iz al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal akwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Kenapa kok bisa dikatakan orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini Allah cintai dan Allah ridhai? Ya, Syekh Abdul Bukhari ingin menjelaskan, ingin mengingatkan. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai dari ucapan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Nah, yang batin berarti apa? Termasuk keyakinan, termasuk akidah. Seperti itu. Maka yang namanya ibadah itu seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Tapi apa yang Allah cintai dan Allah ridhai? Bagaimana kita tahu suatu hal itu Allah cintai dan Allah ridhai? Di antaranya adalah apa? Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut. Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut, maka itu merupakan sesuatu yang Allah cintai. Karena Allah memerintahkan, berarti Allah mencintai, Allah ridha. Dengannya Allah memberikan pahala. Kalau mendapatkan pahala, berarti Allah cinta dan ridha terhadap sesuatu tersebut. Maka ketika Allah dan Rasulnya atau Allah memerintahkan seseorang untuk berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, di situ ada makna ibadah. Nah, karena Allah memerintahkan, berarti ketika kita berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, itu bagian dari ibadah. Maka kata Syekh, qala wa bina'an 'alaihi. Faman iltazama bitilkal awamir allati marrat ma'ana fi wujubi ittiba'i salafi salih fahuwa muttabi'un li amrillah wa man ittaba'a amrallahi ahabbahullah li'annahu lazima syari'atahu. Maka atas dasar itu, barang siapa yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah yang di mana sudah lewat bersama kita dari halaman-halaman sebelumnya tentang wajibnya mengikuti jalannya para salafus saleh, maka orang ini hakikatnya sedang mengikuti perintah Allah, dan barang siapa yang mengikuti perintah Allah, maka Allah mencintainya. Karena dia, orang ini berpegang teguh dengan syariat Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
1: bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, sedikit tanbih terkait kehadiran taklim. Tentunya tidak ada yang meragukan lagi bahwa menghadiri halaqah ilmu merupakan sebuah amal ibadah yang memiliki sekian keutamaan. Namun tentunya hadir dalam majelis ilmu selain kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang disampaikan dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga tentunya hal ini bisa menjadi perhatian kita semua, baik dari kalangan ikhwan atau kalangan akhwat. Sehingga dengan itu, yang pertama, ketika kajian tentunya tidak layak dan tidak patut bagi siapa saja untuk kemudian berbicara sendiri, untuk ngobrol sendiri dan yang lainnya. Yang kedua, bukan kajian atau majelis ilmu akhirnya sebagai tempat bermain anak-anak kita. Majelis ilmu bukan tempat penitipan anak-anak yang dengan itu anak-anak bermain dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga diharapkan bagi yang hadir untuk bisa memperhatikan hal ini. La darara wa la dirar. Tidak memudaratkan dirinya dan juga tidak memudaratkan orang lain. Dirinya atau anaknya ketika hadir dalam kondisi bicara sendiri, atau sang anak mengoceh, hal ini tentunya bisa mengganggu orang lain. Dan tentunya hal ini terlarang. Seorang muslim dituntut untuk tidak memberikan gangguan kepada saudaranya yang lain. Maka mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian untuk kemudian kita melangkah bersama mulai sekarang dan yang berikutnya dalam adab-adab bermajelis, untuk kemudian masing-masing bisa maksimal dalam mendapatkan dan mendengarkan ilmu yang disampaikan. Nah, sehingga tolong perhatikan hal-hal ini ya oleh para ikhwan ataupun ummahat. Majelis ilmu sekali lagi memiliki keutamaan yang besar yang diharapkan untuk masing-masingnya tidak membuat kegaduhan dan gangguan kepada saudaranya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kalam dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala hafizahullah, babun fi ahkamit tayammum. Sekarang al-muallif yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum bertayamum. Qala innallaha subhanahu wa ta'ala qad syara'a at-tatahhura lis-salati minal hadatsainil asghari wal akbari بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا وهذا واجب La budda minhum al-imkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan perbuatan bersuci untuk pelaksanaan ibadah salat. Bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Bersuci dengan menggunakan air yang Allah turunkan untuk kita semuanya, di mana fungsi air ini tahur. Tahur yaitu suci pada zatnya dan bisa mensucikan. Maka kata Syekh setelah itu, hafizahullah, bersuci dengan menggunakan air ini tentunya perkara yang wajib, yang harus untuk dilakukan ma'al imkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan apabila memungkinkan. Qala lakin qad ta'ridu halatun fayakunul ma'u fiha ma'duman aw fi hukmil ma'dum. Namun terkadang terjadi beberapa kondisi muncul yang dimana pada kondisi-kondisi tersebut air ini tidak ada atau ada namun dia teranggap seperti hukumnya air yang tidak ada. Ada air, orang ketika berpergian naik perahu atau di laut ada air tapi hanya pas untuk air minum. Nah, apabila dipakai untuk bersuci penumpang dari kapal tersebut, maka dia akan kehausan dan bisa mencelakakan mereka. Ini ada air, tapi dia mengambil hukum seolah-olah air tidak ada. Nah, ada air, tapi tempatnya susah sekali untuk dijangkau. Sumurnya dalam sekali, timbanya putus, tali tidak ada. Air ada. Nah, ini contoh, ada air namun dia dihukumi seolah-olah tidak ada. Aw wujudan lakin yata'adzar isti'amaluhu li'udrin nul'adzar asyari'iyah. Atau air itu yang benar-benar ada, bisa untuk dipakai, namun penggunaannya tidak memungkinkan. Karena ada uzur dari sekian uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat. Qala wa huna qad ja'ala Allahu ma yanubu anhu wa huwa at-tayammum bit-turab taysiran 'ala al-khalqi. Maka dalam kondisi seperti ini sekarang Allah telah menjadikan pengganti untuk keberadaan tersebut, yaitu bertayamum dengan menggunakan tanah. Yang demikian merupakan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para hambanya. Wa raf'an lil haraj. Agar mengangkat kondisi yang susah. Mengangkat sesuatu yang menjadi masyakah bagi umat ini. Qala yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghait aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kalian bangkit untuk menegakkan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh pulalah kaki kalian, cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas akbar, maka bersucilah. Dan apabila kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar atau salah seorang di antara kalian selesai dari menunaikan hajatnya, buang air,
0: atau kalian mendatangi istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati air, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fatayammamu, bertayamumlah sebagai pengganti wudu dengan sa'idan tayyiba. Sa'id apa-apa masa ada alal ard, apa-apa yang ada di muka bumi, tanah dan yang semisalnya, dari benda-benda yang suci yang bisa dipakai untuk bertayamum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Caranya bertayamum dengan mengusapkan pada wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Allah Subhanahu wa taala

pada wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan bagi kalian untuk kalian mendapati kesusahan dalam agama ini. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar bisa mensucikan kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menyempurnakan nikmatnya terhadap kalian. Yang dengan itu kalian harapannya mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat dalil tentang tayammum. Dalam firman-Nya, apabila kalian tidak mendapati air, fatayammamu. Bertayammumlah. Qala wa tayammumu fil lugha al-qasdu. Dari sisi bahasa, yang namanya tayammum artinya al-qasdu, keinginan atau tujuan. Ini dari sisi bahasa. Wa tayammumu fi syar'i, adapun dari sisi istilah syar'i, huwa mashul wajhi wal yadain bisa'idin ala wajhin makhsus. Mengusap muka dan kedua tangan dengan apa yang ada di atas muka bumi, pasir ataupun tanah liat dan yang semisalnya dari yang suci, ala wajhin makhsus, dengan tata cara yang khusus. Qala wa kama huwa sabitun fil Qur'anil Karim fa huwa sabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il ummah wa huwa fadilatun li hadhihi al ummatil muhammadiyah ikhtassaha Allah bihi wa lam yaj'alhu tahuran li ghairiha tawsi'atan 'alayha wa ihsanan minhu ilayha. Tayamum ini sebagaimana datang dalam Al-Qur'an, tayamum juga ternyata datang pensyariatannya dalam sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dan juga ijma al-ummah. Tayamum merupakan keutamaan untuk umat ini, yang Allah khususkan untuk umat ini. Allah tidak menjadikan tayamum itu sebagai benda yang suci dan mensucikan bagi selain umat ini. Berarti kita mengetahui tayamum itu di antara min khasa'isi hadhil ummah, kekhususan dari umat ini. Nah, tidak ada umat-umat sebelumnya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bumi atau tanah itu suci dan mensucikan. Tidak ada. Hal ini hanya Allah berikan kepada umat ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Islam. Tausiatan alaiha, memberikan kemudahan bagi umat ini dan juga ihsanan minhu. Sebagai bentuk ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik, telah memberikan kemudahan kepada umat ini. Qala fa fi sahihain wa ghairihima, qala sallallahu alaihi wasallam wa tihitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masyirata syahrin, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakat hussalah fal yusalli. Afilafzin fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Dalam sahih al-imam al-Bukhari dan sahih Muslim dan yang selainnya, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, aku diberi lima hal. Yang lima hal ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Dari kalangan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah alaihi salatu wasalam, Muhammad ibn Abdullah. Yang pertama, nusirtu birubi masirata syahrin. Umat Islam ini, Rasulullah alaihi salatu wasallam itu diberi kemenangan kalau berjihad. Diberi bantuan dan pertolongan dengan Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh beliau alaihi salatu wasallam. Sebelum terjadinya peperangan itu, dalam jangka atau jarak waktu sebulan. Mau jihad, Allah sudah tanamkan rasa takut dahulu di hati-hati para musuh. Musuh-musuh Islam. Berapa durasi sebelum jihadnya? Perjalanan sebulan. Orang berjalan selama sebulan itu kira-kira berapa lama? Berapa minggu? Kira-kira berapa bulan? Nah, sebelum melawan musuh, sudah diberikan atau sudah ditanamkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala rasa takut di hati-hati para musuh Islam. Nah, ini tentunya sebuah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi ketika terjadinya peperangan.

0: apabila jihad tersebut adalah jihad yang syar'i. Nah, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, bumi ini dijadikan khusus untuk aku, kata Rasulullah SAW, bisa sebagai tempat sholat dan juga bersuci tanah ini. Kalau umat-umat selain dari umat Islam, tempat sholatnya tertentu. Tidak bisa sembarangan melakukan ibadah sholat. Kalau umat Islam di seluruh permukaan bumi, mereka umat Islam bisa melakukan sholat, menegakkan sholat. Ketika safar di gurun, di jalan, di hutan, di kampung, di mana saja, di tepi pantai dan yang lainnya. Nah, dan juga bumi ini dijadikan tahur. Bisa untuk sebagai bersuci, suci dan mensucikan. Maka kata Rasulullah SAW, siapapun dari seseorang dari umatku apabila telah datang waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Nah, dalam riwayat yang lain, fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Kalau ada waktunya sholat seseorang, dia ada masjidnya, dia ada tempat untuk bersucinya. Yaitu dimanapun dia, maka dia bisa melaksanakan masjid. Ini artinya maudhu' as-sujud. Masjid, yaitu maudhu' as-sujud. Tempat sholat. Nah. Taib. Qala fatayammumu badalu taharatil ma'indal ajzi anhu syara'an yuf'alu bitatahur bihi kullu ma yuf'alu bitatahur bilma minas salah wa tawaf wa qiraatil Qur'an wa ghairi dhalik. Tayammum ini sebagai pengganti bersuci menggunakan air. Ketika tidak mampu menggunakan air. Bisa dilakukan dengan tayamum ini, hal-hal yang bisa dilakukan dengan wudu. Salat, tawaf, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Qala fa inna Allah ja'ala tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhira. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayamum ini pensuci. Sebagaimana Allah menjadikan air juga sebagai alat untuk mensucikan. Qala alaihi salatu wassalam wa ju'ilat turbatuha yani al-ard lana tahura. Dan dijadikan tanahnya bumi ini bagi kita sebagai tahur. Jelas bersama kita tahur, yaitu tahir fi dzatihi wa mutahhir li ghairihi. Bisa untuk mensucikan, zatnya suci dan juga bisa untuk mensucikan. Qala wa yanubu tayammumu 'anil ma' fi ahwalin hiya. Nah, ini sekarang yang perlu kita perhatikan. Tayammum itu bisa sebagai pengganti air dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, awalan idza udimal ma' liqoulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sawa'un 'adimahu fil hadar aw safar wa talabahu falam yajidhu. Yang pertama, kalau tidak ada air. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, apabila yang artinya apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Entah dia kehilangan air atau tidak mendapati air ketika dia tinggal di kotanya, musim paceklik, musim kering dan yang lainnya, kondisi-kondisi yang ketika dia di tempat tinggalnya dia enggak menemukan air. Atau ketika dia safar. Dalam kondisi dia sudah mencari dan tidak mendapati. Nah. Ini kondisi pertama. Yaitu apa? Hah? Tidak ada air. Sanian yang kedua. Iza kana ma'ahu ma'un. Yahtajuhu li syurbin wa tabakh. Falau tatahara minhu la'adarra hajatahu. Bihaitu yakhafu al'atash ala nafsih. Au atasa wairuhu min adami. Aw bahimatin muhtaramain. Kondisi kedua, ingat-ingat ya. Yang pertama tadi tidak ada air. Yang kedua sekarang ada air dia, tapi dia butuhkan untuk minum atau untuk masak, untuk makan minum. Kalau dia gunakan air itu untuk bersuci, maka akan memudaratkan hajatnya dia. Dari siapa? Akhirnya dia khawatir bisa kelaparan atau bisa kehausan. Atau orang lain bisa kehausan atau hewan bahkan. Coba kita lihat. Bahkan hewan. Tentunya hewan yang di sini hewan disyariatkan atau diperbolehkan oleh syariat untuk dibiarkan hidup. Di situ ada hewan-hewan yang di syariat memerintahkan untuk dibunuh. Nah, seperti ular, tikus, burung gagak, anjing hitam dan yang lainnya, cicak. Nah, ini selain itu, entah burung kah, burung peliharaan kah, atau kucing kah, atau kambing, sapi dan yang lainnya. Ini khawatir hewan ternaknya kehausan. Atau orang lain khawatir kehausan jika dipakai untuk masak, untuk minum, untuk berwudu. Ya. Yang demikian dibolehkan bertayamum. Ini yang kedua. Ada air, tapi apabila dipakai ada air, namun dibutuhkan untuk makan dan minum. Yang ketiga salisan, idza khafa bi isti'malil ma'a darara fi badanihi bi maradin aw ta'khuri bur'in. Dia khawatir dengan menggunakan air memudaratkan tubuhnya. Kenapa? Karena dia sakit. Atau kalau dia pakai air sembuhnya semakin lama. Jadi enggak melulu memudaratkan masalah sakit ini terus akhirnya semakin parah sakitnya, tidak. Bahkan dia pakai air bukan semakin parah sakitnya, tapi sembuhnya semakin lama. Ini pun boleh untuk bertayamum. Luka dengan kena air mungkin enggak semakin parah, tapi enggak sembuhnya semakin lama, maka boleh untuk bertayamum. Rabi'an, idza ajaza an isti'malil ma' li maradin la yastati'u ma'ahu al-harakah wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khurujal waqti. 1, 2, 3. Sudah lewat. Sekarang yang keempat. Dia tidak mampu menggunakan air. Kenapa? Dia sakit. Tidak bisa bangun. Sakitnya membuat dia tidak bisa bangun. Sarafnya kejepit. Dia tergeletak di ranjang. Gak bisa bergerak. Gak ada orang yang bersama dia yang bisa mewudukkan dia. Pergi semua. Gak ada yang bisa dihubungi. Kalau gak segera berwudu, gak segera bertayamum, keluar waktu, habis waktunya. Maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Padahal air ada di kamar mandi. Tapi dia tergeletak lemah di atas ranjangnya. Biasanya ada kakaknya, biasanya ada istrinya, biasanya ada saudaranya mewudukkan dia. Maka wajib berwudu. Tapi ini gak ada yang bisa. Maka di saat itulah dia diperbolehkan untuk tayamum. Ini yang keempat. Yang kelima, khatala khamisan. Idza khafa bardan bi isti'malil ma' wa lam yajid ma yusakhkhinuhu bihi tayammama wa shalla liqaulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Apabila dia mengkhawatirkan atas dirinya bardan, dingin yang sangat, yang dingin ini memang membahayakan. Bukan sekedar dingin. Kalau sekedar dingin tapi tidak membahayakan tubuhnya, maka ini termasuk keutamaan yang besar. Seseorang bisa berwudu dalam kondisi dingin yang sangat namun tidak memudaratkan dia. Ini ada keutamaan yang besar. Tapi sekarang dinginnya ini kalau dia berwudu, dia pasang berwudu, maka akan memudaratkan dia. Khawatir halak, bisa celaka dia. Seperti itu. Maka dan walam yajid ma yusakhkhinuhu bihi. Dia enggak dapat kompor atau enggak dapat pemanas yang bisa memanaskan air, menghangatkan air. Nah, maka di saat itulah dia boleh bertayamum kemudian sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Nah. Qala fa fi tilkal ahwal yatayammam wa yusalli. Maka kondisi-kondisi ini dia diperbolehkan bertayamum dan sholat. Ada lima. Apa saja? Yang pertama. Hah? Tidak ada air. Yang kedua. ada air, tapi dipakai untuk makanan minum. Pas kalau dipakai bersuci, nggak bisa makan minum. Yang ketiga, karena sakit, seperti itu, memudaratkan tubuhnya. Yang keempat, tidak bisa menggunakan air karena dia tidak bisa bergerak, kan seperti itu ya, dan tidak ada orang yang bersamanya. Yang kelima, dingin yang sangat yang membahayakan dirinya. Kondisi-kondisi ini dipersilakan untuk bertayamum. Tapi sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti akan datang bersama kita insyaallah. Pertanyaannya, apakah tayamum ini sebagai pengganti wudu saja atau juga hadas besar? Maka sebagai pengganti hadas besar juga. Sama. Bukan hanya berwudu, bukan hanya sebagai wudu, pengganti wudu, tapi juga pengganti dari mandi junub. Seperti itu. Bisa mengangkat atau menghilangkan hadas besar juga. Nah, caranya nanti silakan datang bersama kita. Bagaimana tata cara tayamum? Caranya sama, entah sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi junub, caranya sama bertayamumnya. Nanti silakan datang bersama kita insyaallah. Nah. Nah, tafadhal ya Ustaz. Baik. Nah. Luka sekarang batasannya kapan boleh bertayamum? Kalau lukanya kecil bagaimana? Dan kalau memang kena air yang memang lama sembuhnya, hatta lukanya kecil. Ketika dengan kena air sembuhnya semakin lama, boleh dia bertayamum. Nanti akan datang bersama kita insya Allah rincian, apakah setiap luka bertayamum saja, padahal lukanya hanya di tangan. Apakah bertayamum saja atau tetap berwudu? Atau berwudu dan bertayamum atau bagaimana? Akan datang bersama kita insyaallah. Nah, baik. Yang berikutnya ada yang menanyakan? Kita lanjutkan. Qala wa in wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Ada air cukup untuk mencuci sebagian anggota wudu. Airnya sedikit sekali. Bisa hanya untuk mencuci sebagian anggota wudu. Enggak selesai sampai kaki. Dia cuma bisa sampai kepala misalnya. Atau cuma bisa sampai tangan. Ini pembahasannya sekarang. Maka kata Syekh, Istamalahu fima yumkinuhu min a'da'ihi au badanihi. Watayammama anil baqi allazi qassara anhul ma liqoulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Nah. Jadi dia ada air untuk berwudu memang. Dia untuk minum sudah ada sendiri. Al-muhim bisa untuk berwudu, tapi enggak cukup untuk berwudu selesai sampai kaki. Maka kata Syekh, digunakan air tersebut sampai yang dia memungkinkan dari anggota tubuh atau badannya. Kemudian sisanya bertayamum. Air yang kurang tadi yang habis itu bertayamum. Baik. Dia membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, habis air. Berarti kan dia belum apa? Mengusap kepala dan membasuh kaki. Maka apa yang dilakukan? Dia niatkan, dia bertayamum dengan diniatkan sebagai pengganti mengusap kepala dan membasuh kaki. Bertayamum. Nanti akan datang tata caranya. Sederhana sekali. Seperti itu. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Baik. Qala wa in kana bihi jarhun yatadarrar bi ghaslihi au mashihi bil ma tayammam lahu. Wa ghasala al-baqi liqoulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Nah, ini sekarang juga sama. Dia ada luka. Luka ini bisa termudorotkan kalau dicuci atau dibasuh atau diusap dengan air. Luka ini termudorotkan. Jadi dia punya luka, enggak boleh kena air sama sekali. dicuci atau dibasuh enggak bisa, diusap dengan air pun juga enggak bisa, enggak boleh, kata dokter. Nah, dari sini medis memang berbahaya ini, atau sembuhnya jadi tambah lama. Pokoknya enggak boleh kena air sama sekali. Ya. Maka dia bertayamum untuk bagian tubuh tersebut. Baik. Adapun anggota tubuh yang lainnya yang tidak ada lukanya, baik, lukanya sekarang di apa ini namanya? Lengan bawah tangan, ya, antara pergelangan tangan dan siku. Ada luka di situ dia. Baik. Ini lukanya ini enggak bisa kena air sama sekali. Dibasuh bahaya, termudaratkan. Bahkan diusap pun termudaratkan. Baik. Berarti kan dia telapak tangan bisa. Berkumur istinsya bisa. Membasuh atau mencuci muka bisa. Yang lainnya pokoknya bisa. Hanya tangannya dia bisa. Dipahami ini ya. Berarti dia berwudu biasa. Tanpa tangannya di misalnya yang kiri. Yang kiri tidak di apa? Tidak dibasuh dan tidak diusap dengan air. Seperti itu. Ya, dia berwudu semuanya dah. Persis kecuali yang tangan kirinya ini saja. Kemudian setelah itu dia bertayamum dengan niatan tayamumnya sebagai pengganti dari membasuh atau mengusap tangan kirinya itu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ar-rajih, yang rajih, namanya tayamum untuk sebagian anggota wudu, tayamum untuk sebagian anggota wudu, itu tidak dipersyaratkan at-tartib wal-mualah. Dan ini yang rajih, wallahualam bisawab. Apa artinya tidak dipersyaratkan tartib dan mualah? Berurutan. Untuk tayamum bagi sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, itu tidak dipersyaratkan berurutan. Jadi misalnya begini, tangan kiri tadi gak bisa kena air sama sekali, maka dia pertama membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyak, membasuh wajah, tidak dipersyaratkan setelah itu dia bertayamum untuk tangan. Tidak. Tidak harus berurutan. Boleh dia lakukan tayamumnya, kata Syekhul Utsaimin, sebelum berwudu dengan niatan untuk tangannya yang luka ini, atau setelah wudu. Baik. Seperti itu. Ini tidak dipersyaratkan at-tartib, berurutan. Dan juga tidak dipersyaratkan al-mualah. Al-mualah itu langsung. Kalau kita sudah belajar waktu itu di wudu, namanya berwudu, kita itu harus langsung. Muka langsung ke tangan. Tangan langsung nyambung kepala. Kepala nyambung kaki. Kan seperti itu. Kalau kepala mengusap, terus kakinya nanti setelah 5 menit dia masih ke sana. Ini kan gak sah wudunya. Ini yang namanya mualah. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak dipersyaratkan. Sehingga dia berwudu di rumahnya. Baik. Berwudu di rumahnya, enggak ada tanah misalnya di rumahnya, maka dia ingin bertayamum untuk tangan kirinya yang ada lukanya itu di masjid. Berwudu di rumahnya tanpa diwudukan tangan kirinya yang tadi ada lukanya itu, dia kemudian berjalan ke masjid. Baik, berjalan ke masjid, setelah itu dia niatkan dia bertayamum dengan niat sebagai pengganti wudu tangan kirinya. Makanya demikian ini boleh. Dipahami ini ya. Sehingga sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, silakan dilakukan tayamum. Tidak harus berurutan dan juga tidak harus ketika itu juga. Baik. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut sebentar. Qala wa in kana jurhuhu la yatabarrar bil mashi. Nah, sekarang permasalahannya lukanya itu tidak termudaratkan kalau dengan diusap. Masaha abdimat alladhi fauqahu bilma wa kafahu almashu anit tayammum. Baik. Masih dengan contoh yang sama, luka di tangan kirinya tadi itu. Dia enggak boleh dituangkan air, dicuci enggak boleh. Tapi lukanya ini enggak terlalu parah, dia bisa usapkan. Dia ambil air, tangannya dicelupkan di gayung, ya, celupkan di gayung. Nah, terus kemudian diusapkan. Seperti itu. Sebagaimana kita mengusap kepala kita. Ternyata hal ini tidak mudaratkan, maka itu yang harus dilakukan. Kalau luka tersebut masih bisa diusap, bukan dibasah atau dicuci ya, diusap dengan air, maka itu yang harus dilakukan. Padahal hukum asalnya tangan itu kan harus dibasuh. Tapi karena ada luka sekarang. Dan ternyata subhanallah luka ini dengan diusap dengan air sebagaimana mengusap kepala, ya, masukkan tangan ke gayung, keluarkan, kemudian diusapkan ke yang luka, itu ternyata bisa, enggak memudaratkan lukanya, maka ini yang wajib dia lakukan. Tidak perlu dicuci. Bagaimana dengan tayamumnya? Enggak perlu. Kalau sudah bisa diusap, maka cukup usapan dengan air tersebut, cukup. Tidak perlu dia bertayamum. Baik. Baik, ini ada pertanyaan. Apabila kita sudah bertayamum, kemudian kita sholat. Dan tidak lama kemudian datang air di tengah sholat kita. Atau setelah kita sholat. Apakah kita mengulang taharah kita dengan air atau melanjutkan sholat kita? Lanjutkan sholat kita. Yang rajih seperti itu. Di tengah-tengah sholat ternyata ada air sudah. Datang air. Kita kehabisan air. Sudah gak ada sama sekali. Akhirnya kita bertayamum. Di tengah sholat. Subhanallah datang air. Entah orang, entah hujan, entah yang lainnya. Maka bagaimana sholat kita lanjutkan apa enggak? Lanjutkan yang rajin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Atau disampaikan? Paham ya? Kalau bisa diusap luka tersebut tidak memudaratkan maka diusap. Oh kalau iya. Adapun mengusap air apakah berurutan? Iya, kalau mengusap ya berarti berurutan. Yang tidak dipersyaratkan berurutan dan mualah itu tayamum. Tapi kalau mengusapnya tetap berurutan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Mengusap juga bukan harus di lukanya. Makanya kata Syekh di sini sekarang, kalau ada luka tidak dan tidak termudaratkan dengan diusap, maka kata Syekh dia mengusap abdimad. Abdimad yaitu perban. Nah, luka kan diperban. Maka kalau bisa diusap perbannya, maka itu yang harus dia lakukan. Usap dengan air. Dengan cara seperti kita mengusap kepala kita, ya, masukkan ember atau gayung, kemudian kita usap. Yang diusap apa? Cukup perbannya tersebut di atas perbannya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Low power. Lukanya. Mbak, sebentar. Ini anggota yang tangan kiri tadi misalnya. Ya kan? Itu ada luka. Dibasuh tidak bisa. Diusap bisa? Tidak bisa juga. Berarti dibasuh dan diusap tidak bisa. Kemudian yang dibasuh cuma sampingnya saja. Terus pertanyaannya. Ya, kalau kondisi seperti itu, bertayamum. Jadi anggota itu, dia ketika lukanya itu berada pada anggota wudu, walaupun tidak semua, tangan kiri misalnya, anggota di antara anggota wudu yaitu tangan kiri mulai ujung jari sampai siku. Lukanya hanya di tengah-tengah lengan bawah, enggak semuanya. Tapi di tempat anggota itu. Ya sudah, ini enggak usah di terus samping-sampingnya apa enggak usah. Cukup ditayamumkan. Seperti itu. Barakallahu fikum.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, babun fi ahkamil wudu. Bab, sekarang kita masuk pada bab yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait dengan wudu. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء وحددت مواقع الوضوء منها ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا. Kemudian Syekh di sini membawakan dalilnya terkait wudu, yaitu firman Allah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan salat, menegakkan salat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan. Siku. Nah, nanti akan datang bersama kita hadis yang menjelaskan bahwa siku itu, tangan sampai siku itu bukan berarti siku batasan akhir. Tapi siku ini masuk ke dalam tangan yang dibasuh. Karena dalam hadis nanti akan datang bersama kita, Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh tangannya itu sampai masuk ke apa ini? Ini apa ya? Lengan atas. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasallam berwudu, membasuh atau mencuci tangannya itu sampai masuk ke lengan atas. Bagian yang dekat dengan siku. Berarti siku ini bukan finishnya atau bukan ujung, namun siku ini ikut dibasuh. Di mana lengan atas setelah siku sedikit itu juga terbasuh. Nah, kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum lil ka'bayn, dan usaplah kepala-kepala kalian serta basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ya, ini juga sampai mata kaki itu sama persis kejadiannya dengan siku. Nanti datang dalam hadis juga bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam itu membasuh kaki, mencuci kaki, itu mata kakinya dibasuh bahkan sampai lebih. Sampai di atas. Di atas mata kaki. Artinya mata kaki ini bukan ujung terakhir batas dari pencucian kaki. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, maka ayat yang mulia ini mewajibkan berwudu ketika hendak sholat, serta menjelaskan anggota-anggota apa yang harus untuk dibasuh atau dicuci, dan anggota-anggota mana saja yang diusap ketika berwudu. Begitu pula ayat ini sudah membatasi, menentukan tempat-tempat di mana anggota tubuh ini harus dibasuh. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam atau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tata cara berwudu dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna. Nah. Qala hafizallahu ya'lam ayyuhal muslim anna lil wudu syurutan wa furudan wa sunanan. Ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa sungguhnya wudu itu memiliki syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan yang sunnah-sunnahnya. Fasyurutu wal furudu la budda minha hasabil imkan liyakunal wudu sahihan. Adapun syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajiban wudu itu harus untuk dilakukan. Hasabil imkan ya, sesuai dengan kemampuannya. Agar wudunya menjadi sah. Wa amma sunanu fahiya mukammilatul wudu. Adapun sunnah-sunnah wudu itu pelengkap-pelengkap dari tata cara berwudu. Wa fiha ziyadatu ajrin. Dalam sunnah-sunnah ini tentunya ada tambahan pahala. Wa tarkuha la yamna sihhatal wudu. Nah, ini bedanya antara syurut dan kewajiban serta bedanya dengan sunnah. Kalau sunnah wudu, kalau ditinggalkan maka tidak menghalangi keabsahan wudu. Sunnah wudu tidak dikerjakan maka wudunya sah. Beda dengan syarat wudu dan wajib-wajib wudu. Qala fa syurutu samaniyatun wahya. Syarat-syarat wudu ada 8. Yaitu al-awwalu ila rabi'. Syarat yang pertama sampai yang keempat al-islam wal aqlu wat tamyiz wan niyyah. Orang muslim berarti kalau kafir ya wudunya tidak sah. Padahal orang kafir itu dia juga diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam. Orang kafir. Tapi apapun syariat yang dia lakukan, selama kunci utamanya tidak ada, yaitu syahada la ilaha illallah, maka ya otomatis apapun yang lainnya tidak bermanfaat. Tidak sah. Sehingga yang pertama syaratnya yaitu muslim, Islam. Kemudian berakal. Berarti kalau orang gila tentunya wudunya tidak sah. Wa tamyiz. Anak kecil tapi dia sudah usia tamyiz. Usia tamyiz itu usia yang dimana anak kecil itu sudah mulai bisa membedakan. Mana yang ini bagus, mana yang ini jelek, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga syarat yang keempat yaitu niat. Qala fala yasihul wudu min kafir. Tidak sah wudu itu dari orang kafir. Wala min majnun. Dan juga tidak sah dari orang gila. Wala min saghir la yumayyiz. Perhatikan. Begitu juga anak kecil yang masih belum mumayyiz. Berarti kita harus tahu kapan batasan mumayyiz. Batasan mumayyiz disebut oleh para ulama. Dasarnya itu hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Muru awladakum bisalah wahum abna usaba. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Sehingga anak itu diperintah sholat kalau umur 7 tahun. Sebutan ulama, ketika umur 7 tahun itulah umur tamyiz. Di sini kita perhatikan kata Syekh, tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Seperti itu. Nah, ini sebagai tanbih buat kita. Anak-anak yang belum berumur 7 tahun. Yang pertama, hadis menyebutkan diperintah ketika umur 7 tahun. Ketika belum 7 tahun, sudah. Kita ajari sholat boleh. Kita beri motivasi boleh. Tapi jangan disuruh. Tidak ada yang lebih paham, tidak ada yang lebih memiliki ghirah dan semangat, tidak ada yang lebih tahu cara mendidik anak melebihi dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Orang yang paling paham tentang mentarbiah anak secara tarbiyah Islamiyah adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sahih? Tidak ada yang meragukan ini. Nah, jangan merasa kita lebih memiliki semangat. Ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, wa hum abna'u sab'. Dalam kondisi mereka umur 7 tahun. Ini menyeret kita pada permasalahan berikutnya. Apa hukum membawa anak-anak yang belum berusia 7 tahun ke masjid? Nah. Tidak sedikit dari para ulama yang menyatakan bahwa membawa anak umur 7 tahun ke sebelum 7 tahun tidak disyariatkan, makruh. Di antaranya ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah dan para ulama yang lain. Ada ulama yang lainnya mengatakan boleh, namun dengan syarat tidak membuat abad. Di masjid dia tenang, tidak main sana sini, tidak ketawa sana sini. Sehingga entah yang berpendapat pertama atau yang pendapat kedua, ketika anak itu bermain-main, tidak kemudian tenang tempatnya, maka jangan dibawa ke masjid. Karena masjid itu bukan tempat bermain. Nah, masjid itu dipakai untuk ibadah dan yang lain-lain. Kabar kalau fikum, nanti insya Allah mudah-mudahan anak bisa di grup ya, faedah ini. Mengingat pentingnya bagaimana pertama ta'zim syairillah, pengagungan syiar-syiar Islam. Masjid di antara syiar-syiar Islam yang paling utama. Kemudian juga adamul aziyah lil musallin. Untuk kemudian tidak mengganggu orang yang sholat. Berapa banyak kita temui anak-anak kecil ketika di bawah masjid. Untuk kemudian mengganggu orang yang sedang sholat. Entah dengan suara ketawanya, dengan bermain-mainnya, dan yang lainnya. Nah, maka coba bagaimana kata Syekh Shalal Fauzan di sini. Tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Umumnya usia 7 tahun. Seperti itu. Baik, lantas bagaimana dengan hadis atau kisah bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika ruku, kemudian Hasan dan Husain bermain untuk kemudian naik ke punggungnya. Hadisnya sahih. Tapi dalam hadis itu tidak disebutkan sama sekali bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam yang membawa Hasan dan Husain. Tidak menunjukkan sama sekali dalam kisah tersebut bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam membawa Hasan dan Husain ke masjid. Begitu juga dengan kisah yang lainnya. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ketika sholat menggendong Umamah bintu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggendong Umamah, cucu beliau alaihi salatu wassalam. Maka disebut oleh para ulama bahwa seseorang, ini perkaranya la tafrid wa la ifrat. Anak belum berumur 7 tahun, apalagi masih umur 5 tahun, apalagi 4 tahun, apalagi yang lebih kecil dari itu. Sudah selesai. Kita bisa lihat kira-kira apa yang mereka lakukan. Jangankan yang seumuran segitu. Yang sudah 7 tahun ke atas saja. Masih sifat bermainnya itu masih ada. Iya kan? Nah, tapi Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah memerintahkan berumur 7 tahun untuk sholat. Berarti bawa ke masjid kalau anak laki-laki. Ini nas. Lantas bagaimana yang belum dibawa 7 tahun? Maka selesai. Baik. Artinya tidak usah dibawa. Apalagi kamu kalau kemudian sampai bermain, ketawa dan yang lain. Tapi bagaimana terus dengan tadi kisah Rasulullah alaihi salatu wasallam membawa cucu beliau ke dalam ikut sholat. Dari sini ada sebuah dalil bahwa anak kecil Ketika memang dikhawatirkan di rumah, entah misalnya ibunya lagi sakit, atau ibunya lagi pergi tidak ada, sehingga dia khawatir terhadap keselamatannya, boleh untuk dibawa. Dan ini sifatnya bukan sebagai rutinitas. Sifatnya bukan rutinitas. Kondisi-kondisi tertentu, sang anak memang butuh untuk dibawa ke masjid karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan, maka silahkan dibawa. Namun syaratnya anak tersebut harus ada di bawah pengawasan orang tuanya. Nah, sang anak kalau Rasulullah SAW digendong itu, cucu beliau. Seperti itu. Maka beberapa ulama ketika di masjid-masjid mereka, anak yang memang harus dibawa ke masjid karena kondisi-kondisi tadi, anak itu diletakkan di depan. Jangan ditaruh di shaf. Coba kata Syekh Al-Fauzan di sini. Ya, wudunya saja dari anak yang belum mumayyiz tidak sah wudunya. Jangan ditaruh di shaf. Berada di dekatnya, diawasi sehingga tidak main-main dengan yang lainnya. Atau kalau memang dirasa tidak mungkin kan, taruh di depan. Seperti itu. Sehingga anak itu tetap terawasi, tidak dibiarkan bebas ke belakang, main, tertawa, dan yang lain. Maka barakallahu fikum, ini penting untuk kita ketahui, agar kita tidak menjadi sebab hilangnya kekhusyuan saudara-saudara kita yang lainnya yang sedang sholat. Nah, baik. Kemudian, baik, kata saya di sini, dan juga tidak sah dari anak kecil yang belum mumayyiz. Berarti sekitar umur 7 tahun. Wala mimman lam yanwi al-wudu. Dan juga tidak sah dari orang yang tidak meniatkan untuk berwudu. Bi annawa tabarrudan au ghasala da'ahu liyuzila anha najasatan au wasakhan. Orang yang tidak meniatkan wudu, contohnya dia niatnya itu membasuh karena ingin biar segar badannya, itu biar dingin, mendinginkan badannya, atau mencuci anggota tubuhnya karena ingin menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran, niatnya bukan wudu, maka wudunya tidak sah. Ini syarat 1, 2, 3, 4. Islam, berakal, al-aql, akal dari tamyiz, anak kecil ya yang belum tamyiz, kemudian niat, seperti itu. Qala hafizahullah, al-khamis, syarat yang kelima, wa yustaratu lil wudu'i aydan an yakuna al-ma'u tahura kama sabaq, fa in kana najasan lam yujzi'hu. Atau lebih tepatnya ini, wa ingkana najisan. Syarat yang kelima, bagi keabsahan wudu, airnya itu adalah air yang tahur. Apa air yang tahur? Ah Ilham. Sudah lewat di awal-awal pembahasan kita tentang babul ma atau almiyah, tentang air. Macam-macam air. Apa itu air tahur? Air yang mensucikan. Ada yang bisa melengkapi apa itu tahur? Suci dan mensucikan. Itu tahur. Nah, berarti ini syaratnya yang kelima. Airnya harus suci dan mensucikan. Fa in kana najisan. Yang lebih tepat ini ya. Fa in kana najisan. Apa bedanya najis dengan najas? Ini juga sudah lewat bersama kita. Ada yang masih ingat? Apa bedanya najis dengan najas? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Gak usah ngobrol, langsung aja angkat tangan, jawab. Hah? Kalau najis bendanya atau zatnya, kalau najas perbuatannya, Begitu Abu Salma? Sepakat? Ah, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Kalau najis, sesuatu yang awal benda suci. Terus? Baik, ahsan. Najas itu memang benda najis. Ya, ini dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia sekarang. Kalau najas itu memang benda najis bahasa Indonesia, najis bahasa Indonesia. Tapi kalau najis dalam bahasa Arab artinya benda suci yang tercampur najas. Akhirnya menjadi najis. Jelas bersama kita ini. Ya. Air dalam gelas ini. Air ini tentunya suci dan mensucikan. Tapi ketetesan misalnya, maaf, air kencing balita. Ya. Nah, ini dikatakan dan aroma atau bau atau rasa memang ada air kencing itu. Maka ini air dikatakan dengan apa? Najis atau najis? Hah? Najis. Tapi kalau air kencing itu sendiri itu najis. Ya. Ini sudah lewat bersama kita pembahasannya. Baik, di sini kata Syekh, air apabila najis, yaitu tercampur dengan benda yang najis, maka tidak sah wudunya. Karena sudah bukan air yang tahur. Qala sadis wa yushtaratu lil wudu'i aydan an yakuna al-ma'u mubahan fa in kana mansuban aw tahassala 'alayhi bighairi tariqin syar'iyyin lam yasih al-wudu' bihi. Begitu juga dipersyaratkan untuk keabsahan wudu, airnya itu air yang mubah. Maksudnya mubah bagaimana sih? Ini air bukan air yang haram. Itu memang airnya dia sendiri. Itu air memang air umum, air hujan, air di sungai. Bukan air, maaf, hasil rampasan. Hasil curian. Contohnya, orang ada entah, ya dan banyak ya di zaman-zaman dahulu. Entah orang yang disegani, karena kejahatannya ditakuti, dia sukanya sewenang-wenang. Akhirnya tanah orang diserobot, di tanah tersebut ada sumur. Airnya itu bagi dia ini air yang haram, bukan sesuatu yang mubah. Dia cara mendapatkan sumur tersebut bukan dengan cara yang halal. Maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kondisi air yang seperti ini, ya, bukan air yang mubah, tapi air itu haram. Karena dia mencuri, ngambil air itu bukan dengan cara yang benar. Maka tidak sah wudunya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Memang di situ ada pendapat yang mengatakan wudunya tetap sah, namun dia berdosa. Perbuatan mencurinya itu, merampasnya itu dosa. Tapi sah atau tidak wudunya, sah. Ala kulli hal, kita berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. Baik. Qala as-sabi' wa kadzalika yushtaratu lil wudu'i an yasbiqahu istinja'un aw istijmarun ala ma sabaqa tafsiluhu. Dipersyaratkan juga untuk syarat sahnya wudu didahului dengan istinja atau istijmar sebagaimana rincian yang telah lewat. Kapan istinja atau istijmar menjadi syarat sahnya wudu? Setelah berhadas. Setelah berhadas atau setelah, yang lebih tepat apa? Nah, mendapat dari Yang lebih tepat bukan setelah berhadas, tapi setelah buang air entah kecil atau besar. Beristinja atau beristijmar ini menjadi syarat sahnya wudu kalau orang habis buang air kecil atau buang air besar. Kalau tidak dicuci dulu kemaluannya, maka wudunya tidak sah. Kalau hadas, tidak melulu. Contohnya, maaf, angin. Kalau angin, sekedar keluar angin, maka tidak mengharuskan istinja atau istijmar. Seperti itu. Tapi buang air kecil atau besar, itu yang mengharuskan istijmar atau istinja kalau ingin berwudu setelahnya. Baik. As-samin wa yushtaratu lil wudu'i aidan izalatu ma yamna'u wusulal ma'i lal jildi. Fala budda lil mutawaddi' an yuzila ma'a ala a'dha'il wudu' min tinin aw ajinin aw syam'in aw wasakhin mutarakim aw asbaghin samikatin liyajriyal ma'u ala jildil udwi mubasharatan min ghairi ha'il. Syarat 8 dipersyaratkan apa? Dia menghilangkan, meniadakan benda-benda yang bisa mencegah air ini terhalang sampai ke kulit. Maka orang yang mau berwudu harus menghilangkan zat-zat benda-benda ini. Contohnya ada tanah atau ada tepung, ya tepung adonan tapi yang tebal itu, ya, atau lilin atau kotoran yang menumpuk. Atau asbaghin samikah, cat atau celupan yang memang tebal dia sehingga menghalangi air sampai ke kulit. Termasuk juga kalau perempuan apa istilahnya itu? Hah? Apa? Kuteks untuk perempuan. Seperti itu. Tapi kalau hinna atau pacar itu tidak mengalirkan air. Hinna atau pacar ya, yang untuk biasanya perempuan dihias, itu tidak menghalangi air sampai ke kulit. Tapi kalau apa kuteks atau kitek itu menghalangi. Maka hal-hal benda-benda seperti ini harus ditiadakan dahulu, baru kemudian berwudu. Dihilangkan dahulu. Baik. Qala hafizahullah wa amma furudul wudu wa hiya a'dha'uhu fa hiya sittatun. Adapun wajib-wajib berwudu yaitu anggota-anggota wudu ada 6. Yang pertama ahaduha ghuslul wajhi bi kamilihi wa minhu al-matmadah wal istinshaq. Yang pertama yaitu membasuh muka secara menyeluruh. Maka di antara membasuh muka yaitu al-matmadah wal istinshaq. Mulut, membersihkan mulut dan hidung. Berkumur dan menghirup air. Faman ghasala wajhahu wa taraka al-matmadah wal awwal istinshaq aw ahadahuma lam yasih wudu'uhu. Barang siapa yang membasuh muka tapi dia meninggalkan berkumur dan beristinsyak, maka wudunya tidak sah. Li'annal fam wal anfa minal wajhi. Karena mulut dan hidung ini bagian dari muka. Wallahu ta'ala yaqul fasilu wujuhakum. Sementara Allah berfirman tadi dalam firmannya, dalam surat Al-Ma'idah tadi, basuhlah muka-muka kalian. Fa'amara bi ghuslil wajhi kullihi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan membasuh muka semuanya. Berarti juga hidung dan mulut itu juga dibasuh, dicuci dengan cara berkumur atau dihirup. Faman taraka syai'an minhu lam yakun mumtasilan amrallahi ta'ala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tamatmada wastanshaqa. Maka barang siapa yang meninggalkan hal-hal ini, berkumur ataupun menghirup air ke hidungnya, dia bukanlah orang yang taat dan mengikuti perintah Allah. Sementara Rasul alaihi salatu wassalam berwudu dan juga menghirup air. Ini wajib yang pertama. Asani yang kedua, ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Nah, ini kata Syekh apa? Mencuci tangan ma'al mirfaqain. Berarti batasan ujung bukan siku. Tapi siku juga dibasuh. Ya. Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Ai ma'al marafiq, sampai artinya apa? Ma'al marafiq yaitu siku juga dibasuh. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam adaral ma'ala mirfaqaihi. Wa fi haditsin akhar ghasala yadayhi hatta asra'a fil adud mimma yadullu

0: به. وفي حديث آخر غسل يديه حتى أشرع في العدد مما يدل على دخول مرفقين في المغسول. Kenapa sih kok mirfak juga dibasuh bukan batasan akhir? Kata Syekh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memasukkan air sampai ke lengannya itu juga dibasuh. Afan, kok lengan apa? Sikunya juga dibasuh. Dalam hadis yang lain kata Syekh, mencuci kedua tangannya, membasuh kedua tangannya sampai masuk di lengan atas. Masuk berarti siku juga dibasuh, dicuci. Baik, perlu kita ketahui ketika ini juga kesalahan sebagian orang ketika mencuci kedua tangan. Yang perlu diketahui bahwa tangan itu berarti mulai dari ujung jari sampai masuk sedikit ke lengan atas. Ya. Sampai siku masuk sedikit ke lengan atas. Ini tangan, ini yang dibasuh. Sebagian orang ketika membasuh tangan meninggalkan membasuh ini. Telapaknya. Nah, ini hati-hati. Ketika membasuh tangan, maka telapak tangan juga dibasuh. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini perlu untuk kita ketahui, terkhusus anak-anak, ya. Ketika membasuh tangan, terkadang mereka habis membasuh muka, kemudian tangan dengan tidak memperhatikan bagian telapak tangannya. Ini keliru. Nah, tangan ya tangan. Berarti mulai dari telapak tangan sampai siku tersebut. Baik. Qala wa salis mashur ra'si kullihi. Yang ketiga yaitu mengusap kepala seluruhnya. Wa minhu al-udhunan. Dan di antara kepala yaitu kedua telinga. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan usaplah kepala kalian. Berarti yang diusap itu kepala semuanya, bukan hanya sebagian orang itu kan hanya apa itu, bagian depannya saja. Nah, seperti itu. Lah, ini keliru. Hadisnya ada, tapi hadisnya dhaif. Sementara hadis yang sahih, itu Rasulullah alaihi salatu wassalam mengusap kepala semuanya sampai belakang untuk kemudian membalik ke depan. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga kata Rasul alaihi salatu wasallam bagian dari kepala, berarti telinga juga dibasuh. Cara diusap. Cara pengusapan telinga bukan dengan mengambil air tersendiri. Tapi air sisa yang diambil untuk mengusap kepala itu juga dipakai air tersebut untuk kemudian mengusap telinga. Seperti itu. Nah. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni dan yang selainnya. Dan hadis ini insyaAllah sahih. Atau hasan. Fala yujizik mashubak dirras. Coba kita perhatikan. Tidak sah mengusap sebagian kepala. Ini juga kita khawatir. Sebagian orang hanya sebagiannya yang diusap. Wudu itu kan syarat sahnya sholat. Ketika wudunya sudah tidak sah. Di antaranya karena mengusap sebagian kepala. Akhirnya imbasnya, efeknya sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti teranggap belum sholat. Berarti dia meninggalkan sholat. Nah, ini hati-hati ya ikhwan. Bagaimana pentingnya masalah berwudu. Nah. Baik. Sudah waktunya. Kita tunda sampai azan. Al-Mu'adzin fal-Yu'adzin. Nah. Barakallahu fikum.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.

0: Ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Naam, tafadhal. Apa hukum pembagian harta gonogini? Apa itu harta gonogini? Warisan? Suami istri cerai. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk memberi ada fasarrihuhunna sarahan jamila. Dalam ayat yang lain disebutkan, famatti'uhunna mata'an bil ma'ruf. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang lelaki kalau mencerai istrinya untuk memberikan harta yang dia miliki bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu maknanya adalah sesuai dengan apa yang ma'ruf di kalangan manusia, keumuman rata-rata. Harta. Kebiasaannya kurang lebih kalau di suatu tempat itu berapa uang yang diberikan. Kalau orang dengan kemampuan sekian, biasanya berapa diberikan. Nah, ada itu. Nah, masing-masing sesuai dengan kemampuan, dan juga dengan kebiasaan yang berada di daerah tempatnya untuk memberikan harta yang dia miliki. Seperti itu. Untuk wanita atau istri yang dia cerai. Nah, barakallahu fiik. Nah.
1: Anda pernah dengar di salah satu ta'lim bahwa kembali bersedekap atau melipat tangan setelah rukuk itu sunnah. Sedangkan tidak bersedekap itu dosa. Tapi Anda juga pernah baca buku terjemahan Sufyan Thawrawi pada
0: hukum bersedekah setelah ruku. Jadi setelah ruku, apakah tangan itu diletakkan di dada sebagaimana sebelum ruku atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Memang betul Syekh Al-Albani sempat menyatakan dalam kitab beliau bahwa meletakkan tangan setelah ruku di dada atau bersedekap itu bid'ah. Namun secara pengamalan beliau, prakteknya, beliau ketika di belakang Syekh bin Baz rahimahullah, di mana Syekh bin Baz di antara ulama yang berpendapat disunahkannya bersedekap setelah ruku. Dan Syekh Al-Albani ikut bersedekap. Syahidnya masalahnya khilaf. Mudah bagi yang berpendapat itu bersedekap silakan, bagi yang tidak juga silakan. Namun anak pribadi yang anak lebih yakini bahwa bersedekap itu tidak disunahkan atau disyariatkan. Namun masalah khilaf, silakan bagi yang mau berpendapat ini dan itu. Yang penting berusaha mencari dengan apa yang dia yakini lebih mendekati dalil. Nah, barakallahu fikum. Nah, apa? Apa hukum membaca doa ketika sujud di mana doa-doanya itu diambil dari Al-Qur'an? Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Fa aktsiru fiha addu'a." Atau kama qaul Mustafa alaihi salatu wasallam, "Perbanyak doa ketika sujud." Sekarang doanya kalau diambil dari Al-Qur'an bagaimana? Kalau memang dia bukan diniatkan untuk membaca Al-Qur'an, tapi dia memang ingin berdoa dalam Al-Qur'an. Doa itu ada dalam Al-Quran. Tapi dia bukan ingin membaca Al-Quran dalam sujud. Ada larangan membaca Al-Quran dalam sujud. Nah. Namun sekarang permasalahannya dia bukan ingin membaca Al-Quran dalam sujudnya. Tapi dia ingin berdoa. Doa ini ada dalam Al-Quran. Makanya seperti tidak ada masalah. Orang berdoa, niatnya memang berdoa. Doa ini ada dalam Al-Quran. Tapi dia bukan ingin membaca Al-Quran. Seperti itu. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Yang terlarang dalam sujud yaitu membaca Al-Quran. Kan banyak ya ayat. Contohnya misalnya zikir atau yang lainnya. Kita dalam Al-Quran juga ada tasbih, tahmid, dan yang lain-lainnya. Kita dalam sujudnya kan juga bertasbih atau bertahmid dan yang lainnya. Tidak ada masalah. Yang penting bukan kita niat membaca Al-Quran. Seperti itu. Sehingga sekedar membaca doa yang ada dalam Al-Quran ketika sujud, dalam kondisi dia tidak berniat membaca Al-Quran, makanya seperti ini tidak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal Abdul Fatih. Itu tadi datang hadis dari Rasulullah datang hadis bahwa di situ disebutkan diusap hanya sebagiannya. Namun hadis ini dhaif. Tidak bisa dijadikan sandaran. Bahkan yang sah atau yang sabit, yang tetap dan datang dari Rasulullah SAW itu mengusap semuanya. Jadi kalau hanya sebagiannya, tadi kata Syekh Shalal Fauzan, wudunya tidak sah. Nah, seperti itu. Barakallahu fiikum. Nah, Abu Akbar dulu Pak Joko. Tafadhal, Abu Akbar.

0: Baik. Yang pertama apa tadi? Hadas besar, mandi junub. Apakah mandi junub mencukupkan dari berwudu? Seperti itu pertanyaannya. Naam. Kalau orang sudah mandi junub, maka dia sudah lepas dari hadas akbar dan hadas asghar. Yang penting dengan syarat, ketika dia mandi junub, di tengah-tengah mandi, dia tidak menyentuh lagi kemaluannya. Jadi, kan, kalau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu kan di antara tata cara mandi junub, yaitu di antara awal itu membersihkan kemaluannya. Ya, membersihkan kemaluannya. Maka kita, kalau mau tidak berwudu, di awal dibersihkan dulu kemaluannya, boleh dengan sabun dan yang lainnya. Seperti itu. Setelah itu kita menyirami dan membasuh seluruh anggota badan dengan air. Nah, jangan sampai menyentuh kemaluannya lagi. Ketika dia seperti itu, maka boleh atau hilang itu hadas asghornya. Tidak perlu berwudu lagi. Tapi kalau di tengah-tengah mandi junub, sudah basah semua, kemudian menyentuh lagi kemaluannya, ya ini membatalkan wudunya lagi. Seperti itu. Nah. Kemudian yang kedua, orang terutama ketika safar ya, apakah boleh di toilet misalnya berwudunya? Boleh, gak ada masalah. Yang penting tidak najis. Kalau khawatir najis ya berarti toiletnya dicuci disiram dulu. Kemudian berwudu dalam toilet gak ada masalah insya Allah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Air misalnya 2000 liter misalnya. Terkena satu tetesan atau dua tetesan najis misalnya ya. Misalnya air kencing kah, anak-anak, pokoknya air kencing misalnya contoh. Maka apakah mempengaruhi air tersebut untuk dipakai berwudu atau tidak ya? Sudah lihat bersama kita, intinya adalah air ketika tercampur benda najis sehingga dilihat. Warnanya berubah enggak? Menjadi warna benda najis. Dilihat juga aromanya, ada enggak aroma benda najis itu? Kemudian yang ketiga, rasa. Warna, bau, dan rasa. Kalau salah satunya itu mempengaruhi, maka air itu menjadi najis. Tapi kalau tidak, maka air itu tetap sah, boleh dipakai untuk bersuci. Itu tetap air yang tahur. Seperti itu. Air kencing hewan yang halal. Apakah najis? Sebagian ulama mengatakan najis. Sebagiannya tidak. Seperti itu. Tapi ala kulli hal, sudah lihat bersama kita, bahwa terkait air, intinya adalah warna, bau, dan rasa. Dalilnya apa? Kisahnya, jelas bersama kita ya. Istilahnya, bi'rul budo'ah. Sumur budo'ah namanya. Atau, ya, itu kan ceritanya, kayak sumur gitu, tapi di situ juga dibuang benda-benda najis dan yang lainnya. Ternyata Rasulullah SAW mempersilakan untuk berwudu. Di zaman kita sekarang mungkin di sungai. Sungai kadang di beberapa tempat dipakai untuk mandi, buang air. Tapi sungai dengan air yang mengalir dan sangat banyak jumlahnya. Seperti itu gak ada masalah. Nah, baik. Barakallahu fiikum. Nah, untuk hodol tadi ada. Nah, hodol aku hodol. Ketiga. Perintahnya hukumnya tadi. Anak yang berumur 7 tahun, tadi kan diperintahkan untuk sholat. Nah, memerintahkan anak untuk sholat itu apa hukumnya? Seperti itu ya. Artinya orang tuanya memerintahkan anak untuk sholat itu hukumnya apa? Oh, kalau anaknya? Baik. Anak yang berumur 7 tahun berarti apakah apa hukum sholat, apakah wajib bagi dia sholat? Tidak. Kalau untuk anak. Anak berumur 7 tahun kan kita perintahkan untuk sholat. Sholat sendiri untuk si anak itu hukumnya apa? Tidak wajib. Anak itu kapan menjadi wajib untuk sholat? Ketika sudah berusia baligh. Kalau itu terkait anak. Tapi kalau sekarang pertanyaannya, apa hukum orang tua memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun? Kalau pertanyaan seperti itu, maka disebut oleh para ulama, hukumnya wajib. Orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun. 7 tahun juga di sini yang perlu kita ketahui, 7 tahun dengan hitungan hijriyah. Berarti kalau hitungan hijriyah itu lebih pendek ya. Kalau misalnya Masehi itu sekitar 6 tahun 10 bulan kah? Atau kurang lebih 6 tahun 9 bulan kah? Itu kurang lebih 7 tahunnya hijriyah. Coba tinggal dihitung saja. Seperti itu. Ala kulli hal, patokan 7 tahun itu dengan umur kalender hijriyah. Nah, seperti itu. Nah, hadir. Afan, kurang jelas, kurang ini. Kalau misalnya umurnya lebih dari 7 tahun, dia tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Jadi contohnya membedakan baik dan buruk itu contohnya begini. Nah ini juga beberapa kali dahulu Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah menyatakan tentang masalah ini. Contohnya baik buruk itu bagaimana sih? Ini si anak sudah bisa mengomentari tentang wanita. Wanita ini cantik. Wanita ini begini dan begitu. Nah, makanya Syekh Ubaid dahulu rahimahullah memperingatkan ummahat ketika anak sudah tamyiz masuk ke ummahat agar ummahat ini berhijab. Seperti itu. Nah, agar ummahat ini berhijab, akhwat berhijab. Nah, itu kurang lebih contoh kapan dikatakan tamyiz dalam hal seperti itu. Kalau lebih dari itu bagaimana? Maka kita kembalikan kepada hukum asal sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Umur 7 tahun perintahkan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, terakhir, fadhal.
1: Bagaimana caranya berwudu wanita yang berjilbab?
0: Bagaimana cara berwudu wanita yang berjilbab? Sudah lihat bersama kita pembahasan ini. Boleh wanita berhijab mengusapkan di atas hijabnya. Tidak perlu membukanya. Sebagaimana kaum laki-laki boleh untuk ketika menggunakan imamah, ya, imamah yang diikat itu, dia cukup mengusap atas imamahnya. Seperti itu. Apakah harus seperti khuf? Yaitu dalam kondisi sudah bersuci dahulu. Artinya ketika memakai jilbab atau kalau laki-laki sudah memakai imamah, apakah dia harus dalam kondisi bersuci atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak dipersyaratkan, itu hanya berlaku untuk khuf. Kalau orang pakai khuf, dia kan boleh mengusap khufnya. Itu syaratnya apa di antaranya? Dia sudah dalam kondisi bersuci ketika memakai khuf. Kalau jilbab dan imamah yang rajih tidak. Tidak dipersyaratkan. Sehingga wanita berjilbab, ya sudah, berwudu. Yang penting mukanya semuanya terbasuhi. Kalau dia tidak mau membuka jilbabnya juga boleh. Tinggal diusap jilbabnya. Seperti itu. Namun masalah khilaf, tapi wallah alam bisawab itu yang lebih anak yakini. Kita cukupkan sampai di sini. makana minas tawab faminallahi wahdah, wa makana minal khata' famini wa minas syaitan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd.

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, maka yang demikian ini yang sudah lewat penyebutannya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, menunjukkan tentang agungnya agama Islam, yang dimana agama Islam ini merupakan agama yang memperhatikan masalah kesucian dan kebersihan, yang sifatnya zahir, hissiyah, dan sifatnya maknawiyah. Sebagaimana yang demikian ini menunjukkan tentang keagungan ibadah salat dari sisi bahwa tidak sah seseorang masuk berbuat beramal dalam sholat kecuali atau tanpa adanya dua jenis kesucian ini, yaitu al-hissiyah dan ma'nawiyah. Qala taharatul ma'nawiyah minasyirki wa dhalika bitauhid wa ikhlasil ibadah lillah. Apa yang dimaksud dengan taharah ma'nawiyah? Yaitu bersuci yang sifatnya maknawi, membersihkan hati dari kesyirikan. Bagaimana? Yaitu dengan bertauhid dan menjadikan ikhlas beribadah hanya kepada Allah.